0: motif perkelahian itu. Sementara dua korban yang luka parah tengah menjalani tindakan operasi di rumah sakit.
1: Nora, jangan Nora.
0: Aksi tawuran dua kelompok remaja pecah di Jalan Raya Cikunir, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang dengan senjata tajam berbagai ukuran serta petasan. Akibat aksi tersebut, satu orang mengalami luka bacok di pinggang hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. 8 orang berhasil ditangkap polisi di sejumlah lokasi dengan barang bukti berbagai macam senjata tajam. 2 orang diantaranya sudah berusia dewasa, sementara 6 lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Adapun motif para pelaku tawuran ini adalah untuk dijadikan konten di media sosial. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana 7 tahun penjara. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah kamar kos di Jalan Kejaksaan Medan, Sumatera Utara. Tersangka dengan leluasa beraksi karena penghuni kos yang merupakan pelajar sedang berada di sekolahnya. Pelaku menggasak laptop hingga ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Reskrim Polsek Medan Baru berhasil meringkus tersangka berinisial RP saat berada di lapangan olahraga tidak jauh dari lokasi kejadian. Tersangka sempat berusaha kabur dan melawan, hingga akhirnya dihadiahi timah panas di kakinya. Dari catatan kepolisian, tersangka RP ternyata sudah 2 kali melakukan pencurian, namun baru kali ini tertangkap polisi. Barang hasil curian telah dijual ke penadah dan uang hasil kejahatan digunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Batam, seorang pengendara minibus terekam kamera mengejar tukang parkir dengan parang. Gegara kesal ditegur parkir sembarangan. Serta di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada pencuri yang menggasak HP serta dompet dengan modus berpura-pura beli 8 bakpao.

0: Video amatir merekam aksi pengendara minibus mengejar tukang parkir dengan parang di kawasan Nagoya, Batam. Aksi itu terjadi pada Rabu setelah pengendara tidak terima ditegur karena memarkir kendaraan hingga menutup akses keluar. Pengendara mengambil parang dari bagasi dan mengejar tukang parkir hingga terjatuh. Namun, warga berhasil melerai dan korban tidak terluka. Korban Kamis siang telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, CCTV merekam seorang pria datang seorang diri ke kios bakpao di Jalan Sunter Paradise, Sunter Agung. Dengan mengenakan masker dan kacamata, pelaku lalu memesan makanan. Namun saat pegawai sibuk menyiapkan pesanannya, pelaku beraksi mencuri. Dari keterangan pegawai kios, pada Kamis siang, HP dan tablet di etalase kios raib digasak pelaku. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dengan memesan 8 bakpao dan minuman. Akibat kasus pencurian ini, korban merugi jutaan rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di kios ekspedisi di Jalan Jo, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelum beraksi, kedua pelaku sempat mondar-mandir memantau situasi. Melihat pemilik kios tengah tertidur pulas, salah satu pelaku langsung beraksi. Pelan tapi pasti menggasak satu unit ponsel dan dompet milik korban yang tersimpan di bawah meja. Tak berhenti sampai di situ, pelaku juga menarik uang 4,5 juta rupiah dari kartu ATM korban. Diduga pelaku mengetahui kode ATM korban setelah melihat data tanggal lahir yang tercantum pada KTP di dalam dompet. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. CCTV merekam seorang pelaku menghampiri motor incarannya yang diparkir di parkiran kafe di Jalan Layur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu subuh. Ia lalu mendorong motor tersebut ke jalan raya. Tak lama kemudian, rekan pelaku menghampiri dan menstut atau mendorong motor dengan satu kaki, lalu kabur menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Sementara itu, korban berencana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satay bebek legendaris di res area Pasar Tambak, Banyumas tidak pernah sepi pembeli. Jadi penasaran seperti apa rasanya? Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung

0: CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Ya, Modern Pentathlon Open Tournament Piala Panglima TNI 2026 resmi dibuka pada Jumat pagi di Stadion Sasana Kerida Akademi Angkatan Udara AAU Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Dalam rangka HUT ke-81 TNI selama 3 hari 25 hingga 27 September 2026, 218 peserta kategori U19 dan senior untuk kelompok putra dan putri dari seluruh Indonesia akan bersaing dalam Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 di Stadion Sasana Kerida Akademi Angkatan Udara Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pembuka dipertandingkan biathlon atau laser run yang mempertandingkan nomor lari dan menembak laser kelompok U19. Sementara untuk triathlon, lari, menembak laser, dan renang akan dipertandingkan di hari Sabtu. Sedangkan modern pentathlon lari, menembak laser, obstacle, renang, dan anggar dipertandingkan di hari Minggunya.
3: Tujuan daripada lomba ini tentunya di internal TNI kita juga ingin mencari bibit-bibit muda, atlet-atlet yang dapat dimunculkan melalui prestasi mulai dari kelompok umur yang anak-anak, nanti campur dengan sipil, kemudian untuk personil TNI dan Polri kita di 17 tahun ke atas. Jadi sekali lagi untuk menjaring atlet-atlet yang akan nanti bisa kita munculkan di level yang lebih tinggi seperti di tingkat nasional.
2: Meski pentathlon merupakan olahraga yang relatif baru berkembang di tanah air, namun kepengurusan telah menjangkau hingga 2/3 dari seluruh provinsi di Indonesia dan terus berkembang.
4: Di provinsi-provinsi sudah kita sampaikan, baik yang militer maupun yang sipil, ada pengprov-pengprov. Di timur, di Papua ada, di Ambon ada, di Kendari ada, kemudian sudah menyeluruh sekitar 24 provinsi yang sudah punya pengprov. Jadi diharapkan ada beberapa provinsi yang ikut bertanding di level-level berikut. Kita berharap tambah lagi provinsinya, karena kita berharap ini olahraga yang cukup bagus buat masyarakat, karena ada lari, ada renang, ada menembak, ada anggar, jadi cukup kompleks.
2: Salah satu atlet nasional yang baru saja kembali setelah berlaga di Asian Games 2026 pun akan turut bertanding dalam nomor triathlon dan pentathlon dalam gelaran ini.
5: Alhamdulillah cukup memuaskan untuk target. Kami juga alhamdulillah dapat personal best semuanya, terutama saya juga dapat personal best dan memecahkan waktu obstacle tercepat di seri semifinal di Asian Games kemarin. Dengan peralihan waktu 22 detik,28. Untuk panglima kali ini, insya Allah targetnya saya pribadi untuk bisa podium di nomor pentathlon juga. Karena kami juga mewakili dari anggota Kosmarinir TNI Angkatan Laut dan Provinsi Jawa Timur.
2: Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 ini bertujuan untuk menjaring bibit muda atlet modern pentathlon Indonesia. Hingga nantinya dapat bersaing menorehkan prestasi di tingkat nasional, regional, kawasan, hingga internasional. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Berikutnya kita ke informasi kuliner. Sate bebek legendaris Yuk Sirus di res area Pasar Tambak, Banyumas, Jawa Tengah tidak pernah sepi dari pembeli. Daging bebek yang empuk dan tidak amis dipadukan dengan bumbu kacang serta kecap.

0: menjadi daya tarik kuliner yang sudah bertahan sejak tahun 90-an.
1: Jika melintas di Jalan Raya Tambak, Kabupaten Banyumas, warung sate bebek Q Sirus ini layak menjadi salah satu kuliner yang dicoba. Berada di rest area Pasar Tambak, warung yang buka pukul 9 pagi dan tutup pukul 9 malam tak pernah sepi dari pembeli. Aroma sate bebek yang dibakar berpadu dengan wangi rempah dari gulai bebek seakan menjadi penarik selera para pelanggan. Dari potongan daging bebek yang sudah dibumbui, kemudian dibakar hingga matang dan disajikan dengan pilihan bumbu kacang ataupun kecap. Yang membuat kuliner ini berbeda, daging bebek yang digunakan diolah hingga empuk dan tidak amis. Sementara tulang bebek tidak dibuang, melainkan diolah menjadi gulai dengan kuah rempah yang gurih dan lezat.
2: Enaknya pol, satenya bus apa? Bu Sirus. Bumbunya pedes, enak, buket. Bumbunya ada dua, kacang sama kecap.
1: Warung ini dirintis Eniatun atau yang lebih dikenal dengan panggilan Yu Sirus Ibunda sejak tahun 1990. Selama puluhan tahun, resep dan cita rasa sate bebek terus dipertahankan.
3: Tahun 90. Kedua.
4: Terus kalau misalkan hari biasa?
3: Hari-hari biasa 25, kalau weekend 50.
1: Dalam sehari, warung ini bisa menjual puluhan porsi sate bebek. Pada hari biasa, setidaknya 25 porsi terjual, sementara saat akhir pekan jumlahnya bisa meningkat hingga sekitar 50 porsi. Satu porsi sate bebek lengkap dengan nasi dibanderol sekitar Rp43.000. Sementara untuk sate saja, harganya sekitar Rp38.000. Dalam setiap porsi, pelanggan juga mendapatkan sambal kacang, sambal kecap, serta lalapan berupa timun dan tomat. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Trans Studio Mall Cibubur menghadirkan festival kuliner Foodforia yang menghadirkan sejumlah kuliner viral asal Bali. Acara ini digelar dari 25 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Bertempat di main atrium lantai ground floor Trans Studio Mall Cibubur, Foodforia Volume 20 menghadirkan beragam pilihan makanan dan minuman dalam suasana yang meriah dan ramah keluarga. Foodforia membawa kuliner viral dari Pulau Dewata yang memiliki banyak penggemar. Di antaranya Heavenly Chocolate yang memiliki ciri khas dalam dessertnya, Philadelphia dengan salmon susinya dan gigi susu dengan sajian kopi beserta pastrinya. Kehadiran tenan viral asal Bali ini menarik minat pengunjung. Sebagian pengunjung sengaja datang hanya untuk mencicipi menu favorit mereka tanpa harus pergi ke Bali.
5: Orang Indonesia siapa sih yang gak tahu gigi susu kan? Kita bawa gigi susu ke seluruh Indonesia gitu. Kita juga bawa tenan Philadelphia, ada Heavenly Chocolate, juga ada tenan-tenan lainnya yang khas Bali.
1: Salah satu tenan yang hadir adalah Philadelphia Sushi. Sushi khas berisikan potongan salmon dan cream cheese di dalamnya. Philadelphia membawa menu yang khas di Foodforia yaitu Sushi Foria. Selain itu, juga terdapat kedai gigi susu yang hadir dengan konsep baru. Gigi susu menonjolkan menu minuman baik kopi maupun non-kopi.
6: Karena kita bukan membawa si roll-nya atau membawa si susinya, tapi kita bawa itu kitchen-nya sama staff-nya, sama orang yang buat. Jadi bukan hanya produknya, tapi juga orang yang membuat sushi dan juga timnya, semua packaging-nya itu kayak kitchen-nya itu kita boyong semuanya ke sini. Jadi sudah pasti semuanya kualitasnya, servisnya sama seperti yang di outlet.
7: Kita akan membawa kopi dan non-kopi kita punya gitu. Highlight-nya apa sih? Kopi tentunya. Karena kenapa? Gigi susu sendiri kita beans-nya itu punya roastery sendiri Kak di daerah Tabanan. Jadi kita memang make our own coffee beans seperti itu.
1: Terdapat tenan yang memiliki banyak penggemar, yakni gigi susu. Banyak pengunjung yang rela antri di tenan ini. Salah satu pengunjung mengatakan bahwa ia sengaja mendatangi Foodforia untuk membeli segelas es kopi dari gigi susu.
8: Ya, karena gigi susu itu kan awalnya dari Bali. Jadi mumpung ada lagi ada pameran di sini, aku harus ke sini. Kan aku suka banget sama gigi susu ini, apalagi kopinya dan pastry-nya.
1: Foodforia merupakan bagian dari roadshow kuliner khas Bali yang sebelumnya sudah singgah di sejumlah kota seperti Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta.
9: Nah, Di sini udah ada Philadelphia Sushi yang pastinya enak banget dan lengkap dengan ditemani dengan gigi susu yang oat caramel latte. Di sini ada menu best sellernya tentu saja Philadelphia Sushi lengkap dengan salmonnya yang super tebel dan juga cream cheese-nya. Kalau gigi susu ada oat caramel latte yang beans-nya langsung dibawa dari Bali. Dan kalau misalnya nih kalian mau ngerasain euforianya Bali dibawa ke Cibubur, kalian harus datang ke Trans Studio Mall Cibubur di acaranya Foodforia. Cuma dari tanggal 25 September sampai 4 Oktober aja. Kalau gitu, aku cobain deh.
1: Zakira Ginanita Wijaya, Vicky Maulana, Depok, Jawa Barat.
0: Robot humanoid di Cina belajar mengerjakan tugas manusia dari mengambil barang hingga membersihkan ruangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Operasi modifikasi cuaca kembali dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain untuk menurunkan polusi udara, diharapkan segera turun hujan lebih awal di wilayah Jakarta. Sementara itu, gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 Kabupaten Bekasi ludes terbakar. Proses pemadaman terkendala karena tidak tersedianya air di dalam hidran.
1: Operasi modifikasi cuaca dengan menebar NaCl powder ke awan diharapkan segera meningkatkan potensi turunnya hujan dan menurunkan polusi. Dengan pesawat Cessna 400, powder ditaburkan di atas wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Dari 5 kali penerbangan modifikasi cuaca, dihasilkan 42 juta meter kubik air baku yang bisa digunakan oleh Pamjaya.
2: Kebakaran.
1: Kobaran api dengan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Jumat pagi. Sejumlah petugas damkar Kabupaten Bekasi, pihak swasta dan 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan mengalami kendala sumber air. Pasalnya, hidran air di lokasi tidak berfungsi. Saat terjadi kebakaran, kondisi gudang sedang kosong. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sekolah tidak hanya menjadi kebutuhan manusia. Di Cina, sejumlah robot humanoid belajar mengerjakan tugas manusia. Mengambil barang hingga membersihkan ruangan dipelajari robot setiap hari. Seperti apa robot-robot ini mempelajari gerak manusia? Koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari melaporkannya langsung dari Cina.
3: Saat ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
4: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
3: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya?
4: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot, seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur.
3: Nah ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
4: Apa yang dilakukan China menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Teddy Zuhari, Beijing, China.
0: Kota Pula di Kroasia menyuguhkan perpaduan antara sejarah dan teknologi. Bangunan-bangunan kuno yang telah berusia hingga 2.000 tahun disulap menjadi kanvas cahaya dalam festival Visualia. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Bangunan bersejarah berusia 2000 tahun di kota Pula, Kroasia, berubah menjadi kanvas raksasa bagi pertunjukan seni cahaya. Festival Cahaya Visualia menerangi 16 lokasi di kota pesisir laut Adriatik ini dengan memadukan arsitektur kuno dan teknologi visual modern. Tahun ini, Visualia mengangkat tema ruang angkasa dan alam semesta. Sejumlah seniman internasional menghadirkan karya proyeksi dan instalasi. Salah satu karya yang ditampilkan adalah Voice of Ukraine, karya seniman Ukraina Julia Shamsheva. Karya ini diproyeksikan ke dinding Museum Arkeologi Istria dan menjadi bagian dari Imagine Peace Project yang mengangkat pesan perdamaian di tengah konflik yang masih berlangsung di Ukraina. Sementara itu, alun-alun Romawi di pusat kota Pula menjadi latar karya seniman Jerman Claudia Reh berjuluk Fractions. Ada pula karya A Butterfly Flapping Its Wings dari kelompok seni Thailand Beside Kid. Secara keseluruhan, festival tahun ini menampilkan 23 karya di 16 lokasi dengan melibatkan seniman dari Kroasia, Jerman, Ukraina, Norwegia, hingga Hong Kong. Festival Visualia berlangsung hingga Sabtu 19 September. Perhelatan serupa dijadwalkan kembali digelar pada September 2027.

0: Diduga iseng memasukkan jari ke dalam lubang engsel pintu saat jam istirahat, jari tengah Salsabila Octaviani, seorang siswi SMP kelas 8 di Kabupaten Magelang, terjebak tak bisa dilepas. Usai melepaskan engsel besi dari pintu, petugas damkar Kabupaten Magelang mengoleskan minyak ke jari tengah korban lantaran kondisi jari tengahnya membengkak. Setelah 40 menit penanganan, petugas berhasil melepas engsel gembok dari jari korban menggunakan mini grinder dan tang.
1: Berupaya untuk melepaskan jari tersebut dikarenakan besi itu tebal dan agak melebar, jadi posisi harus membutuhkan waktu yang agak lama.
0: Seorang wanita berbobot 180 kg bernama Gusti hanya bisa terduduk di lantai lantaran tak bisa berdiri akibat terjatuh saat hendak masuk ke dalam mobil yang terparkir di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Jumat sore. Sang suami yang kesulitan mengangkatnya meminta bantuan petugas damkar Tanjung Uban untuk membantu istrinya berdiri. Tak memiliki alat yang memadai, petugas menggunakan tangga serta baju pemadam sebagai alas dan juga secara perlahan menandunya. Setelah 40 menit, petugas akhirnya berhasil membantu sang ibu berdiri dan bisa masuk ke dalam mobil untuk kembali ke rumahnya.
2: Evakuasi berjalan lebih kurang 40 menit, di mana kami menggunakan peralatan apa adanya. Ibarat pepatah mengatakan, tidak ada rotan akar pun jadi. Alhamdulillah, evakuasi berjalan lancar dan ibu-ibu ini kembali bangkit dan bisa mencapai untuk memasuki mobil.
0: Petugas damkar dari WMK Muntilan mengevakuasi seekor anjing jantan yang terjebak di dasar sumur sedalam 7 meter di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat sore. Petugas harus ekstra hati-hati saat melakukan proses evakuasi lantaran kondisi dinding sumur tua yang labil dan berbatu. Usai 15 menit, anjing jantan pun berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat setelah terjebak selama 2 hari. Salah satu rescuer damkar mengaku sempat kewalahan lantaran sang anjing mengalami trauma dan defensif sehingga sempat menggigit jari tangannya.
3: Ya, sudah 2 hari. Di bawah itu anjingnya mengalami trauma yang cukup berat dan sedikit defensif. Kemudian anjingnya sempat menggigit jari saya, tetapi bisa kami kondisikan dengan baik sehingga penyelamatan bisa berjalan dengan lancar dan selamat.
0: Iwan, pemilik hewan, mengaku anjing peliharaannya bertengkar dengan anjing peliharaan lainnya hingga terperosok ke dasar sumur tua. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Tak terasa sudah akhir pekan lagi ya, Dea. Banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan nih untuk pemirsa dan juga kita juga. Rencana mau ngapain nih?
5: Rencana mungkin mau jalan-jalan, makan-makan lah ya, standar kalau weekend. Ya. Tapi di Jakarta-Jakarta aja. Mungkin hari ini kita punya beragam informasi tadi ya.
4: Tentunya.
5: Apalagi di luar Jakarta mungkin kita punya paket-paket berita yang menarik ya.
4: Tentunya pemirsa harus tetap standby ya di Good Morning Weekend kali ini bersama saya, Freddy Cahya.
5: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Diduga melakukan kekerasan fisik di sekolah, kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang digeruduk siswa dan orang tua murid. Dugaan aksi pemukulan ini lantaran siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan.
1: Dan menindaklanjuti hal ini, pemerintah Kota Malang langsung menonaktifkan kepala sekolah.
2: Viral di media sosial, siswa SMP Negeri 18 Kota Malang, Jawa Timur melakukan protes dan berorasi di halaman sekolah. Tak hanya siswa, para orang tua murid juga melakukan protes. Mereka minta kepala sekolah ditindak tegas lantaran melakukan kekerasan terhadap siswa. Aksi ini buntut dari dugaan pemukulan siswa oleh kepala sekolah pada Kamis pagi karena siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Salah satu wali murid mengaku, usai dipukul kepala sekolah, anaknya sempat mengeluh sakit kepala. Ia juga khawatir anaknya mengalami trauma usai peristiwa ini.
3: Pas kemarin itu kejadiannya sekitar jam 7-an. Itu anak saya nggak pakai baju lurik, soalnya kan masih dijahit, soalnya sobek gitu kan. Terus itu ditempeleng 3 kali, terus dicubit, perutnya dicubit 1 kali sama dijewer. Anaknya tuh mengalami agak pusing, soalnya agak keras kan. Tempeleng itu.
2: Menindaklanjuti hal ini, pemerintah Kota Malang melakukan audiensi dengan wali murid pada Jumat siang. Dinas Pendidikan menonaktifkan kepala sekolah dan berjanji akan menindaklanjuti hal ini.
4: Nama kami atas nama pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini. Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa, justru ada kejadian seperti ini. Hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
2: Peristiwa kekerasan terhadap anak didik masih kerap terjadi. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat mendidik justru rawan menimbulkan trauma bagi siswa. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.
0: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Di Palembang, Sumatera Selatan, kabut asap mengganggu jarak pandang pengendara.
1: Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pemirsa, kondisi udara di tengah kabut asap diiringi meningkatnya kasus ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan.
2: Kabut asap kembali muncul di kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat pagi. Jembatan Ampera yang biasanya terlihat dari kejauhan, kali ini tertutup kabut hingga jarak pandang menjadi terbatas. Kondisi ini dirasakan pengendara yang melintas. Sejumlah pengendara mengaku mengalami mata perih dan terganggu karena jarak pandang yang terbatas. Bahkan hingga menjelang siang, kondisi di sejumlah titik masih terlihat redup karena tertutup kabut asap.
5: Lebih parah dari kemarin.
6: Lebih tebal apa gimana?
5: Lebih tebal.
6: Jarak pandang gimana?
5: Jarak pandang agak terganggu.
6: Terganggu ya?
5: Iya.
2: Pengendara diimbau menyalakan lampu kendaraan dan mengurangi kecepatan untuk menjaga keselamatan saat jarak pandang terbatas. Kondisi serupa juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terlihat di sejumlah wilayah ibu kota Kalimantan Tengah ini. Selain mengganggu aktivitas di luar ruangan, kondisi udara yang buruk berdampak pada kesehatan warga. Salah satunya asma, warga Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Palangkaraya. Setelah mengalami sesak napas dan pusing selama sepekan, asma datang ke Puskesmas Pahandut untuk mendapatkan penanganan.
7: Karena penyakit asma. Sama ini pusing kepala.
8: Pusing kepala. Udah berapa hari ibu sakit?
7: Sudah seminggu.
8: Kenapa bu?
7: Udah sesak napas gitu, karena asap
2: tuh. Di Puskesmas Pahandut, jumlah kasus ISPA yang tercatat juga menunjukkan kenaikan dalam 3 bulan terakhir.
6: Jadi untuk kasus kita sendiri memang ada alami kenaikan untuk di wilayah Jabodetabek waspada ini. Tentunya ini karena masih berlangsungnya kabut asap di Kota Palangkaraya khususnya, dan tentunya pada masyarakat wilayah Jabodetabek ini tentunya harus selalu menjaga kesehatan ya.
2: Untuk mengurangi resiko terpapar asap, Puskesmas Pahandut mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Warga juga diminta menggunakan masker, mencukupi kebutuhan cairan, dan menjaga kondisi tubuh. Puskesmas Pahandut juga menyediakan rumah oksigen gratis selama 24 jam. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan warga yang membutuhkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Sementara perwakilan keluarga korban mendesak agar operasi pengangkatan bangkai kapal segera dilakukan.
1: Ya, pada Jumat pagi tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 jenazah korban dari badan kapal.
2: Penantian keluarga akhirnya tuntas setelah jenazah Deni Dwi Saputra tiba di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat pagi. Deni yang bekerja sebagai sopir menjadi salah satu korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jenazah Deni ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya, yakni kaos biru bertuliskan Komunitas Sopir Boyolali.
9: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas komunitas Sopir Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Deni Dwi Saputra.
2: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, puluhan keluarga korban lainnya masih menanti kepastian keberadaan anggota keluarga mereka. Salah satunya Karina yang menunggu kabar keberadaan ayahnya. Bersama keluarga korban lainnya, Karina mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Menurut pihak perusahaan, persiapan operasi salvage baru mencapai 20%. Selama salvage belum dilakukan, pencarian dan evakuasi korban dilakukan dengan penyelaman.
10: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
2: Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 korban dari badan kapal. Berdasarkan data Basarnas, 5 temuan terbaru ini merupakan korban tambahan dari 42 korban meninggal sebelumnya, maka jumlah korban meninggal dunia sementara menjadi 47 orang, dengan 88 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno, Guru Soekarno Putra.
0: Pagi ini, Guru dikabarkan meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu terakhir.
1: Guru Soekarno Putra meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Kabar duka disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya. Guru dikabarkan wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta.
0: Guru Soekarno Putra merupakan anak bungsu Presiden ke-1 Indonesia Soekarno dari pernikahannya dengan Fatmawati. Guru juga merupakan adik dari Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarno Putri.
1: Sejak muda, Guru dikenal dengan bakatnya di dunia seni dan mendirikan grup kesenian Suara Mahardika serta GSP Production.
0: Dalam dunia politik, Guru bergabung dengan PDI pada 1982 dan melanjut ke PDI Perjuangan pada 1999 hingga saat ini. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 hingga 2024 dari Dapil Jawa Timur. Demi mendapatkan minyak goreng murah, emak-emak di sejumlah daerah rela berdesakan dan antri sejak pagi.
1: Informasinya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk, tetapi tidak bisa dilokalisir, bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Semakin mahalnya harga sejumlah bahan pangan membuat emak-emak di sejumlah daerah rela antri dan berebut bahan pangan murah. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, emak-emak rebutan minyak goreng murah.
1: Ya, sementara itu para pedagang mengaku kenaikan harga disebabkan oleh pasokan yang mulai berkurang. Pedagang mengeluh omset turun akibat makin sepi pembeli.
2: Ratusan warga yang mayoritas emak-emak memenuhi halaman kantor Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kamis pagi. Kedatangan mereka demi mendapatkan minyak goreng murah dengan harga di bawah harga pasaran. Meski berdesakan dan antrian cukup lama, mereka mengaku rela. Sebagian warga bahkan mengaku sengaja datang lebih awal karena khawatir stok minyak goreng habis sebelum mereka mendapatkan bagian.
3: Ini kenapa rela antri bu?
4: Karena di pasar lagi mahal. Cuma 2 liter.
3: 2 liter berapa harganya?
4: 15 1 liter.
3: Kalau di pasar berapa?
4: Rp20.000.
3: Pasar Rp20.000.
5: Pasar mahal.
3: Di pasar mahal ya, di sini murah.
5: Di sini murah, pasar murah.
3: Iya.
5: Pasar tani.
3: Iya, pasar tani ya. Kalau di pasar berapa Bu harganya, Bu?
5: Di pasar 20.
3: 20. Kalau di sini berapa, Bu?
5: 15.
2: Selain minyak goreng, pasar tani murah juga menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok lain. Tak hanya minyak goreng, harga kebutuhan pokok lain juga naik. Di Pasar Karbela Setiabudi Jakarta pada Kamis siang, harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Tingginya harga cabai membuat lapak pedagang sepi pembeli. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
6: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik. Musim kering, jadi barang-barangnya juga agak kurang. Agak-agak mahal ya.
2: Tak hanya cabai, harga beras juga turut mengalami kenaikan.
7: Ya, kalau kenaikan ada sih, Kak. Maksudnya berasnya kenaikannya Rp14.000 sekarang, 14 ke atas.
8: Dari sebelumnya berapa?
7: Kalau dulu-dulu masih ada yang 13.000 sekilonya, ada yang 12 ke atas lah sekilonya. Nah, kalau sekarang kalau nyari beras harga segitu susah lah. Kalau ada pun kurang bagus berasnya. Ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter.
2: Pengamat pertanian Kudori menyebut kenaikan harga pangan ini akibat musim kemarau yang panjang dan fenomena El Nino yang membuat produksi menjadi terbatas. Kudori menekankan kondisi ini cukup krusial dan pemerintah perlu menyiapkan pasokan agar harga pangan tidak semakin tinggi. Apalagi kenaikan harga untuk komoditas cabai dan beras berpotensi berlanjut selama beberapa bulan ke depan, bergantung pada berapa lama musim kemarau berlangsung yang menyebabkan musim tanam mundur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Hal ini dilakukan setelah beredar video yang menunjukkan temuan cacing dalam menu MBG di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati serta ulat daun dalam sayur bayam di SMK Bina Tunas Bangsa.
1: Sementara itu di Cilacap, investigasi masih dilakukan setelah 361 siswa SMAN 1 Sampang mengalami sejumlah gejala setelah menyantap menu MBG.
9: Wah, ini apa? Tolong ya, ini apaan?
2: Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah melakukan inspeksi mendadak atau sidak setelah beredar video temuan cacing serta ulat daun dalam menu MBG.
9: Wah, bergizi.
2: Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati ditemukan cacing dalam menu MBG. Sementara di SMK Bina Tunas Bangsa atau BTB ditemukan ulat daun dalam sayur bayam. Menindaklanjuti laporan tersebut, PLT Bupati Pati melakukan sidak kelima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Kecamatan Celuwak. Sidak berlangsung hingga selepas subuh. Dari pemeriksaan tersebut, pemerintah kabupaten menemukan sejumlah catatan di antaranya terkait kelayakan bahan pangan dan kebersihan fasilitas penunjang di sejumlah dapur MBG.
10: Ya, kami tindak lanjuti, dari Mbak Ros juga sudah menindaklanjuti ke SPPG-SPPG-nya. itu juga rencana kami adakan sidak, masalahnya di mana. Jadi setiap kali laporan masyarakat akan langsung kami tindak lanjuti untuk mengetahui asalnya dari mana, masalahnya di mana, untuk sama-sama kita salih solusi supaya program ini bisa diterima oleh adik-adik kita dalam keadaan baik.
2: Pasca 361 siswa SMA N1 Sampang, Cilacap, Jawa Tengah mengalami sejumlah gejala yang diduga terkait keracunan, dapur SPPG pemasok MBG untuk sementara ditutup. Penutupan sementara ini dilakukan sambil menunggu hasil evaluasi dan penelusuran oleh BGN, Dinas Kesehatan, serta Kepolisian.
11: Jam 4 sore sudah kita suspend, itu keluar surat sekitar jam 4 sore.
12: Jadi berarti total dulu sementara atau jangka waktunya berapa lama?
11: Untuk jangka waktu itu belum bisa ditentukan.
2: Sementara itu proses belajar mengajar di SMA N1 Sampang, Cilacap sudah berjalan normal. Siswa yang sehat tetap mengikuti pembelajaran di sekolah, sementara siswa yang masih mengalami keluhan diperbolehkan belajar dari rumah. Sejumlah siswa yang sebelumnya mendapat perawatan di puskesmas dan rumah sakit, kini sudah diperbolehkan kembali ke rumah. Untuk sementara program MBG di sekolah tersebut dihentikan sambil menunggu hasil evaluasi.
13: Menurut Dinas Kesehatan kan itu diduga keracunan. Tapi kalau sekolah kan tidak berhak menentukan itu keracunan atau tidak, karena kami bukan ahlinya. Yang jelas sekarang sudah yang kami solusi, kemarin dibawa ke RSUD dan di puskesmas Sampang. Berita terbaru itu sudah pulang semua.
2: Diberitakan sebelumnya, 361 siswa SMA N1 Sampang, Cilacap, Jawa Tengah mendapat perawatan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit setelah mengalami pusing, mual, dan diare pada Rabu lalu. Gejala tersebut dilaporkan setelah para siswa menyantap menu MBG yang dibagikan ke sekolah pada Selasa siang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya, sejumlah emak-emak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus menempuh perjalanan sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih di sungai. Sudah 3 bulan, sumur mereka mengering imbas kemarau panjang.
1: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, kemarau yang berkepanjangan membuat buruh tani menganggur. Akibatnya kondisi ekonomi mereka pun makin terhimpit.
2: Beginilah perjuangan sejumlah emak-emak asal Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar untuk mendapatkan air bersih pada Jumat sore. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 2 km dari permukiman menuju Sungai Maloso demi mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Air di sungai ini diperoleh usai membuat sumur-sumur kecil sedalam 30 cm di bantaran sungai. Terkadang warga pun harus menunggu lama hingga air yang muncul benar-benar bersih dan jernih sehingga dianggap layak untuk dikonsumsi. Warga mengaku terpaksa mengambil air di sungai lantaran sudah 3 bulan sumur mengering imbas kemarau panjang.
14: Ya, tidak ada airnya, sumur.
15: Sudah berapa lama begitu, Ji?
14: Sudah 4 bulan, Selama kemarau, habis airnya.
15: Jadi harus ambil di sungai?
14: Ya, habis. Ambil di sungai.
15: Selain di sungai, ambil di mana biasa juga, Ji?
14: Ya, kalau ada uang beli galon.
2: Warga berharap musim kemarau segera berakhir agar sumur tak lagi mengering sehingga mereka tak perlu ke sungai demi mendapatkan air untuk dikonsumsi. Wajah emak-emak ini semeringah. Sejumlah bahan pangan seperti telur dan beras mereka dapatkan secara gratis dari Satbinmas Polresta Klaten pada Jumat pagi. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat buruh tani di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah kehilangan pekerjaan. Pasalnya, pemilik lahan kini memilih tidak menanam padi lantaran kesulitan air. Sri Mulyani salah satunya, buruh tani ini mengaku kondisi ini sudah terjadi sejak 6 bulan terakhir. Sebagai buruh tani harian, Sri Mulyani mendapatkan upah Rp50.000 per hari. Namun kini ia terpaksa menganggur.
16: Buruh lama.
17: Buruh apa? Tandur.
16: Ya tandur ya. Ya nyorok ya matun juga suket-suket
17: itu loh. Itu. Terus saat ini kondisinya gimana?
16: Kondisinya kan kemarau, tidak ada air toh kan di rumah.
17: Di rumah. Padahal dulu setiap hari bisa kerja berapa jam, Bu?
16: Ya, dari jam 7 sampai jam 12.
17: Dapat upah berapa?
16: 50.000
17: sehari. Terus saat ini kondisinya?
16: Ya, kondisinya ya udah enggak kerja loh, Mas, lawang enggak ada air.
17: Sawahnya
16: kan kering, Mas.
2: Total sekitar 1 kuintal beras dan 25 paket telur disalurkan Satbinmas Polresta Klaten terhadap buruh tani yang terkena dampak kekeringan. Bantuan pangan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para buruh tani yang terhenti beraktivitas selama musim kemarau panjang. Masyarakat berharap musim kemarau segera berakhir dan musim hujan segera datang supaya air melimpah dan petani bisa kembali menggarap lahan sawah. Tim Liputan CNN Indonesia. Kalau lagi mampir ke rest area Pasar Tambak Banyumas, ada kuliner yang sayang untuk kita lewatkan.
1: Dengar-dengar sih warung ini udah eksis ya dari tahun 90-an. Nantikan kelezatannya usai jeda ya, pemirsa, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Ya bener dong, cek-cekan gini mulu sih.
3: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Trans Studio Mall Cibubur menghadirkan festival kuliner Foodporia yang menghadirkan sejumlah kuliner viral asal Bali.
4: Ya, acara ini digelar dari tanggal 25 September hingga 4 Oktober 2026. Buat yang penasaran ada apa aja di sana, langsung kita simak informasinya berikut ini.
5: Bertempat di main atrium lantai ground floor Trans Studio Mall Cibubur, Foodporia Volume 20 menghadirkan beragam pilihan makanan dan minuman dalam suasana yang meriah dan ramah keluarga. Foodporia membawa kuliner viral dari Pulau Dewata yang memiliki banyak penggemar. Di antaranya Heavenly Chocolate yang memiliki ciri khas dalam dessertnya, Philadelphia dengan salmon susinya dan gigi susu dengan sajian kopi beserta pastrinya. Kehadiran tenan viral asal Bali ini menarik minat pengunjung. Sebagian pengunjung sengaja datang hanya untuk mencicipi menu favorit mereka tanpa harus pergi ke Bali.

0: Orang Indonesia siapa sih yang nggak tahu gigi susu kan? Kita bawa gigi susu ke seluruh Indonesia gitu. Kita juga bawa tenan Philadelphia, ada Heavenly Chocolate, juga ada tenan-tenan lainnya yang khas Bali.
1: Salah satu tenan yang hadir adalah Philadelphia Sushi. Sushi khas berisikan potongan salmon dan cream cheese di dalamnya. Philadelphia membawa menu yang khas di Foodporia, yaitu Sushiporia. Selain itu, juga terdapat kedai gigi susu yang hadir dengan konsep baru. Gigi susu menonjolkan menu minuman baik kopi maupun non-kopi.
2: Karena kita bukan membawa si rollnya atau membawa si susinya, tapi kita bawa itu kitchennya sama staffnya, sama orang yang buat. Jadi bukan hanya produknya, tapi juga orang yang membuat sushi dan juga timnya, semua packagingnya itu kayak kitchennya itu kita boyong semuanya ke sini. Jadi sudah pasti semuanya kualitasnya, servisnya sama seperti yang di outlet.
3: Kita akan membawa kopi dan non-kopi kita punya gitu. Highlightnya apa sih? Kopi tentunya. Karena kenapa? Gigi susu sendiri kita beans-nya itu punya roastery sendiri Kak di daerah Tabanan. Jadi kita memang make our own coffee beans seperti itu.
1: Terdapat tenan yang memiliki banyak penggemar, yakni gigi susu. Banyak pengunjung yang rela antri di tenan ini. Salah satu pengunjung mengatakan bahwa ia sengaja mendatangi Foodporia untuk membeli segelas es kopi dari gigi susu.
4: Ya, karena gigi susu itu kan awalnya dari Bali. Jadi mumpung ada lagi ada pameran di sini, aku harus ke sini. Kan aku suka banget sama gigi susu ini, apalagi kopinya dan pastry-nya.
1: Foodporia merupakan bagian dari roadshow kuliner khas Bali yang sebelumnya sudah singgah di sejumlah kota seperti Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta.
5: Nah, di sini udah ada Philadelphia Sushi yang pastinya enak banget dan lengkap dengan ditemani dengan gigi susu yang oat caramel latte. Di sini ada menu best sellernya tentu saja Philadelphia Sushi lengkap dengan salmonnya yang super tebel dan juga cream cheese-nya. Kalau gigi susu ada oat caramel latte yang beans-nya langsung dibawa dari Bali. Dan kalau misalnya nih kalian mau ngerasain euforianya Bali dibawa ke Cibubur, kalian harus datang ke Trans Studio Mall Cibubur di acaranya Foodporia. Cuma dari tanggal 25 September sampai 4 Oktober aja. Kalau gitu, aku cobain deh.
1: Zakira Gidanita Wijaya, Riki Maulana, Depok, Jawa Barat.
6: Ya, dari kuliner viral, sekarang kita bergeser ya ke kuliner legendaris di rest area Pasar Tambak, Banyumas, Jawa Tengah. Di sana ada Sate Bebek Yusirus.
7: Nah, ini warung yang sudah bertahan sejak tahun 90-an ini terkenal dengan sate daging bebeknya yang empuk dan gak amis. Langsung saja kita simak kelezatannya.
1: Jika melintas di Jalan Raya Tambak, Kabupaten Banyumas, warung sate bebek Yusirus ini layak menjadi salah satu kuliner yang dicoba. Berada di rest area Pasar Tambak, warung yang buka pukul 9 pagi dan tutup pukul 9 malam tak pernah sepi dari pembeli. Aroma sate bebek yang dibakar berpadu dengan wangi rempah dari gulai bebek seakan menjadi penarik selera para pelanggan. Dari potongan daging bebek yang sudah dibumbui, kemudian dibakar hingga matang, dan disajikan dengan pilihan bumbu kacang ataupun kecap. Yang membuat kuliner ini berbeda, daging bebek yang digunakan diolah hingga empuk dan tidak amis. Sementara tulang bebek tidak dibuang, melainkan diolah menjadi gulai dengan kuah rempah yang gurih dan lezat.
8: Enaknya pol, satenya bu siapa? Bu Sirus. Bumbunya pedes, enak, buket. Bumbunya ada dua, kacang sama kecap.
1: Warung ini dirintis Eniatun atau yang lebih dikenal dengan panggilan Yusirus Ibunda sejak tahun 1990. Selama puluhan tahun, resep dan cita rasa sate bebek terus dipertahankan.
8: Tahun 90. Kedua.
9: Terus kalau misalkan hari biasa?
8: Hari-hari biasa 25, kalau WN 50.
1: Dalam sehari, warung ini bisa menjual puluhan porsi sate bebek. Pada hari biasa, setidaknya 25 porsi terjual, sementara saat akhir pekan jumlahnya bisa meningkat hingga sekitar 50 porsi. Satu porsi sate bebek lengkap dengan nasi dibanderol sekitar Rp43.000. Sementara untuk sate saja, harganya sekitar Rp38.000. Dalam setiap porsi, pelanggan juga mendapatkan sambal kacang, sambal kecap, serta lalapan berupa timun dan tomat. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
7: Kita ke informasi lain, pesona malam hari kota Shanghai menghadirkan penampilan yang menakjubkan dari atas sungai Huangpu. Satu sisi berderet bangunan bersejarah di depan dengan arsitektur yang menandai masa lalu kota Shanghai.
6: Ya, di seberangnya jajaran gedung pencakar langit dengan gemerlap cahaya lampu yang menandai Shanghai modern.
10: Antrian pengunjung sudah terlihat sejak pintu depan dermaga. Kerumunan manusia yang didominasi wisatawan dari berbagai tempat mengantri masuk. Pemandangan yang sama juga terlihat di dalam ruang tunggu sebelum masuk ke dermaga untuk naik ke kapal wisata. Semua tertib menunggu giliran. Suasana tertib juga terlihat saat para wisatawan mendapat giliran untuk naik ke kapal wisata. Rata-rata penumpang memilih untuk naik ke lantai 2 dan langsung menuju ke area buritan kapal. Mulai dari momen ini, tanpa dikomando, semua penumpang langsung mengambil foto dan video indahnya pemandangan di kota Shanghai.
11: Saya sudah ada di atas kapal wisata yang berlayar selama 45 menit di atas sungai Huangpu. Dan memang ternyata antrian cukup panjang dan lama ini terbayarkan setelah berada menyaksikan langsung kemewahan gemerlap lampu dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di bagian sebelah sana di Shanghai Baru. Itu ada Orient Pearl Tower, kemudian juga ada Shanghai Tower, dan di sebelah sini ini adalah bagian lama dari kota Shanghai, tapi semua pemandangan 360 derajat ini buat saya pribadi sebuah pengalaman yang cukup menakjubkan.
10: Saat kapal bergerak meninggalkan dermaga Shilipu, dari atas dek kapal, Shanghai seperti membuka dua halaman sejarah sekaligus. Ada wilayah Puxi dengan warisan bangunan lamanya, sementara di seberangnya Pudong menampilkan wajah Shanghai sebagai kota modern. Kedua wajah ini dipisahkan oleh satu sungai yang sama. Namun, selain kemegahan panorama tersebut, Sungai Huangpu tetap berfungsi sebagai jalur transportasi air yang penting. Bahkan hingga kini, feri masih menghubungkan Puxi dan Pudong. Di samping jaringan jembatan terowongan dan transportasi perkotaan yang terus berkembang. Jika dilihat dari sejarahnya, selama berabad-abad, sungai ini dimanfaatkan untuk irigasi, perikanan, drainase, penyediaan air, hingga transportasi dan perdagangan. Perkembangan Shanghai tidak bisa dipisahkan dari jalur air ini. Perubahan besar terjadi di Pudong pada 18 April 1990. Ketika pemerintah China menetapkannya sebagai kawasan percontohan pengembangan dan keterbukaan ekonomi dari kawasan yang sebelumnya didominasi lahan terbuka dan pertanian. Pudong bertransformasi menjadi pusat keuangan dan perdagangan dengan Lu Jiaizui sebagai salah satu kawasan utamanya. Dalam tiga dekade sejak 1990, PDB Pudong melonjak lebih dari 210 kali. Mengubah kawasan ini menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis penting di Shanghai. Transformasi tersebut terlihat jelas dari tepi sungai Huangpu, dari lahan terbuka menjadi klaster pencakar langit yang kini menjadi ikon Shanghai.
12: It blows your mind. It's amazing. I mean, all the landscape, the skyscrapers, you can see the old city and also the new city in just one tour.
13: That is extremely good and fantastic experience.
14: No idea how absolutely magnificent this boat trip and in fact the whole of Shanghai is. It's been a real eye-opener for me.
15: Oh, both of us. Yeah, it's just stunning.
16: It's been an amazing experience. I never thought I would live something like this. People are very open. The city is wonderful.
10: Pelayaran di Huangpu bukan sekedar menikmati city life. Setiap sisi sungai seperti memiliki cerita sendiri. Antara warisan sejarah, aktivitas perdagangan, dan ambisi Shanghai membangun kota masa depan.
11: Saya sudah selesai berkeliling dengan kapal wisata, melihat Shanghai dari dua sisi. Dari kawasan sejarah dan juga kawasan baru kota Shanghai. Dan ternyata memang pengalaman yang sangat menyenangkan, antri lama jadi terbayar. Teddy Zuhari, Wangfu River, Shanghai, China.
6: Seorang ibu rumah tangga di Tambun, Bekasi dijamret saat berboncengan sepeda motor.
7: Peristiwa selengkapnya akan kami hadirkan.

0: November jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Seorang ibu rumah tangga di Tambun, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban jambret saat membonceng sepeda motor. Berkat rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku dan pelaku di kediamannya maksud kami.
3: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian motor terekam CCTV. Pelaku merusak gembok pintu gerbang, kemudian membawa lari motor incaran.
4: Seorang ibu rumah tangga yang sedang membonceng sepeda motor menjadi korban jambret saat melintas di Jalan Kampung Jati 1, Tambun Selatan, Bekasi pada Senin lalu. Korban bahkan sampai jatuh terjengkang dari sepeda motor saat tasnya diambil paksa dua pelaku jambret. Berbekal rekaman CCTV dan saksi mata, petugas Satuan Resmob Bareskrim Polri berhasil menangkap kedua pelaku di lokasi berbeda. Setelah ditangkap, keduanya diminta menunjukkan barang bukti yang telah mereka buang di sebuah lahan kosong. Polisi akhirnya menggelandang kedua pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polres Bekasi. Keduanya akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di salah satu rumah warga di Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa lalu. Pelaku yang berjumlah dua orang nekat menggasak motor pemilik rumah yang terparkir di teras. Pelaku saling berbagi tugas, satu orang sebagai eksekutor dan satu orang mengawasi keadaan. Menurut pengakuan korban pada hari Jumat, dirinya baru menyadari motornya hilang saat akan membuang sampah. Korban terkejut saat mendapati pintu gerbang sudah terbuka dan motornya tidak berada di teras.
5: Awalnya jam 5 saat mau buang sampah. Aku mau buang sampah, buka pintu di situ, gerbangnya udah kebuka, motornya udah nggak ada.
4: Menindaklanjuti kejadian ini, korban selanjutnya melapor ke Polsek Ceper. Aksi pencurian sepeda motor di parkiran kafe di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku yang terdiri dari dua orang awalnya mengawasi keadaan sebelum akhirnya menggondol satu motor milik karyawan kafe. Motor hasil curian selanjutnya dibawa lari dengan didorong oleh pelaku lain. Menurut saksi mata, motor korban tidak dikunci stang saat kejadian sehingga memudahkan pelaku membawa lari motor korban.
6: Posisinya itu, ya kalau kayak gitu kayaknya nggak dikunci stang.
7: Nggak dikunci stang ya? Iya. Itu pelaku berapa orang?
6: Pokoknya pelakunya itu yang jelas, yang ngambil satu, yang nyetut satu.
4: Sementara itu korban berencana melapor ke polisi dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua mobil yang tengah mengisi bahan bakar di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat tiba-tiba terbakar. Kebakaran juga membuat salah satu mesin pengisian SPBU hangus.
3: Kebakaran juga terjadi di pabrik pengolahan limbah kayu di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kebakaran diduga dipicu dari lahan tebu milik warga yang menjalar ke area pabrik.
4: Salah satu SPBU di jalur Pantura Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terbakar pada Jumat siang. Kobaran api dan asap tebal membubung dari lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung

0: langsung berupaya memadamkan kebakaran tersebut. Kejadian diduga bermula dari adanya percikan api yang menyambar selang pengisian bahan bakar dan merambat ke kendaraan.
1: Api bersumber sesuai keterangan dari salah satu pegawai SPBU, yaitu pada saat sedang mengisi tangki BBM Pertalite ke kendaraan minibus.
0: Akibat kebakaran ini, sebuah minibus, sebuah truk, serta salah satu mesin pengisian BBM ludes terbakar. Sementara itu, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran juga menghanguskan sebuah pabrik pengolahan limbah kayu di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat siang. Kobaran api diduga berawal dari lahan tebu milik warga di sebelah area pabrik yang sedang dibakar oleh pemilik. Embusan angin yang kencang membuat si jago merah cepat membesar dan merembet ke bagian dinding bangunan utama pabrik. Melihat kobaran api yang membesar, petugas keamanan bersama dengan para pekerja pabrik sempat berupaya melakukan pemadaman awal menggunakan alat pemadam api ringan. Namun api tidak dapat dikondisikan dan dengan cepat melalap seluruh area pabrik. Sebanyak 6 armada mobil pemadam kebakaran dari Damkar Lamongan dikerahkan ke area pabrik untuk melakukan proses pemadaman serta pendinginan. Akibat kejadian ini, sebagian besar bangunan dan material pabrik hangus dan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal akibat remblong di jalur turunan Tajam Cangar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada Jumat siang.
3: Diduga mengalami remblong juga, pemirsa, sebuah truk bermuatan tebu terguling di Jalan Nasional Penghubung Kabupaten Blitar, Malang, Jawa Timur.
2: Kecelakaan tunggal terjadi di jalur turunan Tajam Cangar, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pengendara motor diduga mengalami remblong hingga tak bisa mengendalikan laju kendaraan lalu menabrak pembatas jalan dan warung di pinggir jalan raya. Tim relawan mengevakuasi ketiga korban yang terluka parah dan membawa ke rumah sakit Sumber Gelaga, Kabupaten Mojokerto. Usai kejadian, sepeda motor kemudian diamankan oleh petugas Polsek Pacet untuk penanganan lebih lanjut. Sebuah truk gandeng bermuatan tebu terguling Jalan Nasional Blitar Malang di Desa Banjarsari, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar Jumat sore. Muatan yang berhamburan di jalan dan posisi truk yang melintang menyebabkan jalur Malang-Blitar macet selama 5 jam. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni mengatakan penyebab utama kecelakaan diduga karena truk mengalami remblong. Saat melewati jalan menurun, sang sopir tidak bisa menghentikan kendaraan hingga hilang kendali dan akhirnya terguling. Kemacetan terurai setelah alat berat diterjunkan ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium untuk berpidato.
2: Masih ada sejumlah informasi lainnya dari mancanegara. Tunggu kami usai jeda.

0: perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
2: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis. Gitu.
1: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
3: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium pada Kamis. Netanyahu menanggapi aksi itu dalam pidatonya.
5: Sementara di luar gedung PBB, pengunjuk rasa pro-Palestina juga menentang krisis kemanusiaan di Gaza dan menuntut penangkapan Netanyahu.
6: Baru saja Benjamin Netanyahu naik ke podium Majelis Umum PBB, puluhan delegasi beranjak dari kursi mereka. Sebagian meninggalkan ruang sidang, sementara delegasi Israel bertepuk tangan. Netanyahu menanggapi aksi walkout itu sebelum melanjutkan pidatonya.
7: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
6: Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan Israel akan terus mempertahankan negaranya. Ia juga memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai mitra Israel. Netanyahu juga membawa alat komunikasi Starlink. Alat itu kemudian ia sebut akan diserahkan pada delegasi Iran yang di mejanya terdapat potret komandan militer Qasim Soleimani, petinggi militer IRGC yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada 2022.
7: I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation. So when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
8: Killing on our dime! No more killing on our dime!
6: Sementara itu, penentang Netanyahu berkumpul di depan Perpustakaan Umum New York, lalu berarak melalui jalanan Manhattan. Mereka mengecam perang di Gaza dan menuntut Netanyahu ditangkap.
9: It's been like 3 years of watching people die via live stream, like their homes completely obliterated, children just like ripped apart, and for some reason they allow the Prime Minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest, so it just doesn't make sense to me.
6: Sejumlah peserta aksi mengatakan penderitaan warga sipil Gaza menjadi alasan mereka turun ke jalan. Salah seorangnya juga menegaskan kritik terhadap pemerintah Israel tidak sama dengan kebencian terhadap orang Yahudi.
4: Kita ke informasi lain, pemirsa. Terseret arus sungai hampir 5 km, bayi gajah yang baru berusia beberapa hari berhasil diselamatkan nelayan di India.
5: Yang paling mengharukan, setelah hampir 2 jam terpisah, bayi gajah akhirnya kembali ke pelukan induknya.
6: Seekor bayi gajah terseret arus sungai Tista di Benggala Barat, India pada Senin. Bayi gajah yang baru berusia 3 hingga 4 hari itu terpisah dari induknya dan terbawa arus deras sejauh hampir 5 km. Beruntung para nelayan yang melihatnya kesulitan bertahan di air, segera mendekat dan bersama-sama mengangkat bayi gajah ke atas perahu. Saat ditemukan, tubuh kecilnya terlihat kesulitan bertahan di tengah aliran sungai. Para nelayan bahkan berenang di samping perahu, mengantar sang bayi gajah menuju tepi sungai dengan selamat. Petugas kehutanan lantas berupaya menemukan induk sang gajah yang ternyata berada beberapa kilometer di bagian hulu. Penantian hampir 2 jam itu pun berakhir manis. Bayi gajah itu akhirnya kembali bertemu dengan induknya, usai terpisah dan terseret jauh oleh derasnya arus sungai.
4: Ribuan batang dupa menyala membuat tarian naga api menjadi magnet festival pertengahan musim gugur di Hong Kong. Tradisi ini sudah bertahan lebih dari satu abad.
5: Sementara di Taiwan, kue bulan jadi bagian tidak terpisahkan dari festival pertengahan musim gugur. Menjelang perayaan, dapur-dapur toko roti pun sibuk memenuhi pesanan. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision IndiHome TV dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
4: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.
6: Menjelang festival pertengahan musim gugur, ada satu hal yang selalu dinanti warga Hong Kong. Ya, tarian naga api yang satu ini kembali memeriahkan jalanan kawasan Tai Heng Hong Kong pada Kamis malam. Ratusan warga dan wisatawan memadati jalanan sempit untuk menyaksikan naga raksasa yang dilapisi ribuan batang dupa menyala. Lebih dari 300 peserta bergantian membawa naga sepanjang 67 meter itu. Tubuh naga meliuk di tengah kerumunan diiringi tabuhan genderang, sementara bara dan abu dupa berjatuhan di sepanjang jalan.
10: It's so fun. Ash falling everywhere, burns, it's fantastic.
11: We're so proud of the fact that our neighborhood here on Munsha Street has been able to keep this tradition for so many, like over 100 years. So it's pretty amazing to be part of something that's been continuous for this long.
6: Tradisi ini sudah digelar sejak 1880 dan awalnya dilakukan warga Tai Heng sebagai ritual untuk mengusir wabah. Kini tarian naga api menjadi salah satu atraksi ikonik dalam perayaan festival pertengahan musim gugur di Hong Kong. Kalau di Hong Kong ada naga api, di Taiwan ada perayaan festival pertengahan musim gugur yang identik dengan sesuatu yang manis-manis. Toko-toko roti di Taipei sibuk memproduksi kue bulan menjelang perayaan festival pada Jumat. Adonan dibentuk satu persatu, diisi, dicetak, lalu dimasukkan ke dalam oven sebelum dikemas menjadi bingkisan untuk keluarga, teman, hingga rekan kerja. Tradisi berbagi kue bulan memang selalu menjadi momen spesial dalam festival pertengahan musim gugur.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi akhir pekan selengkapnya.
1: Bupati Kudus viral pasca aksinya menanam pohon dengan membongkar aspal sejumlah ruas jalan.
0: Ya, berita viral lainnya, menu makanan bergizi gratis di Pati, Jawa Tengah ditemukan cacing tanah dan ulat daun. Pasca viral, PLT Bupati Pati langsung melakukan sidak pada Jumat dini hari.
2: Aksi Bupati Kudus Sem'ani Intakoris menanam pohon di sejumlah ruas jalan ramai diperbincangkan di media sosial. Lokasi penanaman berada di atas tepat di sisi trotoar, sementara pohon lainnya ditanam di depan rambu lalu lintas. Terkait posisi pohon yang dinilai berdekatan dengan fasilitas jalan dan trotoar, menurut Bupati, lokasi penanaman merupakan lokasi pohon sebelumnya yang telah ditebang atau mengalami kerusakan. Saat ini Pemkab Kudus menargetkan penanaman 50 pohon setiap hari Jumat.
3: Kita tanam itu tidak ada tekniknya ya. Saya arsitek ya. Dan pohon ayam manjana itu sangat-sangat penting. Ya, terutama bapak-bapak yang gundul, biar nggak panas juga. Kan gitu ya.
4: Oh, itu apa? Tolong ya, ini apaan?
2: Menu makanan bergizi gratis di Kabupaten Pati, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati menemukan cacing dan ulat daun di dalam mangkuk sayur bayam.
5: Ini sampai viral ini. Kalian sortir piye coba? Sing dipakan opo iki? Ojo terus jangan bilang kelewatan. Pati terlalu viral nih, jangan sampai kayak gini nih.
2: Pasca viral, PLT Bupati Pati langsung melakukan sidak pada Jumat ini hari. Sidak dilakukan di 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG di Kecamatan Celuwa.
6: Kami didampingi oleh Kepala Kemenag, Pak Saiku, ada Dinas Kesehatan Pak Luki, ada LH Pak Tulus, dan ada Asisten 1 dan Kesra. Jadi setiap kali laporan masyarakat akan langsung kami tindak lanjuti.
2: Dalam sidak, kelalaian menjadi penyebab utama terdistribusinya makanan yang tidak layak konsumsi ke para siswa sekolah yang berpotensi menyebabkan keracunan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jawa Tengah.
1: Diterjang angin kencang, pasar tradisional di Demak, Jawa Tengah porak-poranda. Angin menerbangkan atap galvalum hingga menimpa rumah warga.
0: Sementara itu di Temanggung, Jawa Tengah, puluhan warga menggelar tradisi perang Cendol Dawet. Ritual dipercaya warga ampuh untuk meminta turunnya hujan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
7: Ayo, parkiran son jempalek kabeh kok ngene iki. Parkiran pasar dempet iki.
2: Beginilah kondisi pasar tradisional Dempet di Demak, Jawa Tengah pasca angin kencang menerjang pada Jumat petang sore. Tiupan angin yang disertai suara gemuruh menghempaskan atap galvalum parkiran pasar serta lapak pedagang hingga menimpa rumah warga. Peristiwa yang berlangsung kurang dari 5 menit ini membuat warga dan pedagang panik. Selain atap, 4 rumah warga juga mengalami kerusakan. Petugas Trantip Kecamatan Dempet langsung mendata kerusakan yang diderita warga. Warga dan pedagang juga berjibaku memperbaiki bangunan yang rusak. Akibat kemarau panjang, sejumlah ibu rumah tangga di Dusun Berampa, Polewali Mandar harus menempuh perjalanan sejauh 2 km menuju Sungai Maloso demi mendapatkan air bersih. Sumur mereka mengering sejak 3 bulan terakhir. Warga sebelumnya membuat sumur kecil di bantaran sungai sedalam 30 cm. Proses ini membutuhkan waktu lama karena warga harus menunggu air keruh dan berbusa berubah menjadi jernih. Warga akan kembali ke sungai untuk mencari air bersih jika persediaan mereka telah habis. Warga berharap kemarau segera berakhir agar pasokan air sumur kembali normal. Inilah keceriaan puluhan warga desa Kemiri Ombo, Temanggung, Jawa Tengah dalam tradisi perang Cendol Dawet. Tradisi warisan nenek moyang ini diyakini ampuh untuk meminta turunnya hujan. Warga saling melempar dan mengguyurkan cendol dawet yang telah dipersiapkan dari rumah mereka masing-masing. Diawali dengan salat istisqo dan doa bersama di area pemakaman sesepuh desa, ritual sakral pada Jumat Kliwon ini hanya digelar saat desa dilanda kemarau panjang. Imbas cuaca ekstrim dan tidak turun hujan selama 4 bulan lebih, banyak tanaman kopi milik warga menjadi kering hingga mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Operasi modifikasi cuaca kembali dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain untuk menurunkan polusi udara, diharapkan segera turun hujan lebih awal di wilayah Jakarta.
0: Sementara itu, gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 di Kabupaten Bekasi ludes terbakar. Proses pemadaman terkendala karena tidak tersedianya air di dalam hidran.
2: Operasi modifikasi cuaca dengan menebar NaCl powder ke awan diharapkan segera meningkatkan potensi turunnya hujan dan menurunkan polusi. Dengan pesawat Cessna 400, powder ditaburkan di atas wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Dari 5 kali penerbangan modifikasi cuaca, dihasilkan 42 juta meter kubik air baku yang bisa digunakan oleh Pamjaya.
8: Kebakaran.
2: Kobaran api dengan kepulan asap tebal membubung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Jumat pagi. Sejumlah petugas damkar Kabupaten Bekasi, pihak swasta dan 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan mengalami kendala sumber air. Pasalnya, hidran air di lokasi tidak berfungsi. Saat terjadi kebakaran, kondisi gudang sedang kosong. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang perempuan ditangkap warga karena terlibat upaya penculikan balita.
0: Informasinya hadir di redaksi pagi akhir pekan, sesaat lagi.
9: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
10: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
9: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Dua mobil yang tengah mengisi bahan bakar di Indramayu, Jawa Barat, tiba-tiba terbakar. Kobaran api juga membuat mesin pengisian SPBU hangus.
1: Ya, sementara itu kebakaran juga terjadi di pabrik pengolahan limbah kayu di Lamongan, Jawa Timur. Kebakaran berawal dari lahan tebu milik warga yang kemudian menjalar ke area pabrik.
2: Salah satu SPBU di jalur Pantura Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terbakar pada Jumat siang. Kobaran api dan asap tebal membubung dari lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berupaya memadamkan kebakaran tersebut. Kejadian diduga bermula dari adanya percikan api yang menyambar selang pengisian bahan bakar dan merambat ke kendaraan.
3: Api bersumber sesuai keterangan dari salah satu pegawai SPBU, yaitu pada saat sedang mengisi tangki BBM Pertalite ke kendaraan minibus.
2: Akibat kebakaran ini, sebuah minibus, sebuah truk, serta salah satu mesin pengisian BBM ludes terbakar. Sementara itu, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran juga menghanguskan sebuah pabrik pengolahan limbah kayu di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat siang. Kobaran api diduga berawal dari lahan tebu milik warga di sebelah area pabrik yang sedang dibakar oleh pemilik. Embusan angin yang kencang membuat si jago merah cepat membesar dan merembet ke bagian dinding bangunan utama pabrik. Melihat kobaran api yang membesar, petugas keamanan bersama dengan para pekerja pabrik sempat berupaya melakukan pemadaman awal menggunakan alat pemadam api ringan. Namun api tidak dapat dikondisikan dan dengan cepat melalap seluruh area pabrik. Sebanyak 6 armada mobil pemadam kebakaran dari Damkar Lamongan dikerahkan ke area pabrik untuk melakukan proses pemadaman serta pendinginan. Akibat kejadian ini, sebagian besar bangunan dan material pabrik hangus dan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bangkai hewan berukuran besar terdampar di kawasan bakau perairan Sungai Bahale di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
0: Bangkai paus tersebut memiliki panjang 8 meter dan bobot 4 ton.
4: Warga Desa Bente, Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir dikejutkan dengan penemuan bangkai diduga seekor paus pada Rabu 23 September. Bangkai mamalia laut dengan panjang 8 meter dan bobot 4 ton tersebut ditemukan tersangkut di antara rimbunnya pohon bakau di Sungai Bahale. Ukurannya yang besar membuat sebagian tubuh hewan tersebut terbenam di lumpur. Penemuan bangkai hewan laut berukuran besar ini bermula dari informasi yang beredar di media sosial dan laporan warga kepada pihak kepolisian. Di lokasi terpisah, ratusan ekor hewan peliharaan milik warga Tulung Agung, Jawa Timur, disuntik vaksin rabies pada Kamis siang. Sebanyak 500 dosis vaksin rabies gratis disiapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulung Agung untuk hewan peliharaan beresiko menularkan rabies kepada manusia atau zoonosis seperti kucing, anjing, hingga monyet. Dari 500 dosis vaksin rabies yang disediakan, 100 dosis diantaranya dialokasikan untuk pelayanan di Puskeswan Kedungwaru. Sementara sisanya digunakan di Puskeswan Campur Darat, Ngunut, Kalidawir, Rejotangan, dan Besuki. Melalui kegiatan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulung Agung berharap masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan milik mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita akan jalan-jalan ya, karena ini weekend ya Ki ya. Kali ini kita akan ke Bogor yang masih menjadi magnet wisata andalan warga Jabodetabek karena memiliki aneka atraksi menarik yang cocok untuk keluarga.
1: Iya, jadi letaknya yang berada di kaki gunung, lokasi yang satu ini bisa jadi salah satu rekomendasi Anda berakhir pekan.
5: Sumpah, bekerja atau belajar sudah pertanda nih untuk refreshing, jalan-jalan, cari udara segar dan melakukan aktivitas seru yang tidak biasa pemandangan hijau, udara yang sejuk, dengerin suara gemericik air. Aduh, siapa sih yang gak rindu dan gak kepingin?
0: Lega banget ya, sejuk banget. Kalau buat Fania nih, kapan terakhir kali jalan-jalan di tengah suasana alam kayak gini?
6: Hampir setengah tahun yang lalu.
0: Lama banget, serius. Aduh, daripada mumet, emang paling bener kita jalan-jalan aja. Okay. Saya mau ajakin Fania dan pemirsa di rumah buat jalan-jalan di kawasan Bogor, Jawa Barat yang banyak banget menunjukkan wisata alamnya. Let's go!
5: Lagi-lagi Bogor jadi tujuan wisata saya kali ini. Tepatnya di Kecamatan Pamijahan yang merupakan salah satu surga wisata alam di kaki Gunung Salak. Seperti destinasi liburan saya dan Fania. Jika awalnya Kopi Tubing dikenal sebagai titik awal trekking ke Gunung Halimun maupun tempat seru River Tubing sepanjang 800 meter di Sungai Cikuluwung, nyatanya kini ada berbagai pengalaman baru yang bisa dicoba oleh pengunjung. Kami mulai wisata pagi ini dengan berjalan-jalan di Taman Bunga, bertemu dengan kupu-kupu dan kumbang, lalu lanjut mampir ke kawasan Kebun Tubing Valley. Dari yang awalnya cuma mau singgah sebentar nih, malah jadi nyaman dan keterusan. Ternyata ada beberapa sayur dan buah yang sedang musim panen, sehingga kami pun berkesempatan untuk ikut panen, mencicipi dan membawa pulang sebagai buah tangan. Wah, beruntung sekali loh bisa bawa tomat, terong dan raspberry yang kaya akan antioksidan ini. Tapi memang harus ekstra hati-hati ya, karena tanaman raspberry dikenal sangat kuat dan berduri tajam. Kalau tergores sedikit saja bisa bikin kulit gatal. Di alam liarnya saja, semak raspberry tumbuh membentuk barisan rapat yang sulit untuk ditembus oleh hewan besar sekalipun.
7: Manis dan segar. Ada lagi nih. Depan tapi emang harus hati-hati ya, karena banyak durinya. Hati-hati.
8: Dapet lagi. Nah ini. Yeay.
7: Manis. Manis. Kalau dia agak gede, manis.
5: Di tempat ini juga tersedia pusat edukasi yang ramah anak hingga lansia. Jadi kalau mau sekalian belajar bercocok tanam hingga panen, ada paketnya. Mulai dari 100 hingga 250 ribu rupiah. Menariknya, kawasan kebun mini berdekatan dengan peternakan yang terus dikembangkan. Tapi meski dalam jarak dekat, sama sekali tidak berbau. Hal tersebut dikarenakan sampah-sampah diurai, diolah menjadi kompos yang sangat berguna.
9: Jadi di mana sampah-sampah yang dikeluarkan dari sisa makanan customer maupun dari sisa dapur produksi, kita akan alokasikan untuk makan-makan ternak kita dan dijadikan pupuk.
5: Gak berhenti sampai di kebun dan peternakan, di sini juga ada aktivitas menarik lainnya, yaitu belajar membuat keju mozzarella. Mengandalkan susu sapi dari peternak lokal di sekitar, masing-masing pengunjung bisa belajar mengolah keju dari awal berupa 1 liter susu sapi segar.
0: Nyampe di sini nggak cuma mau jalan-jalan, tapi juga mau belajar sulap ternyata ya. Di sini udah ada pesulap mahirnya, adalah Mas Hasbi. Asik. Di tangan saya sudah ada susu segar sapi, nanti akan disulap jadi apa?
10: Ya, jadi susu, jadi bikin keju mozzarella.
0: Keju mozzarella, wow. Tapi di sini ternyata dipegang nih ya, dingin banget, tapi nggak boleh dimakan. Belum bisa diminum, padahal segar banget. Kenapa, Mas?
10: Soalnya masih ada bakterinya. Oh. Jadi kita masak dulu sebentar.
0: Oke, baiklah. Nggak sabar, langsung aja kita cobain ya.
5: 1 liter susu segar diaduk dan dipanaskan dengan api sedang bersama dengan asam sitrat dan rennet hingga berada di suhu 38 sampai 40 derajat Celcius. Jika sudah panas, matikan kompor dan cek gumpalan. Diamkan sekitar 20 menit lalu mulai tiriskan. Pisahkan antara keju melar dengan susu whey.
0: Oke, nah ternyata kalau udah mateng bisa dikonsumsi.
10: Iya.
0: Apa khasiatnya nih, Mas?
10: Banyak banget, Kak, buat tulang bagus, kencengnya bagus, terus banyak proteinnya juga.
11: Banyak proteinnya.
10: Vitamin A, vitamin D juga.
11: Ih, mantap. Langsung kita cobain ya. Udah ada rasa-rasa kejunya sih nih ya.
10: Kira-kira terlalu asam ya. Enggak, dia lebih ketan aja.
11: Tapi udah mendekati rasa keju kalau di aku. Nah, oke, abis ini kita lanjut proses selanjutnya ya.
4: Selanjutnya, tambahkan garam sesuai selera pada adonan keju. Aduk-aduk di atas kompor, api kecil, dan tara! Ini dia keju mozzarella yang sudah jadi. Bisa ditarik-tarik panjang kayak gini nih. Wah, makin gak sabar ya bayangin lumernya di mulut.
11: Cepet banget putusnya.
12: Kayak
11: komedi ya. Ya, cepet lagi dia. Lagi-lagi kita ambil coba, Fan.
4: Wah, wah, wah. Seru banget kan pengalaman kali ini. Rp75.000 saja bisa belajar plus bawa pulang hasil karya keju mozzarellanya. Bebas deh, di rumah bisa lanjut bikin pizza lumer. Seperti di sini atau olahan kuliner yang gak kalah yummy tentunya. Mumpung masih ada di sini dari pusat edukasi, kita lanjut cari keseruan lainnya yuk. Let's go! Kita mendekat ke epicentrum alias magnetnya wisatawan yang kesini tapi nggak mau basa-basa di river tubing. Merapat dan bersiap, kita mau meluncur di antara ribuan pohon meranti yang sejuk dan super seru. Pakai pengaman dulu di bagian tangan, kaki, dan kepala. Lalu kita antre dengan pengunjung lain yang juga sama antusiasnya. Meluncur! Semakin ngebut, semakin kenceng juga dong teriakan pengunjung di setiap tikungan. Gak perlu khawatir ya, disiapkan juga kok fotografer yang siaga mengabadikan momen heboh bersama teman dan keluarga. Wahana sepanjang 200 meter ini benar-benar gak berasa. Tahu-tahu udah nyampe aja nih.
13: Alasannya pertama, kita emang jadwal dari outing kantor.
11: Iya.
13: Iya, setelah bersibuk-sibuk larinya ke sini gitu. Okay. Kayaknya emang worth it ya udah jadi kita ke sini.
12: Ternyata meluapkan emosi, kesetresan saat kerja.
13: Betul, ternyata seseru itu kita bisa meluapkan ya.
12: Ternyata makin tegang juga.
4: Makin penasaran? Yuk deh kita langsung coba ya. Di wahana ini ada sejumlah tikungan yang perlu pengunjung perhatikan. Ada warna merah, kuning, hijau, tergantung ketajaman turunan dan kelokannya. Kalau masih warna kuning dan hijau, masih aman untuk dorong tuas ke depan supaya keretanya terus meluncur. Tapi kalau sudah ada penanda peringatan dan berwarna merah, jangan lupa tarik tuasnya untuk mengurangi kecepatan serta menghentikan laju kendaraan. Kalau rame-rame, mesti kompak ya. Kalau enggak, bisa kayak gini nih.
12: Brutal banget nih dia sekarang. Aduh, ya Allah. Iya. Ini tandanya memang kurang makan. Tenaga buat ngeremnya kurang. Habis ini kita harus langsung santap hidangan terbaiknya di sini ya. Lemes banget soalnya. Gimana, Van? Tapi seru banget.

Udah puas kan? Masih untung rada sepi ya kalau lagi musim libur atau akhir pekan sih. Mesti ekstra sabar nih ngantrinya, agak lebih lama. Tapi dijamin tetap seru dan asik deh. Habis main-main, mari kita cicipi hidangan di resto yang berkapasitas 400-500 orang ini yuk. Ada banyak sekali pilihan, tapi sudah di kopi tubing, masa gak nyobain kopinya? Cus yuk kita sekalian melihat proses pembuatan kopi kekinian Mont Blanc. Kombinasi espresso dengan adonan whipped cream, vanila, kayu manis, dan orange bikin tenggorokan semeger. Jangan lupa cobain juga kopi susu favorit di sini.

0: yang pakai gula aren. Ragam menu kuliner Nusantara juga tersedia di sini. Yang paling unik dan menarik perhatian adalah sapi dalam kelapa. Sapinya dioseng bersama rempah paprika serta bumbu pedas gurih. Setelah matang, daging osengnya disajikan di dalam kelapa muda tanpa air yang menghadirkan sensasi berbeda. Semua makanan sudah tersaji di atas meja. Langsung saja kita nikmati bersama yuk. Sapi dalam kelapa ini unik banget loh. Ada seger-seger dan lembut khas dari kelapanya. Dinikmati pakai nasi hangat. Waduh, mantep bener deh.
1: Masih ada smoky-smokinya, aromanya enak banget. Pedesnya dapat, gurihnya juga nikmat banget.
0: Rahang tuna dan iga garang asam yang dicicipi Fania juga sukses bikin lidah bergoyang. Endul pisan, jadi pengen coba ide yang lain juga nih. Ini mah antara doyan atau kelaparan habis beraktivitas seharian ya. Selanjutnya, jalan-jalan kemana lagi ya kita? Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2: Selanjutnya ada kehidupan warga pencari kerang hijau yang menyelam ke dasar laut pesisir Selat Madura.
3: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
4: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
5: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
4: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Dua tahun menjabat, pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sepekan terakhir ramai dipersoalkan sejumlah kalangan. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan minimal karena tidak mempunyai ijazah SMA.
3: Dan menanggapi polemik ijazah putranya, Jokowi menyerahkan gugatan ijazah Gibran pada proses hukum yang berjalan.
2: Di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menyatakan persoalan ijazah Gibran telah masuk ranah hukum sehingga hasilnya tergantung lembaga yang berwenang.
3: Jokowi mengaku anaknya Gibran telah menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 16 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, dan selanjutnya ke Orchid Park Ordinary School di Singapura.
7: Ikuti proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insep, ini pathway, saya tahu. Setelah dari situ, seingat saya 3 tahun, kemudian tidak lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
2: Warga kampung nelayan kerang di pesisir utara Surabaya umumnya hidup dari berjualan kerang hijau.
3: Diambil dari hasil menyelam di dasar laut pesisir Selat Madura, kerang kerap tertutup organisme laut seperti teritip. Dan informasi sudut kota berikut ini sekaligus menutup jumpa kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Untuk Anda yang penyuka hidangan sari laut, mungkin tidak asing dengan kerang hijau. Tapi tahukah Anda proses awal sebelum Anda bisa menikmati kerang hijau? Ada proses pembersihan dari tritip-tritip yang menempel di kerang hijau ini. Kalau orang sini nyebutnya apa, Mbak? Merunti. Nah, ini harus dibersihkan.
1: Sudut-sudut kampung yang hanya berjarak selemparan batu dari Taman Surabaya pun berubah menjadi sentra pengolahan kerang hijau. Berbekal alat dan tempat seadanya, ibu-ibu kampung Bulak Cumpat pun memulai aktivitas pekerjaan tangan harian. Mulai dari selasar dermaga, teras-teras rumah, hingga depan kandang ayam pun menjadi lokasi untuk memisahkan merunti yang menempel di cangkang kerang. Kerang hijau yang sudah dibersihkan dihargai antara 7 sampai 8.000 rupiah per kilogram, tergantung ukuran. Sementara untuk skalop dari kerang tampak dijual lebih mahal, 60.000 rupiah per kilogram. Ada juga yang mencari penghasilan dari upah mengupas kerang darah. Seperti Nur Raili yang hari ini hanya kebagian satu tampah berisi sekitar 3 kilogram kerang darah. Karena ukurannya mini, meski hanya sedikit, butuh waktu sekitar 1-2 jam untuk memisahkan daging kerang dari cangkang.
2: Kan nggak punya perahu, ikut orang. Sekarang kan orangnya, perahunya diganti jaring, ikut jaring orangnya. Jadi suami aku ya sekarang di sini-sini aja. Nggak cukup, banyak utang malahan melebu metu.
3: Gimana caranya
2: minta
3: untuk
2: masak, minta sama saudara-saudara. Itu sering minta sama saudara-saudara itu.
1: Pendapatan nelayan kerang yang terus berkurang juga dikeluhkan Sumarlikah. Pengupas kerang asal Lamongan ini mengenang kerang pernah menjadi tumpuan penghidupan warga Bulak Cumpat. Hingga sekitar 5 tahun belakangan, perolehan tangkapan kerang menurun tajam.
4: Beda jauh mas, dulu itu banyak orang kalau dapat itu kintalan. Berbak-bak sekarang itu kiloan 30, kadang 20. Jarang yang dapat kintalan itu 50, ada sekarang nyari itu susah. Gara-gara itu loh mas, ada pengerukan pasir dulu itu di sana. Itu dijual, terus pasirnya dikeruk. Akhirnya terian itu hilang semua, kerang-kerang itu.
1: Selain kerang hijau, Sumarlikah yang menikah dengan nelayan asal Bulak Cumpat juga mengupas tiram atau oyster. Tidak seperti kerang hijau, butuh tenaga ekstra untuk mengolah komoditas laut yang dihargai paling mahal, sekitar Rp150.000 per kilogram ini.
0: Ini adalah kasta tertinggi dari pengolahan kerang di Bulak Cumpat Kenjeran. Oyster Mbak ya, tiram Mbak ya. Kenapa kasta tertinggi? Karena pengolahannya sangat susah. Butuh tenaga ekstra. Karena ini masih segar, jadi harus dibuka. Gak dibuka paksa gitu Mbak ya? Harus dibuka paksa. Nah. Ini Mbak ya.
1: Roda sektor bahari di Bulak Cumpat juga berputar lewat jasa juragan atau pengepul kerang. Salah satunya Mulyana, mantan pengepul rajungan yang sejak 2002 banting setir ke bisnis pengepul kerang di bawah bendera Big Boss Seafood. Oleh Big Boss Yana, kerang hijau tangkapan nelayan dihargai 5 sampai 8.000 rupiah per kilogram tergantung ukuran. Sama seperti para ibu pengupas kerang, Yana pun mengakui cuan bisnis kerang di kampung nelayan kerang sudah jauh berkurang.
5: Tambah pendapatannya tambah menyusut terus sampai sekarang 2 tahunan ini sepi, kasihan nelayan nih. Itu kan bahan bakarnya sekarang kan nambah naik, untuk kerja lagi butuh bahan bakar, untuk kembali lagi kan nggak ada uang lagi, untuk besok lagi nggak ada lagi, hasilnya nggak seberapa. Dapatnya 1 kilo, 2 kilo, paling dapat 2 uang, 30.000, 40.000.
1: Daya dukung lingkungan pesisir utara Surabaya yang sudah jauh berkurang memang nyata dampaknya. Ketika bibit kerang tidak lagi lestari di pesisir utara Surabaya, entah sampai kapan warga kampung nelayan kerang di Surabaya bisa bertahan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

0: Kamera pengawas mengabadikan detik-detik seorang perempuan menjadi sasaran kejahatan di Kelurahan Jatimulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam video terlihat, awalnya dua penjambret bersepeda motor mendekati korban dari arah berlawanan. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas yang dibawa korban yang sedang membonceng sepeda motor temannya. Akibat tasnya ditarik paksa oleh pelaku, korban terjatuh dari sepeda motor. Selain kehilangan tas berisi uang senilai 1 juta rupiah serta ponsel, korban juga menderita sejumlah luka. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke kepolisian. Kasus kejahatan jalanan ini sedang ditangani personel gabungan dari Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Di lokasi terpisah, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, menjadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada Senin pagi 21 September. Sebelum beraksi, korban yang datang lebih awal di sekolahnya pada pukul 6 pagi diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati dan merampas ponsel milik korban. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kasus perampokan ini sedang dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Dua kelompok remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran dan saling serang dengan menggunakan senjata tajam serta petasan. Akibatnya, satu orang menjadi korban usai mengalami luka bacok di bagian pinggang belakang. Di lokasi lain, Polda Maluku Utara menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus bentrokan antar warga di Halmahera Tengah, Maluku Utara yang mengakibatkan satu orang tewas.
1: Jangan norak.
2: Aksi tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Raya Cikunir, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir terlihat dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam berbagai ukuran serta petasan. Akibat aksi tersebut, satu orang menjadi korban usai mengalami luka bacok di bagian pinggang belakang hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi dan menangkap 8 orang di sejumlah lokasi dengan barang bukti berbagai macam senjata tajam.
3: Ini punya siapa, Rogi?
2: Dari 8 orang yang diamankan, 2 orang diantaranya sudah berusia dewasa. Sementara 6 orang lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
3: Ini punya Rogi, benar?
4: Punya Rogi, Pak.
2: Adapun motif dari pelaku tawuran ini untuk dijadikan konten di media sosial.
5: Para tersangka dan anak yang berkonflik dengan hukum ditangkap di sejumlah lokasi di wilayah Jati Asih, Pondok Melati, dan Pondok Gede. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka melakukan komunikasi melalui media sosial untuk mengatur pertemuan antar kelompok dan melakukan tawuran. Di saat tawuran berlangsung, para tersangka menyerang korban sehingga mengalami luka bacok di bagian belakang pinggang korban menggunakan celurit.
2: Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 262 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan luka dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Aksi balap liar terjadi di Jalan Bulu Batue, Kelurahan Budi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat melakukan aksi balap liar di jalan raya. Video ini sengaja dibagikan oleh salah seorang pengendara yang nyaris celaka saat melintas di jalan pada Rabu sore dan viral setelah ramai dibagikan di sosial media. Kasat Lantas Polres Parepare AKP M. Rusdi Yunus pada Jumat pagi menyebut pihaknya telah mengamankan pelaku dan sepeda motor yang digunakan melakukan balapan liar. Aksi balap liar ini disebut dilakukan pada sore hari hingga malam hari. Rata-rata pelaku merupakan anak di bawah umur.
6: Setiap hari kami lakukan patroli. Pertama kami lakukan langkah-langkah edukasi dulu. Namun saya lihat ada beberapa masyarakat dalam hal ini yang melakukan balapan liar. Itu berapa kali kami edukasi namun tidak berhenti. Maka kami lakukan penindakan dengan tilang, baik konvensional maupun elektronik, dalam hal ini etle.
7: Jadi sudah ada yang diamankan, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Untuk hari ini, dengan kemarin, kami sudah amankan kendaraan untuk yang terlibat balapan liar.
2: Polda Maluku Utara menangkap 5 orang tersangka dalam kasus bentrokan antar warga Desa Bademo dan Desa Sibenpopo di Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 3 April 2026 lalu. Mereka diduga terlibat dalam kasus bentrokan yang mengakibatkan satu orang warga Sibenpopo bernama Silas Jiko meninggal dunia. Peristiwa itu bermula pada tanggal 2 April 2026 ketika seorang warga Desa Banemo atas nama Ali Daud ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan desa. Karena terprovokasi, warga Desa Banemo kemudian curiga dan melakukan penyerangan kepada warga Sibenpopo dan akhirnya terjadi bentrokan, pembakaran rumah warga Sibenpopo. Dalam keterangan konferensi pers pada Kamis sore, polisi menegaskan, peristiwa pembunuhan terhadap korban bernama Ali Daud warga Desa Banemo di hutan bukan warga Sibenpopo, melainkan kelompok orang berhuni di hutan.
8: Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diperoleh fakta bahwa korban ditemukan meninggal dunia di kebun miliknya dengan sejumlah luka akibat benda tajam. Di sekitar lokasi masih ditemukan buah pala milik korban yang berserakan, sehingga menunjukkan bahwa hasil panen bukan merupakan sasaran utama. Selain itu, parang milik korban tidak ditemukan setelah kejadian. Dalam radius sekitar 2 km dari lokasi kejadian, penyidik menemukan jejak kaki yang mengarah ke kawasan hutan.
4: Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing, dan proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Sebenarnya Popo dan Panemo adalah bagian keluarga besar Maluku Utara. Persoalan hukum kita selesaikan oleh hukum, persaudaraan tetap kita jaga. Mari bersama-sama menjaga keimanan, keamanan, menghormati proses hukum, dan menjaga konflik yang baru.
2: Polisi kini tengah memburu 3 orang pelaku lainnya yang masih melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Humbahas mengamankan 24 pelaku pengeroyokan dan perusakan terhadap rumah dan kendaraan yang terjadi di Desa Matiti, Kabupaten Humbahan, Sumatera Utara. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pencuri motor dikeroyok warga setelah terpergok warga. Peristiwa perusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok Raja Bius Matiti atau Marga Simanulang terhadap warga dari kelompok Opung Patar Munte atau warga Munte terjadi pada Sabtu 21 September. Akibat penyerangan dan pengeroyokan tersebut, sejumlah warga dari kelompok Opung Patar Munte mengalami luka dan sejumlah mobil dan rumah ikut rusak. Dikonfirmasi pada Kamis, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Manggarahan Simanjuntak menyebut, petugas gabungan dari Polda Sumut dan Polres Humbahas telah mengamankan 24 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.
9: Di mana kurang lebih dari 100 orang ya, ini datang ke Desa Matiti.

0: Rok saat mendorong motor curian milik warga bersama rekannya yang kabur melarikan diri. Petugas kepolisian mengamankan tersangka dari amukan warga.
1: Setelah pihak Polsek Taman mendatangi TKP, pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di jok motor 4 klip sabu dan 1 buah celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.
0: Dari hasil interogasi, tersangka mengaku sebelumnya juga telah mencuri motor di Kerembangan Taman. Petugas yang melakukan pengembangan di kos tersangka pada Kamis pagi kembali menemukan 3 pasang plat nomor serta alat hisap sabu. Tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Taman Sidoarjo, sementara 1 pelaku yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ditegur karena parkir menghalangi jalan, pengendara di Batam mengamuk, mengejar tukang parkir dengan parang. Aksinya pun viral di media sosial. Sementara itu, aksi pencuri tak biasa terjadi di Jambi, di mana pelaku memakai celana dalam wanita sebagai topeng saat beraksi di pondok pesantren.
3: Video amatir merekam aksi pengendara minibus mengejar tukang parkir dengan parang di kawasan Nagoya, Batam. Aksi itu terjadi pada Rabu setelah pengendara tidak terima ditegur karena memarkir kendaraan hingga menutup akses keluar. Pengendara mengambil parang dari bagasi dan mengejar tukang parkir hingga terjatuh. Namun warga berhasil melerai dan korban tidak terluka. Korban Kamis siang telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Empat pelaku curanmor asal Lampung Timur ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di Tangerang, Banten Selasa siang. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita senjata api rakitan 5 peluru aktif serta kunci letter T. Dikonfirmasi polisi pada Kamis, komplotan ini telah beraksi 9 kali di Bandar Lampung dan Tangerang dengan modus merusak kontak motor menggunakan kunci letter T, kemudian langsung menjual hasil curiannya itu. Keempat pelaku kini masih diperiksa, sementara polisi sedang mendalami keterlibatan pelaku lain. AG, pria 33 tahun, ditangkap polisi di kediamannya di Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Rabu malam. AG ditangkap atas kasus pencurian di pondok pesantren. Saat beraksi, pelaku memanjat tembok dan masuk ke kamar korban di lantai 2 dengan menutupi wajah menggunakan celana dalam wanita berwarna pink. Diakui AG pada Kamis, hasil kejahatannya ini digunakan untuk judi slot dan membeli narkoba. AG pun kini telah ditahan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, ada seorang perempuan yang nyaris jadi bulan-bulanan warga lantaran diduga akan menculik seorang balita di Goa, Sulawesi Selatan. 3 teman yang diduga sebagai komplotan penculik berhasil kabur. Sementara di Solo, Jawa Tengah, seorang perempuan berusia 20 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga akan menjual bayi yang dilahirkan sebulan lalu dengan imbalan 6 juta rupiah.
3: Perempuan ini langsung dikerumuni dan jadi bulan-bulanan saat tertangkap warga di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Bersama 3 temannya, perempuan ini diduga akan menculik balita berusia 4 tahun. 3 rekannya berhasil kabur dengan mengendarai becak motor. Peristiwa dugaan penculikan terjadi saat seorang balita sedang bermain di depan rumahnya. Terduga pelaku berusaha membawa kabur balita tersebut. Sementara 2 temannya berusaha mengalihkan perhatian kedua orang tua korban. Aksi pencurian gagal setelah ibu korban saling tarik dengan pelaku sambil berteriak meminta bantuan warga.
4: Makanya kami langsung ke sana, terus kami datangi TKP, ternyata sudah dibawa ke Polsek Somba Opu. Sementara ini masih diduga penculiknya, akhirnya kami amankan ke Polres.
5: Kalau informasi awal, pelaku ada berapa orang itu?
4: Informasi dari masyarakat ada sekitar 4 orang, cuman yang sempat diamankan 1 orang.
5: Yang mengendarai apa?
4: Dengan mengendarai bentor, informasinya. Sementara ini lagi diterima laporannya di Polres Tagoa.
3: Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tagoa. Seorang ibu muda ditangkap petugas Polresta Surakarta setelah diduga menjual bayinya sendiri. MDS yang berusia 20 tahun melahirkan bayi laki-laki pada 5 Agustus lalu. Mengaku

0: tak sanggup merawat bayinya, MDS bermaksud menyerahkan bayinya pada orang lain dengan imbalan 6 juta rupiah. Serah terima dilakukan di wilayah Jagalan, Jeberes.
1: Melahirkan bayi pada tanggal 5 Agustus di sebuah rumah sakit di Surakarta, di mana merupakan hasil hubungan dengan seseorang. Setelah keluar dari rumah sakit, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2026, bayi dibawa ke posna pelaku. Kemudian setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga pada tanggal 9 Agustus, pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah karena merasa pelaku ini tidak bisa merawat terkait dengan bayi yang dilahirkan.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar massa usai tertangkap saat mencuri motor di halaman kantor kecamatan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Seorang pria terekam CCTV saat menggasak ponsel milik seorang wanita yang tengah sholat di toko kelontong miliknya di wilayah Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku bahkan menguras tabungan milik korban sebanyak 30 juta rupiah melalui aplikasi mobile banking di ponsel korban. Sementara di lokasi lain, polisi meringkus pelaku penjamret kawakan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku merupakan seorang residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus yang sama.
4: Seorang pemuda terekam CCTV saat mencuri ponsel milik seorang wanita di wilayah Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku sebelumnya datang dengan niat membeli rokok. Namun ketika melihat korban sedang melaksanakan salat, pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil ponsel korban yang diletakkan di atas meja jualan. Berdasarkan laporan korban, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Baru kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berinisial TS di Desa Bapangi, Kabupaten Sidrap. Kasat Reskrim Polres Baru, Ibtu Fadli Yusuf pada Selasa mengatakan, usai mencuri ponsel pelaku kemudian mengakses aplikasi mobile banking milik korban dengan memanfaatkan kode OTP yang dikirim ke nomor telepon korban. Dari rekening korban, pelaku memindahkan uang sebesar hampir 30 juta rupiah. Uang hasil pencurian disebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, diberikan kepada kerabat dan keluarga, serta bermain judi online.
5: Si pelaku ini memanfaatkan situasi dan mengambil handphone milik korban yang tersimpan di atas meja. Nah, kemudian setelah mengambil handphone tersebut, si pelaku ini melanjutkan perjalanannya menuju kompetisi gelar. Nah, kemudian si korban ini heran bahwa kenapa ini ada uang saya yang keluar? Ditanyalah sama cucunya bahwa kenapa ada uangnya yang keluar. Nah, dengan dasar hal tersebut, handphonenya dicuri dan ada uang yang keluar dari rekeningnya, si korban melakukan laporan atau membuat laporan di.
4: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara paling lama 7 tahun.
6: Iya, jangan. Ini apa sih ya?
4: Pria berinisial MS terus membantah jika dirinya pelaku penjamretan saat diringkus tim Opsnal Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin malam. Namun, saat barang bukti berupa sepeda motor metik yang kerap digunakan saat beraksi ditemukan polisi, pelaku akhirnya tak bisa lagi berkutik. Kapolsek Johar Baru, Kompol Zakaria Said Al-Jaidi menuturkan, terduga pelaku merupakan penjamretan kawakan yang sudah sering beraksi di wilayah Johar Baru. Terduga pelaku diketahui sudah dua kali beraksi di Jalan Tanah Tinggi dengan korbannya wanita, serta dua kali beraksi di Jalan Mardani Raya, di mana korbannya adalah seorang wanita dan juga pasangan lansia. Dari catatan kepolisian, MS ternyata merupakan seorang residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus yang sama.
7: Dia sudah berulang kali melakukan kejahatan sekitar Johar Baru. Ini yang keempat kali dia melakukan penjamretan. Dua di Tanah Tinggi, dua di Mardani. Yang terakhir viral, yang dijamret seorang wanita di depan bengkel menggunakan jilbab.
4: Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polsek Gunung Anyar, Surabaya berhasil menggagalkan pengiriman 7 sepeda motor tanpa kelengkapan surat yang diangkut menggunakan truk. Truk tersebut disewa seseorang dari Bali untuk mengirim ke Sumba NTT melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap sebuah truk yang tertutup terpal. Truk dihentikan di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya karena melebihi batas ketentuan muatan. Saat diperiksa ditemukan 11 sepeda motor yang disembunyikan di bawah tumpukan barang rumah tangga seperti lemari, kulkas, dan koper. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sopir berinisial MRM dan kernet berinisial REHE dilakukan di Mapolsek Gunung Anyar, Surabaya.
8: Itu kita temukan truk itu kondisinya itu odol, jadi over dimension overload. Kita lakukan pemberhentian, setelah itu kita periksa dan ternyata ada 11 unit kendaraan motor. Setelah itu kita arahkan untuk ke Polsek Gunung Anyar, kita buka dan betul di sana ada 11 unit. Dan kita periksa lagi, kita mendalami, ternyata ada 7 kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah.
4: Kini 7 sepeda motor yang berplat nomor luar Jawa Timur diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir dan kernet truk masih ditetapkan sebagai saksi dan kini polisi melakukan pengejaran terhadap orang yang menyewa truk. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di desa Prerenan, Mengwi, di Kabupaten Badung, Bali. Diduga aksi pelemparan bom molotov ini terkait dengan utang piutang pemilik rumah dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
2: Dua orang yang menutupi identitas dengan memakai helm dan jaket hitam terekam saat berada di depan sebuah rumah di Jalan Dalem Gede Banjar Jempinis, Padung, Bali pada Senin dini hari. Sesaat kemudian salah satu di antaranya melempar bom molotov ke arah jendela rumah hingga menyebabkan kobaran api. Diduga aksi ada kaitannya dengan hutang piutang pemilik rumah. Pasalnya sepucuk surat ancaman sebelumnya ditemukan di bagian halaman. Dengan temuan sumbu kain dan pecahan botol di lokasi kejadian, polisi kini tengah memburu kedua pelaku pelemparan bom molotov. Di lokasi berbeda, video amatir merekam saat sebuah motor milik seorang mahasiswa yang terbakar di parkiran kampus Universitas Negeri Makassar Selasa malam. Belakangan diketahui pelaku pembakaran merupakan junior yang sengaja membakar motor milik seniornya. Hal ini dilakukan lantaran pelaku yang menyimpan dendam terhadap seniornya hingga melampiaskannya dengan cara membakar motor korban. Pelaku berinisial MA kemudian diamankan pihak kepolisian dengan barang bukti motor yang hangus terbakar.
3: Nah, dia sudah rencanakan menurut informasi untuk balas dendam. Tapi ujung-ujung balas dendamnya itu terhadap kendaraan daripada seniornya. Jadi dia sudah rencanakan untuk melakukan pembakaran. Jadi membawa, membeli bensin di luar dan membawa masuk ke dalam kampus untuk membakar motor seniornya.
2: Atas permintaan fakultas, pihak kepolisian langsung melakukan penjagaan sebagai langkah antisipasi bentrokan antar mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir untuk menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita buka informasi dari kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Di Palembang, Sumatera Selatan, kabut asap mengganggu jarak pandang pengendara. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kondisi udara di tengah kabut asap diiringi meningkatnya kasus ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan.
1: Kabut asap kembali muncul di kota Palembang, Sumatera Selatan Jumat pagi. Jembatan Ampera yang biasanya terlihat dari kejauhan, kali ini tertutup kabut hingga jarak pandang menjadi terbatas. Kondisi ini dirasakan pengendara yang melintas. Sejumlah pengendara mengaku mengalami mata perih dan terganggu karena jarak pandang yang terbatas. Bahkan hingga menjelang siang, kondisi di sejumlah titik masih terlihat redup karena tertutup kabut asap.
2: Hari ini lebih parah dari kemarin.
3: Lebih tebal apa gimana?
2: Lebih tebal.
3: Jarak pandang gimana?
2: Jarak pandang agak terganggu,
3: Pak. Terganggu ya?
2: Iya.
1: Pengendara diimbau menyalakan lampu kendaraan dan mengurangi kecepatan untuk menjaga keselamatan saat jarak pandang terbatas. Kondisi serupa juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terlihat di sejumlah wilayah ibu kota Kalimantan Tengah ini. Selain mengganggu aktivitas di luar ruangan, kondisi udara yang buruk berdampak pada kesehatan warga. Salah satunya asma, warga Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Palangkaraya. Setelah mengalami sesak napas dan pusing selama sepekan, asma datang ke puskesmas Pahandut untuk mendapatkan penanganan.
4: Karena penyakit asma. Sama ini pusing kepala.
5: Pusing kepala. Udah berapa hari ibu sakit?
4: Udah seminggu.
5: Kenapa bu?
4: Udah sesak napas gitu, karena asap tuh.
1: Di puskesmas Pahandut, jumlah kasus ISPA yang tercatat juga menunjukkan kenaikan dalam 3 bulan terakhir.
6: Jadi untuk kasus ISPA sendiri memang ada kenaikan untuk di wilayah Jabodetabek pas Pahandut ini. Tentunya ini karena masih berlangsungnya kabut asap di Palangkaraya khususnya dan tentunya pada masyarakat wilayah Jabodetabek ini tentunya harus selalu menjaga kesehatan ya.
1: Untuk mengurangi resiko terpapar asap, Puskesmas Pahandut mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Warga juga diminta menggunakan masker, mencukupi kebutuhan cairan, dan menjaga kondisi tubuh. Puskesmas Pahandut juga menyediakan rumah oksigen gratis selama 24 jam. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan warga yang membutuhkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno. Guru Soekarno Putra yang meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit perawatan di Rumah Sakit Siloam, Semanggi. Jenazah guru saat ini sudah berada di rumah duka dan rencananya akan dimakamkan di sebelah makam sang ibu Fatmawati yang berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Disampaikan Hasto Kristianto di rumah duka almarhum guru di Jalan Sriwijaya, Jakarta, Ketua Umum PDIP Megawati, sejak awal sudah terus berkomunikasi secara detail dengan para dokter yang merawat sang adik. Megawati Soekarno Putri sendiri pada Jumat diketahui tengah berada di Sulawesi Utara. Guru Soekarno Putra meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun dan merupakan anak bungsu Presiden ke-1 Indonesia, yaitu Soekarno, dari pernikahannya dengan Fatmawati.
7: Keluarga besar PD Perjuangan sungguh sangat kehilangan atas dipanggilnya Mas Guru Soekarno Putra kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dalam usia 73 tahun. Hari ini jenazah Mas Guru sudah berada di kediaman beliau dan nanti rencana akan dimakamkan berada di sebelah Ibu Fatmawati.
0: Dan saat ini sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia yang berada di rumah duka Guru Soekarno Putra di Jalan Sriwijaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat pagi Nabila Putri, sudah adakah kabar terkait rencana pemakaman dan siapa saja tokoh yang pagi ini sudah terlihat bertakziah ke rumah duka dari pantauan Anda?
8: Ya,
1: Ya, selamat pagi Freddy. Betul sekali, saat ini saya berada di rumah duka dari almarhum Guru Soekarno Putra yang berada di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan. Dan sejak pagi tadi memang almarhum sudah dibawa ke rumah duka setelah menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Dan sejumlah tokoh, kolega, kerabat dan juga keluarga memang sudah mulai berdatangan Freddy ke rumah duka. Tadi juga diantaranya ada tokoh Sandiaga Uno, kemudian juga ada sejumlah seniman, salah satunya ada Eros Djarot, kemudian juga keluarga besar dari PDI Perjuangan, termasuk juga anak dari Megawati Soekarnoputri Prananda yang juga sudah tiba di rumah duka. Dan memang rencananya jenazah akan langsung dibawa dari rumah duka ini untuk kemudian dimakamkan di TPU Karet Bifak yang bersebelahan dengan makam sang ibu Fatmawati. Dan untuk waktu pemakaman sendiri tadi disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto masih dalam musyawarah keluarga, tapi memang kemungkinan akan dimakamkan pada siang hari ini, begitu Freddy. Nah, kalau kita bisa gambarkan situasi di rumah duka saat ini, tamu berdatangan, kemudian juga ramai oleh rekan-rekan media yang sudah menunggu begitu ya sejak pagi di rumah duka, termasuk juga politisi PDI Perjuangan yang sudah hadir langsung ke rumah duka. Dan salah satunya juga ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang memang tadi juga sudah memberikan keterangan pers, kemudian mengikuti begitu ya, baik itu dari rumah sakit hingga berjalan ke rumah duka pada pagi tadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui selengkapnya, kami akan berbincang langsung begitu Freddy dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat pagi Mas, sebelumnya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kehilangan, kepergian dari keluarga besar PDIP Guru Soekarno. Mas, untuk hari ini sendiri mungkin bisa digambarkan saat ini posisi yang ada di dalam keluarga sudah siapa saja dan rencananya akan dimakamkan di pukul berapa? Tadi infonya terakhir masih dalam musyawarah.
7: Ya baik, di dalam ada Mas Prananda Prabowo, Mas Tatam, Mbak Putih dan seluruh keluarga besar dari Bung Karno. Nah, terutama Ibu Sukmawati juga telah hadir. Jadi rapat keluarga telah memutuskan bahwa Mas Guru nanti akan dimakamkan tepat di samping dari makam Ibunda, Ibu Fatmawati. Karena kedekatan juga beliau, Mas Guru membuat lagu secara khusus buat Bu Fat, lagu Melati Suci. Dan kemudian Mas Guru juga sudah banyak memberikan suatu langkah-langkah persiapkan kalau dipanggil oleh Tuhan, termasuk kain khusus yang nanti juga menyertai dari Mas Guru.
1: Baik, Mas, ini kan informasinya kemarin Bu Mega ini berada di Sulawesi Utara untuk menghadiri acara partai, begitu ya. Apakah saat ini juga Ibu Mega sudah dalam perjalanan dan sejauh mana Bu Mega terus memonitor kondisi dari Pak Guru belakang?
7: Ya, Ibu Mega terus memantau, bahkan sebelumnya juga datang, bahkan berdialog cukup lama dengan Mas Guru dan juga memberikan dokter terbaiknya. Karena Ibu Mega kalau urusan kesehatan, beliau sangat detail. Tadi malam ketika saya nengok, saya juga melaporkan kepada beliau dengan menggunakan video call tentang kondisi Mas Guru. Dan jauh sebelumnya Ibu Mega juga meminta agar semua pihak mendoakan yang terbaik bagi Mas Guru. Tadi pagi ketika Mas Guru dipanggil oleh Tuhan, saya juga melaporkan kepada Ibu Mega dan partai memberikan penghormatan terbaik sebagai pejuang partai, sebagai seniman besar, sebagai marhenis, dan penghormatan tersebut diwujudkan dalam pengibaran bendera setengah tiang selama 7 hari. Dan kami menerima ungkapan duka cita dari seluruh cabang, anak ranting, ranting PAC, jajaran DPD, ya semua mengucapkan duka cita dan kehilangan yang begitu dalam. Karena Mas Guru ini sosok pencipta Mars PDI Perjuangan, sehingga secara emosional juga sangat dekat, apalagi Mas Guru ini juga mendampingi Ibu Mega dalam perjuangan yang tidak mudah ketika menghadapi rezim otoriter Orde Baru. Beliau sejak tahun 87 bersama-sama dengan Ibu Mega di PDI.
1: Berarti saat ini Ibu Mega juga sudah dalam perjuangan. Kita sama-sama tahu gitu ya, karya-karya dari Guru Soekarno Putra ini yang luar biasa. Mungkin kalau bisa diceritakan sedikit karya-karya yang paling berkesan di mata Sekjen PDIP dari Mas Guru sendiri, apa
7: sebenarnya? Ya, bahkan saya juga memberikan suatu catatan khusus lagu untuk Indonesiaku. melati suci itu suatu yang sangat menggetarkan. Kemudian Jamrut Katulistiwa, kemudian lagu yang juga masih digemari oleh anak-anak muda, Galih dan Ratna. Jadi semuanya sangat menginspirasi dan menggambarkan rasa cinta yang luar biasa dari Mas Guru. Tapi hebatnya Mas Guru di dalam menciptakan lagu itu belum dia ciptakan dalam alam pikir dulu sebagai cerminan nuraninya, sehingga seluruh gambaran lagu itu ada di kepalanya dan kemudian baru dituangkan di situ. Itu dalam nada, kemudian menjadi suatu drama yang begitu bagus, penuh nuansa keindonesiaan. Itulah Mas Guru selalu berbicara Indonesia Raya dengan kebudayaannya, dengan seluruh harapannya sebagaimana digariskan oleh Bung Karno.
8: Sekali lagi terima kasih Sekjen PDIP Hasso Kristianto, turut berduka cita sedalam-dalamnya pada keluarga besar PDI Perjuangan. Terima kasih Mas Hasso. Nah, berikut Freddy perbincangan kami dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasso Kristianto dari wawancara yang tadi kami lakukan gitu ya. Memang Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI tengah dalam perjalanan untuk ke rumah duka dan memang nanti rencananya akan dimakamkan di TPU Karet Bifak Jakarta pada siang nanti gitu ya. Informasi terakhir tapi memang masih dalam musyawarah keluarga dan memang rencananya akan dimakamkan langsung di sebelah makam dari sang ibu Fatmawati dan sudah berkumpul gitu ya sejumlah keluarga dari almarhum Guru Soekarno Putra yang menghembuskan nafas terakhir di usia 73 tahun setelah sebelumnya begitu menderita sakit dan sempat dirawat secara intensif di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Tadi juga sebelumnya Hasso Kristianto sempat mengatakan bahwa akan ada keterangan dari dokter secara resmi akan menjelaskan kondisi kesehatan guru beberapa waktu terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhir pada hari ini Sabtu 26 September 2026. Sementara itu kembali ke studio.
0: Baik Nabila Putri, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan dan tim di sana. Pemirsa, Kota Chongming, Shanghai menerapkan budidaya ikan berbasiskan teknologi panel surya. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Modern Pentathlon Open Tournament Piala Panglima TNI 2026 resmi dibuka pada Jumat pagi di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara AAU Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Dalam rangka HUT ke-81 TNI selama 3 hari, 25 hingga 27 September 2026, 218 peserta kategori U19 dan senior untuk kelompok putra dan putri dari seluruh Indonesia akan bersaing dalam Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pembuka dipertandingkan biathle atau laser run yang mempertandingkan nomor lari dan menembak laser kelompok U19. Sementara untuk triathlon, lari, menembak laser dan renang akan dipertandingkan di hari Sabtu. Sedangkan modern pentathlon lari, menembak laser, obstacle, renang dan anggar dipertandingkan di hari Minggunya.
2: Tujuan daripada lomba ini tentunya di internal TNI kita juga ingin mencari bibit-bibit muda, atlet-atlet yang dapat dimunculkan melalui prestasi mulai dari kelompok umur yang anak-anak, nanti campur dengan sipil, kemudian untuk personil TNI dan Polri kita di 17 tahun ke atas. Jadi sekali lagi untuk menjaring atlet-atlet yang akan nanti bisa kita munculkan di level yang lebih tinggi seperti di tingkat nasional.
1: Meski pentathlon merupakan olahraga yang relatif baru berkembang di tanah air, namun kepengurusan telah menjangkau hingga 2/3 dari seluruh provinsi di Indonesia dan terus berkembang.
3: Di provinsi-provinsi sudah kita sampaikan, baik yang militer maupun yang sipil, ada pengprov-pengprov. Di timur, di Papua ada, di Ambon ada, di Kendari ada, kemudian sudah menyeluruh sekitar 24 provinsi yang sudah punya pengprov. Jadi diharapkan ada beberapa provinsi yang ikut bertanding di level-level berikut. Kita berharap tambah lagi provinsinya, karena kita berharap ini olahraga yang cukup bagus buat masyarakat, karena ada lari, ada renang, ada menembak, ada anggar, ya. Jadi cukup kompleks. Ya.
1: Salah satu atlet nasional yang baru saja kembali setelah berlaga di Asian Games 2026 pun akan turut bertanding dalam nomor triathlon dan pentathlon dalam gelaran ini.
4: Alhamdulillah cukup memuaskan untuk target. Kami juga alhamdulillah dapat personal best semuanya, terutama saya juga dapat personal best dan memecahkan waktu obstacle tercepat di seri semifinal di Asian Games kemarin. Dengan peralihan waktu 22.28 detik. Untuk panglima kali ini, insya Allah targetnya saya pribadi untuk bisa podium di nomor pentathlon juga, karena kami juga mewakili dari anggota Kosmarinir TNI Angkatan Laut dan Provinsi Jawa Timur.
1: Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 ini bertujuan untuk menjaring bibit muda atlet modern pentathlon Indonesia hingga nantinya dapat bersaing menorehkan prestasi di tingkat nasional, regional, kawasan hingga internasional. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Di Chongming, Shanghai, panel surya tidak hanya berdiri di lahan terbuka. Panel dipasang di atas kolam ikan, sementara air di bawahnya tetap digunakan untuk budidaya. Konsep ini mengintegrasikan dua aktivitas sekaligus, pembangkit energi listrik dari matahari dan produksi pangan dari perikanan.
5: Model tersebut diterapkan di pangkalan budidaya perikanan ekologis digital di Puye, distrik Chongming, Shanghai, China. Kawasan seluas lebih dari 2.200 hektar ini bukan sekedar menghasilkan ikan dan listrik, namun juga menjadi laboratorium penerapan digitalisasi, otomatisasi, dan pertanian modern. Konsep sederhana, tapi punya dimensi teknologi kompleks. Kolam yang sudah ada dimanfaatkan untuk budidaya, sedangkan bagian atasnya menjadi area panel fotovoltaik. Dengan cara ini, satu ruang produktif digunakan untuk dua kepentingan, tanpa mengubah fungsi dasar kolam sebagai area perikanan. Listrik yang dihasilkan tidak hanya dilihat sebagai produk sampingan. Energi terbarukan ini diintegrasikan dengan operasional budidaya, termasuk peralatan areasi dan sistem pengendalian. Konsepnya adalah memproduksi energi di lokasi yang sama dengan tempat energi itu digunakan. Data lingkungan menjadi dasar untuk menentukan tindakan sehingga budidaya bergerak dari pola manual menuju sistem yang lebih presisi dan terukur. Air juga dikelola sebagai bagian dari siklus. Air limbah budidaya dialirkan ke kolam sedimentasi, kemudian melalui biofilm dengan areasi dan kolam ekologis sebelum dimanfaatkan kembali. Rangkaian ini dirancang untuk menekan polusi sekaligus mengurangi kebutuhan pembuangan air dari sistem budidaya. Perusahaan pengelola tersebut telah memiliki hampir 20 paten dan 4 hak cipta perangkat lunak, menunjukkan bahwa pengembangan kawasan ini tidak hanya mengendalikan infrastruktur, tetapi juga riset. Pusat pembenihan di kawasan ini mampu menghasilkan sekitar 12 juta benih per tahun, sementara produksi budidaya kolam mencapai lebih dari 1 juta kilogram. Jenis yang dibudidayakan antara lain ikan bass silver perch Australia, kepiting capit bulu, dan udang galah yang punya nilai ekonomis tinggi. Pengembangan kawasan ini sejalan dengan arah Cina menggabungkan energi terbarukan, digitalisasi, dan produksi pangan dalam satu ekosistem. Di Puye, satu kawasan dirancang untuk menghasilkan listrik, ikan, dan data sekaligus. Bukan sekedar soal teknologi canggih, model ini menunjukkan bagaimana Cina mencoba menjawab persoalan lahan, energi, dan pangan dengan membuat satu ruang punya banyak fungsi.
6: Pemirsa, bisa dibilang negara Cina serius memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan budidaya ikan. Apalagi terlebih kalau dilihat di belakang saya ini pemanfaatan solar panel untuk mendapatkan energi bersih terbarukan juga. Dan di bawah dari yang Anda lihat ada ruangan yang menggunakan solar panel ini adalah tempat budidaya ikan.
5: Teddy Zuhari, Chongming, China.
0: Puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium untuk berpidato. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir, bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium pada Kamis. Netanyahu menanggapi aksi itu dalam pidatonya.
4: Baru saja Benjamin Netanyahu naik ke podium Majelis Umum PBB, puluhan delegasi beranjak dari kursi mereka. Sebagian meninggalkan ruang sidang sementara delegasi Israel bertepuk tangan. Netanyahu menanggapi aksi walkout itu sebelum melanjutkan pidatonya.
5: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
4: Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan Israel akan terus mempertahankan negaranya. Ia juga memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai mitra Israel. Netanyahu juga membawa alat komunikasi Starlink. Alat itu kemudian ia sebut akan diserahkan pada delegasi Iran yang di mejanya terdapat potret komandan militer Qasim Soleimani, petinggi militer IRGC yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada 2022.
5: I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation. So when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
4: Sementara itu, penentang Netanyahu berkumpul di depan perpustakaan umum New York, lalu berarak melalui jalanan Manhattan. Mereka mengecam perang di Gaza dan menuntut Netanyahu ditangkap.
6: It's been like 3 years of watching people die via live stream, like their homes completely obliterated, children just like ripped apart, and for some reason they allow the Prime Minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest. So it just doesn't make sense to me.
4: Sejumlah peserta aksi mengatakan penderitaan warga sipil Gaza menjadi alasan mereka turun ke jalan. Salah seorangnya juga menegaskan kritik terhadap pemerintah Israel tidak sama dengan kebencian terhadap orang Yahudi.
3: Ribuan batang dupa menyala membuat tarian naga api jadi magnet festival pertengahan musim gugur di Hong Kong. Tradisi ini sudah bertahan lebih dari satu abad. Namun sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.
7: Menjelang festival pertengahan musim gugur, ada satu hal yang selalu dinanti warga Hong Kong. Ya, tarian naga api yang satu ini kembali memeriahkan jalanan kawasan Tai Heng, Hong Kong pada Kamis malam. Ratusan warga dan wisatawan memadati jalanan sempit untuk menyaksikan naga raksasa yang dilapisi ribuan batang dupa menyala. Lebih dari 300 peserta bergantian membawa naga sepanjang 67 meter itu. Tubuh naga meliuk di tengah kerumunan diiringi tabuhan genderang, sementara bara dan abu dupa berjatuhan di sepanjang jalan.
8: It's so fun. Ash falling everywhere, burns, it's fantastic.
9: We're so proud of the fact that our neighborhood here on Winchester Street has been able to keep this tradition for so many, like over 100 years. So it's pretty amazing to be part of something that's been continuous for this long.
7: Tradisi ini sudah digelar sejak 1880 dan awalnya dilakukan warga Taihang sebagai ritual untuk mengusir wabah. Kini, tarian naga api menjadi salah satu atraksi ikonik dalam perayaan festival pertengahan musim gugur di Hong Kong. Kalau di Hong Kong ada naga api, di Taiwan ada perayaan festival pertengahan musim gugur yang identik dengan sesuatu yang manis-manis. Toko-toko roti di Taipei sibuk memproduksi kue bulat menjelang perayaan festival pada Jumat. Adonan dibentuk satu persatu, diisi, dicetak, lalu dimasukkan ke dalam oven sebelum dikemas menjadi bingkisan untuk keluarga, teman, hingga rekan kerja. Tradisi berbagi kue bulat memang selalu menjadi momen spesial dalam festival pertengahan musim gugur.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 26 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pasca temuan Ombudsman, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong pada Jumat pagi. Kementerian membutuhkan waktu sepekan untuk melakukan investigasi. Menyikapi gugatan di MK soal ijazah Gibran Raka Buming Raka, Jokowi menjelaskan jika putranya bersekolah di Solo dari SD hingga SMP, selanjutnya melanjutkan studi SMA sampai kuliah di Singapura. 10 korban kecelakaan Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat dalam manifest.

0: Ya, kita awal informasi pertama, kebakaran hebat melanda gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 di Kabupaten Bekasi. Proses pemadaman terkendala karena tidak adanya ketersediaan air di dalam hidran.
1: Kebakaran.
2: Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah petugas Damkarmat Kabupaten Bekasi, pihak swasta, dan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi amuk si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan gedung.
3: Objek yang terbakar ini pergudangan, bahan materialnya plat, ya, cuman di depannya ada palet itu yang bikin bakaran, masih lebih selesaikan sampai saat ini. Untuk sementara sumber air, karena hidran yang ada itu tidak berfungsi.
2: Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi mengalami kendala sumber air. Pasalnya hidran di lokasi diduga tidak berfungsi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, gudang dalam kondisi tidak ada karyawan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Kasus kebakaran gudang ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat, Polres Metro Bekasi. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan jajarannya beserta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengecek temuan ombudsman di Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kementerian membutuhkan waktu sepekan untuk melakukan investigasi. Ya, pengecekan ke lapas kelas 2A Cibinong dilakukan sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus, beserta awak media melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi yang diduga ditemukan fasilitas mewah di tempat tersebut. Kementerian IMIPAS akan segera menyampaikan hasil investigasi dalam waktu dekat, termasuk berkoordinasi dengan ombudsman.
4: Kan temuan-temuan itu tadi, Pak.
5: Pasti nanti kan akan kita koordinasikan.
6: Prinsipnya kita terima kasih.
5: Pak Dirjen, kalau perlu dari ombudsman diundang aja yang komunikasi di sini. Nantilah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak, nanti kita lihat apakah dipakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi, atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat.
7: Barang siapa oknum yang terlibat penyimpangan di dalam lapas, ya, kami dengan Pak Menteri tidak akan segan-segan untuk menindak.
0: Ya, terkait dugaan adanya fasilitas khusus dan mewah di lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Komisi 13 DPR akan memanggil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ombudsman RI untuk melakukan pendalaman informasi pada Senin pekan depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso di Jakarta pada Jumat siang.
8: Memiliki dua catatan krusial terhadap peristiwa itu. Yang pertama adalah bahwa Komisi 13 menyayangkan sikap aparatur Lapas Cibinong yang menghalang-halangi proses sidak yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Nah, sementara kita sama-sama ketahui bahwa Ombudsman RI ini institusi resmi negara yang kerjanya itu dilindungi oleh undang-undang, bahwa mereka punya kewenangan, punya otoritas untuk melakukan sidak terhadap institusi atau lembaga yang melakukan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang mengkonfirmasi dua penjelasan berbeda, bahwa berdasarkan temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong ada semacam rumah mewah, villa mewah yang itu diindikasi digunakan oleh warga binaan. Bahkan ada temuan semacam fasilitas golop, ada minuman keras dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan penjelasan dari Kanwil Dirjen Permasyarakatan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa itu adalah rumah dinas yang digunakan untuk program asimilasi. Oleh karena itu, kami Komisi 13 pada hari Senin nanti akan memanggil kedua belah pihak mengkonfirmasi dua penjelasan yang berbeda ini.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Jumat siang. Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan dampak bencana, terutama berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak.
1: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka didampingi sejumlah pejabat termasuk Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto melihat langsung sejumlah kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang di kawasan Arosuka. Gibran berkeliling dari satu titik ke titik lainnya untuk melihat dampak bencana termasuk mendatangi RSUD Arosuka tempat korban luka dirawat. Wapres menyoroti peran strategis wilayah Solok sebagai penopang ketahanan pangan sehingga percepatan pemulihan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat. Langkah ini penting dilakukan agar siklus produksi beras dan komoditas unggulan daerah tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
6: Ini saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang saya kira sangat krusial juga. Terkait ini Pak Bupati, cicilan. Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekar atau apapun itu. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga ketika saya berkunjung ke NTT. Jadi warga yang memiliki cicilan di bank Himbara manapun, ini selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan. Atau nanti ada skema-skema seperti skema restructuring. Jadi warga tidak diberatkan.
1: Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, Wapres juga mendorong langkah-langkah mitigasi jangka panjang. Di antaranya penanganan infrastruktur pendukung melalui normalisasi sungai dan pembendahan Sabodam. Jone di Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
0: Hingga kini pemerintah telah membentuk sebanyak 250 batalion infanteri teritorial pembangunan dan kehadiran batalion ini ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat desa karena meningkatkan keamanan dan membangkitkan ekonomi.
9: Darni dan Kasta adalah petani dari desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat. Sehari-harinya, Darni dan Kasta merawat tanaman jagung. Di kampungnya, kini berdiri Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 Talaga Manggung. Bagi mereka, kehadiran tentara menjadikan kampungnya lebih aman.
10: Sebelumnya ada, itu seperti mesin ada yang nyuri. Terus domba itu ada yang nyuri lagi. Jadi sekarang sebarang ada ABRI di sini, ya sepi lah, nggak ada yang nyuri, nggak ada yang apa-apa tuh, nggak ada. Jadi aman, jadi rasa, apa namanya, rasa terjamin itu masyarakat yang ada di sini.
11: Lebih aman, kira lebih aman. Dan biasanya tuh nggak ada, teknis ini kan ada banyak kehilangan, tuh, kambing, mesin kolektor, ada yang mencuri. Sekarang ada Bapak TNI di sini, biar ada aman.
9: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 memiliki sekitar 450 personel. Untuk sementara mereka menempati lapangan di Desa Sukamulya sembari menunggu pembangunan markas selesai. Meski demikian, kehadiran ratusan personel TNI ini juga menggairahkan ekonomi masyarakat.
12: Kami tanya ke rakyat, ternyata mereka sekarang banyak yang terbangun entrepreneurnya masyarakat. Apa entrepreneurnya? Mereka jadi pedagang, ya. Ini yang akhirnya secara perlahan UMKM, ekonomi kerakyatan di wilayah sini tumbuh.
9: Pada Jumat 25 September, Menteri Pertahanan bersama Wakil Panglima TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat meninjau Yonif TP338 dan 339 di kawasan Jawa Barat. Kedua batalion ini memiliki markas tetap dan sementara menempati lahan desa. Meski demikian, pembangunan markas batalion akan dipercepat.
13: Kamu sekarang ada di marshaling area untuk sementara. Tapi berapa bulan kemudian kamu akan pindah ke pangkalanmu yang baru. Pangkalan itu adalah milik rakyat yang ditugaskan kepada negara untuk membangun pangkalan kepada kamu semua sebagai prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
9: Sesuai strategi pertahanan negara, rencananya pemerintah akan membangun total 750 batalion infanteri teritorial pembangunan. Hingga kini, setidaknya sudah lebih dari 250 batalion telah dibentuk. Iwan Hermawan, Jawa Barat.
0: Jokowi menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12.

0: Ya, akan bersaing dalam Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pembuka dipertandingkan biathle atau laser run yang mempertandingkan nomor lari dan menembak laser kelompok U19. Sementara untuk triathlon, lari, menembak laser, dan renang akan dipertandingkan di hari Sabtu. Sedangkan modern pentathlon lari, menembak laser, obstacle, renang, dan anggar dipertandingkan di hari Minggunya.
1: Tujuan daripada lomba ini tentunya di internal TNI kita juga ingin mencari bibit-bibit muda, atlet-atlet yang dapat dimunculkan melalui prestasi, mulai dari kelompok umur yang anak-anak, nanti campur dengan sipil. Kemudian untuk personil TNI dan Polri kita di 17 tahun ke atas. Jadi sekali lagi untuk menjaring atlet-atlet yang akan nanti bisa kita munculkan di level yang lebih tinggi seperti di tingkat nasional.
0: Meski pentathlon merupakan olahraga yang relatif baru berkembang di tanah air, namun kepengurusan telah menjangkau hingga 2/3 dari seluruh provinsi di Indonesia dan terus berkembang.
2: Di provinsi-provinsi sudah kita sampaikan, baik yang militer maupun yang sipil, ada pengprov-pengprov. Di timur, di Papua ada, di Ambon ada, di Kendari ada, kemudian sudah menyeluruh sekitar 24 provinsi yang sudah punya pengprov. Jadi diharapkan ada beberapa provinsi yang ikut bertanding di level-level berikut. Kita berharap tambah lagi provinsinya, karena kita berharap ini olahraga yang cukup bagus buat masyarakat, karena ada lari, ada renang, ada menembak, ada anggar, ya. Jadi cukup kompleks ini ya.
0: Salah satu atlet nasional yang baru saja kembali setelah berlaga di Asian Games 2026 pun akan turut bertanding dalam nomor triathlon dan pentathlon dalam gelaran ini.
3: Alhamdulillah cukup memuaskan untuk target. Kami juga alhamdulillah dapat personal best semuanya, terutama saya juga dapat personal best dan memecahkan waktu obstacle tercepat di seri semifinal di Asian Games kemarin. Dengan peralihan waktu 22 detik,28. Untuk panglima kali ini, insya Allah targetnya saya pribadi untuk bisa podium di nomor pentathlon juga. Karena kami juga mewakili dari anggota Kosmarinir, TNI Angkatan Laut, dan Provinsi Jawa Timur.
0: Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 ini bertujuan untuk menjaring bibit muda atlet modern pentathlon Indonesia. Hingga nantinya dapat bersaing menorehkan prestasi di tingkat nasional, regional, kawasan, hingga internasional. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Berikutnya kita ke informasi kuliner. Sate bebek legendaris Yuk Sirus di res area Pasar Tambak, Banyumas, Jawa Tengah tidak pernah sepi dari pembeli. Daging bebek yang empuk dan tidak amis dipadukan dengan bumbu kacang serta kecap menjadi daya tarik kuliner yang sudah bertahan sejak tahun 90-an.
5: Jika melintas di Jalan Raya Tambak, Kabupaten Banyumas, warung sate bebek Yuk Sirus ini layak menjadi salah satu kuliner yang dicoba. Berada di rest area Pasar Tambak, warung yang buka pukul 9 pagi dan tutup pukul 9 malam tak pernah sepi dari pembeli. Aroma sate bebek yang dibakar berpadu dengan wangi rempah dari gulai bebek seakan menjadi penarik selera para pelanggan. Dari potongan daging bebek yang sudah dibumbui, kemudian dibakar hingga matang dan disajikan dengan pilihan bumbu kacang ataupun kecap. Yang membuat kuliner ini berbeda, daging bebek yang digunakan diolah hingga empuk dan tidak amis. Sementara tulang bebek tidak dibuang, melainkan diolah menjadi gulai dengan kuah rempah yang gurih dan lezat.
6: Enaknya pol, satenya Bu siapa? Bu Sirus. Bumbunya pedes, enak, buket. Bumbunya ada dua, kacang sama kecap.
5: Warung ini dirintis Eniatun atau yang lebih dikenal dengan panggilan Yuk Sirus Ibunda sejak tahun 1990. Selama puluhan tahun, resep dan cita rasa sate bebek terus dipertahankan.
6: Tahun 90. Kedua.
7: Terus kalau misalkan hari biasa?
6: Hari-hari biasa 25, kalau weekend 50.
5: Dalam sehari, warung ini bisa menjual puluhan porsi sate bebek. Pada hari biasa, setidaknya 25 porsi.

0: terjual, sementara saat akhir pekan jumlahnya bisa meningkat hingga sekitar 50 porsi. Satu porsi sate bebek lengkap dengan nasi dibanderol sekitar Rp43.000. Sementara untuk sate saja, harganya sekitar Rp38.000. Dalam setiap porsi, pelanggan juga mendapatkan sambal kacang, sambal kecap, serta lalapan berupa timun dan tomat. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Trans Studio Mall Cibubur menghadirkan festival kuliner Foodforia yang menghadirkan sejumlah kuliner viral asal Bali. Acara ini digelar dari 25 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Bertempat di main atrium lantai ground floor Trans Studio Mall Cibubur, Foodforia Volume 20 menghadirkan beragam pilihan makanan dan minuman dalam suasana yang meriah dan ramah keluarga. Foodforia membawa kuliner viral dari Pulau Dewata yang memiliki banyak penggemar. Di antaranya Heavenly Chocolate yang memiliki ciri khas dalam dessertnya, Philadelphia dengan salmon susinya dan gigi susu dengan sajian kopi beserta pastrinya. Kehadiran tenan viral asal Bali ini menarik minat pengunjung. Sebagian pengunjung sengaja datang hanya untuk mencicipi menu favorit mereka tanpa harus pergi ke Bali.
3: Orang Indonesia siapa sih yang nggak tahu gigi susu kan? Kita bawa gigi susu ke seluruh Indonesia gitu. Kita juga bawa tenan Philadelphia, ada Heavenly Chocolate, juga ada tenan-tenan lainnya yang khas Bali.
2: Salah satu tenan yang hadir adalah Philadelphia Sushi. Sushi khas berisikan potongan salmon dan cream cheese di dalamnya. Philadelphia membawa menu yang khas di Foodforia yaitu Sushi Foria. Selain itu, juga terdapat kedai gigi susu yang hadir dengan konsep baru. Gigi susu menonjolkan menu minuman baik kopi maupun non-kopi.
4: Karena kita bukan membawa si roll-nya atau membawa si susinya, tapi kita bawa itu kitchen-nya sama staff-nya, sama orang yang buat. Jadi bukan hanya produknya, tapi juga orang yang membuat sushi dan juga timnya, semua packaging-nya itu kayak kitchen-nya itu kita boyong semuanya ke sini. Jadi sudah pasti semuanya kualitasnya, servisnya sama seperti yang di outlet.
5: Kita akan membawa kopi dan non-kopi kita punya gitu. Highlight-nya apa sih? Kopi tentunya. Karena kenapa? Gigi susu sendiri kita beans-nya itu punya roastery sendiri Kak di daerah Tabanan. Jadi kita memang make our own coffee beans seperti itu.
2: Terdapat tenan yang memiliki banyak penggemar, yakni gigi susu. Banyak pengunjung yang rela antri di tenan ini. Salah satu pengunjung mengatakan bahwa ia sengaja mendatangi Foodforia untuk membeli segelas es kopi dari gigi susu.
6: Ya, karena gigi susu itu kan awalnya dari Bali. Jadi mumpung ada lagi ada pameran di sini, aku harus ke sini. Kan aku suka banget sama gigi susu ini, apalagi kopinya dan pastry-nya.
2: Foodforia merupakan bagian dari roadshow kuliner khas Bali yang sebelumnya sudah singgah di sejumlah kota seperti Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta.
7: Nah, di sini udah ada Philadelphia Sushi yang pastinya enak banget dan lengkap dengan ditemani dengan gigi susu yang oat caramel latte. Di sini ada menu best sellernya tentu saja Philadelphia Sushi lengkap dengan salmonnya yang super tebel dan juga cream cheese-nya. Kalau gigi susu ada oat caramel latte yang beans-nya langsung dibawa dari Bali. Dan kalau misalnya nih kalian mau ngerasain euforianya Bali dibawa ke Cibubur, kalian harus datang ke Trans Studio Mall Cibubur di acaranya Foodforia. Cuma dari tanggal 25 September sampai 4 Oktober aja. Kalau gitu, aku cobain deh.
2: Zakira Gidanita Wijaya, Riki Maulana, Depok, Jawa Barat.
1: Robot humanoid di Cina belajar mengerjakan tugas manusia dari mengambil barang hingga membersihkan ruangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Operasi modifikasi cuaca kembali dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain untuk menurunkan polusi udara, diharapkan segera turun hujan lebih awal di wilayah Jakarta. Sementara itu, gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 Kabupaten Bekasi ludes terbakar. Proses pemadaman terkendala karena tidak tersedianya air di dalam hidran.
3: Operasi modifikasi cuaca dengan menebar NaCl powder ke awan diharapkan segera meningkatkan potensi turunnya hujan dan menurunkan polusi. Dengan pesawat Cessna 400, powder ditaburkan di atas wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Dari 5 kali penerbangan modifikasi cuaca, dihasilkan 42 juta meter kubik air baku yang bisa digunakan oleh Pamjaya.
4: Kebakaran.
3: Kobaran api dengan kepulan asap tebal membubung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Jumat pagi. Sejumlah petugas damkar Kabupaten Bekasi, pihak swasta dan 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan mengalami kendala sumber air. Pasalnya, hidran air di lokasi tidak berfungsi. Saat terjadi kebakaran, kondisi gudang sedang kosong. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sekolah tidak hanya menjadi kebutuhan manusia. Di Cina, sejumlah robot humanoid belajar mengerjakan tugas manusia. Mengambil barang hingga membersihkan ruangan dipelajari robot setiap hari. Seperti apa robot-robot ini mempelajari gerak manusia? Koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari melaporkannya langsung dari Cina.
5: Saat ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
6: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
5: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya?
6: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot, seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur.
5: Nah ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik. Menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
6: Apa yang dilakukan Cina menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Teddy Zuhari, Beijing, China.

0: Kota Pula di Kroasia menyuguhkan perpaduan antara sejarah dan teknologi. Bangunan-bangunan kuno yang telah berusia hingga 2.000 tahun disulap menjadi kanvas cahaya dalam festival Visualia. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bangunan bersejarah berusia 2.000 tahun di kota Pula, Kroasia berubah menjadi kanvas raksasa bagi pertunjukan seni cahaya. Festival Cahaya Visualia menerangi 16 lokasi di kota pesisir laut Adriatik ini dengan memadukan arsitektur kuno dan teknologi visual modern. Tahun ini, Visualia mengangkat tema ruang angkasa dan alam semesta. Sejumlah seniman internasional menghadirkan karya proyeksi dan instalasi. Salah satu karya yang ditampilkan adalah Voice of Ukraine, karya seniman Ukraina Julia Shamsheva. Karya ini diproyeksikan ke dinding Museum Arkeologi Istria dan menjadi bagian dari Imagine Peace Project yang mengangkat pesan perdamaian di tengah konflik yang masih berlangsung di Ukraina. Sementara itu, alun-alun Romawi di pusat kota Pula menjadi latar karya seniman Jerman Claudia Reh berjuluk Fractions. Ada pula karya A Butterfly Flapping Its Wings dari kelompok seni Thailand Beside Kid. Secara keseluruhan, festival tahun ini menampilkan 23 karya di 16 lokasi dengan melibatkan seniman dari Kroasia, Jerman, Ukraina, Norwegia, hingga Hong Kong. Festival Visualia berlangsung hingga Sabtu 19 September. Perhelatan serupa dijadwalkan kembali digelar pada September 2027.

0: Hello healthy people, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Nah, nyeri atau rasa tertekan di dada ini kerap dianggap hanya sebagai angin duduk. Padahal keluhan ini bisa menjadi tanda adanya masalah pada jantung. Lalu sebenarnya apa sih bedanya angin duduk dan juga serangan jantung? Nah, untuk membahasnya saya telah bersama dengan Dr. Hendiono Lim, spesialis jantung dan pembuluh darah Eka Hospital BSD. Halo dokter, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Baik ya dok ya, terima kasih sudah gabung di CNN Indonesia Health, meluangkan waktunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar dengan keahliannya dokter ya di bidang jantung. Karena sekarang ini lagi banyak yang ngomongin angin duduk gitu dok. Jadi sebenarnya angin duduk ini apa sih dok? Ada hubungannya gak sih sama jantung?
1: Ya, sebenarnya kalau istilah angin duduk memang digunakan di istilah awam. Mm-hmm. Tapi kalau di dunia kedokteran, kita mungkin akan merefer ke gejala yang dikatakan sebagai angina pectoris.
0: Tapi sebenarnya ada itu angin duduk itu ya? Ya,
1: angin duduk itu banyak dideskripsikan oleh pasien dengan keluhan seperti dada terasa tidak nyaman, kemudian seperti berat di tindi, terhimpit, kemudian juga ada sesak nafas dan keluhan dari kembung, sendawa, seperti itu. Hmm. Nah, tetapi memang harus dipastikan juga bahwa apakah memang gejala ini sebenarnya memang adalah gangguan dari jantungnya.
0: Oh, jadi kalau misalnya kita nih ngerasa dada sesek, terus kembung seperti ada himpitan, itu belum tentu itu gangguan jantung?
1: Betul, jadi ada gejala-gejala yang memang bisa overlapping atau mimikin dengan gejala dari jantung, atau serangan jantung. Jadi banyak pasien yang datang dengan keluhan seperti itu, ya kita akan evaluasi lebih lanjut, memastikan apakah dia benar suatu serangan jantung atau bukan.
0: Kalau misalnya abis, biasanya kan kalau misalnya orang suka ngerasa masuk angin atau angin duduk, terus ada dipijit atau mungkin dikerok, kemudian dia sendawa dan itu lega, itu gimana dok?
1: Jadi ada gejala-gejala yang kita harus kenali sebagai gejala khas dari suatu kondisi serangan jantung. Kalau pada gejala yang dideskripsikan sebagai angin duduk, banyaknya adalah yang dialami karena adanya penurunan dari aliran darah ke otot jantung. Dan itu biasa memang hanya bersifat temporer. Gitu. Tetapi kalau sampai yang serangan jantung, itu adanya suatu sumbatan baik parsial atau sumbatan total dari pembuluh darahnya, sehingga menyebabkan gangguan atau kerusakan dari jaringan otot jantung tersebut. Nah, gejala-gejala ini yang kita lihat harus dikenali sebagai gejala yang khas suatu serangan jantung atau bukan. Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat terhimpit, tidak nyaman, seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir.
0: Oh, jadi kerasa sakit tapi nggak tahu
1: nih. Kerasa sakit tapi nggak bisa ditunjuk di mana.
0: Itu lebih khasnya jantung?
1: Lebih khas dan mayoritas memang akan di sisi kiri, dada kiri. Okay. Dibandingkan dengan sisi kanan. Kemudian bisa juga terasa memberat dengan intensitas yang bertambah dalam beberapa menit tersebut, kemudian mengalami penjalaran seperti ke bahu, ke rahang, ke pundak, atau ke lengan kiri. Ya, bisa sampai ke rahang dan itu yang gejala yang cukup khas. Tetapi juga gejala yang tidak khas ya hanya kadang ya terasa tidak nyaman atau dia seperti bloating, kembung, sendawa, atau juga nyeri ulu hati.
0: Artinya dok, kalau misalnya kita kayak sakit dadanya atau angin duduk, belum tentu jantung. Tapi apakah kalau misalnya itu permasalahan jantung, pasti akan merasa nyeri di dadanya?
1: Ya, jadi kadang memang banyak pasien yang datang dengan keluhan seperti itu, sudah dilabeli oleh orang sekitarnya atau temannya, bahwa oh, ini angin duduk nih. Sehingga dia sudah datang dengan mungkin udah self-diagnose, bahwa oh dok, saya ini suatu kondisi jantung atau angin duduk. Tapi setelah kita evaluasi memang ternyata belum tentu itu suatu kondisi dari jantungnya.
0: Jadi gejala yang dianggap sepele itu seperti apa dok? Karena kalau misalnya dokter bilang tadi oh, mungkin ini hanya angin duduk, yang boleh dianggap sepele dan tidak anggap sepele yang seperti apa?
1: Sebenarnya memang kalau di dunia kedokteran mungkin kita lebih be cautious, lebih baik ya. Jadi kita juga preventif dan awarenessnya. Nah, kadang yang justru di keluhan yang sudah agak mengarah ke jantung dan disepelekan, misalnya pada individu yang dia saat aktivitas sehari-hari tiba-tiba merasakan kok hari ini lebih capek ya, kelelahan yang lebih daripada biasanya. Atau sudah ada keluhan sesak nafas, kemudian sesak nafasnya hanya sewaktu, sesaat, berasa tidak nyaman, kadang diignore. Tapi kembali lagi bahwa faktor risiko individu tersebut yang sudah harus dikenali sebenarnya.
0: Oke, jadi semakin sering waspada juga sebenarnya semakin baik ya. Yeah. Walaupun mungkin setelah didatang ke dokter, gejalanya tidak seberat itu. Tapi waspada lebih baik, lebih begitu baik. Ya dok. Oke, lalu apa yang membedakan nyeri dada karena jantung dengan nyeri dada karena mungkin otot atau syaraf gitu? Gimana kita mengenalinya?
1: Nyeri dada karena otot atau saraf biasanya memang datang dengan khas yang nyerinya tajam dan bisa dilokalisir. Jadi ada yang
0: kembali lagi ke bisa penunjukan tadi ya.
1: Jadi ada yang memang dilokalisir seperti dia di kanan atau di kiri dan satu titik yang dia bisa tunjuk. Kemudian ada perubahan posisi-posisi tertentu, sepertinya contohnya pada posisi dia meregangkan ototnya, posisi tertentu, membungkuk, kemudian batuk atau menarik nafas dalam justru menimbulkan keluhan yang lebih sakit.
0: Itu berarti
1: lebih ke bukan dari jantung.
0: Oke, jadi kalau misalnya dia begini terus kemudian kerasa sakit, mungkin itu lebih ke otot atau
1: lebih
0: syaraf.
1: Lebih ke otot
0: atau
1: syarafnya.
0: Tapi kalau jantung?
1: Kalau jantung itu keluhan nyeri dada ini biasa memang bertambah terjadi pada pasien dengan aktivitas yang lebih berat daripada aktivitas sehari-harinya.
0: Okay.
1: Kemudian ada aktivitas tertentu yang menambahkan lebih berat tetapi tidak dipengaruhi oleh perubahan posisi. Ada yang juga saat ditekan di titik tersebut malah bertambah lebih sakit. Itu juga bukan dari jantung.
0: Tapi katanya. Kalau jantungnya kayak sakit tapi nggak tahu sakit gimana. Betul. Gitu. Kita tidak bisa mendeskripsikannya. Betul. Kalau dokter sebutkan tadi soal aktivitas fisik. Mengapa kayak misalnya kita lagi olahraga atau aktivitas yang berat itu lebih beresiko sama jantung kita. Itu kenapa dok?
1: Ya jadi serangan jantung ini sendiri bisa terjadi pada kondisi istirahat maupun pada kondisi aktivitas.
0: Oh justru dua-duanya ya, tetap ada resikonya.
1: Tergantung dari kondisi dari pembuluh darahnya. Pada pasien yang biasa hari-hari dengan aktivitas biasa dan pembuluh darahnya sudah ada plak penyempitan yang belum mengganggu aliran darahnya, tetapi saat dia melakukan aktivitas fisik yang lebih daripada aktivitas sehari-harinya sehingga menyebabkan mismatch dari supply dan demand. Jadi kebutuhan oksigennya meningkat saat aktivitas tersebut atau olahraga,

0: dan supply-nya ini bisa sudah tidak bisa mengikuti sehingga terjadi gangguan dari aliran darah ke otot jantungnya dan menyebabkan kondisi serangan jantung. Atau juga pada kondisi yang pada sindrom koroner akut, di mana plak yang di pembuluh darahnya itu mungkin hanya masih plak ringan, tetapi beberapa hal menyebabkan plak tersebut tidak stabil, terjadi ruptur atau sobekan di plak tersebut sehingga terbentuk gumpalan darah yang akut dan menyumbat secara akut pada aliran darah dan menyebabkan serangan jantung akut.
1: Jadi kita bisa terkena serangan pada saat aktivitasnya sedang meningkat ataupun tidak?
0: Iya.
1: Jadi pemicu awalnya apa, Dok?
0: Pemicu awalnya ya sebenarnya memang sudah ada faktor-faktor risiko yang membentuk menyebabkan terjadinya perubahan dan terjadinya plak di dalam pembuluh darah jantung.
1: Siapa saja sih, Dok, listnya nih yang punya risiko-risiko lebih tinggi nih?
0: Nah, secara risiko lebih tinggi kita kembalikan pada faktor risiko yang modifiable dan non-modifiable. Jadi kalau yang bisa kita modify itu adalah faktor risiko seperti perokok maupun apapun jenis rokoknya.
1: Ya. Okay.
0: Kemudian pada individu dengan penyakit kencing manis yang tidak terkontrol. Kemudian kolesterol tinggi yang tidak terkontrol. Kemudian pada pasien dengan obesitas yang sedentary lifestyle, yang jarang berolahraga. Dan kemudian memang beberapa faktor yang seperti genetik itu juga menambah satu risiko. Tetapi tidak pasti bahwa genetik itu akan pasien individu ini akan mengalami suatu serangan jantung atau penyempitan pembuluh darah jantung. Kemudian faktor stres dan konsumsi alkohol juga kadang juga mempengaruhi.
1: Stres juga bisa bikin itu ke arah jantung, dan kita juga kalau udah seperti itu harus aware sama sakit dada kita gitu ya.
0: Ya, jadi memang faktor-faktor risiko ini yang semua yang sebenarnya harus kita manage untuk mencegah jangan terjadi kondisi gangguan di jantung kita.
1: Oke, tapi kalau misalnya nyeri dada nih yang seperti tadi kita bahas, angin duduk atau nyeri dada bisa sembuh kira-kira nggak, Dok, kalau misalnya dikerok atau dipijit gitu? Jangan dijawab dulu, Dok, kita akan bahas usai jeda. CNN Indonesia Health akan segera kembali.
2: Ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Hedyono Lim. Kita masih bahas terkait dengan jantung dan pengaruhnya sama angin duduk yang sekarang ini lagi banyak dibicarakan. Sekarang kita bahas dulu kali ya, Dok, soal mitos dan fakta supaya ini tidak beredar suatu hal yang mungkin kurang benar atau mungkin yang dianggap benar salah, dianggap salah taunya benar. Yeah. Nah, kita bahas satu-satu nih, Dok. Yang pertama, nah ini kira-kira mitos atau fakta, Dokter, angin duduk bisa sembuh setelah dikerok.
0: Oke, kalau angin duduk dan...
1: Ini mitos atau fakta?
0: Lebih ke mitos.
1: Mitos ya, jadi kalau dikerok itu...
0: Ya, jadi pertama memang harus dikenali keluhannya ini memang lebih ke arah jantung. Seperti yang dada berat ditindih, sesak, kemudian ada kemunduran sedawa, lebih baik memang diperiksa. Karena kalau dikerok itu pada kondisi gangguan dari aliran darah, dikerok itu tidak ada efeknya.
1: Tidak ada efeknya. Tapi kalau misalnya dari segi dokter jantung sendiri, ngelihat orang yang dikerok gimana, Dok?
0: Kita secara evidence base untuk dikerok itu ya sementara belum ada ya.
1: Belum ada ya. Jadi lebih membutuhkan tindakan medis lanjutan. Betul. Daripada dikerok ya, seperti itu.
0: Lebih baik ya, diperiksa, dan kita pastikan bahwa ini suatu kondisi gangguan di aliran darah jantungnya atau tidak.
1: Baik. Nah, itu tadi mitos berarti ya. Yang kedua, ya. Ini kira-kira mitos atau fakta?

0: Orang yang mengalami serangan jantung harus langsung diberi minum, dok.
1: Oke, jadi pada kondisi pasien yang mengalami serangan jantung, mereka juga biasanya keluhannya sudah terasa tidak nyaman dan mereka juga nggak akan mencari minum sebenarnya. Mm-hmm. Gitu, mereka akan lebih apa? Terutama jika disertai dengan keluhan sesak nafas, itu sebaiknya kita memposisikan pasien untuk posisi yang nyaman, dia duduk, diistirahatkan, menenangkan agar dia bisa menarik nafas lebih teratur. Mm. Kemudian juga pakaiannya ketat, dilonggarkan. Jadi membuat pasien lebih senyaman mungkin. Mm-hmm. Gitu. Dan memang ya call for help lebih awal lebih baik.
0: Jadi berarti tidak perlu minum begitu ya?
1: Tidak harus diberikan minum.
0: Tidak harus, iya. Jadi ini mitos juga ya mitos dok juga. Ya? Oke, yang ketiga nih kira-kira ini mitos atau fakta dokter? Serangan jantung selalu membuat seseorang langsung pingsan, tidak sadar.
1: Oke.
0: Gimana nih dok, ini mitos atau fakta?
1: Susah dikatakan sebagai mitos, karena apa? Karena pada kondisi serangan jantung yang cukup berat kondisinya, itu dapat mengakibatkan komplikasi di mana gangguan dari otot jantungnya, dan itu bisa mengganggu dari hemodinamik atau perfusi organ sehingga pasiennya bisa pingsan, atau juga pada kondisi yang lebih berat menyebabkan gangguan irama jantung sehingga pasiennya bisa pingsan. Mm-hmm. Gitu. Jadi memang ini bisa terjadi pada kondisi serangan jantung yang lebih berat.
0: Oke, jadi jika kondisi ini terjadi dan dalam keadaan jauh dari fasilitas kesehatan, tindakan pertamanya harus seperti apa?
1: Ya, jadi sebenarnya kalau kita menemukan individu yang tidak sadar, pertama kita harus cek responnya sih memang. Jadi memang respon tidak sadar, kita harus cek sirkulasi. Makanya memang di Perhimpunan Dokter Jantung dan Pembuluh Darah, kita menggerakkan untuk latihan untuk bantuan hidup dasar, untuk awam. Jadi kita mengedukasi untuk masyarakat bisa mengenali seseorang kegawat daruratan di luar rumah sakit. Jika seseorang itu ditemukan pingsan, bagaimana penanganan awalnya? Jadi kita harus kenali apakah pasien ini ada sirkulasi atau tidak. Jadi kalau dia tidak ada sirkulasi, kita harus melakukan tindakan yang namanya resusitasi jantung dan pembuluh darah. Jadi kita lakukan CPR. Itu yang harus dikenali sebenarnya.
0: Itu yang paling mudahnya. Betul. Yang dilakukan jika berada jauh dari fasilitas.
1: Betul.
0: Kesehatan ya,
1: ya. Dan memang harus kita harus call for help. Jadi kita aktifkan emergency, minta bantuan, kita kondisikan individu tersebut dengan posisi yang aman, kemudian kita pastikan untuk sirkulasinya ada atau tidak.
0: Tapi tetap harus ada pelatihan dasar.
1: Betul,
0: dulu ya.
1: Betul.
0: Untuk hal-hal seperti ini, apalagi kalau jauh dari fasilitas kesehatan. Oke, yang selanjutnya ini kira-kira mitos atau fakta dok, intensitas nyeri tidak selalu mencerminkan tingkat keparahan kondisi jantung. Jadi kalau sakit banget, jantungnya benar-benar parah banget atau seperti apa?
1: Ya, ini mungkin bisa dikatakan sebagai mitos.
0: Ini mitos juga ya?
1: Karena ada gejala-gejala yang pada pasien dengan yang memang tidak khas. Kita banyak menemukan gejala tidak khas ini pada, contohnya pada pasien perempuan, kemudian pada pasien lansia, dan juga pada pasien dengan kencing manis yang tidak terkontrol. Jadi yang dikatakan tadi yang nyeri tidak ada khas, seperti ditindih, terhimpit, banyak yang bisa datang pasien itu tidak khas. Gejalanya
0: tidak
1: seperti
0: merasa gejala
1: tidak,
0: itu,
1: jadi tidak mengejalakan nyeri dada ini. Jadi dia lebih hanya lemas atau sesak nafas. Kemudian ada juga yang datang dengan hanya nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati, kemudian juga ada yang datang pada saat dia lagi berolahraga, kok seperti kayak mau jatuh atau pingsan. Nah, itu pada saat pemeriksaan ternyata bisa didapatkan juga pembuluh darahnya sudah kondisinya lebih berat.
0: Oke, artinya ini juga kita harus waspada ya. Kadang-kadang alarm tubuh kita berbeda-beda.
1: Betul.
0: Dan khususnya untuk jantung juga berbeda-beda juga ya dok.
1: Betul.
0: Ya. Tapi yang paling khas tadi oleh sakit dada yang tidak bisa teridentifikasi tadi ya dok ya. Oke, ini mungkin yang terakhir mitos atau fakta. Tadi dokter bicara soal perempuan, saya nanya soal perempuan juga nih. Perempuan produktif kira-kira aman nggak dari serangan jantung?
1: Ini mitos.
0: Mitos juga ya?
1: Iya, jadi pasien saya paling muda, seorang perempuan usia 25 tahun, mengalami serangan jantung
0: ya.
1: Dan dilakukan tindakan harus pemasangan ring di pembuluh darah jantungnya.
0: Wow.
1: Kenapa? Ternyata dia memiliki faktor risiko obesitas, kemudian sedentary lifestyle, dan saat diperiksa ternyata dia kolesterol dan gula darahnya tinggi. Mm-hmm. Dengan lifestyle-nya dia ya memang sehari-hari ternyata dia mengkonsumsi junk food lebih banyak, kemudian konsumsi yang memang manis lebih tinggi.
0: Padahal jadi, aktivitas olahraga juga tinggi gitu?
1: Aktivitas olahraganya kurang. Mm-hmm. Jadi pasien tersebut dia kurang, tetapi memang faktor risiko yang tidak pernah diperiksa sebelumnya, pasiennya datang ternyata dengan sudah kondisi kolesterol dan gula darah yang tinggi.
0: Tapi artinya kalau misalnya seorang perempuan kemudian aktif berolahraga, tapi mungkin sedikit obesitas begitu, itu faktor risikonya tetap ada dok?
1: Tetap faktor risiko, dan memang kita selalu menyarankan untuk menjaga semua ini, olahraga, dari pola makan, lifestyle, itu semua harus dijaga. Jadi memang pada pasien usia produktif pun risiko jantung ini tetap ada. Memang risiko pada jantung, serangan jantung itu lebih meningkat pada setelah usia menopause.
0: Oke, justru kalau menopause makin meningkat ya?
1: Iya.
0: Wah, banyak juga nih PR-nya kalau mau menopause ini. Oke dok, tadi kita udah bahas soal mitos fakta dan beberapa kali dokter sebutkan soal pasien saya perempuan. Nah, saya jadi penasaran nih, kira-kira dok bisa dijelaskan nggak perbedaan gejala serangan jantung antara perempuan sama laki-laki itu seperti apa? Apa ada bedanya atau memang sama aja? Karena kita punya fisik yang berbeda juga gitu kan?
1: Secara dasarnya, keluhan serangan jantung pada laki-laki dan perempuan itu sebenarnya kurang lebih sama. Tetapi memang lebih banyak yang datang dengan gejala tidak khas itu pada perempuan. Okay. Itu. Jadi tadi yang saya sebutkan, dia bisa datang dengan keluhan yang kok lebih capek, lebih lemes daripada biasanya. Kemudian keluhan seperti nafasnya tidak plong atau lebih sesak. Ada juga yang mual atau yang dari keluhan dari ulu hati. Jadi atau berdebar, irama yang tidak teratur, itu juga biasa ditemukan keluhan-keluhan seperti itu pada pasien perempuan.
0: Apa penyebab kalau di tubuh perempuan itu gejalanya tidak khas sakit dada dok?
1: Ini memang lebih agak susah dijelaskan ya. Tetapi memang pada usia produktif itu ada hormon yang lebih protektif pada perempuan, kemudian pada aktivitas sehari-harinya, kegiatan sehari-harinya ini juga banyak mempengaruhi. Dan biasanya memang mungkin perempuan itu lebih ambang nyerinya atau ambang dalam kontrol dari sakitnya banyak yang mungkin lebih toleransi terhadap keluhan tersebut. Jadi juga banyak faktor yang mempengaruhi kenapa pada wanita itu keluhannya lebih tidak khas.
0: Oke, jadi mungkin terasa tapi kalau perempuan tidak merasakan itu gitu ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih dok. Kenapa seseorang yang tampak sehat dan aktif tetap bisa punya resiko serangan jantung?
1: Iya, jadi banyak pada pasien yang datang ke rumah sakit dan mengalami serangan jantung, itu setelah diperiksa mereka baru tahu kalau mereka mempunyai faktor risiko. Jadi tidak tahu kalau sebelumnya ternyata dia sudah kolesterol tinggi, ternyata ada gula darah juga yang tinggi, kencing manis, dan itu yang sehari-hari kondisi-kondisi seperti ini yang kelainan pada metabolisme, pada darah tinggi, kencing manis, kolesterol itu belum tentu bermanifestasi dengan keluhan. Jadi individu-individu tersebut yang merasa dia fit aja, sehat-sehat saja. Nah, tetapi ternyata dalam tubuhnya sudah ada terjadi perubahan-perubahan dan faktor risiko yang tinggi yang tidak terkontrol itu menyebabkan penumpukan plak di dalam pembuluh darah jantungnya sehingga ya tiba-tiba dia mengalami kondisi serangan jantung.
0: Oke, aduh ini bahaya banget ya. Jadi kira-kira gimana nih caranya kita supaya bisa mengenali alarm tubuh kita apalagi yang tidak memberikan sinyal ini bahwa ada risiko penyakit jantung? Kita akan bahas ya dok, usai jeda berikut CNN Indonesia Health akan segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Anda masih menyaksikan

0: Kan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Hendiono Lim. Nah, kita masih bahas terkait dengan spesialisasinya Dr. Hendy ini soal jantung. Dok, kita udah bahas soal nyeri dada nih. Tadi kita bahas juga kalau misalnya kita melihat orang dengan kondisi serangan jantung harus seperti apa. Nah, kalau terjadi sama kita sendiri, ini POV-nya kita sendiri yang ngalami kan, nyeri dada seperti yang dokter gambarkan tadi, seperti ditusuk kemudian gak jelas sakit di mana. Di detik itu kita merasakan sakit, sebagai seorang yang merasakan sakit kita harus ngapain, Dok?
1: Iya, jadi kita harus mengenali dari karakteristik sakitnya.
0: Mm-hmm. Kan biasanya kaget tuh tiba-tiba, betul. Aduh sakit kenapa nih, harus ngapain?
1: Betul, jadi jika kalau informasi itu di luar banyak, jadi nyeri dada yang seperti berat ditindih, dihimpit, kemudian jika nyerinya itu tertusuk memang gitu ya? Tertusuk, kemudian kalau nyerinya itu misalnya kita lagi perubahan posisi tertentu, perubahan posisi itu perubahan membungkuk atau menarik nafas dalam saat batuk, dari karakteristik itu setidaknya kita kenali, oh ini iya atau bukan. Hati-hati juga kita mencari informasi ke informasi-informasi dari luar, kadang misalnya dari AI itu juga bisa akan mendeskripsikan itu sebagai suatu serangan jantung. Efeknya pada individu, pada kita, kadang kita jadinya nakutin diri sendiri pertama.
0: Ada faktor psikologis.
1: Ya, ada faktor psikologis. Ya. Kalau kita mengalami nyeri, pertama kenali karakteristiknya, kemudian kita atur nafas, posisikan dengan nyaman, tenangkan diri. Ya, jadi itu yang perlu dilakukan. Jika memang intensitasnya bertambah dan makin secara durasi dan intensitas ini bertambah, ada baiknya kita memang berkonsultasi ke dokter atau ke rumah sakit.
0: Jadi tidak untuk ada memastikan. Gerakan-gerakan tertentu yang harus kita lakukan nggak sih, Dok? Kan kalau misalnya kita ngerasa sakit dada langsung ada rasa paniknya. Dokter udah sebutkan, okay, kalau sakit jangan panik, kita relax dulu, jangan terlalu self-diagnose, nanya AI gitu ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya di detik itu kita merasa sakit gitu ya, ada kepikiran, oh mungkin jangannya serangan jantung. Ada gerakan gak? Mungkin orang nepuk-nepuk apa? Nadi atau apa? Atau melakukan menekan dada? Apa, Dok, yang bisa kita lakukan?
1: Jadi kalau pada kondisi nyeri dada dan yang dirasakan itu yang banyak ada yang menepuk-nepuk dengan kiri, itu saya pernah dapat pasien datang juga dengan keluhan sudah sesak nafas, nyeri dada, ibu-ibu. Lengan kirinya sudah sampai memar, dipukul-pukul.
0: Oh, karena dipukul-pukul?
1: Iya,
0: itu ngaruh, Dok?
1: Tidak ngaruh, tidak ada efeknya. Oh. Justru lebih cepat adalah kita harus membawa pasien tersebut ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Jadi untuk penanganan paling cepat tetap kita pemberian, kalau di rumah sakit kita akan lihat oksigennya, kita pemberian obat yang emergensinya, itu yang lebih ideal. Tapi kalau untuk penanganan di luar rumah sakit dengan ditepuk-tepuk atau ada yang mungkin yang dipukul punggungnya atau yang lain, itu juga tidak banyak membantu.
0: Oke, jadi yang pertama kembali lagi dokter bilang ya, yang tadi dokter bilang kayak itu kita harus relax, jangan panik. Iya. Walaupun itu sakit, tetap harus melatih diri untuk nggak panik dan mencari pertolongan.
1: Betul.
0: Begitu ya. Oke, nah tadi kita sudah ada yang sedikit terpotong soal pernyataan dari dokter. Banyak orang dengan keluhan jantung atau nyeri dada yang mungkin juga tidak terasa malah, tidak ada alarm dari tubuhnya, tiba-tiba memang ternyata ketika diperiksakan jantungnya sudah cukup parah begitu ya. Nah, sebagai seorang individu gitu, bagaimana kita menghindari atau melihat alarm tubuh kita dan apa saja yang harus kita lakukan, Dok, untuk terhindar dari yang namanya gangguan dari jantung ini?
1: Ya, jadi memang poin pencegahan pada penyakit jantung, terutama di pembuluh darah jantung ini, kita harus awareness dengan kesehatan kita, nomor satu. Kesehatan kita di mana kita harus tekanan darah terkontrol, kemudian juga lifestyle dari kita, dari pola makan dan berolahraga. Jadi faktor-faktor risiko yang tadi saya sebutkan, merokok, stop rokok. Itu hindari, jadi bukan hanya hindari, stop rokok, baik pun perokok pasif. Kemudian berolahraga rutin.
0: Tidak ada tawar-tawar ya?
1: Tidak ada tawar-menawar. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menjaga kondisi pembuluh darah kita. Dengan olahraga teratur, itu akan membuat tekanan darah kita akan lebih terkontrol, metabolisme kita lebih baik, kemudian juga pembuluh darah kita lebih elastis. Nah, untuk kita harapkan untuk mencegah. Kemudian periksakan rutin, kita periksa kolesterol kita, gula darah kita. Nah, sebelum memeriksakan itu, ya kita sudah harus menjaga dari makanan. Jenis-jenis makanan yang kita kontrol, di mana makanan berisiko meningkatkan gula darah. Makanan-makanan yang meningkatkan risiko kolesterol, itu yang kita jaga. Jadi sebenarnya dengan preventif tersebut, kemudian kita rutin berolahraga, itu juga salah satu yang selalu kami edukasi kepada pasien, bahwa dengan olahraga dia rutin terbiasa, dan dengan intensitas yang cukup baik, dan dia bagus, artinya adalah kondisi jantungnya bagus, terjaga. Tetapi misalnya dia melakukan suatu aktivitas yang sehari-hari dia lakukan, tiba-tiba pada saat tertentu baru hanya melakukan 5 menit, 10 menit, tapi dia sudah mengalami keluhan, itu mungkin sudah ada alarm dari tubuhnya. Itu ya, seperti yang tadi yang keluhan, kok terasa lebih capek daripada biasanya, atau biasanya dia bisa berjalan 5 km, 10 km tanpa keluhan, kok tiba-tiba ini ada keluhan nih baru sesaat, itu sudah alarm awal dari tubuhnya yang perlu diperiksa lebih lanjut.
0: Jadi sebenarnya hal-hal kecil itu tidak boleh disepelekan ya dokter. Oke, jadi yang pertama tadi dokter sebutkan bahwa kita sebenarnya bisa kok ya melakukan tindakan preventif dengan sangat sederhana, yaitu menghindari hal-hal yang dilarang kayak tadi dokter bilang soal rokok dan juga makanan-makanan yang apa namanya tidak bagus untuk jantung kita. Kemudian juga kalau misalnya sudah ada keluhan, lakukan pengecekan secara rutin supaya gangguan yang ada tidak semakin parah. Seperti itu ya dok ya, baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat ya supaya kita terus menjaga kesehatan jantung kita. Karena kesehatan ini mahal harganya kalau sudah terganggu. Baik dokter, terima kasih, sehat selalu.
1: Terima kasih banyak.
0: Dan demikianlah CNN Indonesia Health. Saya Lianita Ruhyat. Healthy people, happy life. Sampai jumpa.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jarak pandang yang menurun membuat sejumlah penerbangan dibatalkan. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno, Guruh Soekarno Putra. Sabtu pagi, Guruh dikabarkan meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Selamat siang, selain 3 topik utama tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan informatif lainnya. Bersama saya, Clarissa Radia, berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Diduga melakukan kekerasan fisik di sekolah, kepala sekolah SMP Negeri 18 Kota Malang digeruduk siswa dan orang tua murid. Dugaan aksi pemukulan ini lantaran siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Menindaklanjuti hal ini, Pemkot Malang langsung menonaktifkan kepala sekolah tersebut.
1: Viral di media sosial. Siswa SMP Negeri 18 Kota Malang, Jawa Timur melakukan protes dan berorasi di halaman sekolah. Tak hanya siswa, para orang tua murid juga melakukan protes. Mereka minta kepala sekolah ditindak tegas lantaran melakukan kekerasan terhadap siswa. Aksi ini buntut dari dugaan pemukulan siswa oleh kepala sekolah pada Kamis pagi karena siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Salah satu wali murid mengaku, usai dipukul kepala sekolah, anaknya sempat mengeluh sakit kepala. Ia juga khawatir anaknya mengalami trauma usai peristiwa ini.
2: Pas kemarin itu kejadiannya sekitar jam 7-an. Itu anak saya nggak pakai baju lurik, soalnya kan masih dijahit, soalnya sobek gitu kan. Terus itu ditempeleng 3 kali, terus dicubit, perutnya dicubit 1 kali sama dijewer. Anaknya tuh mengalami agak pusing, soalnya agak keras kan, masih tempeleng itu.
1: Menindaklanjuti hal ini, pemerintah Kota Malang melakukan audiensi dengan wali murid pada Jumat siang. Dinas Pendidikan menonaktifkan kepala sekolah dan berjanji akan menindaklanjuti hal ini.
3: Nama kami atas nama pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini. Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa, justru ada kejadian seperti ini. Hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
1: Peristiwa kekerasan terhadap anak didik masih kerap terjadi. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat mendidik justru rawan menimbulkan trauma bagi siswa. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.
0: 5 tersangka ditangkap terkait kasus bentrokan antar warga desa di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sementara itu di Tangerang Selatan, polisi menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di salah satu sekolah swasta internasional berbasis agama.
4: Polda Maluku Utara menangkap para tersangka dalam kasus bentrokan antar warga Desa Banimu dan di Desa Sibenpopo di Halmahera Tengah Maluku Utara yang mengakibatkan satu orang tewas pada 3 April 2026. 8 warga asal Banimu menjadi tersangka, 5 diantaranya ditahan polisi pada Kamis sore, sedangkan 3 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa ini bermula pada 2 April ketika Ali Daud, seorang warga Desa Banimu, ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan desa. Karena terprovokasi, warga Desa Banimu kemudian curiga dan melakukan penyerangan kepada warga Desa Sibenpopo. Sementara itu polisi menegaskan pelaku pembunuhan terhadap Ali Daud bukan warga Siben Popo, melainkan kelompok orang berhuni di hutan. Hal itu didasari dari fakta melalui analisa laboratorium forensik dan hasil penelusuran lapangan.
5: Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing dan proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Siben Popo dan Panemo adalah bagian keluarga besar Maluku Utara. Persoalan hukum kita selesaikan melalui hukum, persaudaraan tetap kita jaga. Mari bersama-sama menjaga keimanan, keamanan, menghormati proses hukum, dan menjaga konflik yang baru.
4: Sementara itu, polisi menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di salah satu sekolah swasta internasional berbasis agama di Serpong, Tangerang Selatan. Kasus ini kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi dan pihak terkait telah dimintai keterangan.
6: Untuk perkembangan saat ini, penyidik, utamanya unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan, masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
4: Polisi menegaskan seluruh proses penanganan kasus dilakukan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kobaran api dengan cepat melahap sedikitnya 14 rumah yang berada di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Kantin, Kota Padang Sidimpuan pada Jumat dini hari. Kobaran api yang besar membuat warga sekitar panik dan menyelamatkan barang-barang mereka. Akibat kebakaran hebat ini, satu orang penghuni rumah bernama Rahmat Pulungan meninggal dunia lantaran tidak dapat menyelamatkan diri pada saat kebakaran ini terjadi. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah korsleting listrik yang berasal dari rumah korban meninggal dunia. Api baru dipadamkan setelah petugas berjibaku memadamkan api selama 4 jam dengan mengerahkan 5 unit armada pemadam kebakaran.
7: Perkiraan yang terbakar kurang lebih 13 orang.
8: Tadi ada juga tadi Bang yang meninggal dunia Bang?
7: Ada.
8: Itu?
7: Atas nama Rahmat Pulungan.
8: Umurnya?
7: 32 tahun.
8: 32 tahun Bang?
7: 32 tahun.
8: Ya, sekarang Bang udah di mana dibuat Bang?
7: Udah di rumah sakit umum.
4: Adapun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Polres Padang Sidimpuan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran hebat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Sukabumi, dua orang terciduk polisi usai terlibat perkelahian di Jalan Raya Sukabumi Cianjur yang mengakibatkan 4 orang terluka. Adapun di Medan Sumatera Utara, maling spesialis kamar kos juga diringkus aparat usai aksinya di sebuah kamar kos yang dihuni pelajar terekam CCTV.
9: Allahu Akbar.
10: Jangan norak.
11: Sejumlah pria terlibat perkelahian sengit di siang bolong di tepi jalan raya Sukabumi Cianjur kilometer 13.6 Kampung Cimangkok Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi. Keributan berlangsung hingga ke badan jalan. Korban yang sudah tersungkur terus dihujani serangan oleh pelaku lain hingga tak berdaya. Akibat perkelahian ini, 4 orang terluka yang 2 diantaranya luka parah.
12: Ya Allah.
13: Mantap.
11: Pasca kejadian, polisi gabungan berhasil meringkus 2 terduga pelaku, TW 30 tahun, dan AS, warga Kabupaten Cianjur di persembunyiannya di kawasan Gunung Panyirepan, Kabupaten Cianjur. Keduanya kini ditahan di Polsek Sukalarang guna menyelidiki peran masing-masing dan motif perkelahian itu. Sementara 2 korban yang luka parah tengah menjalani tindakan operasi di rumah sakit. Aksi tawuran 2 kelompok remaja pecah di Jalan Raya Cikunir, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang dengan senjata tajam berbagai ukuran serta petasan. Akibat aksi tersebut, 1 orang mengalami luka bacok di pinggang hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. 8 orang berhasil ditangkap polisi di sejumlah lokasi dengan barang bukti berbagai macam senjata tajam. 2 orang diantaranya sudah berusia dewasa, sementara 6 lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Adapun motif para pelaku tawuran ini adalah untuk dijadikan konten di media sosial. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana 7 tahun penjara. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah kamar kos di Jalan Kejaksaan Medan, Sumatera Utara. Tersangka dengan leluasa beraksi karena penghuni kos yang merupakan pelajar sedang berada di sekolahnya. Pelaku menggasak laptop hingga ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Reskrim Polsek Medan Baru berhasil meringkus tersangka berinisial RP saat berada di lapangan olahraga tidak jauh dari lokasi kejadian. Tersangka sempat berusaha kabur dan melawan, hingga akhirnya dihadiahi timah panas di kakinya. Dari catatan kepolisian, tersangka RP ternyata sudah dua kali melakukan pencurian, namun baru kali ini tertangkap polisi. Barang hasil curian telah dijual ke penadah, dan uang hasil kejahatan digunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 di Kabupaten Bekasi. Proses pemadaman terkendala karena tidak adanya ketersediaan air di dalam hidran.
12: Kebakaran.
13: Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah petugas damkar mat Kabupaten Bekasi, pihak swasta, dan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi amuk si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan gedung.
14: Objek yang terbakar ini pergudangan, bar materialnya plat, ya, cuman di depannya ada palet itu yang bikin bakaran, masih sulit diselesaikan sampai saat ini. Untuk sementara sumber air, karena hidran yang ada itu tidak berfungsi.
13: Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi mengalami kendala sumber air. Pasalnya hidran di lokasi diduga tidak berfungsi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian gudang dalam kondisi tidak ada karyawan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Kasus kebakaran gudang ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat, Polres Metro Bekasi. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: Kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno, Guruh Soekarno Putra. Pagi ini Guruh meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu terakhir. Guruh Soekarno Putra meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Kabar duka disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya. Guruh dikabarkan wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Sejak muda, Guruh dikenal dengan bakatnya di dunia seni dan mendirikan grup kesenian Suara Mahardika serta GSP.

0: Besar PDIP akan memberikan penghormatan terbaik kepada guru melalui protokol partai dan akan mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari ke depan. Disampaikan Hasto Kristianto di rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra di Jalan Sriwijaya, Jakarta pada Sabtu pagi, Ketua Umum PDIP Megawati sejak awal sudah terus berkomunikasi secara detail dengan para dokter yang merawat sang adik. Jenazah guru saat ini sudah berada di rumah duka dan rencananya akan dimakamkan di sebelah makam sang ibu Fatmawati yang berada di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat. Sementara untuk waktu pemakaman, Hasto menyebut masih dalam musyawarah keluarga besar.
1: Tadi pagi saya langsung melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana sejak awal ketika masuk ke rumah sakit, Ibu Mega menunjukkan perhatian yang begitu besar dan rasa cintanya terhadap adik kandungnya. Maka tadi pagi juga kami laporkan bahwa keluarga PD Perjuangan memberikan penghormatan yang terbaik dari seluruh jajaran DPP hingga anak ranting terhadap sosok seniman besar, sosok pejuang partai, dan juga Marhenis yang telah memberikan warna di dalam kehidupan sosial budaya.
0: Ishak Tani mengiringi kedatangan jenazah korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 ke rumah duka. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: PT Jasara Harja memastikan tetap memberikan jaminan dan santunan kepada korban KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin. Perbedaan nama pada tiket atau manifest dengan identitas asli korban tidak serta-merta menggugurkan hak santunan sepanjang identitas korban dapat diverifikasi melalui proses penelusuran petugas. Sementara tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.
1: Perbedaan data antara tiket atau manifest kapal dengan identitas asli korban menjadi salah satu hal yang harus diverifikasi dalam penanganan korban KM Virgo Transport 8. Namun perbedaan data tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak korban untuk mendapatkan jaminan dan santunan dari PT Jasara Harja. Kepala Cabang PT Jasara Harja Banjarmasin Arkan menjelaskan, petugas melakukan verifikasi untuk memastikan identitas korban. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi rumah sakit maupun kediaman korban serta berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk operator KM Virgo Transport 8.
2: Tidak ada yang namanya tuti, lalu kita di manifest juga ada yang namanya tuti.

0: kita sudah siap bayar. Namun sebagai dasar kita untuk membayar itu yang belum ada. Nah, kemudian sedangkan operator ini masih screening dulu.
1: Sementara itu terkait penanganan bangkai KM Virgo Transport 8, manajemen PT Virgo memastikan proses pengangkatan kapal masih berjalan sesuai rencana. Saat ini proses masih dalam tahap persiapan, termasuk pemenuhan persyaratan dan perizinan dari pihak terkait. Keputusan pengangkatan kapal atau proses salvage masih menunggu pihak asuransi. Sementara perusahaan membantu melengkapi data yang dibutuhkan pihak asuransi. Pengangkatan kapal menjadi salah satu langkah dalam penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Di tengah proses pencarian korban, keluarga korban bersama aparat kepolisian dan jurnalis juga menggelar doa bersama dan solawatan setiap malam. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8. 5 korban yang teridentifikasi masing-masing Mahmud asal Madiun, Jawa Timur, Ibnu Darmawan laki-laki 24 tahun, Purkam laki-laki 64 tahun, serta Dwi Priyambodo laki-laki 36 tahun. Pada hari ke-13 operasi SAR, tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 11 jenazah dari sejumlah lokasi. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas Special Group dan TNI AL dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. 5 jenazah kemudian evakuasi menuju kapal SAR dan kapal perang Republik Indonesia sebelum diterbangkan ke Lanut Syamsuddinur Banjarbaru untuk selanjutnya diserahkan kepada tim DVI. Dengan temuan tersebut, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest.
2: Data untuk total keseluruhan dari 243 orang bahwa sudah ditemukan sebanyak 161, yang selamat 108, yang meninggal dunia 53, sedang dalam pencarian adalah 82.
1: Setiap jenazah yang berhasil dievakuasi selanjutnya diserahkan kepada tim DVI Polda Kalimantan Selatan untuk menjalani proses identifikasi dan pemulangan kepada keluarga. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3: Untuk mengetahui perkembangan terkini dari proses pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8, kita telah tergabung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta di Banjarmasin. Selamat siang Risanta, kalau tadi update-nya sudah ada 5 jenazah yang berhasil diidentifikasi, apakah hingga sejauh ini di hari ke-14 sudah ada korban lain yang berhasil dievakuasi ataupun juga teridentifikasi?
4: Ya, selamat siang Mbak Ara, dapat kami laporkan. Saat sekarang kami berada di depan Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Dan kami laporkan bahwa perkembangan terbaru dan terupdate terkait dengan pencarian korban memasuki hari ke-14 ini. Jadi ada pagi tadi sudah ada 6 jenazah yang dibawa dari Kalimantan Tengah dan tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Banjarmasin. Prosesnya sampai sekarang masih ditangani oleh tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Dan sejauh ini belum ada keterangan secara resmi tindak lanjut dari pembuktian ataupun identifikasi terkait para korban yang masih ditangani oleh tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Kemungkinan rilis ataupun keterangan resmi dari tim DPI Polda Kalimantan Selatan akan disampaikan nanti malam. Dan dulu perlu kami informasikan juga bahwa proses pencarian terhadap sisa dari jumlah penumpang yang masih dinyatakan hilang masih terus berlangsung. Sejak tadi pagi dan sore nantinya, operasi SAR di hari ke-14 ini tetap dilakukan, difokuskan di sekitar badan kapal KM Virgo Transport 8. Dan proses juga dilakukan dengan pencarian di sekitar area dan memasuki Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Mengingat potensi ataupun daerah-daerah yang dipatroli oleh tim SAR gabungan merupakan kawasan-kawasan yang terdekat dengan lokasi terjadinya, tenggelamnya, dan terbaliknya kapal KMT Virgo Transport 8. Jadi saat ini prosesnya masih berlangsung dan juga operasi penyelaman dilakukan oleh tim dari SAR gabungan. Ada 40 lebih penyelam dari TNI AL, dari Basarnas, serta potensi SAR yang ada. Jadi sampai saat ini prosesnya penyelaman masih berlangsung. Ara.
3: Potensi SAR terus dikerahkan. Apakah di memasuki pekan kedua ini juga ada penambahan jumlah personil untuk bisa membantu mempercepat proses evakuasi para korban yang kemungkinan besar masih terjebak di dalam badan kapal?
4: Untuk tim penyelam sendiri memang kemarin dari beberapa kemarin yang ditambahkan ada 19 penyelam yang ditambahkan untuk mendukung percepatan pencarian para korban yang diduga masih banyak terjebak di dalam badan kapal. Jadi proses sampai sekarang juga tim terus melibatkan kemampuan dengan potensi yang ada dan tim SAR gabungan memanfaatkan memaksimalkan potensi dari para penyelam profesional yang turut membantu dari proses pencarian itu sendiri. Kemudian proses pencarian juga dilakukan di seputar area yang tidak jauh dari kawasan tenggelam dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini. Misalnya di kawasan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara di Kalimantan Tengah merupakan area yang sangat dekat dengan area tenggelamnya kapal tersebut. Dan ini merupakan satu gerakan yang dilakukan untuk memudahkan ataupun juga untuk mempercepat proses pencarian para korban yang masih diduga masih hilang dan ada juga yang diperkirakan menyebar di perairan. Faktor cuaca memang menjadi kendala tersendiri ketika proses pencarian di area-area yang sangat dikenal sebagai memiliki cuaca yang suka ekstrim dan juga gelombang yang sangat tinggi. Hal ini diakui oleh Basarnas bahwa untuk mencari para korban yang di perairan memang agak sedikit terganggu pandangan dari para tim pencari sendiri karena gelombang yang tinggi, kemudian area yang sangat luas di perairan Laut Jawa dan perbatasan antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Barat.
3: Baik, kalau sejauh ini prediksi untuk cuaca di hari ini seperti apa, Risanta, dan apakah di hari ini pun juga masih Anda temukan sejumlah keluarga yang masih melapor ataupun juga menanti di area rumah sakit?
4: Sejauh ini untuk cuaca di Banjarmasin masih cuaca cukup terik. Sementara diperkirakan juga di kawasan perairan Laut Jawa, cuaca masih sesuai dengan kondisi dari perkiraan BMKG bahwa selalu dinamis. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian para tim penyelam adalah kondisi dari arus bawah laut karena sewaktu-waktu kondisi di sana memang perairannya itu terkenal dengan dinamika yang selalu bergerak dinamis ditambah kondisi kapal yang sedikit miring posisinya jadi sedikit membahayakan bagi para penyelam. Hal inilah yang selalu menjadi bahan evaluasi tim penyelam dalam rangka untuk mencari proses pengangkatan para korban yang diduga masih banyak berada di dalam badan kapal. Sementara sampai saat ini di terminal kedatangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, keluarga korban masih ada dan menginap di sana. Sebagian juga ada yang pulang karena ada beberapa dari para korban sudah teridentifikasi dan sebagian juga sudah pulang ke kampung halaman. Sementara yang masih bertahan, mereka masih menunggu dengan harapan semoga keluarga mereka yang menjadi korban dari kapal Virgo Transport 8 ini bisa ditemukan. Mereka tetap berharap dalam kondisi apapun bisa menerima kenyataan bahwa keluarga mereka dalam kondisi apapun bisa diterima. Kondisinya seperti itu dan sampai saat ini memang diharapkan oleh tim DPI adalah para keluarga korban yang belum melaporkan ataupun untuk melakukan pendataan bisa langsung ke posko-posko di Antemortem yang ada di Pelabuhan Trisakti ataupun juga nantinya di Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Harapannya untuk mencocokkan data-data Antemortem dan Posmortem dalam rangka untuk mengungkap identitas dari para jenazah korban kapal tenggelam Virgo Transport 8 ini, Mbak.
3: Baik, masih ada sekitar 80 korban yang masih dalam proses pencarian dan juga kelanjutannya adalah proses identifikasi. Tentunya ada faktor cuaca dan juga arus bawah yang tadi juga perlu diwaspadai. Tentunya kita sangat berharap bahwa di hari ini tim penyelam juga bisa dimudahkan dalam proses pencariannya sehingga keluarga yang menanti di rumah juga bisa lebih tenang dan bisa diberikan keikhlasan. Terima kasih banyak Risanta, laporan langsungnya dari Banjarmasin. Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Sementara perwakilan keluarga korban mendesak agar operasi pengangkatan bangkai kapal segera dilakukan. Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 jenazah korban dari badan kapal.
5: pencarian keluarga akhirnya tuntas setelah jenazah Deni Dwi Saputra tiba di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat pagi. Deni yang bekerja sebagai sopir menjadi salah satu korban insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jenazah Deni ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya, yakni kaos biru bertuliskan Komunitas Sopir Boyolali.
6: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas Komunitas Sopir Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Deni Dwi Saputra.
5: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, puluhan keluarga korban lainnya masih menanti kepastian keberadaan anggota keluarga mereka. Salah satunya Karina yang menunggu kabar keberadaan ayahnya. Bersama keluarga korban lainnya, Karina mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Menurut pihak perusahaan, persiapan operasi salvage baru mencapai 20%. Selama salvage belum dilakukan, pencarian dan evakuasi korban dilakukan dengan penyelaman.
7: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
5: Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 korban dari badan kapal. Berdasarkan data Basarnas, 5 temuan terbaru ini merupakan korban tambahan dari 42 korban meninggal sebelumnya, maka jumlah korban meninggal dunia sementara menjadi 47 orang, dengan 88 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jarak pandang yang menurun membuat sejumlah penerbangan dibatalkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Informasi dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
3: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jarak pandang yang menurun membuat sejumlah penerbangan dibatalkan, sementara kualitas udara kota itu masuk kategori berbahaya.

0: Dari udara, permukiman di Palangkaraya nyaris tak terlihat. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga menyelimuti Bandara Cilikriwut. Asap mengganggu penerbangan sejak 17 September. Pada Rabu, jarak pandang di landasan turun hingga sekitar 300 sampai 500 meter. Sejumlah maskapai membatalkan penerbangan dan penumpang harus menunggu kepastian jadwal keberangkatan. Pihak bandara menyatakan layanan bagi penumpang tetap berjalan. Mereka menyediakan bantuan bagi penumpang yang tertahan akibat pembatalan.
1: Kalau aktivitas bandara kita masih tetap beroperasi normal. Kenapa kita beroperasi normal? Karena memang kita tetap melayani penumpang-penumpang yang terdampak kemarin-kemarin itu tidak bisa terbang dan mereka masih menginap di sini. Nah, kita sebagai pihak pengelola bandara, kita melayani para penumpang yang memang terdampak penerbangan tidak berangkat. Kita berikan tempat, kita berikan makanan, kita berikan minuman sampai menunggu kejelasan dari pihak airline itu.
0: Edi Sutrisno, penumpang tujuan Jakarta, mengaku telah kembali ke bandara pada 22 September. Namun penerbangannya dibatalkan lagi. Ia berharap segera bisa pulang dan bertemu keluarganya.
2: Tanggal 22 balik lagi sini, ternyata di-cancel lagi.
0: Ia berharap segera bisa pulang dan bertemu keluarganya. Dampak asap tidak hanya terasa di bandara. Pada Kamis, indeks standar pencemaran udara di Palangkaraya mencapai 352 atau masuk kategori berbahaya. Partikel halus 2,5 menjadi polutan utamanya. Data layanan kesehatan setempat mencatat 9.324 kasus infeksi saluran pernapasan akut sepanjang Juni hingga September. Dari jumlah itu, 2.076 kasus tercatat hingga 20 September.
3: Kabut asap di Kota Palembang, Sumatera Selatan mulai berkurang setelah sehari sebelumnya menyelimuti wilayah perkotaan. Meski demikian, kualitas udara masih berada pada level sangat berbahaya. Kabut asap di Kota Palembang, Sumatera Selatan mulai berkurang setelah sehari sebelumnya menyelimuti wilayah perkotaan dengan tebal dan pekat. Pada Sabtu pagi, jarak pandang di sejumlah wilayah Kota Palembang terlihat lebih cerah. Meski demikian, kabut asap masih terlihat di sejumlah titik. Kondisi kabut asap ini masih berdampak terhadap aktivitas warga, termasuk gangguan pernapasan. Sementara itu, kualitas udara di Palembang masih menunjukkan level sangat berbahaya.
4: Keseluruhan, ya mungkin terganggu dari kesehatan, utamanya kesehatan, pernapasan, dan mungkin aktivitas masyarakat sangat terganggu dengan adanya debu, asap kebakaran ini. Selain itu mungkin dari segi ekonomi, ya otomatis pemerintah akan mengeluarkan biaya untuk menangani permasalahan ini.
3: Dan untuk mengetahui informasi terkini dari kondisi kabut asap yang masih terjadi, kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia Hanif Hairandi yang saat ini berada di Palembang. Selamat siang Hanif, bagaimana kondisi udara untuk di Sabtu siang hari ini? Apakah semakin memburuk atau justru sudah mulai membaik?
5: Ya, selamat siang Mbak Ara, terima kasih. Kami dapat kembali melaporkan situasi asapan Sumatera Selatan. Sekarang kondisi di Palembang ini sedikit berkurang dari kemarin ya. Kemarin memang cukup sangat tebal, sangat pekat, namun kondisi saat ini di pagi hari tadi cukup menurun. Namun meskipun menurun, kabut asap ini masih sangat terlihat. Seperti pada pukul 11.36 ini, kabut asap masih sangat terlihat dan sangat masih berkabut. Kualitas udaranya pun masih sangat membahayakan. Kondisi saat ini memang dalam beberapa terakhir ini di Kota Palembang pada level yang sangat membahayakan dalam kondisinya. Dan situasinya memang kadang naik, kadang turun. Seperti yang terjadi kemarin itu kabut asap cukup tebal. Terhitung dari menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu kabut asap ini sifatnya naik turun. Terhitung dari tanggal 22 September. Tanggal 22 September itu kabut asap di Kota Palembang itu naik drastis. Di tanggal 23 sedikit menurun. Pada tanggal 24 naik lagi. Seperti yang terjadi saat ini. Jadi memang kabut asap di Kota Palembang sifatnya naik turun. Dan kondisi ini sudah terjadi sudah beberapa terakhir, memang kondisi kabut asap turunnya itu akibat hujan yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Kota Palembang. Itu, Mbak Ara.
3: Baik, kalau kabut asapnya masih naik dan turun begitu ya, apakah ini juga berdampak terhadap jarak pandang dan juga mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu?
5: Ya, kalau jarak pandang tentu sangat saat ini masih terganggu. Seperti yang terjadi kemarin dan saat ini pun masih terganggu. Jarak pandang seperti kemarin itu sekitar 100 meter itu sangat-sangat tidak terlihat. Bahkan sudah menutupi. Nah, namun saat ini pada Sabtu pagi maupun siang ini kabut asap sudah semakin terang, agak terang, cuman masih berkabut. Dan untuk mengganggu pasti sangat mengganggu, baik mengganggu aktivitas warga maupun kesehatan. Terutama bagi warga yang berada di luar rumah. Dan ini tentu sangat mengganggu juga perekonomian masyarakat yang terjadi saat ini. Dengan kabut asap ini warga tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ya mereka terpaksa seharusnya pagi kerja itu jadi siang. Jadi mereka harus menunggu waktunya dengan ya tidak tertentu. Jadi makanya sangat mengganggu bagi masyarakat terutama di Kota Palembang.
3: Baik, terima kasih banyak Krisanta. Kita doakan dan sangat berharap supaya hujan kembali turun untuk bisa meminimalisir ataupun juga mengurangi dampak kabut asap yang terjadi di kawasan Palembang. Terima kasih banyak Krisanta. Kemarau ekstrim yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terus meluas. Sementara kebakaran di Provinsi Jambi mulai berkurang sejak sejumlah metode penanganan dilakukan secara intensif.
6: Kebakaran terjadi di kawasan Kampak, Kota Pangkal Pinang pada Jumat malam. Warga pun bergotong royong padamkan api dengan peralatan seadanya karena khawatir api merambah ke permukiman. Petugas pemadam kebakaran dan polisi yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Akhirnya api dapat dipadamkan. Sedikitnya 5 hektar lahan di Jalan Kerabut Kampak ini hangus terbakar.
7: Dari sore, kebakarannya lumayan luas dan memang mendekati perumahan warga. Kita sudah melakukan pemadaman dari pukul 4 sore.
8: 4 sore, Pak?
7: 4 sore. Kita menurunkan satu unit mobil dari Damkar Kota, yaitu Pos Lindung. Memang terkendala karena luasnya wilayah yang terbakar.
6: Sejumlah daerah di Bangka Belitung, terutama di Kota Pangkal Pinang, hingga saat ini masih dilanda kemarau. Warga diimbau untuk selalu waspada akan bencana karhutlah dan menjaga lingkungan masing-masing agar tidak terbakar. Sementara itu, titik api di sejumlah kawasan di Jambi mulai berkurang. Pemadaman dilakukan dengan helikopter di kawasan Taman Nasional Berbakti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Di lahan gambut, puluhan Satgas Penanganan Karhutlah Polda Jambi menggunakan ribuan liter cairan khusus X-Fire Silok Polri.
9: Cukup efektif terkait dengan cairan expired yang sudah dikirim dari Selapori dan diharapkan nanti ada bantuan kembali untuk digunakan di wilayah Polda Jambi.
6: Pelaksana tugas harian Kasatgas Penanggulangan Karhutlah Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Jenderal TNI Nyamin, mengatakan meskipun hujan tidak merata, namun hujan alami yang turun dalam 3 hari ini dapat membantu menurunkan jumlah titik api karhutlah.
10: Api berkurang dengan adanya hujan kemarin itu. Titik api berkurang, tapi yang kemarin sudah terbakar itu sekarang belum bisa padam karena kebetulan juga di wilayah Taman Nasional itu hujannya masih intensitasnya kecil. Ini hujan ini hujan alami sebetulnya. Harapan kita sebetulnya ini hujannya segera deras.
6: Para petugas Satgas Penanggulangan Karhutlah terus berupaya untuk melakukan pemadaman maupun pendinginan agar api tidak terus meluas membara. Liputan CNN Indonesia.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC Pemprov DKI Jakarta memasuki hari terakhir. Setelah 2 kali diperpanjang, pesawat penyemai kembali diterbangkan dari Bandara Pondok Cabe menyasar awan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Pesawat Cessna 400 terbang menuju sejumlah wilayah di antaranya Bogor dan Tangerang. Dari ketinggian sekitar 10 hingga 12 ribu kaki, bahan semai disebarkan ke awan yang menjadi target. Setelah rangkaian penerbangan berakhir, hasil penyemayan menjadi bagian yang perlu dipantau. Evaluasi dilakukan untuk melihat dampak OMC terhadap curah hujan dan ketersediaan air baku. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat menyebut, pelaksanaan hari ini menjadi akhir rangkaian OMC setelah sebelumnya telah diperpanjang 2 kali.
8: Ya, berdasarkan modifikasi cuaca yang sudah kita lakukan dalam 5 hari terakhir, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ya, berdasarkan penilaian dan ukuran-ukuran yang tervalidasi, kita sudah dapat menghasilkan kurang lebih 42 juta liter, ya, 42 juta meter kubik air baku yang bisa ditangkap oleh Pamjaya. Sehingga kita rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih di DKI Jakarta. Namun, bila pun masih perlu dilakukan OMC untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, kami akan senantiasa berkoordinasi dengan BMKG untuk pelaksanaan OMC tersebut. Sekian.
3: Hingga kini pemerintah telah membentuk sebanyak 250 batalion infanteri teritorial pembangunan. Kehadiran batalion ini mendapat sambutan baik dari masyarakat desa karena meningkatkan keamanan dan membangkitkan ekonomi.
11: Darni dan Kasta adalah petani dari Desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat. Sehari-harinya, Darni dan Kasta merawat tanaman jagung. Di kampungnya kini berdiri Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 Talaga Manggung. Bagi mereka, kehadiran tentara menjadikan kampungnya lebih aman.
12: Sebelumnya ada itu seperti mesin ada yang curi. Terus domba itu ada yang nyuri lagi. Jadi sekarang sebarang ada ABRI di sini, ya sepi lah. Nggak ada yang nyuri, nggak ada yang apa-apa tuh. Nggak ada. Jadi aman, jadi rasa, apa namanya, rasa terjamin itu masyarakat yang ada di sini.
13: Lebih aman, lebih aman. Dan biasanya tuh nggak ada. Teknis ini kan ada banyak kehilangan, kambing, mesin kolektor, ada yang mencuri. Sekarang nggak ada Bapak TNI di sini, jadi rada aman.
11: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 memiliki sekitar 450 personel. Untuk sementara mereka menempati lapangan di Desa Sukamulya sembari menunggu pembangunan markas selesai. Meski demikian, kehadiran ratusan personel TNI ini juga menggairahkan ekonomi masyarakat.
14: Aku tanya ke rakyat, ternyata mereka sekarang banyak yang terbangun entrepreneurnya masyarakat. Apa entrepreneurnya? Mereka jadi pedagang, ya. Ini yang akhirnya secara perlahan UMKM, ekonomi kerakyatan di wilayah sini tumbuh.
11: Pada Jumat 25 September, Menteri Pertahanan bersama Wakil Panglima TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat meninjau Yonif TP338 dan 339 di kawasan Jawa Barat. Kedua batalion ini memiliki markas tetap dan sementara menempati lahan desa. Meski demikian, pembangunan markas batalion akan dipercepat.
15: Kamu sekarang ada di marshaling area untuk sementara. Tapi berapa bulan kemudian kamu akan pindah ke pangkalanmu yang baru. Pangkalan itu adalah milik rakyat yang ditugaskan kepada negara untuk membangun pangkalan kepada kamu semua sebagai prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
11: Sesuai strategi pertahanan negara, rencananya pemerintah akan membangun total 750 batalion infanteri teritorial pembangunan. Hingga kini, setidaknya sudah lebih dari 250 batalion telah dibentuk. Iwan Hermawan, Jawa Barat.
3: Di luar gedung PBB, pengunjuk rasa pro-Palestina menentang krisis kemanusiaan di Gaza dan menuntut penangkapan Netanyahu. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium pada Kamis. Netanyahu menanggapi aksi itu dalam pidatonya, sementara di luar gedung PBB, pengunjuk rasa pro-Palestina juga menentang krisis kemanusiaan di Gaza dan menuntut penangkapan Netanyahu.
1: Baru saja Benjamin Netanyahu naik ke podium Majelis Umum PBB, puluhan delegasi beranjak dari kursi mereka. Sebagian meninggalkan ruang sidang, sementara delegasi Israel bertepuk tangan. Netanyahu menanggapi aksi walkout itu sebelum melanjutkan pidatonya.
2: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
1: Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan Israel akan terus mempertahankan negaranya. Ia juga memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai mitra Israel. Netanyahu juga membawa alat komunikasi Starlink. Alat itu kemudian ia sebut akan diserahkan pada delegasi Iran yang di mejanya terdapat potret komandan militer Qasem Soleimani, petinggi militer IRGC yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada 2022.
2: I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation. So when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
3: Killing or I die! No more killing or I die!
1: Sementara itu, penentang Netanyahu berkumpul di depan Perpustakaan Umum New York, lalu berarak melalui jalanan Manhattan. Mereka mengecam perang di Gaza dan menuntut Netanyahu ditangkap.
4: It's been like 3 years of watching people die via live stream, like their homes completely obliterated, children just like ripped apart, and for some reason they allow the Prime Minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest, so it just doesn't make sense to me.
1: Sejumlah peserta aksi mengatakan penderitaan warga sipil Gaza menjadi alasan mereka turun ke jalan. Salah seorangnya juga menegaskan kritik terhadap pemerintah Israel tidak sama dengan kebencian terhadap orang Yahudi.
0: Aktris senior Hollywood Susan Sarandon ditangkap kepolisian New York saat ikut serta dalam aksi unjuk rasa di dekat markas besar PBB. Aktris Susan Sarandon diamankan di dekat markas besar PBB pada Kamis waktu setempat. Sejumlah demonstran lain juga turut ditahan dengan tangan terikat tali. Aksi protes ini digelar bertepatan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB. Para peserta aksi menuntut penghentian dukungan senjata dari Amerika Serikat kepada Israel serta penghentian genosida di Gaza. Industri film berbasis kecerdasan buatan atau AI tengah berkembang pesat di Cina. Sejumlah pemerintah daerah bahkan berlomba menarik para kreator dan perusahaan AI dengan berbagai insentif.
1: Dari sebuah komputer, dunia film kini bisa diciptakan dengan bantuan kecerdasan buatan. Inilah proses pembuatan film berbasis Artificial Intelligence Generated Content atau AIGC yang semakin berkembang di China. Salah satunya dilakukan China with Media di Shenzhen. Para kreator menulis instruksi atau prompt, kemudian AI mengubahnya menjadi gambar dan video.
5: Saya pikir sekarang China di AI film ini,
1: Perkembangan ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Sejumlah kota menawarkan berbagai insentif mulai dari sewa kantor yang lebih murah, subsidi tempat tinggal, hingga dukungan daya komputasi.
5: 等等等等，然后第三就是可能更直接的是在一些算力上面，就是现在已经开始有一些地方支持提供我们叫算力券等等，它就是直接给到你一些算力，让你去用于。Dengan
1: AI, biaya produksi film juga bisa jauh lebih rendah. Teknologi ini juga membuat ide-ide yang sebelumnya sulit diwujudkan kini menjadi lebih mudah. Meski demikian, perkembangan film AI juga memunculkan perdebatan. Para penonton menikmati berbagai film pendek yang dibuat dengan AI, namun sebagian penonton mengingatkan teknologi tidak boleh mengabaikan kreativitas dan hak cipta.
6: 我觉得它真正吸引的还是它自身的创意， AI只是一个渠道的展现。 但是像有一些它
1: China sendiri mewajibkan konten yang dibuat dengan AI untuk diberi label. Namun aturan hak cipta untuk konten AI masih terus berkembang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, industri film AI China kini berada di titik penting. Bukan hanya soal seberapa canggih AI menciptakan film, tetapi juga bagaimana kreativitas, biaya produksi, dan hak cipta dapat berjalan bersama.
0: Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerjasama ekstra. Pasalnya, dalam tradisi ikonik di Barcelona ini, puluhan orang harus bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Sementara hamparan warna-warni yang tersusun dari 300 ribu bunga dahlia menyulap alun-alun di Inggris menjadi karpet bunga raksasa.
1: Wah, menara yang satu ini bukan sembarang menara ya. Menara ini dibangun dari susunan manusia yang disusun menjulang. Ya, menara unik satu ini menarik perhatian warga. Ratusan warga memadati balai kota Barcelona, Spanyol untuk menyaksikan tradisi budaya ikonik di mana orang-orang bergabung untuk membentuk menara manusia bertingkat pada Kamis. Satu persatu peserta yang disebut castellers naik dan bertumpu di pundak rekan mereka. Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerjasama ekstra. Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Atraksi ini dinyatakan berhasil ketika seorang anak berhasil memanjat hingga bagian paling atas menara lalu melambaikan tangan kepada penonton. Tradisi kastel sendiri telah masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Alun-alun kota Bradford di Inggris berubah menjadi kanvas bunga raksasa. Sekilas memang tampak seperti karpet ya. Namun, hamparan warna-warni ini tersusun dari ratusan ribu bunga segar. Dari udara, pola indah perlahan terbentuk saat para relawan menata bunga dan kelopak satu persatu mengikuti desain yang telah disiapkan oleh seniman lokal Shiraz Ali. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 300 ribu bunga dahlia digunakan untuk membentuk karya seni sepanjang 29 meter ini. Karpet ini terinspirasi dari acara serupa di Belgia yang telah digelar sejak tahun 1970-an. Karya ini dapat dinikmati publik hingga Minggu 27 September.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Clarissa Aradia pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
2: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
3: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno, Guru Soekarno Putra. Pagi ini guru dikabarkan meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu terakhir. Guru Soekarno Putra meninggal dunia di usianya ke-73 tahun. Kabar duka disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya. Guru dikabarkan wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Sejak muda, guru dikenal dengan bakatnya di dunia seni dan mendirikan grup kesenian Suara Mahardika serta GSP Production. Dalam dunia politik, guru juga pernah bergabung dengan PDI pada 1982, kemudian berlanjut ke PDIP pada 1999 hingga kini. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999-2024 dari Dapil Jawa Timur. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto Sabtu pagi tiba di rumah duka Guru Soekarno Putra, adik dari Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut keluarga besar PDIP akan memberikan penghormatan terbaik kepada guru melalui protokol partai dan akan mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari ke depan. Disampaikan Hasto di rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra di Jalan Sriwijaya, Jakarta pada Sabtu pagi. Ketua Umum PDIP Megawati sejak awal sudah terus berkomunikasi secara detail dengan para dokter yang merawat sang adik. Jenazah guru saat ini sudah berada di rumah duka dan rencananya akan dimakamkan di sebelah makam sang ibu Fatmawati yang berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Sementara untuk waktu pemakaman, Hasto menyebut masih dalam musyawarah keluarga besar.
6: Tadi pagi saya langsung melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana sejak awal ketika masuk ke rumah sakit, Ibu Mega menunjukkan perhatian yang begitu besar dan rasa cintanya terhadap adik kandungnya. Maka tadi pagi juga kami laporkan bahwa keluarga PD Perjuangan memberikan penghormatan yang terbaik dari seluruh jajaran DPP hingga anak ranting terhadap sosok seniman besar, sosok pejuang partai, dan juga marhenis yang telah memberikan warna di dalam kehidupan sosial, budaya.
7: Ta'ala menerimanya dan hidup tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pribadi, teman-teman, saya juga punya kenangan indah dengan beliau. Waktu saya memimpin Indonesia, secara khusus beliau saya undang ke kantor presiden di Istana Negara. Cukup lama kami berbincang-bincang tentang banyak hal, mendengarkan pikiran-pikiran beliau, bukan di bidang politik, tapi apa yang bisa dilakukan bangsa ini melalui pendekatan budaya, pendekatan seni, sangat-sangat menarik. Kemudian kami juga tetap menjaga silaturahim kami meskipun tidak terlalu sering. 2 tahun yang lalu, barangkali farewell saya dengan beliau, kami sama-sama diundang untuk menyumbangkan lukisan-lukisan kami dalam pameran lukisan yang diselenggarakan oleh Kompas. Kalau tidak salah, Mas Guru menyumbangkan 2 lukisannya, saya juga sama. Dan corak ataupun aliran dari lukisan kebetulan mirip. Beliau seorang realis dengan karyanya yang luar biasa. Saya juga belajar menjadi realis impresionis. Disitulah kami dengan santai berbincang-bincang kembali dengan Mas Guru. Dan kita semua mengenal beliau, karya-karyanya. Barangkali masih ingat kita. Ada mahakarya beliau yang nyanyian beliau yang berjudul Kala Sang Surya Tenggelam yang dinyanyikan oleh Krisye. Ada juga Galih dan Ratna. Lagu itu dinyanyikan oleh Krisye. Bintang filmnya tadi memberikan sambutan Bung Rano Karno dengan Mbak Yesi Gusman. Itu hanya salah satu karya beliau. Masih banyak lagi yang beliau lakukan. Dan yang penting mengenang Guru Soekarno Putra, mengenang seniman budayawan besar Indonesia, mengenang seseorang yang sangat mencintai negaranya, memiliki nasionalisme yang positif, dadanya berkobar-kobar apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia. Itulah testimoni saya, itulah apa yang hendak saya lakukan bersahabat dengan beliau. Terima kasih.
8: Selalu, Pak.
9: Ya, begitulah Tiffany, keterangan pers dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang baru saja selesai melayat ke kediaman dari almarhum Guru Soekarno Putra. Tadi Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh putranya, Ibas, dan selain SBY di dalam yang kami ketahui ini juga terdapat sejumlah tokoh diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 RI Yusuf Kalla, begitu ya. Kemudian juga ada Gubernur dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya diantaranya tadi tampak ada Menko Erlangga Hartarto, kemudian juga Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dan sejumlah karangan bunga juga sudah mulai memenuhi lokasi rumah duka yang berada di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan. Di antara karangan bunga yang sudah tiba di lokasi ini ada karangan bunga dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga keluarga, kemudian juga dari Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Tiffany, untuk pemakaman sendiri, informasi yang kami dapatkan akan dilaksanakan di TPU Karet Bifak, Jakarta, dan saat ini pihak keluarga ini juga masih menantikan Presiden ke-5 RI, Ketua Umum PDIP, yang juga kakak dari almarhum Guru Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, yang berdasarkan informasi dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto tengah dalam perjalanan. Karena memang diketahui Megawati sendiri pada Jumat kemarin tengah berada di Sulawesi Utara untuk menghadiri acara partai, begitu ya, melantik sejumlah ranting PDIP di provinsi tersebut. Sementara itu, kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Nabila Putri atas laporan Anda. Selamat siang. Kami akan tunggu bagaimana perkembangan informasi terkait dengan pemakaman Guru Soekarno Putra. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lainnya, menindaklanjuti inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri IMIPAS Agus Andrianto dan juga Kepala Bapisus Aris Marsudianto, kawasan fasilitas klaster mewah Lapas kelas LL Cibinong disterilkan. Hal ini untuk memudahkan

0: akan proses investigasi yang akan dilakukan selama satu minggu ke depan.
1: Untuk saat ini kami hanya bisa memantau dari luar lapas kelas 2 Cibinong karena kami tidak diperkenankan masuk karena untuk saat ini sedang ada kegiatan internal dan juga lokasi lapas dan juga bagian-bagian lainnya sudah dilakukan sterilisasi termasuk kawasan yang diduga terjadi penyalahgunaan fasilitas tersebut. Dan juga berdasarkan pemantauan kami dari luar lapas ini, aktivitas masih berjalan normal. Namun jika kita kilas balik polemik yang sedang terjadi beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Rabu kemarin, dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan, di mana terdapat di dalamnya ada AC, kulkas, TV dan juga lainnya. Namun untuk menepis dan juga menanggapi hal tersebut dari Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno menyebut bahwasannya kawasan tersebut merupakan tempat SAE atau sarana asimilasi dan juga edukasi. Dan juga tempat tersebut digunakan dengan SK sebagai rumah dinas. Namun untuk menindaklanjuti polemik yang sedang terjadi tepatnya pada hari ini dari Menteri IMIPAS dan juga Kepala Bapisus, Menteri Agus Adrianto dan juga Aris Marsudianto melakukan inspeksi mendadak pada pagi menjelang siang hari ini, di mana melihat lokasi atau tempat yang diduga terjadi penyalahgunaan fasilitas tersebut. Dan juga berdasarkan informasi yang kami himpun, berdasarkan informasi yang digali oleh rekan-rekan media kami di lapangan, bahwasanya terjadi perbedaan fasilitas-fasilitas yang disidak hari ini dan juga beberapa hari sebelumnya, di mana pada video yang diviralkan oleh Ombudsman terdapat beberapa fasilitas mewah seperti ruang tamu, kulkas, TV dan juga sebagainya. Namun ada fasilitas-fasilitas yang diduga sengaja dibongkar pada hari ini seperti AC dan juga sebagainya. Dan juga untuk menindaklanjuti sidak yang sudah dilakukan pada siang hari ini dari Menteri IMIPAS dan juga Kepala Bapisus menyatakan bahwasannya akan dilakukan investigasi, di mana investigasi ini ditargetkan akan rampung dalam waktu satu minggu. Dan juga nantinya jika pada akhir investigasi didapatkan memang terjadi penyalahgunaan dan juga pelanggaran atau bahkan ternyata kuat dugaan tersebut terbukti di mana digunakan oleh warga binaan, maka nantinya akan diberlakukan sanksi berupa pencopotan bagi pejabat terkait dan juga sebagainya. Mikaela Amar, Fajar Bolivia, Jawa Barat.
0: Berikutnya PT Jasara Harja memastikan tetap memberikan jaminan dan juga santunan kepada korban KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin. Perbedaan nama pada tiket atau manifest dengan identitas asli korban tidak serta-merta menggugurkan hak santunan sepanjang identitas korban dapat diverifikasi melalui proses penelusuran petugas. Sementara itu tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.
2: Perbedaan data antara tiket atau manifest kapal dengan identitas asli korban menjadi salah satu hal yang harus diverifikasi dalam penanganan korban KM Virgo Transport 8. Namun perbedaan data tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak korban untuk mendapatkan jaminan dan santunan dari PT Jasara Harja. Kepala Cabang PT Jasara Harja Banjarmasin Arkan menjelaskan, petugas melakukan verifikasi untuk memastikan identitas korban. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi rumah sakit maupun kediaman korban serta berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk operator KM Virgo Transport 8.
3: Tidak ada yang namanya tuti, lalu kita di manifest juga ada yang namanya tuti, lalu kita menunjukkan keluarga korban, kita sudah siap bayar. Namun sebagai dasar kita untuk membayar itu yang belum ada. Nah kemudian sedangkan operator ini masih screening dulu.
2: Sementara itu terkait penanganan bangkai KM Virgo Transport 8, manajemen PT Virgo memastikan proses pengangkatan kapal masih berjalan sesuai rencana. Saat ini proses masih dalam tahap persiapan termasuk pemenuhan persyaratan dan perizinan dari pihak terkait. Keputusan pengangkatan kapal atau proses salvage masih menunggu pihak asuransi. Sementara perusahaan membantu melengkapi data yang dibutuhkan pihak asuransi. Pengangkatan kapal menjadi salah satu langkah dalam penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Di tengah proses pencarian korban, keluarga korban bersama aparat kepolisian dan jurnalis juga menggelar doa bersama dan solawatan setiap malam.

0: Republik Indonesia sebelum diterbangkan ke Lanut Syamsuddinur Banjarbaru untuk selanjutnya diserahkan kepada tim DVI. Dengan temuan tersebut, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest.
1: Data ya, untuk total keseluruhan dari 243 orang bahwa sudah ditemukan sebanyak 161, yang selamat 108, yang meninggal dunia 53, sedang dalam pencarian adalah 82.
0: Setiap jenazah yang berhasil dievakuasi selanjutnya diserahkan kepada tim DVI Polda Kalimantan Selatan untuk menjalani proses identifikasi dan pemulangan kepada keluarga. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Hilangnya 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Hampir 20 hari sejak kapal Arupadatu 1 dinyatakan hilang kontak, baru satu orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Bengkulu. Jaraknya pun sekitar 350 km dari lokasi peliputan di Gunung Anak Krakatau. Koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono kembali ke Pandeglang, Banten untuk merekonstruksi peristiwa ini dari titik awal keberangkatan para jurnalis.
3: Sudah lebih dari 2 pekan sejak 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda 7 September lalu. Sejauh ini satu orang ditemukan dari lokasi yang amat jauh. Surakman, anak buah kapal berusia 60 tahun ini, ditemukan nelayan pada 12 September di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, atau sekitar 350 km dari Gunung Anak Krakatau. Ia teridentifikasi melalui sampel sidik jari, gigi dan DNA yang cocok dengan putranya. Jenazah Surakman kemudian diterbangkan ke Banten untuk dimakamkan. Kami coba merekonstruksi peristiwa memilukan ini dari titik awal keberangkatan 5 jurnalis.
4: Saya berada di Dermaga Pagedongan, kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Senin 7 September 2026 lalu, 5 jurnalis yang terdiri dari wartawan kantor berita Antara Bagus Hairunas, fotografer senior Merdeka.com Ari Basuki, Firdaus Wajidi yang mewakili Anadolu, Yudhistirno Pranoto dari iNews, serta seorang wartawan lepas Donald Husni, berangkat dari dermaga ini pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Mereka menggunakan kapal cepat Arupadatu 1. Sebagai gambaran, Arupadatu 1 seperti halnya kapal putih yang berada di belakang saya. Kapal berukuran panjang 7 meter yang dilengkapi dengan 2 mesin penggerak. Mereka bertolak dari dermaga ini menuju ke perairan Selat Sunda, rencananya untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
3: Estimasi perjalanan menuju titik peliputan adalah sekitar 1 jam 45 menit. Kontak via aplikasi WhatsApp masih terjalin pada pukul 14.42 antara Bagus Khairunas dengan rekannya yang berada di Pulau Sebesi. Pukul 15.04, pesan WhatsApp pada Bagus tidak lagi terkirim. 1 jam 26 menit kemudian, Epi, istri dari Herianto yang menjadi pemandu para jurnalis, menerima pesan dari suaminya pada pukul 16.30. Pesan kembali ia terima pada 18.13 yang menunjukkan posisi kapal berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Pukul 18.20, Epi membalas pesan tersebut. Aplikasi WhatsApp menunjukkan tanda centang 2 yang artinya pesan terkirim. Akan tetapi setelah itu tak ada balasan lagi. Senin malam, kapal Arupadatu 1 dinyatakan hilang kontak.
4: Pencarian dimulai pada 8 September 2026 atau satu hari setelah Arupadatu 1 dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri mengerahkan belasan kapal ke perairan Selat Sunda, kemudian mendekat ke Gunung Anak Krakatau yang saat itu masih berstatus siaga dan bahkan memperluas area pencarian hingga ke perairan Selat Sunda. Saya bersama dengan fotojurnalis CNN Indonesia Sony Sulistiono mengikuti langsung jalannya operasi pencarian di hari ketiga dengan menggunakan kapal perang TNI KRI Krambit. Saat itu kami sampai ke Pulau Sertung, sebuah pulau yang letaknya berseberangan atau terpisah 3 km saja dari Gunung Anak Krakatau. Sayangnya pencarian hari

0: itu tidak membuahkan hasil. Tapi dari sana, kami mendapatkan gambaran tentang situasi, bagaimana ketinggian gelombang, kencangnya arus laut dan juga angin, serta aktivitas erupsi yang sebetulnya masih terus terjadi meski dengan intensitas yang semakin melemah. Namun, dari sana kami juga menarik satu kesimpulan bahwa operasi pencarian ini bukanlah misi yang mudah.
1: Keluarga kelima jurnalis dan awak kapal terus menanti di posko pencarian. Di saat yang sama, berbagai pertanyaan dan spekulasi mulai bermunculan, termasuk soal kelaikan kapal cepat Arupadatu 1. Saya menemui Sandi Wiyasa, pemilik kapal Arupadatu 1, untuk mencari jawaban.
2: Kapal Arupadatu itu dibuat 2013 di satu galangan kapal namanya Carita Maritim Carita Boat Indonesia.
0: Sebelumnya pernah ada kondisi-kondisi trouble seperti misalkan mati mesin atau apapun gitu, Pak?
2: Setahu saya tidak ada. Kita terawat untuk boat, tidak terawat.
0: Oke, artinya layak jalan ya, Pak?
2: Layak jalan.
0: Dokumenan?
2: Dokumen aman. Aman, dari SKK juga kita SIM ya, kalau misalnya dari kapten kita itu 60 mil lebih. Jujur kapten tidak memberitahu saya kalau kapal itu berangkat. Saya tidak tahu kalau kapal itu berangkat.
0: SOP-nya gimana?
2: Saya sudah menyerahkan kapal itu dari 2016 pada warta, semuanya ke warta. Jadi enggak melalui saya.
0: Oh, jadi memang tidak perlu berkoordinasi dengan Bapak?
2: Oh, enggak.
0: Kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi enggak, Pak?
2: Komunikasi tidak ada, kita hanya handphone aja.
1: Operasi pencarian dengan skala besar berlangsung 10 hari hingga 18 September, namun belum berbuah hasil signifikan. Meski begitu, penemuan jenazah Surakman di perairan Bengkulu memberi harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu.
3: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu.
0: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
3: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
0: Penemuan jasad Surakman yang kini telah dimakamkan di Pandeglang pada 24 September 2026 kemudian memunculkan sedikit titik terang. Doa dan harapan terus dirapalkan oleh istri dan juga anak-anak dari Ari Basuki, Firdaus, Bagus Hoirunas, Yudhistira Pranoto dan juga Donald Faris, Warta serta Herianto. Ruang ikhlas sebetulnya telah mereka siapkan. Meski demikian, harapan juga belum padam. Semoga para jurnalis dan awak kapal yang tersisa bisa segera ditemukan dan kembali pulang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
4: Usai jeda, Jusawar masih akan kembali dengan informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama Yes Hour Trans Studio Mall Cibubur menghadirkan festival kuliner Foodforia yang menghadirkan sejumlah kuliner viral asal Bali. Acara ini digelar dari 25 September hingga 4 Oktober 2026. Untuk Anda yang penasaran ada apa saja di sana, kita simak berikut ini.
1: Bertempat di main atrium lantai ground floor Trans Studio Mall Cibubur, Foodforia Volume 20 menghadirkan beragam pilihan makanan dan minuman dalam suasana yang meriah dan ramah keluarga. Foodforia membawa kuliner viral dari Pulau Dewata yang memiliki banyak penggemar. Di antaranya Heavenly Chocolate yang memiliki ciri khas dalam dessertnya, Philadelphia dengan salmon susinya dan gigi susu dengan sajian kopi beserta pastrinya. Kehadiran tenan viral asal Bali ini menarik minat pengunjung. Sebagian pengunjung sengaja datang hanya untuk mencicipi menu favorit mereka tanpa harus pergi ke Bali.
2: Ke orang Indonesia siapa sih yang nggak tahu gigi susu kan? Kita bawa gigi susu ke seluruh Indonesia gitu. Kita juga bawa tenan Philadelphia, ada Heavenly Chocolate, juga ada tenan-tenan lainnya yang khas Bali.
1: Salah satu tenan yang hadir adalah Philadelphia Sushi. Sushi khas berisikan potongan salmon dan cream cheese di dalamnya. Philadelphia membawa menu yang khas di Foodforia yaitu Sushiforia. Selain itu, juga terdapat kedai gigi susu yang hadir dengan konsep baru. Gigi susu menonjolkan menu minuman baik kopi maupun non-kopi.
3: Karena kita bukan membawa si rollnya atau membawa si susinya, tapi kita bawa itu kitchennya. Sama staffnya, sama orang yang buat. Jadi bukan hanya produknya, tapi juga orang yang membuat sushi dan juga timnya, semua packagingnya itu kayak kitchennya itu kita boyong semuanya ke sini. Jadi sudah pasti semuanya kualitasnya, servisnya sama seperti yang di outlet.
4: Kita akan membawa kopi dan non-kopi kita punya gitu. Highlightnya apa sih? Kopi tentunya. Karena kenapa? Gigi susu sendiri kita beans-nya itu punya roastery sendiri Kak di daerah Tabanan. Jadi kita memang make our own coffee beans seperti itu.
1: Terdapat tenan yang memiliki banyak penggemar, yakni gigi susu. Banyak pengunjung yang rela antri di tenan ini. Salah satu pengunjung mengatakan bahwa ia sengaja mendatangi Foodforia untuk membeli segelas es kopi dari gigi susu.
5: Ya, karena gigi susu itu kan awalnya dari Bali. Jadi mumpung ada lagi ada pameran di sini, aku harus ke sini kan. Aku suka banget sama gigi susu ini, apalagi kopinya dan pastry-nya.
1: Foodforia merupakan bagian dari roadshow kuliner khas Bali yang sebelumnya sudah singgah di sejumlah kota seperti Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta.
6: Nah, di sini udah ada Philadelphia Sushi yang pastinya enak banget dan lengkap dengan ditemani dengan gigi susu yang oat caramel latte. Di sini ada menu best sellernya tentu saja Philadelphia Sushi lengkap dengan salmonnya yang super tebel dan juga cream cheese-nya. Kalau gigi susu ada oat caramel latte yang beans-nya langsung dibawa dari Bali. Dan kalau misalnya nih kalian mau ngerasain euforianya Bali dibawa ke Cibubur, kalian harus datang ke Trans Studio Mall Cibubur di acaranya Foodforia. Cuma dari tanggal 25 September sampai 4 Oktober aja. Kalau gitu, aku cobain deh.
1: Zakira Gidanita Wijaya, Vicky Maulana, Depok, Jawa Barat.
0: Berikutnya ribuan batang dupa menyala membuat tarian naga api menjadi magnet festival pertengahan musim gugur di Hong Kong. Tradisi ini sudah bertahan lebih dari satu abad. Berbeda dengan di Taiwan, ada kue bulan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari festival pertengahan musim gugur. Menjelang perayaan, dapur-dapur toko roti pun sibuk memenuhi pesanan.
1: Menjelang festival pertengahan musim gugur, ada satu hal yang selalu dinanti warga Hong Kong. Ya, tarian naga api yang satu ini kembali memeriahkan jalanan kawasan Tai Heng Hong Kong pada Kamis malam. Ratusan warga dan wisatawan memadati jalanan sempit untuk menyaksikan naga raksasa yang dilapisi ribuan batang dupa menyala. Lebih dari

0: peserta bergantian membawa naga sepanjang 67 meter itu. Tubuh naga meliuk di tengah kerumunan diiringi tabuhan genderang, sementara bara dan abu dupa berjatuhan di sepanjang jalan.
1: It's so fun. Ash falling everywhere, burns, it's fantastic.
2: We're so proud of the fact that our neighborhood here on Moonshot Street has been able to keep this tradition for so many, like over 100 years. So it's pretty amazing to be part of something that's been continuous for this long.
0: Tradisi ini sudah digelar sejak 1880 dan awalnya dilakukan warga Taihang sebagai ritual untuk mengusir wabah. Kini, tarian naga api menjadi salah satu atraksi ikonik dalam perayaan festival pertengahan musim gugur di Hong Kong. Kalau di Hong Kong ada naga api, di Taiwan ada perayaan festival pertengahan musim gugur yang identik dengan sesuatu yang manis-manis. Toko-toko roti di Taipei sibuk memproduksi kue bulat menjelang perayaan festival pada Jumat. Adonan dibentuk satu persatu, diisi, dicetak, lalu dimasukkan ke dalam oven sebelum dikemas menjadi bingkisan untuk keluarga, teman, hingga rekan kerja. Tradisi berbagi kue bulat memang selalu menjadi momen spesial dalam festival pertengahan musim gugur.
3: Saat malam hari, Pesona Shanghai menghadirkan penampilannya yang maksimal dari atas sungai Huangpu. Di satu sisi deretan bangunan bersejarah, di depan dengan arsitektur yang menandai masa lalu kota Shanghai. Kemudian di seberangnya ada jejeran gedung pencakar langit yang berdiri dengan gemerlap cahaya lampu menandai Shanghai modern.
4: Antrian pengunjung sudah terlihat sejak pintu depan dermaga. Kerumunan manusia yang didominasi wisatawan dari berbagai tempat mengantri masuk. Pemandangan yang sama juga terlihat di dalam ruang tunggu sebelum masuk ke dermaga untuk naik ke kapal wisata. Semua tertib menunggu giliran. Suasana tertib juga terlihat saat para wisatawan mendapat giliran untuk naik ke kapal wisata. Rata-rata penumpang memilih untuk naik ke lantai 2 dan langsung menuju ke area buritan kapal. Mulai dari momen ini, tanpa dikomando, semua penumpang langsung mengambil foto dan video indahnya pemandangan di kota Shanghai.
5: Saya sudah ada di atas kapal wisata yang berlayar selama 45 menit di atas sungai Huangpu. Dan memang ternyata antrian cukup panjang dan lama ini terbayarkan setelah berada menyaksikan langsung kemewahan gemerlap lampu dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di bagian sebelah sana di Shanghai Baru. Itu ada Orient Pearl Tower, kemudian juga ada Shanghai Tower, dan di sebelah sini ini adalah bagian lama dari kota Shanghai, tapi semua pemandangan 360 derajat ini buat saya pribadi sebuah pengalaman yang cukup menakjubkan.
4: Saat kapal bergerak meninggalkan dermaga Shilipu, dari atas dek kapal, Shanghai seperti membuka dua halaman sejarah sekaligus. Ada wilayah Puxi dengan warisan bangunan lamanya, sementara di seberangnya Pudong menampilkan wajah Shanghai sebagai kota modern. Kedua wajah ini dipisahkan oleh satu sungai yang sama. Namun, selain kemegahan panorama tersebut, Sungai Huangpu tetap berfungsi sebagai jalur transportasi air yang penting. Bahkan hingga kini, feri masih menghubungkan Puxi dan Pudong. Di samping jaringan jembatan terowongan dan transportasi perkotaan yang terus berkembang. Jika dilihat dari sejarahnya, selama berabad-abad, sungai ini dimanfaatkan untuk irigasi, perikanan, drainase, penyediaan air, hingga transportasi dan perdagangan. Perkembangan Shanghai tidak bisa dipisahkan dari jalur air ini. Perubahan besar terjadi di Pudong pada 18 April 1990. Ketika pemerintah China menetapkannya sebagai kawasan percontohan pengembangan dan keterbukaan ekonomi dari kawasan yang sebelumnya didominasi lahan terbuka dan pertanian. Pudong bertransformasi menjadi pusat keuangan dan perdagangan dengan Lujiazui sebagai salah satu kawasan utamanya. Dalam tiga dekade sejak 1990, PDB Pudong melonjak lebih dari 210 kali. Mengubah kawasan ini menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis penting di Shanghai. Transformasi tersebut terlihat jelas dari tepi sungai Huangpu, dari lahan terbuka menjadi klaster pencakar langit yang kini menjadi ikon Shanghai.
6: it blows your mind. It's amazing. I mean, all the landscape, the skyscrapers. You can see the old city and also the new city in just one tour.
7: That is extremely good and fantastic experience.
8: No idea how absolutely magnificent this boat trip and in fact the whole of Shanghai is. It's been a real eye-opener for me.
9: Oh, both of us. Yes, it's just stunning.
10: It's been an amazing experience. I never thought I would live something like this. People are very open. The city is wonderful.
4: Pelayaran di Huangpu bukan sekedar menikmati city life. Setiap sisi sungai seperti memiliki cerita sendiri. Antara warisan sejarah, aktivitas perdagangan, dan ambisi Shanghai membangun kota masa depan.
5: Saya sudah selesai berkeliling dengan kapal wisata, melihat Shanghai dari dua sisi. Dari kawasan sejarah dan juga kawasan baru kota Shanghai. Dan ternyata memang pengalaman yang sangat menyenangkan, antri lama jadi terbayar. Teddy Zuhari, Huangpu River, Shanghai, China.
3: Hari pertama gelaran Festival Musik Lintas Genre Pesta Pora yang digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat sukses dipadati pengunjung. Seperti apa kemeriahannya? Sesaat lagi di Jazz Hour.

0: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Hari pertama gelaran Festival Musik Lintas Genre Pesta Pora yang digelar di G-Expo Kemayoran sukses dipadati pengunjung. Sejumlah penampilan spesial berhasil memeriahkan suasana festival mulai dari goyangan King Nasar hingga penampilan penuh nostalgia dari Chris Patti dan mantan vokalisnya Semi Simorangkir.
6: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, yeah. Kemeriahan gelaran Pesta Pora hari pertama langsung terasa pada waktu penyanyi dangdut King Nasar tampil habis-habisan membawakan lagu-lagu hits dangdut seperti lagu 5 menit lagi yang sukses membuat seluruh penonton bergoyang dan bernyanyi bersama. Aksi panggungnya yang unik, memukau dan penuh energi selalu berhasil menjadi daya tarik tersendiri yang menggebrak suasana festival. Bahkan ia pun juga tampil interaktif dengan fansnya. Menariknya, busana dengan desain ala karosel berwarna merah putih yang ia kenakan menambah keunikan tersendiri. Tak kalah memukau, grup band Chris Patti juga tampil dengan setlist atau daftar lagu lawas yang berkolaborasi dengan mantan vokalisnya Semi Simorangkir, menciptakan gelombang nostalgia yang kuat. Ditambah lagi, Semi juga membawakan lagu-lagu hits lawas milik Chris Patti seperti Mengenangmu hingga Aku Harus Jujur.
7: Seru banget.
8: Caranya banget parah.
7: Ya.
9: Enggak sih,
10: heboh banget. Apa ya, kayaknya sepanjang perform deh, iya. Atraktif banget ya, iya. Atraktif banget parah.
11: Semi abis ini.
12: Semi, iya.
11: Karena
12: lagu-lagunya ya,
11: lagu-lagunya banyak relate soalnya sama lagunya.
13: Iya, salah satunya King Nasar sih, dari sekian banyak penampil yang ada, karena kan banyak juga ya penampil yang ada di sini. Dan menurutku Pesta Pora juga banyak banget talenta-talenta muda yang baru, dan sekarang juga salah satu wadah buat musisi-musisi muda yang tampil juga. King Nasar keren dengan signature-nya, tahun ini pakai lollipop, tahun lalu kan dia pakai mermaid, kebetulan aku udah nonton juga. Jadi ya keren tetap dengan signature-nya dia, dengan gaya dia yang heboh, keren banget buat King Nasar.
14: Untuk merekamnya sejajar dengan mata aja.
13: Seperti mati lampu sih, pada akhirnya tetap lagu signature-nya dia kan itu. Dan pada akhirnya juga ya seperti mati lampu, di mana-mana dia pasti ada dan pasti heboh sih.
6: Tak kalah memukau, sejumlah penampil seperti grup band asal Bandung The Chang Shooters juga berhasil menghibur para penonton dengan aksi panggungnya. Kejutan pun juga ditampilkan grup band rock netral yang turut menghadirkan aktor Trasudiro dalam penampilannya. Adi Dwi Nanda, Denny Irvan, Jakarta.
5: Dua musisi tanah air kembali menyapa pendengar lewat karya terbaru mereka. Ada Rizky Febian yang hadir dengan single Adu Pandang yang mengangkat cerita tentang awal mula jatuh cinta. Sementara Banda Neira merilis Ajariku Jadi Berani, sebuah karya yang membawa pesan untuk menghadapi rasa takut serta menumbuhkan keberanian. Dan informasi ini sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
7: Penyanyi serta penulis lagu Rizky Febian kembali menyapa para penggemar melalui single terbaru bertajuk Adu Pandang. Single yang diciptakan Rizky Febian, Farel Ariaga dan Gloria Jessica ini menceritakan tentang seseorang yang mulai jatuh cinta setelah sering saling pandang dengan orang yang menarik perhatiannya. Usai dirilis, video lirik tersebut telah ditonton lebih dari 11,8 ribu kali di laman YouTube.

0: Grup musik Banda Neira resmi merilis video musik terbaru bertajuk Ajariku Jadi Berani featuring Reruntuh. Dalam liriknya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang didera ketakutan, kemudian meminta diajari menjadi berani.
1: Ajariku jadi pemberani.
0: Lewat lagu dan video musik ini, Banda Neira berharap bisa terus menularkan keberanian kepada para pendengar.

0: Malam Sports, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Bersama saya Clarissa Radia, informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum dan kami ulas sepanjang 30 menit ke depan. Dan berikut CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Badai besar tengah menerpa klub raksasa Liga Inggris, Manchester City. Laporan investigasi menyebutkan klub berjuluk The Citizens ini dinyatakan bersalah atas sebagian besar dugaan pelanggaran aturan finansial Liga Premier. Laporan dari media The Athletic menyebutkan Manchester City dinilai bersalah atas 114 dari total 115 dakwaan pelanggaran finansial yang mencakup rentang musim 2009-2010 hingga 2022-2023. Kasus ini merajai perhatian sepak bola Inggris selama lebih dari 3 tahun terakhir. Premier League menuding City gagal memberikan laporan keuangan yang transparan, termasuk pemasukan sponsor selama hampir satu dekade. Sejak diakuisisi oleh grup Abu Dhabi, pimpinan Sheikh Mansour pada 2008, Manchester City telah menjelma menjadi kekuatan dominan dengan meraih 8 gelar Premier League dan trofi Liga Champions. Meski demikian, pihak Manchester City secara konsisten membantah seluruh tudingan itu dan dipastikan akan mengajukan banding. Mengalami masalah kesehatan, Christian Eriksen memutuskan untuk mengakhiri kontrak bersama Wolfsburg. Sementara mantan bek Real Madrid, David Alaba, melanjutkan karir bersama klub Serie A Udinese.
1: Christian Eriksen dan VfL Wolfsburg sepakat mengakhiri kerjasama. Keputusan itu membuat kontrak Eriksen yang seharusnya berlaku hingga Juni 2027 berakhir lebih cepat. Gelandang berusia 34 tahun itu sebelumnya mengalami insiden kesehatan serius saat pertandingan persahabatan menghadapi Ukraina pada Juni lalu. Eriksen juga pernah mengalami henti jantung ketika membela tim nasional Denmark menghadapi Finlandia pada laga pembuka fase grup Piala Eropa 2020. Pada Juli lalu, Eriksen menyatakan akan kembali ke negara asalnya, Denmark, untuk menjalani program rehabilitasi. Eriksen bergabung dengan Wolfsburg sebagai pemain bebas transfer setahun lalu. Selama memperkuat Wolfsburg, Eriksen mencatatkan 34 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 3 gol dan 10 assist. Mantan bek Real Madrid dan Bayern Munchen, David Alaba, resmi bergabung dengan klub Serie A Italia Udinese. Alaba datang setelah kontraknya bersama Real Madrid berakhir pada akhir musim lalu. Bek asal Austria ini memiliki rekam jejak gemilang di level klub. Bersama Bayern Munchen, Alaba meraih 4 gelar Liga Champions dan 10 gelar Bundesliga. Sementara bersama Real Madrid, ia memenangkan 2 gelar La Liga. Dalam beberapa tahun terakhir, karir Alaba banyak terganggu masalah cedera. Pada Desember 2023, ia mengalami cedera robek ligamen anterior atau ACL pada lutut kirinya yang membuatnya harus menepi selama lebih dari 1 tahun. Kehadiran Alaba diharapkan dapat memperkuat lini belakang Udinese yang tengah menghadapi persoalan pertahanan. Udinese saat ini menelan 3 kekalahan beruntun dan belum mampu mencatatkan clean sheet dalam 5 pertandingan pertama mereka di Liga. Mikel Arteta dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak di Arsenal. Menurut laporan BBC, negosiasi antara kedua pihak telah berlangsung selama beberapa bulan. Arteta diketahui kontraknya di Arsenal akan berakhir pada penghujung musim ini. Pada Mei lalu, coach Arsenal Josh Kroenke menyatakan bahwa memastikan Arteta tetap bertahan menjadi prioritas klub. Arteta membawa perubahan besar sejak ditunjuk sebagai pelatih Arsenal pada 2019. Puncaknya pada musim lalu, manajer asal Spanyol itu sukses membawa tim meriam London juara Liga Premier Inggris. Keberhasilan itu memutus puasa gelar juara selama 22 tahun.
0: Timnas sepak bola Indonesia meraih poin penuh di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta. Gol dari Ragnar Ortmangun dan Ole Romeni membawa Timnas Garuda menang 2-0 atas Singapura.
2: berhadapan dengan Singapura di laga perdana FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama GBK Senayan, timnas Garuda langsung tampil menekan. Indonesia membuka keunggulan di menit ke-13 lewat gol dari Ragnar Oratmangun, memanfaatkan umpan terukur dari Lutfi Kerry. Meski Indonesia memiliki beberapa peluang emas untuk menambah gol, namun skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Singapura harus bermain dengan 10 pemain setelah di menit ke-17

0: ke-20, Safuan Baharudin menerima kartu merah. Semenit berselang, Indonesia mendapat hadiah tendangan penalti setelah pemain Singapura melakukan handsball. Oleh Romeni yang ditunjuk sebagai eksekutor pun sukses membawa Indonesia unggul 2-0. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia tetap tak berubah.
1: Firstly, big thank you to the fans for the support and energy tonight. We had to take a step, which was to win the match. I think the players, we asked for maximal effort. We anticipated we'd have moments where everything would fit beautifully on the field, and we'd have moments where when the fatigue set in and the players are adapting to the conditions, the jet lag, that they would have to fight through and find their way back together.
2: Yeah, I was really happy to be back with the guys, see all the fans in the stadium. It's always so special to see everyone and to be on the pitch. So now we feel good, got the job done, and excited for the next game.
0: Di pertandingan selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Senin 28 September 2026. Untuk sementara, Indonesia berada di peringkat 2 grup A di bawah Malaysia yang di laga sebelumnya menang 3-0 atas Bangladesh. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Skuad Garuda taklukkan timnas Singapura 2-0, namun tampaknya masih banyak pekerjaan rumah bagi tim pelatih timnas Indonesia. Dan langsung saja kita akan ulas bersama jurnalis olahraga CNNIndonesia.com. Halo Bung Jupri, selamat siang. Kita kembali akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya Bang ya, terkait dengan pertandingan ya, semalam nih. Dan kelihatannya juga kemarin Bung Jupri nonton langsung ya di stadion ya Bung ya?
4: Ya betul-betul, wow. Nonton langsung pertandingan.
3: Bagaimana kemarin antusiasme dan semarak ya Bung Jupri?
4: Ya kalau dari pemandangan-pandangan mata di stadion ya di GBK, ya memang antusiasmenya belum seperti dulu lagi ya. Artinya kalau kita lihat kan dari stadium announcer-nya mengatakan bahwa jumlah penontonnya kan mencapai 38.000, artinya secara kapasitas kan GBK bisa lebih lagi, tapi memang barangkali juga bahwa pembagian tiketnya memang tidak full juga, tapi memang antusiasmenya terlihat ya belum pulih seperti sebelumnya.
3: Baik, Bung Jupri, kita langsung mau mengulas bagaimana pertandingan semalam, karena kita melihat juga bahwa John Hetman ini mengandalkan permainan dari sayap untuk memaksimalkan Mitchell Baker dengan tinggi 197 cm. Namun, sepertinya strategi ini kurang berjalan dengan mulus. Bagaimana nih pendapat Anda?
4: Ya, kalau saya melihat ya, kemarin menyaksikan langsung, memang ini kan line up-nya para pemain terbaik yang kita punya gitu, karena kan memang sesuai juga ini kalender dari FIFA Match Day, jadi semua pemain terbaik bisa main. Tapi saya tidak ini ya, menurut saya ini bukan level terbaik gitu. Artinya secara permainan, secara itu tadi yang sempat Ara sebutkan juga bahwa di lini depan Baker diharapkan memang bisa memberikan kontribusi lebih. Beberapa kali juga kita lihat juga upaya-upaya crossing, tapi nggak maksimal gitu. Saya kira di pertandingan kemarin kita memperkirakan dengan squad yang sangat-sangat baik ini, artinya kita bisa menampilkan permainan yang saya kira juga bisa lebih menghibur gitu. Tapi memang yang terlihat di lapangan adalah para pemain juga terkesan memang hati-hati, padahal kalau kita lihat dari kubu Singapura, mereka memang praktis hanya bermain defensif, mereka hanya bermain menunggu. Bahkan kalau kita lihat secara statistik di pertandingan kemarin, Martin Paes hanya melakukan satu penyelamatan, artinya memang tidak banyak sebenarnya ancaman yang bisa diberikan oleh Singapura. Dan sebaliknya buat timnas Indonesia, dari kubu kita, dari kubu pelatih dari John Hetman, kurang berani menurut saya, kurang berani untuk memberikan tekanan, sehingga memang akhirnya permainan kalau saya melihat ya cenderung agak lambat kemarin temponya, artinya mencoba untuk bermain lebih hati-hati, bermain mencoba untuk lebih pasti. Dan yang jadi sorotan juga bahwa koneksi, saya kira koneksi di depan antara Luke Fikri, Takor Ratmangun, kemudian juga ada Mitchell Barker dan Ole Romeni, saya kira juga belum terlalu maksimal ya. Dan harus dimengerti juga bahwa mungkin memang faktor waktu juga, karena bagi Luke Fikri ini adalah debutnya dan asis untuk Ragnar, tapi di luar itu kita lihat koneksi ya, koneksi di depan belum terlalu berjalan. Itu yang saya kira memang perlu untuk diperbaiki di pertandingan untuk melawan Malaysia berikutnya. Dan di lini tengah juga kita lihat ya belum terlalu dapat ujian.

0: yang terlalu banyak juga, karena memang praktis apa Singapura bermain dengan cenderung middle block atau low block, jadi tidak banyak tekanan-tekanan yang bisa diberikan. Begitu juga di pertahanan, ujiannya belum terlalu terlihat, tapi saya melihat bahwa secara permainan saya kira harusnya bisa lebih baik lagi dari pertandingan kemarin.
1: Baik, jadi cenderung lebih cari aman daripada lebih berani untuk maju menyerang begitu ya Bung ya. Tapi kalau dilihat dari hasil akhir kemarin kan 2-0, salah satu pencetak golnya adalah oleh Romeni begitu ya. Bagaimana menurut Anda peran dari oleh Romeni di posisi sebagai striker bayangan di belakang Mitchell Baker ini?
0: Ya, ini posisi yang baru ya buat oleh Romeni, artinya posisinya biasanya kan dia main agak ke kanan atau bahkan main sebagai false nine atau main bahkan sebagai target man, tapi sekarang dimainkan sebagai pemain nomor 10 lah katakan. Jadi ini posisi yang baru dan saya kira oleh Romeni salah satu penampil terbaik lah, salah satu penampil terbaik yang ada di kubu timnas Indonesia. Bahkan kalau kita lihat bahkan dia sempat membuat satu umpan juga, umpan yang sangat-sangat baik pada Ragnar Uratmangun, sayangnya memang tidak bisa diselesaikan gitu. Tapi lagi-lagi ini soal kolektivitas juga. Kalau Romeni saja bermain baik kan menjadi kurang berarti juga gitu. Yang terpenting adalah bagaimana grup ini juga bisa menampilkan level yang saya kira harusnya bisa lebih tinggi gitu. Karena menghadapi Singapura saya kira dengan mereka bermain bertahan, harapan saya tadinya harus bisa lebih berani. Apalagi ketika Singapura juga bermain dengan 10 orang sejak di atas menit 70, harusnya bisa lebih megang lagi lah istilah, bisa lebih berani lagi untuk bermain. Tapi memang pilihannya saya kira seperti tadi ada dikatakan oleh Pak John Hartman juga, selepas pertandingan ada faktor kelelahan karena pemain baru bergabung dan lain-lain. Tapi saya kira harapannya di pertandingan nanti, di pertandingan berikutnya ya level kita bisa lebih naik sehingga memang bisa memberikan hiburan yang lebih juga buat supporter yang hadir di stadion.
1: Oke Bung, kalau kita melihat di pertandingan sebelumnya di Piala AFF juga ada Indonesia melawan Singapura, ini catatannya salah satunya adalah dari sektor komunikasi juga yang harus diperbaiki. Kalau melihat ataupun juga merujuk di pertandingan semalam begitu, apakah juga ada PR terkait komunikasi yang perlu dibenahi atau ada sejumlah aspek lain juga yang tentunya perlu diperdalam oleh tim pelatih dari timnas?
0: Ya, yang pasti tadi yang seperti Ara bilang juga bahwa komunikasi tentu ada pengaruh dalam permainan. Bahkan kalau kita lihat di pertandingan kemarin sepanjang 90 menit itu banyak sekali crossing yang saya kira tidak bisa menemukan rekan steamnya, itu yang saya kira terlalu akhirnya membuat situasinya menjadi terbuang gitu, peluang-peluang kita menjadi terbuang dan itu yang akhirnya membuat kita tidak bisa menang dengan lebih banyak gol gitu. Bahkan beberapa kali umpan-umpan dari upaya dari Lufkri di kanan, beberapa kali juga kita Dan James juga main cukup offensive juga di sisi kiri, tapi lagi-lagi bagaimana final pass-nya ya, bagaimana crossing-nya, itu yang saya kira memang belum sebaik yang kita harapkan. Jadi perbaikannya tentu bagaimana kemampuan dari final pass-nya bisa lebih baik dan juga koneksi di lini depannya juga bisa lebih baik, dan tentunya juga bagaimana sinergi antara para pemain yang ada di lapangan juga bisa lebih padu lagi gitu. Itu yang kita harapkan bisa terjadi, karena harus diingat juga bahwa di FIFA Asian Cup ini meskipun memang turnamen perdana dan kita bermain di kandang sendiri, harapannya adalah ya tentu targetnya adalah kita bisa meraih gelar, itu yang harus diingat juga gitu. Karena setelah kegagalan kemarin di Piala AFF ya tidak ada pilihan selain kita meraih gelar juga di FIFA Asian Cup kali ini.
1: Baik Bung Jupri, selain itu laga semalam jadi semakin menarik begitu ya, karena sebagian publik cenderung mempertanyakan keputusan dari John Hartman menurunkan langsung 11 pemain diaspora sejak awal laga begitu. Nah, sebelum Anda menjawab pertanyaan saya, kita dengar dulu apa alasan dari pelatih timnas Indonesia John Hartman berikut ini.
2: It's a line of players that want to represent this country and are willing to get on flights and roll their sleeves up, put in 50-50 tackles, play with passion and fire and heart. For the fans here, it's important to respect them. I think the local player, there is no different. There is no local, there is no diaspora. We are Indonesian. We represent the flag, we sing the anthem, and we stand together every time. This is a mindset we have to change. We have to change that mindset. These people are Indonesian now. They love playing for you. And when they start pulling out of tackles, when they stop running in games, then you can ask that question.
1: Nah, itu sudah mendengar bagaimana alasan dari kepala pelatih timnas begitu ya. Nah, kalau sejauh ini tanggapan dari Bung Jupri seperti apa?
0: Ya, memang ini jadi sempat juga jadi muncul jadi pertanyaan ya, karena memang untuk pertama kalinya memang tidak ada ya, tidak ada pemain yang bisa dikatakan lahir di Indonesia yang akhirnya main ya di pertandingan kemarin sebagai starting eleven, main di 11 pertama. Tapi lagi-lagi menurut saya ya, menurut saya ini adalah ya kita harus pisahkan lah soal hal-hal ini, karena ini sudah lama terjadi gitu, maksudnya sudah lama sekali, seringkali dibahas antara lokal atau diaspora atau naturalisasi. Tapi menurut saya perlu kita nihilkan lah hal-hal seperti ini gitu. Bagaimana kita sekarang hanya fokus untuk melihat bagaimana para pemain ini berjuang di lapangan gitu. Soal siapa yang bermain di lapangan, lagi-lagi itu kan hak prerogatif dari pelatih gitu. Melihat juga bagaimana kesiapan pemain, bagaimana juga kebutuhan taktiknya. Jadi buat saya yang terpenting adalah, buat saya fokusnya adalah bagaimana kita, katakanlah kita ingin kita mengkritik bukan soal pemilihan pemainnya, mengkritik tapi bagaimana soal cara bermain timnas, kemudian bagaimana intensitasnya yang saya kira juga masih bisa harus lebih baik. Itu yang saya kira lebih penting ya, soal timnas Indonesia saat ini. Jadi buat saya bagaimana kita membantu pelatih buat membantu menyemangati dan juga tentunya memberikan kritik buat timnas Indonesia jika memang hasilnya tidak bagus atau permainannya tidak bagus. Jadi bukan soal apakah pemain ini datang dari lokal, pemain ini datang dari adalah diaspora. Jadi buat saya hal-hal seperti itu sudah kurang relevan ya untuk saat ini, karena memang situasinya bukan hanya Indonesia gitu, di negara-negara lain pun sekarang kan banyak juga gitu pemain-pemain yang memang katakanlah dinaturalisasi atau punya keturunan dari Indonesia, dan mereka punya hak yang sama untuk bisa membela timnas Indonesia. Dan harus diingat juga kalau memang pemain itu punya kualitas yang sangat-sangat baik, tentunya juga dia akan juga dipilih oleh pelatih untuk bisa bermain sebagai starter. Jadi ini lagi-lagi saya harus katakan bahwa hak prerogatif pelatih yang menentukan siapa yang bisa bermain di lapangan gitu, siapa yang siap. Jadi buat saya lebih ke arah situnya, dan tentunya kita ingin melihat juga bagaimana timnas Indonesia bisa bermain lebih baik, karena sejujur saya pribadi di pertandingan kemarin tidak terlalu merasa terkesan. Karena penampilannya cenderung agak-agak apa ya, level permainannya kurang begitu tinggi kalau menurut saya.
1: Baik, tentunya di hari-hari ke depan skuad Garuda tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga berikutnya, yakni Indonesia melawan Malaysia begitu ya. Bagaimana evaluasi ataupun juga manuver yang tentunya perlu dilakukan oleh pelatih dan juga pemain agar bisa memberikan performa terbaiknya di laga selanjutnya, Bung?
0: Ya, menurut saya pendekatannya Malaysia mungkin akan mirip-mirip dengan Singapura juga ya. Dan yang harus diingat, Malaysia ini memang tim yang secara kolektivitas sangat-sangat baik gitu. Mungkin mereka juga akan bermain lebih menunggu, dan saya harapkan memang di pertandingan kedua nanti dengan harapannya dengan kebugaran yang lebih baik, karena para pemain juga punya waktu recovery yang saya kira sudah lebih baik juga untuk pertandingan berikutnya. Mainnya harus bisa lebih berani gitu, bermain lebih agresif. Intensitasnya harus lebih tinggi lagi. Itu yang saya kira memang harusnya bisa diperlihatkan para pemain dari timnas Indonesia dengan materi pemain yang ada gitu. Jadi saya mengharapkan level permainannya bisa lebih naik, sehingga memang kita juga bisa melihat bahwa bagaimana John Heitman ini meracik strategi terbaik buat timnas Indonesia. Karena kita masih menunggu nih, karena kalau kayak saya bandingkan dengan beberapa pertandingan sebelumnya ya dari timnas Indonesia, bisa dikatakan memang agak-agak stagnan nih di pertandingan melawan Singapura kemarin. Artinya perkembangan dari timnas Indonesia ini.
1: Bung Jupri melihat prediksi untuk laga selanjutnya seperti apa? Apakah juga ada sejumlah komposisi pemain yang emang harus dirubah begitu?
0: Ya, kalau saya melihat ada beberapa pemain lah. Artinya beberapa pemain yang saya kira juga layak untuk main di sejak menit pertama ya. Ada Rizky Ridho, Tom Haye, saya kira juga bisa menjadi solusi. Bahkan Ivar juga, kita tahu di Dewa United juga sedang main bagus juga. Jadi saya kira opsi rotasi sangat-sangat terbuka menurut saya dengan, ya itu tadi, dengan kedalaman tim yang sebaik ini, dengan materi pemain yang sebaik ini, saya kira opsi rotasinya sangat-sangat terbuka. Dan kalau kita lihat beberapa pemain kemarin, menurut saya ya, Mitchell Bakker main nggak maksimal di pertandingan kemarin. Artinya dia punya peluang, punya beberapa kesempatan, tapi tidak bisa konversi jadi gol, dan kemudian juga koneksi dia dengan pemain-pemain di depan juga belum terlalu terlihat optimal. Jadi saya kira kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan perubahan, ya bahkan di belakang pun bisa jadi juga Ridho bisa dimainkan juga. Jadi ini akan bergantung juga lagi-lagi pada kesiapan fisik pemain dan juga bagaimana kebugaran pemain itu sendiri. Tapi terpenting yang harus diingat, ini adalah pertandingan melawan Malaysia. Artinya pertandingan ini sangat-sangat penting gitu, karena ini adalah bisa dikatakan laga klasik antara timnas Indonesia dan juga Malaysia. Jadi saya kira bermain di kandang, kemenangan adalah hasil yang mutlak harus didapatkan buat timnas Indonesia.
1: Baik, skuad Garuda harus mengeluarkan performa terbaiknya di setiap kesempatan. Tentunya kita nantikan bagaimana nanti laga selanjutnya Indonesia akan melawan Malaysia. Terima kasih banyak Bung Jupri atas ulasannya bersama CNN Indonesia Sports Weekend kali ini. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Festival Pencaksilat Seni Tradisi kembali digelar di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Festival ini diikuti ratusan pesilat dari berbagai daerah. Sementara ajang Festival Seneng Minten 2026 yang berlangsung di Magelang diikuti lebih dari 400 peserta.
1: Festival Pencaksilat Seni Tradisi Kebun Raya Bogor Cup keempat tahun 2026 diikuti sebanyak 321 peserta dari 17 daerah seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, hingga Lampung. Para peserta terbagi dalam 6 kategori, mulai dari usia dini, anak-anak, remaja, dewasa, hingga kategori orang tua. Ketua penyelenggara Helmi Sutikno turut mengapresiasi kepedulian Kebun Raya Bogor terhadap pelestarian pencaksilat sebagai budaya bangsa.
2: Ada 17 daerah yang ini yang keempat, hematnya Kebun Raya, peduli terhadap silat, bangga saya bangga. Saya sebagai wakil ketua IMSI Jawa Barat, bangga. Satu lembaga PT MR serangkan silat dan ikut melestarikan budaya bangsa.
1: Salah satu peserta, Zakira Aftani Amir mengaku telah melakukan berbagai persiapan sebelum mengikuti perlombaan. Zakira mengaku ini merupakan keikutsertaannya yang kedua dalam perlombaan pencaksilat. Ia berharap dapat meraih hasil terbaik dalam festival kali ini.
3: Saya dari itu, saya dibilang sama waktu guru saya, dibilang jangan minum es, jangan minum makanan pedas. Dari situ saya merasa badan saya jadi agak lebih sehat. Enggak, ini perlombaan saya yang kedua kali. Pengen juara 1 atau 2.
1: Kegiatan Festival Pencaksilat Seni Tradisi Kebun Raya Bogor Cup keempat ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 hingga 27 September 2026. Milik Live Festival Seneng Minton 2026 kembali hadir di Gor Jarum Magelang pada Kamis. Dikemas dalam permainan bernuansa badminton yang interaktif dan menyenangkan, sebanyak 480 siswa kelas 1 hingga kelas 3 dari 16 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Kota Magelang dan sekitarnya ambil bagian dalam perlombaan. Seluruh rangkaian permainan dirancang untuk mengasah kemampuan motorik, koordinasi kelincahan, serta mengenalkan teknik dasar bulu tangkis. Semangat juang untuk menjadi pemenang ditunjukkan oleh Aliando Farensi Rait, siswa kelas 3 SDN Kemiri Rejo 1 Magelang. Meski gagal keluar sebagai juara, Aliando yang hanya finish di posisi kedua mengaku tetap senang dan semakin suka dengan bulu tangkis.
4: Fokus sama latihan terus.
5: Fokus sama latihan?
4: Iya.
5: Terus kamu tadi yang paling senang pada saat game seperti apa?
4: Pas game.
5: Yang pas ngindahin, pas lari-lari, atau pas servis gitu. Yang paling suka di game siang apa?
4: Yang servis.
5: Yang servis?
4: Iya.
5: Kenapa?
4: Gampang.
5: Terus ini karena udah tahu menang nih, kan banyak ya lawannya. Terus gimana perasaannya si Aliando?
4: Senang.
5: Senang?
4: Iya.
1: Para pemenang Midlife Festival Seneng Minton 2026 di tiap lomba mendapat hadiah berupa piala, uang pembinaan, dan hadiah dari sponsor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
4: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis. Gitu.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
5: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Pertarungan yang telah lama dinantikan penggemar tinju dunia akhirnya dipastikan terwujud. Dua mantan juara dunia kelas berat asal Inggris, Tyson Fury dan Anthony Joshua akan berhadapan di Cardiff, Inggris pada 11 Desember mendatang. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sports hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit undur diri, salam sehat, sampai jumpa.
1: Setelah lebih dari satu dekade menjadi pembicaraan, duel dua mantan juara dunia kelas berat antara Tyson Fury melawan Anthony Joshua akhirnya menemukan tanggal dan lokasi. Pertarungan akan digelar di Principality Stadium Cardiff pada 11 Desember mendatang. Fury dan Joshua sama-sama pernah menguasai divisi kelas berat dunia. Namun,

berlangsung di Inggris. Tyson Fury yang kini berusia 38 tahun datang setelah meraih kemenangan atas Marius Wack. Sementara Joshua yang 2 tahun lebih muda mencatat kemenangan melalui knockout atas Christian Prenga pada Juli lalu.

Memahami sejarah akan tentu saja lebih bermakna bila kita mendapatkan ceritanya dan pengalamannya langsung dari anggota keluarganya. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober dan juga momentum G30S berada di Museum Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. Ini merupakan kediaman beliau, Jenderal A.H. Nasution, sejak tahun 1949 hingga wafat pada tahun 2000. Nah, di sini kita akan belajar langsung dari anggota keluarganya kira-kira apa yang terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Mari kita ikuti.

0: Malam 30 September menuju 1 Oktober 1965 menjadi salah satu titik paling kelam dalam sejarah Indonesia. Di tengah situasi politik dan ketegangan yang memuncak, pasukan bergerak untuk menculik sejumlah petinggi Angkatan Darat. Salah satu targetnya adalah Jenderal A.H. Nasution yang saat itu tinggal bersama keluarganya di Jalan Teuku Umar Menteng, Jakarta. Sekitar dini hari, suara tembakan dan keributan membangunkan penghuni rumah. Nasution berusaha menyelamatkan diri dengan melompati tembok belakang rumah. Namun, upaya tersebut harus dibayar dengan kehilangan yang sangat besar bagi keluarganya. Putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, yang saat itu masih berusia 5 tahun, tertembak dalam penyerbuan tersebut dan kemudian meninggal dunia. Sementara itu, Ajudan Nasution, Letu Pierre Tendean, yang berada di rumah tersebut ditangkap setelah disangka sebagai A.H. Nasution. Ia kemudian dibawa ke Lubang Buaya dan menjadi salah satu korban yang dibunuh dalam rangkaian peristiwa G30S. Kini, rumah yang menjadi saksi tragedi itu telah menjadi museum yang menyimpan jejak perjalanan hidup A.H. Nasution dan keluarganya. Dari ruang-ruang yang pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, hingga jejak peristiwa yang mengubah sejarah Indonesia, tempat ini menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang peristiwa, tetapi juga tentang manusia dan keluarga yang mengalaminya.
1: Halo.
2: Hai Mbak Desi, apa kabar?
1: Apa kabar?
2: Baik, Mbak. Bagaimana
1: Eka
2: kabar?
1: Baik, dan terima kasih telah mengundang saya ke sini di Museum Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. Nah, Eka.
2: Edi, Mbak.
1: Edi panggilannya,
2: ya.
1: Oke. Karena panjang ya, lumayan
2: cukup
1: panjang.
2: Edi.
1: Eka Trisnia Dianti, tapi panggilnya Edi saja.
2: Edi aja, Mbak.
1: Oke, nah ini merupakan dulu kediaman ya dari Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution, dan Edi ini merupakan cucu.
2: Ya, saya cucu pertama.
1: Cucu pertama. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekarang, karena kediaman ini sekarang sudah menjadi museum sejak tahun 2008 ya, kalau
2: ya,
1: tidak 2008. Ya. Tapi katanya tuh Edi tuh lahir di sini, besar di sini. Bisa diceritakan mengenai kediaman ini dan juga ketika ini dijadikan museum.
2: Memang sudah cita-cita opa. Ini sebenarnya rumah adalah rumah pribadi yang dibeli waktu opa sama oma nikah. Itu dihadiahkan oleh ayahnya oma untuk opa dan oma.
1: Tahun berapa waktu itu,
2: Edi? Waduh, tahunnya mungkin 1940-an.
1: Tahun 40-an ya.
2: 50-an ya.
1: Ya.

0: Lama setelah Indonesia merdeka.
1: Iya, mungkin, ya. Setelah opa oma nikah di Jakarta, terus opa sama oma tinggal di sini. Gitu. Ini adalah rumah pribadi, jadi bukan rumah negara. Terus memang dari awal waktu sudah terjadi G30, maksudnya sudah opa sudah di masa tua ya. Opa tuh sempat bilang sama keluarga bahwa opa kepingin nanti rumah ini itu jadi museum. Karena di sini kan sejarahnya yang terjadi G30S kan di rumah ini gitu. Jadi kami memang tinggal di sini bersama-sama. Karena mama kan anak tinggal satu kan, yeah. Mbak. Jadi sama opa sama oma nggak boleh keluar lah gitu. Jadi tinggal di sini, terus mama menikah punya anak empat. Ada saya, terus ada Marisa, Marina dan Vita. Mm-hmm. Jadi kita tinggal sama-sama semua di dalam rumah ini. Karena rumah ini kan lumayan besar ya, 2700 ya. Jadi kita tinggal bersama papa, mama, opa sama oma di sini. Jadi apapun keseharian opa, oma, terus cerita dulu masih kita tinggal di sini, terus banyak anak-anak sekolah yang datang. Ya kita ikutan juga jadi guide. Jadi udah hafal lah semua cerita.
0: Iya, dan Edi kan sekarang merupakan ketua yayasan museum ya.
1: Bukan museumnya, ya. Ketua yayasan Abdi Haris Nasution. Iya.
0: Nah, ini salah satu dari legasinya yang mau tidak mau harus di istilahnya dilestarikan kan.
1: Betul, karena ini rumah kenangan.
0: Iya, dan ini saya juga merinding di sini karena sejarah itu betul-betul terasa ya di sini. Edi sendiri dari kecil sampai usia berapa tinggal?
1: 40 tahun. Oh, udah tua ya. Ini waktu kita baru pindah dari sini tahun 2008.
0: Ya. Kalau bicara mengenai kenang-kenangan, kita kan di sini ada
1: opa.
0: Ada opa. Ya. Bisa enggak? Mungkin dari ruang-ruangnya itu
1: ini.
0: Dulu.
1: Oke,
0: kita tadi masuk itu.
1: Itu adalah ruang tamu, ruang di depan itu adalah foyernya. Ruang tamu itu diperuntukkan untuk tamu-tamu yang umum, yeah. Lebih kalau ada yang mau ketemu opa. Opa itu kan masih setiap hari menerima tamu untuk ngobrol, untuk diskusi. Ada juga dulu mahasiswa dan lain-lain itu selalu ada di depan. Kalau ini adalah ruang kerjanya opa yang sekarang sudah dijadikan begini nih Mbak. Tadinya nggak bisa bergerak nih. Opa juga meja kerjanya adanya di ujung situ. Karena ini semua rak-rak buku. Ini cuman sebagian sangat kecil, ini rak buku ini, tadinya itu semua rak itu nempel sampai atas Mbak. Terus waktu itu ada rak-rak lagi, jadi ada 16.000 buku.
0: Jadi banyak ya koleksinya ya?
1: Sangat opa banyak. Ya. Wow. Dan opa itu hafal dimana-dimana bukunya opa taruh itu opa hafal semua. Dan opa tuh menulis di pojok sini, karena ini semua buku Mbak, semua buku. Jadi memang betul-betul full of buku.
0: Ya, jadi waktu Edi masih kecil sering melihat opa membaca dan menulis di ruangan ini.
1: Menulis ya. Kalau membaca opa nanti kita ke kamarnya opa. Nanti ada tempat di mana opa sering membaca.
0: Boleh nggak anak-anak masuk ke ruangan ini?
1: Boleh. Ya namanya cucu ya. Apapun nih.
0: Jadi apapun waktu boleh. Masuk ke ruangan ini penuh buku waktu itu apa sih perasaannya kalau dengan ada opa di situ sambil menulis?
1: Ya, kita sambil lihat-lihat biasanya tanya-tanya. Biasanya kita kalau masuk itu ini sejujurnya kalau udah main tak umpet paling gampang ya untuk ngumpet-ngumpet. Tapi dan yang lainnya yang paling penting kita masuk sini biasanya kalau kita ada PR mau ulangan atau mau ada PR PMP sejarah. SPB dan lain-lain itu kita datang ke opa untuk tanya, jadi langsung dijawab sama opa.
0: Dan ya nggak apa-apa kalau diganggu ya sama.
1: Oh sangat nggak apa-apa.
0: Biasanya kalau menulis itu ada jam-jam tertentu atau
1: oh, iya.
0: Bagaimana
1: salah
0: sih?
1: Salah satu kalau opa sedang menulis buku itu kita nggak berani ganggu, karena opa mesti konsentrasi inget tahunnya, tanggalnya apa. Jadi oh opa lagi nulis berarti udah kita nggak jadi ngobrol gitu, karena opa itu adalah tempat curhat kita juga.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ketemu kembali kita. Terima kasih kami ucapkan mewakili teman-teman yang semuanya telah membersamai kami di Lapas kelas 2A Cibinong. Teman-teman media, hari ini kami datang untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh Ombudsman RI beberapa hari yang lalu. Tentunya kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, selaku kami adalah pemeriksa internal Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan, beliau memerintahkan pada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman. Tadi kami, saya secara langsung memimpin untuk berkeliling melihat secara langsung tempat-tempat yang dikunjungi oleh teman-teman dari Ombudsman. Dari rumah nomor 3 atau kalau saya bilang nomor 1 itu di sebelah sini ya, tapi itu tidak jadi masalah, dan sampai ke ujungnya. Saya enggak mau hanya dengar ceritanya, tapi kita melakukan cek langsung dan semua saya bukain pintu satu persatu. Sampai tempat sampah yang dijadikan poin juga, yang diduga tempat untuk pelarian, saya coba turun ke bawah sampai semua, dan kembali naik lagi, ketemunya kontainer yang digunakan untuk sarana asimilasi dan edukasi. Kemudian saya pindah ke sebelahnya, ada ruangan guest house yang kemarin juga dikunjungi atau dilihat oleh teman-teman Ombudsman, dan sampai ke sini termasuk juga bagian dalam saya coba melihat kondisi para warga binaan yang ada di lapas ini. Bisa saya sampaikan bahwa apa yang saya lihat dengan apa yang dipublish atau ditayangkan oleh teman-teman ORI, ada beberapa perbedaan ya. Dan ini menjadi konsentrasi kami sebagai tim pemeriksa. Kami lihat ORI seperti apa, dan kami lihat tadi seperti apa. Ini juga, ini pernyataan tegas dari Pak Menteri, apabila ada perubahan, ada kondisi yang tidak sesuai, ini tolong dilakukan pemeriksaan. Untuk itu kami sudah melakukan pemeriksaan dari kemarin sampai hari ini, itu sudah 52 warga binaan. Ini kami lakukan pemeriksaan, dan hari ini kami jadwalkan kurang lebih 54 lagi atau 50 dari para pegawai. Tidak itu saja kami lakukan pada hari ini dan ke depannya. Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini. Hal-hal yang lain yang tentunya saya dan tim ini mengakomodir semua yang ditemukan oleh ORI, ya. Tadi minuman keras, ya, kemudian tempat yang diduga sebagai simulator, ya, tempat fitness, kemudian foto, barang-barang lain, kulkas dan semuanya itu menjadikan objek buat kami untuk memeriksa di mana barang-barang itu keberadaannya dan kenapa berpindah dan sebagainya. Tentunya mohon waktunya karena ini proses lagi berlangsung. Saya rasa itu saja rekan-rekan yang bisa saya informasikan pada siang hari ini. Mohon dukungannya, kita terus menyampaikan update dan kita lakukan pemeriksaan supaya kita bisa menemukan peristiwanya, kemudian melihat siapa yang harus bertanggung jawab. Tentunya hal yang paling penting adalah kita memperbaiki tata kelola yang harus dilaksanakan oleh Lapas Kelas 2A Cibinong. Itu saja, terima kasih. Ada pertanyaan? Dari apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan, ya termasuk foto itu sudah ada di apa sasaran kami semua itu. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari sekarang, ya kok kemarin ada fotonya, ini sekarang nggak ada fotonya, ya itu jadi sasaran kami. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain? Nah, ini kita lagi dalami. Oh pasti, ini kita sedang berlangsung dan kita akan minta pertanggungjawaban ya siapa yang memasukkan foto di situ, memasukkan fotonya dan sekarang fotonya kemana? Lima puluh. Nah ini kira-kira ada berapa banyak yang akan diperiksa? Kemudian kan disebutkan pada saat awal itu akan berlangsung pemeriksaan dari 3 hari sampai 1 minggu. Dengan adanya pemeriksaan hari ini, apakah ini artinya memang akan diselesaikan tetap 1 minggu ke depan atau ini sudah selesai? Seperti apa mungkin temuannya karena kami kan tidak diizinkan masuk ke saat ini, mungkin bisa dipastikan temuannya seperti apa supaya bisa menjawab pertanyaan publik yang sangat penasaran dengan video dari ori yang panjang. Teman-teman sudah melihat semua video orinya dan saya pun langsung melihat, ya. Saya melihat ada perbedaan, ya. Untuk itu tadi yang saya sebutkan foto, barang-barang apa perlengkapan TV, kulkas, semuanya yang disebutkan oleh ori itu menjadi sasaran pemeriksaan kita. Di mana kok sekarang enggak ada? Gitu. Siapa yang memindahkan? Tentunya yang memindahkan ini yang bertanggung jawab. Kenapa kok dipindahkan? Nanti kan akan ketemu. Saya memindahkan karena dipindahkannya kemana barangnya. Nah, itu nanti kita akan selidiki semuanya karena itu kewenangan kami ya sebagai pengawas internal dan arahan Pak Menteri jelas dan kuat komitmen beliau. Kalau ada yang melanggar semuanya kita tahu. Kita punya aturan, kita punya kode etik, kita punya kode perilaku, kita punya hukuman disiplin. Semua ASN ada pasal 3-nya wajib melakukan beberapa hal dan pasal 5-nya dilarang melakukan ada beberapa hal. Nah, kalau termasuk daripada situ kita kenakan itu uktis sesuai dengan PP 94 2021. Saya rasa clear ya temuan semuanya. Pemeriksaan terus berkembang mengenai waktunya, saya rasa tadi sudah diberi batasan tapi kalau bisa lebih cepat juga lebih baik. Yang penting pasti lebih lengkap. Kan itu yang dilengkap ini. Lebih lengkap, lebih menyeluruh, itu yang diharapkan. Kalau waktu bisa lebih cepat, itu lebih baik. Saya rasa itu ya, terima kasih semua dukungannya. Apa boleh? Ya, ya, ya. Bisa disampaikan kepada masyarakat semua. Saya melihat langsung itu ke sana dan saya mengecek dokumennya. Itu ada SK Kalapas. Itu rumah dinas Kepala Keamanan dan Ketertiban. Yang nomor 3 itu. Nah, itu menjadi-jadi catatan buat kita, menjadi bahan untuk kita tanyakan. Loh, kenapa kok ini rumah dinas ada SK-nya tapi kok ada foto orang lain? Itu ya. Mohon dukungannya semuanya kepada kementerian kami, semoga kami menjadi lebih baik ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Atuh nuhun sadayana. Ya. Salam baktos.
5: Hidup sang Koryang.
2: CNN Indonesia Breaking News. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
6: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 26 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pasca temuan Ombudsman, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong pada Jumat pagi. Kementerian membutuhkan waktu sepekan untuk melakukan investigasi. Menyikapi gugatan di MK soal ijazah Gibran Raka Buming Raka, Jokowi menjelaskan jika putranya bersekolah di Solo dari SD hingga SMP, selanjutnya melanjutkan studi SMA sampai kuliah di Singapura. 10 korban kecelakaan Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat dalam manifest.

0: Ya, kita awal informasi pertama, kebakaran hebat melanda gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 di Kabupaten Bekasi. Proses pemadaman terkendala karena tidak adanya ketersediaan air di dalam hidran.
1: Kebakaran.
2: Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah petugas damkar mat Kabupaten Bekasi, pihak swasta, dan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi amuk si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan gedung.
3: Objek yang terbakar ini pergudangan, barang materialnya pelat, ya, cuman di depan ada palet yang bikin bakaran, masih sulit diselesaikan sampai saat ini. Untuk sementara sumber air, karena hidrannya ada itu tidak berfungsi.
2: Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi mengalami kendala sumber air. Pasalnya hidran di lokasi diduga tidak berfungsi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, gudang dalam kondisi tidak ada karyawan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Kasus kebakaran gudang ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat, Polres Metro Bekasi. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan jajarannya beserta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengecek temuan ombudsman di Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kementerian membutuhkan waktu sepekan untuk melakukan investigasi. Ya, pengecekan ke lapas kelas 2A Cibinong dilakukan sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi, khusus Bapisus, beserta awak media melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi yang diduga ditemukan fasilitas mewah di tempat tersebut. Kementerian IMIPAS akan segera menyampaikan hasil investigasi dalam waktu dekat, termasuk berkoordinasi dengan ombudsman.
4: Kan temuan-temuan itu tadi, Pak.
5: Pasti nanti kan akan kita koordinasikan.
6: Ya. Prinsipnya kita terima kasih.
5: Pak Dirjen kalau perlu dari ombudsman diundang aja yang komunikasi di sini. Nantilah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah cepatnya hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain nanti kan akan dilihat.
7: Barang siapa oknum yang terlibat penyimpangan di dalam lapas, ya, kami dengan Pak Menteri ya tidak akan segan-segan untuk menindak.
0: Ya, terkait dugaan adanya fasilitas khusus dan mewah di lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Komisi 13 DPR akan memanggil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ombudsman RI untuk melakukan pendalaman informasi pada Senin pekan depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso di Jakarta pada Jumat siang.
8: Memiliki dua catatan krusial terhadap peristiwa itu. Yang pertama adalah bahwa Komisi 13 menyayangkan sikap aparatur Lapas Cibinong yang menghalang-halangi proses sidak yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Nah, sementara kita sama-sama ketahui bahwa Ombudsman RI ini institusi resmi negara yang kerjanya itu dilindungi oleh undang-undang, bahwa mereka punya kewenangan, punya otoritas untuk melakukan sidak terhadap institusi atau lembaga yang melakukan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang mengkonfirmasi dua penjelasan berbeda bahwa berdasarkan temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong ada semacam rumah mewah, villa mewah yang itu diindikasi digunakan oleh warga binaan. Bahkan ada temuan semacam fasilitas golop, ada minuman keras dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan penjelasan dari Kanwil Dirjen Permasyarakatan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa itu adalah rumah dinas yang digunakan untuk program asimilasi. Oleh karena itu, kami Komisi 13 pada hari Senin nanti akan memanggil kedua belah pihak mengkonfirmasi dua penjelasan yang berbeda ini.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Jumat siang. Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan dampak bencana, terutama berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak.
1: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka didampingi sejumlah pejabat termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melihat langsung sejumlah kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang di kawasan Arosuka. Gibran berkeliling dari satu titik ke titik lainnya untuk melihat dampak bencana termasuk mendatangi RSUD Arosuka tempat korban luka dirawat. Wapres menyoroti peran strategis wilayah Solok sebagai penopang ketahanan pangan sehingga percepatan pemulihan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat. Langkah ini penting dilakukan agar siklus produksi beras dan komoditas unggulan daerah tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
6: Ini saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang saya kira sangat krusial juga. Terkait ini Pak Bupati, cicilan. Mungkin ada beberapa warga yang menjadi nasabah PNM Mekar atau apapun itu. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga ketika saya berkunjung ke NTT. Jadi warga yang

0: memiliki cicilan di bank Himbara manapun, ini selama masa kebencanaan mendapatkan sedikit keringanan, atau nanti ada skema-skema seperti skema restructuring. Jadi warga tidak diberatkan.
1: Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, Wapres juga mendorong langkah-langkah mitigasi jangka panjang. Di antaranya penanganan infrastruktur pendukung melalui normalisasi sungai dan pembendahan Sabodam. Jone di Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
2: Hingga kini pemerintah telah membentuk sebanyak 250 batalion infanteri teritorial pembangunan dan kehadiran batalion ini ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat desa karena meningkatkan keamanan dan membangkitkan ekonomi.
3: Darni dan Kasta adalah petani dari desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat. Sehari-harinya, Darni dan Kasta merawat tanaman jagung. Di kampungnya, kini berdiri Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 Talaga Manggung. Bagi mereka, kehadiran tentara menjadikan kampungnya lebih aman.
4: Sebelumnya ada itu seperti mesin ada yang nyuri. Terus domba itu ada yang nyuri lagi. Jadi sekarang sebarang ada ABRI di sini, ya sepi lah. Nggak ada yang nyuri, nggak ada yang apa-apa itu. Nggak ada. Jadi aman, jadi rasa, apa namanya, rasa terjamin itu masyarakat yang ada di sini.
5: Lebih aman, gembira, lebih aman. Dan biasanya tuh nggak ada. Teknis ini kan ada banyak kehilangan, kambing, mesin kolektor, ada yang mencuri. Sekarang ada Bapak TNI di sini, jadi ada aman.
3: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 memiliki sekitar 450 personel. Untuk sementara mereka menempati lapangan di Desa Sukamulya sembari menunggu pembangunan markas selesai. Meski demikian, kehadiran ratusan personel TNI ini juga menggairahkan ekonomi masyarakat.
6: Kami tanya ke rakyat, ternyata mereka sekarang banyak yang terbangun entrepreneurnya masyarakat. Apa entrepreneurnya? Mereka jadi pedagang, ya. Ini yang akhirnya secara perlahan UMKM, ekonomi kerakyatan di wilayah sini tumbuh.
3: Pada Jumat 25 September, Menteri Pertahanan bersama Wakil Panglima TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat meninjau Yonif TP338 dan 339 di kawasan Jawa Barat. Kedua batalion ini memiliki markas tetap dan sementara menempati lahan desa. Meski demikian, pembangunan markas batalion akan dipercepat.
7: Kamu sekarang ada di marshaling area untuk sementara. Tapi berapa bulan kemudian kamu akan pindah ke pangkalanmu yang baru. Pangkalan itu adalah milik rakyat yang ditugaskan kepada negara untuk membangun pangkalan kepada kamu semua sebagai prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
3: Sesuai strategi pertahanan negara, rencananya pemerintah akan membangun total 750 batalion infanteri teritorial pembangunan. Hingga kini, setidaknya sudah lebih dari 250 batalion telah dibentuk. Iwan Hermawan, Jawa Barat.
2: Jokowi menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
8: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
9: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
10: CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
11: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
10: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
12: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
13: Iya.
12: Dia selalu high call.
13: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
11: kalau begini
13: ya.
10: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
14: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
10: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
15: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
11: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
16: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
11: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
16: tidak
11: tadi.
16: Tidak hanya
11: kan begitu.
10: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: 5 tersangka ditangkap terkait kasus bentrokan antar warga desa di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di Tangerang Selatan, polisi menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di salah satu sekolah swasta internasional berbasis agama.
1: Polda Maluku Utara menangkap para tersangka dalam kasus bentrokan antar warga Desa Banimu dan di Desa Siben Popo di Halmahera Tengah Maluku Utara yang mengakibatkan satu orang tewas pada 3 April 2026. 8 warga asal Banimu menjadi tersangka, 5 diantaranya ditahan polisi pada Kamis sore, sedangkan 3 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa ini bermula pada 2 April ketika Ali Daud, seorang warga Desa Banimu, ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan desa. Karena terprovokasi, warga Desa Banimu kemudian curiga dan melakukan penyerangan kepada warga Desa Siben Popo. Sementara itu, polisi menegaskan pelaku pembunuhan terhadap Ali Daud bukan warga Siben Popo, melainkan kelompok orang berhuni di hutan. Hal itu didasari dari fakta melalui analisa laboratorium forensik dan hasil penelusuran lapangan.
2: Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing dan proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Siben Popo dan Banimu adalah bagian keluarga besar Maluku Utara. Persoalan hukum kita selesaikan oleh hukum, persaudaraan tetap kita jaga. Mari bersama-sama menjaga keimanan, keamanan, menghormati proses hukum, dan menjaga konflik yang baru.
1: Sementara itu, polisi menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi di salah satu sekolah swasta internasional berbasis agama di Serpong, Tangerang Selatan. Kasus ini kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi dan pihak terkait telah dimintai keterangan.
3: Untuk perkembangan saat ini, penyidik, utamanya unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan, masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
1: Polisi menegaskan seluruh proses penanganan kasus dilakukan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kobaran api dengan cepat melahap sedikitnya 14 rumah yang berada di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Kantin, Kota Padang Sidimpuan pada Jumat dini hari. Kobaran api yang besar membuat warga sekitar panik dan menyelamatkan barang-barang mereka. Akibat kebakaran hebat ini, satu orang penghuni rumah bernama Rahmat Pulungan meninggal dunia lantaran tidak dapat menyelamatkan diri pada saat kebakaran ini terjadi. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah korsleting listrik yang berasal dari rumah korban meninggal dunia. Api baru dipadamkan setelah petugas berjibaku memadamkan api selama 4 jam dengan mengerahkan 5 unit armada pemadam kebakaran.
4: Perkiraan yang terbakar kurang lebih 13 orang.
5: Tadi ada juga tadi Bang yang meninggal dunia, Bang?
4: Ada.
5: Itu
4: atas nama Rahmat Pulungan.
5: Umurnya
4: 32 tahun,
5: Bang.
4: 32 tahun.
5: Ya, sekarang Bang udah di mana dibuat, Bang?
4: Udah di rumah sakit umum.
1: Adapun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Polres Padang Sidimpuan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran hebat ini. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, Jokowi jelaskan soal ijazah putra sulungnya yang juga wakil presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Mulai SD, SMP hingga perguruan tinggi, ia menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berjalan. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum sehingga hasilnya menyerahkan sepenuhnya pada proses lembaga yang berwenang. Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan terkait riwayat sekolah anaknya, Gibran telah menempuh pendidikan mulai di SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta dan selanjutnya di Orchid Park Ordinary School, Singapura.
6: Ikuti proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian di full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insert, ini pathway, saya tahu, setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
0: 10 korban kecelakaan Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 5 korban dievakuasi tim penyelam gabungan dari lokasi kapal, sementara 5 korban lainnya ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat dalam manifest.
1: Operasi pencarian dan evakuasi korban Virgo Transport 8 di wilayah Laut Jawa terus diintensifkan tim SAR gabungan. Dalam perkembangan terbaru, tim penyelam gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban dari lokasi operasi. Kelima korban kemudian dibawa menggunakan KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Syamsuddinur. Sementara itu, tim SAR gabungan juga menemukan 5 korban di wilayah Kalimantan Tengah. 3 korban ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara. Sedangkan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 korban kemudian dievakuasi menuju RSUD Sukamara sebelum dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Hingga pukul 12 WITA, dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Terdiri dari 108 orang selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sementara 83 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan operasi udara. Basarnas menegaskan seluruh unsur SAR akan terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian, serta memberikan kepastian bagi keluarga. Muhammad Januar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: 1 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Deni Dwi Saputra bersama seorang rekannya menjadi korban saat tengah mengantarkan paket menuju Kalimantan.
7: Isak tangis keluarga pecah. Jenazah Deni Dwi Saputra tiba di rumah duka pada Jumat pagi. Orang tua, saudara, dan istri Deni berusaha menguatkan diri saat jenazah yang selama 9 hari dicari diturunkan dari ambulan. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Ini ditemukan tim SAR pada Selasa 22 September 2026 oleh tim SAR gabungan. Jenazah Deni ditemukan di dalam badan kapal dengan petunjuk pakaian yang dikenakannya. Kaos biru bertuliskan komunitas sopir Boyolali dan jaket yang dikenakan korban menjadi salah satu petunjuk identitas. Identitas Deni kemudian dikonfirmasi kepada keluarga dan diperkuat

0: dengan pencocokan data antemortem termasuk sampel DNA ibu dan kakak korban.
1: Pertama yang ditemukan itu identitas dari kaos biru yang beridentitas komunitas Super Boyolali. Kemudian jaketnya juga ditemukan, akhirnya juga sudah positif kalau itu Denny Dwi Saputra.
2: Keterangan dari Basarnas sendiri ditemukan di mana, Pak?
1: Temukan di kapal.
0: Sebelum peristiwa naas tersebut, Denny bersama Danang Herianto tetangganya bekerja sebagai sopir dan kernet dan mengantarkan muatan paket menuju Kalimantan. Keduanya kemudian menjadi korban dalam tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Boyolali mengaku masih mendalami informasi terkait satu korban lain yang diduga juga merupakan warga Boyolali.
3: Informasi pertama ada dua korban, tapi kami masih mendapatkan informasi lagi, ada satu korban lagi, tapi ini kami masih menggali informasi lebih lanjut, satu ini nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait dengan update perkembangan korban yang ketiga.
0: Sementara keluarga Danang serta keluarga korban lainnya masih menunggu kabar dari proses pencarian yang masih berlangsung. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Sementara itu, keluarga korban KM Virgo Transport 8 yang masih hilang kembali menagih kepastian operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Namun saat dikonfirmasi awak media, pihak perusahaan menyatakan untuk proses pengangkatan badan kapal Virgo Transport 8 akan dilakukan pihak asuransi.
0: Pada 24 September 2026 atau di hari ke-12 pasca tenggelamnya KM Virgo Transport 8, pihak perusahaan kembali menemui perwakilan keluarga korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban kembali mempertanyakan kepastian pelaksanaan operasi pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Sebab hingga kini masih ada sejumlah korban yang diduga berada di dalam kapal. Pihak perusahaan pemilik KM Virgo Transport 8 menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk proses pengangkatan badan kapal.
5: Kami sudah melakukan dengan pihak PNI, detail-detail tahapan rencananya seperti apa, mengenai waktu, metode, dan pengangkatannya, dan prosesnya itu kami serahkan semua ke PNI.
6: Untuk pengangkatannya?
5: Pengangkatannya nanti sudah dilakukan oleh pihak PNI sendiri.
6: Bisa kami bilang untuk proses persiapan pengangkatan kapal sejauh ini 20% sudah siap untuk?
5: Sudah lebih dari itu, Pak.
7: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
0: Keluarga korban berharap operasi salvage segera dilakukan agar pencarian korban yang masih hilang dapat dilanjutkan. Fadli Rizki, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Jumat pagi meninjau lokasi pembangunan hilirisasi peternakan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dana sebesar 2,2 triliun rupiah telah turun untuk pembangunan proyek hilirisasi peternakan di 5 titik di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan sebesar 17 triliun rupiah.
8: Menteri Pertanian bersama rombongan dari Badan Pangan Nasional dan Danantara bertolak dari Makassar menuju Bone menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara Jumat sekitar pukul 6 pagi. Setelah menempuh perjalanan udara sekitar 30 menit, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tiba di Desa Mapesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kedatangan Menteri Pertanian disambut sejumlah pejabat pemerintah daerah serta pejabat badan usaha milik negara, BUMN sektor pangan. Di lokasi ini, Menteri Pertanian meninjau perkembangan pembangunan proyek hilirisasi peternakan. Lahan seluas 150 hektar disiapkan untuk proyek pembangunan kandang ayam broiler atau ayam pedaging yang bisa menampung hingga 120 ribu ekor ayam. Fasilitas hatchery yang bisa memproduksi 18 juta lebih day old chicks atau anak ayam berumur 1 hari per tahunnya. Kandang ayam petelur yang bisa menampung 480 ribu ayam, serta pabrik pakan yang bisa memproduksi pakan ternak sebanyak 120 ribu ton per tahunnya. Selain hilirisasi ayam terintegrasi, di atas lahan ini juga akan dibangun peternakan sapi perah dan kompleks batalion teritori pembangunan TNI.
9: Arahan Bapak Presiden, 2 malam lalu, 5 pabrik pakan, DOC, dan seterusnya, itu selesai tahun depan, diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5. Dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun. Tapi bukan sini saja. Ada 5 daerah.
8: Selain di Bone, Sulawesi Selatan, proyek hilirisasi peternakan juga dibangun di Malang, Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Proyek pembangunan hilirisasi peternakan ditargetkan selesai dan diresmikan bulan Juli tahun depan. Revolusi Riza, Bone, Sulawesi Selatan.
4: Aksi pencurian sepeda motor di parkiran sebuah kafe di Pulau Gadung terekam CCTV. Pelaku mendorong motor hasil curian dengan distut. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Operasi modifikasi cuaca kembali dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain untuk menurunkan polusi udara, diharapkan segera turun hujan lebih awal di wilayah Jakarta. Sementara itu, gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3 Kabupaten Bekasi ludes terbakar. Proses pemadaman terkendala karena tidak tersedianya air di dalam hidran.
3: Operasi modifikasi cuaca dengan menebar NaCl powder ke awan diharapkan segera meningkatkan potensi turunnya hujan dan menurunkan polusi. Dengan pesawat Cessna 400, powder ditaburkan di atas wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Dari 5 kali penerbangan modifikasi cuaca, dihasilkan 42 juta meter kubik air baku yang bisa digunakan oleh Pamjaya.
4: Kebakaran.
3: Kobaran api dengan kepulan asap tebal membubung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace di kawasan industri Delta Silikon 3, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Jumat pagi. Sejumlah petugas damkar Kabupaten Bekasi, pihak swasta dan 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan mengalami kendala sumber air. Pasalnya, hidran air di lokasi tidak berfungsi. Saat terjadi kebakaran, kondisi gudang sedang kosong. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sekolah tidak hanya menjadi kebutuhan manusia. Di Cina, sejumlah robot humanoid belajar mengerjakan tugas manusia. Mengambil barang hingga membersihkan ruangan dipelajari robot setiap hari. Seperti apa robot-robot ini mempelajari gerak manusia? Koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari melaporkannya langsung dari Cina.
5: Saat ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
6: Di Xinjiangshan, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
5: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya?
6: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot, seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur.
5: Nah ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
6: Apa yang dilakukan Cina menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Teddy Zuhari, Beijing, China.
2: Kota Pula di Kroasia menyuguhkan perpaduan antara sejarah dan teknologi. Bangunan-bangunan kuno yang telah berusia hingga 2.000 tahun disulap menjadi kanvas cahaya dalam festival Visualia. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Bangunan bersejarah berusia 2.000 tahun di kota Pula, Kroasia berubah menjadi kanvas raksasa bagi pertunjukan seni cahaya. Festival Cahaya Visualia menerangi 16 lokasi di kota pesisir laut Adriatik ini dengan memadukan arsitektur kuno dan teknologi visual modern. Tahun ini, Visualia mengangkat tema ruang angkasa dan alam semesta. Sejumlah seniman internasional menghadirkan karya proyeksi dan instalasi. Salah satu karya yang ditampilkan adalah Voice of Ukraine, karya seniman Ukraina Julia Shamsheva. Karya ini diproyeksikan ke dinding Museum Arkeologi Istria dan menjadi bagian dari Imagine Peace Project yang mengangkat pesan perdamaian di tengah konflik yang masih berlangsung di Ukraina. Sementara itu, alun-alun Romawi di pusat kota Pula menjadi latar karya seniman Jerman Claudia Reh berjuluk Fractions. Ada pula karya A Butterfly Flapping Its Wings dari kelompok seni Thailand Beside Kid. Secara keseluruhan, festival tahun ini menampilkan 23 karya di 16 lokasi dengan melibatkan seniman dari Kroasia, Jerman, Ukraina, Norwegia, hingga Hong Kong. Festival Visualia berlangsung hingga Sabtu 19 September. Perhelatan serupa dijadwalkan kembali digelar pada September 2027.

0: Jika berjalan-jalan ke Klaten, Jawa Tengah, oleh-oleh yang bisa kerap dibeli oleh warga adalah stik sukun. Dan sehari menjadi akan mengajak kita melihat lika-liku produsen stik sukun, mulai dari memetik buah sukun hingga mengolahnya. Halo pemirsa, kembali lagi menyapa Anda bersama saya Rosalyn Hugh, redaksi akhir pekan, menghadirkan informasi yang mendalam dan terpercaya. Kita ke informasi pertama, tengah asik tidur di penginapan seorang bandar sabu ditangkap tim Opsnal Polsek Linggapayu, Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demi menghindari jerat hukum, sang bandar sempat melempar barang bukti sabu melalui ventilasi jendela. Tim Opsnal Polsek Linggapayu, Polres Mandailing Natal langsung mendobrak pintu kamar penginapan usai mengetahui buron bandar sabu berinisial GN tengah berada di dalam. Sang bandar yang tengah tidur pun tidak berkutik usai polisi menyergapnya. Penyergapan berlangsung di sebuah penginapan di Desa Kampung Durian, Kecamatan Linggapayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Jumat. Berusaha menghindari jerat hukum, sang bandar sabu bahkan sempat membuang barang bukti sabu melalui ventilasi jendela. Usai didesak, akhirnya pria berinisial GN menunjukkan lokasi pembuangan barang bukti. Dari semak-semak di belakang penginapan, polisi menemukan narkotika jenis sabu seberat 107,28 gram, timbangan digital, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Usai ditangkap, pelaku diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Mandailing Natal untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat mengedarkan sabu, pelaku pun terancam hukuman penjara seumur hidup. Tidak hanya bertugas memadamkan api, petugas damkar juga memberikan layanan darurat non kebakaran. Di Magelang, petugas damkar dimintai tolong melepaskan jari tangan seorang siswa SMP dari lubang engsel pintu kelas. Sementara di Kepulauan Riau, anggota damkar membantu seorang perempuan obesitas yang kesulitan berdiri setelah terjatuh di rumah sakit.
1: Gusti, warga Kampung Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebon, Kabupaten Bintan, yang mengalami obesitas kesulitan berdiri setelah terjatuh saat hendak masuk ke mobilnya yang terparkir di Rumah Sakit Engku Haji Daud pada Jumat sore. Suami Gusti kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban untuk membantu evakuasi. Petugas damkar menggunakan tangga darurat dan diberi alas jaket pemadam untuk mempermudah proses pemindahan. Tubuh Gusti yang memiliki bobot 180 kg tersebut kemudian digeser secara perlahan ke atas tangga. Setelah posisinya berada di atas tangga, petugas damkar mulai mengangkat Gusti. 40 menit berselang, perempuan berusia 45 tahun tersebut bisa berdiri kembali. Petugas damkar selanjutnya membantu Gusti berjalan dan masuk ke dalam mobilnya.
2: 10 menit di mana kami menggunakan peralatan apa adanya. Ibarat pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar dan ibu-ibu ini kembali bangkit dan bisa mencapai untuk memasuki mobil.
1: Di lokasi terpisah, petugas pemadam kebakaran juga diminta menolong Salsabila Oktaviani, siswi sekolah menengah pertama di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jari tengah tangan kanan siswi tersebut tersangkut di lubang engsel gembok pintu kelas pada Kamis siang 24 September. Petugas damkar harus melepas engsel gembok karena jari Salsabila mulai membengkak. Engsel gembok yang terbuat dari besi tersebut selanjutnya dipotong menggunakan mini grinder dan tiang. Tak berselang lama, jari siswi kelas 8 tersebut bisa dilepaskan dari lubang engsel tanpa mengalami luka. Insiden ini bermula saat Salsabila bermain gembok pintu kelas dan iseng memasukkan jarinya ke lubang engsel saat jam istirahat sekolah. Karena jari yang tersangkut di lubang engsel sulit dilepaskan, pihak sekolah kemudian meminta bantuan pemadam kebakaran Kabupaten Magelang.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat. Gudang marketplace di Kabupaten Bekasi terbakar. Proses pemadaman api sempat terkendala lantaran tidak adanya air di dalam hidran.
2: Kebakaran.
1: Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace atau loka pasar di kawasan industri Delta Silikon 3, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Jumat pagi. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi mengerahkan 4 unit mobil damkar dan sejumlah personelnya ke lokasi kejadian untuk menjinakkan amukan api. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Pemadaman sempat terkendala, hidran di sekitar lokasi kebakaran tidak berfungsi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Saat kejadian, gudang dalam kosong. Penyebab kebakaran masih diselidiki personel Polsek Cikarang Pusat. Selanjutnya pemirsa, kita ke Sumatera Barat. Satu korban hilang akibat banjir bandang di Kabupaten Solok ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tidak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Setelah upaya pencarian selama 4 hari, tim SAR gabungan menemukan Agusra, korban banjir bandang yang sebelumnya dilaporkan hilang. Jasad Agusral ditemukan tertimbun lumpur dan bebatuan. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Solo sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Keberadaan jasad Agusral terdeteksi setelah sehari ditemukan sepeda motor, ponsel, hingga kartu tanda penduduk milik Agusral. Hingga ditemukannya Agusral, seluruh korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di kawasan Aro Suka dan Kayu Aro, Kabupaten Solo, telah ditemukan. Meski operasi SAR ditutup, anggota Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana. Ya, pemirsa dari Sumatera Barat, kita kembali ke Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC, pemerintah Provinsi Jakarta memasuki hari terakhir setelah dua kali diperpanjang. Pesawat penyemai kembali terbangkan dari Bandara Pondok Cabe menyasar awan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Pesawat Cessna 400 terbang menuju sejumlah wilayah di antaranya Bogor dan Tangerang. Dari ketinggian sekitar 10 hingga 12.000 kaki, bahan semai disebarkan ke awan yang menjadi target. Setelah rangkaian penerbangan berakhir, hasil penyemaian menjadi bagian yang perlu dipantau. Evaluasi dilakukan untuk melihat dampak OMC terhadap curah hujan dan ketersediaan air baku. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, menyebut pelaksanaan hari ini menjadi akhir rangkaian OMC setelah sebelumnya telah dua kali diperpanjang.
3: Garam.
1: Pemirsa, 10 korban kecelakaan Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 5 korban dievakuasi tim penyelam gabungan dari lokasi kapal, sementara 5 korban lainnya ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat dalam manifest.
4: Operasi pencarian dan evakuasi korban Virgo Transport 8 di wilayah Laut Jawa terus diintensifkan tim SAR gabungan. Dalam perkembangan terbaru, tim penyelam gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban dari lokasi operasi. Kelima korban kemudian dibawa menggunakan KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Syamsuddin Noor. Sementara itu, tim SAR gabungan juga menemukan 5 korban di wilayah Kalimantan Tengah. 3 korban ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara. Sedangkan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 korban kemudian dievakuasi menuju RSUD Sukamara sebelum dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut.

0: Pukul 12 WITA, dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Terdiri dari 108 orang selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sementara 83 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan operasi udara. Basarnas menegaskan seluruh unsur SAR akan terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian, serta memberikan kepastian bagi keluarga. Muhammad Januar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Pemirsa, saat ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan bak villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor. Temuan ini pun membuat publik geram jika bangunan ini disalahgunakan demi memberi kemewahan para narapidana yang berduit. Meski belakangan tudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah pihak Ditjenpas Jawa Barat. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
2: Ini senior kamu ini.
3: Iya, tidak boleh tendang, Pak.
2: Bukan, kenapa? Kenapa?
3: Ayo kita ngomong di atas.
4: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
5: Halo, buka Pak. Ini beliaunya tadi, ini fotonya. Pak Jim.
4: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
3: Tidak boleh tendang, Pak.
2: Bukan,
3: kenapa?
2: Kenapa?
4: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah.
6: Ya, pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
4: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak dan ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
7: Ini yang kami dapati, teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan, ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
4: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
8: Belum polanya?
9: Ya, nanti kita lihat.
10: Nantilah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah dipakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
4: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno, Guruh Soekarno Putra. Di mana pagi ini Guruh dikabarkan meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu terakhir. Guruh Soekarno Putra meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Kabar duka disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya. Guruh dikabarkan wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Sejak muda, Guruh dikenal dengan bakatnya di dunia seni dan mendirikan grup kesenian Suara Mahardika serta GSP Production. Dalam dunia politik, Guruh bergabung dengan PDI pada 1982 dan berlanjut ke PDIP pada 1999 hingga saat ini. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 sampai 2024 dari Dapil Jawa Timur. Dan pada Sabtu pagi, sejumlah tokoh dan aktris berdatangan untuk melayat ke rumah duka. Sejumlah elit PDI Perjuangan terlihat diantaranya Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Putih Guntur Soekarno hingga Jarod Saiful Hidayat. Hadir pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sejumlah selebritas tanah air juga tampak datang ke rumah duka. Para kerabat dan sahabat mengaku sangat kehilangan dengan berpulangnya Guruh Soekarno Putra.
8: Beliau banyak memberikan wejangan saat memulai usaha, pernah juga bermitra. Dan saat di pemerintah beliau juga mitra kerja kami di Komisi 10. Jadi kami kehilangan tokoh ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui perannya di Suara Mahardika maupun juga di kepartaian. Kita doakan beliau husnul khotimah dan diberikan tempat di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala.
9: Bicara soal batik, soal adab etika Indonesia yang selalu mengingatkan itu. Sampai di akhir hayatnya saya dengar itu kalau melihat cara orang berbusana apa segala macam selalu ingin mengembalikan ke pada semangat keindonesiaan. Itu yang kita sangat berterima kasih pada Mas Guruh Soekarno.
1: Sesaat lagi kami ajak Anda ke Klaten, Jawa Tengah untuk melihat lika-liku produsen stik sukun. Mulai dari memetik buah sukun hingga mengolahnya. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan akan segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
3: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
4: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan. Saat berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, stik sukun menjadi salah satu buah tangan yang paling diburu oleh wisatawan. Buah sukun diolah dengan cara dipotong memanjang menyerupai kentang goreng, lalu digoreng hingga renyah. Simak proses pembuatan lengkapnya bersama dengan Robi Sofwan Amin dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ada dua sentra produksi stik sukun. Satu di Kecamatan Jogonalan, satu lagi di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Di dua lokasi ini terdapat lebih dari 20 perajin pembuat stik sukun yang masing-masing mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Dari mulai penyuplai buah sukun, pengupas, pemotong, tim produksi yang melakukan proses menggoreng, hingga pekerja yang melakukan sortir. Stik sukun merupakan cemilan yang sebenarnya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Berawal dari cerita Sengon Rusduyono yang lebih dikenal dengan sebutan Dui, warga Cilacap yang menikah dengan Novi dan menetap di Klaten. Banyak ya buah sukun yang tidak diolah dan harganya murah, membuat Dui kemudian mengolah buah sukun menjadi stik dan berkembang menjadi sentra pembuatan stik sukun yang berkembang hingga mempekerjakan banyak orang. Saya penasaran untuk melihat proses dari awal memetik buah sukun. Kebetulan ada proses pemanenan buah sukun yang tidak jauh dari lokasi tempat produksi.
1: Pak, ini dapat sebanyak ini itu ada berapa tempat apa satu tempat?
2: Ini kiwo gangsal.
1: Oh, gangsal tempat.
2: Iya.
1: Ini cara ngambilnya seperti ini ya?
2: Iya.
1: Oh, ini alatnya.
2: Oh, oke. Okay.
1: Alatnya apa namanya ini, Pak?
2: Latel-latel.
0: Memanen buah sukun bukanlah pekerjaan mudah. Dengan pohon besar dan tinggi, butuh alat seperti gantar atau yang disebut orang Klaten sebagai etel-etel. Buah yang bisa dijangkau dari bawah bisa langsung dipetik dengan cara disengget dengan etel-etel. Tapi untuk buah yang tinggi, harus kita panjat, guys. Buah dari pohon yang memiliki nama latin Artocarpus altilis ini tidak berbiji dan memiliki daging buah yang empuk serta padat, menyerupai roti setelah dimasak. Buah sukun juga dapat dibuat stik sukun yang rasanya juga enak dan gurih serta renyah.
1: Nah, gede banget ya. Saya itu senang buah sukun. Pohonnya, daunnya nih, pohonnya besar, daunnya lebar seperti ini. Kayak pohon purba. Ini saya sudah sama Pak Dwi juga yang membawa sukun dari Cilacap ke Klaten.
0: Iya. Melihat potensi bahan baku sukun yang melimpah, tahun 2009 Dwi memulai membuat stik sukun. Sayangnya, satu tahun pertama sulit mendapatkan pasar. Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, Dwi sudah menginspirasi lebih dari 20 perajin yang mempekerjakan total ribuan orang. Wah, hebat ya.
3: Untuk yang bekerja di tempat saya itu mayoritas itu warga-warga sekitar. Jadi kalau yang ada di rumah saya itu mungkin sekitar 10 sampai 15-an orang, tapi kalau yang warganya itu sampai 50-an orang.
1: 50-an orang.
0: Buah sukun harus dicari berkeliling, belusuan dari kampung ke kampung. Biasanya buah sukun ditanam di pekarangan rumah dan satu tempat biasanya menanam hanya beberapa pohon. Jadi untuk mendapatkan buah sukun dua keranjang, paling tidak harus mendatangi beberapa tempat.
1: Ini dari tempat kebun seperti ini, langsung saya akan ke dapurnya tempatnya Pak Dwi untuk melihat seperti apa proses pembuatan stik sukunnya. Berat.
0: Setelah mengikuti proses panen buah sukun, saya langsung membawa hasil panen ke dapur tempat produksi. Harga satu butir buah sukun rata-rata Rp10.000 dari pengepul. Tentunya disesuaikan dengan ukuran ya. Ada yang ukurannya lebih besar, harganya bisa lebih mahal. Juga untuk yang buah ukurannya lebih kecil, bisa lebih murah.
1: Yang besar seperti
4: besar,
1: itu.
4: Sedang dan kecil.
1: Oh, yang besar Rp10.000. Kalau yang sedang
4: itu nanti jadi
1: Rp6.000.
0: Sebelum dipotong tipis-tipis, buah sukun akan dipotong menjadi dua bagian dan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak tempat pencucian seperti ini.
1: Ini dicuci untuk sekalian membersihkan ketahnya.
0: Selanjutnya setelah dicuci, buah sukun akan dipotong tipis-tipis dengan menggunakan alat potong yang ukuran ketebalannya harus sama. Proses ini masih dilakukan di dapur tempat memasak atau menggoreng. Dalam sehari, tempat ini menampung ribuan buah sukun.
1: Kalau yang udah ahli kan bisa cepat gitu. Kalau kita ya pelan-pelan biasa.
0: Setelah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya akan ditempatkan dalam keranjang seperti ini. Dari tempat ini, buah sukun yang sudah dipotong tipis-tipis akan didistribusikan ke rumah warga untuk nantinya dipotong-potong lagi menjadi stik.
1: Ini ya. Aduh. Nah, dari tempat ini mau dibawa ke tempat pemotongan.
0: Untuk pekerjaan memotong menjadi stik, tiap rumah produksi stik sukun mempekerjakan ibu-ibu warga di kampung. Biasanya satu tempat terdiri dari 3-4 orang dan mereka bertugas memotong potongan sukun jadi potongan stik.
1: Jadi ini nggak dipakai semua ya?
5: Iya Pak, ini kan yang ada artinya ini.
0: Biasa memotong stik sukun per keranjangnya antara 15

0: ranjang.
1: Nah, ini sambil sudah dipotong dari tempat-tempat warga seperti ini, kita langsung bawa ke tempat dapur masak ya. Tempat dapur untuk masak.
0: Stik sukun digoreng menggunakan tungku kayu bakar agar menghasilkan stik sukun yang gurih dan renyah, maka diperlukan api yang besar agar panas minyak goreng bisa maksimal. Sebelum proses menggoreng, stik sukun yang sudah dipotong-potong harus direndam beberapa saat, sekitar 5 menit untuk sekaligus dicuci.
1: Ini masuk sini. Ini direndam apa dikasih bumbu apa belum?
2: Direndam aja.
1: Oh, direndam saja. Tujuannya untuk apa, Pak?
2: Biar bersih dong.
0: Sambil menunggu proses pencucian dan proses membuat perapian, kebetulan sedang ada pengiriman kayu bakar. Ada kayu bakar satu tuk seperti ini untuk satu kali pengiriman. Kayu bakar yang digunakan hanya berjenis kayu keras.
1: Ini kalau kayu apa, Pak? Dipakai kayu yang keras ya?
3: Mahoni.
1: Oh, kayu mahoni, kayu keras-keras seperti ini yang dipakai.
0: Penasaran seberapa berat pekerjaan ini, saya pun ikut naik ke truk untuk ikut membongkar kayu bakar.
1: Ambil kayunya numpuk-numpuk susah. Apalagi yang besar-besar ini.
0: Kembali lagi ke proses memasak atau menggoreng. Sukun yang sudah dicuci bersih ditiriskan. Begitu minyak goreng benar-benar panas, langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Sekali menggoreng butuh minyak goreng sebanyak 54 liter.
1: Jadi kalau sekali goreng minyaknya berapa liter tadi itu?
2: 300 ya.
1: 18 kali 3.
0: Hati-hati ya, karena kondisi minyak goreng ini sangat panas dengan api yang sangat besar. Jika tidak hati-hati, api yang terlalu besar ini bisa masuk dan membakar minyak goreng yang sangat panas. Sangat berisiko.
1: Ntar kalau udah setengah matang, lagi tidak.
3: Oh gitu ya. Biarkan sampai setengah matang baru nanti.
1: Kalau gini kalau tidak, pada patah.
3: Oh, nggak bisa.
0: Setelah dimasak setengah matang, selanjutnya tinggal diberi bumbu. Di antaranya ada mentega untuk membuat olahan stik sukun semakin gurih. Selain itu ada garam dan bumbu rahasia pastinya. Untuk dua keranjang stik kentang sekali goreng, diperlukan bumbu 1 mangkok dan mentega 1 sendok.
1: Ini bumbunya di antaranya garam. Campur terus diaduk kayak gini ya. Ini untuk dua keranjang, dua takaran.
0: Bumbu kemudian dimasukkan ke dalam penggorengan, dicampur stik sukun yang digoreng menjelang matang.
2: Tangan panas
1: loh. Oh, tangannya panas ya?
2: Kalau habis lupa kan minyak
1: langsung. Oh, minyaknya langsung aduk. Ini terlalu berisiko lah, mending alihnya aja lah.
2: Iya.
1: Masalahnya jangan main-main sama api ini, apinya gede banget.
2: Kalau panas,
1: panas.
0: Tahap selanjutnya tinggal mengangkat dan meniriskan. Stik sukun dianggap sudah matang jika berwarna kuning keemasan.
1: Ini setelah digoreng seperti ini, didinginkan.
4: Dinginkan dulu.
1: Proses pendinginan. Nanti setelah sudah didinginkan, baru masuk ke
4: proses sortir.
1: Oh,
4: jadi
1: gitu.
4: Jadi antara yang grade A, grade B, sama grade C.
1: Oh, gitu ya. Mungkin ada yang belum kriuk gitu ya.
4: Oh, ada yang belum crispy, nanti digoreng.
0: Tahap selanjutnya tinggal proses penyortiran. Proses ini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis A yang paling bagus akan dipisahkan dengan jenis yang di bawahnya. Harga kualitas super dan biasa pun juga berbeda.
4: Maksudnya yang grade B, tapi kulitnya.
1: Oh, dipisah. Yang dia warnanya putih ya?
4: Ya,
1: putih. Oh, yang putih kayak gini ya?
4: Oh,
1: yang putih. Oh, yang kuning. Jadi yang kuning seperti ini ditinggal.
4: Tinggal
1: diserok
4: aja.
1: Terus yang diambilin yang putih
4: sama yang kerucu.
0: Penasaran seperti apa rasanya? Saya akan tes rasa sambil menyortir.
1: Yang ini tuh. Tapi gurih juga ini
4: barangnya. Gurih juga, ya. Emang semuanya kan udah dibumbui. Rasanya itu bumbunya dari satu ya. Jadi emang gurih juga. Bedanya itu teksturnya di empuk sama kalau yang di pinggir ini lebih keras.
0: Harga stik sukun berbeda-beda. Untuk grade A, pasarannya antara Rp75.000 sampai Rp119.000 per kilogram. Ini adalah stik sukun mentega spesial. Untuk grade B, Rp35.000 sampai Rp75.000. Sementara grade C, Rp25.000 sampai Rp30.000.
1: Jadi kalau di tempat ini, karena di tempat produksinya, kita bisa beli yang ukuran besar tadi itu, yang 3 kilo itu berapa?
4: Rp150.000.
1: Ya. Seperti ini ya? Ah, iya. Yang segini Rp150.000. Ini bisa di ini ya, bisa dikemasin kecil, dikemasin kecil-kecil. Nah, kalau yang 250 gram seperti ini, itu harganya Rp14.000. Kalau Anda kepengen stik sukun, bisa datang ke tempat ini untuk dikonsumsi atau untuk usaha atau untuk oleh-oleh. Rabi Sofan Amin, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah.
5: Berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, seorang lulusan perguruan tinggi di China tak ragu dan gengsi untuk merintis usaha sendiri. Penasaran berapa omsetnya dalam sebulan? Jawabannya ada di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
2: Dari pemeliharaan sapi sampai kebudayaan tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
5: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12:45 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:00 lewat 15 di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
11: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
12: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
13: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Akhir Pekan. Pemirsa, berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, seorang lulusan perguruan tinggi di China tak ragu dan gengsi untuk merintis usaha sendiri. Penasaran berapa omsetnya dalam sebulan? Berikut informasinya.
14: Masih muda, lulusan kampus luar negeri tapi gak gengsi untuk membuka usaha sendiri. Setiap hari Mario dibantu 9 karyawannya untuk bersiap membuka warung beroda miliknya dari jam 5 sore dan siap melayani pelanggan mulai jam 6 sore. Nama warung beroda tentunya karena etalase menu makanannya disambungkan dengan sepeda motor. Lalu di depannya didirikan tenda besar seperti warung pecel lele pada umumnya. Kecintaan Mario terhadap makanan khas kaki lima menjadi salah satu alasan Mario menawarkan berbagai menu yang akrab di lidah masyarakat Indonesia, yaitu pecel lele. Di warung Broda, berbagai menu utama seperti ikan lele dan ayam digoreng hingga matang dan disajikan bersama nasi dan 3 jenis sambal. Sambal hijau rampai, terasi, dan sambal bawang. Di sini, pelanggan boleh menambah sambal sepuasnya. Dan yang menarik adalah semua lalapan boleh diambil sendiri, tapi secukupnya saja ya, biar tidak ada yang mubazir.
15: Pesanan telur crispy-nya ya, Kak. Pesanannya sudah semua ya, Kak.
16: Oke, terima kasih.
15: Siap, sama-sama, Kak.
16: Nah, di sini ada lele crispy. Saya mau makan pakai sambal hijau rampai yang tadi diulek dadakan di sini. Lelenya gurih, crispy banget. Dari ketiga sambal yang ada di sini, favorit saya adalah sambal hijau rampai. Karena seger, ada asamnya sedikit, tapi tetap gurih. Pedesnya nampol. Jadi untuk Anda yang suka pedas, pasti suka sama sambal hijau rampainya.
14: Sebagai lulusan jurusan e-commerce di salah satu kampus di Beijing, tentunya Mario juga memanfaatkan media sosial agar bisa dikenal dan dijangkau lebih luas oleh masyarakat melalui platform online.
15: Per bulan ya?
16: Yes.
15: Kalau per bulan aku bisa bilang sih hampir 3 digit.
16: 3 digit?
15: Hampir 3 digit. Kalau lagi peak season-nya bisa 3 digit lebih.
14: Bermodalkan uang tabungannya sejak sekolah dan kuliah, Mario hingga kini masih bertahan menjalankan warung beroda yang berlokasi di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dan berkat viralnya usaha Mario di media sosial, ia bisa mendapatkan omset hingga 100 juta rupiah per bulannya. Paramita Cahya, Warsa, Jakarta.
5: Pemirsa, mobilitas masyarakat Jakarta kini semakin dimudahkan dengan kehadiran transportasi publik modern seperti LRT. Menariknya, stasiun LRT juga membuka akses bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai kuliner hidden gem di sekitarnya. Salah satunya di kawasan stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan, yang menyimpan ragam pilihan kuliner lezat hanya dengan berjalan kaki.
17: Selain memudahkan mobilitas, keberadaan kawasan transit seperti stasiun LRT Pancoran ternyata juga menghidupkan ruang ekonomi baru bagi para pelaku usaha kuliner. Salah satunya adalah Warung Sukami. Dikelola oleh seorang mantan koki restoran bakmi ternama, warung ini menyajikan beragam menu, dari aneka mie, nasi goreng, hingga kue tiau siram.
18: Ini mie-nya pakai mie yang tipis begini, pemirsa. Jadi bukan tipikal yang tebal, jadi dia tipis pipih seperti ini ya. Kita masukin ya, Mas. Yeah.
17: Mie yang digunakan merupakan buatan sendiri atau homemade, sehingga kualitas dan rasanya tetap terjaga.
19: Sehari kurang lebihnya sekitar 200-an, 200 porsi ya. 200 porsi bakmi. Untuk nasinya kurang lebih sekitar 50. Untuk kue tiaw-nya mungkin ada 50 porsian juga. Kue tiaw-nya ada, kan ada kue tiaw goreng, ada kue tiaw sirem.
20: Kalau untuk mie yang mie, ayamnya itu terasa rempahnya. Mie ayam tuh kan ayamnya di semur gitu, cuman kayaknya cuman di kecapin doang. Kali ini ada rasa-rasa bumbunya gitu, rempahnya.
17: Harga yang ditawarkan di Sukami tak perlu merogoh kocek yang dalam. Untuk seporsi mie ayam bakso pangsit hanya dibanderol sebesar Rp19.000 saja. Sedangkan nasi goreng ikan asin dan kue tiaw berkisar di Rp20.000 hingga Rp25.000.
18: Ya, mie-nya lembut, manis ya, terus ada baksonya, pangsitnya, ditambah kuahnya juga mantep banget. Tapi kalau disuruh pilih antara tiga makanan ini, saya lebih suka kue tiaw siram sapi. Walaupun enak semua sih sebenarnya ya.
17: Tak jauh dari lokasi pertama, ada warung makan khas Lamongan yang menyediakan berbagai lauk. Dari ayam, nila, lele, hingga aneka sate, serta tahu dan tempe. Warung Mas Puji namanya. Teknik menggoreng dengan minyak panas melimpah menjadi kunci menghasilkan lele renyah di luar namun tetap lembut di dalam. Dan tentu saja primadonanya adalah sambal khas Lamongan yang pedas dan gurih yang dipadukan dengan lalapan segar.
18: Wah, ini nih yang spesialnya. Sambalnya ya, Mas ya? Yeah. Ada sambal apa?
21: Ada sambal tomat sama sambal penyet.
18: Sambal tomat, sambal penyet. Yeah. Sehari bisa habis berapa cabai, Mas?
21: Kalau cabai 3 kilo, kalau tomat 8 kilo.
18: 3 kilo, 8 kilo. Wah, saya mau dua-duanya, Mas.
21: Boleh.
17: Buka sejak 2018, keberadaan stasiun LRT Pancoran kian mendongkrak keuntungan warung Mas Puji. Banyaknya pekerja kantoran yang datang membuat warung ini tak pernah sepi.
18: Dua-duanya sambalnya mantap, pemirsa. Sambal penyetnya enak, lebih pedas. Sambal tomatnya lebih manis, tapi overall lauknya enak-enak semuanya. Perut udah kenyang, lanjut kita commuting lagi. Kita Patan, Dwi Agung, Jakarta.
5: Keberadaan puluhan babon liar di Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan antara pemerintah dan warga. Lalu apa penyebabnya? Informasinya di redaksi akhir pekan, sesaat lagi.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
3: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
4: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.

0: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
1: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
2: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Masih di redaksi akhir pekan, pemirsa, keberadaan puluhan babon liar di Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan. Pemerintah Simonstown berencana untuk menangkap babon-babon yang dianggap mengganggu warga. Namun ternyata sebagian warga menolaknya karena merasa para babon itu telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan informasi dari mancanegara ini mengakhiri kebersamaan kita di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.
5: Keberadaan sekitar 60 monyet babon cakma atau babon tanjung di kota Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan ternyata menuai kontroversi. Babon yang berkeliaran di kota itu dianggap mengganggu ketentraman warga. Mereka seringkali masuk ke dalam rumah atau pertokoan untuk mencuri makanan dan membuat kegaduhan. Belum lagi, para babon ini juga seringkali mengganggu lalu lintas dengan nongkrong di tengah jalan atau di atas kendaraan. Atas kondisi itu, pemerintah kota Simonstown berencana menangkap seluruh babon dan memasukkannya ke dalam kandang di tempat konservasi. Ternyata tidak semua orang setuju dengan rencana itu. Para aktivis hewan menilai memenjarakan babon yang telah terbiasa hidup di kota adalah sebuah penyiksaan. Sebagian warga juga menyebut babon telah menjadi bagian dari lingkungan mereka. Aksi protes menentang penangkapan babon pun seringkali digelar.
6: You know, I just feel like you could live in harmony with the baboons. There's no ways that we need to separate them in any way. They're not dangerous. They treat you as you treat them. If you treat them with anger and force, they come back at you with force. If you treat them like a pet, like a cat or a dog, like I treat them, then we live together in in harmony.
5: Sementara pemerintah Simonstown punya pandangan yang berbeda. Menurut pejabat lingkungan setempat, keberadaan babon di wilayah perkotaan justru mempengaruhi kesejahteraan hewan. Bahkan bisa berdampak buruk bagi ekologi, serta meningkatkan konflik antar warga akibat keberadaan babon. Ya, masalah antara babon dan manusia ini ternyata cukup pelik juga ya.

Anggota unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menggerebek tempat persembunyian pelaku curanmor di Dusun Serinanti, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis. Pelaku bersama seorang rekan diketahui mencuri sebuah sepeda motor di parkiran rumah sakit pada 23 September lalu. Dalam rekaman CCTV, pelaku juga terekam saat menerobos palang pintu parkir. Dari keterangan Kasubit Penmas Polda Sumsel, Kompol I Putu Suryawan pada Jumat, petugas masih mengejar satu rekan pelaku yang kabur. Petugas pun menjerat tersangka dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Seorang remaja ditangkap warga setelah terpergok mencuri sejumlah rokok dan uang pada salah satu warung kelontong di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Kamis sore. Kadet Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mul

0: Tiga pelaku pencurian sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap polisi. Ketiganya sudah beraksi sebanyak 8 kali dan menjual hasil kejahatannya hingga ke Nusa Tenggara Timur. Sementara itu di Kabupaten Serang, Banten, seorang pria gagal mencuri sepeda motor setelah pemilik rumah mengetahui aksinya. Pelaku pun kabur dan meninggalkan motor yang akan dicurinya.
1: Kamera pengawas merekam aksi pencurian yang terjadi di depan sebuah rumah di Jalan Tulung Agung, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Satu orang bertindak sebagai eksekutor, satu lainnya menunggu dengan sepeda motor lain. Dengan merusak kunci kontak menggunakan alat khusus, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan hingga membuahkan hasil. Polisi menangkap dua orang di sebuah hotel di kawasan Keranggan. Mereka ditangkap saat akan pesta sabu-sabu. Dari penggeledahan, petugas menemukan sejumlah paket sabu-sabu. Belakangan diketahui salah satu dari komplotan pencuri itu adalah seorang pengedar sabu-sabu. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap satu orang lagi yang diduga sebagai joki motor di kawasan Kaliasin. Polisi harus menembak terduga pelaku lantaran berusaha melawan saat akan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku sudah 8 kali mencuri sepeda motor.
2: Mereka ini adalah merupakan residivis dan sudah menjalani masa tahanan kemarin sekitar tahun 2024 dengan kasus yang sama, dan satu seorang joki tersebut yaitu terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Dan mereka ini juga sudah melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Surabaya, kemudian Perak dan Sidoarjo. Ini sudah hampir 8 TKP yang ada. Namun yang lebih menarik lagi, dari penadah tersebut, dia sudah mengirimkan kendaraan ke luar dari Surabaya ini kurang lebih 20 kendaraan.
3: Dikirim ke?
2: Dikirim ke NTT melalui jalur ekspedisi yang ada di Surabaya.
1: Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit sepeda motor, dua alat perusak kunci, magnet pembuka kunci, kunci pas, dua helm, dan 10 plat nomor kendaraan. Gerak-gerik seorang pria di depan sebuah rumah yang terekam kamera pengawas ini mencurigakan. Ternyata pria ini mengincar salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman salah satu rumah di Kampung Penembong Masjid, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Setelah berhasil merusak kunci stang motor dan berusaha membawa motor keluar, aksi pencurian ini diketahui pemilik rumah. Sontak pelaku meninggalkan motornya dan melarikan diri saat pemilik rumah berusaha mengejarnya. Aksi pencurian ini terjadi pada Kamis lalu sekitar pukul 5 pagi.
4: Tadinya kan jam 4 saya bangun, terus kan suami ke atas katanya mau ngituin ayam kan. Pas itu dilihat ada suara motor berhenti. Pas itu suami ngintip turun tangga, dilihat dari tangga, oh iya itu maling mau ngambil motor. Udah tuh suami langsung pas udah diambil motornya, suami teriak maling. Pas dari tangga dia ngejar, udah tuh jadinya nggak sempat kena motornya.
1: Setelah kejadian, petugas dari Polsek Cikande datang ke lokasi. Petugas kemudian melakukan olah TKP dan mengumpulkan informasi dari korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap pria pelaku pencurian dengan membobol rumah kosong di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pelaku mengambil sejumlah harta benda korban dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, petugas unit reskrim Polsek Ragilan Serang Banten menangkap seorang pria yang menggelapkan mobil milik konsumen. Pelaku yang mengaku sebagai mekanik bengkel ini mempreteli komponen mobil korban untuk dijual secara terpisah.
1: Seorang pria terekam CCTV saat akan melakukan pencurian di sebuah perumahan di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 26 Mei 2026 lalu. Pelaku menyasar rumah yang dalam kondisi kosong dengan cara merusak dan mencongkel pintu. Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil sejumlah barang berharga milik

0: korban.
1: Udah ntar aja ya mobil. Udah.
0: Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor pada 20 September 2026 di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 obeng, 3 mata kunci rumah, serta pakaian dan helm yang digunakan saat beraksi.
2: Dan dari hasil pengembangan, pelaku melakukan aksinya di daerah Sawangan dan Limo, Kota Depok. Kami berhasil mengamankan pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor yang masuk dan mencongkel pintu rumah korban. Dari hasil yang mereka peroleh, dijual kepada penadah yang berinisial Y.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Petugas unit reskrim Polsek Kragilan, Serang, Banten menangkap seorang pria berinisial A yang diduga menggelapkan mobil milik konsumen. Pelaku diduga menipu korban dengan menawarkan jasa perbaikan mobil rusak, terutama kerusakan mesin. Setelah mobil ditinggalkan di bengkel, pelaku justru mempreteli komponen kendaraan tanpa seizin pemilik. Komponen yang diambil mulai dari spare part interior, ban, atap hingga mesin mobil. Sejumlah kendaraan bahkan dipotong hingga hanya menyisakan kerangka luar. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan kanibalisme komponen dari 24 unit mobil. Komponen yang dicopot kemudian dijual secara terpisah. Modus pelaku dilakukan dengan menawarkan jasa perbaikan dengan biaya murah dan proses cepat.
3: Nah, beberapa hari kemudian si pemilik angkot ini datang kembali dan melihat angkotnya ini tidak ada. Nah, dengan alasan bahwa si pemilik bengkel ini untuk kerjasama perbaikan dengan rekannya. Kami amankan si pelaku atas nama Asep. Nah, setelah kami interogasi kepada si pelaku ini bahwa mobil itu betul bukannya diperbaiki malah dia jual dengan cara dimokong-mokong.
0: Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang ibu rumah tangga di Tambun, Bekasi jadi korban jambret saat membonceng sepeda motor. Dan berkat rekaman CCTV, polisi pun menangkap pelaku di kediamannya. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian motor pun terekam CCTV. Pelaku berusaha gembok pintu gerbang, kemudian membawa lari motor incaran.
5: Seorang ibu rumah tangga yang sedang membonceng sepeda motor menjadi korban jambret saat melintas di Jalan Kampung Jati 1, Tambun Selatan, Bekasi pada Senin lalu. Korban bahkan sampai jatuh terjengkang dari sepeda motor saat tasnya diambil paksa dua pelaku jambret. Berbekal rekaman CCTV dan saksi mata, petugas Satuan Resmob Bareskrim Polri berhasil menangkap kedua pelaku di lokasi berbeda. Setelah ditangkap, keduanya diminta menunjukkan barang bukti yang telah mereka buang di sebuah lahan kosong. Polisi akhirnya menggelandang kedua pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polres Bekasi. Keduanya akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di salah satu rumah warga di Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa lalu. Pelaku yang berjumlah dua orang nekat menggasak motor pemilik rumah yang terparkir di teras. Pelaku saling berbagi tugas, satu orang sebagai eksekutor dan satu orang mengawasi keadaan. Menurut pengakuan korban pada hari Jumat, dirinya baru menyadari motornya hilang saat akan membuang sampah. Korban terkejut saat mendapati pintu gerbang sudah terbuka dan motornya tidak berada di teras.
6: Awalnya jam 5 saat mau buang sampah, buka pintu di situ, gerbangnya udah kebuka, motornya udah nggak ada.
5: Menindaklanjuti kejadian ini, korban selanjutnya melapor ke Polsek Ceper. Aksi pencurian sepeda motor di parkiran kafe di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku yang terdiri dari dua orang awalnya mengawasi keadaan sebelum akhirnya menggondol satu motor milik karyawan kafe. Motor hasil curian selanjutnya dibawa lari dengan didorong oleh pelaku lain. Menurut saksi mata, motor korban tidak dikunci stang saat kejadian sehingga memudahkan pelaku membawa lari motor korban.
7: Posisinya itu, ya kalau kayak gitu kayaknya nggak dikunci stang.
8: Nggak dikunci stang ya?
7: Iya.
8: Itu pelaku berapa orang?
7: Pokoknya pelakunya itu yang jelas, yang ngambil satu, yang nyetut satu.
5: Sementara itu korban berencana melapor ke polisi dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi terkubur dan kaki terikat di sebuah lapangan di Jambi. Diduga korban dibunuh dan sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu. Sementara itu, warga salah satu kampung di Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang berserakan di sebuah lahan kosong.
8: Ini tulang belulang nih guys, asli.
5: Warga Kampung Sondol, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong pada Kamis lalu. Kerangka berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan berusia 50 tahun dan ditemukan dalam kondisi berserakan. Kerangka ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Warga tersebut langsung melapor ke Ketua RT dan diteruskan ke Polsek Pasar Kemis.
9: Dengan adanya informasi tersebut, Polsek Pasar Kemis melakukan koordinasi ya dengan unit identifikasi Polres Tangerang dan pihak RSUD. Setelah itu dilakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP ditemukannya kerangka tulang.
5: Kerangka tersebut telah dievakuasi ke RSUD Balaraja Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Sementara itu, warga desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, Jambi, juga dikagetkan dengan temuan sesosok jasad di dalam sebuah lubang di tanah lapang. Jasad tersebut ditemukan terkubur dalam kondisi kaki terikat. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang sedang berburu burung pada Kamis malam. Bocah tersebut curiga dengan adanya tanah berlubang yang mengeluarkan aroma tak sedap. Bocah tersebut langsung melapor ke warga setempat dan polisi. Tim Inavis Polres Batanghari yang datang langsung membongkar tanah hingga menemukan sesosok jasad laki-laki dan langsung mengevakuasinya ke RSUD Hamba Muara Bulian. Pada Jumat dikonfirmasi jika jasad tersebut adalah Kasmiadi, warga RT 13 Kampung Baru yang hampir selama 2 pekan dinyatakan hilang.
10: Saya dapat berita ada mayat di RT 4, itu selepas isya. Saya sudah masuk kamar, kemudian anak saya yang perempuan masuk kamar, Pak di Facebook ada penemuan mayat. Mungkin om ini tanda-tandanya, katanya badannya kecil, tapi tidak boleh nengok. Datanglah polisi dari Kapolsek, itu kami panggil Mas Agus, ada penemuan mayat, ciri-cirinya tak terlihat. Cerita atau cerita lagi, giginya.
5: Petugas dari Polres Batanghari belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad ini. Petugas masih menunggu penyelidikan maupun hasil otopsi tim forensik Polda Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga melakukan kekerasan fisik di sekolah, kepala sekolah SMP Negeri 18 Kota Malang digeruduk siswa dan orang tua murid. Diduga pemukulan ini dilakukan lantaran siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Informasi akan kami hadirkan saat lagi.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: saja. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Diduga melakukan kekerasan fisik di sekolah, kepala sekolah SMP Negeri 18 Kota Malang digeruduk siswa dan orang tua murid. Diduga pemukulan ini dilakukan lantaran siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Menindaklanjuti hal ini, Pemkot Malang langsung menonaktifkan kepala sekolah. Viral di media sosial. Siswa SMP Negeri 18 Kota Malang, Jawa Timur melakukan protes dan berorasi di halaman sekolah. Tak hanya siswa, para orang tua murid juga melakukan protes. Mereka minta kepala sekolah ditindak tegas lantaran melakukan kekerasan terhadap siswa. Aksi ini buntut dari dugaan pemukulan siswa oleh kepala sekolah pada Kamis pagi karena siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Salah satu wali murid mengaku, usai dipukul kepala sekolah, anaknya sempat mengeluh sakit kepala. Ia juga khawatir anaknya mengalami trauma usai peristiwa ini.
9: Pas kemarin itu kejadiannya sekitar jam 7-an. Itu anak saya nggak pakai baju lurik, soalnya kan masih dijahit, soalnya sobek gitu kan. Terus itu ditempeleng 3 kali, terus dicubit, perutnya dicubit 1 kali sama dijewer. Anaknya itu mengalami agak pusing, soalnya agak keras kan, pas ditempeleng itu.
8: Menindaklanjuti hal ini, pemerintah Kota Malang melakukan audiensi dengan wali murid pada Jumat siang. Dinas Pendidikan menonaktifkan kepala sekolah dan berjanji akan menindaklanjuti hal ini.
10: Nama kami atas nama pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini. Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa, justru ada kejadian seperti ini. Hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
8: Peristiwa kekerasan terhadap anak didik masih kerap terjadi. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat mendidik justru rawan menimbulkan trauma bagi siswa. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.
4: Setelah buron selama 2 pekan, 2 pelaku penyerangan disertai perusakan kendaraan di Sawah Besar, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu, tim opsional Polsek Linggabayu menangkap seorang pria yang kerap mengedarkan narkotika jenis sabu di pesisir Pantai Barat, Kabupaten Mandailing, Natal. Tim opsional Reskrim Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat menangkap 2 orang pria berinisial MR dan RP di sebuah indekos di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya merupakan anggota gengser gabungan yang melakukan penyerangan disertai pengerusakan sejumlah sepeda motor di Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 11 September lalu. Usai melakukan penyerangan, kedua terduga pelaku kemudian kabur selama hampir 2 pekan. Kasubnit Reskrim Polsek Sawah Besar Ibda Suja pada Jumat malam menuturkan, kedua pelaku dan rekan-rekannya melakukan penyerangan saat dalam kondisi mabuk minuman keras. Motifnya hanya demi eksistensi di media sosial.
11: Kita berhasil mengamankan 2 orang dari pelaku penyerangan, inisialnya MR dan RP.
12: Di mana ditangkap?
11: Kami mengamankan mereka di daerah Tenjo, Jawa Barat.
12: Ketika melakukan penyerangan, mereka ada backupan bantuan nggak dari geng termana?
11: Berdasarkan dari keterangan mereka, awal mula mereka itu minum-minum, ya, terpengaruh dari minuman alkohol. Mereka bertemu mengajak dari diduga gangster dari wilayah Tanjung Priuk.
12: Motifnya sendiri apa?
11: Dari hasil keterangan mereka, eksistensi. Jadi untuk mencari lauk.
4: Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 262 KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di lokasi lain, tim opsional Polsek Linggabayu menangkap seorang pengedar sabu berinisial GN di sebuah kamar penginapan di Desa Kampung Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Petugas juga menemukan barang bukti yang dibuang pelaku di semak-semak belakang kamar penginapan berupa sabu seberat 107,28 gram, timbangan digital, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku kerap mengedarkan narkotika di pesisir Pantai Barat, Kabupaten Mandailing, Natal.
13: Pada saat melakukan kegiatan penangkapan di salah satu penginapan yang terdapat di Desa Simpangdurian, Kecamatan Linggabayu, kami mendapati dari seseorang laki-laki dengan inisial GN alias WI berupa narkotika jenis sabu dengan berat 107,58 gram.
4: Ditipit Siber Bareskrim Polri menangkap tersangka kasus judi online yang masuk daftar pencarian orang berinisial FB di Thailand pada 22 September 2026. FB merupakan tersangka dalam perkara judi online yang melibatkan 3 situs judi online. Berdasarkan hasil penyidikan, perputaran uang dari aktivitas perjudian pada 3 situs tersebut sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Sebelum menangkap FP, penyidik telah mengamankan 5 tersangka pada 13 dan 21 Juli 2026.
14: Diduga melarikan diri ke luar negeri dan dengan kerjasama kami dengan kepolisian Thailand, kami dapat menangkap yang bersangkutan dan membawa kembali ke Indonesia. Sementara bisa kami jelaskan bahwa ini adalah bosnya operator yang melakukan judi online di Indonesia.
4: FB kini telah dibawa kembali ke Indonesia dan menjalani proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Sukabumi, 2 orang terciduk polisi usai terlibat perkelahian di Jalan Raya Sukabumi Cianjur yang mengakibatkan 4 orang terluka. Adapun di Medan, Sumatera Utara, maling spesialis kamar kos juga diringkus aparat usai aksinya di sebuah kamar kos yang dihuni pelajar terekam CCTV.
15: Allahu Akbar.
16: Jangan norak.
15: Karunya yang dibacotan. Sejumlah pria terlibat perkelahian sengit di siang bolong di tepi jalan raya Sukabumi Cianjur kilometer 13.6 Kampung Cimangkok Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi. Keributan berlangsung hingga ke badan jalan. Korban yang sudah tersungkur terus dihujani serangan oleh pelaku lain hingga tak berdaya. Akibat perkelahian ini, 4 orang terluka, yang 2 diantaranya luka parah.
17: Mantap.
15: Pasca kejadian, polisi gabungan berhasil meringkus 2 terduga pelaku, TW 30 tahun, dan AS, warga Kabupaten Cianjur di persembunyiannya di kawasan Gunung Panyirepan, Kabupaten Cianjur. Keduanya kini ditahan di Polsek Sukalarang guna menyelidiki peran masing-masing dan motif perkelahian itu. Sementara 2 korban yang luka parah tengah menjalani tindakan operasi di rumah sakit. Aksi tawuran 2 kelompok remaja pecah di Jalan Raya Cikunir, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang dengan senjata tajam berbagai ukuran serta petasan. Akibat aksi tersebut, 1 orang mengalami luka bacok di pinggang hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. 8 orang berhasil ditangkap polisi di sejumlah lokasi dengan barang bukti berbagai macam senjata tajam. 2 orang diantaranya sudah berusia dewasa, sementara 6 lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Adapun motif para pelaku tawuran ini adalah untuk dijadikan konten di media sosial. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana 7 tahun penjara. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah kamar kos di Jalan Kejaksaan Medan, Sumatera Utara. Tersangka dengan leluasa beraksi karena penghuni kos yang merupakan pelajar sedang berada di sekolahnya. Pelaku menggasak laptop hingga ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Reskrim Polsek Medan Baru berhasil meringkus tersangka berinisial RP saat berada di lapangan olahraga tidak jauh dari lokasi kejadian. Tersangka sempat berusaha kabur dan melawan, hingga akhirnya dihadiahi timah panas di kakinya. Dari catatan kepolisian, tersangka RP ternyata sudah 2 kali melakukan pencurian, namun baru kali ini tertangkap polisi. Barang hasil curian telah dijual ke penadah, dan uang hasil kejahatan digunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
18: Yang masih hangat jadi pembicaraan, adanya sejumlah fasilitas mewah di area lapas kelas 2A Cibinong yang diduga digunakan oleh warga binaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Saat ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan bak villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor. Temuan ini pun membuat publik geram jika bangunan ini disalahgunakan demi memberi kemewahan narapidana yang berduit. Dan meski belakangan tudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah pihak Ditjenpas Jawa Barat, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Inside Crime, Misteri Villa di Dalam Penjara.
1: Ini senior kamu ini.
2: Iya, tidak boleh tendang, Pak.
1: Bukan, kenapa?
2: Kenapa?
1: Ayo kita ngomong di atas. Buka!
0: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
3: Halo, buka Pak.
4: Ini beliaunya tadi ini fotonya. Pak Jimmo.
1: Ini senior kamu ini.
2: Iya,
0: sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersitegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
2: Tidak boleh tendang, Pak.
1: Bukan, kenapa?
0: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED, hingga kamar mandi mewah.
5: Ya, pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
0: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak. Dan ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
6: Ini yang kami dapati, teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
0: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
7: Belum polanya?
8: Ya, nanti kita lihat.
9: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah dipakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat.
0: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan total 5 pejabat lapas kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang dinonaktifkan adalah kepala lapas. Dan dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu siang, Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan, menyebut penonaktifan itu dilakukan pihaknya dalam rangka menginvestigasi temuan fasilitas mewah dari Ombudsman.
10: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas. Kemudian kedua, KPLP kasih Binadik, kemudian kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan.
0: Mengaku jadi korban begal dan membuat laporan palsu, seorang pria di Garut, Jawa Barat berurusan dengan polisi. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata pria tersebut menggelapkan uang bajikannya untuk bermain judi online. Di lokasi lain, yakni di Surabaya, Jawa Timur, pelukai tiga anggota polisi saat akan ditangkap, seorang pelaku curanmor ditembak kakinya.
7: Video viral seorang pria bernama Ganesh Malesrana yang mengaku menjadi korban pembegalan di kawasan Cilopang, Garut, Jawa Barat menggegerkan warga. Ganesh tampak mengenakan perban usai mengalami luka.

0: luka di lengan dan tangan kiri. Ia membuat laporan ke polisi karena uang jutaan rupiah milik majikannya, Raib, dibawa begal. Dikonfirmasi hari Selasa, Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra memastikan tidak terjadi aksi pembegalan. Cerita pembegalan ternyata hanya drama yang dikarang oleh Ganes dan membuat laporan polisi palsu demi menutupi ulahnya. Polisi menjelaskan dua luka yang dialami Ganes merupakan sayatan sendiri menggunakan silet yang dibelinya dari warung. Yang menarik, motor milik Ganes juga turut disilet. Ternyata uang majikannya sebesar 2,1 juta rupiah bukan Raib di gondol begal, namun dipakai Ganes untuk bermain judi online.
1: Nah, saat kita memeriksa si korban, ada beberapa keterangan korban ini yang menurut hemat kami itu janggal, sehingga kita perdalam. Dan pada saat kita perdalam, ternyata benar feeling kita bahwa perbuatan tersebut emang direkayasa oleh si pelaku. Motifnya itu dia ini punya utang ke bosnya sebesar 2 juta. Yang mana uang tersebut oleh pelaku digunakan untuk judi online.
2: Saya melakukan kebohongan tersebut bahwa saya telah dibegal untuk menutupi uang perusahaan yang telah terpakai oleh saya dan saya tidak sanggup untuk menggantinya, maka saya berpura-pura dibegal. Dan luka yang ada di lengan kiri saya bukan karena dibegal, namun ini hanya sebuah rekayasa yang saya...
0: Ganes menjalani pemeriksaan dan terancam pidana karena membuat laporan palsu dan memicu kegaduhan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pria di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Kawanan pelaku menggasak motor yang terparkir di halaman sebuah gedung 13 Agustus 2026 lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Buser Reskrim Polsek Rungkut berhasil menangkap dua pelaku yang akan melarikan diri ke arah Pulau Madura melalui jembatan Suramadu. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena kawanan ini mencoba melawan. Polisi menyita sepeda motor milik pelaku dan sebuah sepeda motor curian.
3: Kita memang melakukan tindakan terukur karena melawan sampai anggota kami, 3 anggota mengalami luka-luka, ada yang patah tulang iga untuk melakukan penangkapan. Makanya dia melawan sampai mengakibatkan anggota luka, kita lakukan tindakan tegas.
0: Satuan Reserse Kriminal Polresta Karawang menangkap dua pelaku berinisial APP dan SJ yang melakukan aksi pembegalan di wilayah Cilamaya Kulon. Kawanan pelaku ini dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melarikan diri saat penangkapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka mengaku telah melakukan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi lain di wilayah hukum Polresta Karawang sepanjang tahun 2026.
4: Ya, pada saat petugas melakukan penangkapan, itu terdapat 3 orang, kemudian yang bersangkutan melawan petugas, dan petugas kami melakukan tindakan tegas terukur. 1 orang melarikan diri.
0: Kawanan ini terancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Tak terima tersenggol ketika sedang duduk di warung makan. Dua pengunjung di Tanjung Pinang saling adu jotos. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: CCTV merekam seorang pengunjung masuk ke rumah makan di Jalan Bakar Batu Tanjung Pinang dan menyenggol pengunjung yang sedang duduk pada Senin. Tak terima disenggol, pengunjung itu langsung membalas mendorong. Situasi memanas dan berlanjut pada adu jotos antar keduanya. Perkelahian antar kedua orang itu pun berlangsung lebih dari 15 menit. Keduanya lalu dilerai oleh pengunjung rumah makan lainnya. CCTV merekam seorang kurir paket tiba di satu lokasi di Jalan Plumpang Semper, Koja, Jakarta Utara pada Minggu kemarin. Ia lalu masuk halaman dengan kunci masih tertinggal di motor. Naas, tak berapa lama, dua pelaku curanmor datang berboncengan. Seorang pelaku lalu membawa kabur motor beserta paket yang akan dikirim sang kurir. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. CCTV ini merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di tengah pemukiman padat oleh dua pelaku di Jalan Taruna Jaya, Gang 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Seorang pelaku lalu berupaya mencuri sebuah motor yang terparkir di depan rumah. Namun aksi ini dipergoki korban di lantai dua rumah yang langsung berteriak. Pelaku yang panik segera lari tunggang langgar meninggalkan motor yang akan dicuri. CCTV merekam aksi pencurian di dalam mobil yang terparkir di area SPBU Jalan I Gusti Ngurah Rai Cipinang Jatinegara, Jakarta Timur Kamis pagi lalu. Pelaku lalu membobol mobil dan mengambil dua HP milik korban. Setelah itu ia kabur beserta rekannya dengan motor. Korban yang mengaku tertidur di polisi ketika pencurian terjadi berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.

tetap memberikan jaminan dan santunan kepada korban KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin. Perbedaan nama pada tiket atau manifest dengan identitas asli korban tidak serta-merta menggugurkan hak santunan sepanjang identitas korban dapat diverifikasi melalui proses penelusuran petugas. Saya Rosalyn Hyona menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu pagi. Jenazah guru dimakamkan di pemakaman umum Karet Nifak di sebelah makam ibunya Fatmawati. Buntu temuan klaster mewah di Lapas Cibinong, 5 pejabat struktural Lapas Cibinong diperiksa dan dinonaktifkan. Hingga kini tim pemeriksa telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Aksi teatrikal perobekan bendera berlatar belakang hotel bersejarah digelar di Surabaya Sabtu pagi. Opera kolosal ini sebagai refleksi peristiwa perobekan bendera Belanda yang terjadi pada 19 September 1945.

0: Pemirsa, 5 hari pasca banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menormalisasi aliran sungai agar bencana serupa tidak terjadi di masa mendatang. Dan berikut laporan Jonedi Kambang, jurnalis Transmedia dari Aros Suka Solok.
1: Pada malam Senin saat kejadian itu, air datang dari puncak perbukitan di sana, membawa material bebatuan besar-besar ini, termasuk material lumpur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kawasan perkantoran, ini ada beberapa kantor dinas instansi. Sementara di samping kiri ini adalah kawasan perumahan milik warga yang juga hancur akibat banjir bandang.
2: Banjir bandang atau galodo merusak belasan kantor dinas instansi yang terletak di kompleks Pemkab Solok, termasuk kantor bupati dan gedung DPRD. Akibatnya, aktivitas perkantoran pun kini lumpuh.
1: Dan ini adalah salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Solok yang ikut rusak akibat banjir bandang. Setidaknya tercatat ada 12 perkantoran yang ada di kompleks bupati Solok ini yang saat ini terendam material lumpur, dan aktivitas kegiatan pemerintahan praktis lumpuh.
2: Proses perbaikan dan evakuasi barang-barang di perkantoran masih terus dilakukan. Banyaknya material menjadi kesulitan tersendiri. Sementara itu, pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 5 juga terus berupaya memperbaiki sumbatan-sumbatan sedimen di hilir sungai. Selain menggunakan alat berat, petugas juga melakukan pengurasan air menggunakan 5 unit pompa kapasitas besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan yang mengancam jalur provinsi antara Padang Solok.
3: Kita berada di Batang Bali yang namanya. Posisi ini adalah titik ketiga kami menamakan dari rencana tanggap darurat kita. Jadi kegiatan banjir, pengendalian banjir kita kemarin mulai dari komplek kantor bupati, ini muaranya. Nah, kami di sini mendapat tantangan karena memang sedimentasi luar biasa. Di sini kita bertemu dengan drain culvert yang tersumbat. Kami sudah 2 kali 24 jam mencoba memompa air, tapi karena padatnya sedimen di dasar sungai, itu tidak bisa.
1: Ini nah, sebenarnya sungai ini ya?
3: Ini sungai, Pak. Jadi sekarang sedang tersumbat, di atas kita pindahkan alirannya. Okay. Nah, kenapa ini menjadi fokus perhatian kami? Karena ini merupakan jalan lintas. Dikhawatirkan kalau tidak cepat kita penanganan, terjadi banjir susulan sesuai ramalan, itu akan menimbulkan korban yang lebih besar lagi.
2: Banjir bandang atau galodo yang menerjang Solok terjadi pada Senin 21 September lalu. 6 orang menjadi korban dalam musibah ini. 4 orang ditemukan selamat, sementara 2 korban lainnya ditemukan meninggal dunia. Upaya pemulihan diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, meskipun masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari.
1: Baik Wakil Presiden maupun pihak BNPB mewanti-wanti Pemkab Kabupaten Solok agar pemulihan dan penanganan bencana ini bisa dilakukan secara cepat, tidak menunggu masa 14 hari berakhir. Walaupun pemerintah Kabupaten Solok sudah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari, diharapkan proses pemulihan dan pembenahan segala infrastruktur yang rusak bisa dilakukan sesegera mungkin. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
0: Pemirsa, kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno, Guru Soekarno Putra. Pagi ini Guru meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu terakhir.
4: Kalau kamu jadi
0: Guru saya, Soekarno Putra meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Kabar duka disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya. Guru dikabarkan wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Sejak muda, Guru dikenal dengan bakatnya di dunia seni dan mendirikan grup kesenian Suara Mahardika serta GSP Production. Dalam dunia politik, Guru bergabung dengan PDI pada 1982 dan berlanjut ke PDIP pada 1999 hingga saat ini. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 sampai 2024 dari Dapil Jawa Timur. Dan pada Sabtu pagi, sejumlah tokoh dan aktris sudah berdatangan untuk melayat ke rumah duka. Sejumlah elit PDI Perjuangan terlihat, diantaranya Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Putih Guntur Soekarno, hingga Jarod Saiful Hidayat. Hadir pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sejumlah selebritas tanah air juga tampak datang ke rumah duka. Para kerabat dan sahabat mengaku sangat kehilangan dengan berpulangnya Guru Soekarno Putra. Pemirsa, rombongan pengantar jenazah Guru Soekarno Putra tiba di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat Sabtu siang. Guru dimakamkan tepat di samping pusara sang ibu Fatmawati. Dengan diiringi tahlil, ratusan keluarga, kerabat dan masyarakat umum mengantar almarhum Guru Soekarno Putra ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Tampak duduk di barisan depan Megawati Soekarno Putri, Sukmawati dan Guntur Soekarno Putra yang merupakan kakak kandung Guru. Selain itu, sejumlah tokoh menteri dan tokoh PDI Perjuangan turut mengantarkan jenazah putra bungsu proklamator kemerdekaan tersebut. Di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno yang juga bertindak sebagai perwakilan keluarga.
4: Atas nama keluarga besar Bung Karno, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran, doa, dan penghormatan yang diberikan kepada Mas Guru. Hari ini Indonesia kehilangan seorang seniman besar. Indonesia kehilangan seorang maestro budaya. Keluarga besar PDI Perjuangan kehilangan seorang pejuang partai. Dan kaum marhainis kehilangan salah seorang yang sepanjang hidupnya tetap membawa keyakinan tentang keberpihakan kepada rakyat. Mas Guru adalah putra Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Tetapi ia tidak memilih hanya hidup di bawah kebesaran nama orang tuanya. Dia memilih menciptakan jalannya sendiri. Dan jalan itu bernama kebudayaan. Mas Guru mencintai Indonesia dengan cara yang sangat indah. Dia tidak hanya berbicara tentang Indonesia. Ia menyanyikannya. Ia menciptakan panggung untuknya. Ia menggali kekayaan tradisinya. Dan dia mempersembahkan hidupnya untuk kebudayaan Indonesia. Mas Guru, hari ini panggung dunia benar-benar menutup tirai untuk Mas. Tidak ada lagi lampu yang harus dinyalakan. Tidak ada lagi panggung yang harus dipersiapkan. Selamat jalan, Mas Guru. Terima kasih telah menjadi seniman besar bagi Indonesia. Terima kasih telah menjadi maestro budaya yang mengajarkan kepada kita bahwa modernitas tidak harus membuat bangsa ini kehilangan akar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilafan. Selamat jalan, Mas Guru. Pulanglah dengan tenang.
0: Dan kita langsung menuju ke TPU Karet Bifak. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar. Baik. Selamat sore, Khaira. Bagaimana prosesi pemakaman Guru Soekarno Putra tadi dan siapa saja yang sudah hadir sejauh ini?
5: Yap, selamat sore Rosa. Suasana terkini dari tempat peristirahatan terakhir almarhum Guru Soekarno Putra bisa dilihat. Mungkin penyelenggaraannya memang sudah selesai dan juga para pelayat yang mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir juga sudah banyak yang kembali pulang. Namun hingga saat sekarang ini tempat kami berada di sini, kami masih melihat beberapa masyarakat yang terus berdatangan untuk mendoakan jenazah dan juga di depan makam beliau begitu ya. Kalau bisa kita kelas balik sebelumnya, almarhum menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Siloam pada usia 73 tahun setelah sebelumnya berjuang untuk melawan penyakitnya. Dan juga untuk penyelenggaraan jenazah pada pagi hari tadi, maksud saya, sudah diselenggarakan di rumah duka, tepatnya di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Dan setelah itu dari Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, baru dibawa ke lokasi ini di tempat Taman Pemakanan Umum Karet Bifak, tepat di sebelah ibunda beliau, yakni Fatmawati. Dari saat pemakaman berlangsung sangat khidmat gitu, momen harus sangat terpancar dari setiap prosesi pemakaman. Dan saat tadi proses penaburan bunga diawali dari Megawati, Presiden ke-5 RI, mantan Presiden ke-5 RI yang terlebih dahulu menaburkan bunga di lokasi, dan juga seterusnya diteruskan oleh Puan Maharani dan juga keluarga lainnya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan juga berdasarkan pemantauan kami sejak awal penyelenggaraan jenazah tadi hingga proses pemakaman, beberapa tokoh-tokoh yang hadir terdiri dari beberapa orang ya, yakni dari keluarga Soekarno, keluarga besar Soekarno maksud kami, dan ada Ibu Megawati, Puan Maharani, Guru Guntur Soekarno Putra dan Sukmawati, dan juga ada Handai Tolan dan juga tokoh-tokoh politik diantaranya Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto, mantan Menteri Agama periode 2014 sampai 2019 ada Lukman Hakim, ada Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Roy Suryo, tentunya juga ada Gubernur dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dalam penyelenggaraan dan juga pemakaman tadi, Rano Karno juga sempat menyampaikan ungkapan duka di mana beliau mengatakan bahwasanya dengan berpulangnya Guru Soekarno pada hari ini, Indonesia kehilangan maestro budaya, pejuang partai dan juga seniman besar Indonesia. Almarhum berjuang selama hidupnya untuk mempersembahkan hidupnya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Tidak hanya itu, kami juga tadi melihat beberapa selebritas tanah air yang ikut hadir, di antaranya ada penyanyi senior Denny Malik hingga Thomas Djorghi dan juga aktor begitu ya, ada Arumi Basin dan lainnya. Namun jika kita kilas bagaimana perjalanan karir dari seorang Guru Soekarno, Guru Soekarno adalah seorang maestro Indonesia di mana karyanya sangat dikenang dan juga banyak sekali dan juga mengharumkan nama Indonesia, di mana ada lagu-lagu yang populer yang dibuat oleh Guru Soekarno, di antaranya Galih dan Rata, Lengga Puspita, Melati Suci dan bahkan Renjana yang memenangkan festival lagu populer nasional yang dikirim ke Tokyo, Jepang. Tidak hanya itu, Guru juga berkarir di dunia politik yang politikus PDI Perjuangan dan juga aktif sebagai kader dan tokoh partai serta pernah menjadi pada periode 1992 hingga 1997 serta 99 hingga 2024. Mungkin hari ini fisik dari Guru Soekarno Putra tidak lagi kita lihat dan juga tidak bersama lagi di antara kita, namun karya-karya dan juga dedikasi untuk bangsa dan negara akan selalu dikenang dan juga membekas di hati masyarakat Indonesia. Itu yang dapat saya laporkan kembali ke studio, Ocha.
6: Iya, baik, terima kasih atas informasinya, sudah dihadirkan langsung oleh Mikaira Amar. Terima kasih banyak dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu pagi. Pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti temuan Ombudsman RI yang menemukan kamar dengan fasilitas mewah di kompleks permasyarakatan tersebut. Hasil sementara investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Itjen IMIPAS menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada dalam video sidak ORI namun kini sudah berpindah tempat. Tim investigasi menyebut perubahan tersebut menjadi objek pemeriksaan mendalam bagi sejumlah pihak di dalam lapas. Hingga kini tim pemeriksa telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Pemeriksaan juga menyasar temuan seperti minuman keras, tempat fitness, serta sejumlah barang dan fasilitas yang disebut dalam temuan Ombudsman. Sebagai langkah awal, di mana 5 pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa pihak yang bertanggung jawab, sekaligus memperbaiki tata kelola di Lapas Kelas 2A Cibinong.
7: ini kami menonaktifkan

0: beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini.
1: PT Jasara Harja memastikan tetap memberikan jaminan dan santunan kepada korban KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang!
4: Pemirsa, PT Jasara Harja memastikan tetap memberikan jaminan dan santunan kepada korban KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin. Sementara tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.
5: Perbedaan data antara tiket atau manifest kapal dengan identitas asli korban menjadi salah satu hal yang harus diverifikasi dalam penanganan korban KM Virgo Transport 8. Namun perbedaan data tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak korban untuk mendapatkan jaminan dan santunan dari PT Jasara Harja. Kepala Cabang PT Jasara Harja Banjarmasin Arkan menjelaskan, petugas melakukan verifikasi untuk memastikan identitas korban. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi rumah sakit maupun kediaman korban serta berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk operator KM Virgo Transport 8.

0: sebagai dasar kita untuk membayar itu yang belum ada. Nah, kemudian sedangkan operator ini masih screening dulu.
1: Sementara itu, terkait penanganan bangkai KM Virgo Transport 8, manajemen PT Virgo memastikan proses pengangkatan kapal masih berjalan sesuai rencana. Saat ini proses masih dalam tahap persiapan, termasuk pemenuhan persyaratan dan perizinan dari pihak terkait. Keputusan pengangkatan kapal atau proses salvage masih menunggu pihak asuransi. Sementara perusahaan membantu melengkapi data yang dibutuhkan pihak asuransi. Pengangkatan kapal menjadi salah satu langkah dalam penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Di tengah proses pencarian korban, keluarga korban bersama aparat kepolisian dan jurnalis juga menggelar doa bersama dan solawatan setiap malam. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8. 5

0: Korban yang teridentifikasi masing-masing Mahmud asal Madiun, Jawa Timur, Ibnu Darmawan laki-laki 24 tahun, Purkam laki-laki 64 tahun, serta Dwi Priyambodo laki-laki 36 tahun. Pada hari ke-13 operasi SAR, tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 11 jenazah dari sejumlah lokasi. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas Special Group dan TNI AL dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. 5 jenazah kemudian evakuasi menuju kapal SAR dan kapal perang Republik Indonesia sebelum diterbangkan ke Lanut Syamsuddinur Banjarbaru untuk selanjutnya diserahkan kepada tim DVI. Dengan temuan tersebut, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest.
1: Untuk total keseluruhan dari 243 orang bahwa sudah ditemukan sebanyak 161, yang selamat 108, yang meninggal dunia 53, sedangkan dalam pencarian adalah 82.
0: Setiap jenazah yang berhasil dievakuasi selanjutnya diserahkan kepada tim DVI Polda Kalimantan Selatan untuk menjalani proses identifikasi dan pemulangan kepada keluarga. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8, kita telah tergabung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta di Banjarmasin. Baik, selamat sore Risanta. Bagaimana perkembangan terbaru pencarian korban sampai dengan saat ini? Apakah ada korban yang kembali dievakuasi atau ditemukan?
3: Ya, selamat sore. Dapat kami laporkan bahwa sore hari proses dari pencarian terhadap korban di hari ke-14 ini masih berlangsung. Kami masih menunggu informasi terbaru dari tim SAR gabungan di lapangan. Saat ini proses pencarian masih berlangsung di perairan Laut Jawa dengan mengerahkan beberapa unsur kekuatan dalam rangka untuk mencari, termasuk juga mencari di sebelah badan kapal, di kapal dari Virgo Transport 8 ini. Kami baru saja juga mendapat informasi bahwa ada temuan 4 jenazah di perairan Kalimantan Tengah. Namun belum terkonfirmasi apakah itu merupakan korban dari tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 atau tidak. Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya dari diinformasikan oleh tim SAR gabungan pada malam hari ini. Namun juga kami informasikan bahwa dalam rangka penguatan dan penanganan cepat dari proses evakuasi jika ditemukannya jenazah di dalam badan kapal, tim dari Lanal Banjarmasin mendatangkan tim dokter atau tim medis, tim ahli yang nantinya membantu proses penyelaman, kemudian proses agar ketika pengangkatan jenazah tidak mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada tubuh korban sendiri, sehingga nantinya proses ini juga semakin memudahkan identifikasi tim DPI Polda Kalimantan Selatan dalam mengidentifikasi identitas dari korban kapal KM Virgo Transport 8 ini yang sampai hari ini sudah memasuki hari ke-14 dan proses identifikasi masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Sementara di dermaga Pelabuhan Trisakti ini kami masih juga menunggu kedatangan dari tim Basarnas Siaga Gabungan setelah nantinya sekitar pukul 5 sore mereka akan mengabari perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan operasi di bawah laut, operasi penyelaman dalam rangka pencarian para korban di hari ke-14 ini.
2: Ya, baik Risanta, sejauh ini area mana saja yang menjadi fokus utama tim SAR dalam melakukan pencarian dan bagaimana nih rencana operasi tim SAR selanjutnya?
3: Untuk pencarian sendiri masih difokuskan di dua jalur, pertama jalur operasi dasar laut. Dalam hal ini adalah penyisiran di sekitar badan-badan kapal, kemudian juga melihat dari kawasan-kawasan di tempat kemungkinan ditemukannya masih ada yang diduga korban terjebak di dalam bangkai kapal tersebut. Sementara di sisi lain, mereka tetap melakukan operasi penyisiran di sejumlah kawasan yang berbatasan antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. memang perairan tempat

0: tenggelam dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini sangat berdekatan dengan tiga provinsi tersebut. Sehingga operasi terus dilakukan dengan area yang cukup luas untuk mengitari, kemudian juga untuk melihat perkembangan kemungkinan masih adanya korban-korban, apakah itu dalam keadaan selamat ataupun juga dalam keadaan sudah meninggal dunia. Namun hal ini diupayakan untuk selalu mendapatkan yang terbaik, termasuk juga proses-proses dari evakuasi terhadap para korban sendiri. Sejauh ini operasi dilakukan dengan sangat hati-hati dan selalu dilakukan evaluasi agar proses setiap hari berjalan lancar, kemudian juga mereka memperkuat dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga perkuatan dari segi tim penyelam itu sendiri. Jadi memang hari ini kita belum mendapatkan informasi, tapi yang pasti bahwa operasi terus berlangsung hingga memasuki hari ke-14 dari operasi SAR ini. Dan kita juga menunggu tentang apakah nantinya operasi ini diperpanjang. Tapi kalau melihat dari masih adanya jenazah ataupun masih belum diketemukannya para penumpang dari kapal Virgo Transport 8 ini, kemungkinan tetap akan diperpanjang hingga beberapa hari ke depan. Demikian.
1: Baik. Risanta, sejauh ini pencarian sudah memasuki hari ke-14. Apa saja yang kemudian masih menjadi kendala ataupun hambatan dari tim SAR, terutama mungkin terkait dengan kondisi laut, apakah itu arus atau ada jarak pandang yang kemudian masih menghambat tim SAR untuk melakukan evakuasi?
0: Ya, berdasarkan keterangan tim SAR gabungan tadi malam dalam ekspos di kawasan Trisakti Banjarmasin, persoalannya yang mendasar adalah persoalan cuaca sedikit mengganggu pergerakan tim SAR gabungan ketika dalam proses penyelaman. Hal ini menjadi kendala tersendiri yang selalu setiap hari mereka hadapi. Tetapi dengan kesabaran dan juga dengan perencanaan yang matang, mereka berhasil beberapa hari ini mendapatkan korban-korban yang terjebak di dalam bangkai kapal Virgo Transport 8 ini. Dan ini masih berlangsung prosesnya. Kemudian faktor yang lain juga adalah faktor cuaca, karena di perairan laut Jawa sendiri cuaca dengan gelombang yang sangat tinggi sedikit agak mengganggu menghambat pergerakan tim. Tapi sejauh ini yang kami pantau dan kami dapatkan informasinya, tim terus bergerak menyusuri dengan memperhatikan faktor keselamatan para penyelam. Karena menurut informasi terjadinya ada beberapa pergeseran posisi kapal itu sendiri, sehingga tim selalu melakukan evaluasi, kemudian memantau kondisi kapal yang masih berada di dalam perairan Laut Jawa yang terkenal dengan kondisi arus bawahnya yang begitu deras. Kemudian juga memang diakui bahwa faktor visibility di bawah laut agak sedikit terganggu ya. Tapi ada beberapa hari tertentu kemarin disebutkan bahwa ada kondisi yang membuat suasana terang di kawasan di bawah, di tempat beradanya dari kapal Virgo Transport 8 ini.
1: Ya, baik. Terima kasih Risanta, jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kemarau ekstrim yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terus meluas. Sementara kebakaran di Provinsi Jambi mulai berkurang sejak sejumlah metode penanganan dilakukan secara intensif.
2: Kebakaran terjadi di kawasan Kampak, Kota Pangkal Pinang pada Jumat malam. Warga pun bergotong royong padamkan api dengan peralatan seadanya karena khawatir api merambah ke permukiman. Tugas pemadam kebakaran dan polisi yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Akhirnya api dapat dipadamkan. Sedikitnya 5 hektar lahan di Jalan Kerabut Kampak ini hangus terbakar.
3: Dari sore, kebakarannya lumayan luas dan memang mendekati perumahan warga. Kita sudah melakukan pemadaman dari pukul 4 sore.
4: 4 sore, Pak.
3: 4 sore. Kita menurunkan satu unit mobil dari Damkar Kota, yaitu Pos Lindung. Memang terkendala karena luasnya wilayah yang terbakar.
2: Sejumlah daerah di Bangka Belitung, terutama di Kota Pangkal Pinang, hingga saat ini masih dilanda kemarau. Warga diimbau untuk selalu waspada akan bencana karhutla dan menjaga lingkungan masing-masing agar tidak terbakar. Sementara itu, titik api di sejumlah kawasan di Jambi mulai berkurang. Pemadaman dilakukan dengan helikopter di kawasan Taman Nasional Berbakti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Di lahan gambut, puluhan satgas penanganan Karhutla Polda Jambi menggunakan ribuan liter cairan khusus X-Fire Silok Polri.
4: Cukup efektif terkait dengan cairan expired yang sudah dikirim dari Selapori dan diharapkan nanti ada bantuan kembali untuk digunakan di wilayah Polda Jambi.
2: Pelaksana tugas harian Kasatgas Penanggulangan Karhutla Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Jenderal TNI Nyamin, mengatakan meskipun hujan tidak merata, namun hujan alami yang turun dalam 3 hari ini dapat membantu menurunkan jumlah titik api Karhutla.
5: Api berkurang dengan adanya hujan kemarin itu. Titik api berkurang, tapi yang kemarin sudah terbakar itu sekarang belum bisa padam karena kebetulan juga di wilayah Taman Nasional itu hujannya masih belum intensitasnya kecil. Ini hujan alami sebetulnya. Harapan kita sebetulnya ini hujannya segera deras.
2: Para petugas Satgas Penanggulangan Karhutla terus berupaya untuk melakukan pemadaman maupun pendinginan agar api tidak terus meluas membara. Liputan CNN Indonesia.
1: Baik pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, mendorong penguatan nomor tunggal panggilan darurat 112 guna mempercepat penanganan kedaruratan daerah. Hal ini disampaikannya saat penandatanganan komitmen percepatan layanan 112 seprovinsi Bali.
2: Ya, kami sudah sosialisasikan beberapa bulan terakhir untuk mengenal dulu. Berikutnya tiap daerah nanti akan kami latih untuk mengimplementasikan, termasuk menyiapkan perangkat-perangkat dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
1: Safrizal menegaskan, keberhasilan layanan ini bukan sekadar soal ketersediaan nomor, tapi memastikan kecepatan respons dari masuknya laporan hingga penanganan di lapangan. Saat ini, layanan 112 telah hadir di 198 kabupaten kota dan terus didorong menjadi ekosistem penanganan darurat yang cepat, tepat, serta terintegrasi.

0: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pentingnya sinergi ulama dan umara dalam membangun bangsa. Hal ini disampaikannya saat menghadiri ngaji kebangsaan bersama Gus Bahadi Rembang, Jawa Tengah, Sabtu siang. Kapolri menyampaikan ulama dan umara memiliki sejarah perjuangan bersama sejak merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kebersamaan tersebut perlu terus dijaga untuk merawat persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menurut Kapolri, ulama berperan sebagai lentera yang memberikan arah, nasihat serta doa. Sementara Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
1: Doakan bersama-sama negara kita agar di tengah situasi yang ada, di tengah kondisi global yang ada, kita semua terus bisa berjalan menuju apa yang diharapkan oleh masyarakat, mewujudkan apa yang diamanahkan dalam tujuan nasional kita, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, negara yang baldatun, toyibatun, aludun kohur, itu menjadi cita-cita dan amanah yang tentunya harus tertanam di dalam sanubari kita.
0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman Jumat pagi meninjau lokasi pembangunan hilirisasi peternakan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dana sebesar 2,2 triliun rupiah telah turun untuk pembangunan proyek hilirisasi peternakan di 5 titik di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan sebesar 17 triliun rupiah.
2: Menteri Pertanian bersama rombongan dari Badan Pangan Nasional dan Danantara bertolak dari Makassar menuju Bone menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara Jumat sekitar pukul 6 pagi. Setelah menempuh perjalanan udara sekitar 30 menit, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tiba di Desa Mapesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kedatangan Menteri Pertanian disambut sejumlah pejabat pemerintah daerah serta pejabat badan usaha milik negara BUMN sektor pangan. Di lokasi ini, Menteri Pertanian meninjau perkembangan pembangunan proyek hilirisasi peternakan. Lahan seluas 150 hektar disiapkan untuk proyek pembangunan kandang ayam broiler atau ayam pedaging yang bisa menampung hingga 120 ribu ekor ayam. Fasilitas hatchery yang bisa memproduksi 18 juta lebih day old chicks atau anak ayam berumur 1 hari per tahunnya. Kandang ayam petelur yang bisa menampung 480 ribu ayam serta pabrik pakan yang bisa memproduksi pakan ternak sebanyak 120 ribu ton per tahunnya. Selain hilirisasi ayam terintegrasi, di atas lahan ini juga akan dibangun peternakan sapi perah dan kompleks batalion teritori pembangunan TNI.
3: Arahan Bapak Presiden dua malam lalu, 5 pabrik pakan, DOC, dan seterusnya itu selesai tahun depan, diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5. Dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun. Tapi bukan sini saja. Ada 5 daerah.
2: Selain di Bone, Sulawesi Selatan, proyek hilirisasi peternakan juga dibangun di Malang, Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Proyek pembangunan hilirisasi peternakan ditargetkan selesai dan diresmikan bulan Juli tahun depan. Revolusi Riza, Bone, Sulawesi Selatan.
0: Hingga kini pemerintah telah membentuk sebanyak 250 batalion infanteri teritorial pembangunan. Kehadiran batalion ini ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat desa karena meningkatkan keamanan dan membangkitkan ekonomi.
4: Darni dan Kasta adalah petani dari Desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat. Sehari-harinya, Darni dan Kasta merawat tanaman jagung. Di kampungnya, kini berdiri Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 Talaga Manggung. Bagi mereka, kehadiran tentara menjadikan kampungnya lebih aman.
5: Sebelumnya ada itu, seperti mesin ada yang nyuri. Terus domba itu ada yang nyuri lagi. Jadi sekarang sembarang ada ABRI di sini, ya sepi lah, nggak ada yang nyuri, nggak ada yang apa-apa itu, nggak ada. Jadi aman, jadi rasa apa namanya, rasa terjamin itu masyarakat yang ada di sini.
6: Lebih aman, lebih aman. Kan biasanya tuh nggak ada. Di sini kan ada banyak kehilangan, lo kambing, lo mesin kolektor, ada yang mencuri. Sekarang ada Bapak TNI di sini, jadi ada aman.
4: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 memiliki sekitar 450 personel. Untuk sementara mereka menempati lapangan di Desa Sukamulya sembari menunggu pembangunan markas selesai. Meski demikian, kehadiran ratusan personel TNI ini juga menggairahkan ekonomi masyarakat.
7: Kami tanya kepada rakyat, ternyata mereka sekarang banyak yang terbangun entrepreneurnya masyarakat. Apa entrepreneurnya? Mereka jadi pedagang, ya. Ini yang akhirnya secara perlahan UMKM, ekonomi kerakyatan di wilayah sini tumbuh.
4: Pada Jumat 25 September, Menteri Pertahanan bersama Wakil Panglima TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat meninjau Yonif TP338 dan 339 di kawasan Jawa Barat. Kedua batalion ini memiliki markas tetap dan sementara menempati lahan desa. Meski demikian, pembangunan markas batalion akan dipercepat.
8: Kamu sekarang ada di marshaling area untuk sementara. Tapi berapa bulan kemudian kamu akan pindah ke pangkalanmu yang baru. Pangkalan itu adalah milik rakyat

0: yang ditugaskan kepada negara untuk membangun pangkalan kepada kamu semua sebagai prajurit batalion infanteri teritorial pembangunan.
1: Sesuai strategi pertahanan negara, rencananya pemerintah akan membangun total 750 batalion infanteri teritorial pembangunan. Hingga kini, setidaknya sudah lebih dari 250 batalion telah dibentuk. Iwan Hermawan, Jawa Barat.
2: Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC Pemprov DKI Jakarta memasuki hari terakhir. Setelah dua kali diperpanjang, pesawat penyemai kembali diterbangkan dari Bandara Pondok Cabe menyasar awan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Pesawat Cessna 400 terbang menuju sejumlah wilayah, di antaranya Bogor dan Tangerang. Dari ketinggian sekitar 10 hingga 12.000 kaki, bahan semai disebarkan ke awan yang menjadi target. Setelah rangkaian penerbangan berakhir, hasil penyemaian menjadi bagian yang perlu dipantau. Evaluasi dilakukan untuk melihat dampak OMC terhadap curah hujan dan ketersediaan air baku. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat menyebut pelaksanaan hari ini menjadi akhir rangkaian OMC setelah sebelumnya telah dua kali diperpanjang.
3: Ya, berdasarkan modifikasi cuaca yang sudah kita lakukan dalam 5 hari terakhir, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ya, berdasarkan penilaian dan ukuran-ukuran yang tervalidasi, kita sudah dapat menghasilkan kurang lebih 42 juta liter, 42 juta meter kubik air baku yang bisa ditangkap oleh Pamjaya, sehingga kita rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih di DKI Jakarta. Namun, bila pun masih perlu dilakukan OMC untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, kami akan senantiasa berkoordinasi dengan BMKG untuk pelaksanaan OMC tersebut. Sekian.
2: Sejumlah emak-emak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus menempuh perjalanan sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih di sungai. Sudah 3 bulan sumur mereka mengering imbas kemarau panjang. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, kemarau yang berkepanjangan membuat buruh tani menganggur. Akibatnya kondisi ekonomi mereka pun semakin terhimpit.
4: Beginilah perjuangan sejumlah emak-emak asal Dusun Berampah, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar untuk mendapatkan air bersih pada Jumat sore. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 2 km dari permukiman menuju Sungai Maloso demi mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Air di sungai ini diperoleh usai membuat sumur-sumur kecil sedalam 30 cm di bantaran sungai. Terkadang warga pun harus menunggu lama hingga air yang muncul benar-benar bersih dan jernih sehingga dianggap layak untuk dikonsumsi. Warga mengaku terpaksa mengambil air di sungai lantaran sudah 3 bulan sumur mengering imbas kemarau panjang.
5: Ya, tidak ada airnya, sumur.
6: Sudah berapa lama begitu, Ji?
5: Sudah 4 bulan. Selama kemarau, habis airnya.
6: Jadi harus ambil di sungai?
5: Ya, habis. Ambil di sungai.
6: Selain di sungai, ambil di mana biasa juga, Ji?
5: Ya, kalau ada uang beli galon.
4: Warga berharap musim kemarau segera berakhir agar sumur tak lagi mengering sehingga mereka tak perlu ke sungai demi mendapatkan air untuk dikonsumsi. Wajah emak-emak ini semeringah. Sejumlah bahan pangan seperti telur dan beras mereka dapatkan secara gratis dari Satbinmas Polresta Klaten pada Jumat pagi. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat buruh tani di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah kehilangan pekerjaan. Pasalnya, pemilik lahan kini memilih tidak menanam padi lantaran kesulitan air. Sri Mulyani salah satunya, buruh tani ini mengaku kondisi ini sudah terjadi sejak 6 bulan terakhir. Sebagai buruh tani harian, Sri Mulyani mendapatkan upah Rp50.000 per hari. Namun kini, ia terpaksa menganggur.
7: Buruh lah, Mas.
8: Buruh apa? Tandur?
7: Ya, tandur. Ya nyorok, ya matun. Suket-suket
8: itu loh. Terus, saat ini kondisinya gimana?
7: Kondisinya kan kemarau, tidak ada air, toh kan di rumah. Mas.
8: Di rumah. Padahal dulu setiap hari bisa kerja berapa jam, Bu?
7: Ya, dari jam 7 sampai jam 12.
8: Dapat upah berapa?
7: 50 ribu.
8: Sehari?
7: Sehari.
8: Terus saat ini kondisinya?
7: Ya, kondisinya ya udah nggak kerja no mas, lewong nggak ada air.
8: Sawahnya?
7: Sawahnya kan kering mas.
4: Total sekitar 1 kuintal beras dan 25 paket telur disalurkan Satbinmas Polresta Klaten terhadap buruh tani yang terkena dampak kekeringan. Bantuan pangan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para buruh tani yang terhenti beraktivitas selama musim kemarau panjang. Masyarakat berharap musim kemarau segera berakhir dan musim hujan segera datang supaya air melimpah dan petani bisa kembali menggarap lahan sawah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Semakin mahalnya harga sejumlah bahan pangan membuat mama di sejumlah daerah rela antri dan berebut bahan pangan murah. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mama rebutan minyak goreng murah. Sementara itu, para pedagang mengaku kenaikan harga disebabkan oleh pasokan yang mulai berkurang. Pedagang mengeluh omset turun akibat semakin sepi pembeli.
4: Ratusan warga yang mayoritas emak-emak memenuhi halaman kantor Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kamis pagi. Kedatangan mereka demi mendapatkan minyak goreng murah dengan harga di bawah harga pasaran. Meski berdesakan dan antrian cukup lama, mereka mengaku rela. Sebagian warga bahkan mengaku sengaja datang lebih awal karena khawatir stok minyak goreng habis sebelum mereka mendapatkan bagian.
9: Lagi antri minyak.
10: Minyak. Ini kenapa rela antri buru pangan gini?
9: Karena di pasar lagi mahal, cuma 2 liter.
10: 2 liter berapa harganya?
9: 15 1 liter.
10: Kalau di pasar berapa?
9: Biasa 20 ribu.
10: Pasar 20 ribu?
11: Pasar mahal.
10: Di pasar mahal ya, di sini murah.
11: Di sini mahal, lemah juga pasar murah.
10: Iya.
11: Pasar tani.
10: Iya, pasar tani ya. Kalau di pasar berapa bu harganya bu?
11: Di pasar 20.
10: 20, kalau di sini berapa bu?
11: 15.
4: Selain minyak goreng, pasar tani murah juga menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok lain. Tak hanya minyak goreng, harga kebutuhan pokok lain juga naik. Di pasar Karbela Setiabudi Jakarta pada Kamis siang, harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Tingginya harga cabai membuat lapak pedagang sepi pembeli. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
12: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik. Musim kering, jadi barang-barangnya juga agak kurang. Agak-agak mahal ya.
4: Tak hanya cabai, harga beras juga turut mengalami kenaikan.
13: Ya kalau kenaikan ada sih kak, maksudnya berasnya kenaikannya 14.000 sekarang, 14 ke atas.
14: Dari sebelumnya berapa?
13: Kalau dulu-dulu masih ada yang 13.000 sekilonya, ada yang 12 ke atas lah sekilonya. Nah, kalau sekarang kalau nyari beras harga segitu susah lah. Nah, kalau ada pun kurang bagus berasnya, ya kami para pedagang tahan rugi lah, maksudnya bukan... Untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter.
4: Pengamat pertanian Kudori menyebut kenaikan harga pangan ini akibat musim kemarau yang panjang dan fenomena El Nino yang membuat produksi menjadi terbatas. Kudori menekankan kondisi ini cukup krusial dan pemerintah perlu menyiapkan pasokan agar harga pangan tidak semakin tinggi. Apalagi kenaikan harga untuk komoditas cabai dan beras berpotensi berlanjut selama beberapa bulan ke depan, bergantung pada berapa lama musim kemarau berlangsung yang menyebabkan musim tanam mundur. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aktris senior Hollywood Susan Sarandon ditangkap kepolisian New York saat ikut serta dalam aksi unjuk rasa di dekat markas besar PBB. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
2: Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, mendorong penguatan nomor tunggal panggilan darurat 112 guna mempercepat penanganan kedaruratan daerah. Hal ini disampaikannya saat penandatanganan komitmen percepatan layanan 112 seprovinsi Bali.
3: Ya, kami sudah sosialisasikan beberapa bulan terakhir untuk mengenal dulu. Berikutnya tiap daerah nanti akan kami latih untuk mengimplementasikan, termasuk menyiapkan perangkat-perangkat dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2: Safrizal menegaskan, keberhasilan layanan ini bukan sekadar soal ketersediaan nomor, tapi memastikan kecepatan respons dari masuknya laporan hingga penanganan di lapangan. Saat ini, layanan 112 telah hadir di 198 kabupaten kota dan terus didorong menjadi ekosistem penanganan darurat yang cepat, tepat, serta terintegrasi.
4: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, aktris senior Hollywood Susan Sarandon ditangkap kepolisian New York saat ikut serta dalam aksi unjuk rasa di dekat markas besar PBB. Aktris Susan Sarandon diamankan di dekat markas besar PBB pada Kamis waktu setempat. Sejumlah demonstran lain juga turut ditahan dengan tangan terikat tali. Aksi protes ini digelar bertepatan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB. Para peserta aksi menuntut penghentian dukungan senjata dari Amerika Serikat kepada Israel serta penghentian genosida di Gaza. Pemirsa, di Lima, Peru, ada sebuah kafe yang menawarkan kopi unik berlukiskan wajah pemimpin umat Katolik Paus Leo ke-14. Kopi unik ini ditawarkan jelang kedatangan Paus ke Peru, sementara masih dari Peru. Kakak beradik yang antusias dengan kedatangan Paus membuat boneka rajutan dan rosario yang terinspirasi dari Paus Leo ke-14.
5: Sebuah kafe di Lima, Peru ini menawarkan secangkir kopi dengan latte art bergambar wajah Paus Leo ke-14. Para barista mencoba untuk menggambar di atas susu dengan menggunakan tinta berbahan dasar kakao. Di sini ketelatenan mereka diuji, hingga akhirnya dari goresan-goresan yang dilukis tercipta wajah Paus Leo ke-14. Pemilik kafe Carlos Risco mengatakan inovasi baru ini diminati oleh pelanggan seiring dengan rencana kedatangan pemimpin umat Katolik sedunia itu ke Peru.
6: Y lo hacemos porque nos gusta la recepción que tiene, que los mismos fieles pidan su taza de café con la figura y se alegran cuando tienen la figura en la taza y le disfrutan una taza de café, ¿no?
5: Ini bisa menjadi peluang bagi bisnis lokal, mengingat kemungkinan kedatangan umat dari wilayah lain di Peru maupun dari luar negeri. Masih dari Peru, kakak beradik di Chiclayo membuat figur amigurumi atau boneka rajutan dan rosario yang terinspirasi dari Paus Leo ke-14. Karen dan Karina Reyes membuat boneka rajutan yang menggambarkan perjalanan hidup Paus saat beliau masih menjadi uskup Chiclayo. Karya-karya yang ada di sini juga mengingatkan pada momen-momen lain selama menjadi uskup. Karen berharap karya buatannya bisa sampai ke tangan Paus.
7: De verdad que sería una doble bendición que elaborado por mis manos llegue a las manos del Papa y sea bendecido.
5: Paus Leo ke-14 akan melakukan perjalanan apostolik atau kunjungan resminya mulai tanggal 6 hingga 17 November ke Uruguay, Argentina, dan Peru. Ini merupakan kunjungan resmi pertama di Amerika Selatan.
4: Pemirsa, di Chongming, Shanghai, panel surya tidak hanya berdiri di lahan terbuka. Panel dipasang di atas kolam ikan, sementara air di bawahnya tetap digunakan untuk budidaya. Konsep ini mengintegrasikan dua aktivitas sekaligus, pembangkit energi listrik dari matahari dan produksi.

0: produksi pangan dari perikanan.
1: Model tersebut diterapkan di pangkalan budidaya perikanan ekologis digital di Puye, Distrik Chongming, Shanghai, China. Kawasan seluas lebih dari 2.200 hektar ini bukan sekedar menghasilkan ikan dan listrik, namun juga menjadi laboratorium penerapan digitalisasi, otomatisasi, dan pertanian modern. Konsep sederhana, tapi punya dimensi teknologi kompleks. Kolam yang sudah ada dimanfaatkan untuk budidaya, sedangkan bagian atasnya menjadi area panel fotovoltaik. Dengan cara ini, satu ruang produktif digunakan untuk dua kepentingan, tanpa mengubah fungsi dasar kolam sebagai area perikanan. Listrik yang dihasilkan tidak hanya dilihat sebagai produk sampingan. Energi terbarukan ini diintegrasikan dengan operasional budidaya, termasuk peralatan areasi dan sistem pengendalian. Konsepnya adalah memproduksi energi di lokasi yang sama dengan tempat energi itu digunakan. Data lingkungan menjadi dasar untuk menentukan tindakan sehingga budidaya bergerak dari pola manual menuju sistem yang lebih presisi dan terukur. Air juga dikelola sebagai bagian dari siklus. Air limbah budidaya dialirkan ke kolam sedimentasi, kemudian melalui biofilm dengan areasi dan kolam ekologis sebelum dimanfaatkan kembali. Rangkaian ini dirancang untuk menekan polusi sekaligus mengurangi kebutuhan pembuangan air dari sistem budidaya. Perusahaan pengolah tersebut telah memiliki hampir 20 paten dan 4 hak cipta perangkat lunak, menunjukkan bahwa pengembangan kawasan ini tidak hanya mengendalikan infrastruktur, tetapi juga riset. Pusat pembenihan di kawasan ini mampu menghasilkan sekitar 12 juta benih per tahun, sementara produksi budidaya kolam mencapai lebih dari 1 juta kilogram. Jenis yang dibudidayakan antara lain ikan bass silver perch Australia, kepiting capit bulu, dan udang galah yang punya nilai ekonomis tinggi. Pengembangan kawasan ini sejalan dengan arah Cina menggabungkan energi terbarukan, digitalisasi, dan produksi pangan dalam satu ekosistem. Di Puye, satu kawasan dirancang untuk menghasilkan listrik, ikan, dan data sekaligus. Bukan sekedar soal teknologi canggih, model ini menunjukkan bagaimana Cina mencoba menjawab persoalan lahan, energi, dan pangan dengan membuat satu ruang punya banyak fungsi.
2: Pemirsa, bisa dibilang negara Cina serius memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan budidaya ikan. Apalagi terlebih kalau dilihat di belakang saya ini, pemanfaatan solar panel untuk mendapatkan energi bersih terbarukan juga. Dan di bawah dari yang Anda lihat ada ruangan yang menggunakan solar panel ini adalah tempat budidaya ikan.
1: Teddy Zuhari, Chongming, China.
0: Pemirsa, industri film berbasis kecerdasan buatan atau AI tengah berkembang pesat di China. Sejumlah pemerintah daerah bahkan berlomba menarik para kreator dan perusahaan AI dengan berbagai insentif.
3: Dari sebuah komputer, dunia film kini bisa diciptakan dengan bantuan kecerdasan buatan. Inilah proses pembuatan film berbasis Artificial Intelligence Generated Content atau AIGC yang semakin berkembang di China. Salah satunya dilakukan China with Media di Shenzhen. Para kreator menulis instruksi atau prompt, kemudian AI mengubahnya menjadi gambar dan video. Perkembangan ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Sejumlah kota menawarkan berbagai insentif mulai dari sewa kantor yang lebih murah, subsidi tempat tinggal, hingga dukungan daya komputasi.
4: 等等等等，然后第三就是可能更直接的是在一些算力上面，就是现在已经开始有一些地方支持提供我们叫算力券等等，它就是直接给到你一些算力让你去用于。Dengan
3: AI, biaya produksi film juga bisa jauh lebih rendah. Teknologi ini juga membuat ide-ide yang sebelumnya sulit diwujudkan kini menjadi lebih mudah. Meski demikian, perkembangan film AI juga memunculkan perdebatan. Para penonton menikmati berbagai film pendek yang dibuat dengan AI, namun sebagian penonton mengingatkan teknologi tidak boleh mengabaikan kreativitas dan hak cipta.
5: 我觉得它真正吸引的还是它自身的创意 ，AI 只是一个渠道的展现。但是像有一些它
3: China sendiri mewajibkan konten yang dibuat dengan AI untuk diberi label. Namun, aturan hak cipta untuk konten AI masih terus berkembang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, industri film AI China kini berada di titik penting. Bukan hanya soal seberapa canggih AI menciptakan film, tetapi juga bagaimana kreativitas, biaya produksi, dan hak cipta dapat berjalan bersama.
0: Nah, pemirsa CNN Indonesia Newsroom masih akan segera kembali bersama dengan Diana Valencia. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
2: Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, mendorong penguatan nomor tunggal panggilan darurat 112 guna mempercepat penanganan kedaruratan daerah. Hal ini disampaikannya saat penandatanganan komitmen percepatan layanan 112 seprovinsi Bali.
3: Ya, kami sudah sosialisasikan beberapa bulan terakhir untuk mengenal dulu. Berikutnya tiap-tiap daerah nanti akan kami latih untuk mengimplementasikan, termasuk menyiapkan perangkat-perangkat dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2: Safrizal menegaskan, keberhasilan layanan ini bukan sekadar soal ketersediaan nomor, tapi memastikan kecepatan respons dari masuknya laporan hingga penanganan di lapangan. Saat ini, layanan 112 telah hadir di 198 kabupaten kota dan terus didorong menjadi ekosistem penanganan darurat yang cepat, tepat, serta terintegrasi.
4: Снимать или убегать?
5: А ну что?
6: Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, erupsi sebanyak 2 kali pada Sabtu pagi. Erupsi disertai dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Saat ini villa di lapas heboh di media sosial. Ombudsman menemukan bangunan bak villa di lapas Cibinong Bogor dan tentu membuat publik geram karena memberikan kemewahan pada narapidana yang memiliki uang. Namun Ditjen Pas Jawa Barat membantah hal ini.
7: Ini senior kamu ini.
8: Iya. Tidak boleh tendang, Pak.
7: Bukan. Kenapa?
8: Kenapa?
7: Ayo kita ngomong di atas. Buka!
9: Rabu 23 September, keributan terjadi di lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
10: Halo, buka Pak.
11: Ini beliaunya tadi ini fotonya. Ah. Pak Jim.
7: Ini senior kamu ini.
9: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersitegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
8: Tidak boleh tendang, Pak.
7: Bukan.
8: Kenapa?
7: Kenapa?
9: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah.
12: Ya, pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
9: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak dan ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
13: Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
9: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak Ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
14: Belum polanya?
15: Ya, nanti kita lihat.
16: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah dipakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
9: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu pagi. Pemeriksaan ini dilakukan menindaklanjuti temuan Ombudsman RI yang menemukan kamar dengan fasilitas mewah di kompleks pemasyarakatan tersebut. Hasil sementara investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Itjen Imipas menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada dalam video sidak Ombudsman Republik Indonesia, namun kini sudah berpindah tempat. Tim investigasi menyebut perubahan tersebut jadi objek pemeriksaan dalam ataupun mendalam bagi sejumlah pihak di dalam lapas. Hingga kini tim pemeriksa telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Pemeriksaan juga menyasar temuan seperti minuman keras, tempat fitness, serta sejumlah barang dan fasilitas yang disebut dalam temuan Ombudsman. Sebagai langkah awal, 5 pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk jalani pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa pihak yang bertanggung jawab sekaligus memperbaiki tata kelola di Lapas Kelas 2A Cibinong.
17: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi

0: sampai ditemukan dan sampai hari ini.
1: Informasi lainnya, sebanyak 589 warga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional kemudian menonaktifkan Kepala SPPG Bawang dan menghentikan operasional dapur serta membuka kemungkinan sanksi lebih lanjut.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono mengunjungi korban dugaan keracunan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dalam kunjungan itu, Trenggono menyebut setiap terjadi kasus keracunan, kepala dapur akan langsung dinonaktifkan dan operasional dapur dihentikan. Langkah serupa diterapkan pada SPPG Bawang, Kabupaten Batang yang kini tidak beroperasi. BGN masih melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk menentukan tindakan selanjutnya.
3: Setiap ada kejadian keracunan dimanapun, itu kepala dapur ya langsung kita nonaktifkan, kemudian dapur tidak operasional, disuspend. Apalagi sampai dampak seperti ini ya mungkin suspend berat ya, suspend permanen. Karena sudah, nanti saya cek dulu ya dapurnya, kemudian juga investigasi dari lab ya, dari Dinkes, ya, kemudian dari mungkin dari kepolisian ada dokes ya, dapur. Kalau memang itu ya memang ada hal yang kurang benar ya.
2: Trenggono menambahkan evaluasi juga dilakukan terhadap distribusi dan konsumsi menu MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar makanan MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat di sekolah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang hingga Sabtu siang mencatat 589 warga di Kecamatan Bawang mengalami dugaan keracunan. Dari jumlah tersebut, 127 orang masih menjalani rawat inap di 2 rumah sakit dan 4 puskesmas rawat inap.
4: Makan apa waktu itu?
5: Sisanya itu tambahkan sama anggur.
4: Buah anggur itu sebetulnya untuk jatah anak ya?
5: Iya, kan terus, akhirnya nggak dimakan, dibawa pulang. Lepak, terus itu tak makan.
4: Makannya hari itu juga?
5: Iya, jam 1 kan pulangnya jam 1.
2: Dugaan keracunan tersebut terjadi setelah distribusi menu MBG pada Selasa. Sejumlah warga mengalami keluhan mulai Rabu sore dan jumlah pasien kemudian bertambah hingga Kamis malam. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
1: Diduga melakukan kekerasan fisik di sekolah, kepala sekolah SMP Negeri 18 Kota Malang digeruduk siswa dan orang tua murid. Dugaan aksi pemukulan ini lantaran siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Menindaklanjuti hal ini, Pemkot Malang langsung menonaktifkan kepala sekolah tersebut.
6: Viral di media sosial, siswa SMP Negeri 18 Kota Malang, Jawa Timur melakukan protes dan berorasi di halaman sekolah. Tak hanya siswa, para orang tua murid juga melakukan protes. Mereka minta kepala sekolah ditindak tegas lantaran melakukan kekerasan terhadap siswa. Aksi ini buntut dari dugaan pemukulan siswa oleh kepala sekolah pada Kamis pagi karena siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Salah satu wali murid mengaku, usai dipukul kepala sekolah, anaknya sempat mengeluh sakit kepala. Ia juga khawatir anaknya mengalami trauma usai peristiwa ini.
7: Pas kemarin itu kejadiannya sekitar jam 7-an. Itu anak saya nggak pakai baju lurik, soalnya kan masih dijahit, soalnya sobek gitu kan. Terus itu ditempeleng 3 kali, terus dicubit, perutnya dicubit 1 kali sama dijewer. Anaknya itu mengalami agak pusing, soalnya agak keras kan, masih tempeling itu.
6: Menindaklanjuti hal ini, pemerintah Kota Malang melakukan audiensi dengan wali murid pada Jumat siang. Dinas Pendidikan menonaktifkan kepala sekolah dan berjanji akan menindaklanjuti hal ini.
8: Nama kami atas nama pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini. Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, yang mana

0: Tangkap pria pelaku pencurian dengan membobol rumah kosong di Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu petugas unit Reskrim Polsek Kragilan Serang Banten menangkap seorang pria yang menggelapkan mobil milik konsumen. Pelaku yang mengaku sebagai mekanik bengkel ini mempreteli komponen mobil korban untuk dijual secara terpisah.
1: Seorang pria terekam CCTV saat akan melakukan pencurian di sebuah perumahan di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 26 Mei 2026 lalu. Pelaku menyasar rumah yang dalam kondisi kosong dengan cara merusak dan mencongkel pintu. Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil sejumlah barang berharga milik korban.
2: Udah ntar aja ya mobil.
1: Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor pada 20 September 2026 di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 obeng, 3 mata kunci rumah, serta pakaian dan helm yang digunakan saat beraksi.
3: Dan dari hasil pengembangan, pelaku melakukan aksinya di daerah Sawangan dan Limo, Kota Depok. Kami berhasil mengamankan pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor yang masuk dan mencongkel pintu rumah korban. Dari hasil yang mereka peroleh, dijual kepada penadah yang berinisial Y.
1: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Petugas unit Reskrim Polsek Kragilan Serang Banten menangkap seorang pria berinisial A yang diduga menggelapkan mobil milik konsumen. Pelaku diduga menipu korban dengan menawarkan jasa perbaikan mobil rusak, terutama kerusakan mesin. Setelah mobil ditinggalkan di bengkel, pelaku justru mempreteli komponen kendaraan tanpa seizin pemilik. Komponen yang diambil mulai dari spare part interior, ban, atap hingga mesin mobil. Sejumlah kendaraan bahkan dipotong hingga hanya menyisakan kerangka luar. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan kanibalisme komponen dari 24 unit mobil. Komponen yang dicopot kemudian dijual secara terpisah. Modus pelaku dilakukan dengan menawarkan jasa perbaikan dengan biaya murah dan proses cepat.
4: Nah, beberapa hari kemudian si pemilik angkot ini datang kembali dan melihat angkotnya ini tidak ada. Nah, dengan alasan bahwa si pemilik bengkel ini untuk kerjasama perbaikan dengan rekannya. Kami amankan si pelaku atas nama Asep. Nah, setelah kami interogasi kepada si pelaku ini bahwa mobil itu betul bukannya diperbaiki malah dia jual dengan cara dipotong-potong.
1: Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Daratan baru muncul di sekitar Gunung Anak Rakatau setelah erupsi terjadi pada awal September lalu. Kemunculan daratan baru ini viral di media sosial dan disebut-sebut sebagai Cucu Krakatau. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage.

0: 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, mendorong penguatan nomor tunggal panggilan darurat 112 guna mempercepat penanganan kedaruratan daerah. Hal ini disampaikannya saat penandatanganan komitmen percepatan layanan 112 seprovinsi Bali.
2: Ya, kami sudah sosialisasikan beberapa bulan terakhir untuk mengenal dulu, berikutnya tiap daerah nanti akan kami latih untuk mengimplementasikan, termasuk menyiapkan perangkat-perangkat dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
1: Safrizal menegaskan, keberhasilan layanan ini bukan sekadar soal ketersediaan nomor, tapi memastikan kecepatan respons dari masuknya laporan hingga penanganan di lapangan. Saat ini, layanan 112 telah hadir di 198 kabupaten kota dan terus didorong menjadi ekosistem penanganan darurat yang cepat, tepat, serta terintegrasi.

0: Gunung Ili Lewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur erupsi sebanyak 2 kali pada Sabtu pagi. Erupsi disertai dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga. Erupsi pertama terjadi pada pukul 10.47 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat. Erupsi terekam di seismogram berdurasi sekitar 1 menit 12 detik. Erupsi kedua terjadi 7 menit kemudian. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 45 detik. Dentuman keras yang terdengar saat erupsi membuat warga di sekitar kaki gunung khawatir. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolog saat ini masih berstatus level 2 atau waspada, namun masyarakat diimbau mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak beraktivitas di wilayah yang dibatasi. Sebelumnya akibat sebaran abu vulkanik, Bandara Wunopito di Lewoleba sempat ditutup. Daratan baru muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau setelah erupsi terjadi pada awal September lalu. Kemunculan daratan baru ini viral di media sosial dan disebut-sebut sebagai cucu Krakatau. Dalam video yang dibagikan oleh kreator konten Andrea Ramadan, terdeteksi sebuah daratan baru yang muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau. Daratan baru itu menyerupai pulau kecil dan diketahui luasnya mencapai lebih dari 30 hektar. Kreator konten lainnya mengunggah video serupa terkait munculnya daratan baru di sekitar Gunung Anak Krakatau. Unggahan kedua video tersebut viral di media sosial dan memunculkan istilah cucu Krakatau. Sementara itu mengutip CNNIndonesia.com, Badan Geologi Kementerian ESDM menyebut ada 2 daratan baru yang muncul pasca erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September lalu. 2 daratan baru itu berada di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau. Selanjutnya, hilangnya 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Hampir 20 hari sejak kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak, baru 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Bengkulu. Jaraknya sekitar 350 km dari lokasi peliputan di Gunung Anak Krakatau. Korespondensi RRI Indonesia Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono kembali ke Pandeglang, Banten untuk merekonstruksi peristiwa ini dari titik awal keberangkatan para jurnalis.
1: Sudah lebih dari 2 pekan sejak 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda 7 September lalu. Sejauh ini 1 orang ditemukan dari lokasi yang amat jauh,

0: Surakman, anak buah kapal berusia 60 tahun ini, ditemukan nelayan pada 12 September di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, atau sekitar 350 km dari Gunung Anak Rakatau. Ia teridentifikasi melalui sampel sidik jari, gigi, dan DNA yang cocok dengan putranya. Jenazah Surakman kemudian diterbangkan ke Banten untuk dimakamkan. Kami coba merekonstruksi peristiwa memilukan ini dari titik awal keberangkatan 5 jurnalis.
1: Saya berada di Dermaga Pagedongan, kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Senin 7 September 2026 lalu, 5 jurnalis yang terdiri dari wartawan kantor berita Antara Bagus Hairunas, fotografer senior Merdeka.com Ari Basuki, Firdaus Wajidi yang mewakili Anadolu, Yudhistirno Pranoto dari iNews, serta seorang wartawan lepas Donald Husni berangkat dari dermaga ini pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Mereka menggunakan kapal cepat Arupa Datu 1. Sebagai gambaran, Arupa Datu 1 seperti halnya kapal putih yang berada di belakang saya. Kapal berukuran panjang 7 meter yang dilengkapi dengan 2 mesin penggerak. Mereka bertolak dari dermaga ini menuju ke perairan Selat Sunda, rencananya untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
0: Estimasi perjalanan menuju titik peliputan adalah sekitar 1 jam 45 menit. Kontak via aplikasi WhatsApp masih terjalin pada pukul 14.42 antara Bagus Khairunas dengan rekannya yang berada di Pulau Sebesi. Pukul 15.04, pesan WhatsApp pada Bagus tidak lagi terkirim. 1 jam 26 menit kemudian, Epi, istri dari Herianto yang menjadi pemandu para jurnalis, menerima pesan dari suaminya pada pukul 16.30. Pesan kembali ia terima pada 18.13 yang menunjukkan posisi kapal berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Pukul 18.20, Epi membalas pesan tersebut. Aplikasi WhatsApp menunjukkan tanda centang 2 yang artinya pesan terkirim. Akan tetapi setelah itu tak ada balasan lagi. Senin malam, kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak.
1: Pencarian dimulai pada 8 September 2026 atau satu hari setelah Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri mengerahkan belasan kapal ke perairan Selat Sunda, kemudian mendekat ke Gunung Anak Krakatau yang saat itu masih berstatus siaga, dan bahkan memperluas area pencarian hingga ke perairan Selat Sunda. Saya bersama dengan fotojurnalis CNN Indonesia Sony Sulistiono mengikuti langsung jalannya operasi pencarian di hari ketiga dengan menggunakan kapal perang TNI KRI Krambit. Saat itu kami sampai ke Pulau Sertung, sebuah pulau yang letaknya berseberangan atau terpisah 3 km saja dari Gunung Anak Krakatau. Sayangnya pencarian hari itu tidak membuahkan hasil. Tapi dari sana kami mendapatkan gambaran tentang situasi, bagaimana ketinggian gelombang, kencangnya arus laut dan juga angin, serta aktivitas erupsi yang sebetulnya masih terus terjadi meski dengan intensitas yang semakin melemah. Namun dari sana kami juga menarik satu kesimpulan bahwa operasi pencarian ini bukanlah misi yang mudah.
0: Keluarga kelima jurnalis dan awak kapal terus menanti di posko pencarian. Di saat yang sama, berbagai pertanyaan dan spekulasi mulai bermunculan, termasuk soal kelaikan kapal cepat Arupa Datu 1. Saya menemui Sandi Wiyasa, pemilik kapal Arupa Datu 1, untuk mencari jawaban.
2: Kapal Arupa Datu itu dibuat 2013 di satu galangan kapal namanya Carita Maritim, Carita Boat Indonesia.
1: Sebelumnya pernah ada kondisi-kondisi trouble seperti misalkan mati mesin atau apapun gitu, Pak?
2: Setahu saya tidak ada. Kita terawat untuk boot, tidak terawat.
1: Oke, artinya layak jalan ya, Pak?
2: Layak jalan.
1: Dokumenan?
2: Dokumen aman. Oke. Aman, dari SKK juga kita SIM ya, kalau misalnya dari kapten, kita itu 60 mil lebih. Jujur, kapten tidak memberitahu saya kalau kapal itu berangkat. Saya tidak tahu kalau kapal itu berangkat.
1: SOP-nya gimana?
2: Saya sudah menyerahkan kapal itu dari 2016 pada warta, semuanya ke warta. Jadi enggak melalui saya.
1: Oh, jadi memang tidak perlu berkoordinasi dengan Bapak?
2: Oh, enggak.
1: Kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi enggak, Pak?
2: Komunikasi tidak ada, kita hanya handphone aja.
0: Ya. Operasi pencarian dengan skala besar berlangsung 10 hari hingga 18 September, namun belum berbuah hasil signifikan. Meski begitu, penemuan jenazah Surakman di perairan Bengkulu memberi harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu.
3: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun gitu, saya udah ikhlas gitu. Apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu.
4: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
3: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
1: Penemuan jasad Surakman yang kini telah dimakamkan di Pandeglang pada 24 September 2026 kemudian memunculkan sedikit titik terang. Doa dan harapan terus dirapalkan oleh istri dan juga anak-anak dari Ari Basuki, Firdaus, Bagus Hoirunas, Yudhistira Pranoto dan juga Donald Faris, Warta serta Herianto. Ruang ikhlas sebetulnya telah mereka siapkan. Meski demikian, harapan juga belum padam. Semoga para jurnalis dan awak kapal yang tersisa bisa segera ditemukan dan kembali pulang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
5: Ke informasi lainnya, 5 hari pasca banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menormalisasi aliran sungai agar bencana serupa tak terjadi di masa mendatang. Dan berikut laporan John Nedi Kambang, jurnalis Transmedia dari Arosuka, Solok.
6: Pada malam Senin saat kejadian itu, air datang dari puncak perbukitan di sana, membawa material bebatuan besar-besar ini, termasuk material lumpur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kawasan perkantoran, ini ada beberapa kantor dinas instansi. Sementara di samping kiri ini adalah kawasan perumahan milik warga yang juga hancur akibat banjir bandang.
7: Banjir bandang atau galodo merusak belasan kantor dinas instansi yang terletak di kompleks Pemkab Solok, termasuk kantor bupati dan gedung DPRD. Akibatnya, aktivitas perkantoran pun kini lumpuh.
6: Dan ini adalah salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Solok yang ikut rusak akibat banjir bandang. Setidaknya tercatat ada 12 perkantoran yang ada di kompleks bupati Solok ini yang saat ini terendam material lumpur dan aktivitas kegiatan pemerintahan praktis lumpuh.
7: Proses perbaikan dan evakuasi barang-barang di perkantoran masih terus dilakukan. Banyaknya material menjadi kesulitan tersendiri. Sementara itu, pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 5 juga terus berupaya memperbaiki sumbatan-sumbatan sedimen di hilir sungai. Selain menggunakan alat berat, petugas juga melakukan pengurasan air menggunakan 5 unit pompa kapasitas besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan yang mengancam jalur provinsi antara Padang Solok.
8: Kita berada di Batang Baliang namanya. Posisi ini adalah titik ketiga kami menamakan dari rencana tanggap darurat kita. Jadi kegiatan banjir, pengendalian banjir kita kemarin mulai dari kompleks kantor bupati, ini muaranya. Nah, kami di sini mendapat tantangan karena memang sedimentasi luar biasa. Di sini kita bertemu dengan drain cover yang tersumbat. Kami sudah 2 kali 24 jam mencoba memompa air, tapi karena padatnya sedimen di dasar sungai, itu tidak bisa.
6: Ini nah, sebenarnya sungai ini ya?
8: Ini sungai, Pak. Jadi sekarang sedang tersumbat, di atas kita pindahkan alirannya. Okay. Nah, kenapa ini menjadi fokus perhatian kami? Karena ini merupakan jalan lintas. Dikhawatirkan kalau tidak cepat kita penanganan, terjadi banjir susulan sesuai ramalan, itu akan menimbulkan korban yang lebih besar lagi.
7: Banjir bandang atau galodo yang menerjang Solok terjadi pada Senin 21 September lalu. 6 orang menjadi korban dalam musibah ini. 4 orang ditemukan selamat, sementara 2 korban lainnya ditemukan meninggal dunia. Upaya pemulihan diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, meskipun masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari.
6: Baik Wakil Presiden maupun pihak BNPB mewanti-wanti Pemkab Kabupaten Solok agar pemulihan dan penanganan bencana ini bisa dilakukan secara cepat. tidak menunggu masa 14 hari berakhir. Walaupun pemerintah Kabupaten Solok sudah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari, diharapkan proses pemulihan dan pembenahan segala infrastruktur yang rusak bisa dilakukan sesegera mungkin. Jenderal Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
5: Hari jadi ke-81 PT Kereta Api Indonesia mengajak penggemar kereta menapaki jalur kereta api pertama di Indonesia. Uniknya, perjalanan ini menggunakan rangkaian kereta bernuansa 80-an. Simak informasinya sesaat lagi.

0: Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
1: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis. Gitu.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
2: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal. Setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Untuk terus merawat ingatan sejarah perjuangan arek-arek Surabaya, pemerintah kota Surabaya menyelenggarakan teatrikal perobekan bendera berlatar di salah satu hotel bersejarah di Surabaya. Opera kolosal bertajuk Merah Putih Bertanya tersebut mengisahkan tentang bagaimana semangat dan juga pengorbanan para pejuang kala itu saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
1: Ratusan warga Surabaya dari berbagai generasi kembali membakar semangat patriotisme lewat drama kolosal Merah Putih Bertanya. Suasana dramatis menyelimuti saat rekonstruksi momen bersejarah paling ikonik di Kota Pahlawan diperagakan, yaitu aksi heroik perobekan kain warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945 silam. Bukan sekedar pertunjukan seni, adegan demi adegan yang diperagakan dengan penuh penghayatan ini menjadi pengingat yang merengkuh sanubari. Di tempat yang sama puluhan tahun lalu, darah dan air mata arek-arek Surabaya tumpah demi mengibarkan sang saka merah putih secara utuh. Pemerintah Kota Surabaya berharap teatrikal ini bisa menjadi lecutan semangat arek-arek Surabaya agar tidak melupakan sejarah dan terus berjuang dalam menghadapi tantangan bangsa masa kini.
2: Kita mengingat betul bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya. Maka perjuangan itu jangan pernah disia-siakan. Kita harus bisa meneruskan perjuangan para pahlawan. Jadi hari ini maknanya warga Surabaya bersatu. Jangan hanya mengumandangkan Indonesia Raya pada waktu upacara, tapi selalu kibarkan bendera merah putih di dalam hati kita. Selagi masih ada kemiskinan, selagi masih ada putus sekolah, selagi masih ada premanisme, maka perjuangan kita tidak boleh berhenti.
1: Para pemain tak sekedar berperan, mereka melebur dengan suasana ruang publik menjadi monumen hidup yang membakar kembali semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Sehingga tak mengherankan teatrikal ini mendapat sambutan positif dari pengunjung.
3: Sebagai warga Surabaya sendiri, ini menarik ya. Untuk kita itu selalu mengingatkan mengenai tentang sejarah, terutama tentang ya saat perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Ya, semoga ya event ini selalu tetap terus berjalan biar bisa membantu warga-warga Surabaya dan masyarakat sekitarnya untuk bisa mengingat mengenai tragedi yang lampau.
4: It's really interesting to join this event because I didn't know a lot about the history about the battle in Surabaya. So, to be here to see the event makes a lot loose for people. It's really interesting to see, and also as Belanda, it's interesting to see the Dutch flag get down. So, but I'm glad to have witnessed the show here. Yeah.
1: Teatrikal Merah Putih Bertanya hadir bukan sekedar menjadi panggung kenangan semata. Pemkot Surabaya ingin mengetuk hati warganya bahwa perjuangan belum selesai. Semangat arek-arek Surabaya harus terus dihidupkan lewat karya, kebersamaan, dan kontribusi nyata untuk bangsa. Ya, Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: PT Kereta Api Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-81 dengan cara yang unik. KAI mengajak penggemar kereta api menapaki jalur kereta api pertama di Indonesia dari Semarang ke Kedungjati menggunakan rangkaian kereta luar biasa bernuansa era 80-an.
5: Nuansa nostalgia terasa saat melihat rangkaian kereta luar biasa di stasiun Semarang Tawang ini. Kegiatan bertajuk Joyride Heritage digelar oleh PT Kereta Api Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun KAI yang ke-81. Perjalanan khusus ini menelusuri rute bersejarah menuju stasiun Kedungjati dan sebelumnya singgah di stasiun Tanggung, Kabupaten Grobogan. Jalur ini sengaja dipilih karena merupakan bagian dari rute kereta api pertama di Indonesia guna mengenalkan kembali sejarah perkeretaapian kepada generasi muda serta komunitas pecinta kereta. Uniknya, para peserta baik dari pegawai PT KAI dan komunitas pecinta kereta api mengenakan pakaian adat Jawa dan kostum ala pejuang kemerdekaan.
6: Hari ini kita melakukan yang namanya Joyride atau Heritage Ride. Ya, ini bagian dari perayaan ulang tahunnya KAI yang ke-81. mana tema dari ulang tahun HUT kita tahun ini, tahun 2026 ini, itu adalah Wonderful Journey. Jadi semua temanya itu adalah tema sejarah, tema heritage, tema kebudayaan, dan tema kebangsaan Indonesia.
7: Saya senang sekali dengan telusur Napak Tilas, di mana belum kita ketahui, jadi mengetahui dari aset-aset bersejarahnya, sehingga kita tahu tentang keberadaan titik stasiun, terus aset-aset yang peninggalan waktu zaman kolonial.
5: Selain Napak Tilas sejarah perkeretaapian, Direktur Utama PT KI Bobby Rashidin juga melakukan penyaluran bantuan berupa 4 titik sumur bor, 30 tandon air beserta airnya, serta 400 paket sembako bagi masyarakat di sekitar wilayah Stasiun Tanggung dan Stasiun Kedungjati. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi edukasi sejarah tentang perkeretaapian Indonesia serta dapat meningkatkan pelayanan moda transportasi kereta api dari segi harga dan pelayanannya. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
0: Informasi selanjutnya, Trans Studio Mall Cibubur menghadirkan Festival Kuliner Foodforia yang menghadirkan sejumlah kuliner viral asal Bali. Acara ini digelar dari 25 September hingga 4 Oktober 2026. Dan buat yang penasaran ada apa saja di sana, langsung kita saksikan bersama.
8: Bertempat di main atrium lantai ground floor Trans Studio Mall Cibubur, Foodforia Volume 20 menghadirkan beragam pilihan makanan dan minuman dalam suasana yang meriah dan ramah keluarga. Foodforia membawa kuliner viral dari Pulau Dewata yang memiliki banyak penggemar. Di antaranya Heavenly Chocolate yang memiliki ciri khas dalam dessertnya, Philadelphia dengan salmon susinya dan gigi susu dengan sajian kopi beserta pastrinya. Kehadiran tenan viral asal Bali ini menarik minat pengunjung. Sebagian pengunjung sengaja datang hanya untuk mencicipi menu favorit mereka tanpa harus pergi ke Bali.
9: Ke orang Indonesia siapa sih yang nggak tahu gigi susu kan? Kita bawa gigi susu ke seluruh Indonesia gitu. Kita juga bawa tenan Philadelphia, ada Heavenly Chocolate, juga ada tenan-tenan lainnya yang khas Bali.
8: Salah satu tenan yang hadir adalah Philadelphia Sushi. Sushi khas berisikan potongan salmon dan cream cheese di dalamnya. Philadelphia membawa menu yang khas di Foodforia yaitu Sushiforia. Selain itu juga terdapat kedai gigi susu yang hadir dengan konsep baru. Gigi susu menonjolkan menu minuman baik kopi maupun non-kopi.
10: Karena kita bukan membawa si rollnya atau membawa si susinya, tapi kita bawa itu kitchennya. Sama staffnya, sama orang yang buat. Jadi bukan hanya produknya, tapi juga orang yang membuat sushi dan juga timnya, semua packagingnya itu kayak kitchennya itu kita boyong semuanya ke sini. Jadi sudah pasti semuanya kualitasnya, servisnya sama seperti yang di outlet.
11: Kita akan membawa kopi dan non-kopi kita punya gitu. Highlightnya apa sih? Kopi tentunya. Karena kenapa? Gigi susu sendiri kita beans-nya itu punya roastery sendiri Kak di daerah Tabanan. Jadi kita memang make our own coffee beans seperti itu.
8: Terdapat tenan yang memiliki banyak penggemar, yakni Gigi Susu. Banyak pengunjung yang rela antri di tenan ini. Salah satu pengunjung mengatakan bahwa ia sengaja mendatangi Foodforia untuk membeli segelas es kopi dari Gigi Susu.
12: Ya, karena gigi susu itu kan awalnya dari Bali. Jadi mumpung ada lagi ada pameran di sini, aku harus ke sini kan. Aku suka banget sama gigi susu ini, apalagi kopinya dan pastry-nya.
8: Foodforia merupakan bagian dari roadshow kuliner khas Bali yang sebelumnya sudah singgah di sejumlah kota seperti Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta.
13: Nah, di sini udah ada Philadelphia Sushi yang pastinya enak banget dan lengkap dengan ditemani dengan gigi susu yang oat caramel latte. Di sini ada menu best sellernya tentu saja Philadelphia Sushi lengkap dengan salmonnya yang super tebel dan juga cream cheese-nya. Kalau gigi susu ada oat caramel latte yang beans-nya langsung dibawa dari Bali. Dan kalau misalnya nih kalian mau ngerasain euforianya Bali dibawa ke Cibubur, kalian harus datang ke Trans Studio Mall Cibubur di acaranya Foodforia. Cuma dari tanggal 25 September sampai 4 Oktober aja. Kalau gitu, aku cobain deh.
8: Zakira Gidanita Wijaya, Vicky Maulana, Depok, Jawa Barat.

0: Dengan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
3: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
2: Pakai ini nih.

0: Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, mendorong penguatan nomor tunggal panggilan darurat 112 guna mempercepat penanganan kedaruratan daerah. Hal ini disampaikannya saat penandatanganan komitmen percepatan layanan 112 seprovinsi Bali.
1: Ya, kami sudah sosialisasikan beberapa bulan terakhir untuk mengenal dulu. Berikutnya tiap-tiap daerah nanti akan kami latih untuk mengimplementasikan, termasuk menyiapkan perangkat-perangkat dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
0: Safrizal menegaskan, keberhasilan layanan ini bukan sekadar soal ketersediaan nomor, tapi memastikan kecepatan respons dari masuknya laporan hingga penanganan di lapangan. Saat ini, layanan 112 telah hadir di 198 kabupaten kota dan terus didorong menjadi ekosistem penanganan darurat yang cepat, tepat, serta terintegrasi.

0: Kabar terbaru datang dari dunia musik tanah air. Dua musisi kembali menyapa para pendengar lewat proyek terbaru mereka. Astrid bersama Adrian Martadinata menghadirkan kembali lagu Ku Ingin Kau Tahu. Sementara JKT48 merilis proyek vokal Revoice dengan membawakan ulang lagu Bersama Kamu, Pelangi dan Mentari.
1: Penyanyi Astrid kembali menyapa pendengar lewat karya terbarunya. Tak sendirian, kali ini ia menggandeng Adrian Martadinata dalam lagu Ku Ingin Kau Tahu. Lagu ini diciptakan oleh Adrian Martadinata yang pertama kali dirilis dan dipopularkan Adrian Martadinata pada 2009 lalu.

Dalam kolaborasi ini mempertemukan karakter vokal Astrid dengan sentuhan musik Adrian Martadinata yang juga terlibat dalam proses penggarapan lagu. Ku Ingin Kau Tahu merupakan salah satu karya yang penuh emosi dan romantisme dalam liriknya, mengangkat cerita tentang perasaan yang ingin disampaikan kepada seseorang.

Grup idola populer JKT48 kembali menghadirkan pembaruan bagi para penggemarnya melalui proyek spesial bertajuk JKT48 Vocal Project Revoice. Kali ini mereka merilis ulang salah satu lagu favorit penggemar Bersama Kamu, Pelangi dan Mentari dengan aransemen vokal yang lebih segar dan emosional. Cynthia, Eli dan Nacia terpilih untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengusung tema sentimental mengenai ketulusan seseorang yang ingin melindungi dan memberikan penghiburan bagi sosok yang dicintainya di kala sedih. Proyek Revoice ini berfokus menampilkan keindahan eksplorasi vokal serta harmonisasi dari para anggota JKT48, sekaligus memberikan warna baru pada lagu-lagu legendaris yang ada di dalam katalog musik mereka.

0: Setelah 14 tahun, kisah persahabatan dan juga perjalanan penuh makna dalam film 5CM kembali menyapa penonton lewat 5CM Revolusi Hati. Sementara dalam seporsi mie ayam sebelum mati, Ale dihadapkan pada perjalanan yang membuatnya menemukan kembali harapan.
1: Umur kita semua nggak pernah lupa tahun terakhir SMP kita.
2: Kabar gembira datang dari jagat perfilman tanah air. Rumah produksi Soraya Interscene Films resmi mengumumkan kelanjutan dari film legendaris 5 cm yang sempat menghebohkan bioskop Indonesia pada 2012 silam. Kali ini mereka menghadirkan sequel bertajuk 5 cm Revolusi Hati. Dalam trailer, penonton akan diajak melihat kehidupan Zafran saat masih duduk di bangku SMP sebelum bertemu dengan Genta, Riani, Ariel, dan Ian. Teaser yang baru dirilis juga memperlihatkan sejumlah detail yang menarik perhatian. Mulai dari penampilan para pemain muda, hingga suasana cerita yang terasa berbeda dari film pertamanya. Film 5 cm Revolusi Hati akan dijadwalkan tayang di bioskop pada akhir tahun 2026. Rumah produksi Sinergi Pictures resmi merilis teaser film terbarunya bertajuk Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang diadaptasi dari novel karya Brian Krishna. Film ini mengisahkan Ale yang diperankan Benedictus Siregar yang memiliki keinginan sederhana untuk dapat menikmati lezatnya mie ayam sebelum keputusannya untuk mengakhiri hidup. Namun keinginannya justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dijadwalkan tayang di bioskop pada November mendatang.
3: Jemput Wiraun!
0: Kembali kabar gembira dari dunia perfilman, Resident Evil sukses mengebrak box office dengan rekor pada pekan debutnya. Sementara itu film Indonesia Ghost in the Shell karya Joko Anwar turut menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional dalam Festival Film Fantastic Fest 2026.
4: Hey man, I gotta be seven. Do you know where I can take this? Excuse me.
2: Film reboot Resident Evil berhasil mencatatkan awal yang gemilang di tangga box office Amerika Utara. Film adaptasi video game horror garapan sutradara dan penulis Zack Rieger ini mencatatkan rekor debut penayangan tertinggi sepanjang sejarah waralaba tersebut. Pada hari pertama penayangannya, Resident Evil berhasil meraup 468 miliar rupiah, termasuk perolehan 142 miliar rupiah dari sesi preview.
4: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
2: Sony Pictures memproyeksikan pendapatan akhir pekan perdana film ini berkisar sekitar 979 miliar dengan potensi mendekati angka 1 triliun rupiah. Pencapaian itu melampaui estimasi awal pihak studio yang sebelumnya memperkirakan angka 712 miliar rupiah. Dengan biaya produksi sebesar 1,3 triliun, film ini tayang serentak di 3.684 layar bioskop Amerika Utara dan mendapatkan nilai B+ dari CinemaScore. Resident Evil menceritakan Brian, kurir medis yang setuju untuk mengantarkan paket prioritas ke Raccoon General Hospital di Raccoon City. Tanpa pernah disangka, Brian malah terjebak kepungan wabah zombie. Sementara dari dalam negeri, kabar membanggakan datang dari perfilman Indonesia. Film Ghost in the Shell, garapan sutradara Joko Anwar, berhasil menyabet penghargaan Best Picture kategori Horror Features dalam Festival Film Fantastic Fest 2026 yang berlangsung di Austin, Texas, Amerika Serikat. Festival ini merupakan salah satu festival film genre besar di Amerika Serikat yang menghadirkan karya-karya horror, fantasi, fiksi ilmiah, dan aksi dari berbagai negara.
5: Negatif nih.
6: Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya?
7: Melakukan kegiatan yang positif, beribadah.
2: Kemenangan film ini diumumkan menjelang penayangannya di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober mendatang melalui distributor Wellgo USA. Ghost in the Shell mengambil latar di lapas Labuan Angsana dan fokus mengikuti kisah Dimas, seorang jurnalis yang dijebak atas kasus pembunuhan brutal terhadap atasannya.
8: Kamu udah kepala basah, berenang yang pintar makanya.
2: Dalam sel, Dimas terjebak dalam ekosistem penjara yang korup

0: di mana para sipir menyalahgunakan kekuasaan dan hierarki narapidana dan memaksa yang lemah menjadi mangsa.
1: Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup.
2: Kami akan hadirkan informasi seputar olahraga usai jeda, termasuk kontingen Korea Selatan yang memprotes sejumlah masalah akomodasi dan logistik selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya di Jepang. Tetaplah bersama kami.

0: Ada bangsa baru, Niko. Kita kasih manisnya dulu.
1: Saya menang.
2: Yes, yes, yes.
0: Saatnya gue permainkan dan meraup keuntungan.
1: Main kayak saya mah gak akan benar-benar bisa menang, Pak. Tabungan habis. Mulai pinjam uang temen, pinjam lewat aplikasi. Mulai hari ini, saya gak akan nyentuh judo lagi, Pak.
3: Judi online bukan sekedar permainan. Di balik iming-iming kemenangan, ada risiko kehilangan harta benda, masa depan, bahkan konsekuensi hukum. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Hentikan judi online sebelum semuanya terlambat.

0: Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Modern Pentathlon Open Tournament Piala Panglima TNI 2026 resmi dibuka pada Jumat pagi di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara atau AAU Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Dalam rangka HUT ke-81 TNI selama 3 hari 25 hingga 27 September 2026, 218 peserta kategori U19 dan senior untuk kelompok putra dan putri dari seluruh Indonesia akan bersaing dalam Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pembuka dipertandingkan biathle atau laser run yang mempertandingkan nomor lari dan menembak laser kelompok U19. Sementara untuk triathlon, lari, menembak laser, dan renang akan dipertandingkan di hari Sabtu. Sedangkan modern pentathlon, lari, menembak laser, obstacle, renang, dan anggar dipertandingkan di hari Minggunya.
2: Tujuan daripada lomba ini tentunya di internal TNI kita juga ingin mencari bibit-bibit muda, atlet-atlet yang dapat dimunculkan melalui prestasi, mulai dari kelompok umur yang anak-anak, nanti campur dengan sipil, kemudian untuk personil TNI dan Polri kita di 17 tahun ke atas. Jadi sekali lagi untuk menjaring atlet-atlet yang akan nanti bisa kita munculkan di level yang lebih tinggi seperti di tingkat nasional.
1: Meski pentathlon merupakan olahraga yang relatif baru berkembang di tanah air, namun kepengurusan telah menjangkau hingga 2/3

0: 3 dari seluruh provinsi di Indonesia dan terus berkembang.
1: Di provinsi-provinsi sudah kita sampaikan, baik yang militer maupun yang sipil, ada pengprov-pengprov. Di timur, di Papua ada, di Ambon ada, di Kendari ada, kemudian sudah menyeluruh sekitar 24 provinsi yang sudah punya pengprov. Jadi diharapkan ada beberapa provinsi yang ikut bertanding di level-level berikut. Kita berharap tambah lagi provinsinya, karena kita berharap ini olahraga yang cukup bagus buat masyarakat, karena ada lari, ada renang, ada menembak, ada anggar, jadi cukup kompleks.
0: Salah satu atlet nasional yang baru saja kembali setelah berlaga di Asian Games 2026 pun akan turut bertanding dalam nomor triathlon dan pentathlon dalam gelaran ini.
2: Alhamdulillah cukup memuaskan untuk target. Kami juga alhamdulillah dapat personal best semuanya, terutama saya juga dapat personal best dan memecahkan waktu obstacle tercepat di seri semifinal di Asian Games kemarin dengan peralihan waktu 22 detik,28. Untuk panglima kali ini, insya Allah targetnya saya pribadi untuk bisa podium di nomor pentathlon juga, karena kami juga mewakili dari anggota Kosmarinir TNI Angkatan Laut dan Provinsi Jawa Timur.
0: Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 ini bertujuan untuk menjaring bibit muda atlet modern pentathlon Indonesia hingga nantinya dapat bersaing menorehkan prestasi di tingkat nasional, regional, kawasan hingga internasional. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Kita ke informasi seputar ajang Asian Games 2026, penggunaan kabin kontainer sebagai akomodasi atlet menuai kritik. Publik menilai ukuran ruang kontainer tidak ideal bagi para atlet.
4: Rencana penggunaan kabin kontainer sebagai akomodasi atlet Asian Games Aichi Nagoya 2026 menuai kritik tajam dari publik, menyusul keputusan panitia memangkas anggaran pembangunan Wisma Atlet. Dalam uji publik prototipe kabin di pusat kota Nagoya, sejumlah warga menilai ruang di dalam unit kontainer terlalu sempit dan tidak ideal untuk dua tempat tidur berdampingan. Manajer akomodasi Asian Games Aichi Nagoya, Yuta Matsuo, mengatakan penggunaan kontainer berukuran 12 meter kali 6 meter merupakan batas maksimal yang dapat diangkut melalui jalur darat sehingga tidak memungkinkan untuk membangun struktur yang lebih besar.
5: 移動式宿泊施設に使わせていただいている 40フィート、20フィート、こちらのサイズというところがですね、トラックで運搬できる最大限のサイズとなっております。これ以上超えますと、いわゆる建設に近い状態で、例えば事業所で作ってから移動させるというわけにはいかなくなるというところから、最大限のですね、大きさを活用して、それを連結することによって一定の大きさを確保していく。そういった観点で、宿泊人数の観点と、サステナブルな観点と、そういった観点から、
4: Komite penyelenggara AINA GOC membatalkan proyek pembangunan kampung atlet demi menekan biaya. Sebanyak 17.000 atlet dan ofisial nantinya akan disebar di hotel, unit kontainer hingga sebuah kapal pesiar charteran.
3: Mengalami masalah kesehatan, Christian Eriksen memutuskan untuk mengakhiri kontrak bersama Wolfsburg. Sementara mantan bek Real Madrid, David Alaba, melanjutkan karir bersama klub Serie A Udinese. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
6: Christian Eriksen dan VfL Wolfsburg sepakat mengakhiri kerjasama. Keputusan itu membuat kontrak Eriksen yang seharusnya berlaku hingga Juni 2027 berakhir lebih cepat. Gelandang berusia 34 tahun itu sebelumnya mengalami insiden kesehatan serius saat pertandingan persahabatan menghadapi Ukraina pada Juni lalu. Eriksen juga pernah mengalami henti jantung ketika membela tim nasional Denmark menghadapi Finlandia pada laga pembuka fase grup Piala Eropa 2020. Pada Juli lalu, Eriksen menyatakan akan kembali ke negara asalnya, Denmark, untuk menjalani program rehabilitasi. Eriksen bergabung dengan Wolfsburg sebagai pemain bebas transfer setahun lalu. Selama memperkuat Wolfsburg, Eriksen mencatatkan 34 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 3 gol dan 10 assist. Mantan bek Real Madrid dan Bayern Munchen, David Alaba, resmi bergabung dengan klub Serie A Italia Udinese. Alaba datang setelah kontraknya bersama Real Madrid berakhir pada akhir musim lalu. Bek asal Austria ini memiliki rekam jejak gemilang di level klub. Bersama Bayern Munchen, Alaba meraih 4 gelar Liga Champions dan 10 gelar Bundesliga. Sementara bersama Real Madrid, ia memenangkan 2 gelar La Liga. Dalam beberapa tahun terakhir, karir Alaba banyak terganggu masalah cedera. Pada Desember 2023, ia mengalami cedera robek ligamen anterior atau ACL pada lutut kirinya yang membuatnya harus menepi selama lebih dari 1 tahun. Kehadiran Alaba diharapkan dapat memperkuat lini belakang Udinese yang tengah menghadapi persoalan pertahanan. Udinese saat ini menelan 3 kekalahan beruntun dan belum mampu mencatatkan clean sheet dalam 5 pertandingan pertama mereka di Liga. Mikel Arteta dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak di Arsenal. Menurut laporan BBC, negosiasi antara kedua pihak telah berlangsung selama beberapa bulan. Arteta diketahui kontraknya di Arsenal akan berakhir pada penghujung musim ini. Pada Mei lalu, co-chair Arsenal Josh Kroenke menyatakan bahwa memastikan Arteta tetap bertahan menjadi prioritas klub. Arteta membawa perubahan besar sejak ditunjuk sebagai pelatih Arsenal pada 2019. Puncaknya pada musim lalu, manajer asal Spanyol itu sukses membawa tim meriam London juara Liga Premier Inggris. Keberhasilan itu memutus puasa gelar juara selama 22 tahun.

Anggota damkar di Kepulauan Riau membantu seorang perempuan obesitas yang kesulitan berdiri setelah terjatuh di rumah sakit. Peruntukan gedung bak villa di dalam penjara di Lapas Cibinong masih misteri. Ombudsman sebut ruangan digunakan narapidana, sementara pihak Ditjen PAS sebut ruangan untuk petugas. Jika berjalan-jalan ke Klaten Jawa Tengah, oleh-oleh yang bisa kerap dibeli oleh warga adalah stik sukun. Dan sehari menjadi akan mengajak kita melihat lika-liku produsen stik sukun, mulai dari memetik buah sukun hingga mengolahnya. Halo pemirsa, kembali lagi menyapa Anda bersama saya Rosalyn Hugh, redaksi akhir pekan menghadirkan informasi yang mendalam dan terpercaya. Kita ke informasi pertama, tengah asik tidur di penginapan seorang bandar sabu ditangkap tim Opsnal Polsek Linggapayu, Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demi menghindari jerat hukum, sang bandar sempat melempar barang bukti sabu melalui ventilasi jendela. Tim Opsnal Polsek Linggapayu, Polres Mandailing Natal langsung mendobrak pintu kamar penginapan usai mengetahui buron bandar sabu berinisial GN tengah berada di dalam. Sang bandar yang tengah tidur pun tidak berkutik usai polisi menyergapnya. Penyergapan berlangsung di sebuah penginapan di Desa Kampung Durian, Kecamatan Linggapayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Jumat. Berusaha menghindari jerat hukum, sang bandar sabu bahkan sempat membuang barang bukti sabu melalui ventilasi jendela. Usai didesak, akhirnya pria berinisial GN menunjukkan lokasi pembuangan barang bukti. Dari semak-semak di belakang penginapan, polisi menemukan narkotika jenis sabu seberat 107,28 gram, timbangan digital, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Usai ditangkap, pelaku diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Mandailing Natal untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat mengedarkan sabu, pelaku pun terancam hukuman penjara seumur hidup.

0: sore. Suami Gusti kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban untuk membantu evakuasi. Petugas damkar menggunakan tangga darurat dan diberi alas jaket pemadam untuk mempermudah proses pemindahan. Tubuh Gusti yang memiliki bobot 180 kg tersebut kemudian digeser secara perlahan ke atas tangga. Setelah posisinya berada di atas tangga, petugas damkar mulai mengangkat Gusti. 40 menit berselang, perempuan berusia 45 tahun tersebut bisa berdiri kembali. Petugas damkar selanjutnya membantu Gusti berjalan dan masuk ke dalam mobilnya.
1: 10 menit di mana kami menggunakan peralatan apa adanya. Ibarat pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar dan ibu-ibu ini kembali bangkit dan bisa mencapai untuk memasuki mobil.
0: Di lokasi terpisah, petugas pemadam kebakaran juga diminta menolong Salsabila Oktaviani, siswi sekolah menengah pertama di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jari tengah tangan kanan siswi tersebut tersangkut di lubang engsel gembok pintu kelas pada Kamis siang 24 September. Petugas damkar harus melepas engsel gembok karena jari Salsabila mulai membengkak. Engsel gembok yang terbuat dari besi tersebut selanjutnya dipotong menggunakan mini grinder dan tiang. Tak berselang lama, jari siswi kelas 8 tersebut bisa dilepaskan dari lubang engsel tanpa mengalami luka. Insiden ini bermula saat Salsabila bermain gembok pintu kelas dan iseng memasukkan jarinya ke lubang engsel saat jam istirahat sekolah. Karena jari yang tersangkut di lubang engsel sulit dilepaskan, pihak sekolah kemudian meminta bantuan pemadam kebakaran Kabupaten Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, kita awali dari Jawa Barat. Gudang Marketplace di Kabupaten Bekasi terbakar. Proses pemadaman api sempat terkendala lantaran tidak adanya air di dalam hidran.
3: Kebakaran.
2: Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang Marketplace atau Loka Pasar di kawasan industri Delta Silikon 3, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Jumat pagi. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi mengerahkan 4 unit mobil damkar dan sejumlah personelnya ke lokasi kejadian untuk menjinakkan amukan api. Banyaknya material mudah terbakar, membuat kobaran api cepat membesar. Pemadaman sempat terkendala, hidran di sekitar lokasi kebakaran tidak berfungsi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Saat kejadian, gudang dalam kosong. Penyebab kebakaran masih diselidiki personel Polsek Cikarang Pusat. Selanjutnya pemirsa, kita ke Sumatera Barat. Satu korban hilang akibat banjir bandang di Kabupaten Solok ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Setelah upaya pencarian selama 4 hari, tim SAR gabungan menemukan Agusra, korban banjir bandang yang sebelumnya dilaporkan hilang. Jasad Agusral ditemukan tertimbun lumpur dan bebatuan. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Solo sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Keberadaan jasad Agusral terdeteksi setelah sehari ditemukan sepeda motor, ponsel, hingga kartu tanda penduduk milik Agusral. Hingga ditemukannya Agusral, seluruh korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di kawasan Aro Suka dan Kayu Aro, Kabupaten Solo, telah ditemukan. Meski operasi SAR ditutup, anggota Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana. Ya, pemirsa dari Sumatera Barat, kita kembali ke Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC, pemerintah Provinsi Jakarta memasuki hari terakhir setelah 2 kali diperpanjang. Pesawat penyemai kembali terbangkan dari Bandara Pondok Cabe menyasar awan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Pesawat Cessna 400 terbang menuju sejumlah wilayah

0: antaranya Bogor dan Tangerang. Dari ketinggian sekitar 10 hingga 12.000 kaki, bahan semai disebarkan ke awan yang menjadi target. Setelah rangkaian penerbangan berakhir, hasil penyemaian menjadi bagian yang perlu dipantau. Evaluasi dilakukan untuk melihat dampak OMC terhadap curah hujan dan ketersediaan air baku. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, menyebut pelaksanaan hari ini menjadi akhir rangkaian OMC setelah sebelumnya telah 2 kali diperpanjang.
1: Garam.
0: Pemirsa, 10 korban kecelakaan Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 5 korban dievakuasi tim penyelam gabungan dari lokasi kapal, sementara 5 korban lainnya ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat dalam manifest.
2: Operasi pencarian dan evakuasi korban Virgo Transport 8 di wilayah Laut Jawa terus diintensifkan tim SAR gabungan. Dalam perkembangan terbaru, tim penyelam gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban dari lokasi operasi. 5 korban kemudian dibawa menggunakan KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Syamsuddin Noor. Sementara itu, tim SAR gabungan juga menemukan 5 korban di wilayah Kalimantan Tengah. 3 korban ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara. Sedangkan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 korban kemudian dievakuasi menuju RSUD Sukamara sebelum dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Hingga pukul 12 WITA, dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Terdiri dari 108 orang selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sementara 83 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan operasi udara. Basarnas menegaskan seluruh unsur SAR akan terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian serta memberikan kepastian bagi keluarga. Muhammad Januar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemirsa, saat ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan bak villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor. Temuan ini pun membuat publik geram jika bangunan ini disalahgunakan demi memberi kemewahan para narapidana yang berduit. Meski belakangan tudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah pihak Ditjenpas Jawa Barat. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Ini senior kamu ini. Iya.
4: Tidak boleh tendang, Pak.
3: Bukan. Ya,
4: kenapa?
3: Ya, kenapa?
4: Ayo kita ngomong di atas.
5: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
6: Halo, buka Pak. Ini beliaunya tadi, ini fotonya. Ah, Pak Jim.
5: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
4: Tidak boleh tendang, Pak.
3: Bukan.
4: Kenapa?
5: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah.
7: Ya, pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
5: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan

0: Penggunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak. Dan Ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
1: Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan, ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
0: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak Ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
2: Belum polanya?
3: Ya, nanti kita lihat.
4: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah cukup hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
0: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno, Guruh Soekarno Putra. Di mana pagi ini Guruh dikabarkan meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu terakhir. Guruh Soekarno Putra meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Kabar duka disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya. Guruh dikabarkan wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Sejak muda, Guruh dikenal dengan bakatnya di dunia seni dan mendirikan grup kesenian Suara Mahardika serta GSP Production. Dalam dunia politik, Guruh bergabung dengan PDI pada 1982 dan berlanjut ke PDIP pada 1999 hingga saat ini. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 sampai 2024 dari Dapil Jawa Timur. Dan pada Sabtu pagi, sejumlah tokoh dan aktris berdatangan untuk melayat ke rumah duka. Sejumlah elit PDI Perjuangan terlihat diantaranya Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Putih Guntur Soekarno hingga Jarod Saiful Hidayat. Hadir pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sejumlah selebritas tanah air juga tampak datang ke rumah duka. Para kerabat dan sahabat mengaku sangat kehilangan dengan berpulangnya Guruh Soekarno Putra.
6: Beliau banyak memberikan wejangan saat memulai usaha, pernah juga bermitra. Dan saat di pemerintah beliau juga mitra kerja kami di Komisi 10. Jadi kami kehilangan tokoh ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui perannya di Suara Mahardika maupun juga di kepartaian. Kita doakan beliau husnul khotimah dan diberikan tempat di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala.
7: Bicara soal batik, soal adab etika Indonesia yang selalu mengingatkan itu. Sampai di akhir hayatnya saya dengar itu kalau melihat cara orang berbusana apa segala macam selalu ingin mengembalikan ke pada semangat keindonesiaan. Itu yang kita sangat berterima kasih pada Guruh Soekarno.
5: Sesaat lagi kami ajak Anda ke Klaten, Jawa Tengah untuk melihat lika-liku produsen stik sukun. Mulai dari memetik buah sukun hingga mengolahnya. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan akan segera kembali.

0: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan. Saat berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, stik sukun menjadi salah satu buah tangan yang paling diburu oleh wisatawan. Buah sukun diolah dengan cara dipotong memanjang menyerupai kentang goreng, lalu digoreng hingga renyah. Simak proses pembuatan lengkapnya bersama dengan Robi Sofwan Amin dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ada dua sentra produksi stik sukun. Satu di Kecamatan Jogonalan, satu lagi di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Di dua lokasi ini terdapat lebih dari 20 perajin pembuat stik sukun yang masing-masing mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Dari mulai penyuplai buah sukun, pengupas, pemotong, tim produksi yang melakukan proses menggoreng, hingga pekerja yang melakukan sortir. Stik sukun merupakan cemilan yang sebenarnya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Berawal dari cerita Sengon Rusduyono yang lebih dikenal dengan sebutan Dui, warga Cilacap yang menikah dengan Novi dan menetap di Klaten. Banyak ya buah sukun yang tidak diolah dan harganya murah, membuat Dwi kemudian mengolah buah sukun menjadi stik dan berkembang menjadi sentra pembuatan stik sukun yang berkembang hingga mempekerjakan banyak orang. Saya penasaran untuk melihat proses dari awal memetik buah sukun. Kebetulan ada proses pemanenan buah sukun yang tidak jauh dari lokasi tempat produksi.
1: Pak, ini dapat sebanyak ini itu ada berapa tempat apa satu tempat?
2: Ini kiwo gangsal.
1: Oh, gangsal tempat.
2: Iya.
1: Ini cara ngambilnya seperti ini ya?
2: Iya.
1: Oh, ini alatnya.
2: Oke.
1: Alatnya apa namanya ini, Pak?
2: Latel-latel.
0: Memanen buah sukun bukanlah pekerjaan mudah. Dengan pohon besar dan tinggi, butuh alat seperti gantar atau yang disebut orang Klaten sebagai etel-etel. Hehehe. Buah yang bisa dijangkau dari bawah bisa langsung dipetik dengan cara disengget dengan etel-etel. Tapi untuk buah yang tinggi harus kita panjat, guys. Buah dari pohon yang memiliki nama latin Artocarpus altilis ini tidak berbiji dan memiliki daging buah yang empuk serta padat, menyerupai roti setelah dimasak. Buah sukun juga dapat dibuat stik sukun yang rasanya juga enak dan gurih serta renyah.
1: Nah, gede banget ya. Saya itu senang buah sukun. Pohonnya, daunnya nih, pohonnya besar, daunnya lebar seperti ini. Kayak pohon purba. Ini saya sudah sama Pak Dwi juga yang membawa sukun dari Cilacap ke Klaten.
0: Iya. Melihat potensi bahan baku sukun yang melimpah, tahun 2009 Dwi memulai membuat stik sukun. Sayangnya, satu tahun pertama sulit mendapatkan pasar. Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, Dwi sudah menginspirasi lebih dari 20 perajin yang mempekerjakan total ribuan orang. Wah, hebat ya.
3: Untuk yang bekerja di tempat saya itu, itu mayoritas itu warga-warga sekitar. Jadi kalau yang ada di rumah saya itu mungkin sekitar 10 sampai 15-an orang, tapi kalau yang warganya itu sampai 50-an orang.
1: 50-an orang.
0: Buah sukun harus dicari berkeliling, berusuhan dari kampung ke kampung. Biasanya buah sukun ditanam di pekarangan rumah dan satu tempat biasanya menanam hanya beberapa pohon. Jadi untuk mendapatkan buah sukun dua keranjang paling tidak harus mendatangi beberapa tempat.
1: Ini dari tempat kebun seperti ini, langsung saya akan ke dapurnya tempatnya Pak Dwi untuk melihat seperti apa proses pembuatan stik sukunnya. Berat.
0: Selesai mengikuti proses panen buah sukun, saya langsung membawa hasil panen ke dapur tempat produksi. Harga satu butir buah sukun rata-rata Rp10.000 dari pengepul. Tentunya disesuaikan dengan ukuran ya. Ada yang ukurannya lebih besar, harganya bisa lebih mahal. Juga untuk yang buah ukurannya lebih kecil, bisa lebih murah.
1: Yang besar seperti
3: besar,
1: itu?
3: Sedang dan kecil.
1: Oh, yang besar seperti itu. Kalau yang sedang?
3: Itu nanti jadi Rp6.000.
0: Sebelum dipotong tipis-tipis, buah sukun akan dipotong menjadi dua bagian dan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak tempat pencucian seperti ini.
1: Ini dicuci untuk sekalian membersihkan ketahnya.
0: Selanjutnya setelah dicuci, buah sukun akan dipotong tipis-tipis dengan menggunakan alat potong yang ukuran ketebalannya harus sama. Proses ini masih dilakukan di dapur tempat memasak atau menggoreng. Dalam sehari, tempat ini menampung ribuan buah sukun.
1: Kalau yang udah ahlinya bisa cepet gitu. Kalau kita ya pelan-pelan biasa.
0: Setelah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya akan ditempatkan dalam keranjang seperti ini. Dari tempat ini, buah sukun yang sudah dipotong tipis-tipis akan didistribusikan ke rumah warga untuk nantinya dipotong-potong lagi menjadi stik.
1: Ini ya. Aduh. Nah, dari tempat ini mau dibawa ke tempat yang motor, Mbak.
0: Untuk pekerjaan memotong menjadi stik, tiap rumah produksi stik sukun mempekerjakan ibu-ibu warga di kampung. Biasanya satu tempat terdiri dari 3-4 orang dan mereka bertugas memotong potongan sukun jadi potongan stik.
1: Jadi ini nggak dipakai semua ya?
4: Iya Pak, ini kan yang ada artinya ini.
0: Biasa memotong stik sukun per keranjangnya antara 15-35 ribu. Lumayan buat ibu-ibu, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, bisa tetap produktif menghasilkan uang. Dalam sehari, rata-rata bisa mencapai puluhan keranjang.
1: Nah, ini sambil udah dipotong dari tempat-tempat warga seperti ini, kita langsung bawa ke tempat dapur masak ya. Tempat dapur untuk masak.
0: Stik sukun digoreng menggunakan tungku kayu bakar. Agar menghasilkan stik sukun yang gurih dan renyah, maka diperlukan api yang besar agar panas minyak goreng bisa maksimal. Sebelum proses menggoreng, stik sukun yang sudah dipotong-potong harus direndam beberapa saat, sekitar 5 menit untuk sekaligus dicuci.
1: Ini maksud ini? Ini direndam apa dikasih bumbu apa belum?
5: Direndam aja.
1: Oh, direndam aja. Tujuannya untuk apa, Pak?
5: Biar bersih dong.
0: Sambil menunggu proses pencucian dan proses membuat perapian, kebetulan sedang ada pengiriman kayu bakar. Ada kayu bakar satu truk seperti ini untuk satu kali pengiriman. Kayu bakar yang digunakan hanya berjenis kayu keras.
1: Ini kalau kayu apa Pak? Dipakai kayu yang keras ya?
6: Mahoni.
1: Mahoni, kayu keras-keras seperti ini yang dipakai.
0: Penasaran seberapa berat pekerjaan ini, saya pun ikut naik ke truk untuk ikut membongkar kayu bakar.
1: Ambil kayunya numpuk-numpuk susah. Apalagi yang besar-besar ini.
0: Kembali lagi ke proses memasak atau menggoreng. Sukun yang sudah dicuci bersih ditiriskan. Begitu minyak goreng benar-benar panas, langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Sekali menggoreng butuh minyak goreng sebanyak 54 liter.
1: Kalau sekali goreng minyaknya berapa liter tadi itu?
5: 300 ya.
1: 18 kali 3.
0: Hati-hati ya, karena kondisi minyak goreng ini sangat panas dengan api yang sangat besar. Jika tidak hati-hati, api yang terlalu besar ini bisa masuk dan membakar minyak goreng yang sangat panas. Sangat berisiko.
1: Ntar kalau udah setengah matang, lagi diudak.
6: Oh gitu ya. Biarkan sampai setengah matang baru nanti.
1: Kalau gini kalau diudak, pada patah.
0: Setelah dimasak setengah matang, selanjutnya tinggal diberi bumbu. Di antaranya ada mentega untuk membuat olahan stik sukun semakin gurih. Selain itu ada garam dan bumbu rahasia pastinya. Untuk dua keranjang stik kentang sekali goreng, diperlukan bumbu satu mangkok dan mentega satu sendok.
1: Ini bumbunya di antaranya garam. Campur terus diaduk kayak gini ya. Ini untuk dua keranjang, dua takaran.
0: Bumbu kemudian dimasukkan ke dalam penggorengan, dicampur stik sukun yang digoreng menjelang matang.
5: Tangan panas loh.
1: Oh, tangannya panas ya?
5: Kalau habis luka kan minyak lah.
1: Oh, minyaknya langsung naik. Ini terlalu berisiko lah, mending alihnya aja lah. Ya. Masalahnya jangan main-main sama api ini, apinya gede banget.
5: Kalau panas, ya.
1: Panas.
0: Tahap selanjutnya tinggal mengangkat dan meniriskan. Stik sukun dianggap sudah matang jika berwarna kuning keemasan.
1: Jadi setelah digoreng seperti ini, didinginkan.
4: Dinginkan dulu.
1: Proses pendinginan. Nanti setelah sudah didinginkan, baru masuk ke
4: proses sortir.
1: Oh,
4: jadi gitu. Dipilih antara yang grade A, grade B, sama grade C.
1: Oh gitu ya, mungkin ada yang belum kriuk gitu ya.
0: Tahap selanjutnya tinggal proses penyortiran. Proses ini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis A yang paling bagus akan dipisahkan dengan jenis yang di bawahnya. Harga kualitas super dan biasa pun juga berbeda.
4: Maksudnya kulitnya.
1: Oh, dibisa. Nah, yang
4: bisa.
1: Dia warnanya putih ya?
4: Ya, putih
1: kayak gini. Oh, yang putih kayak gini ya? Oh, yang kuning. Jadi yang kuning seperti ini ditinggal.
4: Tinggal. Ini tinggal diserok aja.
1: Terus yang diambilin yang putih
4: sama yang kerucil.
0: Penasaran seperti apa rasanya? Saya akan tes rasa sambil menyortir.
1: Yang ini tuh. Tapi khusus juga ini
4: bahannya. Ya, emang semuanya kan udah dibumbui. Rp itu bumbunya dari satu ya. Jadi emang gurih juga. Bedanya itu teksturnya di empuk sama kalau yang di pinggir ini lebih keras.
0: Harga stik sukun berbeda-beda. Untuk grade A, pasarannya antara Rp75.000 sampai Rp119.000 per kilogram. Ini adalah stik sukun mentega spesial. Untuk grade B, Rp35.000 sampai Rp75.000. Sementara grade C, Rp25.000 sampai Rp30.000.
1: Kalau di tempat ini, karena di tempat produksinya, kita bisa beli yang ukuran besar tadi itu, yang 3 kilo itu berapa?
4: Rp150.000.
1: Ya. Seperti ini ya? Ah, iya. Yang segini 150.000.
4: Nah, ini 3 kilo.
1: Ini bisa di ini ya, bisa dikemasin kecil.
4: Iya.
1: Dikemasin kecil-kecil. Nah, kalau yang 250 gram seperti ini itu harganya 14.000. Kalau Anda kepengin stik sukun bisa datang ke tempat ini untuk dikonsumsi atau untuk usaha atau untuk oleh-oleh. Iya. Robi Sofan Amin, Probokus Sartoyo, Klaten, Jawa Tengah.
7: Berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, seorang lulusan perguruan tinggi di China tak ragu dan gengsi untuk merintis usaha sendiri. Penasaran berapa omsetnya dalam sebulan? Jawabannya ada di redaksi akhir pekan sesaat lagi.
8: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan. Pemirsa, berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, seorang lulusan perguruan tinggi di China tak ragu dan gengsi untuk merintis usaha sendiri. Penasaran berapa omsetnya dalam sebulan? Berikut informasinya.
9: Masih muda, lulusan kampus luar negeri tapi nggak gengsi untuk membuka usaha sendiri. Setiap hari Mario dibantu 9 karyawannya untuk bersiap membuka warung beroda miliknya dari jam 5 sore dan siap melayani pelanggan mulai jam 6 sore. Nama warung beroda tentunya karena etalase menu makanannya disambungkan dengan sepeda motor. Lalu di depannya didirikan tenda besar seperti warung pecel lele pada umumnya. Kecintaan Mario terhadap makanan khas kaki lima menjadi salah satu alasan Mario menawarkan berbagai menu yang akrab di lidah masyarakat Indonesia, yaitu pecel lele. Di warung Broda, berbagai menu utama seperti ikan lele dan ayam digoreng hingga matang dan disajikan bersama nasi dan 3 jenis sambal. Sambal hijau rampai, terasi, dan sambal bawang. Di sini, pelanggan boleh menambah sambal sepuasnya. Dan yang menarik adalah semua lalapan boleh diambil sendiri, tapi secukupnya saja ya, biar tidak ada yang mubazir.
10: Pesanan telur crispy-nya ya, Kak. Pesanannya sudah semua ya, Kak.
4: Oke, terima kasih.
10: Siap, sama-sama, Kak.
4: Nah, di sini ada lele crispy. Saya mau makan pakai sambal hijau rampai yang tadi diulek dadakan di sini. Lelenya gurih, crispy banget. Dari ketiga sambal yang ada di sini, favorit saya adalah sambal hijau rampai. Karena seger, ada asamnya sedikit, tapi tetap gurih. Pedesnya nampol. Jadi untuk Anda yang suka pedas, pasti suka sama sambal hijau rampainya.
9: Sebagai lulusan jurusan e-commerce di salah satu kampus di Beijing, tentunya Mario juga memanfaatkan media sosial agar bisa dikenal dan dijangkau lebih luas oleh masyarakat melalui platform online.
11: Per bulan ya?
9: Yes.
11: Kalau per bulan aku bisa bilang sih hampir 3 digit.
9: 3 digit?
11: Hampir 3 digit. Kalau lagi peak seasonnya bisa 3 digit lebih.
9: Bermodalkan uang tabungannya sejak sekolah dan kuliah, Mario hingga kini masih bertahan menjalankan warung beroda yang berlokasi di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dan berkat viralnya usaha Mario di media sosial, ia bisa mendapatkan omset hingga 100 juta rupiah per bulannya. Paramita Cahya, Warsa, Jakarta.
7: Pemirsa, mobilitas masyarakat Jakarta kini semakin dimudahkan dengan kehadiran transportasi publik modern seperti LRT. Menariknya, stasiun LRT juga membuka akses bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai kuliner hidden gem di sekitarnya. Salah satunya di kawasan stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan, yang menyimpan ragam pilihan kuliner lezat hanya dengan berjalan kaki.
12: Selain memudahkan mobilitas, keberadaan kawasan transit seperti stasiun LRT Pancoran ternyata juga menghidupkan ruang ekonomi baru bagi para pelaku usaha kuliner. Salah satunya adalah Warung Sukami. Dikelola oleh seorang mantan koki restoran bakmi ternama, warung ini menyajikan beragam menu, dari aneka mie, nasi goreng, hingga kue tiau siram.
13: Ini mie-nya pakai mie yang tipis begini, pemirsa. Jadi bukan tipikal yang tebal, jadi dia tipis pipih seperti ini ya. Kita masukin ya, Mas. Yeah.
12: Mie yang digunakan merupakan buatan sendiri atau homemade, sehingga kualitas dan rasanya tetap terjaga.
13: Sehari kurang lebihnya sekitar 200-an, 200 porsi ya. 200 porsi bakmi, untuk nasinya kurang lebih sekitar 50. Untuk kue tiaunya mungkin ada 50 porsian juga, kue tiaunya. Ada kue tiau goreng, ada kue tiau sirem.
14: Kalau untuk mie yang mie, ayamnya itu terasa, rempah-rempahnya. Mie ayam tuh kan ayamnya di semur gitu, cuman kayaknya cuman di kecapin doang. Kalengnya ada rasa-rasa bumbunya gitu, rempahnya.
12: Harga yang ditawarkan di Sukami tak perlu merogoh kocek yang dalam. Untuk seporsi mie ayam bakso pangsit hanya dibanderol sebesar Rp19.000 saja. Sedangkan nasi goreng ikan asin dan kue tiau berkisar di Rp20.000 hingga Rp25.000.
13: Ya, mie-nya lembut, manis ya, terus ada baksonya, pangsitnya, ditambah kuahnya juga mantep banget. Tapi kalau disuruh pilih antara tiga makanan ini, saya lebih suka kue tiau siram sapi. Walaupun enak semua sih sebenarnya ya.
12: Tak jauh dari lokasi pertama, ada warung makan khas Lamongan yang menyediakan berbagai lauk, dari ayam, nila, lele, hingga aneka sate, serta tahu dan tempe. Warung Mas Puji namanya. Teknik menggoreng dengan minyak panas melimpah menjadi kunci menghasilkan lele renyah di luar, namun tetap lembut di dalam. Dan tentu saja, primadonanya adalah sambal khas Lamongan yang pedas dan gurih, yang dipadukan dengan lalapan segar.
13: Wah, ini nih yang spesialnya. Sambelnya ya, Mas ya? Yeah. Ada sambel apa?
15: Ada sambel tomat sama sambel penyet.
13: Sambel tomat, sambel penyet. Yeah. Sehari bisa habis berapa cabai, Mas?
15: Kalau cabai 3 kilo, kalau tomat 8 kilo.
13: 3 kilo, 8 kilo. Wah, saya mau dua-duanya, Mas.
12: Boleh. Buka sejak 2018, keberadaan stasiun LRT Pancoran kian mendongkrak keuntungan warung Mas Puji. Banyaknya pekerja kantoran yang datang membuat warung ini tak pernah sepi.
13: Dua-duanya sambelnya mantap, pemirsa. Sambel penyetnya enak, lebih pedas. Sambel tomatnya lebih manis, tapi overall lauknya enak-enak semuanya. Perut udah kenyang, lanjut kita commuting lagi. Kita Patan, Dwi Agung, Jakarta.
7: Keberadaan puluhan babon liar di Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan antara pemerintah dan warga. Lalu apa penyebabnya? Informasinya di redaksi akhir pekan, sesaat lagi.
16: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
7: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
17: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Masih di redaksi akhir pekan, pemirsa, keberadaan puluhan babon liar di Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan. Pemerintah Simonstown berencana untuk menangkap babon-babon yang dianggap mengganggu warga. Namun ternyata sebagian warga menolaknya karena merasa para babon itu telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan informasi dari mancanegara ini mengakhiri kebersamaan kita di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.
1: Keberadaan sekitar 60 monyet babon cakma atau babon tanjung di kota Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan ternyata menuai kontroversi. Babon yang berkeliaran di kota itu dianggap mengganggu ketentraman warga. Mereka seringkali masuk ke dalam rumah atau pertokoan untuk mencuri makanan dan membuat kegaduhan. Belum lagi, para babon ini juga seringkali mengganggu lalu lintas dengan nongkrong di tengah jalan atau di atas kendaraan. Atas kondisi itu, pemerintah kota Simonstown berencana menangkap seluruh babon dan memasukkannya ke dalam kandang di tempat konservasi. Ternyata tidak semua orang setuju dengan rencana itu. Para aktivis hewan menilai memenjarakan babon yang telah terbiasa hidup di kota adalah sebuah penyiksaan. Sebagian warga juga menyebut babon telah menjadi bagian dari lingkungan mereka. Aksi protes menentang penangkapan babon pun seringkali digelar.
2: You know, I just feel like you could live in harmony with the baboons. There's no ways that we need to separate them in any way. They're not dangerous. They treat

0: you as you treat them. If you treat them with anger and force, they come back at you with force. If you treat them like a pet, like a cat or a dog, like I treat them, then we live together in the, you know, in harmony.
1: Sementara pemerintah Simonstown punya pandangan yang berbeda. Menurut pejabat lingkungan setempat, keberadaan babun di wilayah perkotaan justru mempengaruhi kesejahteraan hewan. Bahkan bisa berdampak buruk bagi ekologi, serta meningkatkan konflik antar warga akibat keberadaan babun. Ya, masalah antara babun dan manusia ini ternyata cukup pelik juga ya.

0: Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan saat melintas di Jalan Sungai Tiram Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat, pelaku yang berjumlah dua orang ini memepet kendaraan korban, lalu menendangnya hingga tersungkur di tengah jalan. Ketika korban terjatuh, satu pelaku langsung berlari mendekatinya dan mengancamnya menggunakan senjata tajam, kemudian pelaku membawa kabur kendaraan korban dari lokasi kejadian. Menurut keterangan seorang warga, aksi pembegalan di kawasan tersebut memang sering terjadi. Dirinya juga mengimbau kepada warga agar tidak melintas sendirian ketika di malam hari.
1: Pokoknya hati-hati aja buat pengendara kalau tengah malam lagi ini. Dulu rame dulu, jangan sendiri, hati-hati aja kalau ini tengah malam. Sering terjadi begal, emang sering. Ini kan terjadi ini, jadi orang kecil menyisi, emang kalau tengah malam tuh hati aja, jangan begal.
0: Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah hingga memviralkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian wilayah Jakarta Utara. Dua orang diduga pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di rumah warga di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, salah satu pelaku terlihat membawa senapan angin dan masuk ke dalam rumah warga. Pelaku kemudian membawa motor keluar dari rumah. Saat akan membawa motor curian, pelaku diduga mengalami kesulitan menyalakan motor hingga akhirnya menuntun motor bersama rekannya. Aksi kedua pelaku kemudian diketahui warga sekitar. Motor yang diduga hasil curian ditinggalkan di jalan, sementara kedua pelaku melarikan diri.
2: Sekitar jam 2:30. Oh ada mereka dari atas ke bawah sini, berhenti di bawahnya, di atasnya di atas sini. Mencari, katanya mencari luak gitu. Seperti mencari luak apa?
3: Bawa senapan.
2: Senapan angin itu buat nembak luak itu. Tiba-tiba saya mau saya tanyain, datangin kok orangnya pergi.
0: Pasca kejadian, Ketua RT sempat berencana meningkatkan kembali kegiatan poskamling di lingkungan warga. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan mengantisipasi pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Termasuk terkait temuan kamar dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. 5 pejabat struktural lapas dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan akibat terungkapnya temuan ini. Namun adanya fasilitas mewah di lapas bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Lantas tata kelola seperti apa yang seharusnya dilakukan? Kita akan ulas bersama sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Kita ke informasi pertama terkait dengan kabar duka dari Guru Soekarno Putra. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Sabtu pagi tiba di rumah duka Guru Soekarno Putra, adik dari Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut keluarga besar PDI Perjuangan akan memberikan penghormatan terbaik kepada guru melalui protokol partai dan akan mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari ke depan. Disampaikan Hasto Kristianto di rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra di Jalan Sriwijaya, Jakarta pada Sabtu pagi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sejak awal

0: sudah terus berkomunikasi secara detail dengan para dokter yang merawat sang adik. Jenazah guru saat ini berada di rumah duka dan rencananya, atau tadi ya tepatnya, ini sudah dimakamkan di sebelah makam dari sang ibu Fatmawati yang berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Sementara itu waktu pemakaman masih tadi dilakukan pula hingga akhirnya dimakamkan.
1: Tadi pagi saya langsung melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana sejak awal ketika masuk ke rumah sakit, Ibu Mega menunjukkan perhatian yang begitu besar dan rasa cintanya terhadap adik kandungnya. Maka tadi pagi juga kami laporkan bahwa keluarga PD Perjuangan memberikan penghormatan yang terbaik dari seluruh jajaran DPP hingga anak ranting terhadap sosok seniman besar, sosok pejuang partai, dan juga Marhenis yang telah memberikan warna di dalam kehidupan sosial budaya.
0: Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh nasional, politisi hingga seniman berdatangan ke rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra di Jakarta Selatan sejak Sabtu pagi. Kepergian dari pendiri grup kesenian legendaris Suara Mahardika sekaligus politisi PDI Perjuangan ini meninggalkan kenangan tak terlupakan dari keluarga dan sahabat semasa almarhum hidup.
2: Sejak Sabtu pagi, suasana rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan ramai oleh kedatangan para pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Putra Proklamator Republik Indonesia, Guru Soekarno Putra. Ia berpulang pada Sabtu pagi sekitar pukul 4.16 di Rumah Sakit Siloam, Jakarta karena sakit. Pelayat datang dari berbagai kalangan dan latar belakang, mulai dari tokoh nasional, politisi hingga seniman. Guru yang dikenal luas akan kiprahnya di bidang seni, budaya, juga politik, meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya semasa hidup. Di antara deretan para pelayat, hadir Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang datang bersama sang putra Ibas, juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia seperti Yusuf Kalla dan Budiono. SBY mengenang sosok guru sebagai seorang putra bangsa, yang meninggalkan karya terbaik terutama di bidang seni.
3: Kita kehilangan seorang putra bangsa, Mas Guru Soekarno Putra. Beliau bukan hanya putra dari presiden pertama kita, proklamator kita, dan pejuang kemerdekaan kita. Mas Guru telah melakukan banyak hal untuk negeri ini, untuk saudara-saudara kita rakyat Indonesia, melalui mahakaryanya di bidang seni.
2: Tak hanya tokoh nasional, rumah duka dari almarhum Guru Soekarno Putra juga dipadati oleh para pengurus partai tempat yang bernaung, yakni PDI Perjuangan, mulai dari elit partai hingga pengurus ranting. Politisi PDIP sekaligus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengucapkan duka cita mendalam atas kepergian guru.
4: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua kehilangan seorang sahabat, teman, Mas Guru. Saya mengenal Mas Guru sudah lama sekali. Dan Mas Guru ini bukan hanya seniman, budayawan, musikus, tetapi juga politisi, tetapi juga seorang kreator. Saya mengenal secara pribadi dengan Mas Guru dan karyanya sudah banyak semua orang tahu tentang itu. Kita semua merasa kehilangan dan saya secara pribadi mendoakan agar Mas Guru dilapangkan jalannya. Dan
2: sebelum almarhum Guru Soekarno Putra dimakamkan, sang kakak Megawati Soekarno Putri tiba di rumah duka sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya berada di Sulawesi Utara untuk menghadiri acara partai. Melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto, disampaikan bahwa partai berlambang kepala banteng ini akan memberikan penghormatan terakhir kepada Guru Soekarno Putra melalui protokol partai hingga pemakaman, juga mengibarkan bendera setinggi tiang di kantor-kantor PDIP selama 7 hari ke depan. Ucapan duka juga terus berdatangan melalui karangan bunga yang dikirimkan ke rumah duka. Salah satunya dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hingga Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Rombongan pengantar jenazah Guru Soekarno Putra tiba di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Guru dimakamkan tepat di samping pusara sang ibunda Fatmawati. Dengan diiringi tahlil, ratusan keluarga, kerabat, dan masyarakat umum mengantar almarhum Guru Soekarno Putra ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Tampak duduk di barisan depan Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, dan Guntur Soekarno Putra yang merupakan kakak kandung dari guru. Selain itu, sejumlah menteri dan tokoh PDI Perjuangan juga turut mengantarkan jenazah putra proklamator kemerdekaan itu. Di antaranya ada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wagub Rano Karno yang juga bertindak sebagai perwakilan keluarga. Guru mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta pada Sabtu sekitar pukul 4:16 waktu Indonesia Barat dalam usia 73 tahun karena sakit.
5: Atas nama keluarga besar Bung Karno, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran, doa, dan penghormatan yang diberikan kepada Mas Guru. Hari ini Indonesia kehilangan seorang seniman besar. Indonesia kehilangan seorang maestro budaya. Keluarga besar PDI Perjuangan kehilangan seorang pejuang partai. Dan kaum marhainis kehilangan salah seorang yang sepanjang hidupnya tetap membawa keyakinan tentang keberpihakan kepada rakyat. Mas Guru adalah putra Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Tetapi ia tidak memilih hanya hidup di bawah kebesaran nama orang tuanya. Dia memilih menciptakan jalannya sendiri. Dan jalan itu bernama kebudayaan. Mas Guru mencintai Indonesia dengan cara yang sangat indah. Dia tidak hanya berbicara tentang Indonesia. Ia menyanyikannya. Ia menciptakan panggung untuknya. Ia menggali kekayaan tradisinya. Dan dia mempersembahkan hidupnya untuk kebudayaan Indonesia. Mas Guru, hari ini panggung dunia benar-benar menutup tirai untuk Mas. Tidak ada lagi lampu yang harus dinyalakan. Tidak ada lagi panggung yang harus dipersiapkan. Selamat jalan, Mas Guru. Terima kasih telah menjadi seniman besar bagi Indonesia. Terima kasih telah menjadi maestro budaya yang mengajarkan kepada kita bahwa modernitas tidak harus membuat bangsa ini kehilangan akar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilafan. Selamat jalan, Mas Guru. Pulanglah dengan tenang.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, warga Kampung Bugal Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang mengeluhkan paparan debu dari pabrik pencacah batu yang beroperasi tidak jauh dari permukiman mereka. Warga menyebut paparan debu selama 2 bulan terakhir menyebabkan sejumlah masalah kesehatan.
6: Paparan debu dari aktivitas produksi pabrik pencacah batu terlihat di halaman hingga masuk ke dalam rumah warga di Jalan Mohyamin, Kampung Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Salah satu warga, Ria Badriah, menyebut paparan debu dari CV Global Jaya sudah terjadi selama 2 bulan terakhir. Warga mengeluhkan sejumlah gangguan kesehatan, diantaranya sak napas, mata perih, tenggorokan sakit, hingga iritasi pada kulit. Warga juga mengkhawatirkan kondisi dinding pabrik yang disebut mulai retak akibat aktivitas produksi. Warga khawatir kondisi tersebut dapat membahayakan warga di sekitar pabrik. Atas kondisi tersebut, warga telah melaporkan keluhan dan mengirim petisi kepada sejumlah pihak, mulai dari RT, RW, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Tangerang. Warga menyebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah menyampaikan bahwa pabrik tersebut harus ditutup secara permanen. Namun hingga kini aktivitas pabrik pencacah batu masih berlangsung.
7: Wah, banyak sekali ya Om, bahkan kami menyapu nih dalam waktu 30 menit ataupun 60 menit itu debunya udah sangat tebal sekali. Sebenarnya sih kalau untuk produksi batu split ini baru 2 bulan. Kami melapor ke Dinas Lingkungan Hidup itu untuk menindaklanjuti pabrik tersebut. Hasilnya pabrik tersebut harus tutup secara permanen.
6: Warga berharap pemerintah Kota Tangerang menindaklanjuti keluhan tersebut agar aktivitas warga di sekitar pabrik dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
0: 5 hari pasca banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menormalisasi aliran sungai agar bencana serupa tidak terjadi di masa mendatang. Berikut laporan dari John Nedi Kambang, jurnalis Transmedia dari Aro Suka, Solok.
8: Pada malam Senin saat kejadian itu, air datang dari puncak perbukitan di sana, membawa material bebatuan besar-besar ini, termasuk material lumpur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kawasan perkantoran, ini ada beberapa kantor dinas instansi. Sementara di samping kiri ini adalah kawasan perumahan milik warga yang juga hancur akibat banjir bandang.
6: Banjir bandang atau galodo merusak belasan kantor dinas instansi yang terletak di kompleks Pemkab Solok, termasuk kantor bupati dan gedung DPRD. Akibatnya, aktivitas perkantoran pun kini lumpuh.
8: Dan ini adalah salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Solok yang ikut rusak akibat banjir bandang. Setidaknya tercatat ada 12 perkantoran yang ada di kompleks bupati Solok ini yang saat ini terendam material lumpur, dan aktivitas kegiatan pemerintahan praktis lumpuh.
6: Proses perbaikan dan evakuasi barang-barang di perkantoran masih terus dilakukan. Banyaknya material menjadi kesulitan tersendiri. Sementara itu, pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 5 juga terus berupaya memperbaiki sumbatan-sumbatan sedimen di hilir sungai. Selain menggunakan alat berat, petugas juga melakukan pengurasan air menggunakan 5 unit pompa kapasitas besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan yang mengancam jalur provinsi antara Padang Solok.
9: Kita berada di Batang Baliang namanya. Posisi ini adalah titik ketiga kami menamakan dari rencana tanggap darurat kita. Jadi kegiatan banjir, pengendalian banjir kita kemarin mulai dari komplek kantor bupati, ini muaranya. Nah, kami di sini mendapat tantangan karena memang sedimentasi luar biasa. Di sini kita bertemu dengan drain culvert yang tersumbat. Kami sudah 2 kali 24 jam mencoba memompa air, tapi karena padatnya sedimen di dasar sungai, itu tidak bisa.
8: Ini nah, sebenarnya sungai ini ya?
9: Ini sungai, Pak. Jadi sekarang sedang tersumbat, di atas kita pindahkan alirannya. Okay. Nah, kenapa ini menjadi fokus perhatian kami? Karena ini merupakan jalan lintas. Dikhawatirkan kalau tidak cepat kita penanganan, terjadi banjir susulan sesuai ramalan, itu akan menimbulkan korban yang lebih besar lagi.
6: Banjir bandang atau galodo yang menerjang Solok terjadi pada Senin 21 September lalu. 6 orang menjadi korban dalam musibah ini. 4 orang ditemukan selamat, sementara 2 korban lainnya ditemukan meninggal dunia. Upaya pemulihan diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, meskipun masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari.
8: Baik Wakil Presiden maupun pihak BNPB mewanti-wanti Pemkab Kabupaten Solok agar pemulihan dan penanganan bencana ini bisa dilakukan secara cepat, tidak menunggu masa 14 hari berakhir. Walaupun pemerintah Kabupaten Solok sudah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari, diharapkan proses pemulihan dan pembenahan segala infrastruktur yang rusak bisa dilakukan sesegera mungkin. Jenderal di Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
0: Gunung Ili Leotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, erupsi sebanyak 2 kali pada Sabtu pagi. Erupsi disertai dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga. Erupsi pertama terjadi pada pukul 10.47 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat. Erupsi terekam di seismogram berdurasi sekitar 1 menit 12 detik, di mana erupsi kedua berikutnya terjadi 7 menit kemudian. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 45 detik. Dentuman keras yang terdengar saat erupsi membuat warga di sekitar kaki gunung khawatir. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolog saat ini masih

0: Kebakaran terjadi di kawasan Kampak, Kota Pangkal Pinang pada Jumat malam. Warga pun bergotong royong padamkan api dengan peralatan seadanya karena khawatir api merambah ke permukiman. Petugas pemadam kebakaran dan polisi yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Akhirnya api dapat dipadamkan. Sedikitnya 5 hektar lahan di Jalan Kerabut Kampak ini hangus terbakar.
1: Dari sore, kebakarannya lumayan luas dan memang mendekati perumahan warga. Kita udah melakukan pemadaman dari pukul 4 sore.
2: 4 sore, Pak?
1: 4 sore. Kita nurunkan satu unit mobil dari Damkar Kota, yaitu Pos Lindung. Memang terkendala karena luasnya wilayah yang terbakar.
0: Sejumlah daerah di Bangka Belitung, terutama di Kota Pangkal Pinang, hingga saat ini masih dilanda kemarau. Warga diimbau untuk selalu waspada akan bencana karhutlah dan menjaga lingkungan masing-masing agar tidak terbakar. Sementara itu, titik api di sejumlah kawasan di Jambi mulai berkurang. Pemadaman dilakukan dengan helikopter di kawasan Taman Nasional Berbakti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Di lahan gambut, puluhan satgas penanganan karhutla Polda Jambi menggunakan ribuan liter cairan khusus X-Fire Silok Polri.
3: Cukup efektif terkait dengan cairan expired yang sudah dikirim dari Silok Polri dan diharapkan nanti ada bantuan kembali untuk digunakan di wilayah Polda Jambi.
0: Pelaksana tugas harian Kasatgas Penanggulangan Karhutla Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Jenderal TNI Nyamin, mengatakan meskipun hujan tidak merata, namun hujan alami yang turun dalam 3 hari ini dapat membantu menurunkan jumlah titik api karhutla.
4: Api berkurang dengan adanya hujan kemarin itu, titik api berkurang. Tapi yang kemarin sudah terbakar itu sekarang belum bisa padam karena kebetulan juga di wilayah Taman Nasional itu hujannya masih intensitasnya kecil. Ini hujan ini hujan alami sebetulnya. Harapan kita sebetulnya ini hujannya segera deras.
0: Para petugas Satgas Penanggulangan Karhutla terus berupaya untuk melakukan pemadaman maupun pendinginan agar api tidak terus meluas membara. Liputan CNN Indonesia.
5: Lima pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
4: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
1: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
5: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
1: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan

0: pemeriksaan internal di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu pagi. Pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti temuan dari Ombudsman RI yang menemukan kamar dengan fasilitas mewah di kompleks pemasyarakatan tersebut. Hasil sementara investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Itjen IMIPAS menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya berada dalam video sidak Ombudsman Republik Indonesia, namun kini sudah berpindah tempat. Tim investigasi menyebutkan bahwa perubahan tersebut menjadi objek pemeriksaan mendalam bagi sejumlah pihak di dalam lapas. Dan hingga kini tim pemeriksa juga telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Sebagai langkah awal, 5 pejabat struktural lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan.
1: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini.
0: Hasil sidak Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu 23 September menguak fakta adanya temuan kamar dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Hingga Sabtu sore, Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan ada 52 warga binaan serta puluhan petugas lapas yang diperiksa. 5 pejabat struktural lapas juga sudah dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan akibat terungkapnya temuan ini. Namun adanya fasilitas mewah di lapas tentu bukan pertama kali terjadi dan terungkap di Indonesia. Lantas tata kelola seperti apa yang seharusnya dilakukan? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho yang sudah bergabung. Namun sebelumnya perlu kami informasikan bahwa kami juga sudah berupaya untuk menghubungi Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk bisa bergabung bersama kami, termasuk jajarannya pula. Namun memang belum merespons untuk bisa bergabung dalam dialog kali ini. Langsung saja kita ke Prof. Hipnu. Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang terbaru tadi siang kita menyaksikan bersama bagaimana kemudian Irjen ini juga menyatakan dari pihak Kementerian IMIPAS bahwa 5 pejabat dari lapas ini dinonaktifkan. Di antaranya Kalapas kelas 2A Cibinong, KPLP, Kasi Birodik ya, kemudian Kasi Kamtip dan Kepala Urusan Umum yang membidangi fasilitas negara. Bagaimana Prof. Hipnu menilai atau melihat penonaktifan dari 5 pejabat ini? Apakah memang prosedurnya seharusnya seperti ini atau ini bentuk langkah konkret atau tidak ini Prof?
2: Ya, jadi begini Mbak, bagian dari sistem peradilan pidana itu ada praadjudikasi, adjudikasi, pos adjudikasi. Nah, terhadap pembinaan narapidana adalah bagian dari pos adjudikasi. Apa itu kaitannya dengan koreksi terhadap napi untuk kembali pada masyarakat? Dalam koreksi napi tadi, ada undang-undang yang terdapat namanya Undang-Undang Pemasyarakatan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Apa itu? Yaitu yang melarang terhadap tindakan diskriminatif terhadap warga binaan. Nah, dari kasus ini tampaknya ada diskriminatif terhadap napi yang terletak pada penempatan fasilitas mewah. Dugaannya seperti itu. Sekarang permasalahannya, penempatan fasilitas mewah itu ada transaksional atau tidak? Kan itu, Pak. Apakah Anda pribadi atau tidak? Nah, disitulah yang harus diintegrasi. Oleh karena itu, tindakan Dirjen Impas terhadap sebagai bentuk memberikan sanksi, itu sudah tepat. Ada dua sanksi, sanksi administrasi atau nanti sanksi pidana. Jadi sanksi administrasi itu terkait dengan penempatan yang tidak standar, yang terkait dengan pasal 379 kaitannya dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Itu non-diskriminasi, Pak. Jadi ini spesifik sekali. Bagaimana napi yang tidak punya apa-apa? Kan itu pertanyaan gitu. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi administrasi sudah sampaikan tadi ada 5 pejabat di nonaktifkan. Baik Kalapas, Kandik, dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah mungkin bisa dilakukan dengan sanksi pidana? Disitulah saya kira sebagai bentuk investigasi dari lapas sendiri, kemudian penegak hukum, kemudian ombudsman untuk mengklarifikasi, untuk mengidentifikasi, untuk mengkaitkan, mengkonfrontasi dari keterangan-keterangan yang disampaikan. Jadi dalam ini kalau konteks pidana ini sangat menampar sekali, Mbak, karena ini bagian dari criminal justice system yang diprajudikasi sudah baik, diadjudikasi sudah baik, di post adjudikasi ada suatu diskriminasi. Inilah yang sering kita harus menjadikan suatu fokus tersendiri. Oleh karena itu, sanksi pidana harus bisa. Oleh karena itu, sanksi administrasi sesuai sanksi pidana. Pertanyaannya, adakah transaksi dari penempatan fasilitas mewah tersebut?
0: Baik, itu pertanyaan yang tentunya kita tunggu-tunggu. Karena ketika ditanyakan, memang disebutkan oleh pihak kementerian, ini masih akan didalami lebih lanjut ya, terkait apakah ada transaksional di dalamnya atau tidak. Tapi yang pasti adalah 5 pejabat yang kemudian sudah dinonaktifkan ini. Di antaranya ada juga Kalapas kelas 2 Cibinong, KPLP, dan juga kasih-kasih lainnya begitu ya. Termasuk di antara 5 nama ini. Tapi dari kacamata hukum ya Prof ya, sebenarnya ketika adanya pemberian fasilitas atau keberadaan fasilitas mewah di lingkungan lapas, ini tuh menjadi tanggung jawabnya siapa sih, Prof?
2: Ya, ada modus yang sering terjadi, Mbak, dalam lapas itu. Dua yang sering, terkait pemberian fasilitas mewah. Yang kedua, terkait dengan pemberian izin keluar lapas yang berhubungan dengan keluarga. Ini Mbak bisa lihat beberapa contoh napi yang pemberian izin ternyata untuk kaitannya dulu malah piknik untuk keluarga dan sebagainya.
0: Ada yang sampai nonton ini, pertandingan olahraga ya, Prof. Ya, masih ingat betul kita. Ya,
2: dua modus ini yang sering terjadi. Sebenarnya nggak di lapas itu nggak banyak modus yang terjadi. Hanya pemberian izin, pemberian fasilitas merah. Lah, oleh karena itu kalau kita lihat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam KUHP kita itu adalah pertanggungjawaban orang dan orang-orang. Nah, oleh karena itu dalam sebagai bentuk seperti ini yang bertanggung jawab persis adalah kalapasnya tuh. Karena apalagi lapas itu organisasinya sipil, tapi kalau kita lihat spiritnya itu spirit komando struktural. Kalau komando struktural berarti tanggung jawabnya bukan hanya individu tapi juga pimpinannya. Karena paling tidak pimpinan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang terjadi dalam lapas. Apakah tidak tahu atau kepura-pura tidak tahu? Itulah yang saya kira harus diteliti.
0: Baik, secara aturan sebenarnya keberadaan kemudian adanya fasilitas-fasilitas mewah ini seperti apa sih Prof ketegasannya begitu? Karena kita tahu, kita juga mengetahui, publik mengetahuinya ketika kemudian video sidak yang dilakukan oleh ombudsman ini beredar luas ya, dan terlihat jelas bahwa terekam di dalamnya ini ada fasilitas mewah di sana yang sempat juga disebut bahkan sebagai hunian pegawai justru atau hunian petugas yang ada di sana.
2: Ya, kalau melihat sebagai bentuk administrasi penempatan rumah dinas, mungkin betul. Karena untuk kepala dinas. Tapi kalau pemanfaatannya, lah ini yang jadi problem. Pemanfaatannya ternyata digunakan oleh napi. Rumahnya betul, SOP-nya betul. Tapi penempatan rumahnya yang itu salah. Yang itu yang dikatakan diskriminasi tadi. Melanggar pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan. Dilarang diskriminasi terhadap yang lain. Disitulah yang pertanyaannya, apakah ada transaksional ataukah tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, kalau itu terkait dengan asimilasi, saya kira asimilasi di luar dong. Asimilasi itu kan mendekatkan kepada napi di luar untuk berbawa pada masyarakat. Jadi kalau kemarin pertimbangan saya mendengar ada asimilasi, kayaknya jauh. Kon rumah kon itu dalam lapas kok. Harusnya di luar lapas. Mendekatkan masyarakat sebagai bentuk reintegrasi sosial. Bahwa napi siap untuk kembali masyarakat. Pertanyaannya, apakah napi yang di sana lagi? Pertanyaan Mbak, apakah napi yang diduga ada di mewah-mewah tadi itu sudah berasimilasi atau tidak? Ini saya kira lanjut. Saya kira ini lapas juga harus melihat bagaimana faktor EPF, apa dugaan orang di sana, statusnya seperti apa, berapa sudah melakukan tindakan. Jadi SOP-nya tidak hanya transaksional, tapi SOP terhadap penempatan yang tidak pada kapasitas orang yang menempatinya.
0: Nah, ini
2: disitulah
0: menarik.
2: Saya kira harus melihat.
0: Baik, ini menarik Prof. Ibnu, karena saya akan mengutip ya, ini saya akan membaca pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bapisus Aris Marsudianto, menjelaskan bahwa ada pula memang tugas yang diberikan kepada warga binaan ini, yaitu untuk tanggung jawab membersihkan. Jadi keberadaan mereka atau warga binaan di area kamar mewah dengan fasilitas mewah yang kita lihat itu salah satunya disebut mungkin sedang bersih-bersih katanya. Tapi ini secara aturan hukum sebenarnya seperti apa? Karena tadi kalau kata Prof. Ibnu adalah biasanya kalau memang mau melakukan kegiatan seperti itu ya justru mendekatkan kepada masyarakat, begitu ya Prof? Secara hukumnya seperti apa sih,
2: ya,
0: Prof?
2: Ya, kalau bersih-bersih saya kira tidak masalah, pertanyaan bersih-bersih karena bagian dari pembinaan di dalam masyarakat itu diantaranya adalah kebersihan. Kebersihan satu untuk semua itu boleh, tapi pertanyaannya apakah itu? Nah, disitulah saya kira untuk pembuktian, Mbak, sejauh mana CCTV bisa dibuka. Karena namanya suatu LP yang saya tahu, apalagi LP Cibinong, LP Purwokerto pun rapat dengan CCTV. Sehingga kejadian detik per detik, menit per menit, itu bisa dilihat. Siapa yang di sana, jam berapa, kegiatannya apa, itu sudah mudah sekali untuk melakukan suatu investigasi dalam penempatan seperti itu. Jadi kalau kebersihan nggak masalah, itu bagian dari tindakan. Bagian dari tindakan sebagai bentuk LP nggak masalah, tapi penempatan. Penempatan yang mungkin tempat untuk tidur, untuk istirahat, untuk kegiatan lain. Karena kalau kita lihat kan di sana konon katanya ada mobil-mobil Pajero, mobil mewah lah kan. Nggak mungkin tuh Mbak, mobil-mobil sampai mewah ada di sana. Disitulah saya kira sebagai bentuk dugaan yang dilakukan oleh Ombudsman, luar biasa, kita berikan apresiasi.
0: Baik, terkait dengan hal itu, kita masih menunggu tentunya ya, dibuka seperti apa kemudian rekaman-rekaman CCTV yang terlihat, yang seharusnya memang seperti tadi Prof sampaikan, bisa membuka dengan jelas apa aktivitas yang terjadi sehari-hari di dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong ini. Tapi di sisi lain Prof, kita juga dihadapkan dengan fakta bahwa bahkan saat Menteri IMIPAS kemarin juga sidak begitu ya di lapas kelas 2A Cibinong, menyatakan setelahnya bahwa ada sejumlah barang-barang yang bahkan letaknya ini berpindah. Ada, kita tahu ada laporan-laporan yang bisa kita baca, bahkan AC misalnya, air conditioner dinyatakan sudah dilepas karena katanya rusak begitu. Nah, ini tuh sebenarnya praktik seperti ini tuh diperbolehkan atau tidak sih Prof? Apakah ada kaitannya juga dengan tanda kutip gitu ya, dugaan-dugaan publik ini bentuk untuk menutup-nutupi dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan di dalam area tersebut?
2: Ya, tindakan-tindakan seperti itu untuk merubah, apalagi adanya suatu dugaan, suatu pelanggaran kaitannya transaksi, ini sangat tidak dibenarkan. Karena harus kondisi TKP itu harus seperti awal pada suatu kejadian. Jadi seandainya itu betul disampaikan ternyata ada perubahan, bahkan hilang, bahkan ini kalau nanti sampai masuk ranah tindak pidana, apakah itu kaitannya suap atau kaitannya gratifikasi, potensi sebagai bentuk obstruction of justice bisa masuk, Mbak. Karena ini merubah barang bukti, mengurangi barang bukti, ataupun meniadakan barang bukti. Nah, disitulah nanti saya kira akan melihat CCTV yang terlihat 1 jam, 2 jam sebelumnya, dengan 1 jam, 2 jam sebelumnya, akan di-cross-check. Karena dalam suatu pengungkapan perkara itu, selain investigasi, konfrontasi, dua, kemudian kita adakan suatu klarifikasi. Nah, klarifikasi itu sebagai bentuk untuk mencocokkan. Oh, berarti ini CV-nya sudah dihilangkan. Oh, TV-nya sudah diumpetkan dan sebagainya. Ah, ini saya kira sebagai bentuk menghindar ataupun bahkan menghilangin, bahkan menghalangi suatu tindak pidana. Konstruksi ini saya kira akan berkembang nanti, selain tindak pidana yang akan mungkin diancamkan, termasuk menghilangkan atau merusak barang bukti. Ini suatu yang sangat berat dalam suatu pengungkapan perkara tindak pidana, Pak.
0: Baik, artinya pasal apa sih Prof yang kemudian bisa menjerat dan mengancam jika nanti terbukti terjadi aksi transaksional terkait dengan fasilitas mewah yang ada di dalam lapas kelas 2A Cibinong ini secara hukum?
2: Ya, kalau kita lihat, kemungkinan yang terjadi kalau pemerasan nggak mungkin. Tapi kalau sebagai bentuk suap, berarti ada penerima, ada pemberi. Siapa pemberi adalah penghuni dalam sel mewah tersebut. Siapa penerima adalah orang-orang oknum lapas yang bersangkutan. Ini sudah masuk kualifikasi itu di dalam KUHP, pemberi dan penerima. Atau juga suatu pemberian. sebagai dengan maksud. Nah, pertanyaan sekarang, siapa yang sebagai dugaan pelaku tadi? Itu yang harus kita lakukan. Lakukan. Oleh karena itu sebagai bentuk suatu dugaan kejahatan, mudah sekali Mbak ini Mbak. Lokusnya jelas, temposnya jelas.

0: objeknya juga jelas. Tinggal bagaimana penegak hukum untuk mengklarifikasi, mengidentifikasi, menentukan siapa bertanggung jawab, siapa yang menerima, siapa yang memberi dari kasus yang bersangkutan. Mudah, Mbak, ini, Mbak. Saya kira, Mbak. Jadi tidak bertele-tele. Dan apalagi tadi bentuk pengamatan CCTV pasti LP itu paling lengkap karena untuk mengamati seluruh kegiatan narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Mudah sekali. Lah, kita dorong polisi segera melakukan tindakan berkoordinasi dengan lapas yang bersangkutan.
1: Baik, gitu. Logikanya seperti itu ya, Prof. Ya, seharusnya yang namanya lapas memang terekam jelas bagaimana aktivitas sehari-hari yang ada di sana dengan keberadaan CCTV untuk memantau juga aktivitas di sana. Tapi lagi-lagi, Prof, kalau kita bicara soal tadi kasus hukumnya atau undang-undangnya, ini bisa dijerat dengan pasal apa dan ancaman hukumannya seperti apa sih, Prof, yang bisa mengancam jika nanti terbukti memang ada transaksi di dalamnya atau proses suap misalnya?
0: Ya, kalau suap berarti nanti ada pemberi dan penerima. Pemberi bisa pasal 454 kalau nggak salah, kalau kita lihat di dalam KUHP baru. Itu nanti ada klaster pemberi, klaster penerima. Siapa pemberi? Adalah oknum-oknum yang dalam lapas yang bersangkutan. Siapa identifikasinya? Siapa penerima? Adalah oknum-oknum lapas yang bersangkutan. Siapa siapa penerimanya? Nah, di situ akan terlihat nanti apakah menerima sendiri, apakah menerima sebagai penyertaan, apakah menerima semuanya, Mbak. Ini yang jadi masalah. Apakah hanya dari lapangan sampai ke atas. Nah, disitulah pentingnya klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari orang yang melakukan delik suap, seandainya betul ya, ataupun delik gratifikasi penerima dari suatu kegiatan pemberian fasilitas. Jadi kada sulit, 4 tahun Mbak, kalau kita lihat. 4 tahun sampai 5 tahun, kalau nggak salah, coba lihat di KUHP itu antara pemberi dan penerima. Hanya itu sebetulnya, maka tadi saya katakan dalam LP itu modusnya hanya dua, pemberian izin keluar rumah sebagai untuk jeluh, dan pemberian fasilitas.
1: Baik.
0: Kan mudah sekali. Siapa orangnya? Ya ada di dalam lapas.
1: Baik. Prof. Ibnu, yang juga dilibatkan atau ikut kemudian sidak juga bersama dengan Menteri IMIPAS kemarin adalah Kepala Bapisus ya. Kita tahu bahwa Bapisus ini merupakan badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo dengan status setara kementerian ya. Dengan kewenangannya melakukan investigasi jika diperlukan berdasarkan Kepres 138P ya, tahun 2024. Kalau dari kacamata Prof. Ibnu, seberapa kemudian Anda melihat keberadaan badan ini bisa benar-benar secara transparan dan membuka fakta yang ada dari adanya kasus temuan fasilitas mewah di dalam lapas, Prof?
0: Ya, saya kira sebagai supporting penegak hukum, badan-badan pengawas tadi, termasuk di dalam ombudsman itu juga supporting dalam rangka untuk menjaga penegakan hukum dan sebagainya. Dengan demikian, kalau itu semuanya optimal, duduk semua, itu bisa saya kira untuk segera menindak. Karena jangan sampai ini ada timbul lapas-lapas lain. Jadi sebetulnya tidak hanya badan dibentuk presiden, Pak. Jadi kalau kita lihat di dalam KUHP 235, itu ada namanya hakim pengawas pengaman. Itu yang bertanggung jawab penuh juga terhadap pengamatan apa yang dalam lembaga pemasyarakatan. Pertanyaannya, seberapa besar efektivitas hakim wasmat? Jadi dalam konstruksi hukum sistem peradilan pidana itu, ketika hakim menjatuhkan putusan itu ada diserahkan pada hakim wasmat untuk memberikan suatu kepastian bahwa hukumannya dijalankan dengan sepenuhnya. Nah, disitulah. Jadi saya kira ini dalam hal pos adjudikasi, saya kira banyak yang harus juga memberikan suatu koreksi, memberikan suatu pertanggungjawaban, apakah lembaga-lembaga yang ada itu sudah efektif atau belum. Jadi jangan sampai juga ternyata LP itu ternyata lepas dari semuanya. Padahal lembaga-lembaga sudah ada, tadi bentukan presiden, satu. Kemudian dalam KUHP sendiri ada hakim wasmat. Walaupun sekarang kalau kita lihat kajian-kajian itu dia efektif. Nah sekarang pertanyaannya di era KUHP baru, di era sekarang apakah tidak efektif? Ini saya kira juga menjadi pertanyaan sendiri, kenapa sampai terjadi permasalahan pemberian fasilitas sejak dulu masih tubuh-subur. Apakah karena strukturnya?
1: Baik, itu dia ya Prof. Ya, ini lagi-lagi bukan kali pertama terkuak adanya fasilitas mewah di dalam kawasan lapas. Apakah memang ini benar-benar, ini yang terkuak begitu ya? Artinya apakah ini fenomena gunung es dan masih banyak sebenarnya fasilitas-fasilitas mewah yang tidak terlaporkan di lapas-lapas lainnya. Lalu pertanyaan intinya adalah bentuk investigasi nyata, investigasi konkret dan tata kelola seperti apa yang memang sudah seharusnya dilakukan agar kasus serupa ini tidak lagi terulang. Dan ya tadi keberadaan di lapas ini benar-benar

0: dan memberikan efek jera.
1: Ya, saya melihatnya bagian dari sistem peradilan pidana, Mbak. Dalam sistem peradilan pidana itu ada mengungkap satu integralistik antara penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan dalam pemeriksaan ataupun lembaga koreksi. Lah, oleh karena itu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, ini harus utuh. Harus utuh. Semuanya harus saling membau, saling mengingatkan dalam suatu konsep pembinaan tadi. Karena bagaimana juga sebagai pembinaan itu akan kembali pada masyarakat. Dalam hal seperti ini akhirnya tidak menjadikan efek jera. Iya kan, kalau kita lihat kan sekarang, kenapa sih tindak pidana Soekarno nggak jera-jera? Ya ternyata di LP sendiri mudah sekali. Ternyata di LP juga enak sekali, bisa dibeli. Ini kan yang terjadi. Padahal konsep sebagai pembinaan walaupun sekarang berubah dari retributif ke rehabilitatif, tapi tindakan-tindakan terhadap yang kita lihat itu seharusnya ke retributif pembalasan. Tapi karena sebagai tempat itu, ya harusnya tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, sebagai tindakan itu harus tindakan kembali pada integritas. Integritas kepada pelaku yang ada pada LP. Pelaku itu artinya ada subjek-subjek hukum yang bertugas dalam pembangunan masyarakatan punya integritas yang kuat. Jadi integritas jangan sebagai slogan. Sebab kalau kita dilihat di lapas itu apa slogan yang terkait dengan integritas bebas korupsi itu besar-besar, Mbak. Jangan suap besar-besar. Pertanyaannya ada sampai seperti ini. Lah, inilah yang saya kira pertanyaannya, kenapa sampai terjadi? Apakah karena integritasnya? Apakah karena gaji kurang? Apakah karena tergiur dari suap yang diberikan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas finansial? Karena kalau kita lihat kasus yang di Cibinong, ini kayaknya napi-napi yang punya finansial yang cukup. Kan itu, sehingga apa yang terjadi mudah kan itu lah. Itu yang terjadi seperti itu. Ditambah integritas kurang, oh ya sudah, plus dan minus jadi begitu.
0: Baik, kita tentunya sangat menunggu bagaimana kemudian temuan-temuan yang dilakukan atau didapatkan oleh Ombudsman ini bisa dibuka ke publik. Faktanya seperti apa, apa sebenarnya peruntukan fasilitas mewah yang terdapat di lapas kelas 2 Cibinong. Dan jika memang benar ada dugaan transaksi suap termasuk di dalamnya, ini bisa benar-benar ditindak begitu ya Prof ya, secara nyata, dan perbaikan tata kelola juga bisa dilakukan agar hukum ini benar-benar ditegakkan begitu di negara hukum seperti Indonesia. Terima kasih banyak tentunya kepada Prof. Ibnu, guru besar dari Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ibnu Nugroho sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa ya Prof. Kita lalu berbincang kembali. Terima kasih, selamat malam Prof. Kita beralih ke informasi lain, sebanyak 589 warga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menonaktifkan kepala SPPG Bawang dan menghentikan operasional dapur serta membuka kemungkinan sanksi lebih lanjut.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono mengunjungi korban dugaan keracunan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dalam kunjungan itu, Trenggono menyebut setiap terjadi kasus keracunan, kepala dapur akan langsung dinonaktifkan dan operasional dapur dihentikan. Langkah serupa diterapkan pada SPPG Bawang, Kabupaten Batang yang kini tidak beroperasi. BGN masih melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk menentukan tindakan selanjutnya.
3: Setiap ada kejadian keracunan dimanapun, itu kepala dapur ya langsung kita nonaktifkan, kemudian dapur tidak operasional, disuspend. Apalagi sampai dampak seperti ini yang mungkin suspend berat ya, suspend permanen dulu. Karena sudah, nanti saya cek dulu ya dapurnya, kemudian juga investigasi dari lab ya, dari Dinkes, ya, kemudian dari mungkin dari kepolisian atau dokes ya, lapor. Kalau memang itu ya memang ada hal yang kurang benar ya.
2: Trenggono menambahkan evaluasi juga dilakukan terhadap distribusi dan konsumsi menu MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar makanan MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat di sekolah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang hingga satu siang mencatat 589 warga di Kecamatan Bawang mengalami dugaan keracunan. Dari jumlah tersebut, 127 orang masih menjalani rawat inap di dua rumah sakit dan 4 puskesmas rawat inap.
4: Makan apa waktu itu?
5: Telurnya itu sisa sedikit, dimakan anak, terus itu sisanya itu tak makan sama aku.

0: buah anggur
1: itu sebetulnya untuk jatah anak ya?
0: Iya, kan terus, anggurnya nggak dimakan, dibawa pulang
1: lempak,
0: terus itu tak makan.
1: Makannya hari itu juga?
0: Iya, jam 1 kan pulangnya jam 1
2: Dugaan keracunan tersebut terjadi setelah distribusi menu MBG pada Selasa. Sejumlah warga mengalami keluhan mulai Rabu sore dan jumlah pasien kemudian bertambah hingga Kamis malam. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
3: Hilangnya 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Hampir 20 hari sejak kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak, baru 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Bengkulu. Jaraknya sekitar 350 km dari lokasi peliputan di Gunung Anak Krakatau. Dan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono kembali ke Pandeglang, Banten untuk merekonstruksi peristiwa ini dari titik awal keberangkatan para jurnalis.
4: Sudah lebih dari 2 pekan sejak 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda 7 September lalu. Sejauh ini 1 orang ditemukan dari lokasi yang amat jauh. Surakman, anak buah kapal berusia 60 tahun ini, ditemukan nelayan pada 12 September di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, atau sekitar 350 km dari Gunung Anak Krakatau. Ia teridentifikasi melalui sampel sidik jari, gigi dan DNA yang cocok dengan putranya. Jenazah Surakman kemudian diterbangkan ke Banten untuk dimakamkan. Kami coba merekonstruksi peristiwa memilukan ini dari titik awal keberangkatan 5 jurnalis.
5: Saya berada di Dermaga Pagedongan, kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Senin 7 September 2026 lalu, 5 jurnalis yang terdiri dari wartawan kantor berita Antara Bagus Hairunas, fotografer senior Merdeka.com Ari Basuki, Firdaus Wajidi yang mewakili Anadolu, Yudhistirno Pranoto dari iNews, serta seorang wartawan lepas Donald Husni berangkat dari dermaga ini pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Mereka menggunakan kapal cepat Arupa Datu 1. Sebagai gambaran, Arupa Datu 1 seperti halnya kapal putih yang berada di belakang saya. Kapal berukuran panjang 7 meter yang dilengkapi dengan 2 mesin penggerak. Mereka bertolak dari dermaga ini menuju ke perairan Selat Sunda, rencananya untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
4: Estimasi perjalanan menuju titik peliputan adalah sekitar 1 jam 45 menit. Kontak via aplikasi WhatsApp masih terjalin pada pukul 14.42 antara Bagus Khairunas dengan rekannya yang berada di Pulau Sebesi. Pukul 15.04, pesan WhatsApp pada Bagus tidak lagi terkirim. 1 jam 26 menit kemudian, Epi, istri dari Herianto yang menjadi pemandu para jurnalis, menerima pesan dari suaminya pada pukul 16.30. Pesan kembali ia terima pada 18.13 yang menunjukkan posisi kapal berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Pukul 18.20, Epi membalas pesan tersebut. Aplikasi WhatsApp menunjukkan tanda centang 2 yang artinya pesan terkirim. Akan tetapi setelah itu tak ada balasan lagi. Senin malam, kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak.
5: Pencarian dimulai pada 8 September 2026 atau 1 hari setelah Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri mengerahkan belasan kapal ke perairan Selat Sunda, kemudian mendekat ke Gunung Anak Krakatau yang saat itu masih berstatus siaga dan bahkan memperluas area pencarian hingga ke perairan Selat Sunda. Saya bersama dengan fotojurnalis CNN Indonesia Sony Sulistiono mengikuti langsung jalannya operasi pencarian di hari ketiga dengan menggunakan kapal perang TNI KRI Krambit. Saat itu kami sampai ke Pulau Sertung, sebuah pulau yang letaknya berseberangan atau terpisah 3 km saja dari Gunung Anak Krakatau. Sayangnya pencarian hari itu tidak membuahkan hasil. Tapi dari sana kami mendapatkan gambaran tentang situasi, bagaimana ketinggian gelombang, kencangnya arus laut dan juga angin, serta aktivitas erupsi yang sebetulnya masih terus terjadi meski dengan intensitas yang semakin melemah. Namun dari sana kami juga menarik satu kesimpulan bahwa operasi pencarian ini bukanlah misi yang mudah.
4: Keluarga kelima jurnalis dan awak kapal terus menanti di posko pencarian. Di saat yang sama, berbagai pertanyaan dan spekulasi mulai bermunculan, termasuk soal kelaikan kapal cepat Arupadatu 1. Saya menemui Sandi Wiyasa, pemilik kapal Arupadatu 1, untuk mencari jawaban.
6: Kapal Arupadatu itu dibuat 2013 di satu galangan kapal namanya Carita Maritim, Carita Boat Indonesia.
5: Sebelumnya pernah ada kondisi-kondisi trouble seperti misalkan mati mesin atau apapun gitu, Pak?
6: Setahu saya tidak ada. Kita terawat untuk boat, tidak terawat.
5: Oke, artinya layak jalan ya, Pak?
6: Layak jalan.
5: Dokumennya?
6: Dokumen aman. Aman, dari SKK juga kita SIM ya, kalau misalnya dari kapten kita itu 60 mil lebih. Jujur kapten tidak memberitahu saya kalau kapal itu berangkat. Saya tidak tahu kalau kapal itu berangkat.
5: SOP-nya gimana?
6: Saya sudah menyerahkan kapal itu dari 2016 pada Warta, semuanya ke Warta. Jadi enggak melalui saya.
5: Oh, jadi memang tidak perlu berkoordinasi dengan Bapak?
6: Oh, enggak.
5: Kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi enggak, Pak?
6: Komunikasi tidak ada, kita hanya handphone aja.
4: Operasi pencarian dengan skala besar berlangsung 10 hari hingga 18 September, namun belum berbuah hasil signifikan. Meski begitu, penemuan jenazah Surakman di perairan Bengkulu memberi harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu.
7: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu.
5: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
7: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
5: Penemuan jasad Surakman yang kini telah dimakamkan di Pandeglang pada 24 September 2026 kemudian memunculkan sedikit titik terang. Doa dan harapan terus dirapalkan oleh istri dan juga anak-anak dari Ari Basuki, Firdaus, Bagus Hoirunas, Yudhistira Pranoto dan juga Donald Faris, Warta serta Herianto. Ruang ikhlas sebetulnya telah mereka siapkan. Meski demikian, harapan juga belum padam. Semoga para jurnalis dan awak kapal yang tersisa bisa segera ditemukan dan kembali pulang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
3: Kita ke informasi lainnya, tiga jenazah kembali ditemukan di pesisir Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Ketiganya diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembu dan diduga terbawa arus hingga ke perairan Sukamara.
8: Ketiga jenazah ditemukan di lokasi berbeda dengan jarak antar lokasi sekitar 1 hingga 1,5 km. Jenazah pertama ditemukan warga pada Jumat malam 25 September 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di perairan Sungai Raja, Kecamatan Jelai. Jenazah ditemukan dalam kondisi tersangkut di tanaman bakau di tepi pantai. Mendapat informasi tersebut, tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan instansi terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.
9: Jadi penemuan mayat itu tadi ditemukan oleh masyarakat sekitar. Itu awalnya ditemukan sekitar pukul berapa tadi?
10: Subuh.
9: Jadi untuk tindak lanjutnya, mayat ini dibawa ke rumah sakit RSUD Nawawi Mahmuda.
8: Perbedaan data antara tiket atau manifest kapal dengan identitas asli korban menjadi salah satu hal yang harus diverifikasi dalam penanganan korban KM Virgo Transport 8. Namun perbedaan data tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak korban untuk mendapatkan jaminan dan santunan dari PT Jasa Raharja. Kepala Cabang PT Jasa Raharja Banjarmasin Arkan menjelaskan petugas melakukan verifikasi untuk memastikan identitas korban. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi rumah sakit maupun kediaman korban, serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk operator KM Virgo Transport 8.
11: Tidak ada yang namanya tuti, lalu kita di manifest juga ada yang namanya tuti, lalu kita menunjui keluarga korban, kita sudah siap bayar. Namun, sebagai dasar kita untuk membayar itu yang belum ada. Nah, Nah, kemudian sedangkan operator ini masih screening dulu.
8: Sementara itu, terkait penanganan bangkai KM Virgo Transport 8, manajemen PT Virgo memastikan proses pengangkatan kapal masih berjalan sesuai rencana. Saat ini, proses masih dalam tahap persiapan termasuk pemenuhan persyaratan dan perizinan dari pihak terkait. Keputusan pengangkatan kapal atau proses salvage masih menunggu pihak asuransi. Sementara perusahaan membantu melengkapi data yang dibutuhkan pihak asuransi. Pengangkatan kapal menjadi salah satu langkah dalam penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Di tengah proses pencarian korban, keluarga korban bersama aparat kepolisian dan jurnalis juga menggelar doa bersama dan selawatan setiap malam. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8. 5 korban yang teridentifikasi masing-masing Mahmud asal Madiun, Jawa Timur, Ibnu Darmawan, laki-laki 24 tahun, Purkam, laki-laki 64 tahun, serta Dwi Priambodo, laki-laki 36 tahun. Pada hari ke-13 operasi SAR, tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 11 jenazah dari sejumlah lokasi. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas Special Group dan TNI AL dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. 5 jenazah kemudian dievakuasi menuju kapal SAR dan kapal Perang Republik Indonesia sebelum diterbangkan ke Lanut Syamsuddin Nur Banjarbaru untuk selanjutnya diserahkan kepada tim DVI. Dengan temuan tersebut, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest.
10: Untuk total keseluruhan dari 243 orang bahwa sudah ditemukan sebanyak 161, yang selamat 108, yang meninggal dunia 53, sedang yang dalam pencarian adalah 82.
8: Setiap jenazah yang berhasil dievakuasi selanjutnya diserahkan kepada tim DVI Polda Kalimantan Selatan untuk menjalani proses identifikasi dan pemulangan kepada keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Antara rasa ingin tahu dan peduli, puluhan anak muda nampak antusias ketika mengikuti workshop bahasa isyarat. Informasi selengkapnya kami hadirkan di CNN Indonesia Prime News.
12: Sebuah kecelakaan maut terjadi di sebuah persimpangan jalan pada hari ini dan mengakibatkan tabrakan beruntun.
13: Alah. Kalau ada yang meninggal, tinggal kubur.
14: Buat Tono, semua tragedi hanyalah bahan komentar.
13: Viral nih komen gue. Tono gitu loh.
14: Untuk pertama kalinya, Tono bukan lagi pelaku. Sekarang, dia yang menjadi sasaran.
15: Dasar Tono.
16: Woi Tono.
15: Mantot. Wah, semoga nanti yang mati.
17: Tidak karena dugaan ujaran kebencian melalui media elektronik. Kembali digelar di pengadilan pada hari.
14: Karena pada akhirnya, satu kata maaf jauh lebih kuat daripada 1000 makian.
13: Halo, saya Tono, dan saya mau minta maaf serta menyesal.
14: Jadilah manusia, bahkan saat kau berada di dunia maya. Jempolmu adalah harga dirimu. Gunakan untuk merangkul, bukan memukul.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
18: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
19: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Kamis pagi, kapal induk X Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama ITS Giuseppe Garibaldi.
1: Dengan upacara penurunan bendera Italia, kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi resmi diserahkan kepada Indonesia. Sejumlah pelaut Italia yang mengikuti upacara terlihat terharu, sebab selama 40 tahun kapal ini mengabdi di Angkatan Laut Italia dan menjalankan berbagai misi. Kini, Giuseppe Garibaldi akan berlayar di perairan Nusantara.
2: For this reason, seeing the Italian naval ensign lowering for the last time is for us an emotional moment. But today is not the end of our story. It's the beginning of a new chapter. From today, Giuseppe Garibaldi become Kapal Republic Indonesia Sriwijaya. A new flag, a new name, a new crew, and a new mission.
1: Usai penurunan bendera, giliran bendera merah putih dikibarkan. Selanjutnya, selubung nama baru KRI Sriwijaya dibuka. Resmi sudah kini ITS Giuseppe Garibaldi berganti nama menjadi KRI Sriwijaya.
3: Sriwijaya, kerajaan maritim Indonesia yang tertua, ya, lebih tua dari Majapahit. Nah, makanya dipilih itu, dan itu membawa kejayaan kemaritiman di era masa lalu. Nah, ini harapannya dengan penamaan itu kita akan mengembalikan keemasan atau kejayaan kemaritiman Nusantara seperti yang lalu.
1: Kapal induk KRI Sriwijaya selanjutnya masih harus menjalani retrofit atau perbaikan dan modifikasi agar sesuai dengan operasional TNI Angkatan Laut. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Untuk terus merawat ingatan sejarah perjuangan arek-arek Surabaya, pemerintah kota Surabaya menyelenggarakan teatrikal perobekan bendera berlatar di salah satu hotel bersejarah yang ada di Surabaya. Opera kolosal bertajuk Merah Putih Bertanya tersebut mengisahkan bagaimana semangat dan pengorbanan para pejuang kala itu saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
4: Ratusan warga Surabaya dari berbagai generasi kembali membakar semangat patriotisme lewat drama kolosal Merah Putih Bertanya. Suasana dramatis menyelimuti saat rekonstruksi momen bersejarah paling ikonik di Kota Pahlawan diperagakan, yaitu aksi heroik perobekan kain warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945 silam. Bukan sekedar pertunjukan seni, adegan demi adegan yang diperagakan dengan penuh penghayatan ini menjadi pengingat yang merengkuh sanubari. Di tempat yang sama puluhan tahun lalu, darah dan air mata arek-arek Surabaya tumpah demi mengibarkan sang saka merah putih secara utuh. Pemerintah Kota Surabaya berharap teatrikal ini bisa menjadi lecutan semangat arek-arek Surabaya agar tidak melupakan sejarah dan terus berjuang dalam menghadapi tantangan bangsa masa kini.
5: Kita mengingat betul bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya. Maka perjuangan itu jangan pernah disia-siakan. Kita harus bisa meneruskan perjuangan para pahlawan. Jadi hari ini maknanya warga Surabaya bersatu. Jangan hanya mengumandangkan Indonesia Raya pada waktu upacara, tapi selalu kibarkan bendera merah putih di dalam hati kita. Selagi masih ada kemiskinan, selagi masih ada putus sekolah, selagi masih ada premanisme, maka perjuangan kita tidak boleh berhenti.
4: Para pemain tak sekedar berperan, mereka melebur dengan suasana ruang publik menjadi monumen hidup yang membakar kembali semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Sehingga tak mengherankan teatrikal ini mendapat sambutan positif dari pengunjung.
6: Sebagai warga Surabaya sendiri, ini menarik ya. Untuk kita itu selalu mengingatkan mengenai tentang sejarah, terutama tentang ya saat perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Semoga ya event ini selalu tetap terus berjalan biar bisa membantu warga-warga Surabaya dan masyarakat sekitarnya untuk bisa mengingat mengenai tragedi yang lampau.
7: It's really interesting to join this event because I didn't know a lot about the history about the battle in Surabaya. So yeah, to be here to see the event makes a lot loose for people. It's really interesting to see, and also as Belanda, it's interesting to see the Dutch flag get down. So, but yeah, I'm glad to have witnessed the show here. Yeah.
4: Teatrikal Merah Putih Bertaja hadir bukan sekedar menjadi panggung kenangan semata. Pemkot Surabaya ingin mengetuk hati warganya bahwa perjuangan belum selesai. Semangat arek-arek Surabaya harus terus dihidupkan lewat karya, kebersamaan, dan kontribusi nyata untuk bangsa. Ya, Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Timnas sepak bola Indonesia meraih poin penuh di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Gol dari Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni membawa Timnas Garuda menang 2-0 atas Singapura.
8: Berhadapan dengan Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK Senayan, Timnas Garuda langsung tampil menekan. Indonesia membuka keunggulan di menit ke-13 lewat gol dari Ragnar Oratmangun, memanfaatkan umpan terukur dari Lutfi Kerry. Meski Indonesia memiliki beberapa peluang emas untuk menambah gol, namun skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Singapura harus bermain dengan 10 pemain setelah di menit ke-70 Safwan Baharudin menerima kartu merah. Semenit berselang, Indonesia mendapat hadiah tendangan penalti setelah pemain Singapura melakukan handsball. Ole Romeni yang ditunjuk sebagai eksekutor pun sukses membawa Indonesia unggul 2-0. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia tetap tak berubah.
9: Firstly, big thank you to the fans for the support and energy tonight. We had to take a step, which was to win the match. I think the players, we asked for maximal effort. We anticipated we'd have moments where everything would fit beautifully on the field, and we'd have moments where when the fatigue set in and the players are adapting to the conditions, the jet lag, that they would have to fight through and find their way back together.
10: Yeah, I was really happy to be back with the guys, see all the fans in the stadium. It's always so special to see everyone and to be on the pitch. So now we feel good, got the job done, and excited for the next game.
8: Di pertandingan selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Senin 28 September 2026. Untuk sementara, Indonesia berada di peringkat 2 grup A di bawah Malaysia yang di laga sebelumnya menang 3-0 atas Bangladesh. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, antara rasa ingin tahu dan peduli. Itulah yang menggerakkan generasi muda di Yogyakarta. Sehingga puluhan anak muda nampak antusias ketika ikut dalam workshop bahasa isyarat dalam rangkaian acara pameran karya disabilitas bertajuk Suluh Sumurup Art Festival 2026.
8: Inilah suasana workshop bahasa isyarat di Taman Budaya Yogyakarta. Puluhan anak muda nampak antusias belajar berkomunikasi dengan gerakan jari. Workshop ini digelar dalam rangkaian acara pameran karya disabilitas bertajuk Suluh Sumurup Art Festival 2026. Pameran ini digelar sejak 24 September hingga 2 Oktober mendatang. Workshop ini dihadirkan karena melihat masih minimnya masyarakat yang fasih berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Di sisi lain, dengan kemudahan teknologi, berkomunikasi dengan bahasa isyarat bukan lagi halangan. Dalam workshop ini, para peserta yang mayoritas tak memiliki keterampilan berbahasa isyarat diajak mengenal bahasa isyarat dari tahap paling dasar. Mereka diajak mempraktekkan huruf alfabet hingga percakapan-percakapan dasar.
11: Tujuan aku belajar bahasa isyarat itu karena kakak waktu itu belajar bahasa isyarat dan dia kayak ngajarin aku. Dan aku jadi ikut penasaran karena ternyata setelah aku cobain itu kayak menarik gitu. Dari kosong, karena udah agak lama diajarin kakak, jadi pas belajar di sini itu kayak udah lupa semuanya. Jadi kayak belajar dari nol. Penting sih buat komunikasi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang tuli atau gimana gitu. Iya. Yeah.
8: Pameran seni rupa ini menampilkan 193 karya dari 131 seniman disabilitas seluruh Indonesia, melibatkan 13 komunitas, sanggar, dan sekolah dari 14 provinsi, diperkuat dengan partisipasi 6 taman budaya se-Indonesia. Pameran ini pun mendapat apresiasi dari para pengunjung.
12: Lihat pameran di sini banyak lukisan-lukisan dari teman-teman di Fabel. Keren-keren sih, terus juga bagus-bagus, full color. Aku suka banget. Baru pertama kali ini lihat.
8: Pameran Sulu Sumurup sendiri merupakan event reguler unggulan Taman Budaya Yogyakarta bekerjasama dengan Jogja Disability Arts, wadah bagi seniman difabel Yogyakarta. Tahun ini merupakan tahun keempat Sulu Sumurup dihelat.
13: Latar belakangnya itu karena kita melihat banyak teman-teman disabilitas yang melakukan kegiatan seni dan budaya, namun belum ada wadah, belum ada tempat untuk atau ruang ya untuk mereka bisa berekspresi seperti itu. Nah, makanya namanya Sulu Sumurup Art Festival. Sulu itu sendiri adalah api ya, sumurup yang menerangi. Jadi banyak teman-teman, potensi teman-teman disabilitas itu belum dilihat sama masyarakat secara umum.
8: Sulu Sumurup Art Festival 2026 adalah bagian dari rangkaian kegiatan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-25. Pameran ini hadir sebagai bukti bila seni bisa dinikmati dan terbuka bagi siapa saja, termasuk bagi mereka yang sering dianggap memiliki kekurangan. Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
0: Dari tangan para teknisi ponsel di tanah air, terbuka peluang untuk menunjukkan kemampuan di panggung dunia. Perkumpulan Teknisi Ponsel Indonesia atau TESPOIN akan menggelar final CGC Indonesia 2026 pada 26 hingga 27 September 2026 di Kantor Kementerian Tenaga Kerja Jakarta.
14: Bagi sebagian orang, memperbaiki ponsel mungkin terlihat seperti pekerjaan sehari-hari. Namun di balik layar ada ketelitian, keterampilan, dan pengalaman panjang yang dimiliki para teknisi. Final CGC Indonesia 2026 menjadi puncak kompetisi reparasi ponsel yang kini hadir di Indonesia. Ajang ini tak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga momen bagi para teknisi ponsel Indonesia untuk bersatu, mengasah kemampuan, dan membawa kompetisi teknisi tanah air ke panggung dunia. Seperti Cinta dan Tiara, peserta lomba asal Bali yang berprofesi sebagai teknisi handphone, mengaku dengan mengikuti lomba ini untuk melatih mental dan menambah pengalaman, serta untuk menunjukkan bahwa profesi teknisi handphone bukan hanya milik kaum pria.
15: Alasan saya mengikuti kompetisi ini, selain melatih mental, saya juga ingin mencari pengalaman. Selain itu juga saya ingin membuktikan sama cewek-cewek lain di luar sana, kalau yang jadi teknisi bukan hanya cowok aja yang bisa, tapi cewek juga bisa. Untuk targetnya ada sih ke depannya. Semoga bisa menang, terus ikut lomba-lomba lagi di luar sana.
16: Keren sih, jadi semua teknisi-teknisi bisa melatih skillnya di sini. Target saya pasti untuk jadi juara.
14: Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Nur berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah skill para peserta. Afriansyah juga berharap kedepannya para peserta lomba dapat menghidupi dirinya dengan kemampuan yang dimiliki.
17: Men mereka ini mempunyai kompetensi dan skill sehingga anak-anak kita tadi punya kreativitas, mereka bisa menghidupi dirinya untuk bekerja, dan mereka sebagai teknisi juga tentunya juga bisa mempunyai counter-counter handphone. Lalu kita juara dunia dan insya Allah tahun ini juga bisa menjadi juara dunia kembali. Dan tentunya teman-teman TESPOIN bisa meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikasi dari teman-teman dari BNSP.
14: Senada dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Nur, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah yang turut hadir membuka acara, menyampaikan dengan kegiatan seperti ini akan membuat khususnya peserta dari generasi muda lebih berkualitas dan memiliki sertifikasi.
18: Tujuannya adalah bagaimana mereka semakin berkualitas, bersertifikasi. Ya. Kemudian tidak hanya untuk mengisi kebutuhan yang ada di seluruh Indonesia, Sabang hingga Merauke, tetapi juga bagaimana satu saat teknisi-teknisi ponsel Indonesia ini juga bisa memenuhi kebutuhan regional, internasional, global, begitu. Jadi ini sebuah peluang yang bagus, baik.
14: Kalian para teknisi berawal dari bengkel kecil, namun kini saatnya kalian mereka naik ke panggung dunia.

0: tanah.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
5: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Hujan deras mengguyur ibu kota Thailand, Bangkok pada Sabtu. Kondisi ini memicu banjir di sejumlah ruas jalan hingga menyulitkan warga dan pengendara untuk beraktivitas. Sejumlah warga bahkan harus menerobos genangan air yang cukup dalam dan sejumlah kendaraan juga kesulitan dalam melintasi jalan yang terendam banjir. Beberapa mobil bahkan terlihat hanya menyisakan bagian atas kendaraan di atas permukaan air. Sementara karung-karung pasir dipasang di sejumlah lokasi untuk mencegah air semakin meluas. Departemen Meteorologi Thailand memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bangkok dan sekitarnya. Warga pun diimbau menghindari jalur yang rawan terendam dan pemerintah kota Bangkok telah mengaktifkan langkah penanganan banjir termasuk mempercepat proses pengurasan air dan menyiapkan tempat penampungan. Di Lima, Peru, ada sebuah kafe yang menawarkan kopi unik berlukiskan wajah pemimpin umat Katolik Paus Leo ke-14. Kopi ini ditawarkan jelang kedatangan Paus ke Peru. Sementara itu, masih dari Peru, kakak beradik yang antusias dengan kedatangan Paus membuat boneka rajutan dan rosario yang terinspirasi dari Paus Leo.
2: Sebuah kafe di Lima, Peru ini menawarkan secangkir kopi dengan latte art bergambar wajah Paus Leo ke-14. Para barista mencoba untuk menggambar di atas susu dengan menggunakan tinta berbahan dasar kakao. Di sini ketelatenan mereka diuji, hingga akhirnya dari goresan-goresan yang dilukis tercipta wajah Paus Leo ke-14. Pemilik kafe Carlos Risco mengatakan inovasi baru ini diminati oleh pelanggan seiring dengan rencana kedatangan pemimpin umat Katolik sedunia itu ke Peru.
3: Y lo hacemos porque nos gusta la recepción que tiene, que los mismos fieles pidan su taza de café con la figura y se alegran cuando tienen la figura en la taza y le disfrutan una taza de café, ¿no?
2: Ini bisa menjadi peluang bagi bisnis lokal, mengingat kemungkinan kedatangan umat dari wilayah lain di Peru maupun dari luar negeri. Masih dari Peru, kakak beradik di Chiclayo membuat figur amigurumi atau boneka rajutan dan rosario yang terinspirasi dari Paus Leo ke-14. Karen dan Karina Reyes membuat boneka rajutan yang menggambarkan perjalanan hidup Paus saat beliau masih menjadi uskup Chiclayo. Karya-karya yang ada di sini juga mengingatkan pada momen-momen lain selama menjadi uskup. Karen berharap karya buatannya bisa sampai ke tangan Paus.
4: De verdad que sería una doble bendición que elaborado por mis manos llegue a las manos del Papa y sea bendecido.
2: Paus Leo ke-14 akan melakukan perjalanan apostolik atau kunjungan resminya mulai tanggal 6 hingga 17 November ke Uruguay, Argentina, dan Peru.

0: Ini merupakan kunjungan resmi pertama di Amerika Selatan.
1: Industri film berbasis kecerdasan buatan atau AI tengah berkembang pesat di Cina. Sejumlah pemerintah daerah bahkan berlomba menarik para kreator dan perusahaan AI dengan berbagai insentif yang ada.
2: Dari sebuah komputer, dunia film kini bisa diciptakan dengan bantuan kecerdasan buatan. Inilah proses pembuatan film berbasis Artificial Intelligence Generated Content atau AIGC yang semakin berkembang di China. Salah satunya dilakukan China with Media di Shenzhen. Para kreator menulis instruksi atau prompt, kemudian AI mengubahnya menjadi gambar dan video.
3: 我觉得现在中国在AI影视这一块啊，有一个非常好的一个发展的一个潜力。首先，我们中国在AI这一块，其实在全球都是领先的嘛。那么，在细分的AI影视这一块，我们在大模型这一块，更是在全球是数一。Perkembangan
2: ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Sejumlah kota menawarkan berbagai insentif mulai dari sewa kantor yang lebih murah, subsidi tempat tinggal, hingga dukungan daya komputasi.
3: 等等等等，然后第三就是可能更直接的是在一些算力上面，就是现在已经开始有一些地方支持提供我们叫算力券等等，它就是直接给到你一些算力让你去用于。Dengan
2: AI, biaya produksi film juga bisa jauh lebih rendah. Teknologi ini juga membuat ide-ide yang sebelumnya sulit diwujudkan kini menjadi lebih mudah. Meski demikian, perkembangan film AI juga memunculkan perdebatan. Para penonton menikmati berbagai film pendek yang dibuat dengan AI, namun sebagian penonton mengingatkan teknologi tidak boleh mengabaikan kreativitas dan hak cipta.
4: 我觉得它真正吸引的还是它自身的创意， AI 只是一个渠道的展现，但是像有一些它。
2: China sendiri mewajibkan konten yang dibuat dengan AI untuk diberi label. Namun aturan hak cipta untuk konten AI masih terus berkembang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, industri film AI China kini berada di titik penting. Bukan hanya soal seberapa canggih AI menciptakan film, tetapi juga bagaimana kreativitas, biaya produksi, dan hak cipta dapat berjalan bersama.
1: Di China, sejumlah robot humanoid belajar mengerjakan tugas manusia, seperti mengambil barang hingga membersihkan ruangan, dipelajari oleh robot setiap harinya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Saat ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
6: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
5: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya?
6: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot, seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur.
5: Nah, ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
6: Apa yang dilakukan Cina menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Teddy Zuhari, Beijing, China.

0: CCTV merekam aksi pencurian pada siang hari di sebuah rumah kosong di perumahan di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah merusak pintu, pelaku berhasil masuk dan mengambil sejumlah barang berharga, di antaranya emas, uang tunai, dan laptop dengan total nilai ratusan juta rupiah. Aksi serupa juga terungkap terjadi di sejumlah lokasi lain, di antaranya Sawangan dan Limo, Kota Depok. Polisi kemudian menangkap A yang berperan sebagai eksekutor pada 20 September di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari tersangka, petugas menyita barang bukti diantaranya obeng minus, mata kunci rumah, hingga pakaian dan helm saat beraksi. Polisi juga mengamankan seorang penadah berinisial Y yang diduga menampung hasil kejahatan.
1: Hal tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2026, tepatnya pada siang hari, di wilayah perumahan Serengseng Sawah, Jakarta, Jakarta Selatan. Dan dari hasil pengembangan, pelaku melakukan aksinya di daerah Sawangan dan Limo, Kota Depok.
0: Pada Jumat, operasi modifikasi cuaca atau OMC Provinsi DKI Jakarta dilakukan. Setelah dua kali diperpanjang, pesawat penyamai kembali diterbangkan dari Bandara Pondok Cabe menyasar awan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Pesawat Cessna 400 terbang menuju sejumlah wilayah diantaranya Bogor dan Tangerang. Sekitar 10 hingga 12 ribu feet, bahan semai disebarkan ke awan yang menjadi target. Pelaksanaan OMC turut dipantau anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenet, untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Ia menyebut hasil pelaksanaan OMC perlu dievaluasi, termasuk dampaknya terhadap ketersediaan air baku.
2: Kan selalu mengawal ya, karena memang operasi modifikasi cuaca ini kan menggunakan APBD DKI Jakarta, tentunya yang dari skema uang rakyat yang harus kita kawal dan harus kita lakukan sebaik-baiknya. Harapan saya hari ini OMC bisa berhasil, bisa menurunkan curah hujan yang banyak.
0: Warga di Kampung Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang mengeluhkan paparan debu dari pabrik pecah batu yang beroperasi tidak jauh dari permukiman. Warga menyebut paparan debu selama 2 bulan terakhir menyebabkan sejumlah keluhan mulai dari sesak napas, tenggorokan sakit, mata perih, hingga iritasi kulit. Warga juga mengkhawatirkan kondisi dinding pabrik yang disebut mulai retak akibat aktivitas produksi. Atas kondisi tersebut, warga telah melaporkan keluhan dan mengirim petisi kepada sejumlah pihak mulai dari RT, camat, hingga instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Tangerang.
3: Perih, bahkan sudah ada pengeluhan dari warga itu tenggorokannya sudah sakit tulangnya, itu bahkan debu tersebut sudah mempengaruhi kulit kami. Wah, banyak sekali ya Om, bahkan kami menyapu nih dalam waktu 30 menit ataupun 60 menit itu debunya sudah sangat tebal sekali.
0: Warga berharap pemerintah Kota Tangerang menindaklanjuti keluhan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aktivitas industri dekat permukiman memang berpotensi mengganggu kenyamanan warga sekitar ya, apalagi yang tadi pabrik pencacah batu. Nah, infonya sih warga mempertanyakan legalitas pabriknya karena beroperasi di tengah lingkungan padat penduduk begitu. Kebayangkan emisi abu dan partikel debu dari proses penggilingan batu masuk ke area permukiman bisa mengganggu pernapasan, ngotorin rumah, dan jadi polusi suara juga karena bising gitu ya. Yuk, bisa yuk Pemkot Tangerang duduk bareng warga dan pemilik pabrik, rebukan dan cari solusi terbaik. Jadi geliat ekonominya tetap jalan, warga sekitar juga nyaman. Dan beragam peristiwa khas redaksi malam lain kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Lima hari pasca banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana normalisasi aliran sungai agar bencana serupa tidak terjadi di masa mendatang. Berikut catatan John Eddy Kambang, jurnalis Transmedia dari Arosuka, Solok.
5: Nah, pada malam Senin saat kejadian itu, air datang dari puncak perbukitan di sana membawa material bebatuan besar-besar ini termasuk material lumpur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kawasan perkantoran, ini ada beberapa kantor dinas instansi. Sementara di samping kiri ini adalah kawasan perumahan milik warga yang juga hancur akibat banjir bandang.
6: Banjir bandang atau galado merusak belasan kantor dinas instansi yang terletak di kompleks Pemkab Solok, di mana di sana juga terdapat kantor bupati dan gedung DPRD. Kondisi itu menyebabkan aktivitas perkantoran lumpuh.
5: Dan ini adalah salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Solok yang ikut rusak akibat banjir bandang ini. Setidaknya tercatat ada 12 perkantoran yang ada di kompleks Bupati Solok ini yang saat ini terendam material lumpur. Dan aktivitas kegiatan pemerintahan praktis lumpuh.
6: Proses perbaikan dan evakuasi barang-barang di perkantoran masih terus dilakukan. Banyaknya material menjadi kesulitan tersendiri. Di luar itu, pekerjaan besar saat ini adalah bagaimana melakukan normalisasi sungai. Pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS 5 Sumatera saat ini berupaya memperbaiki sumbatan-sumbatan sedimen di hilir sungai. Selain menggunakan alat berat, BWS juga melakukan pengurusan air menggunakan 5 unit pompa kapasitas besar. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi banjir susulan yang mengancam jalur Provinsi Padang Solok.
7: Nah, kami di sini mendapat tantangan karena memang sedimentasi luar biasa. Di sini kita bertemu dengan drain cover yang tersumbat. Kami sudah 2 kali 24 jam mencoba memompa air, tapi karena padatnya sedimen di dasar sungai, itu tidak bisa.
5: Ini nah, sebenarnya sungai ini ya?
7: Ini sungai, Pak. Jadi sekarang sedang tersumbat, di atas kita pindahkan alirannya. Okay. Nah, kenapa ini menjadi fokus perhatian kami? Karena ini merupakan jalan lintas. Dikhawatirkan kalau tidak cepat kita penanganan, terjadi banjir susulan sesuai ramalan, itu akan menimbulkan korban yang lebih besar lagi.
6: Banjir bandang bukan hanya merusak infrastruktur, perumahan, dan berbagai fasilitas lainnya, namun juga menyebabkan 6 korban. 4 orang selamat, sementara 2 lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
5: Baik Wakil Presiden maupun pihak BNPB mewanti-wanti Pemkab Kabupaten Solok agar pemulihan dan penanganan bencana ini bisa dilakukan secara cepat, tidak menunggu masa 14 hari berakhir. Walaupun pemerintah Kabupaten Solok sudah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari, diharapkan proses pemulihan dan pembenahan segala infrastruktur yang rusak bisa dilakukan sesegera mungkin. Jenderal Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
4: Berikutnya tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi langsung kondisi lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil sementara investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada dalam video sidak Ombudsman, namun kini sudah berpindah tempat. Sejauh ini pemeriksaan telah dilakukan terhadap 52 warga binaan dan akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan terhadap 54 pegawai lapas. Proses pemeriksaan akan terus dilakukan selama beberapa hari ke depan untuk menemukan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas dalam lapas kelas 2 A Cibinong. Selain melakukan investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di lingkungan lapas.
8: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara.
4: Api biru muncul di Kawah Baru Gunung Api Papandayan Garut, Jawa Barat 2 hari terakhir. Sementara di Jambi, pria pelaku penyiraman air keras terhadap seorang wanita hingga meninggal dunia ditangkap polisi. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
9: Inilah penampakan api biru yang muncul di Kawah Baru Gunung Api Papandayan Garut, Jawa Barat 2 hari terakhir. Visual yang diabadikan pendaki membuat heboh masyarakat. Tak sedikit yang mengaitkan dengan aktivitas vulkanologi. Petugas pos pantau pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG Gunung Papandayan melakukan pengawasan dan penelitian. Fenomena langka ini biasanya muncul di kawah utama, namun kali ini berada dekat dengan jalur pendakian. Petugas pos pantau PVMBG Papandayan juga memastikan status gunung api Papandayan masih tetap normal, tidak terdapat peningkatan vulkanik maupun seismi vulkanik.
10: Saat ini, kemarin kan tadi malam itu kita sudah mengecek lokasi dan juga sudah ini. Jadi sekarang tinggal menunggu hasilnya dari tim peneliti itu untuk apakah ini faktor alam atau faktor dari luar gitu.
9: Dampak keluarnya api biru di kawah baru, kini jalur pendakian dari pos 4 sampai ke pos 7 ditutup sementara. Wisatawan dilarang mendekat karena aktivitas kawah sedang dalam pengamatan dan penelitian tim geologi. Wisatawan hanya diperbolehkan menikmati kolam air hangat hingga taman bunga. Inilah detik-detik evakuasi 3 orang pekerja yang tertimbun material longsoran proyek talut di Lempong Sari, Ngaglik, Sleman. Sebelumnya, Sabtu pagi ketika pekerja tengah melakukan penggalian di tepi sungai, tiba-tiba material tanah dari tebing setinggi 15 meter longsor. Ketika pekerja sempat terkubur material longsoran selama beberapa saat. Beruntung, ketiga pekerja ini berhasil dievakuasi oleh relawan gabungan. Lantaran mengalami sejumlah luka, ketiganya dilarikan ke rumah sakit UGM Sleman untuk mendapatkan perawatan medis.
11: Mereka sedang melakukan pekerjaan untuk di pinggir kali untuk bangkitnya. Ya, talut untuk finishing talut. Selanjutnya terjadi longsoran dan mereka tertimbun 3 orang.
9: Tim gabungan kepolisian menangkap S, pria yang diduga menyiram seorang perempuan dengan cairan air keras hingga korban meninggal dunia di kawasan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Kamis malam. Sebelumnya penyiraman air keras menimpa korban KI pada Sabtu malam 15 Agustus di Jalan Lingkar Selatan 2, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Saat korban melintas, pelaku tiba-tiba menyiramkan cairan ke arah wajah dan tubuh korban. Usai kejadian, korban berhenti dan meminta pertolongan kepada penjaga warung di sekitar lokasi. Setelah menjalani perawatan selama 10 hari di rumah sakit, korban meninggal dunia akibat luka serius yang dialaminya. Polisi menyebut korban dan pelaku telah menjalin hubungan selama 7 tahun dan disebut telah menikah siri setahun lalu. Namun dalam 2 bulan terakhir, korban mulai menghindari pelaku dan memutuskan hubungan karena pelaku diketahui korban telah memiliki istri.
12: Motif kejahatan, dendam atau sakit hati, korban menceraikan diri sepihak terhadap pelaku. Modus operandi, pelaku telah merencanakan untuk melakukan tindakan menyiram air keras kepada korban dengan cara pelaku telah mengikuti korban dari tempat korban bekerja sampai di TKP.
9: Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, ratusan warga Rorotan Kirana Legacy, Cilincing, Jakarta Utara menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pembangunan depo kontainer di kawasan tempat tinggalnya. Penolakan ini dilakukan lantaran tidak ingin ke depan kenyamanan warga terganggu dengan adanya aktivitas bongkar muat barang. Salah satu perwakilan warga

0: Gam mengatakan aksi tersebut sesuai dengan Pergub nomor 31 tahun 2022 terkait dengan rencana detail tata ruang wilayah di DKI Jakarta. Berdasarkan peraturan, area yang akan dibangun depo kontainer ini tidak sesuai dengan peruntukannya karena merupakan area permukiman.
1: Kalau kita menilik dari peraturan tadi, Pak, Pergub nomor 31 tahun 2022 yang menyatakan di situ adalah area kita adalah area pemukiman, bukan area tempat pembangunan depo kontainer. Dan juga di sini rencana waktu itu blueprintnya adalah rencananya adalah pemukiman, kemudian ada sarana komersial, ada ruang terbuka hijau, ada CBD.
0: Apabila tuntutan dan aspirasi ini tidak ada tindak lanjut serta kejelasan dari otoritas terkait, warga akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi terkubur dan kaki terikat di sebuah lapangan di Jambi. Diduga korban dibunuh dan sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu. Sementara itu, warga salah satu kampung di Tangerang digegerkan penemuan kerangka manusia yang berserakan di sebuah lahan kosong.
3: Ini tulang belulangnya, guys, asli.
4: Warga Kampung Sondol, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong pada Kamis lalu. Kerangka berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan berusia 50 tahun dan ditemukan dalam kondisi berserakan. Kerangka ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Warga tersebut langsung melapor ke Ketua RT dan diteruskan ke Polsek Pasar Kemis.
5: Dengan adanya informasi tersebut, Polsek Pasar Kemis melakukan koordinasi ya dengan unit identifikasi Polres Tangerang dan pihak RSUD. Setelah itu dilakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP betul ditemukannya kerangka tulang.
4: Kerangka tersebut telah dievakuasi ke RSUD Balaraja Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Sementara itu, warga desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, Jambi, juga dikagetkan dengan temuan sesosok jasad di dalam sebuah lubang di tanah lapang. Jasad tersebut ditemukan terkubur dalam kondisi kaki terikat. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang sedang berburu burung pada Kamis malam. Bocah tersebut curiga dengan adanya tanah berlubang yang mengeluarkan aroma tak sedap. Bocah tersebut langsung melapor ke warga setempat dan polisi. Tim Inavis Polres Batanghari yang datang langsung membongkar tanah hingga menemukan sesosok jasad laki-laki dan langsung mengevakuasinya ke RSUD Hamba Muara Bulian. Pada Jumat dikonfirmasi jika jasad tersebut adalah Kasmiadi, warga RT 13 Kampung Baru yang hampir selama 2 pekan dinyatakan hilang.
6: Saya dapat berita ada mayat di RT 4 itu selepas isya. Saya sudah masuk kamar, kemudian anak saya yang perempuan masuk kamar, Pak, di Facebook ada penemuan mayat, mungkin om soalnya om ini tanda-tandanya katanya badannya kecil tapi tidak boleh nengok. Datanglah polisi dari kapolsek itu. Kami panggilnya Mas Agus, ada di lumayan, ciri-cirinya satu di dado. Cerita lagi, giginya.
4: Petugas dari Polres Batanghari belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad ini. Petugas masih menunggu penyelidikan maupun hasil otopsi tim forensik Polda Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Keindahan alam dan kekayaan budaya Bali menarik minat seniman mancanegara untuk membuat karya di Pulau Dewata. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
4: Pulau Bali dengan kekayaan alam serta tradisi dan budayanya menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik minat wisatawan. Keunikan Bali juga menjadi pertimbangan produser mancanegara dalam memilih lokasi syuting film maupun video klip.
5: Keindahan alam serta tradisi dan budaya Bali menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun produser mancanegara. Pantai, pegunungan hingga persawahan menjadi sejumlah lokasi yang menawarkan latar visual untuk produksi audiovisual. Di kawasan Sanur, keindahan pantai dan suasana budaya Bali menjadi bagian dari latar syuting video klip musisi India. Produser rumah produksi Maharaja Music asal India, Aswin Maharaj memilih Sanur dan Ubud sebagai lokasi syuting dua lagu, yakni Matuhi Hera 2 dan Shiv Shankar. Alasannya karena di Sanur dan Ubud itu terdapat lokasi yang sesuai dengan konsep video klip.
6: I guess what you call is the location just came up subconsciously, and Sanur was also a beautiful spot too. It falls exactly, gives the essence of the song here.
5: Dalam produksi video klip ini, sang produser juga melibatkan talenta lokal. Julia Purbayu, salah satu talenta lokal yang terlibat, mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya dalam produksi video klip.
7: Iya, ini pertama dan agak berat karena di panas terik matahari. Tapi asik, pengalaman yang sangat menyenangkan.
5: Sementara itu, seniman India Asutos Rathod menilai Bali memiliki keunikan tradisi dan budaya serta keterkaitan spiritual dengan Dewa Siwa.
8: And it's a special and memorable moment, you can say, because it's a extremely thrilling and incredible experience as we are here, and because Bali has a deep spirituality connections with Lord Shiva, and it feels so blessed and grateful, and I'm enjoying.
5: Lagu India berjudul Matu Hera 2 didedikasikan untuk para ibu, termasuk ibu artis Tersi Fernandes yang telah meninggal dunia. Sementara Shiv Shankar merupakan lagu religi yang mengangkat tema Dewa Siwa. Mahalia Ros, Denpasar, Bali.
4: Hari pertama gelaran festival musik lintas genre Pesta Pora yang digelar di JIE Expo Kemayoran Jakarta Pusat sukses dipadati pengunjung. Sejumlah penampilan spesial berhasil memeriahkan suasana festival, mulai dari goyangan King Nasar hingga penampilan penuh nostalgia dari Chris Patti dan mantan vokalisnya, Semi Simorangkir.
9: Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Yeah. Kemeriahan gelaran Pesta Pora hari pertama langsung terasa pada waktu penyanyi dangdut King Nasar tampil habis-habisan membawakan lagu-lagu hits dangdut seperti lagu 5 menit lagi yang sukses membuat seluruh penonton bergoyang dan bernyanyi bersama. Aksi panggungnya yang unik, memukau dan penuh energi selalu berhasil menjadi daya tarik tersendiri yang menggebrak suasana festival. Bahkan ia pun juga tampil interaktif dengan fansnya. Menariknya, busana dengan desain ala karosel berwarna merah putih yang ia kenakan menambah keunikan tersendiri. Tak kalah memukau, grup band Chris Patih juga tampil dengan setlist atau daftar lagu lawas yang berkolaborasi dengan mantan vokalisnya Semi Simorangkir, menciptakan gelombang nostalgia yang kuat. Ditambah lagi, Semi juga membawakan lagu-lagu hits lawas milik Chris Patih seperti Mengenangmu hingga Aku Harus Jujur.
10: Seru banget.
11: Caranya banget, parah.
10: Iya, pecah.
12: Performance terhot ya.
13: Dia bakal pakai baju kan.
10: Enggak sih.
14: Heboh, heboh banget. Apa ya? Kayak sepanjang perform deh. Iya. Atraktif banget ya. Atraktif banget, parah.
10: Semi abis ini.
14: Semi. Ya.
10: Karena
14: lagu-lagunya ya.
10: Lagu-lagunya ya. Banyak yang relate soalnya sama lagunya.
14: Song.
15: Iya, salah satunya King Nasar sih. Dari sekian banyak penampil yang ada, karena kan banyak juga ya penampil yang ada di sini. Dan menurutku Pesta Pora juga banyak banget talenta-talenta muda yang baru. Dan sekarang juga salah satu wadah buat musisi-musisi muda yang tampil juga. King Nasar keren dengan signature-nya. Tahun ini pakai lollipop, tahun lalu kan dia pakai mermaid, kebetulan aku udah nonton juga. Jadi ya keren tetap dengan signature-nya dia, dengan gaya dia yang heboh, keren banget buat King Nasar.
16: Untuk merekamnya sejajar dengan mata aja.
15: Seperti mati lampu sih, pada akhirnya tetap lagu signature-nya dia kan itu. Dan pada akhirnya juga ya seperti mati lampu, di mana-mana dia pasti ada dan pasti heboh sih.
9: Tak kalah memukau, sejumlah penampil seperti grup band asal Bandung The Changcuters juga berhasil menghibur para penonton dengan aksi panggungnya. Kejutan pun juga ditampilkan grup band rock netral yang turut menghadirkan aktor Tora Sudiro dalam penampilannya. Adi Dwi Nanda, Denny Irvan, Jakarta.
4: Butuh keseimbangan kekuatan dan kerja sama ekstra, pasalnya dalam tradisi ikonik di Barcelona ini puluhan orang harus bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Sementara hamparan warna-warni yang tersusun dari 300.000 bunga dahlia menyulap alun-alun di Bradford, Inggris menjadi karpet bunga raksasa. Informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi malam. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.
0: Wah, menara yang satu ini bukan sembarang menara ya. Menara ini dibangun dari susunan manusia yang disusun menjulang. Ya, menara unik satu ini menarik perhatian warga. Ratusan warga memadati balai kota Barcelona, Spanyol untuk menyaksikan tradisi budaya ikonik di mana orang-orang bergabung untuk membentuk menara manusia bertingkat pada Kamis. Satu persatu peserta yang disebut Castellers naik dan bertumpu di pundak rekan mereka. Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerja sama ekstra. Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Atraksi ini dinyatakan berhasil ketika seorang anak berhasil memanjat hingga bagian paling atas menara, lalu melambaikan tangan kepada penonton. Tradisi kastel sendiri telah masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Alun-alun kota Bradford di Inggris berubah menjadi kanvas bunga raksasa. Sekilas memang tampak seperti karpet ya. Namun, hamparan warna-warni ini tersusun dari ratusan ribu bunga segar. Dari udara, pola indah perlahan terbentuk saat para relawan menata bunga dan kelopak satu persatu mengikuti desain yang telah disiapkan oleh seniman lokal Shiraz Ali. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 300.000 bunga dahlia digunakan untuk membentuk karya seni sepanjang 29 meter ini. Karpet ini terinspirasi dari acara serupa di Belgia yang telah digelar sejak tahun 1970-an. Karya ini dapat dinikmati publik hingga Minggu 27 September.

0: Anggota unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menggerebek tempat persembunyian pelaku curanmor di Dusun Serinanti, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis. Pelaku bersama seorang rekan diketahui mencuri sebuah sepeda motor di parkiran rumah sakit pada 23 September lalu. Dalam rekaman CCTV, pelaku juga terekam saat menerobos palang pintu parkir. Dari keterangan Kasubit Penmas Polda Sumsel, Kompol I Putu Suryawan pada Jumat, petugas masih mengejar satu rekan pelaku yang kabur. Petugas pun menjerat tersangka dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Seorang remaja ditangkap warga setelah terpergok mencuri sejumlah rokok dan uang pada salah satu warung kelontong di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Kamis sore. Kadet Reskrim Polsek Urban Wonomulyo, Ibtu Mulyono yang dikonfirmasi pada Jumat menjelaskan, pelaku ditangkap setelah pemilik warung curiga melihat gerak-gerik pelaku. Pelaku sempat berupaya melarikan diri namun lebih dulu ditangkap pemilik warung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah berulang kali mencuri di warung tersebut dan sejumlah tempat lain. Kini pelaku dikirim ke Polres Polman untuk diperiksa dan ditahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Tiga pelaku pencurian sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap polisi. Ketiganya sudah beraksi sebanyak 8 kali dan menjual hasil kejahatannya hingga ke Nusa Tenggara Timur. Sementara itu di Kabupaten Serang, Banten, seorang pria gagal mencuri sepeda motor setelah pemilik rumah mengetahui aksinya. Pelaku pun kabur dan meninggalkan motor yang akan dicurinya.
1: Kamera pengawas merekam aksi pencurian yang terjadi di depan sebuah rumah di Jalan Tulung Agung, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Satu orang bertindak sebagai eksekutor, satu lainnya menunggu dengan sepeda motor lain. Dengan merusak kunci kontak menggunakan alat khusus, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan hingga membuahkan hasil. Polisi menangkap dua orang di sebuah hotel di kawasan Keranggan. Mereka ditangkap saat akan pesta sabu-sabu. Dari penggeledahan, petugas menemukan sejumlah paket sabu-sabu. Belakangan diketahui salah satu dari komplotan pencuri itu adalah seorang pengedar sabu-sabu. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap satu orang lagi yang diduga sebagai joki motor di kawasan Kaliasin. Polisi harus menembak terduga pelaku lantaran berusaha melawan saat akan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku sudah 8 kali mencuri sepeda motor.
2: Mereka ini adalah merupakan residivis dan sudah menjalani masa tahanan kemarin sekitar tahun 2024 dengan kasus yang sama, dan satu seorang joki tersebut yaitu terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Dan mereka ini juga sudah melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Surabaya, kemudian Perak, dan Sidoarjo. Ini sudah hampir 8 TKP yang ada. Namun yang lebih menarik lagi, dari penadah tersebut, dia sudah mengirimkan kendaraan ke luar dari Surabaya ini kurang lebih 20 kendaraan.
3: Dikirim ke?
2: Dikirim ke NTT melalui jalur ekspedisi yang ada di Surabaya.
1: Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit sepeda motor, dua alat perusak kunci, magnet pembuka kunci, kunci pas, dua helm, dan 10 plat nomor kendaraan. Gerak-gerik seorang pria di depan sebuah rumah yang terekam kamera pengawas ini mencurigakan. Ternyata, pria ini mengincar salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman salah satu rumah di Kampung Penembong Masjid, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Setelah berhasil merusak kunci stang motor dan berusaha membawa motor keluar, aksi pencurian ini diketahui pemilik rumah. Sontak pelaku meninggalkan motornya dan melarikan diri saat pemilik rumah berusaha mengejarnya. Aksi pencurian ini terjadi pada Kamis lalu sekitar pukul 5 pagi.
4: Tadinya kan jam 4 saya bangun, terus kan suami ke atas katanya mau ngituin ayam kan. Pas itu dilihat ada suara motor berhenti. Pas itu suami ngintip turun tangga, dilihat dari tangga, oh iya itu maling mau ngambil motor. Udah tuh suami langsung pas udah diambil motornya, suami teriak maling. Pas dari tangga dia ngejar, udah tuh jadinya nggak sempat kena motornya.
1: Setelah kejadian, petugas dari Polsek Cikande datang ke lokasi. Petugas kemudian melakukan olah TKP dan mengumpulkan informasi dari korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap pria pelaku pencurian dengan membobol rumah kosong di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pelaku mengambil sejumlah harta benda korban dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, petugas unit reskrim Polsek Ragilan Serang Banten menangkap seorang pria yang menggelapkan mobil milik konsumen. Pelaku yang mengaku sebagai mekanik bengkel ini mempreteli komponen mobil korban untuk dijual secara terpisah.
1: Seorang pria terekam CCTV saat akan melakukan pencurian di sebuah perumahan di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 26 Mei 2026 lalu. Pelaku menyasar rumah yang dalam kondisi kosong dengan cara merusak dan mencongkel pintu. Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil sejumlah barang berharga milik korban.
5: Udah ntar aja ya mobil.
1: Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor pada 20 September 2026 di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 obeng, 3 mata kunci rumah, serta pakaian dan helm yang digunakan saat beraksi.
6: Dan dari hasil pengembangan, pelaku melakukan aksinya di daerah Sawangan dan Limo, Kota Depok. Kami berhasil mengamankan pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor yang masuk dan mencongkel pintu rumah korban. Dari hasil yang mereka peroleh, dijual kepada penadah yang berinisial Y.
1: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Petugas Unit Reskrim Polsek Kragilan, Serang, Banten menangkap seorang pria berinisial A yang diduga menggelapkan mobil milik konsumen. Pelaku diduga menipu korban dengan menawarkan jasa perbaikan mobil rusak, terutama kerusakan mesin. Setelah mobil ditinggalkan di bengkel, pelaku justru mempreteli komponen kendaraan tanpa seizin pemilik. Komponen yang diambil mulai dari spare part interior, ban, atap hingga mesin mobil. Sejumlah kendaraan bahkan dipotong hingga hanya menyisakan kerangka luar. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan kanibalisme komponen dari 24 unit mobil. Komponen yang dicopot kemudian dijual secara terpisah. Modus pelaku dilakukan dengan menawarkan jasa perbaikan dengan biaya murah dan proses cepat.
7: Nah, beberapa hari kemudian si pemilik angkot ini datang kembali dan melihat angkotnya ini tidak ada. Nah, dengan alasan bahwa si pemilik bengkel ini untuk kerjasama perbaikan dengan rekannya. Kami amankan si pelaku atas nama Asep. Setelah kami interogasi kepada si pelaku ini bahwa mobil itu betul bukannya diperbaiki malah dia jual dengan cara dihomong-homong.
1: Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang ibu rumah tangga di Tambun, Bekasi jadi korban jambret saat membonceng sepeda motor. Dan berkat rekaman CCTV, polisi pun menangkap pelaku di kediamannya. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian motor pun terekam CCTV. Pelaku merusak gembok pintu gerbang, kemudian membawa lari motor incaran. Seorang ibu rumah tangga yang sedang membonceng sepeda motor menjadi korban jambret saat melintas di Jalan Kampung Jati 1, Tambun Selatan, Bekasi pada Senin lalu. Korban bahkan sampai jatuh terjengkang dari sepeda motor saat tasnya diambil paksa dua pelaku jambret. Berbekal rekaman CCTV dan saksi mata, petugas Satuan Resmob Bareskrim Polri berhasil menangkap kedua pelaku di lokasi berbeda. Setelah ditangkap, keduanya diminta menunjukkan barang bukti yang telah mereka buang di sebuah lahan kosong. Polisi akhirnya menggelandang kedua pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polres Bekasi. Keduanya akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di salah satu rumah warga di Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa lalu. Pelaku yang berjumlah dua orang nekat menggasak motor pemilik rumah yang terparkir di teras. Pelaku saling berbagi tugas, satu orang sebagai eksekutor dan satu orang mengawasi keadaan. Menurut pengakuan korban pada hari Jumat, dirinya baru menyadari motornya hilang saat akan membuang sampah. Korban terkejut saat mendapati pintu gerbang sudah terbuka dan motornya tidak berada di teras.
8: Awalnya jam 5 saat mau buang sampah. Aku mau buang sampah, buka pintu di situ, gerbangnya udah kebuka, motornya udah nggak ada.
0: Menindaklanjuti kejadian ini, korban selanjutnya melapor ke Polsek Ceper. Aksi pencurian sepeda motor di parkiran kafe di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku yang terdiri dari dua orang awalnya mengawasi keadaan sebelum akhirnya menggondol satu motor milik karyawan kafe. Motor hasil curian selanjutnya dibawa lari dengan didorong oleh pelaku lain. Menurut saksi mata, motor korban tidak dikunci stang saat kejadian sehingga memudahkan pelaku membawa lari motor korban.
9: Posisinya itu, ya kalau kayak gitu kayaknya nggak dikunci stang.
10: Nggak dikunci stang ya?
9: Iya.
10: Itu pelaku berapa orang?
9: Pokoknya pelakunya itu yang jelas, yang ngambil satu, yang nyetut satu.
0: Sementara itu korban berencana melapor ke polisi dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi terkubur dan kaki terikat di sebuah lapangan di Jambi. Diduga korban dibunuh dan sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu. Sementara itu, warga salah satu kampung di Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang berserakan di sebuah lahan kosong.
10: Ini tulang belulangnya guys, asli.
1: Warga Kampung Sondol, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong pada Kamis lalu. Kerangka berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan berusia 50 tahun dan ditemukan dalam kondisi berserakan. Kerangka ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Warga tersebut langsung melapor ke Ketua RT dan diteruskan ke Polsek Pasar Kemis.
11: Dengan adanya informasi tersebut, Polsek Pasar Kemis melakukan koordinasi ya dengan unit identifikasi Polres Tangerang dan pihak RSUD. Setelah itu dilakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP betul ditemukannya kerangka tulang.
1: Kerangka tersebut telah dievakuasi ke RSUD Balaraja Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Sementara itu, warga desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, Jambi, juga dikagetkan dengan temuan sesosok jasad di dalam sebuah lubang di tanah lapang. Jasad tersebut ditemukan terkubur dalam kondisi kaki terikat. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang sedang berburu burung pada Kamis malam. Bocah tersebut curiga dengan adanya tanah berlubang yang mengeluarkan aroma tak sedap. Bocah tersebut langsung melapor ke warga setempat dan polisi. Tim Inavis Polres Batanghari yang datang langsung membongkar tanah hingga menemukan sesosok jasad laki-laki dan langsung mengevakuasinya ke RSUD Hamba Muara Bulian. Pada Jumat dikonfirmasi jika jasad tersebut adalah Kasmiadi, warga RT 13 Kampung Baru yang hampir selama 2 pekan dinyatakan hilang.
12: Saya dapat berita ada mayat di RT 4, itu selepas isya. Saya sudah masuk kamar, kemudian anak saya yang perempuan masuk kamar, Pak di Facebook ada penemuan mayat. Mungkin om, soalnya om ini tanda-tandanya, katanya badannya kecil, tapi tidak boleh nengok. Datanglah polisi dari kapolsek. Itu kami panggilnya Mas Agus, ada ini mayat, ciri-cirinya satu di dado. Cerita, atau cerita lagi, giginya.
1: Petugas dari Polres Batanghari belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad ini. Petugas masih menunggu penyelidikan maupun hasil otopsi tim forensik Polda Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga melakukan kekerasan fisik di sekolah, kepala sekolah SMP Negeri 18 Kota Malang digeruduk siswa dan orang tua murid. Diduga pemukulan ini dilakukan lantaran siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Informasi akan kami hadirkan saat lagi.

0: dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
1: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
2: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Diduga melakukan kekerasan fisik di sekolah, kepala sekolah SMP Negeri 18 Kota Malang digeruduk siswa dan orang tua murid. Diduga pemukulan ini dilakukan lantaran siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Menindaklanjuti hal ini, Pemkot Malang langsung menonaktifkan kepala sekolah. Viral di media sosial, siswa SMP Negeri 18 Kota Malang, Jawa Timur melakukan protes dan berorasi di halaman sekolah. Tak hanya siswa, para orang tua murid juga melakukan protes. Mereka minta kepala sekolah ditindak tegas lantaran melakukan kekerasan terhadap siswa. Aksi ini buntut dari dugaan pemukulan siswa oleh kepala sekolah pada Kamis pagi karena siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Salah satu wali murid mengaku, usai dipukul kepala sekolah, anaknya sempat mengeluh sakit kepala. Ia juga khawatir anaknya mengalami trauma usai peristiwa ini.
1: Pas kemarin itu kejadiannya sekitar jam 7-an. Itu anak saya nggak pakai baju lurik, soalnya kan masih dijahit, soalnya sobek gitu kan. Terus itu ditempeleng 3 kali, terus dicubit, perutnya dicubit 1 kali sama dijewer. Anaknya tuh mengalami agak pusing, soalnya agak keras kan. Masih tempeleng itu.
0: Menindaklanjuti hal ini, pemerintah Kota Malang melakukan audiensi dengan wali murid pada Jumat siang. Dinas Pendidikan menonaktifkan kepala sekolah dan berjanji akan menindaklanjuti hal ini.
2: Nama kami atas nama pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini.

0: Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.
1: Setelah buron selama dua pekan, dua pelaku penyerangan disertai perusakan kendaraan di Sawah Besar, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu, tim opsional Polsek Linggabayu menangkap seorang pria yang kerap mengedarkan narkotika jenis sabu di pesisir Pantai Barat, Kabupaten Mandailing, Natal.
2: Tim opsional Reskrim Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat menangkap dua orang pria berinisial MR dan RP di sebuah indekos di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya merupakan anggota gengser gabungan yang melakukan penyerangan disertai pengerusakan sejumlah sepeda motor di Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 11 September lalu. Usai melakukan penyerangan, kedua terduga pelaku kemudian kabur selama hampir dua pekan. Kasubnit Reskrim Polsek Sawah Besar Ibda Suja pada Jumat malam menuturkan, kedua pelaku dan rekan-rekannya melakukan penyerangan saat dalam kondisi mabuk minuman keras. Motifnya hanya demi eksistensi di media sosial.
3: Kita berhasil mengamankan dua orang dari pelaku penyerangan, inisialnya MR dan RP.
4: Di mana ditangkap?
3: Kami mengamankan mereka di daerah Tenjo, Jawa Barat.
4: Ketika melakukan penyerangan, mereka ada backupan bantuan nggak dari gangster mana?
3: Berdasarkan dari keterangan mereka, awal mula mereka itu minum-minum, ya, terpengaruh dari minuman alkohol. Mereka bertemu mengajak dari diduga gangster dari wilayah Tanjung Priuk.
4: Motifnya sendiri apa?
3: Dari hasil keterangan mereka, eksistensi. Jadi untuk mencari lawan.
2: Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 262 KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di lokasi lain, tim opsional Polsek Linggabayu menangkap seorang pengedar sabu berinisial GN di sebuah kamar penginapan di Desa Kampung Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Petugas juga menemukan barang bukti yang dibuang pelaku di semak-semak belakang kamar penginapan berupa sabu seberat 107,28 gram, timbangan digital, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku kerap mengedarkan narkotika di pesisir Pantai Barat, Kabupaten Mandailing, Natal.
5: Pada saat melakukan kegiatan penangkapan di salah satu penginapan yang terdapat di Desa Simpanggulian, Kecamatan Linggabayu, kami mendapati dari seseorang laki-laki dengan inisial GN alias WI berupa narkotika jenis sabu dengan berat 107,58 gram.
2: Ditipit Siber Bareskrim Polri menangkap tersangka kasus judi online yang masuk daftar pencarian orang berinisial FB di Thailand pada 22 September 2026. FB merupakan tersangka dalam perkara judi online yang melibatkan 3 situs judi online. Berdasarkan hasil penyidikan, perputaran uang dari aktivitas perjudian pada ketiga situs tersebut sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Sebelum menangkap FP, penyidik telah mengamankan 5 tersangka pada 13 dan 21 Juli 2026.
6: Diduga melarikan diri ke luar negeri dan dengan kerjasama kami dengan kepolisian Thailand, kami dapat menangkap yang bersangkutan dan membawa kembali ke Indonesia. Sementara bisa kami jelaskan bahwa ini adalah bosnya operator yang melakukan judi online di Indonesia.
2: FB kini telah dibawa kembali ke Indonesia dan menjalani proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Sukabumi, dua orang terciduk polisi usai terlibat perkelahian di Jalan Raya Sukabumi Cianjur yang mengakibatkan 4 orang terluka. Adapun di Medan Sumatera Utara, maling spesialis kamar kos juga diringkus aparat usai aksinya di sebuah kamar kos yang dihuni pelajar terekam CCTV.
7: Mang ada ketinggalan, mang. Allahu Akbar.
8: Jangan norak.
9: Sejumlah pria terlibat perkelahian sengit di siang bolong.

0: Di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, kilometer 13.6, Kampung Cimangkok, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Keributan berlangsung hingga ke badan jalan. Korban yang sudah tersungkur terus dihujani serangan oleh pelaku lain hingga tak berdaya. Akibat perkelahian ini, 4 orang terluka, yang 2 diantaranya luka parah.
1: Mantap.
0: Pasca kejadian, polisi gabungan berhasil meringkus 2 terduga pelaku, TW 30 tahun, dan AS, warga Kabupaten Cianjur, di persembunyiannya di kawasan Gunung Panyirepan, Kabupaten Cianjur. Keduanya kini ditahan di Polsek Sukalarang guna menyelidiki peran masing-masing dan motif perkelahian itu. Sementara 2 korban yang luka parah tengah menjalani tindakan operasi di rumah sakit.
2: Nora, jangan Nora.
0: Aksi tawuran 2 kelompok remaja pecah di Jalan Raya Cikunir, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang dengan senjata tajam berbagai ukuran serta petasan. Akibat aksi tersebut, 1 orang mengalami luka bacok di pinggang hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. 8 orang berhasil ditangkap polisi di sejumlah lokasi dengan barang bukti berbagai macam senjata tajam. 2 orang diantaranya sudah berusia dewasa, sementara 6 lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Adapun motif para pelaku tawuran ini adalah untuk dijadikan konten di media sosial. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana 7 tahun penjara. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah kamar kos di Jalan Kejaksaan Medan, Sumatera Utara. Tersangka dengan leluasa beraksi karena penghuni kos yang merupakan pelajar sedang berada di sekolahnya. Pelaku menggasak laptop hingga ponsel. Berbekal rekaman CCTV, Reskrim Polsek Medan Baru berhasil meringkus tersangka berinisial RP saat berada di lapangan olahraga tidak jauh dari lokasi kejadian. Tersangka sempat berusaha kabur dan melawan, hingga akhirnya dihadiahi timah panas di kakinya. Dari catatan kepolisian, tersangka RP ternyata sudah 2 kali melakukan pencurian, namun baru kali ini tertangkap polisi. Barang hasil curian telah dijual ke penadah, dan uang hasil kejahatan digunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Yang masih hangat jadi pembicaraan, adanya sejumlah fasilitas mewah di area lapas kelas 2A Cibinong yang diduga digunakan oleh warga binaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
4: Setiap isu punya 2 sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Iya, kalau begini.
7: Iya.
4: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
4: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
9: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
9: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
9: tadi.
11: Tidak hanya
9: kan begitu. MBG,
4: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Saat ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan bak villa di dalam kawasan lapas Cibinong Bogor. Temuan ini pun membuat publik geram jika bangunan ini disalahgunakan demi memberi kemewahan narapidana yang berduit. Dan meski belakangan tudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah pihak Ditjenpas Jawa Barat, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Inside Crime, Misteri Villa di Dalam Penjara.
1: Ini senior kamu ini.
2: Iya. Tidak boleh tendang, Pak.
1: Bukan.
2: Ini
1: kenapa? Kenapa? Kenapa?
2: Ayo kita ngomong di atas.
1: Buka!
12: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
13: Halo, buka Pak.
14: Ini beliaunya tadi ini fotonya. Pak Jim.
1: Ini senior kamu ini.
12: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
2: Tidak boleh tendang, Pak.
1: Bukan.
2: Kenapa?
1: Kenapa?
12: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED, hingga kamar mandi mewah.
15: Ya, pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan, diduga terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
12: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak. Dan ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
16: Ini yang kami dapati, teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
12: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
17: Belum polanya?
18: Ya, nanti kita lihat.
19: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah juga ya. Hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
12: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan total 5 pejabat lapas kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang dinonaktifkan adalah kepala lapas. Dan dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu siang, Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan, menyebut penonaktifan itu dilakukan pihaknya dalam rangka menginvestigasi temuan fasilitas mewah dari Ombudsman.
20: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, kasih Binadik, kemudian kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan.
3: Mengaku jadi korban begal dan membuat laporan palsu, seorang pria di Garut, Jawa Barat berurusan dengan polisi. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata pria tersebut menggelapkan uang bajikannya untuk bermain judi online. Di lokasi lain, yakni di Surabaya, Jawa Timur, pelukai tiga anggota polisi saat akan ditangkap, seorang pelaku curanmor ditembak kakinya.
17: Video viral seorang pria bernama Ganes Malesrana yang mengaku menjadi korban pembegalan di kawasan Cilopang, Garut, Jawa Barat menggegerkan warga. Ganes tampak mengenakan perban usai mengalami luka di lengan dan tangan kiri. Ia membuat laporan ke polisi karena uang jutaan rupiah milik majikannya raib dibawa begal. Dikonfirmasi hari Selasa, Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra memastikan tidak terjadi aksi pembegalan. Cerita pembegalan ternyata hanya drama yang dikarang oleh Ganes dan membuat laporan polisi palsu demi menutupi ulahnya. Polisi menjelaskan dua luka yang dialami Ganes merupakan sayatan sendiri menggunakan silet yang dibelinya dari warung. Yang menarik, motor milik Ganes juga turut disilet. Ternyata uang majikannya sebesar 2,1 juta rupiah bukan raib di gondol begal, namun dipakai Ganes untuk bermain judi online.
18: Nah, saat kita memeriksa si korban, ada beberapa keterangan korban ini yang menurut hemat kami itu janggal, sehingga kita perdalam. Dan pada saat kita perdalam, ternyata benar feeling kita bahwa perbuatan tersebut emang direkayasa oleh si pelaku. Ya, motifnya itu dia ini punya utang ke bosnya sebesar 2 juta. Yang mana uang tersebut oleh pelaku digunakan untuk judi online.
21: Saya melakukan kebohongan tersebut bahwa saya telah dibegal untuk menutupi uang perusahaan yang telah terpakai oleh saya. Dan saya tidak sanggup untuk menggantinya, maka saya berpura-pura dibegal. Dan luka yang ada di lengan kiri saya bukan karena dibegal, namun ini hanya sebuah rekayasa yang saya.
17: Ganes menjalani pemeriksaan dan terancam pidana karena membuat laporan palsu dan memicu kegaduhan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pria di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Kawanan pelaku menggesak motor yang terparkir di halaman sebuah gedung 13 Agustus 2026 lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Buser Reskrim Polsek Rungkut berhasil menangkap dua pelaku yang akan melarikan diri ke arah Pulau Madura melalui jembatan Suramadu. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena kawanan ini mencoba melawan. Polisi menyita sepeda motor milik pelaku dan sebuah sepeda motor curian.
22: Kita memang melakukan tindakan terukur karena melawan sampai anggota kami, tiga anggota mengalami luka-luka, ada yang patah tulang iga untuk melakukan penangkapan. Makanya dia melawan sampai mengakibatkan anggota luka, kita lakukan tindakan tegas.
17: Satuan Reserse Kriminal Polresta Karawang menangkap dua pelaku berinisial APP dan SJ yang melakukan aksi pembegalan di wilayah Cilamaya Kulon. Kawanan pelaku ini dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melarikan diri saat penangkapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka mengaku telah melakukan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi lain di wilayah hukum Polresta Karawang sepanjang tahun 2026.
23: Ya, pada saat petugas melakukan penangkapan, itu terdapat tiga orang, kemudian yang bersangkutan melawan petugas, dan petugas kami melakukan tindakan tegas terukur. Satu orang melarikan diri.
17: Kawanan ini terancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil, motor terbaru, teknologi mutakhir sampai kepada tips perawatan dan tren otomotif yang sedang panas diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. So, langsung saja, start your engine and let's drive!

Ratusan pembalap downhill dari berbagai daerah memacu adrenalin dalam ajang Big Downhill 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur. Berlokasi di Gantasan Ijen Bike Park, lereng Gunung Ijen, para rider ditantang menaklukkan lintasan sepanjang lebih dari 2 km dengan berbagai rintangan teknikal hingga turunan berkecepatan tinggi.

0: Aksi menegangkan tersaji di gantasan bike park Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur. Saat para pembalap meluncur dengan kecepatan tinggi untuk mencatatkan waktu terbaik di setiap segmen lintasan. Terlebih trek sepanjang 2,3 km ini memiliki karakter lintasan yang sangat beragam. Mulai dari turunan curam, tikungan tajam, hingga berbagai rintangan teknikal. Karena setiap kesalahan kecil saat memilih jalur berpengaruh pada catatan waktu akhir para pembalap. Tak sedikit peserta yang terjatuh akibat lintasan yang rumit, terutama di titik lompatan serta areal bebatuan.
1: Main strategi aja sih mas, soalnya treknya panjang jadi kita bisa kontrol tenaga atas sama bawah, karena di sini enaknya ada intermediate jadi kita bisa tahu ketinggalan.
0: Sengitnya kompetisi di lintasan curam ini akhirnya dikuasai oleh para pembalap kelas elit yang keluar sebagai juara pertama pada kategori pria maupun wanita.
2: Perkembangan dari event ini dan atletnya, alhamdulillah kita berkembang terus. Jadi dari tahun kemarin sampai tahun ini, kita ini eventnya meningkat terus pesat seperti itu. Misalnya kemarin Asian Games itu kan ada juga yang masuk emas ya untuk atlet-atletnya juga.
0: Gelaran Big Downhill 2026 tidak hanya menjadi arena adu kecepatan, tetapi juga bagian dari pengembangan sport tourism di Banyuwangi. Ajang yang masuk ke dalam kalender resmi Union Cyclist International atau UCI ini berhasil menggaet para pembalap dari dalam hingga luar negeri. Dari lintasan-gantasan, para pembalap tidak hanya berpacu menaklukkan waktu, tetapi juga memperkenalkan pesona kawasan Ijen kepada masyarakat dan penonton dari berbagai daerah. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, antusiasme warga untuk menjajal LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai nampak luar biasa. Kehadiran moda transportasi terintegrasi sepanjang 12,2 km ini diharapkan mampu mengurai kemacetan ibu kota dan memangkas waktu tempuh warga lebih singkat.
4: Sejak dibuka untuk umum, warga Jakarta tampak antusias memadati stasiun untuk mencoba perdana moda transportasi massal baru ini. Rute yang melintasi 11 stasiun mulai dari Kelapa Gading hingga Manggarai ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 28 menit saja. Selama masa sosialisasi perdana ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan tarif khusus sebesar Rp8 selama 8 hari sejak tanggal 17 September 2026 agar masyarakat luas dapat merasakan kenyamanan fasilitas LRT.
5: Selama 8 hari, kami akan membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari tarifnya 8 perak rupiah, Pak. Sebenarnya hampir aja gratis, Pak. Dan saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
4: Tingginya antusiasme warga ini sekaligus menjadi catatan bagi pengelola untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan sarana pendukung di area stasiun.
6: Rasanya sih mungkin lebih dipermudah sih buat transport dari Kelapa Gading ke Jakarta Pusat ya, soalnya kan biasanya susah juga karena mahal biayanya, dan kalau dengan adanya LRT yang baru jadi dipermudah dengan biaya yang lebih ringan juga. Mungkin tadi tuh kayak karena masih rame ya dan cukup crowd juga, mungkin bisa ditambah gerbongnya lagi, soalnya mungkin karena masih baru ya. Kalau itu aja sih, kalau yang kurangnya sisanya masih oke lah, bersih juga, masih bersih.
7: Ini udah bagus banget sih ya untuk percobaan di awal ini, dari segi fasilitas, kebersihan dan segala macam kerapiannya itu udah bagus banget sih. Ya mungkin tinggal ditingkatin berbagai fasilitas pendukung, kayak misalnya kalau udah rame mungkin ada but-but makanan, minuman, dan segala macamnya itu udah bagus banget.
4: Meskipun menilai fasilitas interior kereta sudah sangat baik, sejumlah penumpang juga memberikan masukan agar penambahan kapasitas dan interval waktu kedatangan kereta dapat dioptimalkan.
8: Kesannya sih ini ya, udah memudahkan kayak gitu. Terus cuman karena masih ini ya, cuman cuma dua ini ya, dua gerbong aja, jadi masih antri tadi. Paling nambah gerbong sih mbak, sama tiap berapa menit gitu ya, karena biar kulihat masih 15 menit waktu tunggunya. Jadi kalau baiknya sih tiap 5 menit gitu udah ada lagi keretanya.
4: Dengan kapasitas layanan yang terus dievaluasi selama masa uji coba hingga akhir November mendatang, kehadiran LRT rute Kelapa Gading Manggarai ini ditargetkan mampu menopang mobilitas puluhan ribu penumpang setiap harinya sebagai tulang punggung transportasi integrated di Jakarta. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
3: Menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan. Salah satunya dengan memasang alat pemadam api dari Australia untuk bisa mengantisipasi kebakaran di lahan.
9: Panitia pelaksana gelaran MotoGP Mandalika Seri Indonesia terus melakukan persiapan menjelang berlangsungnya ajang balap motor di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Saat GP Mandalika berlangsung, BMKG memperkirakan suhu di wilayah Lombok mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan di sekitar sirkuit, panitia penyelenggara mendatangkan alat dan teknologi dari Australia. Alat dan teknologi ini nantinya akan terkoneksi dengan 23 hydrant pump di area sirkuit Mandalika yang secara otomatis akan menyemprotkan air secara serentak.
10: Kita sudah lengkapi dengan teknologi terbaru, kita kirim dari Australia, dan itu mungkin salah satu peralatan damkar yang terbaik di Indonesia dan ada di NTB. Jadi sebagai sebuah ekosistem sirkuit, salah satu yang mutlak adalah mengenai safety dari sisi api. Dan oleh karena itu, ini melengkapi, memodernisasi daripada damkar yang sebelumnya sudah ada. Jadi, bila mana ada kejadian, amit-amit yang sempat terjadi, maka secara serentak itu akan bisa langsung keluar dengan tenaga yang cukup besar.
9: Sementara itu, sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini terus dipercantik menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 dengan melakukan pengecatan di lintasan sirkuit bermotif Sasambo. Pengecatan dilakukan menggunakan cat khusus yang didatangkan dari Italia dan dikerjakan oleh tenaga lokal yang telah berpengalaman di sirkuit Mandalika sebagai syarat mendapatkan homologasi dari FIM.
11: Memang cat ini berbeda dengan cat biasa pada umumnya, meskipun sama-sama water-based, tapi kalau teman-teman perhatikan ini sangat keset itu apa ya?
12: Anti-slip.
11: Jadi memang inilah salah satu yang kenapa FIM bukan merekomendasikan, mewajibkan menggunakan produk yang sudah dihomologasi oleh FIM.
9: Berbagai persiapan terus dilakukan guna memaksimalkan ajang balap motor bergengsi ini yang diperkirakan akan menyedot penonton hingga 150 ribu orang. Selain itu, dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan turun di kelas Moto2 dan Moto3. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
3: Cerita Jambore pabrikan motor asal Italia kembali berlanjut. Dalam acara ini terdapat kontes motor klasik yang masih terjaga kondisi dan juga originalitasnya. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.
13: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Pahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
14: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
15: Dari pemeliharaan sapi sampai kebudayaan tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
14: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
16: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
14: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
17: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
14: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Rita Jambore pabrikan motor asal Italia kembali berlanjut. Dalam acara ini terdapat kontes motor klasik yang masih terjaga kondisi dan juga orisinalitasnya. Tidak hanya itu, terdapat pula adu cepat antar pembalap MotoGP dan juga Superbike. Berikut liputannya. Hari ketiga WDW 2026 Centenary Edition.
1: Waduh.
2: Nah, hari ketiga ada apa aja nih, Bi, kira-kira?
0: Yang pertama itu ada Race of the Champions. Ini yang paling utama, balapan dari semua pembalap Ducati yang kemarin motornya udah kita lihat.
2: Ya.
0: Selain Race of Champions, ada apa lagi, Bar?
2: Ada Ducati Heritage Contest.
0: Wah, apaan tuh?
2: Kayaknya itu motor-motor klasik yang akan dipajang. Katanya sih akan dilombain, Bi.
0: Kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam area Misano Circuit buat ikutin agenda selanjutnya.
2: Let's go. Ini motor-motor ini mau dipertunjukkan doang, lihat orang atau gimana sih, Bi?
0: Dikontesin gitu, ada kontestasi motor-motor klasik gitu.
2: Jadi apa aja kategorinya yang bikin apa namanya dia bisa menang tuh apa?
0: Indikatornya gitu ya, rapi, otentik, original.
2: Tapi apa ini di rebuild nggak sih, Bi?
0: Jadi beberapa motor ini memang ada yang dari lahir sampai sekarang kondisinya udah puluhan tahun terus kondisinya masih sangat-sangat baik ataupun sempurna. Tapi ada juga yang dibangun ulang ataupun di rebuild untuk tetap terjaga originalitasnya. Jadi pakai part asli, pakai bodi asli, dan yang paling penting harus tetap hidup dan nyala, Bar. Nah, yang lu suka yang mana nih?
2: Nih yang ini, Bi.
0: Nih ya. Okay. Ini adalah motor replika dari Mike Hellwood. Ini Ducati Supersport 900. Bentuknya gimana nih, Bar? Kotak-kotak gitu ya?
2: Kotak gitu ya, kayak zaman dulu banget.
0: Zaman dulu, karena ini motor tahun 70-an, bayangin.
2: Ini rapi banget ya.
0: Oke.
2: Kalau dilihat tuh. Nah, gitu. Tinggal kita lihat siapa juaranya. Gua berharap sih ini juaranya.
0: Iya.

0: latihan yang ketat.
1: Weh, ketat banget tuh, banyak indikatornya ya.
0: Udah kayak kontes nyanyi nih. Akhirnya ketemu juga nih juara pertamanya.
1: Yang mana tuh motornya, Bar?
0: Nih, yang ini motornya.
1: Oh, ini persis belakang kita.
0: Coba
1: nih ya.
0: Coba jelasin, ini motor apa sih sebenarnya?
1: Nah, di belakang kita ini adalah Ducati Superbike 996. Gua ngerti sih kenapa motor ini bisa juara pertama, Bar.
0: Karena?
1: Pertama, yaitu motor ini karya Massimo Tamburini yang emang secara basic udah cantik banget. Kedua, gue lihat ini masih full original, mulai dari lampunya, fairingnya, spionnya, joknya, single seaternya, terus juga part-part yang di bawah segala macem nih masih pakai yang full original. Nah, terus yang ketiga, bodinya tuh masih mulus dan nyala banget, nggak ada lecet sedikit pun, shine bright bang, pokoknya warna merahnya nyala, putihnya nyala, nggak ada yang warna kusam segala macem. Bahkan kalau kita biasanya ngeliat lampu motor lama tuh kan kuning-kuning ya, mikanya. Ini masih bening banget.
0: Tapi sayangnya, Bi.
1: Kenapa tuh, Bar?
0: Motor andalan kita nih.
1: Hah? Oh, yang tadi Mike Halwood itu ya?
0: Iya.
1: Samperin aja kali, samperin. Oke, okay. Ini masuk posisi apa nggak jadinya?
0: Masuk posisi.
1: Oh, oke. Okay. Bagus dong.
0: Tapi? Sayang deh cuma juara 3, Bi.
1: Yah. Juara 3 udah bagus nih, total 10 motor Bar yang dikontesin, Bar.
0: Juga sih.
1: Posisi 3 tuh udah bagus. Oke, bravo numero uno buat Ducati Heritage di WDW 2026.

0: Selanjutnya, di sini kita bisa ngeliat salah satu divisi spesial dari brand asal Italia ini, yakni Ducati Unica, yang mana ini adalah divisi khusus buat meng-customize motor yang dipesan dari segi permainan warna dan part khusus, supaya unik dan beda sama unit lainnya. Kita bakalan ketemu sama project leader dari Ducati Unica, yaitu Lorenzo Uliani.
1: We start with the bodywork of the motorcycle, typically are made in plastic, but we completely change the motorcycle and make all the bodywork in carbon fiber. Then we can choose all the accessory from the Ducati Performance catalog. Then you can choose all the materials for the seat and choose Alcantara or real leather or whatever. And then we work on the paint shop with the designer. We did create the design, the paint. We share with the client, and then when the client is happy, we start and we produce the motorcycle.
0: Jadi motor-motor yang dihandle sama Ducati Unica bakalan punya keunikan dan gak bakalan sama dengan orang lainnya. Ya meskipun harus merogoh kocek lebih dalam dan waktu tunggu pengiriman yang pasti lebih lama.

Itulah para pembalap dari Race of Champions sudah melakukan start. Total ada 10 lap yang akan mereka lewati dengan menggunakan Ducati Panigale V4. Nah, seperti apa jalannya balapan kita saksikan sesaat lagi.

0: Baru saja balapan Race of Champions ini selesai dilakukan dengan total 10 lap yang dilewati oleh para pembalap. Posisi pertama ada Nicolò Bulega, posisi kedua ada Sura, dan ketiga ada Lorenzo Baldassari.
1: Jagoan kita nggak ada yang menang nih.
0: Jagoan kita nggak ada yang menang.
1: Ya, mungkin main-main kali ya, Bi ya.
0: Iya, namanya juga balapan just for fun gitu ya, one make race.
1: Ala-ala
0: ya balapan. Ya, ala-ala, hadiahnya juga ya gitu-gitu aja. Jadi ya, just enjoy the event aja ya. Akhirnya usai sudah nih, ketemu di penghujung acara. Apa sih Bar, hal yang paling berkesan buat lo selama mengikuti event yang bisa dibilang nih berskala internasional banget nih?
1: Kesan gue itu dari orang-orang Italia itu sangat-sangat bangga sama produk lokal mereka. Menurut gue ini harus kita tiru ya sebagai orang Indonesia. Kalau kita tuh harus bangga sama produk lokal kita, ya sehingga heritage itu tidak akan mati gitu. Kita bawa turun-temurun sampai anak cucu. Kalau gue sih kayak gitu, kalau lo kayak gimana?
0: Bisa mendatangi markas besar dari suatu brand otomotif adalah suatu kebanggaan ataupun suatu mimpi yang jadi nyata, Bar. Kita bisa belajar secara langsung bagaimana sejarah dari brand ini, ketemu sama tokoh-tokoh yang sangat terkenal juga, yang biasa kita cuma lihat dari ya inspiratif, tapi yang bikin sangat berkesan dan bersejarah adalah kita datang di waktu yang tepat, yaitu momen 100 tahun Ducati.
2: 100 tahun.
0: Dari tahun 1926 sampai
1: 2026.
0: Dan kalau kita mau datang ke event serupa lagi, harus nunggu 100 tahun mendatang ya. Oke, mungkin segitu aja kesan dan juga cerita perjalanan gua dan juga Bara Maestro selama ada di event World Ducati Week 2026 Itali. Albi Pratama,
1: Bara Maestro,
0: Italia. Ciao.
3: Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pameran Gaikindo Jakarta Auto Week pada tahun ini akan diselenggarakan bersamaan dengan pameran sepeda motor IMOS 2026. Tidak hanya itu, penyelenggaraan Gaikindo Auto Week 2026 juga akan dilakukan serentak di 9 kota besar lainnya di Indonesia. Gaikindo Auto Week 2026 akan berlangsung pada 20 hingga 29 November 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Sementara di waktu nyaris bersamaan, Gaikindo Auto Week juga akan diselenggarakan di 9 kota besar lainnya seperti Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Semarang, Solo, Surabaya, dan Palembang. Khusus di ICE BSD City, penyelenggaraan juga berbarengan dengan Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2026. Perubahan dari GJAW menjadi GAW ini menandai perluasan pameran yang sebelumnya terpusat di Jakarta, kini menjangkau berbagai kota besar di Indonesia. Area pameran kendaraan penumpang juga bertambah menjadi 10 hall, ditambah area kendaraan roda 2 di hall 9 dan 10 ICE BSD.
4: Tujuan utama dari penyelenggaraan ajang ini adalah untuk mendorong angka penjualan kendaraan secara masif di ujung tahun. Tahun ini terasa makin istimewa karena kami menghadirkan terobosan baru yang tadi disebut oleh Ketua Umum kami Pak Putu, yaitu menggelar pameran secara serentak di 10 kota strategis di Indonesia.
5: Di bagian di bidang di sisi ekonomi, nilai transaksinya sudah menaik 3 kali lipat dari penyelenggaraan pertama. Dari yang pertama kali kita mencatatkan transaksi 2 triliun dan di tahun lalu kita sudah achieve di 6 triliun. Dan terakhir, dari jumlah pengunjung kita sudah naik nyaris 4 kali lipat dari tahun pertama sampai dengan tahun lalu. Ini nantinya pameran Gaikindo Auto Week ini sudah menjadi pameran yang ditunggu-tunggu oleh para penikmat otomotif, bagi para pengunjung yang ingin membeli kendaraan di akhir tahun.
3: Perluasan ini juga diharapkan bisa mendorong jumlah pengunjung dan transaksi selama penyelenggaraan. Pada GJAW 2025, pameran mencatat sekitar 196.000 pengunjung dengan penjualan sekitar 14.000 unit kendaraan, serta nilai transaksinya mencapai sekitar 6,8 triliun rupiah. Untuk penyelenggaraan GAW 2026, Gaikindo memproyeksikan nilai transaksi dapat melampaui 6,8 triliun rupiah. Dengan ekspansi ke 10 kota, GAW 2026 menjadi salah satu agenda besar industri otomotif nasional, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk dan teknologi otomotif terbaru. Tim Liputan CNN Indonesia. Salah satu armada taksi udara bertenaga listrik di Los Angeles resmi diperkenalkan perdana ke publik guna memangkas waktu tempuh kemacetan darat secara signifikan. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Salah satu armada taksi udara bertenaga listrik di Los Angeles, Amerika Serikat resmi diperkenalkan perdana ke publik guna memangkas waktu tempuh kemacetan darat secara signifikan. Perusahaan eVTOL Archer Aviation menargetkan operasional armada pintar ini tepat waktu menjelang gelaran Olimpiade 2028.
1: Era transportasi perkotaan berbasis energi bersih kini makin mendekati kenyataan di panggung olahraga dunia. Gelaran Farnborough International Airshow 2026 menjadi saksi aksi uji terbang publik dari taksi udara listrik VALO atau eVTOL buatan Vertical Aerospace dari Inggris. Pesawat eVTOL ini mampu lepas landas secara vertikal seperti helikopter sebelum memutar baling-balingnya ke depan untuk terbang seperti pesawat konvensional dengan daya 1,2 MW. Sementara kompetitor dari pesawat ini datang dari Archer Aviation dengan pesawat Midnight serta Joby Aviation yang telah sukses melakukan demonstrasi terbang dari Bandara JFK ke Manhattan, New York. Armada ini dipersiapkan menjadi solusi bebas macet bagi kota-kota besar dunia.
2: It's really going to leave an incredible legacy behind for the city, changing the way people get around. Our Plan LA network is really incredible, and we looked at the routes that really give people time back.
1: Pengoperasional massal kendaraan ini kini tengah dipersiapkan sebagai transportasi utama pada Olimpiade Los Angeles 2028. Seluruh produsen kini memasuki tahap akhir sertifikasi regulasi, guna menjamin keamanan dan keterjangkauan integrasi mobilitas udara perkotaan di masa depan.
0: Kembali menunjukkan kemampuannya di lintasan, namun kali ini bukan di arena balap Formula One. Di sirkuit Silverstone, Inggris, Verstappen menghadapi tantangan unik memulai balapan dari posisi paling belakang dan menyalip 100 pembalap go-kart dalam satu lintasan.
3: Dari posisi paling belakang, Max Verstappen menghadapi tantangan yang tidak biasa. Bukan satu atau dua pembalap yang harus dilewati, ada 100 pembalap go-kart di depannya. Tantangan bertajuk Max versus Hundreds ini digelar di lintasan go-kart yang telah dimodifikasi di kompleks sirkuit Silverstone, Inggris. Panitia memberikan Verstappen waktu maksimal 75 menit atau 30 lap untuk menembus kerumunan dan mencapai garis finish. Namun, pembalap asal Belanda itu hanya membutuhkan 35 menit dan 14 lap. Satu demi satu pembalap dilewatinya. Bahkan, dalam lap pertama, lebih dari 60 pembalap berhasil disalip dan langsung tersingkir dari tantangan. Di antara 100 peserta terdapat kreator konten media sosial, selebritas, atlet Red Bull, hingga jurnalis Formula 1 asal Belanda, J.K. Martens. Martens yang memulai balapan dari pole position akhirnya menjadi pembalap terakhir yang berhasil dilewati Verstappen.
4: Great experience. It's something very unique and you never know how it's going to go, how well. But yeah, the first lap went really well, so from there onwards I could really have a lot of fun trying to hunt them.
3: Bagi Verstappen, tantangan bukan sekedar soal kecepatan. Ia juga harus membaca situasi ketika para pembalap di depannya mulai berusaha mempertahankan posisi. Tiga pembalap terakhir bahkan sempat bekerja sama untuk memperlambat laju Verstappen.
4: They were working together until the point where they realized, oh, I'm really getting close, and then I think they started to race each other to try and like at least be the final go-kart that I would pass.
3: Namun strategi itu tidak bertahan lama. Verstappen akhirnya melewati tiga pembalap terakhir dan melintasi garis finish sebagai yang pertama. Setelah menaklukkan 100 lawan dari posisi paling belakang, Verstappen naik ke podium untuk merayakan kemenangan.
0: Dan ya, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga beragam informasi menarik lainnya dalam Instagram @CNNIdioto. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa and until the next ride.

0: Anggota damkar di Kepulauan Riau membantu seorang perempuan obesitas yang kesulitan berdiri setelah terjatuh di rumah sakit. Peruntukan gedung bak villa di dalam penjara di Lapas Cibinong masih misteri. Ombudsman sebut ruangan digunakan narapidana, sementara pihak Ditjen PAS sebut ruangan untuk petugas. Jika berjalan-jalan ke Klaten Jawa Tengah, oleh-oleh yang bisa kerap dibeli oleh warga adalah stik sukun. Dan sehari menjadi akan mengajak kita melihat lika-liku produsen stik sukun, mulai dari memetik buah sukun hingga mengolahnya. Halo pemirsa, kembali lagi menyapa Anda bersama saya Rosalyn Hugh, redaksi akhir pekan menghadirkan informasi yang mendalam dan terpercaya. Kita ke informasi pertama, tengah asik tidur di penginapan seorang bandar sabu ditangkap tim Opsnal Polsek Linggapayu, Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demi menghindari jerat hukum, sang bandar sempat melempar barang bukti sabu melalui ventilasi jendela. Tim Opsnal Polsek Linggapayu, Polres Mandailing Natal langsung mendobrak pintu kamar penginapan usai mengetahui buron bandar sabu berinisial GN tengah berada di dalam. Sang bandar yang tengah tidur pun tidak berkutik usai polisi menyergapnya. Penyergapan berlangsung di sebuah penginapan di Desa Kampung Durian, Kecamatan Linggapayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Jumat. Berusaha menghindari jerat hukum, sang bandar sabu bahkan sempat membuang barang bukti sabu melalui ventilasi jendela. Usai didesak, akhirnya pria berinisial GN menunjukkan lokasi pembuangan barang bukti. Dari semak-semak di belakang penginapan, polisi menemukan narkotika jenis sabu seberat 107,28 gram, timbangan digital, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Usai ditangkap, pelaku diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Mandailing Natal untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat mengedarkan sabu, pelaku pun terancam hukuman penjara seumur hidup. Tidak hanya bertugas memadamkan api, petugas damkar juga memberikan layanan darurat non-kebakaran. Di Magelang, petugas damkar dimintai tolong melepaskan jari tangan seorang siswa SMP dari lubang engsel pintu kelas. Sementara di Kepulauan Riau, anggota damkar membantu seorang perempuan obesitas yang kesulitan berdiri setelah terjatuh di rumah sakit.
1: Gusti, warga Kampung Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebon, Kabupaten Bintan, yang mengalami obesitas kesulitan berdiri setelah terjatuh saat hendak masuk ke mobilnya yang terparkir di Rumah Sakit Engku Haji Daud pada Jumat sore. Suami Gusti kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban untuk membantu evakuasi. Petugas damkar menggunakan tangga darurat dan diberi alas jaket pemadam untuk mempermudah proses pemindahan. Tubuh Gusti yang memiliki bobot 180 kg tersebut kemudian digeser secara perlahan ke atas tangga. Setelah posisinya berada di atas tangga, petugas damkar mulai mengangkat Gusti. 40 menit berselang, perempuan berusia 45 tahun tersebut bisa berdiri kembali. Petugas damkar selanjutnya membantu Gusti berjalan dan masuk ke dalam mobilnya.
2: 10 menit di mana kami menggunakan peralatan apa adanya. Ibarat pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar dan ibu-ibu ini kembali bangkit dan bisa mencapai untuk memasuki mobil.
1: Di lokasi terpisah, petugas pemadam kebakaran juga diminta menolong Salsabila Oktaviani, siswi sekolah menengah pertama di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jari tengah tangan kanan siswi tersebut tersangkut di lubang engsel gembok pintu kelas pada Kamis siang 24 September. Petugas damkar harus melepas engsel gembok karena jari salsabila mulai membengkak. Engsel gembok yang terbuat dari besi tersebut selanjutnya dipotong menggunakan mini grinder dan tiang. Tak berselang lama, jari siswi kelas 8 tersebut bisa dilepaskan dari lubang engsel tanpa mengalami luka. Insiden ini bermula saat salsabila bermain gembok pintu kelas dan iseng memasukkan jarinya ke lubang engsel saat jam istirahat sekolah. Karena jari yang tersangkut di lubang engsel sulit dilepaskan, pihak sekolah kemudian meminta bantuan pemadam kebakaran Kabupaten Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, kita awali dari Jawa Barat. Gudang marketplace di Kabupaten Bekasi terbakar. Proses pemadaman api sempat terkendala lantaran tidak adanya air di dalam hidran.
3: Kebakaran.
0: Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace atau loka pasar di kawasan industri Delta Silikon 3, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Jumat pagi. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi mengerahkan 4 unit mobil damkar dan sejumlah personelnya ke lokasi kejadian untuk menjinakkan amukan api. Banyaknya material mudah terbakar, membuat kobaran api cepat membesar. Pemadaman sempat terkendala, hidran di sekitar lokasi kebakaran tidak berfungsi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Saat kejadian, gudang dalam kosong. Penyebab kebakaran masih diselidiki personel Polsek Cikarang Pusat. Selanjutnya pemirsa, kita ke Sumatera Barat. Satu korban hilang akibat banjir bandang di Kabupaten Solok ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tidak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Setelah upaya pencarian selama 4 hari, tim SAR gabungan menemukan Agusra, korban banjir bandang yang sebelumnya dilaporkan hilang. Jasad Agusra ditemukan tertimbun lumpur dan bebatuan. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Solok sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Keberadaan jasad Agusra terdeteksi setelah sehari ditemukan sepeda motor, ponsel, hingga kartu tanda penduduk milik Agusra. Hingga ditemukannya Agusra, seluruh korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di kawasan Aro Suka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, telah ditemukan. Meski operasi SAR ditutup, anggota Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana. Ya, pemirsa dari Sumatera Barat, kita kembali ke Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC, pemerintah Provinsi Jakarta memasuki hari terakhir setelah dua kali diperpanjang. Pesawat penyemai kembali terbangkan dari Bandara Pondok Cabe menyasar awan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Pesawat Cessna 400 terbang menuju sejumlah wilayah di antaranya Bogor dan Tangerang. Dari ketinggian sekitar 10 hingga 12 ribu kaki, bahan semai

0: 5 korban dievakuasi tim penyelam gabungan dari lokasi kapal, sementara 5 korban lainnya ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat dalam manifest.
1: Operasi pencarian dan evakuasi korban Virgo Transport 8 di wilayah Laut Jawa terus diintensifkan tim SAR gabungan. Dalam perkembangan terbaru, tim penyelam gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban dari lokasi operasi. Kelima korban kemudian dibawa menggunakan KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Syamsuddin Nur. Sementara itu, tim SAR gabungan juga menemukan 5 korban di wilayah Kalimantan Tengah. 3 korban ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara. Sedangkan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 korban kemudian dievakuasi menuju RSUD Sukamara sebelum dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Hingga pukul 12 WITA, dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Terdiri dari 108 orang selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sementara 83 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan operasi udara. Basarnas menegaskan seluruh unsur SAR akan terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian, serta memberikan kepastian bagi keluarga. Muhammad Januar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemirsa, saat ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan bak villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor. Temuan ini pun membuat publik geram jika bangunan ini disalahgunakan demi memberi kemewahan para narapidana yang berduit. Meski belakangan tudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah pihak Ditjenpas Jawa Barat. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
2: Ini senior kamu ini. Iya, tidak boleh tendang, Pak.
3: Bukan, ini kenapa? Iya. Kenapa?
2: Ayo kita ngomong di atas.
4: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
5: Halo, buka Pak.
6: Ini beliaunya tadi, ini fotonya. Pak Jimmy.
4: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
2: Tidak boleh tendang, Pak.
3: Bukan.
2: Kenapa?
3: Kenapa?
4: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah.
7: Ya, pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
4: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak dan ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
8: Ini yang kami dapati, teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan, ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
4: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak ombudsman. Di dalam ruangan

0: ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Adrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
1: Belum polanya.
2: Ya, nanti kita lihat.
3: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak, nanti kita lihat apakah pakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
0: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno, Guruh Soekarno Putra. Di mana pagi ini Guruh dikabarkan meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu terakhir. Guruh Soekarno Putra meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Kabar duka disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya. Guruh dikabarkan wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Sejak muda, Guruh dikenal dengan bakatnya di dunia seni dan mendirikan grup kesenian Suara Mahardika serta GSP Production. Dalam dunia politik, Guruh bergabung dengan PDI pada 1982 dan berlanjut ke PDIP pada 1999 hingga saat ini. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 sampai 2024 dari Dapil Jawa Timur. Dan pada Sabtu pagi, sejumlah tokoh dan aktris berdatangan untuk melayat ke rumah duka. Sejumlah elit PDI Perjuangan terlihat diantaranya Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Putih Guntur Soekarno hingga Jarod Saiful Hidayat. Hadir pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sejumlah selebritas tanah air juga tampak datang ke rumah duka. Para kerabat dan sahabat mengaku sangat kehilangan dengan berpulangnya Guruh Soekarno Putra.
5: Beliau banyak memberikan wejangan saat memulai usaha, pernah juga bermitra. Dan saat di pemerintah beliau juga mitra kerja kami di Komisi 10. Jadi kami kehilangan tokoh ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui perannya di Suara Mahardika maupun juga di kepartaian. Kita doakan beliau husnul khotimah dan diberikan tempat di sisi terbaik Allah SWT.
6: Bicara soal batik, soal adab etika Indonesia yang selalu mengingatkan itu. Sampai di akhir hayatnya saya dengar itu kalau melihat cara orang berbusana apa segala macam selalu ingin mengembalikan ke pada semangat keindonesiaan. Itu yang kita sangat berterima kasih pada Guruh Soekarno.
4: Sesaat lagi kami ajak Anda ke Klaten, Jawa Tengah untuk melihat lika-liku produsen stik sukun. Mulai dari memetik buah sukun hingga mengolahnya. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan akan segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN.

0: and Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan. Saat berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, stik sukun menjadi salah satu buah tangan yang paling diburu oleh wisatawan. Buah sukun diolah dengan cara dipotong memanjang menyerupai kentang goreng, lalu digoreng hingga renyah. Simak proses pembuatan lengkapnya bersama dengan Robi Sofwan Amin dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ada dua sentra produksi stik sukun. Satu di Kecamatan Jogonalan, satu lagi di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Di dua lokasi ini terdapat lebih dari 20 perajin pembuat stik sukun yang masing-masing mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Dari mulai penyuplai buah sukun, pengupas, pemotong, tim produksi yang melakukan proses menggoreng, hingga pekerja yang melakukan sortir. Stik sukun merupakan cemilan yang sebenarnya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Berawal dari cerita Sengon Rusduyono yang lebih dikenal dengan sebutan Dui, warga Cilacap yang menikah dengan Novi dan menetap di Klaten. Banyaknya buah sukun yang tidak diolah dan harganya murah membuat Dui kemudian mengolah buah sukun menjadi stik dan berkembang menjadi sentra pembuatan stik sukun yang berkembang hingga mempekerjakan banyak orang. Saya penasaran untuk melihat proses dari awal memetik buah sukun. Kebetulan ada proses pemanenan buah sukun yang tidak jauh dari lokasi tempat produksi.
1: Pak, ini dapat sebanyak ini itu ada berapa tempat apa satu tempat?
2: Ini kiwo gangsal.
1: Oh, gangsal tempat.
2: Iya.
1: Ini cara ngambilnya seperti ini ya?
2: Iya.
1: Oh, ini alatnya.
2: Oke.
1: Alatnya apa namanya ini, Pak?
2: Latel-latel.
0: Memanen buah sukun bukanlah pekerjaan mudah. Dengan pohon besar dan tinggi, butuh alat seperti gantar atau yang disebut orang Klaten sebagai etel-etel. Buah yang bisa dijangkau dari bawah bisa langsung dipetik dengan cara disengget dengan etel-etel. Tapi untuk buah yang tinggi, harus kita panjat, guys. Buah dari pohon yang memiliki nama latin Artocarpus altilis ini tidak berbiji dan memiliki daging buah yang empuk serta padat, menyerupai roti setelah dimasak. Buah sukun juga dapat dibuat stik sukun yang rasanya juga enak dan gurih serta renyah.
1: Nah, gede banget ya. Saya itu senang buah sukun. Pohonnya, daunnya nih, pohonnya besar, daunnya lebar seperti ini. Kayak pohon purba. Ini saya sudah sama Pak Dwi juga yang membawa sukun dari Cilacap ke Klaten.
0: Melihat potensi bahan baku sukun yang melimpah, tahun 2009 Dwi memulai membuat stik sukun. Sayangnya, satu tahun pertama sulit mendapatkan pasar. Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, Dwi sudah menginspirasi lebih dari 20 perajin yang mempekerjakan total ribuan orang. Wah, hebat ya.
3: Untuk yang bekerja di tempat saya itu, mayoritas itu warga-warga sekitar. Jadi kalau yang ada di rumah saya itu mungkin sekitar 10-15an orang. Tapi kalau yang warganya itu sampai 50an orang.
0: Buah sukun harus dicari berkeliling, belusuan dari kampung ke kampung. Biasanya buah sukun ditanam di pekarangan rumah dan satu tempat biasanya menanam hanya beberapa pohon. Jadi untuk mendapatkan buah sukun dua keranjang, paling tidak harus mendatangi beberapa tempat.
1: Ini dari tempat kebun seperti ini, langsung saya akan ke dapurnya tempatnya Pak Dwi untuk melihat seperti apa proses pembuatan stik sukunnya.
0: Selesai mengikuti proses panen buah sukun, saya langsung membawa hasil panen ke dapur tempat produksi. Harga satu butir buah sukun rata-rata Rp10.000 dari pengepul. Tentunya disesuaikan dengan ukuran ya. Ada yang ukurannya lebih besar, harganya bisa lebih mahal. Juga untuk yang buah ukurannya lebih kecil, bisa lebih murah.

0: yang besar seperti
1: besar,
0: itu
1: sedang dan kecil.
0: Oh, yang besar seperti itu. Kalau yang sedang
1: itu nanti jadi sekitar
0: 6.000.
2: Sebelum dipotong tipis-tipis, buah sukun akan dipotong menjadi dua bagian dan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak tempat pencucian seperti ini.
0: Ini dicuci untuk sekalian membersihkan getahnya.
2: Selanjutnya setelah dicuci, buah sukun akan dipotong tipis-tipis dengan menggunakan alat potong yang ukuran ketebalannya harus sama. Proses ini masih dilakukan di dapur tempat memasak atau menggoreng. Dalam sehari, tempat ini menampung ribuan buah sukun.
0: Kalau yang udah ahlinya bisa cepat gitu. Kalau kita ya pelan-pelan biasa.
2: Setelah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya akan ditempatkan dalam keranjang seperti ini. Dari tempat ini, buah sukun yang sudah dipotong tipis-tipis akan didistribusikan ke rumah warga untuk nantinya dipotong-potong lagi menjadi stik.
0: Ini ya. Aduh. Nah, dari tempat ini mau dibawa ke tempat
3: pemotongan motor, Mbak.
2: Untuk pekerjaan memotong menjadi stik, tiap rumah produksi stik sukun mempekerjakan ibu-ibu warga di kampung. Biasanya satu tempat terdiri dari 3 sampai 4 orang dan mereka bertugas memotong potongan sukun jadi potongan stik.
0: Jadi ini enggak dipakai semua ya?
4: Iya, Pak. Ini kan yang ada artinya ini. Ini nanti dijual.
2: Biasa memotong stik sukun per keranjangnya antara 15 sampai 35.000. Lumayan buat ibu-ibu sambil mengerjakan pekerjaan rumah bisa tetap produktif menghasilkan uang. Dalam sehari rata-rata bisa mencapai puluhan keranjang.
0: Nah, ini sambil sudah dipotong dari tempat-tempat warga seperti ini, kita langsung bawa ke tempat dapur masak ya. Tempat dapur untuk masak.
2: Stik sukun digoreng menggunakan tungku kayu bakar. Agar menghasilkan stik sukun yang gurih dan renyah, maka diperlukan api yang besar agar panas minyak goreng bisa maksimal. Sebelum proses menggoreng, stik sukun yang sudah dipotong-potong harus direndam beberapa saat, sekitar 5 menit untuk sekaligus dicuci.
0: Ini masuk sini. Ini direndam apa dikasih bumbu apa belum?
5: Direndam aja.
0: Oh, direndam aja. Tujuannya untuk apa, Pak?
5: Biar bersih dong.
2: Sambil menunggu proses pencucian dan proses membuat perapian, kebetulan sedang ada pengiriman kayu bakar. Ada kayu bakar satu truk seperti ini untuk satu kali pengiriman. Kayu bakar yang digunakan hanya berjenis kayu keras.
0: Ini kalau kayu apa, Pak? Dipakai kayu yang keras ya?
6: Mahoni.
0: Oh. Kayu mahoni, kayu keras-keras seperti ini yang dipakai.
2: Penasaran seberapa berat pekerjaan ini, saya pun ikut naik ke truk untuk ikut membongkar kayu bakar.
0: Ambil kayunya numpuk-numpuk susah. Apalagi yang besar-besar ini.
2: Kembali lagi ke proses memasak atau menggoreng. Sukun yang sudah dicuci bersih ditiriskan. Begitu minyak goreng benar-benar panas, langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Sekali menggoreng butuh minyak goreng sebanyak 54 liter.
0: Kalau sekali goreng minyaknya berapa liter tadi itu?
5: 300 ya.
0: 18 kali 3.
2: Hati-hati ya, karena kondisi minyak goreng ini sangat panas dengan api yang sangat besar. Jika tidak hati-hati, api yang terlalu besar ini bisa masuk dan membakar minyak goreng yang sangat panas. Sangat berisiko.
5: Ntar kalau udah setengah matang, lagi diudak.
0: Oh gitu ya. Biarkan sampai setengah matang baru nanti.
5: Kalau gini kalau diudak, pada patah.
0: Oh, benar bisa.
2: Setelah dimasak setengah matang, selanjutnya tinggal diberi bumbu. Di antaranya ada mentega untuk membuat olahan stik sukun semakin gurih. Selain itu ada garam dan bumbu rahasia pastinya. Untuk dua keranjang stik kentang sekali goreng, diperlukan bumbu satu mangkok dan mentega satu sendok.
0: Ini bumbunya di antaranya garam. Campur terus diaduk kayak gini ya. Ini untuk dua keranjang, dua takaran.
2: Bumbu kemudian dimasukkan ke dalam penggorengan, dicampur stik sukun yang digoreng menjelang matang.
5: Tangan panas loh.
0: Oh, tangannya panas ya?
5: Kalau habis dulu kan minyak langsung.
0: Oh, minyaknya langsung aduk. ini terlalu berisiko lah, mending alihnya aja lah. Masalahnya jangan main-main sama api ini, apinya gede banget.
5: Kalau panas
0: panas.
2: Tahap selanjutnya tinggal mengangkat dan meniriskan. Stik sukun dianggap sudah matang jika berwarna kuning keemasan.
0: Jadi setelah digoreng seperti ini, didinginkan.
4: Dinginkan dulu.
0: Proses pendinginan. Nanti setelah sudah didinginkan, baru masuk ke
4: proses sortir.
0: Oh,
4: jadi
0: gitu.
4: Jadi dipilih antara yang grade A, grade B, sama grade C.
0: Oh, gitu ya. Mungkin ada yang belum kriuk gitu ya.
4: Ada yang belum crispy, nanti digoreng.
2: Tahap selanjutnya tinggal proses penyortiran. Proses ini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis A yang paling bagus akan dipisahkan dengan jenis yang di bawahnya. Harga kualitas super dan biasa pun juga berbeda.
4: Maksudnya yang grade B, tapi kulitnya.
0: Oh, dipisah. Yang dia warnanya putih ya?
4: Ya, putih
0: kayak gini. Oh, yang putih kayak gini ya?
4: Oh,
0: yang
4: itu
0: yang kuning. Jadi yang kuning seperti ini ditinggal.
4: Tinggal. Tinggal diserok aja.
0: Terus yang diambilin yang putih
4: sama yang grade
2: C. Penasaran seperti apa rasanya? Saya akan tes rasa sambil menyortir.
0: Yang ini tuh tapi gurih juga ini
4: barunya. Ya, emang semuanya kan udah dibumbui. ATB itu bumbunya dari satu ya. Jadi emang gurih juga. Bedanya itu teksturnya di empuk, sama kalau yang di pinggir ini lebih keras.
2: Harga stik sukun berbeda-beda. Untuk grade A, pasarannya antara Rp75.000 sampai Rp119.000 per kilogram. Ini adalah stik sukun mentega spesial. Untuk grade B, Rp35.000 sampai Rp75.000. Sementara grade C, Rp25.000 sampai Rp30.000.
0: Kalau di tempat ini, karena di tempat produksinya, kita bisa beli yang ukuran besar tadi itu, yang 3 kilo itu berapa?
4: Rp150.000. Ya. Seperti ini ya?
0: Ah, ya. Yang segini Rp150.000.
4: Ya, ini 3 kilo.
0: Ini bisa di ini ya, bisa dikemasin kecil.
4: Iya.
0: Dikemasin kecil-kecil. Nah, kalau yang 250 gram seperti ini itu harganya Rp14.000. Kalau Anda kepengin stik sukun bisa datang ke tempat ini untuk dikonsumsi atau untuk oleh-oleh. Usaha atau untuk oleh-oleh.
4: Iya.
0: Robi Sofan Amin, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah.
3: Berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, seorang lulusan perguruan tinggi di China tak ragu dan gengsi untuk merintis usaha sendiri. Penasaran berapa omsetnya dalam sebulan? Jawabannya ada di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Akhir Pekan. Pemirsa, berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, seorang lulusan perguruan tinggi di China tak ragu dan gengsi untuk merintis usaha sendiri. Penasaran berapa omsetnya dalam sebulan? Berikut informasinya.
1: Masih muda, lulusan kampus luar negeri tapi nggak gengsi untuk membuka usaha sendiri. Setiap hari Mario dibantu 9 karyawannya untuk bersiap membuka warung beroda miliknya dari jam 5 sore dan siap melayani pelanggan mulai jam 6 sore. Nama warung beroda tentunya karena etalase menu makanannya disambungkan dengan sepeda motor. Lalu di depannya didirikan tenda besar seperti warung pecel lele pada umumnya. Kecintaan Mario terhadap makanan khas kaki lima menjadi salah satu alasan Mario menawarkan berbagai menu yang akrab di lidah masyarakat Indonesia, yaitu pecel lele. Di warung Broda, berbagai menu utama seperti ikan lele dan ayam digoreng hingga matang dan disajikan bersama nasi dan 3 jenis sambal. Sambal hijau rampai, terasi, dan sambal bawang. Di sini, pelanggan boleh menambah sambal sepuasnya. Dan yang menarik adalah semua lalapan boleh diambil sendiri, tapi secukupnya saja ya, biar tidak ada yang mubazir.
2: Pesanan telur crispy-nya ya, Kak. Pesanannya sudah semua ya, Kak.
3: Oke, terima kasih.
2: Siap, sama-sama, Kak.
3: Nah, di sini ada lele crispy. Saya mau makan pakai sambal hijau rampai yang tadi diulek dadakan di sini. Crispy banget. Dari ketiga sambal yang ada di sini, favorit saya adalah sambal hijau rampai karena seger, ada asamnya sedikit tapi tetap gurih, pedesnya nampol. Jadi untuk Anda yang suka pedas, pasti suka sama sambal hijau rampainya.
1: Sebagai lulusan jurusan e-commerce di salah satu kampus di Beijing, tentunya Mario juga memanfaatkan media sosial agar bisa dikenal dan dijangkau lebih luas oleh masyarakat melalui platform online.
2: Per bulan ya?
3: Yes.
2: Kalau per bulan aku bisa bilang sih hampir 3 digit.
4: 3 digit?
2: Hampir 3 digit. Kalau lagi peak seasonnya bisa 3 digit lebih.
1: Bermodalkan uang tabungannya sejak sekolah dan kuliah, Mario hingga kini masih bertahan menjalankan warung beroda yang berlokasi di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dan berkat viralnya usaha Mario di media sosial, ia bisa mendapatkan omset hingga 100 juta rupiah per bulannya. Paramita Cahya, Warsa, Jakarta.
0: Pemirsa, mobilitas masyarakat Jakarta kini semakin dimudahkan dengan kehadiran transportasi publik modern seperti LRT. Menariknya, stasiun LRT juga membuka akses bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai kuliner hidden gem di sekitarnya. Salah satunya di kawasan stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan, yang menyimpan ragam pilihan kuliner lezat hanya dengan berjalan kaki.
5: Selain memudahkan mobilitas, keberadaan kawasan transit seperti stasiun LRT Pancoran ternyata juga menghidupkan ruang ekonomi baru bagi para pelaku usaha kuliner. Salah satunya adalah Warung Sukami. Dikelola oleh seorang mantan koki restoran bakmi ternama, warung ini menyajikan beragam menu, dari aneka mie, nasi goreng, hingga kue tiau siram.
6: Ini mie-nya pakai mie yang tipis begini, pemirsa. Jadi bukan tipikal yang tebal, jadi dia tipis pipih seperti ini ya. Kita masukin ya, Mas. Yeah.
5: Mie yang digunakan merupakan buatan sendiri atau homemade, sehingga kualitas dan rasanya tetap terjaga.
7: Sehari kurang lebihnya sekitar 200-an, 200 porsi ya. 200 porsi bakmi, untuk nasinya kurang lebih sekitar 50. Untuk kue tiaunya mungkin ada 50 porsian juga, kue tiaunya. Ada kue tiau goreng, ada kue tiau sirem.
8: Kalau untuk mie yang mie, ayamnya itu terasa, rempah-rempahnya. Mie ayam tuh kan ayamnya disemur gitu, cuman kayaknya cuman dikecapin doang. Kalengnya ada rasa-rasa bumbunya gitu, rempahnya.
5: Harga yang ditawarkan di Sukami tak perlu merogoh kocek yang dalam. Untuk seporsi mie ayam bakso pangsit hanya dibanderol sebesar Rp19.000 saja. Sedangkan nasi goreng ikan asin dan kue tiau berkisar di Rp20.000 hingga Rp25.000.
6: Yaminnya lembut, manis ya, terus ada baksonya, pangsitnya, ditambah kuahnya juga mantep banget. Tapi kalau disuruh pilih antara tiga makanan ini, saya lebih suka kwetiau siram sapi. Walaupun enak semua sih sebenarnya ya.
5: Tak jauh dari lokasi pertama, ada warung makan khas Lamongan yang menyediakan berbagai lauk. Dari ayam, nila, lele, hingga aneka sate serta tahu dan tempe. Warung Mas Puji namanya. Teknik menggoreng dengan minyak panas melimpah menjadi kunci menghasilkan lele renyah di luar namun tetap lembut di dalam. Dan tentu saja primadonanya adalah sambal khas Lamongan yang pedas dan gurih yang dipadukan dengan lalapan segar.
6: Wah, ini nih yang spesialnya. Sambelnya ya, Mas ya? Yeah. Ada sambel apa?
9: Ada sambel tomat sama sambel penyet.
6: Sambel tomat, sambel penyet. Yeah. Sehari bisa habis berapa cabai, Mas?
9: Kalau cabai 3 kilo, kalau tomat 8 kilo.
6: 3 kilo, 8 kilo. Wah, saya mau dua-duanya, Mas.
5: Boleh. Buka sejak 2018, keberadaan stasiun LRT Pancoran kian mendongkrak keuntungan warung Mas Puji. Banyaknya pekerja kantoran yang datang membuat warung ini tak pernah sepi.
6: Dua-duanya sambalnya mantap pemirsa, sambal penyetnya enak lebih pedas, sambal tomatnya lebih manis, tapi overall lauknya enak-enak semuanya. Perut udah kenyang, lanjut kita commuting lagi. Kita Patan, Dwi Agung, Jakarta.
0: Keberadaan puluhan babon liar di Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan antara

0: Masih di redaksi akhir pekan, pemirsa, keberadaan puluhan babon liar di Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan. Pemerintah Simonstown berencana untuk menangkap babon-babon yang dianggap mengganggu warga. Namun ternyata sebagian warga menolaknya karena merasa para babon itu telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan informasi dari mancanegara ini mengakhiri kebersamaan kita di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Rosaline Hugh pamit undur diri, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.
1: Keberadaan sekitar 60 monyet babon cakma atau babon tanjung di kota Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan ternyata menuai kontroversi. Babon yang berkeliaran di kota itu dianggap mengganggu ketentraman warga. Mereka seringkali masuk ke dalam rumah atau pertokoan untuk mencuri makanan dan membuat kegaduhan. Belum lagi, para babon ini juga seringkali mengganggu lalu lintas dengan nongkrong di tengah jalan atau di atas kendaraan. Atas kondisi itu, pemerintah kota Simonstown berencana menangkap seluruh babon dan memasukkannya ke dalam kandang di tempat konservasi. Ternyata tidak semua orang setuju dengan rencana itu. Para aktivis hewan menilai memenjarakan babon yang telah terbiasa hidup di kota adalah sebuah penyiksaan. Sebagian warga juga menyebut babon telah menjadi bagian dari lingkungan mereka. Aksi protes menentang penangkapan babon pun seringkali digelar.
2: You know, I just feel like you could live in harmony with the baboons. There's no ways that we need to separate them in any way. They're not dangerous. They treat you as you treat them. If you treat them with anger and force, they come back at you with force. If you treat them like a pet, like a cat or a dog, like I treat them, then we live together in in harmony.
1: Sementara pemerintah Simonstown punya pandangan yang berbeda. Menurut pejabat lingkungan setempat, keberadaan babon di wilayah perkotaan justru mempengaruhi kesejahteraan hewan. Bahkan bisa berdampak buruk bagi ekologi, serta meningkatkan konflik antar warga akibat keberadaan babon. Ya, masalah antara babon dan manusia ini ternyata cukup pelik juga ya.

0: Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan saat melintas di Jalan Sungai Tiram Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat, pelaku yang berjumlah dua orang ini memepet kendaraan korban, lalu menendangnya hingga tersungkur di tengah jalan. Ketika korban terjatuh, satu pelaku langsung berlari mendekatinya dan mengancamnya menggunakan senjata tajam. Kemudian pelaku membawa kabur kendaraan korban dari lokasi kejadian. Menurut keterangan seorang warga, aksi pembegalan di kawasan tersebut memang sering terjadi. Dirinya juga mengimbau kepada warga agar tidak melintas sendirian ketika di malam hari.
1: Pokoknya hati-hati aja buat pengendara kalau tengah malam lagi ini. Durangi dulu, jangan sendiri. Hati-hati aja kalau tengah malam. Sering terjadi begal, memang sering. Ini kan terjadi ini, jadi orang kecil menyisi. Emang kalau tengah malam itu aja jadi begal.
0: Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah hingga memviralkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian wilayah Jakarta Utara. Dua orang diduga pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di rumah warga di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, salah satu pelaku terlihat membawa senapan angin dan masuk ke dalam rumah warga. Pelaku kemudian membawa motor keluar dari rumah. Saat akan membawa motor curian, pelaku diduga mengalami kesulitan menyalakan motor hingga akhirnya menuntun motor bersama rekannya. Aksi kedua pelaku kemudian diketahui warga sekitar. Motor yang diduga hasil curian ditinggalkan di jalan, sementara kedua pelaku melarikan diri.
2: Sekitar jam 2:30, Oh ada, mereka dari atas ke bawah sini, berhenti di bawahnya, di atasnya buka sini. Mencari, katanya mencari luak gitu. Seperti mencari luak apa?
3: Bawa senapan.
2: Senapan angin itu buat nembak luak itu. Tiba-tiba saya mau saya tanyain, datangin kok orangnya pergi.
0: Pasca kejadian, Ketua RT sempat berencana meningkatkan kembali kegiatan poskamling di lingkungan warga. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan mengantisipasi pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.

termasuk terkait temuan kamar dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. 5 pejabat struktural lapas dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan akibat terungkapnya temuan ini. Namun adanya fasilitas mewah di lapas bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Lantas tata kelola seperti apa yang seharusnya dilakukan? Kita akan ulas bersama sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kita ke informasi pertama terkait dengan kabar duka dari Guru Soekarno Putra. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Sabtu pagi tiba di rumah duka Guru Soekarno Putra, adik dari Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut keluarga besar PDI Perjuangan akan memberikan penghormatan terbaik kepada guru melalui protokol partai dan akan mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari ke depan. Disampaikan Hasto Kristianto di rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra di Jalan Sriwijaya, Jakarta pada Sabtu pagi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sejak awal sudah terus berkomunikasi secara detail dengan para dokter yang merawat sang adik. Jenazah guru saat ini berada di rumah duka dan rencananya, atau tadi ya tepatnya, ini sudah dimakamkan di sebelah makam dari sang ibu Fatmawati yang berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Sementara itu waktu pemakaman masih tadi dilakukan pula hingga akhirnya dimakamkan.
1: Tadi pagi saya langsung melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana sejak awal ketika masuk ke rumah sakit, Ibu Mega menunjukkan perhatian yang begitu besar dan rasa cintanya terhadap adik kandungnya. Maka tadi pagi juga kami laporkan bahwa keluarga PD Perjuangan memberikan penghormatan yang terbaik dari seluruh jajaran DPP hingga anak ranting terhadap sosok seniman besar, sosok pejuang partai, dan juga marhenis yang telah memberikan warna di dalam kehidupan sosial budaya.
0: Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh nasional, politisi hingga seniman berdatangan ke rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra di Jakarta Selatan sejak Sabtu pagi. Kepergian dari pendiri grup kesenian legendaris Suara Mahardika sekaligus politisi PDI Perjuangan ini meninggalkan kenangan tak terlupakan dari keluarga dan sahabat semasa almarhum hidup.
2: Sejak Sabtu pagi, suasana rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan ramai oleh kedatangan para pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Putra Proklamator Republik Indonesia, Guru Soekarno Putra. Ia berpulang pada Sabtu pagi sekitar pukul 4.16 di Rumah Sakit Siloam, Jakarta karena sakit. Pelayat datang dari berbagai kalangan dan latar belakang, mulai dari tokoh nasional, politisi hingga seniman. Guru yang dikenal luas akan kiprahnya di bidang seni, budaya, juga politik, meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya semasa hidup. Di antara deretan para pelayat, hadir Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang datang bersama sang putra Ibas, juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia seperti Yusuf Kalla dan Budiono. SBY mengenang sosok guru sebagai seorang putra bangsa, yang meninggalkan karya terbaik terutama di bidang seni.
3: Kita kehilangan seorang putra bangsa, Mas Guru Soekarno Putra. Beliau bukan hanya putra dari presiden pertama kita, proklamator kita, dan pejuang kemerdekaan kita. Mas Guru telah melakukan banyak hal untuk negeri ini, untuk saudara-saudara kita rakyat Indonesia, melalui mahakaryanya di bidang seni.
2: Tak hanya tokoh nasional, rumah duka dari almarhum Guru Soekarno Putra juga dipadati oleh para pengurus partai tempat yang bernaung, yakni PD Perjuangan, mulai dari elit partai hingga pengurus ranting. Politisi PDIP sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga mengucapkan duka cita mendalam atas kepergian guru.
4: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua kehilangan seorang sahabat, teman, Mas Guru. Saya mengenal Mas Guru sudah lama sekali. Dan Mas Guru ini bukan hanya seniman, budayawan, musikus, tetapi juga politisi, tetapi juga seorang kreator. Saya mengenal secara pribadi dengan Mas Guru dan karyanya sudah banyak semua orang tahu tentang itu. Kita semua merasa kehilangan dan saya secara pribadi mendoakan agar Mas Guru dilapangkan jalannya.
2: Sebelum almarhum Guru Soekarno Putra dimakamkan, sang kakak Megawati Soekarno Putri tiba di rumah duka sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya berada di Sulawesi Utara untuk menghadiri acara partai. Melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto, disampaikan bahwa partai berlambang kepala banteng ini akan memberikan penghormatan terakhir kepada Guru Soekarno Putra melalui protokol partai hingga pemakaman, juga mengibarkan bendera setinggi tiang di kantor-kantor PDIP selama 7 hari ke depan. Ucapan duka juga terus berdatangan melalui karangan bunga yang dikirimkan ke rumah duka, salah satunya dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hingga Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Rombongan pengantar jenazah Guru Soekarno Putra tiba di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Guru dimakamkan tepat di samping pusara sang ibunda Fatmawati. Dengan diiringi tahlil, ratusan keluarga, kerabat, dan masyarakat umum mengantar almarhum Guru Soekarno Putra ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Tampak duduk di barisan depan Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, dan Guntur Soekarno Putra yang merupakan kakak kandung dari guru. Selain itu, sejumlah menteri dan tokoh PDI Perjuangan juga turut mengantarkan jenazah putra proklamator kemerdekaan itu. Di antaranya ada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wagub Rano Karno yang juga bertindak sebagai perwakilan keluarga. Guru mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta pada Sabtu sekitar pukul 4:16 waktu Indonesia Barat dalam usia 73 tahun karena sakit.
5: Atas nama keluarga besar Bung Karno, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran, doa, dan penghormatan yang diberikan kepada Mas Guru. Hari ini Indonesia kehilangan seorang seniman besar. Indonesia kehilangan seorang maestro budaya. Keluarga besar PDI Perjuangan kehilangan seorang pejuang partai. Dan kaum marhainis kehilangan salah seorang yang sepanjang hidupnya tetap membawa keyakinan tentang keberpihakan kepada rakyat. Mas Guru adalah putra Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Tetapi ia tidak memilih hanya hidup di bawah kebesaran nama orang tuanya. Dia memilih menciptakan jalannya sendiri. Dan jalan itu bernama kebudayaan. Mas Guru mencintai Indonesia dengan cara yang sangat indah. Dia tidak hanya berbicara tentang Indonesia. Ia menyanyikannya. Ia menciptakan panggung untuknya. Ia menggali kekayaan tradisinya. Dan dia mempersembahkan hidupnya untuk kebudayaan Indonesia. Mas Guru, hari ini panggung dunia benar-benar menutup tirai untuk Mas.

0: Tidak ada lagi lampu yang harus dinyalakan. Tidak ada lagi panggung yang harus dipersiapkan. Selamat jalan, Mas Guru. Terima kasih telah menjadi seniman besar bagi Indonesia. Terima kasih telah menjadi maestro budaya yang mengajarkan kepada kita bahwa modernitas tidak harus membuat bangsa ini kehilangan akar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kehilapan. Selamat jalan, Mas Guru. Pulanglah dengan tenang.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, warga Kampung Bugal Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang mengeluhkan paparan debu dari pabrik pencacah batu yang beroperasi tidak jauh dari permukiman mereka. Warga menyebut paparan debu selama 2 bulan terakhir menyebabkan sejumlah masalah kesehatan.
2: Paparan debu dari aktivitas produksi pabrik pencacah batu terlihat di halaman hingga masuk ke dalam rumah warga di Jalan Mohyamin, Kampung Bugal, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Salah satu warga, Ria Badriah, menyebut paparan debu dari CV Global Jaya sudah terjadi selama 2 bulan terakhir. Warga mengeluhkan sejumlah gangguan kesehatan, diantaranya sesak napas, mata perih, tenggorokan sakit, hingga iritasi pada kulit. Warga juga mengkhawatirkan kondisi dinding pabrik yang disebut mulai retak akibat aktivitas produksi. Warga khawatir kondisi tersebut dapat membahayakan warga di sekitar pabrik. Atas kondisi tersebut, warga telah melaporkan keluhan dan mengirim petisi kepada sejumlah pihak, mulai dari RT, RW, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Tangerang. Warga menyebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah menyampaikan bahwa pabrik tersebut harus ditutup secara permanen. Namun hingga kini aktivitas pabrik pencacah batu masih berlangsung.
3: Wah, banyak sekali ya Om, bahkan kami menyapu nih dalam waktu 30 menit ataupun 60 menit itu debunya udah sangat tebal sekali. Sebenarnya sih kalau untuk produksi batu split ini baru 2 bulan. Kami melapor ke Dinas Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti pabrik tersebut. Hasilnya pabrik tersebut harus tutup secara permanen.
2: Warga berharap pemerintah Kota Tangerang menindaklanjuti keluhan tersebut agar aktivitas warga di sekitar pabrik dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
1: 5 hari pasca banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menormalisasi aliran sungai agar bencana serupa tidak terjadi di masa mendatang. Berikut laporan dari John Nedi Kambang, jurnalis Transmedia dari Aro Suka, Solok.
4: Pada malam Senin saat kejadian itu, air datang dari puncak perbukitan di sana, membawa material bebatuan besar-besar ini, termasuk material lumpur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kawasan perkantoran, ini ada beberapa kantor dinas instansi. Sementara di samping kiri ini adalah kawasan perumahan milik warga yang juga hancur akibat banjir bandang.
5: Banjir bandang atau galodo merusak belasan kantor dinas instansi yang terletak di kompleks Pemkab Solok, termasuk kantor bupati dan gedung DPRD. Akibatnya, aktivitas perkantoran pun kini lumpuh.
4: Dan ini adalah salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Solok yang ikut rusak akibat banjir bandang ini. Setidaknya tercatat ada 12 perkantoran yang ada di kompleks bupati Solok ini yang saat ini terendam material lumpur, dan aktivitas kegiatan pemerintahan praktis lumpuh.
5: Proses perbaikan dan evakuasi barang-barang di perkantoran masih terus dilakukan. Banyaknya material menjadi kesulitan tersendiri. Sementara itu, pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 5 juga terus berupaya memperbaiki sumbatan-sumbatan sedimen di hilir sungai. Selain menggunakan alat berat, petugas juga melakukan pengurasan air menggunakan 5 unit pompa kapasitas besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan yang mengancam jalur provinsi antara Padang Solok.
6: Kita berada di Batang Baliang namanya. Posisi ini adalah titik ketiga kami menamakan dari rencana tanggap darurat kita. Jadi kegiatan banjir, pengendalian banjir kita kemarin mulai dari komplek kantor bupati, ini muaranya. Nah, kami di sini mendapat tantangan karena memang sedimentasi luar biasa. Di sini kita bertemu dengan drain cover yang tersumbat. Kami sudah 2 kali 24 jam mencoba mempompa air, tapi karena padatnya sedimen di dasar sungai,

0: itu tidak bisa.
1: Ini nah, sebenarnya sungai ini ya?
0: Ini sungai, Pak. Uh-huh. Jadi sekarang sedang tersumbat, di atas kita pindahkan alirannya. Okay. Nah, kenapa ini menjadi fokus perhatian kami? Karena ini merupakan jalan lintas, dikhawatirkan kalau tidak cepat kita penanganan, terjadi banjir susulan sesuai ramalan, itu akan menimbulkan korban yang lebih besar lagi.
2: Banjir bandang atau galodo yang menerjang Solok terjadi pada Senin 21 September lalu. 6 orang menjadi korban dalam musibah ini. 4 orang ditemukan selamat, sementara 2 korban lainnya ditemukan meninggal dunia. Upaya pemulihan diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, meskipun masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari.
1: Baik Wakil Presiden maupun pihak BNPB mewanti-wanti Pemkab Kabupaten Solok agar pemulihan dan penanganan bencana ini bisa dilakukan secara cepat, tidak menunggu masa 14 hari berakhir. Walaupun pemerintah Kabupaten Solok sudah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari, diharapkan proses pemulihan dan pembenahan segala infrastruktur yang rusak bisa dilakukan sesegera mungkin. Jenderi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
3: Gunung Ili Leotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, erupsi sebanyak 2 kali pada Sabtu pagi. Erupsi disertai dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga. Erupsi pertama terjadi pada pukul 10.47 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat. Erupsi terekam di seismogram berdurasi sekitar 1 menit 12 detik, di mana erupsi kedua berikutnya terjadi 7 menit kemudian. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 45 detik. Dentuman keras yang terdengar saat erupsi membuat warga di sekitar kaki gunung khawatir. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Leotolog saat ini masih berstatus level 2 atau waspada, di mana masyarakat diimbau untuk mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak beraktivitas di wilayah yang dibatasi. Sebelumnya, akibat sebaran abu vulkanik, Bandara Kuno Pito di Leotleba sempat ditutup. Kita ke informasi lainnya, kemarau ekstrim yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terus meluas. Sementara kebakaran di Provinsi Jambi mulai berkurang sejak sejumlah metode penanganan dilakukan secara intensif.
4: Kebakaran terjadi di kawasan Kampak, Kota Pangkal Pinang pada Jumat malam. Warga pun bergotong royong padamkan api dengan peralatan seadanya karena khawatir api merambah ke permukiman. Petugas pemadam kebakaran dan polisi yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Akhirnya api dapat dipadamkan. Sedikitnya 5 hektar lahan di Jalan Kerabut Kampak ini hangus terbakar.
5: Dari sore, kebakarannya lumayan luas dan memang mendekati perumahan warga. Kita sudah melakukan pemadaman dari pukul 4 sore.
6: 4 sore, Pak.
5: 4 sore. Aha. Kita menurunkan 1 unit mobil dari Damkar Kota, yaitu Pos Lindung. Memang terkendala karena luasnya wilayah yang terbakar.
4: Sejumlah daerah di Bangka Belitung, terutama di Kota Pangkal Pinang, hingga saat ini masih dilanda kemarau. Warga diimbau untuk selalu waspada akan bencana karhutlah dan menjaga lingkungan masing-masing agar tidak terbakar. Sementara itu, titik api di sejumlah kawasan di Jambi mulai berkurang. Pemadaman dilakukan dengan helikopter di kawasan Taman Nasional Berbakti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Di lahan gambut, puluhan Satgas Penanganan Karhutla Polda Jambi menggunakan ribuan liter cairan khusus X-Fire Silok Polri.
7: Cukup efektif terkait dengan cairan X-Fire yang sudah dikirim dari Silok Polri dan diharapkan nanti ada bantuan kembali untuk digunakan di wilayah Polda Jambi.
4: Pelaksana tugas harian Kasatgas Penanggulangan Karhutla Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Jenderal TNI Nyamin, mengatakan meskipun hujan tidak merata, namun hujan alami yang turun dalam 3 hari ini dapat membantu menurunkan jumlah titik api karhutla.
8: Api berkurang dengan adanya hujan kemarin itu, titik api berkurang. Tapi yang kemarin sudah terbakar itu sekarang belum bisa padam karena kebetulan juga di wilayah Taman Nasional itu hujannya masih intensitasnya kecil. Ini hujan ini hujan alami sebetulnya. Harapan kita sebetulnya ini hujannya segera deras.
4: Para petugas Satgas Penanggulangan Karhutla terus berupaya untuk melakukan pemadaman maupun pendinginan agar api tidak terus meluas membara. Liputan CNN Indonesia.
3: Lima pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
6: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
10: Dari pemeliharaan sapi sampai kebudayaan tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
6: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
3: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu pagi. Pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti temuan dari Ombudsman RI yang menemukan kamar dengan fasilitas mewah di kompleks pemasyarakatan tersebut. Hasil sementara investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Itjen IMIPAS menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya berada dalam video sidak Ombudsman Republik Indonesia, namun kini sudah berpindah tempat. Tim investigasi menyebutkan bahwa perubahan tersebut menjadi objek pemeriksaan mendalam bagi sejumlah pihak di dalam lapas. Dan hingga kini tim pemeriksa juga telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Sebagai langkah awal, 5 pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan.
11: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini.
3: Hasil sidak Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu 23 September menguak fakta adanya temuan kamar dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong. Hingga Sabtu sore, Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan ada 52 warga binaan serta puluhan petugas lapas yang diperiksa. 5 pejabat struktural lapas juga sudah dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan akibat terungkapnya temuan ini. Namun adanya fasilitas mewah di lapas tentu bukan pertama kali terjadi dan terungkap di Indonesia. Lantas tata kelola seperti apa yang seharusnya dilakukan? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho yang sudah bergabung. Namun sebelumnya perlu kami informasikan bahwa kami juga sudah berupaya untuk menghubungi Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk bisa bergabung bersama kami. termasuk jajarannya pula, namun memang belum merespons untuk bisa bergabung dalam dialog kali ini. Langsung saja kita ke Prof. Ibnu. Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang terbaru,

Tadi siang kita menyaksikan bersama bagaimana kemudian Irjen ini juga menyatakan dari pihak Kementerian IMIPAS bahwa 5 pejabat dari lapas ini di

0: dana adalah bagian dari pos adjudikasi. Apa itu kaitannya dengan koreksi terhadap NAPI untuk kembali pada masyarakat? Dalam koreksi NAPI tadi, ada undang-undang yang terdapat namanya Undang-Undang Pemasyarakatan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Apa itu? Yaitu yang melarang terhadap tindakan diskriminatif terhadap warga binaan. Nah, dari kasus ini tampaknya ada diskriminatif terhadap NAPI yang terletak pada penempatan fasilitas mewah. Dugaannya seperti itu. Sekarang permasalahannya, penempatan fasilitas mewah itu ada transaksional atau tidak? Kan itu, Pak. Apakah Anda pribadi atau tidak? Nah, disitulah yang harus diintegrasi. Oleh karena itu, tindakan Dirjen Impas terhadap sebagai bentuk memberikan sanksi, itu sudah tepat. Ada dua sanksi, sanksi administrasi atau nanti sanksi pidana. Jadi sanksi administrasi itu terkait dengan penempatan yang tidak standar, yang terkait dengan pasal 379 kaitannya dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Itu non-diskriminasi, Pak. Jadi ini spesifik sekali. Bagaimana NAPI yang tidak punya apa-apa? Kan itu pertanyaan gitu. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi administrasi sudah sampaikan tadi ada 5 pejabat di nonaktifkan. Baik Kalapas, Kandik, dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah mungkin bisa dilakukan dengan sanksi pidana? Disitulah saya kira sebagai bentuk investigasi dari lapas sendiri, kemudian penegak hukum, kemudian ombudsman untuk mengklarifikasi, untuk mengidentifikasi, untuk mengkaitkan, mengkonfrontasi dari keterangan-keterangan yang disampaikan. Jadi dalam ini kalau konteks pidana, ini sangat menampar sekali, Mbak. Karena ini bagian dari criminal justice system yang diperadjudikasi sudah baik, diadjudikasi sudah baik, di pos adjudikasi ada suatu diskriminasi. Inilah yang sering kita harus menjadikan suatu fokus tersendiri. Oleh karena itu, sanksi pidana harus bisa. Oleh karena itu, sanksi administrasi sesuai sanksi pidana. Pertanyaannya, adakah transaksi dari penempatan fasilitas mewah tersebut?
1: Baik, itu pertanyaan yang tentunya kita tunggu-tunggu. Karena ketika ditanyakan, memang disebutkan oleh pihak kementerian, ini masih akan didalami lebih lanjut ya, terkait apakah ada transaksional di dalamnya atau tidak. Tapi yang pasti adalah 5 pejabat yang kemudian sudah dinonaktifkan ini. Di antaranya ada juga Kalapas kelas 2 Cibinong, KPLP, dan juga kasih-kasih lainnya begitu ya. Termasuk di antara 5 nama ini. Tapi dari kacamata hukum ya Prof ya, sebenarnya ketika adanya pemberian fasilitas atau keberadaan fasilitas mewah di lingkungan lapas, ini tuh menjadi tanggung jawabnya siapa sih, Prof?
0: Ya, ada modus yang sering terjadi, Mbak, dalam lapas itu. Dua yang sering, terkait pemberian fasilitas mewah. Yang kedua, terkait dengan pemberian izin keluar lapas yang berhubungan dengan keluarga. Ini Mbak bisa lihat beberapa contoh napi yang pemberian izin ternyata untuk kaitannya dulu malah piknik untuk keluarga dan sebagainya.
1: Ada yang sampai nonton ini pertandingan olahraga ya, Prof. Ya, masih ingat betul kita. Ya,
0: dua modus ini yang sering terjadi. Sebenarnya nggak di lapas itu nggak banyak modus yang terjadi. Hanya pemberian izin, pemberian fasilitas merah. Oleh karena itu kalau kita lihat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam KUHP kita itu adalah pertanggungjawaban orang dan orang-orang. Nah, oleh karena itu dalam sebagai bentuk seperti ini yang bertanggung jawab persis adalah kalapasnya tuh. Karena apalagi lapas itu organisasinya sipil, tapi kalau kita lihat spiritnya itu spirit komando struktural. Kalau komando struktural berarti tanggung jawabnya bukan hanya individu tapi juga pimpinannya. Karena paling tidak pimpinan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang terjadi dalam lapas. Apakah tidak tahu atau kepura-pura tidak tahu? Itulah yang saya kira harus diteliti.
1: Baik, secara aturan sebenarnya keberadaan kemudian adanya fasilitas-fasilitas mewah ini seperti apa sih Prof ketegasannya begitu? Karena kita tahu, kita juga mengetahui, publik mengetahuinya ketika kemudian video sidak yang dilakukan oleh ombudsman ini beredar luas ya, dan terlihat jelas bahwa terekam di dalamnya ini ada fasilitas mewah di sana yang sempat juga disebut bahkan sebagai hunian pegawai justru atau hunian petugas yang ada di sana.
0: Ya, kalau melihat sebagai bentuk administrasi penempatan rumah dinas, mungkin betul. Karena untuk kepala dinas. Tapi kalau pemanfaatannya, lah ini yang jadi problem. Pemanfaatannya ternyata digunakan oleh NAPI. Rumahnya betul, SOP-nya betul. Tapi penempatan rumahnya yang itu salah. Yang itu yang dikatakan diskriminasi tadi. Melanggar pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan. Dilarang diskriminasi terhadap yang lain. Disitulah yang pertanyaannya, apakah ada transaksional ataukah tidak?

0: Itu yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, kalau itu terkait dengan asimilasi, saya kira Amis Rais di luar dong. Asimilasi itu kan mendekatkan kepada napi di luar untuk berbawa pada masyarakat. Jadi kalau kemarin pertimbangan saya mendengar ada asimilasi, kayaknya jauh. Kon rumah kon itu dalam lapas kok. Harusnya di luar lapas, mendekatkan masyarakat sebagai bentuk reintegrasi sosial bahwa napi siap untuk kembali masyarakat. Pertanyaannya, apakah napi yang di sana lagi? Pertanyaan Mbak, apakah napi yang diduga ada di mewah-mewah tadi itu sudah berasimilasi atau tidak? Ini saya kira lanjut. Saya kira ini lapas juga harus melihat bagaimana faktor LPR, apa dugaan orang di sana, statusnya seperti apa, berapa sudah melakukan tindakan. Jadi SOP-nya tidak hanya transaksional, tapi SOP terhadap penempatan yang tidak pada kapasitas orang yang menempatinya.
1: Nah, ini
0: disitulah saya kira harus melihat.
1: Baik, ini menarik Prof. Ibnu, karena saya akan mengutip ya, ini saya akan membaca pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bapisus Aris Marsudianto, menjelaskan bahwa ada pula memang tugas yang diberikan kepada warga binaan ini, yaitu untuk tanggung jawab membersihkan. Jadi keberadaan mereka atau warga binaan di area kamar mewah dengan fasilitas mewah yang kita lihat itu salah satunya disebut mungkin sedang bersih-bersih katanya. Tapi ini secara aturan hukum sebenarnya seperti apa? Karena tadi kalau kata Prof. Ibnu adalah biasanya kalau memang mau melakukan kegiatan seperti itu ya justru mendekatkan kepada masyarakat, begitu ya Prof? Secara hukumnya seperti apa sih, ya, Prof?
0: Ya, kalau bersih-bersih saya kira tidak masalah. Pertanyaan bersih-bersih, karena bagian dari pembinaan di dalam masyarakat itu diantaranya adalah kebersihan. Kebersihan satu untuk semua. Itu boleh. Tapi pertanyaannya apakah itu? Nah, disitulah saya kira untuk pembuktian, Mbak, sejauh mana CCTV bisa dibuka. Karena namanya suatu LP yang saya tahu, apalagi LP Cibinong, LP Purwokerto pun rapat dengan CCTV. Sehingga kejadian detik per detik, menit per menit, itu bisa dilihat. Siapa yang di sana, jam berapa, kegiatannya apa, itu sudah mudah sekali untuk melakukan suatu investigasi dalam penempatan seperti itu. Jadi kalau kebersihan nggak masalah, itu bagian dari tindakan. Bagian dari tindakan sebagai bentuk LP nggak masalah, tapi penempatan. Penempatan yang mungkin tempat untuk tidur, untuk istirahat, untuk kegiatan lain. Karena kalau kita lihat kan di sana konon katanya ada mobil-mobil Pajero, mobil mewah lah kan. Nggak mungkin toh Mbak, mobil-mobil sampai mewah ada di sana. Disitulah saya kira sebagai bentuk dugaan yang dilakukan oleh Ombudsman, luar biasa, kita berikan apresiasi.
1: Baik, terkait dengan hal itu, kita masih menunggu tentunya ya, dibuka seperti apa kemudian rekaman-rekaman CCTV yang terlihat, yang seharusnya memang seperti tadi Prof sampaikan, bisa membuka dengan jelas apa aktivitas yang terjadi sehari-hari di dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong ini. Tapi di sisi lain Prof, kita juga dihadapkan dengan fakta bahwa bahkan saat Menteri IMIPAS kemarin juga sidak begitu ya di lapas kelas 2A Cibinong, menyatakan setelahnya bahwa ada sejumlah barang-barang yang bahkan letaknya ini berpindah. Ada, kita tahu ada laporan-laporan yang bisa kita baca, bahkan AC misalnya, air conditioner, dinyatakan sudah dilepas karena katanya rusak begitu. Nah ini tuh sebenarnya praktik seperti ini tuh diperbolehkan atau tidak sih Prof? Apakah ada kaitannya juga dengan tanda kutip gitu ya, dugaan-dugaan publik ini bentuk untuk menutup-nutupi dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan di dalam area tersebut?
0: Ya, tindakan-tindakan seperti itu untuk merubah, apalagi adanya suatu dugaan, suatu pelanggaran kaitannya transaksi, ini sangat tidak dibenarkan. Karena harus kondisi TKP itu harus seperti awal pada suatu kejadian. Jadi seandainya itu betul disampaikan ternyata ada perubahan, bahkan hilang, bahkan ini kalau nanti sampai masuk ranah tindak pidana, apakah itu kaitannya suap atau kaitannya gratifikasi, potensi sebagai bentuk obstruction of justice bisa masuk Mbak. Karena ini merubah barang bukti, mengurangi barang bukti, ataupun meniadakan barang bukti. Nah, disitulah nanti saya kira akan melihat CCTV yang terlihat 1 jam, 2 jam sebelumnya, dengan 1 jam, 2 jam sebelumnya, akan di-cross-check. Karena dalam suatu pengungkapan perkara itu, selain investigasi, konfrontasi, dua, kemudian kita adakan suatu klarifikasi. Nah, klarifikasi itu sebagai bentuk untuk mencocokkan. Oh, berarti ini CV-nya sudah dihilangkan. Oh, TV-nya sudah diumpetkan dan sebagainya. Ah, ini saya kira sebagai bentuk menghindar ataupun bahkan menghilangin, bahkan menghalangi suatu tindak pidana. Konstruksi ini saya kira akan berkembang nanti, selain tindak pidana yang akan mungkin diancamkan, termasuk menghilangkan atau merusak barang bukti. Ini suatu yang sangat berat dalam suatu pengungkapan perkara tindak pidana, Pak.
1: Baik, artinya pasal apa sih, Prof, yang kemudian bisa menjerat dan mengancam jika nanti terbukti terjadi aksi transaksional terkait dengan fasilitas mewah yang ada di dalam lapas kelas 2A Cibinong ini secara hukum?
0: Ya, kalau kita lihat, kemungkinan yang terjadi kalau pemerasan nggak mungkin. Tapi kalau sebagai bentuk suap, berarti ada penerima, ada pemberi. Siapa pemberi adalah penghuni dalam sel mewah tersebut. Siapa penerima adalah orang-orang oknum lapas yang bersangkutan. Ini sudah masuk kualifikasi itu di dalam KUHP Baru Maupun Lama, pemberi dan penerima. Atau juga suatu pemberian sebagai dengan maksud. Nah, pertanyaan sekarang, siapa yang sebagai dugaan pelaku tadi? Itu yang harus kita lakukan. Lakukan. Oleh karena itu sebagai bentuk suatu dugaan kejahatan, udah sekali Mbak ini, Mbak, lokusnya jelas, temposnya jelas, oknum objeknya juga jelas. Tinggal bagaimana penegak hukum untuk mengklarifikasi, mengidentifikasi, menentukan siapa bertanggung jawab, siapa yang menerima, siapa yang memberi dari kasus yang bersangkutan. Mudah, Mbak, ini, Mbak, saya kira, Mbak. Jadi tidak bertele-tele. Dan apalagi tadi bentuk pengamatan CCTV, pasti LP itu paling lengkap karena untuk mengamati seluruh kegiatan narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Mudah sekali. Lah, kita dorong polisi segera melakukan tindakan berkoordinasi dengan lapas yang bersangkutan.
1: Baik, gitu. Logikanya seperti itu ya, Prof, ya. Seharusnya yang namanya lapas memang terekam jelas bagaimana aktivitas sehari-hari yang ada di sana dengan keberadaan CCTV untuk memantau juga aktivitas di sana. Tapi lagi-lagi, Prof, kalau kita bicara soal tadi kasus hukumnya atau undang-undangnya, ini bisa dijerat dengan pasal apa dan ancaman hukumannya seperti apa sih, Prof, yang bisa mengancam jika nanti terbukti memang ada transaksi di dalamnya atau proses suap misalnya?
0: Ya. Kalau suap berarti nanti ada pemberi dan penerima. Pemberi bisa pasal 454 kalau nggak salah, kalau kita lihat di dalam KUHP baru. Itu nanti ada klaster pemberi, klaster penerima. Siapa pemberi adalah oknum-oknum yang dalam lapas yang bersangkutan. Siapa identifikasinya? Siapa penerima adalah oknum-oknum lapas yang bersangkutan. Siapa siapa penerimanya? Nah, di situ akan terlihat nanti apakah menerima sendiri, apakah menerima sebagai penyertaan. Apakah menerima semuanya, Mbak? Ini yang jadi masalah. Apakah hanya dari lapangan sampai ke atas. Nah, disitulah pentingnya klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari orang yang melakukan delik suap, seandainya betul ya, ataupun delik gratifikasi penerima dari suatu kegiatan pemberian fasilitas. Jadi kadang sulit, 4 tahun, Mbak, kalau kita lihat. 4 tahun sampai 5 tahun, kalau nggak salah, coba lihat di KUHP baru itu antara pemberi dan penerima. Hanya itu sebetulnya, maka tadi saya katakan dalam LP itu modusnya hanya dua, pemberian izin keluar rumah sebagai untuk jeluh dan pemberian fasilitas.
1: Baik.
0: Kan mudah sekali. Siapa orangnya? Ya ada di dalam lapas.
1: Baik. Prof. Ibnu, yang juga dilibatkan atau ikut kemudian sidak juga bersama dengan Menteri IMIPAS kemarin adalah Kepala Bapisus ya. Kita tahu bahwa Bapisus ini merupakan badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo dengan status setara kementerian ya. Dengan kewenangannya melakukan investigasi jika diperlukan berdasarkan Kepres 138P ya, tahun 2024. Kalau dari kacamata Prof. Ibnu, seberapa kemudian Anda melihat keberadaan badan ini bisa benar-benar secara transparan dan membuka fakta yang ada dari adanya kasus temuan fasilitas mewah di dalam lapas, Prof?
0: Ya, saya kira sebagai supporting penegak hukum, badan-badan pengawas tadi, termasuk di dalam ombudsman itu juga supporting dalam rangka untuk menjaga penegakan hukum dan sebagainya. Dengan demikian, kalau itu semuanya optimal, duduk semua, itu bisa saya kira untuk segera menindak. Karena jangan sampai ini ada timbul lapas-lapas lain. Jadi sebetulnya tidak hanya badan dibentuk presiden, Pak. Jadi kalau kita lihat di dalam KUHP 235, itu ada namanya hakim pengawas pengaman. Itu yang bertanggung jawab penuh juga terhadap pengamatan apa yang dalam lembaga pemasyarakatan. Pertanyaannya, seberapa besar efektivitas hakim wasmat? Jadi dalam konstruksi hukum sistem peradilan pidana itu, ketika hakim menjatuhkan putusan itu ada diserahkan pada hakim wasmat untuk memberikan suatu kepastian bahwa hukumannya dijalankan dengan sepenuhnya. Nah, disitulah. Jadi saya kira ini dalam hal pos adjudikasi, saya kira banyak yang harus juga memberikan suatu koreksi, memberikan suatu pertanggungjawaban, apakah lembaga-lembaga yang ada itu sudah efektif atau belum. Jadi jangan sampai juga ternyata LP itu ternyata lepas dari semuanya. Padahal lembaga-lembaga sudah ada, tadi bentukan presiden, satu. Kemudian dalam KUHP sendiri ada hakim wasmat. Walaupun sekarang kalau kita lihat kajian-kajian itu dia efektif. Nah, sekarang

0: Kan pertanyaannya di era gua baru, di era sekarang apakah tidak efektif? Ini saya kira juga menjadi pertanyaan sendiri, kenapa sampai terjadi permasalahan pemberian fasilitas sejak dulu masih tubuh subur? Apakah karena strukturnya?
1: Baik, itu dia ya Prof. Ya, ini lagi-lagi bukan kali pertama terkuak adanya fasilitas mewah di dalam kawasan lapas. Apakah memang ini benar-benar, ini yang terkuak begitu ya? Artinya apakah ini fenomena gunung es dan masih banyak sebenarnya fasilitas-fasilitas mewah yang tidak terlaporkan di lapas-lapas lainnya? Lalu pertanyaan intinya adalah, bentuk investigasi nyata, investigasi konkret, dan tata kelola seperti apa yang memang sudah seharusnya dilakukan agar kasus serupa ini tidak lagi terulang. Dan ya tadi, keberadaan di lapas ini benar-benar memberikan efek jera.
0: Ya, saya melihatnya bagian dari sistem peradilan pidana, Mbak. Dalam sistem peradilan pidana itu ada mengungkap satu integralistik antara penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan dalam pemeriksaan ataupun lembaga koreksi. Lah, oleh karena itu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, ini harus utuh. Harus utuh. Semuanya harus saling membau, saling mengingatkan dalam suatu konsep pembinaan tadi. Karena bagaimana juga sebagai pembinaan itu akan kembali pada masyarakat. Dalam hal seperti ini akhirnya tidak menjadikan efek jera. Iya kan, kalau kita lihat kan sekarang, kenapa sih tindak pidana Soekarno nggak jera-jera? Ya ternyata di LP sendiri mudah sekali. Ternyata di LP sudah enak sekali, bisa dibeli. Ini kan yang terjadi. Padahal konsep sebagai pembinaan walaupun sekarang berubah dari retributif ke rehabilitatif, tapi tindakan-tindakan terhadap yang kita lihat itu seharusnya ke retributif pembalasan. Tapi karena sebagai tempat itu, ya harusnya tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, sebagai tindakan itu harus tindakan kembali pada integritas. Integritas kepada pelaku yang ada pada LP. Pelaku itu artinya ada subjek-subjek hukum yang bertugas dalam pembangunan masyarakatan punya integritas yang kuat. Jadi integritas jangan sebagai slogan. Sebab kalau kita dilihat di lapas itu, apa slogan yang terkait dengan integritas bebas korupsi itu besar-besar, Mbak. Jangan suap besar-besar. Pertanyaannya ada sampai seperti ini. Lah, inilah yang saya kira pertanyaannya, kenapa sampai terjadi? Apakah karena integritasnya? Apakah gaji kurang? Apakah karena tergiur dari suap yang diberikan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas finansial? Karena kalau kita lihat kasus yang di Cibinong, ini kayaknya napi-napi yang punya finansial yang cukup. Nah, itu sehingga apa-apa yang terjadi mudah kan gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Ditambah integritas kurang, oh ya sudah, plus dan minus jadi begitu.
1: Baik. Kita tentunya sangat menunggu bagaimana kemudian temuan-temuan yang dilakukan atau didapatkan oleh Ombudsman ini bisa dibuka ke publik. Faktanya seperti apa, apa sebenarnya peruntukan fasilitas mewah yang terdapat di lapas kelas 2 Cibinong. Dan jika memang benar ada dugaan transaksi suap termasuk di dalamnya, ini bisa benar-benar ditindak begitu ya Prof ya. Secara nyata dan perbaikan tata kelola juga bisa dilakukan agar hukum ini benar-benar ditegakkan begitu di negara hukum seperti Indonesia. Terima kasih banyak tentunya kepada Prof. Ibnu, guru besar dari Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ibnu Nugroho sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa ya Prof. Kita lalu berbincang kembali. Terima kasih, selamat malam Prof. Kita beralih ke informasi lain, sebanyak 589 warga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menonaktifkan kepala SPPG Bawang dan menghentikan operasional dapur serta membuka kemungkinan sanksi lebih lanjut.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono mengunjungi korban dugaan keracunan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dalam kunjungan itu, Trenggono menyebut setiap terjadi kasus keracunan, kepala dapur akan langsung dinonaktifkan dan operasional dapur dihentikan. Langkah serupa diterapkan pada SPPG Bawang, Kabupaten Batang yang kini tidak beroperasi. BGN masih melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk menentukan tindakan selanjutnya.
3: Setiap ada kejadian keracunan dimanapun, itu kepala dapur ya langsung kita nonaktifkan, kemudian dapur tidak operasional, disuspend. Apalagi sampai dampak seperti ini, ya mungkin suspend berat ya, suspend permanen. Karena sudah, nanti saya cek dulu ya dapurnya, kemudian juga investigasi dari lab ya, dari Dinkes, kemudian dari

0: sampai dari kepolisian ada dokes ya, lapor. Kalau memang itu ya memang ada hal yang kurang benar ya.
1: Renggono menambahkan evaluasi juga dilakukan terhadap distribusi dan konsumsi menu MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar makanan MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat di sekolah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang hingga satu siang mencatat 589 warga di Kecamatan Bawang mengalami dugaan keracunan. Dari jumlah tersebut, 127 orang masih menjalani rawat inap di dua rumah sakit dan 4 puskesmas rawat inap.
2: Makan apa waktu itu?
3: Kalau itu sisa sedikit dimakan anak, terus itu sisanya itu tak makan sama anggur.
4: Buah anggur itu sebetulnya untuk jatah anak ya?
3: Iya, kan terus, anggurnya nggak dimakan, dibawa pulang.
4: Lepak,
3: terus itu tak makan.
4: Makanya hari itu juga?
3: Iya, jam 1 kan pulangnya jam 1.
1: Dugaan keracunan tersebut terjadi setelah distribusi menu MBG pada Selasa. Sejumlah warga mengalami keluhan mulai Rabu sore dan jumlah pasien kemudian bertambah hingga Kamis malam. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
5: Hilangnya 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Hampir 20 hari sejak kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak, baru 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Bengkulu. Jaraknya sekitar 350 km dari lokasi peliputan di Gunung Anak Krakatau. Dan koresponden CNN Indonesia Mardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono kembali ke Pandeglang, Banten untuk merekonstruksi peristiwa ini dari titik awal keberangkatan para jurnalis.
6: Sudah lebih dari 2 pekan sejak 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda 7 September lalu. Sejauh ini 1 orang ditemukan dari lokasi yang amat jauh. Surakman, anak buah kapal berusia 60 tahun ini, ditemukan nelayan pada 12 September di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, atau sekitar 350 km dari Gunung Anak Krakatau. Ia teridentifikasi melalui sampel sidik jari, gigi dan DNA yang cocok dengan putranya. Jenazah Surakman kemudian diterbangkan ke Banten untuk dimakamkan. Kami coba merekonstruksi peristiwa memilukan ini dari titik awal keberangkatan 5 jurnalis.
7: Saya berada di Dermaga Pagedongan, kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Senin 7 September 2026 lalu, 5 jurnalis yang terdiri dari wartawan kantor berita Antara Bagus Hairunas, fotografer senior Merdeka.com Ari Basuki, Firdaus Wajidi yang mewakili Anadolu, Yudhistirno Pranoto dari iNews, serta seorang wartawan lepas Donald Husni berangkat dari dermaga ini pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Mereka menggunakan kapal cepat Arupa Datu 1. Sebagai gambaran, Arupa Datu 1 seperti halnya kapal putih yang berada di belakang saya. Kapal berukuran panjang 7 meter yang dilengkapi dengan 2 mesin penggerak. Mereka bertolak dari dermaga ini menuju ke perairan Selat Sunda, rencananya untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
6: Estimasi perjalanan menuju titik peliputan adalah sekitar 1 jam 45 menit. Kontak via aplikasi WhatsApp masih terjalin pada pukul 14.42 antara Bagus Khairunas dengan rekannya yang berada di Pulau Sebesi. Pukul 15.04, pesan WhatsApp pada Bagus tidak lagi terkirim. 1 jam 26 menit kemudian, Epi, istri dari Herianto yang menjadi pemandu para jurnalis, menerima pesan dari suaminya pada pukul 16.30. Pesan kembali ia terima pada 18.13 yang menunjukkan posisi kapal berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Pukul 18.20, Epi membalas pesan tersebut. Aplikasi WhatsApp menunjukkan tanda centang 2 yang artinya pesan terkirim. Akan tetapi setelah itu tak ada balasan lagi. Senin malam, kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak.
7: Pencarian dimulai pada 8 September 2026 atau 1 hari setelah Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri mengerahkan belasan kapal ke perairan Selat Sunda, kemudian mendekat ke Gunung Anak Krakatau yang saat itu masih berstatus siaga dan bahkan memperluas area pencarian hingga ke perairan Selat Sunda. Saya bersama dengan fotojurnalis CNN Indonesia Sony Sulistiono mengikuti langsung jalannya operasi pencarian di hari ketiga dengan menggunakan kapal perang TNI KRI Krambit. Saat itu kami sampai ke Pulau Sertung, sebuah pulau yang letaknya berseberangan atau terpisah 3 km saja dari Gunung Anak Krakatau. Sayangnya pencarian hari itu tidak membuahkan hasil. Tapi dari sana kami mendapatkan gambaran tentang situasi, bagaimana ketinggian gelombang, kencangnya arus laut dan juga angin, serta aktivitas erupsi yang sebetulnya masih terus terjadi meski dengan intensitas yang semakin melemah. Namun dari sana kami juga menarik satu kesimpulan bahwa operasi pencarian ini bukanlah misi yang mudah.
6: Keluarga kelima jurnalis dan awak kapal terus menanti di posko pencarian. Di saat yang sama, berbagai pertanyaan dan spekulasi mulai bermunculan, termasuk soal kelaikan kapal cepat Arupadatu 1. Saya menemui Sandi Wiyasa, pemilik kapal Arupadatu 1, untuk mencari jawaban.
8: Kapal Arupadatu itu dibuat 2013 di satu galangan kapal namanya Carita Maritim Carita Boat Indonesia.
7: Ini pernah ada kondisi-kondisi trouble seperti misalkan mati mesin atau apapun gitu, Pak?
8: Setahu saya tidak ada. Kita terawat untuk boot, tidak terawat.
7: Oke, artinya layak jalan ya, Pak?
8: Layak jalan.
7: Dokumenan?
8: Dokumen aman. Aman, dari SKK juga kita SIM ya, kalau misalnya dari kapten, kita itu 60 mil lebih. Jujur, kapten tidak memberitahu saya kalau kapal itu berangkat. Saya tidak tahu kalau kapal itu berangkat.
7: SOP-nya gimana?
8: Saya sudah menyerahkan kapal itu dari 2016 pada warta, semuanya ke warta. Jadi nggak melalui saya.
7: Oh, jadi memang tidak perlu berkoordinasi dengan Bapak?
8: Oh, enggak.
7: Kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi nggak, Pak?
8: Komunikasi tidak ada, kita hanya handphone aja.
6: Operasi pencarian dengan skala besar berlangsung 10 hari hingga 18 September, namun belum berbuah hasil signifikan. Meski begitu, penemuan jenazah Surakman di perairan Bengkulu memberi harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu.
9: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu.
7: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
9: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
7: Penemuan jasad Surakman yang kini telah dimakamkan di Pandeglang pada 24 September 2026 kemudian memunculkan sedikit titik terang. Doa dan harapan terus dirapalkan oleh istri dan juga anak-anak dari Ari Basuki, Firdaus, Bagus Hoirunas, Yudhistira Pranoto dan juga Donald Faris, Warta serta Herianto. Ruang ikhlas sebetulnya telah mereka siapkan. Meski demikian, harapan juga belum padam. Semoga para jurnalis dan awak kapal yang tersisa bisa segera ditemukan dan kembali pulang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
5: Kita ke informasi lainnya, tiga jenazah kembali ditemukan di pesisir Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Ketiganya diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembu dan diduga terbawa arus hingga ke perairan Sukamara.
10: Ketiga jenazah ditemukan di lokasi berbeda dengan jarak antar lokasi sekitar 1 hingga 1,5 km. Jenazah pertama ditemukan warga pada Jumat malam 25 September 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di perairan Sungai Raja, Kecamatan Jelai. Jenazah ditemukan dalam kondisi tersangkut di tanaman bakau di tepi pantai. Mendapat informasi tersebut, tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan instansi terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.
11: Jadi penemuan mayat itu tadi ditemukan oleh masyarakat sekitar. Itu awalnya ditemukan sekitar pukul berapa tadi?
12: Sekitar subuh.
11: Jadi untuk tindak lanjutnya, mayat ini dibawa ke rumah sakit RSUD Nawawi Mahmud.

0: Perbedaan data antara tiket atau manifest kapal dengan identitas asli korban menjadi salah satu hal yang harus diverifikasi dalam penanganan korban KM Virgo Transport 8. Namun perbedaan data tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak korban untuk mendapatkan jaminan dan santunan dari PT Jasara Harja. Kepala Cabang PT Jasara Harja Banjarmasin Arkan menjelaskan petugas melakukan verifikasi untuk memastikan identitas korban. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi rumah sakit maupun kediaman korban, serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk operator KM Virgo Transport 8.
1: Tidak ada yang namanya cuti, lalu kita di manifest itu tidak ada yang namanya cuti, lalu kita menuju keluarga korban. Keluarga korban, kita sudah siap bayar, namun sebagai dasar kita untuk membayar itu yang belum ada. Nah, kemudian sedangkan operator ini masih screening dulu.
0: Sementara itu, terkait penanganan bangkai KM Virgo Transport 8, manajemen PT Virgo memastikan proses pengangkatan kapal masih berjalan sesuai rencana. Saat ini, proses masih dalam tahap persiapan, termasuk pemenuhan persyaratan dan perizinan dari pihak terkait. Keputusan pengangkatan kapal atau proses salvage masih menunggu pihak asuransi. Sementara perusahaan membantu melengkapi data yang dibutuhkan pihak asuransi. Pengangkatan kapal menjadi salah satu langkah dalam penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Di tengah proses pencarian korban, keluarga korban bersama aparat kepolisian dan jurnalis juga menggelar doa bersama dan selawatan setiap malam. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8. 5 korban yang teridentifikasi masing-masing Mahmud asal Madiun, Jawa Timur, Ibnu Darmawan, laki-laki 24 tahun, Purkam, laki-laki 64 tahun, serta Dwi Priyambodo, laki-laki 36 tahun. Pada hari ke-13 operasi SAR, tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 11 jenazah dari sejumlah lokasi. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas Special Group dan TNI AL dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kelima jenazah kemudian dievakuasi menuju kapal SAR dan kapal Perang Republik Indonesia sebelum diterbangkan ke Lanut Syamsuddin Nur Banjarbaru untuk selanjutnya diserahkan kepada tim DVI. Dengan temuan tersebut, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest.
2: Untuk total keseluruhan dari 243 orang, bahwa sudah ditemukan sebanyak 161, yang selamat 108, yang meninggal dunia 53, sedang yang dalam pencarian adalah 82.
0: Setiap jenazah yang berhasil dievakuasi selanjutnya diserahkan kepada tim DVI Polda Kalimantan Selatan untuk menjalani proses identifikasi dan pemulangan kepada keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Antara rasa ingin tahu dan peduli, puluhan anak muda nampak antusias ketika mengikuti workshop bahasa isyarat. Informasi selengkapnya kami hadirkan di CNN Indonesia Prime News.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Kamis pagi, kapal induk X Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama ITS Giuseppe Garibaldi.

0: Dengan upacara penurunan bendera Italia, kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi resmi diserahkan kepada Indonesia. Sejumlah pelaut Italia yang mengikuti upacara terlihat terharu, sebab selama 40 tahun kapal ini mengabdi di Angkatan Laut Italia dan menjalankan berbagai misi. Kini, Giuseppe Garibaldi akan berlayar di perairan Nusantara.
1: For this reason, seeing the Italian naval ensign lowering for the last time is for us an emotional moment. But today is not the end of our story. It's the beginning of a new chapter. From today, Giuseppe Garibaldi become Kapal Republic Indonesia's Rijaya, a new flag, a new name, a new crew, and a new mission.
0: Usai penurunan bendera, giliran bendera merah putih dikibarkan. Selanjutnya, selubung nama baru KRI Sriwijaya dibuka. Resmi sudah, kini ITS Giuseppe Garibaldi berganti nama menjadi KRI Sriwijaya.
2: Sriwijaya, kerajaan maritim Indonesia yang tertua, ya, lebih tua dari Majapahit. Nah, makanya dipilih itu, dan itu membawa kejayaan kemaritiman di era masa lalu. Nah, ini harapannya dengan penamaan itu kita akan mengembalikan keemasan atau kejayaan kemaritiman Nusantara seperti yang lalu.
0: Kapal induk KRI Sriwijaya selanjutnya masih harus menjalani retrofit atau perbaikan dan modifikasi agar sesuai dengan operasional TNI Angkatan Laut. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Untuk terus merawat ingatan sejarah perjuangan arek-arek Surabaya, pemerintah kota Surabaya menyelenggarakan teatrikal perobekan bendera berlatar di salah satu hotel bersejarah yang ada di Surabaya. Opera kolosal bertajuk Merah Putih Bertanya tersebut mengisahkan bagaimana semangat dan pengorbanan para pejuang kala itu saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
4: Ratusan warga Surabaya dari berbagai generasi kembali membakar semangat patriotisme lewat drama kolosal Merah Putih Bertanya. Suasana dramatis menyelimuti saat rekonstruksi momen bersejarah paling ikonik di Kota Pahlawan diperagakan, yaitu aksi heroik perobekan kain warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945 silam. Bukan sekedar pertunjukan seni, adegan demi adegan yang diperagakan dengan penuh penghayatan ini menjadi pengingat yang merengkuh sanubari. Di tempat yang sama puluhan tahun lalu, darah dan air mata arek-arek Surabaya tumpah demi mengibarkan sang saka merah putih secara utuh. Pemerintah Kota Surabaya berharap teatrikal ini bisa menjadi lecutan semangat arek-arek Surabaya agar tidak melupakan sejarah dan terus berjuang dalam menghadapi tantangan bangsa masa kini.
5: Kita mengingat betul bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya. Maka perjuangan itu jangan pernah disia-siakan. Kita harus bisa meneruskan perjuangan para pahlawan. Jadi hari ini maknanya warga Surabaya bersatu. Jangan hanya mengumandangkan Indonesia Raya pada waktu upacara, tapi selalu kibarkan bendera merah putih di dalam hati kita. Selagi masih ada kemiskinan, selagi masih ada putus sekolah, selagi masih ada premanisme, maka perjuangan kita tidak boleh berhenti.
4: Para pemain tak sekedar berperan, mereka melebur dengan suasana ruang publik menjadi monumen hidup yang membakar kembali semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Sehingga tak mengherankan teatrikal ini mendapat sambutan positif dari pengunjung.
6: Sebagai warga Surabaya sendiri, ini menarik ya. Untuk kita itu selalu mengingatkan mengenai tentang sejarah, terutama tentang ya saat perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Semoga ya event ini selalu tetap terus berjalan biar bisa membantu warga-warga Surabaya dan masyarakat sekitarnya untuk bisa mengingat mengenai tragedi yang Vietnam.
7: It's really interesting to join this event because I didn't know a lot about the history about the battle in Surabaya. So to be here to see the event makes a lot loose for people. It's really interesting to see, and also as Belanda, it's interesting to see the Dutch flag get down. So, but I'm glad to have witnessed the

0: Teatrikal Merah Putih Bertaja hadir bukan sekedar menjadi panggung kenangan semata. Pemkot Surabaya ingin mengetuk hati warganya bahwa perjuangan belum selesai. Semangat arek-arek Surabaya harus terus dihidupkan lewat karya, kebersamaan, dan kontribusi nyata untuk bangsa. Ya, Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Timnas sepak bola Indonesia meraih poin penuh di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Gol dari Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni membawa Timnas Garuda menang 2-0 atas Singapura.
2: Berhadapan dengan Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK Senayan, Timnas Garuda langsung tampil menekan. Indonesia membuka keunggulan di menit ke-13 lewat gol dari Ragnar Oratmangun, memanfaatkan umpan terukur dari Lukfi Keri. Meski Indonesia memiliki beberapa peluang emas untuk menambah gol, namun skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Singapura harus bermain dengan 10 pemain setelah di menit ke-70 Safuan Baharudin menerima kartu merah. Semenit berselang, Indonesia mendapat hadiah tendangan penalti setelah pemain Singapura melakukan handsball. Ole Romeni yang ditunjuk sebagai eksekutor pun sukses membawa Indonesia unggul 2-0. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia tetap tak berubah.
3: Firstly, big thank you to the fans for the support and energy tonight. We had to take a step, which was to win the match. I think the players, we asked for maximal effort. We anticipated we'd have moments where everything would fit beautifully on the field, and we'd have moments where when the fatigue set in and the players are adapting to the conditions, the jet lag, that they would have to fight through and find their way back together.
4: Yeah, I was really happy to be back with the guys, see all the fans in the stadium. It's always so special to see everyone and to be on the pitch. So now we feel good, got the job done, and excited for the next game.
2: Di pertandingan selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Senin 28 September 2026. Untuk sementara, Indonesia berada di peringkat 2 grup A di bawah Malaysia yang di laga sebelumnya menang 3-0 atas Bangladesh. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, antara rasa ingin tahu dan peduli. Itulah yang menggerakkan generasi muda di Yogyakarta. Sehingga puluhan anak muda nampak antusias ketika ikut dalam workshop bahasa isyarat dalam rangkaian acara pameran karya disabilitas bertajuk Suluh Sumurup Art Festival 2026.
2: Inilah suasana workshop bahasa isyarat di Taman Budaya Yogyakarta. Puluhan anak muda nampak antusias belajar berkomunikasi dengan gerakan jari. Workshop ini digelar dalam rangkaian acara pameran karya disabilitas bertajuk Suluh Sumurup Art Festival 2026. Pameran ini digelar sejak 24 September hingga 2 Oktober mendatang. Workshop ini dihadirkan karena melihat masih minimnya masyarakat yang fasih berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Di sisi lain, dengan kemudahan teknologi, berkomunikasi dengan bahasa isyarat bukan lagi halangan. Dalam workshop ini, para peserta yang mayoritas tak memiliki keterampilan berbahasa isyarat diajak mengenal bahasa isyarat dari tahap paling dasar. Mereka diajak mempraktekkan huruf alfabet hingga percakapan-percakapan dasar.
5: Tujuan aku belajar bahasa isyarat itu karena kakak waktu itu belajar bahasa isyarat dan dia kayak ngajarin aku. Dan aku jadi ikut penasaran karena ternyata setelah aku cobain itu kayak menarik gitu. Dari kosong, karena udah agak lama diajarin kakak, jadi pas belajar di sini itu kayak udah lupa semuanya. Jadi kayak belajar dari nol. Penting sih buat komunikasi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang tuli atau gimana gitu. Iya.
2: Pameran seni rupa ini menampilkan 193 karya dari 131 seniman disabilitas seluruh Indonesia, melibatkan 13 komunitas, sanggar, dan sekolah dari 14 provinsi, diperkuat dengan partisipasi 6 taman budaya se-Indonesia. Pameran ini pun mendapat apresiasi dari para pengunjung.
6: Lihat pameran di ini banyak lukisan-lukisan dari teman-teman difabel. Keren-keren sih, terus juga bagus-bagus, full color. Aku suka banget. Baru pertama kali ini lihat.
2: Pameran Suluh Sumurup sendiri merupakan event reguler unggulan Taman Budaya Yogyakarta bekerjasama dengan Jogja Disability Arts, wadah bagi seniman difabel Yogyakarta. Tahun ini merupakan tahun keempat Suluh Sumurup dihelat.
7: Latar belakangnya itu karena kita melihat banyak teman-teman disabilitas yang melakukan kegiatan seni dan budaya, namun belum ada wadah, belum ada tempat untuk atau ruang ya untuk mereka bisa berekspresi seperti itu. Nah, makanya namanya Suluh Sumurup Art Festival. Suluh itu sendiri adalah api ya, sumurup yang menerangi. Jadi banyak teman-teman, potensi teman-teman disabilitas itu belum dilihat sama masyarakat secara umum.
2: Suluh Sumurup Art Festival 2026 adalah bagian dari rangkaian kegiatan Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia ke-25. Pameran ini hadir sebagai bukti bila seni bisa dinikmati dan terbuka bagi siapa saja, termasuk bagi mereka yang sering dianggap memiliki kekurangan. Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
1: Dari tangan para teknisi ponsel di tanah air, terbuka peluang untuk menunjukkan kemampuan di panggung dunia. Perkumpulan Teknisi Ponsel Indonesia atau TESPOIN akan menggelar final CGC Indonesia 2026 pada 26 hingga 27 September 2026 di kantor Kementerian Tenaga Kerja Jakarta.
2: Bagi sebagian orang, memperbaiki ponsel mungkin terlihat seperti pekerjaan sehari-hari. Namun di balik layar, ada ketelitian, keterampilan, dan pengalaman panjang yang dimiliki para teknisi. Final CGC Indonesia 2026 menjadi puncak kompetisi reparasi ponsel yang kini hadir di Indonesia. Ajang ini tak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga momen bagi para teknisi ponsel Indonesia untuk bersatu, mengasah kemampuan, dan membawa kompetisi teknisi tanah air ke panggung dunia. Seperti Cinta dan Tiara, peserta lomba asal Bali yang berprofesi sebagai teknisi handphone, mengaku dengan mengikuti lomba ini untuk melatih mental dan menambah pengalaman. Serta untuk menunjukkan bahwa profesi teknisi handphone bukan hanya milik kaum pria.
8: Alasan saya mengikuti kompetisi ini, selain melatih mental, saya juga ingin mencari pengalaman. Selain itu juga saya ingin membuktikan sama cewek-cewek lain di luar sana, kalau yang jadi teknisi bukan hanya cowok aja yang bisa, tapi cewek juga bisa. Untuk targetnya ada sih ke depannya. Semoga bisa menang, terus ikut lomba-lomba lagi di luar sana.
9: Keren sih, jadi semua teknisi-teknisi bisa melatih skillnya di sini. Target saya pasti untuk jadi juara.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Nur berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah skill para peserta. Afriansyah juga berharap kedepannya para peserta lomba dapat menghidupi dirinya dengan kemampuan yang dimiliki.
10: Men, mereka ini mempunyai kompetensi dan skill sehingga anak-anak kita tadi punya kreativitas, mereka bisa menghidupi dirinya untuk bekerja, dan mereka sebagai teknisi juga tentunya juga bisa mempunyai counter-counter handphone. Lalu kita juara dunia dan insya Allah tahun ini juga bisa menjadi juara dunia kembali. Dan tentunya teman-teman TESPOIN bisa meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikasi dari teman-teman dari BNSP.
2: Senada dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Nur, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah yang turut hadir membuka acara, menyampaikan dengan kegiatan seperti ini akan membuat khususnya peserta dari generasi muda lebih berkualitas dan memiliki sertifikasi.
11: Tujuannya adalah bagaimana mereka semakin berkualitas, bersertifikasi. Kemudian tidak hanya untuk mengisi kebutuhan yang ada di seluruh Indonesia, Sabang hingga Merauke, tetapi juga bagaimana satu saat teknisi-teknisi ponsel Indonesia ini juga bisa memenuhi kebutuhan regional, internasional, global, begitu. Jadi ini sebuah peluang yang bagus, baik.
2: Kalian para teknisi berawal dari bengkel kecil, namun kini saatnya kalian mereka naik ke panggung dunia. Untuk pemenang 1, 2, dan 3, CGC TESPOIN akan diberangkatkan ke CGC World Cup Grand Final di Guangzhou, China 10-11 Oktober 2026. Jimmy Chandra, Jakarta.
1: Dan informasi dari mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Hujan deras mengguyur ibu kota Thailand, Bangkok pada Sabtu. Kondisi ini memicu banjir di sejumlah ruas jalan hingga menyulitkan warga dan pengendara untuk beraktivitas. Sejumlah warga bahkan harus menerobos genangan air yang cukup dalam dan sejumlah kendaraan juga kesulitan dalam melintasi jalan yang terendam banjir. Beberapa mobil bahkan terlihat hanya menyisakan bagian atas kendaraan di atas permukaan air. Sementara karung-karung pasir dipasang di sejumlah lokasi untuk mencegah air semakin meluas. Departemen Meteorologi Thailand memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bangkok dan sekitarnya. Warga pun diimbau menghindari jalur yang rawan terendam dan pemerintah kota Bangkok telah mengaktifkan langkah penanganan banjir termasuk mempercepat proses pengurasan air dan menyiapkan tempat penampungan. Di Lima, Peru ada sebuah kafe yang menawarkan kopi unik berlukiskan wajah pemimpin umat Katolik Paus Leo ke-14. Kopi ini ditawarkan jelang kedatangan Paus ke Peru. Sementara itu masih dari Peru, kakak beradik yang antusias dengan kedatangan Paus membuat boneka rajutan dan rosario yang terinspirasi dari Paus Leo.
1: Sebuah kafe di Lima, Peru ini menawarkan secangkir kopi dengan latte art bergambar wajah Paus Leo ke-14. Para barista mencoba untuk menggambar di atas susu dengan menggunakan tinta berbahan dasar kakao. Di sini ketelatenan mereka diuji, hingga akhirnya dari goresan-goresan yang dilukis tercipta wajah Paus Leo ke-14. Pemilik kafe Carlos Risco mengatakan inovasi baru ini diminati oleh pelanggan seiring dengan rencana kedatangan pemimpin umat Katolik sedunia itu ke Peru.
2: Y lo hacemos porque nos gusta la recepción que tiene, que los mismos fieles pidan su taza de café con la figura y se alegran cuando tienen la figura en la taza y le disfrutan una taza de café, ¿no?
1: Ini bisa menjadi peluang bagi bisnis lokal mengingat kemungkinan kedatangan umat dari wilayah lain di Peru maupun dari luar negeri. Masih dari Peru, kakak beradik di Chiclayo membuat figur amigurumi atau boneka rajutan dan rosario yang terinspirasi dari Paus Leo ke-14. Karen dan Karina Reyes membuat boneka rajutan yang menggambarkan perjalanan hidup Paus saat beliau masih menjadi uskup Chiclayo. Karya-karya yang ada di sini juga mengingatkan pada momen-momen lain selama menjadi uskup. Karen berharap karya buatannya bisa sampai ke tangan Paus.
3: De verdad que sería una doble bendición que elaborado por mis manos llegue a las manos del Papa y sea bendecido.
1: Paus Leo ke-14 akan melakukan perjalanan apostolik atau kunjungan resminya mulai tanggal 6 hingga 17 November ke Uruguay, Argentina, dan Peru. Ini merupakan kunjungan resmi pertama di Amerika Selatan.
0: Industri film berbasis kecerdasan buatan atau AI tengah berkembang pesat di Cina. Sejumlah pemerintah daerah bahkan berlomba menarik para kreator dan perusahaan AI dengan berbagai insentif yang ada.
4: Dari sebuah komputer, dunia film kini bisa diciptakan dengan bantuan kecerdasan buatan. Inilah proses pembuatan film berbasis Artificial Intelligence Generated Content atau AIGC yang semakin berkembang di China. Salah satunya dilakukan China with Media di Shenzhen. Para kreator menulis instruksi atau prompt, kemudian AI mengubahnya menjadi gambar dan video. Perkembangan ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Sejumlah kota menawarkan berbagai insentif mulai dari sewa kantor yang lebih murah, subsidi tempat tinggal, hingga dukungan daya komputasi.
5: 等等等等，然后第三就是可能更直接的是在一些算力上面，就是现在已经开始有一些地方支持提供我们叫算力券等等，它就是直接给到你一些算力让你去用于。
4: Dengan AI biaya produksi film juga bisa jauh lebih rendah.

0: Nah, teknologi ini juga membuat ide-ide yang sebelumnya sulit diwujudkan kini menjadi lebih mudah. Meski demikian, perkembangan film AI juga memunculkan perdebatan. Para penonton menikmati berbagai film pendek yang dibuat dengan AI, namun sebagian penonton mengingatkan teknologi tidak boleh mengabaikan kreativitas dan hak cipta.
1: 我觉得它真正吸引的还是它自身的创意， AI 只是一个渠道的展现， 但是像有一些它...
0: China sendiri mewajibkan konten yang dibuat dengan AI untuk diberi label. Namun, aturan hak cipta untuk konten AI masih terus berkembang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, industri film AI China kini berada di titik penting. Bukan hanya soal seberapa canggih AI menciptakan film, tetapi juga bagaimana kreativitas, biaya produksi, dan hak cipta dapat berjalan bersama.
2: Di China, sejumlah robot humanoid belajar mengerjakan tugas manusia, seperti mengambil barang hingga membersihkan ruangan, dipelajari oleh robot setiap harinya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Saat ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
4: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
3: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya?
4: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot, seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur.
3: Nah, ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
4: Apa yang dilakukan China menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Teddy Zuhari, Beijing, China.

0: CCTV merekam aksi pencurian pada siang hari di sebuah rumah kosong di perumahan di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah merusak pintu, pelaku berhasil masuk dan mengambil sejumlah barang berharga, di antaranya emas, uang tunai, dan laptop dengan total nilai ratusan juta rupiah. Aksi serupa juga terungkap terjadi di sejumlah lokasi lain, di antaranya Sawangan dan Limo, Kota Depok. Polisi kemudian menangkap A yang berperan sebagai eksekutor pada 20 September di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari tersangka, petugas menyita barang bukti diantaranya obeng minus, mata kunci rumah, hingga pakaian dan helm saat beraksi. Polisi juga mengamankan seorang penadah berinisial Y yang diduga menampung hasil kejahatan.
1: Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2026, tepatnya pada siang hari, di wilayah perumahan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan dari hasil pengembangan, pelaku melakukan aksinya di daerah Sawangan dan Limo, Kota Depok.
0: Pada Jumat, operasi modifikasi cuaca atau OMC Provinsi DKI Jakarta dilakukan. Setelah dua kali diperpanjang, pesawat penyamai kembali diterbangkan dari Bandara Pondok Cabe menyasar awan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Pesawat Cessna 400 terbang menuju sejumlah wilayah diantaranya Bogor dan Tangerang. Sekitar 10 hingga 12.000 feet, bahan semai disebarkan ke awan yang menjadi target. Pelaksanaan OMC turut dipantau anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenet, untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Ia menyebut hasil pelaksanaan OMC perlu dievaluasi, termasuk dampaknya terhadap ketersediaan air baku.
2: Kan selalu mengawal ya, karena memang operasi modifikasi cuaca ini kan menggunakan APBD DKI Jakarta. Tentunya yang dari skema uang rakyat yang harus kita kawal dan harus kita lakukan sebaik-baiknya. Harapan saya hari ini OMC bisa berhasil, bisa menurunkan curah hujan yang banyak.
0: Warga di Kampung Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang mengeluhkan paparan debu dari pabrik pecah batu yang beroperasi tidak jauh dari permukiman. Warga menyebut paparan debu selama 2 bulan terakhir menyebabkan sejumlah keluhan mulai dari sesak napas, tenggorokan sakit, mata perih, hingga iritasi kulit. Warga juga mengkhawatirkan kondisi dinding pabrik yang disebut mulai retak akibat aktivitas produksi. Atas kondisi tersebut, warga telah melaporkan keluhan dan mengirim petisi kepada sejumlah pihak mulai dari RT, camat, hingga instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Tangerang.
3: Kami perih, bahkan sudah ada pengeluhan dari warga itu tenggorokannya sudah sakit ya, itu bahkan debu tersebut sudah mempengaruhi kulit kami. Wah, banyak sekali ya Om, bahkan kami menyapu nih dalam waktu 30 menit ataupun 60 menit itu debunya sudah sangat tebal sekali.
0: Warga berharap pemerintah Kota Tangerang menindaklanjuti keluhan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Aktivitas industri dekat permukiman memang berpotensi mengganggu kenyamanan warga sekitar ya, apalagi yang tadi pabrik pencacah batu. Nah, infonya sih warga mempertanyakan legalitas pabriknya karena beroperasi di tengah lingkungan padat penduduk begitu. Kebayangkan emisi abu dan partikel debu dari proses penggilingan batu masuk ke area permukiman bisa mengganggu pernapasan, ngotorin rumah, dan jadi polusi suara juga karena bising gitu ya. Yuk, bisa yuk Pemkot Tangerang duduk bareng warga dan pemilik pabrik, rebukan dan cari solusi terbaik. Jadi geliat ekonominya tetap jalan, warga sekitar juga nyaman. Dan beragam peristiwa khas redaksi malam lain kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Lima hari pasca banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana normalisasi aliran sungai agar bencana serupa tidak terjadi di masa mendatang. Berikut catatan John Eddy Kambang, jurnalis Transmedia dari Arosuka, Solok.
1: Nah, pada malam Senin saat kejadian itu, air datang dari puncak perbukitan di sana membawa material bebatuan besar-besar ini termasuk material lumpur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kawasan perkantoran, ini ada beberapa kantor dinas instansi. Sementara di samping kiri ini adalah kawasan perumahan milik warga yang juga hancur akibat banjir bandang.
2: Banjir bandang atau galado rusak belasan kantor dinas instansi yang terletak di kompleks Pemkab Solok, di mana di sana juga terdapat kantor bupati dan gedung DPRD. Kondisi itu menyebabkan aktivitas perkantoran lumpuh.
1: Dan ini adalah salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Solok yang ikut rusak akibat banjir bandang ini. Setidaknya tercatat ada 12 perkantoran yang ada di kompleks Bupati Solok ini yang saat ini terendam material lumpur. Dan aktivitas kegiatan pemerintahan praktis lumpuh.
2: Proses perbaikan dan evakuasi barang-barang di perkantoran masih terus dilakukan. Banyaknya material menjadi kesulitan tersendiri. Di luar itu, pekerjaan besar saat ini adalah bagaimana melakukan normalisasi sungai. Pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS 5 Sumatera saat ini berupaya memperbaiki sumbatan-sumbatan sedimen di hilir sungai. Selain menggunakan alat berat, BWS juga melakukan pengurusan air menggunakan 5 unit pompa kapasitas besar. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi banjir susulan yang mengancam jalur Provinsi Padang Solok.
3: Nah, kami di sini mendapat tantangan karena memang sedimentasi luar biasa. Di sini kita bertemu dengan drain cover yang tersumbat. Kami sudah 2 kali 24 jam mencoba memompa air, tapi karena padatnya sedimen di dasar sungai, itu tidak bisa.
1: Ini nah, sebenarnya sungai ini ya?
3: Ini sungai, Pak. Jadi sekarang sedang tersumbat, di atas kita pindahkan alirannya. Okay. Nah, kenapa ini menjadi fokus perhatian kami? Karena ini merupakan jalan lintas. Dikhawatirkan kalau tidak cepat kita penanganan, terjadi banjir susulan sesuai ramalan, itu akan menimbulkan korban yang lebih besar lagi.
2: Banjir bandang bukan hanya merusak infrastruktur, perumahan, dan berbagai fasilitas lainnya, namun juga menyebabkan 6 korban. 4 orang selamat, sementara 2 lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
1: Baik Wakil Presiden maupun pihak BNPB mewanti-wanti Pemkab Kabupaten Solok agar pemulihan dan penanganan bencana ini bisa dilakukan secara cepat, tidak menunggu masa 14 hari berakhir. Walaupun pemerintah Kabupaten Solok sudah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari, diharapkan proses pemulihan dan pembenahan segala infrastruktur yang rusak bisa dilakukan sesegera mungkin. Jadi di Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
0: Berikutnya tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi langsung kondisi lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil sementara investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada dalam video sidak Ombudsman, namun kini sudah berpindah tempat. Sejauh ini pemeriksaan telah dilakukan terhadap 52 warga binaan dan akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan terhadap 54 pegawai lapas. Proses pemeriksaan akan terus dilakukan selama beberapa hari ke depan untuk menemukan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas dalam lapas kelas 2 A Cibinong. Selain melakukan investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di lingkungan lapas.
4: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara.
0: Api biru muncul di Kawah Baru Gunung Api Papandayan Garut, Jawa Barat 2 hari terakhir. Sementara di Jambi, pria pelaku penyiraman air keras terhadap seorang wanita hingga meninggal dunia ditangkap polisi. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
5: Inilah penampakan api biru yang muncul di Kawah Baru Gunung Api Papandayan Garut, Jawa Barat 2 hari terakhir. Visual yang diabadikan pendaki membuat heboh masyarakat. Tak sedikit yang mengaitkan dengan aktivitas vulkanologi. Petugas pos pantau pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG Gunung Papandayan melakukan pengawasan dan penelitian. Fenomena langka ini biasanya muncul di kawah utama, namun kali ini berada dekat dengan jalur pendakian. Tugas pos pantau PVMBG Papandayan juga memastikan status gunung api Papandayan masih tetap normal, tidak terdapat peningkatan vulkanik maupun seismi vulkanik.
6: Saat ini, kemarin kan tadi malam itu kita sudah mengecek lokasi dan juga sudah ini. Jadi sekarang tinggal menunggu hasilnya dari tim peneliti itu untuk apakah ini faktor alam atau faktor dari luar gitu.
5: Dampak keluarnya api biru di Kawah Baru, kini jalur pendakian dari pos 4 sampai ke pos 7 ditutup sementara. Wisatawan dilarang mendekat karena aktivitas kawah sedang dalam pengamatan dan penelitian tim geologi. Wisatawan hanya diperbolehkan menikmati kolam air hangat hingga taman bunga. Inilah detik-detik evakuasi 3 orang pekerja yang tertimbun material longsoran proyek talut di Lempong Sari, Ngaglik, Sleman. Sebelumnya, Sabtu pagi ketika pekerja tengah melakukan penggalian di tepi sungai, tiba-tiba material tanah dari tebing setinggi 15 meter longsor. Ketika pekerja sempat terkubur material longsoran selama beberapa saat. Beruntung, 3 pekerja ini berhasil dievakuasi oleh relawan gabungan. Lantaran mengalami sejumlah luka, ketiganya dilarikan ke rumah sakit UGM Sleman untuk mendapatkan perawatan medis.
7: Mereka sedang melakukan pekerjaan untuk di pinggir kali untuk bangkitnya. Ya, talut untuk finishing talut. Selanjutnya terjadi longsoran dan mereka tertimbun 3 orang.
5: Tim gabungan kepolisian menangkap S, pria yang diduga menyiram seorang perempuan dengan cairan air keras hingga korban meninggal dunia di kawasan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Kamis malam. Sebelumnya penyiraman air keras menimpa korban KI pada Sabtu malam 15 Agustus di Jalan Lingkar Selatan 2, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Saat korban melintas, pelaku tiba-tiba menyiramkan cairan ke arah wajah dan tubuh korban. Usai kejadian, korban berhenti dan meminta pertolongan kepada penjaga warung di sekitar lokasi. Setelah menjalani perawatan selama 10 hari di rumah sakit, korban meninggal dunia akibat luka serius yang dialaminya. Polisi menyebut korban dan pelaku telah menjalin hubungan selama 7 tahun dan disebut telah menikah siri setahun lalu. Namun dalam 2 bulan terakhir, korban mulai menghindari pelaku dan memutuskan hubungan karena pelaku diketahui korban telah memiliki istri.
8: Motif kejahatan, dendam atau sakit hati korban menceraikan diri sepihak terhadap pelaku. Modus operandi, pelaku telah merencanakan untuk melakukan tindakan menyiram air keras kepada korban dengan cara pelaku telah mengikuti korban dari tempat korban bekerja sampai di TKP.
5: Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, ratusan warga Rorotan Kirana Legacy Cilincing Jakarta Utara menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pembangunan depo kontainer di kawasan tempat tinggalnya. Penolakan ini dilakukan lantaran tidak ingin ke depan kenyamanan warga terganggu dengan adanya aktivitas bongkar muat barang. Salah satu perwakilan warga mengatakan aksi tersebut sesuai dengan Pergub nomor 31 tahun 2022 terkait dengan rencana detail tata ruang wilayah di DKI Jakarta. Berdasarkan peraturan, area yang akan dibangun depo kontainer ini tidak sesuai dengan peruntukannya karena merupakan area permukiman.
9: Kalau kita menilik dari peraturan tadi, Pak, Pergub nomor 31 tahun 2022 yang menyatakan di situ adalah area kita adalah area pemukiman, bukan area tempat pembangunan depo kontainer. Dan juga di sini rencana waktu itu blueprintnya adalah rencananya adalah pemukiman, kemudian ada sarana komersial, ada ruang terbuka hijau, ada CBD.
5: Apabila tuntutan dan aspirasi ini tidak ada tindak lanjut serta kejelasan dari otoritas terkait, warga akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi terkubur dan kaki terikat di sebuah lapangan di Jambi. Diduga korban dibunuh dan sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu. Sementara itu, warga salah satu kampung di Tangerang digegerkan penemuan kerangka manusia yang berserakan di sebuah lahan kosong.
10: Ini tulang belulang nih guys, asli.
11: Warga Kampung Sondol, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong pada Kamis lalu. Kerangka berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan berusia 50 tahun dan ditemukan dalam kondisi berserakan. Kerangka ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Warga tersebut langsung melapor ke Ketua RT dan diteruskan ke Polsek Pasar Kemis.
12: Dengan adanya informasi tersebut, Polsek Pasar Kemis melakukan koordinasi ya dengan unit identifikasi Polres Tangerang dan pihak RSUD. Setelah itu dilakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP betul ditemukannya kerangka tulang.
11: Kerangka tersebut telah dievakuasi ke RSUD Balaraja Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Sementara itu, warga desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, Jambi, juga dikagetkan dengan temuan sesosok jasad di dalam sebuah lubang di tanah lapang. Jasad tersebut ditemukan terkubur dalam kondisi kaki terikat. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang sedang berburu burung pada Kamis malam. Bocah tersebut curiga dengan adanya tanah berlubang yang mengeluarkan aroma tak sedap. Bocah tersebut langsung melapor ke warga setempat dan polisi. Tim Inavis Polres Batanghari yang datang langsung membongkar tanah hingga menemukan sesosok jasad laki-laki dan langsung mengevakuasinya ke RSUD Hamba Muara Bulian. Pada Jumat dikonfirmasi jika jasad tersebut adalah Kasmiadi, warga RT 13 Kampung Baru yang hampir selama 2 pekan dinyatakan hilang.
13: Saya dapat berita ada mayat di RT 4 itu selepas isya. Saya sudah masuk kamar, kemudian anak saya yang perempuan ngasih kabar, Pak, di Facebook ada penemuan mayat, mungkin om soalnya om ini tanda-tandanya katanya badannya kecil tapi tidak boleh nengok. Datanglah polisi dari kepolisian itu. Kami panggilnya Mas Agus, ada di lumayan, ciri-cirinya satu dirado. Cerita atau cerita lagi, giginya.
11: Petugas dari Polres Batanghari belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad ini. Petugas masih menunggu penyelidikan maupun hasil otopsi tim forensik Polda Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keindahan alam dan kekayaan budaya Bali menarik minat seniman mancanegara untuk membuat karya di Pulau Dewata. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
14: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
14: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
0: Pulau Bali dengan kekayaan alam serta tradisi dan budayanya menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik minat wisatawan. Keunikan Bali juga menjadi pertimbangan produser mancanegara dalam memilih lokasi syuting film maupun video klip.
11: Keindahan alam serta tradisi dan budaya Bali menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun produser mancanegara. Pantai, pegunungan hingga persawahan menjadi sejumlah lokasi yang menawarkan latar visual untuk produksi audiovisual. Di kawasan Sanur, keindahan pantai dan suasana budaya Bali menjadi bagian dari latar syuting video klip musisi India. Produser rumah produksi Maharaja Music asal India, Aswin Maharaj memilih Sanur dan Ubud sebagai lokasi syuting dua lagu, yakni Matuhi Hera 2 dan Shiv Shankar. Alasannya karena di Sanur dan Ubud itu terdapat lokasi yang sesuai dengan konsep video klip.
16: I guess what you call is the location just came up subconsciously, and Sanur was also a beautiful spot too. It falls exactly, gives the essence of the song here.
11: Dalam produksi video klip ini, sang produser juga melibatkan talenta lokal. Julia Purbayu, salah satu talenta lokal yang terlibat, mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya dalam produksi video klip.
17: Iya, ini pertama dan agak berat karena di panas terik matahari. Tapi asik, pengalaman yang sangat menyenangkan.
11: Sementara itu, seniman India Asutos Rathod menilai Bali memiliki keunikan tradisi dan budaya serta keterkaitan spiritual dengan Dewa Siwa.
18: And it's a special and memorable moment, you can say, because it's an extremely thrilling and incredible experience as we are here, and because Bali has, you know, a deep spirituality connections with Lord Shiva, and it feels so blessed and grateful, and I'm enjoying.
11: Lagu India berjudul Matu Hera 2 didedikasikan untuk para ibu, termasuk ibu artis Tersi Fernandes yang telah meninggal dunia. Sementara Shiv Shankar merupakan lagu religi yang mengangkat tema Dewa Siwa. Mahalia Ros, Denpasar, Bali.
0: Hari pertama gelaran Festival Musik Lintas Genre Pesta Pora yang digelar di JIE Expo Kemayoran Jakarta Pusat sukses dipadati pengunjung. Sejumlah penampilan spesial berhasil memeriahkan suasana festival, mulai dari goyangan King Nasar hingga penampilan penuh nostalgia dari Chris Patti dan mantan vokalisnya Semi Simorangkir.
19: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, yeah. Kemeriahan gelaran Pesta Pora hari pertama langsung terasa pada waktu penyanyi dangdut King Nasar tampil habis-habisan membawakan lagu-lagu hits dangdut seperti lagu 5 menit lagi yang sukses membuat seluruh penonton bergoyang dan bernyanyi bersama. Aksi panggungnya yang unik, memukau dan penuh energi selalu berhasil menjadi daya tarik tersendiri yang menggebrak suasana festival. Bahkan ia pun juga tampil interaktif dengan fansnya.
2: Menariknya, busana dengan desain ala karosel berwarna merah putih yang ia kenakan menambah keunikan tersendiri. Tak kalah memukau, grup band Krispatih juga tampil dengan setlist atau daftar

0: karakter lagu lawas yang berkolaborasi dengan mantan vokalisnya Semi Simorangkir, menciptakan gelombang nostalgia yang kuat. Ditambah lagi, Semi juga membawakan lagu-lagu hits lawas milik Kris Patih seperti Mengenangmu hingga Aku Harus Jujur.
1: Seru banget.
2: Caranya banget, parah.
1: Pecah. Performance terhot ya.
3: Dia bakal pakai baju
1: kan. Enggak sih.
2: Heboh banget. Apa ya? Kayak sepanjang perform deh.
1: Iya.
2: Atraktif banget ya.
1: Iya.
2: Atraktif banget, parah.
1: Semi abis ini. Iya. Karena
2: lagu-lagunya ya.
1: Lagu-lagunya banyak yang relate soalnya sama lagunya.
4: Iya, salah satunya King Nasar sih dari sekian banyak penampil yang ada, karena kan banyak juga ya penampil yang ada di sini. Dan menurutku Pesta Pora juga banyak banget talenta-talenta muda yang baru, dan sekarang juga salah satu wadah buat musisi-musisi muda yang tampil juga. King Nasar keren dengan signature-nya. Tahun ini pakai lollipop, tahun lalu kan dia pakai mermaid, kebetulan aku udah nonton juga. Jadi ya keren tetap dengan signature-nya dia, dengan gaya dia yang heboh, keren banget buat King Nasar.
5: Untuk merekamnya sejajar dengan mata.
4: Seperti mati lampu sih, pada akhirnya tetap lagu signature-nya dia kan itu. Dan pada akhirnya juga ya seperti mati lampu, di mana-mana dia pasti ada dan pasti heboh sih.
0: Tak kalah memukau, sejumlah penampil seperti grup band asal Bandung The Chang Chuters juga berhasil menghibur para penonton dengan aksi panggungnya. Kejutan pun juga ditampilkan grup band rock netral yang turut menghadirkan aktor Tora Sudiro dalam penampilannya. Adi Dwi Nanda, Denny Irfan, Jakarta.
6: Butuh keseimbangan kekuatan dan kerja sama ekstra, pasalnya dalam tradisi ikonik di Barcelona ini puluhan orang harus bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Sementara hamparan warna-warni yang tersusun dari 300.000 bunga dahlia menyulap alun-alun di Bradford, Inggris menjadi karpet bunga raksasa. Informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi malam. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.
7: Wah, menara yang satu ini bukan sembarang menara ya. Menara ini dibangun dari susunan manusia yang disusun menjulang. Ya, menara unik satu ini menarik perhatian warga. Ratusan warga memadati balai kota Barcelona, Spanyol untuk menyaksikan tradisi budaya ikonik di mana orang-orang bergabung untuk membentuk menara manusia bertingkat pada Kamis. Satu persatu peserta yang disebut Castellers naik dan bertumpu di pundak rekan mereka. Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerja sama ekstra. Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Atraksi ini dinyatakan berhasil ketika seorang anak berhasil memanjat hingga bagian paling atas menara lalu melambaikan tangan kepada penonton. Tradisi kastel sendiri telah masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Alun-alun kota Bradford di Inggris berubah menjadi kanvas bunga raksasa. Sekilas memang tampak seperti karpet ya, namun hamparan warna-warni ini tersusun dari ratusan ribu bunga segar. Dari udara, pola indah perlahan terbentuk saat para relawan menata bunga dan kelopak satu persatu mengikuti desain yang telah disiapkan oleh seniman lokal Shiraz Ali. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 300.000 bunga dahlia digunakan untuk membentuk karya seni sepanjang 29 meter ini. Karpet ini terinspirasi dari acara serupa di Belgia yang telah digelar sejak tahun 1970-an. Karya ini dapat dinikmati publik hingga Minggu 27 September.

dan jaminan dan santunan kepada korban KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin. Perbedaan nama pada tiket atau manifest dengan identitas asli korban tidak serta-merta menggugurkan hak santunan sepanjang identitas korban dapat diverifikasi melalui proses penelusuran petugas. Saya Rosalyn Hyuna menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu pagi. Jenazah guru dimakamkan di pemakaman umum Karet Bifak di sebelah makam ibunya Fatmawati. Buntut temuan klaster mewah di Lapas Cibinong, 5 pejabat struktural Lapas Cibinong diperiksa dan dinonaktifkan. Hingga kini tim pemeriksa telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Aksi teatrikal perobekan bendera berlatar belakang hotel bersejarah digelar di Surabaya Sabtu pagi. Opera kolosal ini sebagai refleksi peristiwa perobekan bendera Belanda yang terjadi pada 19 September 1945.

0: Pemirsa, 5 hari pasca banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menormalisasi aliran sungai agar bencana serupa tidak terjadi di masa mendatang. Dan berikut laporan Jonedi Kambang, jurnalis Transmedia dari Aros Suka Solok.
1: Pada malam Senin saat kejadian itu, air datang dari puncak perbukitan di sana, membawa material bebatuan besar-besar ini, termasuk material lumpur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kawasan perkantoran, ini ada beberapa kantor dinas instansi. Sementara di samping kiri ini adalah kawasan perumahan milik warga yang juga hancur akibat banjir bandang.
2: Banjir bandang atau galodo merusak belasan kantor dinas instansi yang terletak di kompleks Pemkab Solok, termasuk kantor bupati dan gedung DPRD. Akibatnya, aktivitas perkantoran pun kini lumpuh.
1: Dan ini adalah salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Solok yang ikut rusak akibat banjir bandang. Setidaknya tercatat ada 12 perkantoran yang ada di kompleks bupati Solok ini yang saat ini terendam material lumpur, dan aktivitas kegiatan pemerintahan praktis lumpuh.
2: Proses perbaikan dan evakuasi barang-barang di perkantoran masih terus dilakukan. Banyaknya material menjadi kesulitan tersendiri. Sementara itu, pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 5 juga terus berupaya memperbaiki sumbatan-sumbatan sedimen di hilir sungai. Selain menggunakan alat berat, petugas juga melakukan pengurasan air menggunakan 5 unit pompa kapasitas besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan yang mengancam jalur provinsi antara Padang Solok.
3: Kita berada di Batang Baliang namanya. Posisi ini adalah titik ketiga kami menamakan dari rencana tanggap darurat kita. Jadi kegiatan banjir, pengendalian banjir kita kemarin mulai dari komplek kantor bupati, ini muaranya. Nah, kami di sini mendapat tantangan karena memang sedimentasi luar biasa. Di sini kita bertemu dengan drain culvert yang tersumbat. Kami sudah 2 kali 24 jam mencoba memompa air, tapi karena padatnya sedimen di dasar sungai, itu tidak bisa.
1: Ini nah, sebenarnya sungai ini ya?
3: Ini sungai, Pak. Jadi sekarang sedang tersumbat, di atas kita pindahkan alirannya. Nah, kenapa ini menjadi fokus perhatian kami? Karena ini merupakan jalan lintas. Dikhawatirkan kalau tidak cepat kita penanganan, terjadi banjir susulan sesuai ramalan, itu akan menimbulkan korban yang lebih besar lagi.
2: Banjir bandang atau galodo yang menerjang Solok terjadi pada Senin 21 September lalu. 6 orang menjadi korban dalam musibah ini. 4 orang ditemukan selamat, sementara 2 korban lainnya ditemukan meninggal dunia. Upaya pemulihan diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, meskipun masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari.
1: Baik Wakil Presiden maupun pihak BNPB mewanti-wanti Pemkab Kabupaten Solok agar pemulihan dan penanganan bencana ini bisa dilakukan secara cepat, tidak menunggu masa 14 hari berakhir. Walaupun pemerintah Kabupaten Solok sudah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari, diharapkan proses pemulihan dan pembenahan segala infrastruktur yang rusak bisa dilakukan sesegera mungkin. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
0: Pemirsa, kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno, Guruh Soekarno Putra. Pagi ini Guruh meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu terakhir.
4: Kalau kamu jadi
0: Guruh Soekarno Putra meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Kabar duka disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya. Guruh dikabarkan wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Sejak muda, Guruh dikenal dengan bakatnya di dunia seni dan mendirikan grup kesenian Suara Mahardika serta GSP Production. Dalam dunia politik, Guruh bergabung dengan PDI pada 1982 dan berlanjut ke PDIP pada 1999 hingga saat ini. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 sampai 2024 dari Dapil Jawa Timur. Dan pada Sabtu pagi, sejumlah tokoh dan aktris sudah berdatangan untuk melayat ke rumah duka. Sejumlah elit PDI Perjuangan terlihat, diantaranya Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Putih Guntur Soekarno, hingga Jarod Saiful Hidayat. Hadir pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sejumlah selebritas tanah air juga tampak datang ke rumah duka. Para kerabat dan sahabat mengaku sangat kehilangan dengan berpulangnya guru Soekarno Putra. Pemirsa, rombongan pengantar jenazah guru Soekarno Putra tiba di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat Sabtu siang. Guru dimakamkan tepat di samping pusara sang ibu Fatmawati. Dengan diiringi tahlil, ratusan keluarga, kerabat dan masyarakat umum mengantar almarhum guru Soekarno Putra ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat. Tampak duduk di barisan depan Megawati Soekarno Putri, Sukmawati dan Guntur Soekarno Putra yang merupakan kakak kandung guru. Selain itu, sejumlah tokoh menteri dan tokoh PDI Perjuangan turut mengantarkan jenazah putra bungsu proklamator kemerdekaan tersebut. Di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno yang juga bertindak sebagai perwakilan keluarga.
4: Atas nama keluarga besar Bung Karno, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran, doa, dan penghormatan yang diberikan kepada Mas Guru. Hari ini Indonesia kehilangan seorang seniman besar. Indonesia kehilangan seorang maestro budaya. Keluarga besar PD Perjuangan kehilangan seorang pejuang partai. Dan kaum marhainis kehilangan salah seorang yang sepanjang hidupnya tetap membawa keyakinan tentang keberpihakan kepada rakyat. Mas Guru adalah putra Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Tetapi ia tidak memilih hanya hidup di bawah kebesaran nama orang tuanya. Dia memilih menciptakan jalannya sendiri. Dan jalan itu bernama kebudayaan. Mas Guru mencintai Indonesia dengan cara yang sangat indah. Dia tidak hanya berbicara tentang Indonesia. Ia menyanyikannya. Ia menciptakan panggung untuknya. Ia menggali kekayaan tradisinya. Dan dia mempersembahkan hidupnya untuk kebudayaan Indonesia. Mas Guru, hari ini panggung dunia benar-benar menutup tirai untuk Mas. Tidak ada lagi lampu yang harus dinyalakan. Tidak ada lagi panggung yang harus dipersiapkan. Selamat jalan, Mas Guru. Terima kasih telah menjadi seniman besar bagi Indonesia. Terima kasih telah menjadi maestro budaya yang mengajarkan kepada kita bahwa modernitas tidak harus membuat bangsa ini kehilangan akar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kehilapan. Selamat jalan, Mas Guru. Pulanglah dengan tenang.
0: Dan kita langsung menuju ke TPU Karet Bivak. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nikaira Amar. Baik,

0: Selamat sore Khaira, bagaimana prosesi pemakaman Guru Soekarno Putra tadi dan siapa saja yang sudah hadir sejauh ini?
1: Ya, selamat sore Rosa, suasana terkini dari tempat peristirahatan terakhir almarhum Guru Soekarno Putra bisa dilihat. Mungkin penyelenggaraannya memang sudah selesai dan juga para pelayat yang mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir juga sudah banyak yang kembali pulang. Namun hingga saat sekarang ini tempat kami berada di sini, kami masih melihat beberapa masyarakat yang terus berdatangan untuk mendoakan jenazah dan juga di depan makam beliau begitu ya. Kalau bisa kita kelas balik sebelumnya, almarhum menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Siloam pada usia 73 tahun setelah sebelumnya berjuang untuk melawan penyakitnya. Dan juga untuk penyelenggaraan jenazah pada pagi hari tadi maksud saya sudah diselenggarakan di rumah duka tepatnya di Jalan Sriwijaya Jakarta Selatan. Dan setelah itu dari Jalan Sriwijaya Jakarta Selatan baru dibawa ke lokasi ini di tempat Taman Pemakanan Umum Karet Bifak tepat di sebelah ibunda beliau yakni Fatmawati. Dari saat pemakaman berlangsung sangat khidmat gitu, momen harus sangat terpancar dari setiap prosesi pemakaman. Dan saat tadi proses penaburan bunga diawali dari Megawati Presiden ke-5 RI, mantan Presiden ke-5 RI yang terlebih dahulu menaburkan bunga di lokasi dan juga seterusnya diteruskan oleh Puan Maharani dan juga keluarga lainnya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan juga berdasarkan pemantauan kami sejak awal penyelenggaraan jenazah tadi hingga proses pemakaman, beberapa tokoh-tokoh yang hadir terdiri dari beberapa orang ya, yakni dari keluarga Soekarno, keluarga besar Soekarno maksud kami, dan ada Ibu Megawati, Puan Maharani, Guru Guntur Soekarno Putra dan Sukmawati, dan juga ada Handai Tolan dan juga tokoh-tokoh politik diantaranya Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto, mantan Menteri Agama periode 2014 sampai 2019, ada Lukman Hakim, ada Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Roy Suryo, tentunya juga ada Gubernur dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dalam penyelenggaraan dan juga pemakaman tadi Rano Karno juga sempat menyampaikan ungkapan duka di mana beliau mengatakan bahwasanya dengan berpulangnya Guru Soekarno pada hari ini Indonesia kehilangan maestro budaya, pejuang partai dan juga seniman besar Indonesia. Almarhum berjuang selama hidupnya untuk mempersembahkan hidupnya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Tidak hanya itu, kami juga tadi melihat beberapa selebritas tanah air yang ikut hadir, di antaranya ada penyanyi senior Denny Malik hingga Thomas Djorghi dan juga aktor begitu ya, ada Arumi Basin dan lainnya. Namun jika kita kilas bagaimana perjalanan karir dari seorang Guru Soekarno, Guru Soekarno adalah seorang maestro Indonesia di mana karyanya sangat dikenang dan juga banyak sekali dan juga mengharumkan nama Indonesia, di mana ada lagu-lagu yang populer yang dibuat oleh Guru Soekarno di antaranya Galih dan Rata, Lengga Puspita, Melati Suci dan bahkan Renjana yang memenangkan festival lagu populer nasional yang dikirim ke Tokyo, Jepang. Tidak hanya itu, Guru juga berkarir di dunia politik yang politikus PDI Perjuangan dan juga aktif sebagai kader dan tokoh partai serta pernah menjadi pada periode 1992 hingga 1997 serta 99 hingga 2024. Mungkin hari ini fisik dari Guru Soekarno Putra tidak lagi kita lihat dan juga tidak bersama lagi di antara kita, namun karya-karya dan juga dedikasi untuk bangsa dan negara akan selalu dikenang dan juga membekas di hati masyarakat Indonesia. Itu yang dapat saya laporkan kembali ke studio, Ocha.
0: Iya, baik, terima kasih atas informasinya sudah dihadirkan langsung oleh Mikaira Amar. Terima kasih banyak dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu pagi. Pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti temuan Ombudsman RI yang menemukan kamar dengan fasilitas mewah di kompleks permasyarakatan tersebut. Hasil sementara investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, Tim Itjen Imipas menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada dalam video sidak ORI namun kini sudah berpindah tempat. Tim investigasi menyebut perubahan tersebut menjadi objek pemeriksaan mendalam bagi sejumlah pihak di dalam lapas. Hingga kini tim pemeriksa telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Pemeriksaan juga menyasar temuan seperti minuman keras, tempat fitness, serta sejumlah barang dan fasilitas yang disebut dalam temuan ombudsman. Sebagai langkah awal, di mana 5 pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa pihak yang bertanggung jawab, sekaligus memperbaiki tata kelola di Lapas kelas 2A Cibinong.
2: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini.
0: PT Jasara Harja memastikan tetap memberikan jaminan dan santunan kepada korban KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
3: Film dan 2 cerita yang mengundang banyak pertanyaan. 4 jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
4: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
3: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
5: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh it's a very complex relationship.
3: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, PT Jasara Harja memastikan tetap memberikan jaminan dan santunan kepada korban KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin. Sementara tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.
2: Perbedaan data antara tiket atau manifest kapal dengan identitas asli korban menjadi salah satu hal yang harus diverifikasi dalam penanganan korban KM Virgo Transport 8. Namun perbedaan data tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak korban untuk mendapatkan jaminan dan santunan dari PT Jasara Harja. Kepala Cabang PT Jasara Harja Banjarmasin Arkan menjelaskan, petugas melakukan verifikasi untuk memastikan identitas korban. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi rumah sakit maupun kediaman korban, serta berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk operator KM Virgo Transport 8.
3: Tidak ada yang namanya tuti, lalu kita di manifest juga ada yang namanya tuti, lalu kita menuju keluarga korban. Keluarga korban, kita sudah siap bayar. Namun, sebagai dasar kita untuk membayar itu yang belum ada. Nah, kemudian sedangkan operator ini masih screening dulu.
2: Sementara itu, terkait penanganan bangkai KM Virgo Transport 8, manajemen PT Virgo memastikan proses pengangkatan kapal masih berjalan sesuai rencana. Saat ini proses masih dalam tahap persiapan, termasuk pemenuhan persyaratan dan perizinan dari pihak terkait. Keputusan pengangkatan kapal atau proses salvage masih menunggu pihak asuransi. Sementara perusahaan membantu melengkapi data yang dibutuhkan pihak asuransi. Pengangkatan kapal menjadi salah satu langkah dalam penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Di tengah proses pencarian korban, keluarga korban bersama aparat kepolisian dan jurnalis juga menggelar doa bersama dan solawatan setiap malam. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8. 5 korban yang teridentifikasi masing-masing Mahmud asal Madiun, Jawa Timur, Ibnu Darmawan laki-laki 24 tahun, Purkam laki-laki 64 tahun, serta Dwi Priyambodo laki-laki 36 tahun. Pada hari ke-13 operasi SAR, tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 11 jenazah dari sejumlah lokasi. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas Special Group dan TNI AL dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. 5 jenazah kemudian evakuasi menuju kapal SAR dan kapal perang Republik Indonesia sebelum diterbangkan ke Lanut Syamsuddinur Banjarbaru untuk selanjutnya diserahkan kepada tim DVI. Dengan temuan tersebut, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest.
4: Data untuk total keseluruhan dari 243 orang bahwa sudah ditemukan sebanyak 161, yang selamat 108, yang meninggal dunia 53, sedang yang dalam pencarian adalah 82.
2: Setiap jenazah yang berhasil dievakuasi selanjutnya diserahkan kepada tim DVI Polda Kalimantan Selatan untuk menjalani proses identifikasi dan pemulangan kepada keluarga. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8, kita telah tergabung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta di Banjarmasin. Baik, selamat sore Risanta. Bagaimana perkembangan terbaru pencarian korban sampai dengan saat ini? Apakah ada korban yang kembali dievakuasi atau ditemukan?
5: Ya, selamat sore. Dapat kami laporkan bahwa sore hari proses dari pencarian terhadap korban di hari ke-14 ini masih berlangsung. Kami masih menunggu informasi terbaru dari tim SAR gabungan di lapangan. Saat ini proses pencarian masih berlangsung di perairan Laut Jawa dengan mengerahkan beberapa unsur kekuatan dalam rangka untuk mencari, termasuk juga mencari di sela-sela badan kapal, di kapal dari Virgo Transport 8 ini. Kami baru saja juga mendapat informasi bahwa ada temuan 4 jenazah di perairan Kalimantan Tengah. Namun belum terkonfirmasi apakah itu merupakan korban dari tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 atau tidak. Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya dari diinformasikan oleh tim SAR gabungan pada malam hari ini. Namun juga kami informasikan bahwa dalam rangka penguatan dan penanganan cepat dari proses evakuasi jika ditemukannya jenazah di dalam badan kapal, tim dari Lanal Banjarmasin mendatangkan tim dokter atau tim medis, tim ahli yang nantinya membantu proses penyelaman, kemudian proses agar ketika pengangkatan jenazah tidak menyampaikan tidak mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada tubuh korban sendiri, sehingga nantinya proses ini juga semakin memudahkan identifikasi tim DPI Polda Kalimantan Selatan dalam mengidentifikasi identitas dari korban kapal KM Virgo Transport 8 ini yang sampai hari ini sudah memasuki hari ke-14 dan proses identifikasi masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Sementara di dermaga Pelabuhan Trisakti ini kami masih juga menunggu kedatangan dari tim Basarnas Siaga Gabungan. Setelah nantinya sekitar pukul 5 sore, mereka akan mengabari perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan operasi di bawah laut, operasi penyelaman dalam rangka pencarian para korban di hari ke-14 ini.
1: Ya, baik Risanta, sejauh ini area mana saja yang menjadi fokus utama tim SAR dalam melakukan pencarian dan bagaimana nih rencana operasi tim SAR selanjutnya?
5: Untuk pencarian sendiri masih difokuskan di dua jalur. Pertama jalur operasi dasar laut, dalam hal ini adalah penyisiran di sekitar badan-badan kapal. Kemudian juga melihat dari kawasan-kawasan di tempat kemungkinan ditemukannya masih ada yang diduga korban terjebak di dalam bangkai kapal tersebut. Sementara di sisi lain, mereka tetap melakukan operasi penyisiran di sejumlah kawasan yang berbatasan antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Memang perairan tempat tenggelam dan terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini sangat berdekatan dengan tiga provinsi tersebut. Sehingga operasi terus dilakukan dengan area yang cukup luas untuk mengitari, kemudian juga untuk melihat perkembangan kemungkinan masih adanya korban-korban, apakah itu dalam keadaan selamat ataupun juga dalam keadaan sudah meninggal dunia. Namun hal ini diupayakan untuk selalu mendapatkan yang terbaik, termasuk juga proses-proses dari evakuasi terhadap para korban sendiri. Sejauh ini operasi dilakukan dengan sangat hati-hati dan selalu dilakukan evaluasi agar proses setiap hari berjalan lancar, kemudian juga mereka memperkuat dukungan dari berbagai pihak, ya, termasuk juga perkuatan dari segi tim penyelam itu sendiri. Jadi memang hari ini kita belum mendapatkan informasi, tapi yang pasti bahwa operasi terus berlangsung hingga memasuki hari ke-14 dari operasi SAR ini. Dan kita juga menunggu tentang apakah nantinya operasi ini diperpanjang, tapi kalau melihat dari masih adanya jenazah ataupun masih belum diketemukannya para penumpang dari kapal Virgo Transport 8 ini, kemungkinan tetap akan diperpanjang hingga beberapa hari ke depan. Demikian.
1: Baik, Risanta, sejauh ini pencarian sudah memasuki hari ke-14. Apa saja yang kemudian masih menjadi kendala ataupun hambatan dari tim SAR, terutama mungkin terkait dengan kondisi laut, apakah itu arus atau ada jarak pandang yang kemudian masih menghambat tim SAR untuk melakukan evakuasi?
5: Ya, berdasarkan keterangan tim SAR gabungan tadi malam dalam ekspos di kawasan Trisakti Banjarmasin, persoalannya yang mendasar adalah persoalan cuaca sedikit mengganggu pergerakan tim SAR gabungan ketika dalam proses penyelaman. Hal ini menjadi kendala tersendiri yang selalu setiap hari mereka hadapi. Tetapi dengan kesabaran dan juga dengan perencanaan yang matang, mereka berhasil beberapa hari ini mendapatkan korban-korban yang terjebak di dalam bangkai kapal Virgo Transport 8 ini. Dan ini masih berlangsung prosesnya. Kemudian faktor yang lain juga adalah faktor cuaca, karena di perairan laut Jawa sendiri cuaca dengan gelombang yang sangat tinggi sedikit agak mengganggu apa menghambat pergerakan tim. Tapi sejauh ini yang kami pantau dan kami dapatkan informasinya, tim terus bergerak menyusuri dengan memperhatikan faktor keselamatan para penyelam. Karena menurut informasi terjadinya ada beberapa pergeseran posisi kapal itu sendiri, sehingga tim selalu melakukan evaluasi, kemudian memantau kondisi kapal yang masih berada di dalam perairan Laut Jawa yang terkenal dengan kondisi arus bawahnya yang begitu deras. Kemudian juga memang diakui bahwa faktor visibility di daerah bawah laut agak sedikit terganggu ya. Tapi ada beberapa hari tertentu kemarin disebutkan bahwa ada kondisi yang membuat suasana terang di kawasan di bawah, di tempat beradanya dari kapal Virgo Transport 8 ini.
1: Ya, baik. Terima kasih Risanta, jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kemarau ekstrim yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terus meluas. Sementara kebakaran di Provinsi Jambi mulai berkurang sejak sejumlah metode penanganan dilakukan secara intensif.
6: Kebakaran terjadi di kawasan Kampak, Kota Pangkal Pinang pada Jumat malam. Warga pun bergotong royong padamkan api dengan peralatan seadanya karena khawatir api merambah ke permukiman. Petugas pemadam kebakaran dan polisi yang tiba di lokasi

0: waspada akan bencana karhutlah, jaga lingkungan masing-masing agar tidak terbakar. Sementara itu, titik api di sejumlah kawasan di Jambi mulai berkurang. Pemadaman dilakukan dengan helikopter di kawasan Taman Nasional Berbakti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Di lahan gambut, puluhan satgas penanganan karhutla Polda Jambi menggunakan ribuan liter cairan khusus X-Fire Silop Polri.
1: Cukup efektif terkait dengan cairan expired yang sudah dikirim dari Silop Polri dan diharapkan nanti ada bantuan kembali untuk digunakan di wilayah Polda Jambi.
0: Pelaksana tugas harian Kasatgas Penanggulangan Karhutla Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Jenderal TNI Nyamin, mengatakan meskipun hujan tidak merata, namun hujan alami yang turun dalam 3 hari ini dapat membantu menurunkan jumlah titik api karhutla.
2: Api berkurang dengan adanya hujan kemarin itu, titik api berkurang. Tapi yang kemarin sudah terbakar itu sekarang belum bisa padam karena kebetulan juga di wilayah Taman Nasional itu hujannya masih intensitasnya kecil. Ini hujan ini hujan alami sebetulnya. Harapan kita sebetulnya ini hujannya segera deras.
0: Para petugas Satgas Penanggulangan Karhutla terus berupaya untuk melakukan pemadaman maupun pendinginan agar api tidak terus meluas membara. Liputan CNN Indonesia.
3: Baik pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pentingnya sinergi ulama dan umara dalam membangun bangsa. Hal ini disampaikannya saat menghadiri ngaji kebangsaan bersama Gus Bahadi Rembang, Jawa Tengah, Sabtu siang. Kapolri menyampaikan ulama dan umara memiliki sejarah perjuangan bersama sejak merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kebersamaan tersebut perlu terus dijaga untuk merawat persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menurut Kapolri, ulama berperan sebagai lentera yang memberikan arah, nasihat serta doa. Sementara Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
1: Doakan bersama-sama negara kita agar di tengah situasi yang ada, di tengah kondisi global yang ada, kita semua terus bisa berjalan menuju apa yang diharapkan oleh masyarakat, mewujudkan apa yang diamanahkan dalam tujuan nasional kita, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, negara yang baldatun, lebibatun, aludun kohur. Itu menjadi cita-cita dan amanah yang tentunya harus tertanam di dalam sanubari kita.
0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman Jumat pagi meninjau lokasi pembangunan hilirisasi peternakan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dana sebesar 2,2 triliun rupiah telah turun untuk pembangunan proyek hilirisasi peternakan di 5 titik di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan sebesar 17 triliun rupiah.
2: Menteri Pertanian bersama rombongan dari Badan Pangan Nasional dan Danantara bertolak dari Makassar menuju Bone menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara Jumat sekitar pukul 6 pagi. Setelah menempuh perjalanan udara sekitar 30 menit, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tiba di Desa Mapesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kedatangan Menteri Pertanian disambut sejumlah pejabat pemerintah daerah serta pejabat badan usaha milik negara BUMN sektor pangan. Di lokasi ini, Menteri Pertanian meninjau perkembangan pembangunan proyek hilirisasi peternakan. Lahan seluas 150 hektar disiapkan untuk proyek pembangunan kandang ayam broiler atau ayam pedaging yang bisa menampung hingga 120 ribu ekor ayam. Fasilitas hatchery yang bisa memproduksi 18 juta lebih day old chicks atau anak ayam berumur 1 hari per tahunnya. Kandang ayam petelur yang bisa menampung 480 ribu ayam serta pabrik pakan yang bisa memproduksi pakan ternak sebanyak 120 ribu ton per tahunnya. Selain hilirisasi ayam terintegrasi, di atas lahan ini juga akan dibangun peternakan sapi perah dan kompleks batalion teritori pembangunan TNI.
3: Arahan Bapak Presiden dua malam lalu, 5 pabrik pakan, DOC, dan seterusnya itu selesai

0: tahun depan diresmikan, tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun, beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5, dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun. Tapi bukan sini saja, ada 5 daerah.
1: Selain di Bone, Sulawesi Selatan, proyek hilirisasi peternakan juga dibangun di Malang, Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Proyek pembangunan hilirisasi peternakan ditargetkan selesai dan diresmikan bulan Juli tahun depan. Revolusi Riza, Bone, Sulawesi Selatan.
2: Hingga kini pemerintah telah membentuk sebanyak 250 batalion infanteri teritorial pembangunan. Kehadiran batalion ini ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat desa karena meningkatkan keamanan dan membangkitkan ekonomi.
3: Darni dan Kasta adalah petani dari desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat. Sehari-harinya, Darni dan Kasta merawat tanaman jagung. Di kampungnya kini berdiri Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 Talaga Manggung. Bagi mereka, kehadiran tentara menjadikan kampungnya lebih aman.
4: Sebelumnya ada itu seperti mesin ada yang nyuri. Terus domba itu ada yang nyuri lagi. Jadi sekarang sembarang ada ABRI di sini, ya sepi lah, nggak ada yang nyuri, nggak ada yang apa-apa itu, nggak ada. Jadi aman, jadi rasa apa namanya, rasa terjamin itu masyarakat yang ada di sini.
5: Lebih aman, lebih aman. Kan biasanya tuh nggak ada teknis ini kan ada banyak kehilangan, tuh kambing, tuh mesin kolektor, ada yang mencuri. Sekarang nggak ada bapak TNI di sini, jadi rada aman.
3: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 338 memiliki sekitar 450 personel. Untuk sementara mereka menempati lapangan di Desa Sukamulya sembari menunggu pembangunan markas selesai. Meski demikian, kehadiran ratusan personel TNI ini juga menggairahkan ekonomi masyarakat.
6: Kami tanya kepada rakyat, ternyata mereka sekarang banyak yang terbangun entrepreneurnya masyarakat. Apa entrepreneurnya? Mereka jadi pedagang, ya. Ini yang akhirnya secara perlahan UMKM, ekonomi kerakyatan di wilayah sini tumbuh.
3: Pada Jumat 25 September, Menteri Pertahanan bersama Wakil Panglima TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat meninjau Yonif TP338 dan 339 di kawasan Jawa Barat. Kedua batalion ini memiliki markas tetap dan sementara menempati lahan desa. Meski demikian, pembangunan markas batalion akan dipercepat.
7: Kamu sekarang ada di marshaling area untuk sementara. Tapi berapa bulan kemudian kamu akan pindah ke pangkalanmu yang baru. Pangkalan itu adalah milik rakyat yang ditugaskan kepada negara untuk membangun pangkalan kepada kamu semua sebagai prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
3: Sesuai strategi pertahanan negara, rencananya pemerintah akan membangun total 750 batalion infanteri teritorial pembangunan. Hingga kini, setidaknya sudah lebih dari 250 batalion telah dibentuk. Iwan Hermawan, Jawa Barat.
2: Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC Pemprov DKI Jakarta memasuki hari terakhir. Setelah dua kali diperpanjang, pesawat penyemai kembali diterbangkan dari Bandara Pondok Cabe menyasar awan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Pesawat Cessna 400 terbang menuju sejumlah wilayah, di antaranya Bogor dan Tangerang. Dari ketinggian sekitar 10 hingga 12.000 kaki, bahan semai disebarkan ke awan yang menjadi target. Setelah rangkaian penerbangan berakhir, hasil penyemaian menjadi bagian yang perlu dipantau. Evaluasi dilakukan untuk melihat dampak OMC terhadap curah hujan dan ketersediaan air baku. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, menyebut pelaksanaan hari ini menjadi akhir rangkaian OMC setelah sebelumnya telah dua kali diperpanjang.
8: Ya, berdasarkan modifikasi cuaca yang sudah kita lakukan dalam 5 hari terakhir, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ya, berdasarkan penilaian dan ukuran-ukuran yang tervalidasi, kita sudah dapat menghasilkan kurang lebih 42 juta liter, ya, 42 juta meter kubik air baku yang bisa ditangkap oleh Pamjaya, sehingga kita rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih di DKI Jakarta. Namun, bila pun masih perlu dilakukan OMC untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, kami akan senantiasa berkoordinasi dengan BMKG untuk pelaksanaan OMC tersebut. Sekian.
2: Sejumlah emak-emak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus menempuh perjalanan sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih di sungai. Sudah 3 bulan sumur mereka mengering imbas kemarau panjang. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, kemarau yang berkepanjangan membuat buruh tani menganggur. Akibatnya kondisi ekonomi mereka pun semakin terhimpit.
9: Beginilah perjuangan sejumlah emak-emak asal Dusun Berampah, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, untuk mendapatkan air bersih pada Jumat sore. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 2 km dari permukiman menuju Sungai Maloso demi mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Air di sungai ini diperoleh usai membuat sumur-sumur kecil sedalam 30 cm di bantaran sungai. Terkadang warga pun harus menunggu lama hingga air yang muncul benar-benar bersih dan jernih sehingga dianggap layak untuk dikonsumsi. Warga mengaku terpaksa mengambil air di sungai lantaran sudah 3 bulan sumur mengering imbas kemarau panjang.
10: Ya, tidak ada airnya, sumur.
11: Sudah berapa lama begitu, Ji?
10: Sudah 4 bulan, Selama kemarau, habis airnya.
11: Jadi harus ambil di sungai?
10: Ya, habis. Ambil di sungai.
11: Selain di sungai, ambil di mana biasa juga, Ji?
10: Ya, kalau ada uang beli galon.
9: Warga berharap musim kemarau segera berakhir agar sumur tak lagi mengering sehingga mereka tak perlu ke sungai demi mendapatkan air untuk dikonsumsi. Wajah emak-emak ini semeringah. Sejumlah bahan pangan seperti telur dan beras mereka dapatkan secara gratis dari Satbinmas Polresta Klaten pada Jumat pagi. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat buruh tani di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kehilangan pekerjaan. Pasalnya, pemilik lahan kini memilih tidak menanam padi lantaran kesulitan air. Sri Mulyani salah satunya, buruh tani ini mengaku kondisi ini sudah terjadi sejak 6 bulan terakhir. Sebagai buruh tani harian, Sri Mulyani mendapatkan upah Rp50.000 per hari. Namun kini, ia terpaksa menganggur.
12: Buruh apa? Tandur?
10: Ya, tandur. Ya nyorok, ya matun. Suket-suket.
12: Itu. Terus, saat ini kondisinya gimana?
10: Kondisinya kan kemarau, tak ada air, toh kan di rumah.
12: Mas. Di rumah. Padahal dulu setiap hari bisa kerja berapa jam, Bu?
10: Ya, dari jam 7 sampai jam 12.
12: Dapat upah berapa?
10: 50
12: sehari. Terus saat ini kondisinya?
10: Ya, kondisinya ya. Udah nggak kerja, Mas, loh, nggak ada air.
12: Sawahnya?
10: Sawahnya kan kering, Mas.
9: Total sekitar 1 kuintal beras dan 25 paket telur disalurkan Satbinmas Polresta Klaten terhadap buruh tani yang terkena dampak kekeringan. Bantuan pangan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para buruh tani yang terhenti beraktivitas selama musim kemarau panjang. Masyarakat berharap musim kemarau segera berakhir dan musim hujan segera datang supaya air melimpah dan petani bisa kembali menggarap lahan sawah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Semakin mahalnya harga sejumlah bahan pangan membuat emak-emak di sejumlah daerah rela antri dan berebut bahan pangan murah. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, emak-emak rebutan minyak goreng murah. Sementara itu, para pedagang mengaku kenaikan harga disebabkan oleh pasokan yang mulai berkurang. Pedagang mengeluh, omset turun akibat semakin sepi pembeli.
9: Ratusan warga yang mayoritas emak-emak memenuhi halaman kantor Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kamis pagi. Kedatangan mereka demi mendapatkan minyak goreng murah dengan harga di bawah harga pasaran. Meski berdesakan dan antrian cukup lama, mereka mengaku rela. Sebagian warga bahkan mengaku sengaja datang lebih awal karena

0: khawatir stok minyak goreng habis sebelum mereka mendapatkan bagian.
1: Lagi antri minyak.
2: Ini mau kenapa rela antri bulu
1: pak? Karena di pasar lagi mahal. Cuma 2 liter.
2: Minyak 2 liter berapa harganya?
1: 15 1 liter.
2: Kalau di pasar berapa?
1: Rp20.000.
2: Pasar Rp20.000.
3: Pasar mahal.
2: Di pasar mahal ya, di sini murah.
3: Di sini murah, lemari juga pasar murah.
2: Iya.
3: Pasar tani.
2: Iya, pasar tani ya. Kalau di pasar berapa Bu harganya, Bu?
3: Di pasar
2: Rp20.000. Kalau di sini berapa, Bu?
0: Rp15.000. Selain minyak goreng, pasar tani murah juga menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok lain. Tak hanya minyak goreng, harga kebutuhan pokok lain juga naik. Di pasar Karbela Setiabudi Jakarta pada Kamis siang, harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Tingginya harga cabai membuat lapak pedagang sepi pembeli. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
4: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang. Karena apa ya, ekonomi mungkin ya, dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik, musim kering, jadi barang-barangnya juga agak kurang, agak-agak mahal ya.
0: Tak hanya cabai, harga beras juga turut mengalami kenaikan.
5: Ya kalau kenaikan ada sih kak, maksudnya berasnya kenaikannya Rp14.000 sekarang, Rp14 ke atas. Kalau dulu-dulu masih ada yang 13.000 sekilonya, ada yang 12 ke atas lah sekilonya. Nah, kalau sekarang kalau nyari beras harga segitu susah lah. Kalau ada pun kurang bagus berasnya, ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter.
0: Pengamat pertanian Kudori menyebut kenaikan harga pangan ini akibat musim kemarau yang panjang dan fenomena El Nino yang membuat produksi menjadi terbatas. Kudori menekankan kondisi ini cukup krusial dan pemerintah perlu menyiapkan pasokan agar harga pangan tidak semakin tinggi. Apalagi kenaikan harga untuk komoditas cabai dan beras berpotensi berlanjut selama beberapa bulan ke depan, bergantung pada berapa lama musim kemarau berlangsung yang menyebabkan musim tanam mundur. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Aktris senior Hollywood Susan Sarandon ditangkap kepolisian New York saat ikut serta dalam aksi unjuk rasa di dekat markas besar PBB. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: знаю, снимать или убегать.
1: Оно там.
2: Gunung Ililewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, erupsi sebanyak 2 kali pada Sabtu pagi. Erupsi disertai dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Saat ini villa di lapas heboh di media sosial. Ombudsman menemukan bangunan bak villa di lapas Cibinong Bogor dan tentu membuat publik geram karena memberikan kemewahan pada narapidana yang memiliki uang. Namun Ditjen Pas Jawa Barat membantah hal ini.
3: Ini senior kamu ini.
4: Iya. Tidak boleh tendang, Pak.
3: Bukan. Kenapa? Kenapa?
4: Kita mau dia.
3: Buka!
5: Rabu 23 September keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
6: Halo, buka Pak.
7: Ini beliaunya tadi ini fotonya. Pak Jim.
3: Ini senior kamu ini.
5: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
4: Tidak boleh tendang, Pak.
3: Bukan, kenapa?
5: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah.
8: Ya, pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
5: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak. Dan ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
9: Ini yang kami dapati, teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
5: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
10: Belum polanya?
11: Ya, nanti kita lihat.
12: Nantilah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak, nanti kita lihat apakah dipakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
5: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Pas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu pagi. Pemeriksaan ini dilakukan menindaklanjuti temuan Ombudsman RI yang menemukan kamar dengan fasilitas mewah di kompleks pemasyarakatan tersebut. Hasil sementara investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Itjen Imipas menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada dalam video sidak Ombudsman Republik Indonesia, namun kini sudah berpindah tempat. Tim investigasi menyebut perubahan tersebut jadi objek pemeriksaan dalam ataupun mendalam bagi sejumlah pihak di dalam lapas. Hingga kini tim pemeriksa telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Pemeriksaan juga menyasar temuan seperti minuman keras, tempat fitness, serta sejumlah barang dan fasilitas yang disebut dalam temuan Ombudsman. Sebagai langkah awal, 5 pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk jalani pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa pihak yang bertanggung jawab sekaligus memperbaiki tata kelola di Lapas Kelas 2A Cibinong.
0: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini.
2: Informasi lainnya, sebanyak 589 warga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional kemudian menonaktifkan Kepala SPPG Bawang dan menghentikan operasional dapur serta membuka kemungkinan sanksi lebih lanjut.
10: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono mengunjungi korban dugaan keracunan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dalam kunjungan itu, Trenggono menyebut setiap terjadi kasus keracunan, kepala dapur akan langsung dinonaktifkan dan operasional dapur dihentikan. Langkah serupa diterapkan pada SPPG Bawang, Kabupaten Batang yang kini tidak beroperasi. BGN masih melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk menentukan tindakan selanjutnya.
11: Setiap ada kejadian keracunan dimanapun, itu kepala dapur ya langsung kita nonaktifkan, kemudian dapur tidak operasional, disuspend. Apalagi sampai dampak seperti ini, yang mungkin suspend berat ya, suspend permanen. Karena sudah, nanti saya cek dulu ya, dapurnya, kemudian juga investigasi dari lab, ya, dari Dinkes, ya, kemudian dari mungkin dari kepolisian atau dokes ya, lapor. Kalau memang itu ya memang ada hal yang kurang benar ya.
10: Trenggono menambahkan evaluasi juga dilakukan terhadap distribusi dan konsumsi menu MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar makanan MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat di sekolah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang hingga satu siang mencatat 589 warga di Kecamatan Bawang mengalami dugaan keracunan. Dari jumlah tersebut, 127 orang masih menjalani rawat inap di 2 rumah sakit dan 4 puskesmas rawat inap.
13: Makan apa waktu itu?
14: Buah anggur
15: itu sebetulnya untuk jatah anak ya.
14: Iya, kan terus akhirnya nggak dimakan, dibawa pulang. Lempak, terus itu tak makan.
15: Makanya hari itu juga.
14: Iya, jam 1 kan pulangnya jam 1.
10: Dugaan keracunan tersebut terjadi setelah distribusi menu MBG pada Selasa. Sejumlah warga mengalami keluhan mulai Rabu sore dan jumlah pasien kemudian bertambah hingga Kamis malam. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
2: Diduga melakukan kekerasan fisik di sekolah, kepala sekolah SMP Negeri 18 Kota Malang digeruduk siswa dan orang tua murid. Dugaan aksi pemukulan ini lantaran siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Menindaklanjuti hal ini, Pemkot Malang langsung menonaktifkan kepala sekolah tersebut.
5: Viral di media sosial, siswa SMP Negeri 18 Kota Malang, Jawa Timur melakukan protes dan berorasi di halaman sekolah. Tak hanya siswa, para orang tua murid juga melakukan protes. Mereka minta kepala sekolah ditindak tegas lantaran melakukan kekerasan terhadap siswa. Aksi ini buntut dari dugaan pemukulan siswa oleh kepala sekolah pada Kamis pagi karena siswa tidak menggunakan seragam baru yang telah ditentukan. Salah satu wali murid mengaku, usai dipukul kepala sekolah, anaknya sempat mengeluh sakit kepala. Ia juga khawatir anaknya mengalami trauma usai peristiwa ini.
13: Pas kemarin itu kejadiannya sekitar jam 7-an. Itu anak saya nggak pakai baju lurik, soalnya kan masih dijahit, soalnya sobek gitu kan. Terus itu ditempeleng 3 kali, terus dicubit, perutnya dicubit 1 kali sama dijewer. Anaknya tuh mengalami agak pusing, soalnya agak keras kan. Masih tempeling itu.
5: Menindaklanjuti hal ini, pemerintah Kota Malang melakukan audiensi dengan wali murid pada Jumat siang. Dinas Pendidikan menonaktifkan kepala sekolah dan berjanji akan menindaklanjuti hal ini.
15: Nama kami atas nama pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini. Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian seperti ini. Hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
5: Peristiwa kekerasan terhadap anak didik masih kerap terjadi. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat mendidik justru rawan menimbulkan trauma bagi siswa. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.
2: Polisi menangkap pria pelaku pencurian dengan membobol rumah kosong di Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, petugas unit Reskrim Polsek Kragilan Serang Banten menangkap seorang pria yang menggelapkan mobil milik konsumen. Pelaku yang mengaku sebagai mekanik bengkel ini mempreteli komponen mobil korban untuk dijual secara terpisah.
5: Seorang pria terekam CCTV saat akan melakukan pencurian di sebuah perumahan di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 26 Mei 2026 lalu. Pelaku menyasar rumah yang dalam kondisi kosong dengan cara merusak dan mencongkel pintu. Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil sejumlah barang berharga milik korban.
16: Udah ntar aja ya mobil.
5: Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor pada 20 September 2026 di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 obeng, 3 mata kunci rumah, serta pakaian dan helm yang digunakan saat beraksi.
17: Dan dari hasil pengembangan, pelaku melakukan aksinya di daerah Sawangan dan Limo, Kota Depok. Kami berhasil mengamankan pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor yang masuk dan mencongkel pintu rumah korban. Dari hasil yang mereka peroleh, dijual kepada penadah yang berinisial Y.
5: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Petugas Unit Reskrim Polsek Kragilan, Serang, Banten menangkap seorang pria berinisial A yang diduga menggelapkan mobil milik konsumen. Pelaku diduga menipu korban dengan menawarkan jasa perbaikan mobil rusak, terutama kerusakan mesin. Setelah mobil ditinggalkan di bengkel, pelaku justru mempreteli komponen kendaraan tanpa seizin pemilik. Komponen yang diambil mulai dari spare part interior, ban, atap hingga mesin mobil. Sejumlah kendaraan bahkan dipotong hingga hanya menyisakan kerangka luar. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan kanibalisme komponen dari 24 unit mobil. Komponen yang dicopot kemudian dijual secara terpisah. Modus pelaku dilakukan dengan menawarkan jasa perbaikan dengan biaya murah dan proses cepat.
18: Nah, beberapa hari kemudian si pemilik angkot ini datang kembali dan melihat angkotnya ini tidak ada. Nah, dengan alasan bahwa si pemilik bengkel ini untuk kerjasama perbaikan dengan rekannya. Kami amankan si pelaku atas nama Asep. Setelah kami interogasi kepada si pelaku ini bahwa mobil itu betul bukannya diperbaiki, malah dia jual dengan cara dihomong-homong.
5: Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Daratan baru muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau setelah erupsi terjadi pada awal September lalu. Kemunculan daratan baru ini viral di media sosial dan disebut-sebut sebagai cucu Krakatau. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur erupsi sebanyak 2 kali pada Sabtu pagi. Erupsi disertai dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga. Erupsi pertama terjadi pada pukul 10.47 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat. Erupsi terekam di seismogram berdurasi sekitar 1 menit 12 detik. Erupsi kedua terjadi 7 menit kemudian. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 45 detik. Dentuman keras yang terdengar saat erupsi membuat warga di sekitar kaki gunung khawatir. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok saat ini masih berstatus level 2 atau waspada, namun masyarakat diimbau mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak beraktivitas di wilayah yang dibatasi. Sebelumnya akibat sebaran abu vulkanik, Bandara Wunopito di Lewoleba sempat ditutup. Daratan baru muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau setelah erupsi terjadi pada awal September lalu. Kemunculan daratan baru ini viral di media sosial dan disebut-sebut sebagai cucu Krakatau. Dalam video yang dibagikan oleh kreator konten Andrea Ramadan, terdeteksi sebuah daratan baru yang muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau. Daratan baru itu menyerupai pulau kecil dan diketahui luasnya mencapai lebih dari 30 hektar. Kreator konten lainnya mengunggah video serupa terkait munculnya daratan baru di sekitar Gunung Anak Krakatau. Unggahan kedua video tersebut viral di media sosial dan memunculkan istilah cucu Krakatau. Sementara itu mengutip CNNIndonesia.com, Badan Geologi Kementerian ESDM menyebut ada dua daratan baru yang muncul pasca erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September lalu. Dua daratan baru itu berada di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau. Selanjutnya, hilangnya 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Hampir 20 hari sejak kapal Arupadatu 1 dinyatakan hilang kontak, baru 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Bengkulu. Jaraknya sekitar 350 km dari lokasi peliputan di Gunung Anak Krakatau. Korespondensi RRI Indonesia Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono kembali ke Pandeglang, Banten untuk merekonstruksi peristiwa ini dari titik awal keberangkatan para jurnalis.
1: Sudah lebih dari 2 pekan sejak 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda 7 September lalu. Sejauh ini 1 orang ditemukan dari lokasi yang amat jauh. Surakman, anak buah kapal berusia 60 tahun ini, ditemukan nelayan pada 12 September di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, atau sekitar 350 km dari Gunung Anak Krakatau. Ia teridentifikasi melalui sampel sidik jari, gigi, dan DNA yang cocok dengan putranya. Jenazah Surakman kemudian diterbangkan ke Banten untuk dimakamkan. Kami coba merekonstruksi peristiwa memilukan ini dari titik awal keberangkatan 5 jurnalis.
2: Saya berada di Dermaga Pagedongan, kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Senin 7 September 2026 lalu, 5 jurnalis yang terdiri dari wartawan kantor berita Antara Bagus Hairunas, fotografer senior Merdeka.com Ari Basuki, Firdaus Wajidi yang mewakili Anadolu, Yudhistirno Pranoto dari iNews, serta seorang wartawan lepas Donald Husni berangkat dari dermaga ini pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Mereka menggunakan kapal cepat Arupadatu 1. Sebagai gambaran, Arupadatu 1 seperti halnya kapal putih yang berada di belakang saya. Kapal berukuran panjang 7 meter yang dilengkapi dengan 2 mesin penggerak. Mereka bertolak dari dermaga ini menuju ke perairan Selat Sunda, rencananya untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Estimasi perjalanan menuju titik peliputan adalah sekitar 1 jam 45 menit. Kontak via aplikasi WhatsApp masih terjalin pada pukul 14.42 antara Bagus Khairunas dengan rekannya yang berada di Pulau Sebesi. Pukul 15.04, pesan WhatsApp pada Bagus tidak lagi terkirim. 1 jam 26 menit kemudian, Epi, istri dari Herianto yang menjadi pemandu para jurnalis, menerima pesan dari suaminya pada pukul 16.30. Pesan kembali ia terima pada 18.13 yang menunjukkan posisi kapal berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Pukul 18.20, Epi membalas pesan tersebut. Aplikasi WhatsApp menunjukkan tanda centang 2 yang artinya pesan terkirim. Akan tetapi setelah itu tak ada balasan lagi. Senin malam, kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak.
2: Pencarian dimulai pada 8 September 2026 atau satu hari setelah Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri mengerahkan belasan kapal ke perairan Selat Sunda, kemudian mendekat ke Gunung Anak Krakatau yang saat itu masih berstatus siaga dan bahkan memperluas area pencarian hingga ke perairan Selat Sunda. Saya bersama dengan fotojurnalis CNN Indonesia Sony Sulistiono mengikuti langsung jalannya operasi pencarian di hari ketiga dengan menggunakan kapal perang TNI KRI Krambit. Saat itu kami sampai ke Pulau Sertung, sebuah pulau yang letaknya berseberangan atau terpisah 3 km saja dari Gunung Anak Krakatau. Sayangnya pencarian hari itu tidak membuahkan hasil. Tapi dari sana kami mendapatkan gambaran tentang situasi, bagaimana ketinggian gelombang, kencangnya arus laut dan juga angin, serta aktivitas erupsi yang sebetulnya masih terus terjadi meski dengan intensitas yang semakin melemah. Namun dari sana kami juga menarik satu kesimpulan bahwa operasi pencarian ini bukanlah misi yang mudah.
1: Keluarga kelima jurnalis dan awak kapal terus menanti di posko pencarian. Di saat yang sama, berbagai pertanyaan dan spekulasi mulai bermunculan, termasuk soal kelaikan kapal cepat Arupa Datu 1. Saya menemui Sandi Wiyasa, pemilik kapal Arupa Datu 1, untuk mencari jawaban.
3: Kapal Arupa Datu itu dibuat 2013 di satu galangan kapal namanya Carita Maritim, Carita Boat Indonesia.
2: Ini pernah ada kondisi-kondisi trouble seperti misalkan mati mesin atau apapun gitu, Pak?
3: Setahu saya tidak ada. Kita terawat untuk boot, kita terawat.
2: Oke, artinya layak jalan ya, Pak?
3: Layak jalan.
2: Dokumenan?
3: Dokumen aman. Okay. Aman, dari SKK juga kita SIM ya, kalau misalnya dari kapten, kita tuh 60 mil lebih. Jujur, kapten tidak memberitahu saya kalau kapal itu berangkat. Saya tidak tahu kalau kapal itu berangkat.
2: SOP-nya gimana?
3: Saya sudah menyerahkan kapal itu dari 2016 pada Warta, semuanya ke Warta, jadi nggak melalui saya.
2: Oh, jadi memang tidak perlu berkoordinasi dengan Bapak?
3: Oh, enggak.
2: Kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi nggak, Pak?
3: Komunikasi tidak ada, kita hanya handphone aja.
1: Operasi pencarian dengan skala besar berlangsung 10 hari hingga 18 September, namun belum berbuah hasil signifikan. Meski begitu, penemuan jenazah Surakman di perairan Bengkulu memberi harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu.
4: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya sudah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya. Yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Oke. Yang ketujuh itu.
2: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
4: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
2: Penemuan jasad Surakman yang kini telah dimakamkan di Pandeglang pada 24 September 2026 kemudian memunculkan sedikit titik terang. Doa dan harapan terus dirapalkan oleh istri dan juga anak-anak dari Ari Basuki, Firdaus, Bagus Hoirunas,

0: Yudhistira Pranoto dan juga Donald Faris, Warta, serta Herianto. Ruang ikhlas sebetulnya telah mereka siapkan. Meski demikian, harapan juga belum padam. Semoga para jurnalis dan awak kapal yang tersisa bisa segera ditemukan dan kembali pulang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
1: Ke informasi lainnya, 5 hari pasca banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menormalisasi aliran sungai agar bencana serupa tak terjadi di masa mendatang. Dan berikut laporan John Nedi Kambang, jurnalis Transmedia dari Arosuka, Solok.
2: Pada malam Senin saat kejadian itu, air datang dari puncak perbukitan di sana, membawa material bebatuan besar-besar ini, termasuk material lumpur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kawasan perkantoran, ini ada beberapa kantor dinas instansi. Sementara di samping kiri ini adalah kawasan perumahan milik warga yang juga hancur akibat banjir bandang.
3: Banjir bandang atau galodo merusak belasan kantor dinas instansi yang terletak di kompleks Pemkab Solok, termasuk kantor bupati dan gedung DPRD. Akibatnya, aktivitas perkantoran pun kini lumpuh.
2: Dan ini adalah salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Solok yang ikut rusak akibat banjir bandang. Setidaknya tercatat ada 12 perkantoran yang ada di kompleks bupati Solok ini yang saat ini terendam material lumpur, dan aktivitas kegiatan pemerintahan praktis lumpuh.
3: Proses perbaikan dan evakuasi barang-barang di perkantoran masih terus dilakukan. Banyaknya material menjadi kesulitan tersendiri. Sementara itu, pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 5 juga terus berupaya memperbaiki sumbatan-sumbatan sedimen di hilir sungai. Selain menggunakan alat berat, petugas juga melakukan pengurasan air menggunakan 5 unit pompa kapasitas besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan yang mengancam jalur provinsi antara Padang Solok.
4: Kita berada di Batang Baliang namanya. Posisi ini adalah titik ketiga kami menamakan dari rencana tanggap darurat kita. Jadi kegiatan banjir, pengendalian banjir kita kemarin mulai dari kompleks kantor bupati, ini muaranya. Nah, kami di sini mendapat tantangan karena memang sedimentasi luar biasa. Di sini kita bertemu dengan drain cover yang tersumbat. Kami sudah 2 kali 24 jam mencoba memompa air, tapi karena padatnya sedimen di dasar sungai, itu tidak bisa.
2: Ini nah, sebenarnya sungai ini ya?
4: Ini sungai, Pak. Jadi sekarang sedang tersumbat, di atas kita pindahkan alirannya. Okay. Nah, kenapa ini menjadi fokus perhatian kami? Karena ini merupakan jalan lintas. Dikhawatirkan kalau tidak cepat kita penanganan, terjadi banjir susulan sesuai ramalan, itu akan menimbulkan korban yang lebih besar lagi.
3: Banjir bandang atau galodo yang menerjang Solok terjadi pada Senin 21 September lalu. 6 orang menjadi korban dalam musibah ini. 4 orang ditemukan selamat, sementara 2 korban lainnya ditemukan meninggal dunia. Upaya pemulihan diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, meskipun masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari.
2: Baik Wakil Presiden maupun pihak BNPB mewanti-wanti Pemkab Kabupaten Solok agar pemulihan dan penanganan bencana ini bisa dilakukan secara cepat, tidak menunggu masa 14 hari berakhir. Walaupun pemerintah Kabupaten Solok sudah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari, diharapkan proses pemulihan dan pembenahan segala infrastruktur yang rusak bisa dilakukan sesegera mungkin. Jadi di Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
1: Hari jadi ke-81 PT Kereta Api Indonesia mengajak penggemar kereta menapaki jalur kereta api pertama di Indonesia. Uniknya, perjalanan ini menggunakan rangkaian kereta bernuansa 80-an. Simak informasinya sesaat lagi.
5: Awali hari dengan dialog penyejuk hati. Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Kabar terbaru datang dari dunia musik tanah air. Dua musisi kembali menyapa para pendengar lewat proyek terbaru mereka. Astrid bersama Adrian Marta Dinata menghadirkan kembali lagu Ku Ingin Kau Tahu. Sementara JKT48 merilis proyek vokal Revoice dengan membawakan ulang lagu Bersama Kamu, Pelangi dan Mentari.
9: Penyanyi Astrid kembali menyapa pendengar lewat karya terbarunya. Tak sendirian, kali ini ia menggandeng Adrian Marta Dinata dalam lagu Ku Ingin Kau Tahu. Lagu ini diciptakan oleh Adrian Marta Dinata yang pertama kali dirilis dan dipopularkan Adrian Marta Dinata pada 2009 lalu.

Dalam kolaborasi ini mempertemukan karakter vokal Astrid dengan sentuhan musik Adrian Martadinata yang juga terlibat dalam proses penggarapan lagu. Ku Ingin Kau Tahu merupakan salah satu karya yang penuh emosi dan romantisme dalam liriknya, mengangkat cerita tentang perasaan yang ingin disampaikan kepada seseorang.

Grup idola populer JKT48 kembali menghadirkan pembaruan bagi para penggemarnya melalui proyek spesial bertajuk JKT48 Vocal Project Revoice. Kali ini mereka merilis ulang salah satu lagu favorit penggemar Bersama Kamu, Pelangi dan Mentari dengan aransemen vokal yang lebih segar dan emosional. Cynthia, Eli dan Nacia terpilih untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengusung tema sentimental mengenai ketulusan seseorang yang ingin melindungi dan memberikan penghiburan bagi sosok yang dicintainya di kala sedih. Proyek Revoice ini berfokus menampilkan keindahan eksplorasi vokal serta harmonisasi dari para anggota JKT48, sekaligus memberikan warna baru pada lagu-lagu legendaris yang ada di dalam katalog musik mereka.

0: Setelah 14 tahun, kisah persahabatan dan juga perjalanan penuh makna dalam film 5CM kembali menyapa penonton lewat 5CM Revolusi Hati. Sementara dalam seporsi mie ayam sebelum mati, Ale dihadapkan pada perjalanan yang membuatnya menemukan kembali harapan.
1: Umur kita semua gak pernah lupa tahun terakhir SMP kita.
2: Kabar gembira datang dari jagat perfilman tanah air. Rumah produksi Soraya Interscene Films resmi mengumumkan kelanjutan dari film legendaris 5 cm yang sempat menghebohkan bioskop Indonesia pada 2012 silam. Kali ini mereka menghadirkan sequel bertajuk 5 cm Revolusi Hati. Dalam trailer, penonton akan diajak melihat kehidupan Zafran saat masih duduk di bangku SMP sebelum bertemu dengan Genta, Riani, Ariel, dan Ian. Teaser yang baru dirilis juga memperlihatkan sejumlah detail yang menarik perhatian. Mulai dari penampilan para pemain muda, hingga suasana cerita yang terasa berbeda dari film pertamanya. Film 5 cm Revolusi Hati akan dijadwalkan tayang di bioskop pada akhir tahun 2026.

0: Rumah produksi Sinergi Pictures resmi merilis teaser film terbarunya bertajuk Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang diadaptasi dari novel karya Brian Krishna. Film ini mengisahkan Ale yang diperankan Benedictus Siregar yang memiliki keinginan sederhana untuk dapat menikmati lezatnya mie ayam sebelum keputusannya untuk mengakhiri hidup. Namun keinginannya justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dijadwalkan tayang di bioskop pada November mendatang.
1: Jemput Wiraun!
2: Kembali kabar gembira dari dunia perfilman. Resident Evil sukses mengebrak box office dengan rekor pada pekan debutnya. Sementara itu film Indonesia Ghost in the Shell karya Joko Anwar turut menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional dalam Festival Film Fantastic Fest 2026.
3: Hey man, I gotta be seven. Do you know where I can take this? Excuse me.
0: Film reboot Resident Evil berhasil mencatatkan awal yang gemilang di tangga box office Amerika Utara. Film adaptasi video game horror garapan sutradara dan penulis Zack Rieger ini mencatatkan rekor debut penayangan tertinggi sepanjang sejarah waralaba tersebut. Pada hari pertama penayangannya, Resident Evil berhasil meraup 468 miliar rupiah, termasuk perolehan 142 miliar rupiah dari sesi preview.
3: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
0: Sony Pictures memproyeksikan pendapatan akhir pekan perdana film ini berkisar sekitar 979 miliar dengan potensi mendekati angka 1 triliun rupiah. Pencapaian itu melampaui estimasi awal pihak studio yang sebelumnya memperkirakan angka 712 miliar rupiah. Dengan biaya produksi sebesar 1,3 triliun, film ini tayang serentak di 3.684 layar bioskop Amerika Utara dan mendapatkan nilai B+ dari CinemaScore. Resident Evil menceritakan Brian, kurir medis yang setuju untuk mengantarkan paket prioritas ke Raccoon General Hospital di Raccoon City. Tanpa pernah disangka, Brian malah terjebak kepungan wabah zombie. Sementara dari dalam negeri, kabar membanggakan datang dari perfilman Indonesia. Film Ghost in the Shell, garapan sutradara Joko Anwar, berhasil menyabet penghargaan Best Picture kategori Horror Features dalam Festival Film Fantastic Fest 2026 yang berlangsung di Austin, Texas, Amerika Serikat. Festival ini merupakan salah satu festival film genre besar di Amerika Serikat yang menghadirkan karya-karya horror, fantasi, fiksi ilmiah, dan aksi dari berbagai negara.
4: Negatif nih. Why?
5: Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya?
6: Melakukan kegiatan yang positif, beribadah.
0: Kemenangan film ini diumumkan menjelang penayangannya di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober mendatang melalui distributor Wellgo USA. Ghost in the Shell mengambil latar di Lapas Labuan Angsana dan fokus mengikuti kisah Dimas, seorang jurnalis yang dijebak atas kasus pembunuhan brutal terhadap atasannya.
7: Kamu udah kepala basah, berenang yang pintar makanya.
0: Dalam sel, Dimas terjebak dalam ekosistem penjara yang korup, di mana para sipir menyalahgunakan kekuasaan dan hierarki narapidana dan memaksa yang lemah menjadi mangsa.
8: Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup.
2: Ya. Kami akan hadirkan informasi seputar olahraga usai jeda, termasuk kontingen Korea Selatan yang memprotes sejumlah masalah akomodasi dan logistik selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya di Jepang. Tetaplah bersama kami.

0: Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 resmi dibuka pada Jumat pagi di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara atau AAU Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Dalam rangka HUT ke-81 TNI selama 3 hari, 25 hingga 27 September 2026, 218 peserta kategori U19 dan senior untuk kelompok putra dan putri dari seluruh Indonesia akan bersaing dalam Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 di Stadion Sasana Krida Akademi Angkatan Udara Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pembuka dipertandingkan biathle atau laser run yang mempertandingkan nomor lari dan menembak laser kelompok U19. Sementara untuk triathlon, lari,

0: Polri kita di 17 tahun ke atas. Jadi sekali lagi untuk menjaring atlet-atlet yang akan nanti bisa kita munculkan di level yang lebih tinggi seperti di tingkat nasional.
1: Meski pentathlon merupakan olahraga yang relatif baru berkembang di tanah air, namun kepengurusan telah menjangkau hingga 2/3 dari seluruh provinsi di Indonesia dan terus berkembang.
2: Di provinsi-provinsi sudah kita sampaikan, baik yang militer maupun yang sipil, ada pengprov-pengprov. Di timur, di Papua ada, di Ambon ada, di Kendari ada, kemudian sudah menyeluruh sekitar 24 provinsi yang sudah punya pengprov. Jadi diharapkan ada beberapa provinsi yang ikut bertanding di level-level berikut. Kita berharap tambah lagi provinsinya, karena kita berharap ini olahraga yang cukup bagus buat masyarakat, karena ada lari, ada renang, ada menembak, ada anggar, jadi cukup kompleks.
1: Salah satu atlet nasional yang baru saja kembali setelah berlaga di Asian Games 2026 pun akan turut bertanding dalam nomor triathlon dan pentathlon dalam gelaran ini.
3: Alhamdulillah cukup memuaskan untuk target. Kami juga alhamdulillah dapat personal best semuanya, terutama saya juga dapat personal best dan memecahkan waktu obstacle tercepat di seri semifinal di Asian Games kemarin. Dengan peralihan waktu 22 detik,28. Untuk panglima kali ini, insya Allah targetnya saya pribadi untuk bisa podium di nomor pentathlon juga. Karena kami juga mewakili dari anggota Kosmarinir, TNI Angkatan Laut, dan Provinsi Jawa Timur.
1: Modern Pentathlon Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 ini bertujuan untuk menjaring bibit muda atlet modern pentathlon Indonesia. Hingga nantinya dapat bersaing menorehkan prestasi di tingkat nasional, regional, kawasan, hingga internasional. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Kita ke informasi seputar ajang Asian Games 2026, penggunaan kabin kontainer sebagai akomodasi atlet menuai kritik. Publik menilai ukuran ruang kontainer tidak ideal bagi para atlet.
5: Rencana penggunaan kabin kontainer sebagai akomodasi atlet Asian Games Aichi Nagoya 2026 menuai kritik tajam dari publik, menyusul keputusan panitia memangkas anggaran pembangunan Wisma Atlet. Dalam uji publik prototipe kabin di pusat kota Nagoya, sejumlah warga menilai ruang di dalam unit kontainer terlalu sempit dan tidak ideal untuk dua tempat tidur berdampingan. Manajer akomodasi Asian Games Aichi Nagoya, Yuta Matsuo, mengatakan penggunaan kontainer berukuran 12 meter kali 6 meter merupakan batas maksimal yang dapat diangkut melalui jalur darat sehingga tidak memungkinkan untuk membangun struktur yang lebih besar.
6: 移動式宿泊施設に使わせていただいている 40フィート、20フィート、こちらのサイズというところがですね、トラックで運搬できる最大限のサイズとなっております。これ以上超えますと、いわゆる建設に近い状態で、例えば事業所で作ってから移動させるというわけにはいかなくなるというところから、最大限のですね、大きさを活用して、それを連結することによって一定の大きさを確保していく。そういった観点で、宿泊人数の観点と、サステナブルな観点と、そういった観点から、
5: Komite penyelenggara AINA GOC membatalkan proyek pembangunan kampung atlet demi menekan biaya. Sebanyak 17.000 atlet dan ofisial nantinya akan disebar di hotel, unit kontainer, hingga sebuah kapal pesiar charteran.
4: Mengalami masalah kesehatan, Christian Eriksen memutuskan untuk mengakhiri kontrak bersama Wolfsburg. Sementara mantan bek Real Madrid, David Alaba, melanjutkan karir bersama klub Serie A Udinese. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
7: Christian Eriksen dan VfL Wolfsburg sepakat mengakhiri kerjasama. Keputusan itu membuat kontrak Eriksen yang seharusnya berlaku hingga Juni 2027 berakhir lebih cepat. Gelandang berusia 34 tahun itu sebelumnya mengalami insiden kesehatan serius saat pertandingan persahabatan menghadapi UK.

Ukraina pada Juni lalu. Eriksen juga pernah mengalami henti jantung ketika membela tim nasional Denmark menghadapi Finlandia pada laga pembuka fase grup Piala Eropa 2020. Pada Juli lalu, Eriksen menyatakan akan kembali ke negara asalnya, Denmark, untuk menjalani program rehabilitasi. Eriksen bergabung dengan Wolfsburg sebagai pemain bebas transfer setahun lalu. Selama memperkuat Wolfsburg, Eriksen mencatatkan 34 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 3 gol dan 10 assist. Mantan bek Real Madrid dan Bayern Munchen, David Alaba, resmi bergabung dengan klub Serie A Italia Udinese. Alaba datang setelah kontraknya bersama Real Madrid berakhir pada akhir musim lalu. Bek asal Austria ini memiliki rekam jejak gemilang di level klub. Bersama Bayern Munchen, Alaba meraih 4 gelar Liga Champions dan 10 gelar Bundesliga. Sementara bersama Real Madrid, ia memenangkan 2 gelar La Liga. Dalam beberapa tahun terakhir, karir Alaba banyak terganggu masalah cedera. Pada Desember 2023, ia mengalami cedera robek ligamen anterior atau ACL pada lutut kirinya yang membuatnya harus menepi selama lebih dari 1 tahun. Kehadiran Alaba diharapkan dapat memperkuat lini belakang Udinese yang tengah menghadapi persoalan pertahanan. Udinese saat ini menelan 3 kekalahan beruntun dan belum mampu mencatatkan clean sheet dalam 5 pertandingan pertama mereka di Liga. Mikel Arteta dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak di Arsenal. Menurut laporan BBC, negosiasi antara kedua pihak telah berlangsung selama beberapa bulan. Arteta diketahui kontraknya di Arsenal akan berakhir pada penghujung musim ini. Pada Mei lalu, co-chair Arsenal Josh Kroenke menyatakan bahwa memastikan Arteta tetap bertahan menjadi prioritas klub. Arteta membawa perubahan besar sejak ditunjuk sebagai pelatih Arsenal pada 2019. Puncaknya pada musim lalu, manajer asal Spanyol itu sukses membawa tim meriam London juara Liga Premier Inggris. Keberhasilan itu memutus puasa gelar juara selama 22 tahun.

0: Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan saat melintas di Jalan Sungai Tiram Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat, pelaku yang berjumlah dua orang ini memepet kendaraan korban, lalu menendangnya hingga tersungkur di tengah jalan. Ketika korban terjatuh, satu pelaku langsung berlari mendekatinya dan mengancamnya menggunakan senjata tajam. Kemudian pelaku membawa kabur kendaraan korban dari lokasi kejadian. Menurut keterangan seorang warga, aksi pemegalan di kawasan tersebut memang sering terjadi. Dirinya juga mengimbau kepada warga agar tidak melintas sendirian ketika di malam hari.
1: Pokoknya hati-hati aja buat pengendara kalau tengah malam lagi ini. Dua rame dulu, jangan sendiri. Hati-hati aja kalau tengah malam. Sering terjadi begal, emang sering. Ini kan terjadi ini, jadi orang kecil menyuci. Emang kalau tengah malam itu ada aja, jadi begal.
0: Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah hingga memviralkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian wilayah Jakarta Utara. Dua orang diduga pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di rumah warga di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, salah satu pelaku terlihat membawa senapan angin dan masuk ke dalam rumah warga. Pelaku kemudian membawa motor keluar dari rumah. Saat akan membawa motor curian, pelaku diduga mengalami kesulitan menyalakan motor hingga akhirnya menuntun motor bersama rekannya. Aksi kedua pelaku kemudian diketahui warga sekitar. Motor yang diduga hasil curian ditinggalkan di jalan, sementara kedua pelaku melarikan diri.
2: Sekitar jam setengah tiga. Oh ada mereka dari atas ke bawah sini, berhenti di bawahnya, di atasnya buka sini. Mencari, katanya mencari luak gitu. Seperti mencari luak apa?
3: Bawa senapan.
2: Senapan angin itu buat nembak luak itu. Tiba-tiba saya mau saya tanyain, datangin kok orangnya pergi.
0: Pasca kejadian, Ketua RT sempat berencana meningkatkan kembali kegiatan poskamling di lingkungan warga. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan mengantisipasi pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.

terkait temuan kamar dengan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. 5 pejabat struktural lapas dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan akibat terungkapnya temuan ini. Namun adanya fasilitas mewah di lapas bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Lantas tata kelola seperti apa yang seharusnya dilakukan? Kita akan ulas bersama sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kita ke informasi pertama terkait dengan kabar duka dari Guru Soekarno Putra. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Sabtu pagi tiba di rumah duka Guru Soekarno Putra, adik dari Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut keluarga besar PDI Perjuangan akan memberikan penghormatan terbaik kepada guru melalui protokol partai dan akan mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari ke depan. Disampaikan Hasto Kristianto di rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra di Jalan Sriwijaya, Jakarta pada Sabtu pagi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sejak awal sudah terus berkomunikasi secara detail dengan para dokter yang merawat sang adik. Jenazah guru saat ini berada di rumah duka dan rencananya, atau tadi ya tepatnya, ini sudah dimakamkan di sebelah makam dari sang ibu Fatmawati yang berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Sementara itu waktu pemakaman masih tadi dilakukan pula hingga akhirnya dimakamkan.
1: Tadi pagi saya langsung melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana sejak awal ketika masuk ke rumah sakit, Ibu Mega menunjukkan perhatian yang begitu besar dan rasa cintanya terhadap adik kandungnya. Maka tadi pagi juga kami laporkan bahwa keluarga PD Perjuangan memberikan penghormatan yang terbaik dari seluruh jajaran DPP hingga anak ranting terhadap sosok seniman besar, sosok pejuang partai dan juga marhenis yang telah memberikan warna di dalam kehidupan sosial budaya.
0: Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh nasional, politisi hingga seniman berdatangan ke rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra di Jakarta Selatan sejak Sabtu pagi. Kepergian dari pendiri grup kesenian legendaris Suara Mahardika sekaligus politisi PDI Perjuangan ini meninggalkan kenangan tak terlupakan dari keluarga dan sahabat semasa almarhum hidup.
2: Sejak Sabtu pagi, suasana rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan ramai oleh kedatangan para pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Putra Proklamator Republik Indonesia, Guru Soekarno Putra. Ia berpulang pada Sabtu pagi sekitar pukul 4.16 di Rumah Sakit Siloam, Jakarta karena sakit. Pelayat datang dari berbagai kalangan dan latar belakang, mulai dari tokoh nasional, politisi hingga seniman. Guru yang dikenal luas akan kiprahnya di bidang seni, budaya, juga politik, meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya semasa hidup. Di antara deretan para pelayat hadir Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang datang bersama sang putra Ibas, juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia seperti Yusuf Kalla dan Budiono. SBY mengenang sosok guru sebagai seorang putra bangsa, yang meninggalkan karya terbaik terutama di bidang seni.
3: Kita kehilangan seorang putra bangsa, Mas Guru Soekarno Putra. Beliau bukan hanya putra dari presiden pertama kita, proklamator kita, dan pejuang kemerdekaan kita. Mas Guru telah melakukan banyak hal untuk negeri ini, untuk saudara-saudara kita rakyat Indonesia, melalui mahakaryanya di bidang seni.
2: Tak hanya tokoh nasional,

0: rumah duka dari almarhum Guru Soekarno Putra juga dipadati oleh para pengurus partai tempat yang bernaung, yakni PD Perjuangan, mulai dari elit partai hingga pengurus ranting. Politisi PDIP sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga mengucapkan duka cita mendalam atas kepergian guru.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua kehilangan seorang sahabat, teman, Mas Guru. Saya mengenal Mas Guru sudah lama sekali, dan Mas Guru ini bukan hanya seniman, budayawan, musikus, tetapi juga politisi, tetapi juga seorang kreator. Saya mengenal secara pribadi dengan Mas Guru, dan karyanya sudah banyak semua orang tahu tentang itu. Kita semua merasa kehilangan, dan saya secara pribadi mendoakan agar Mas Guru dilapangkan jalannya. Dan
0: sebelum almarhum Guru Soekarno Putra dimakamkan, sang kakak Megawati Soekarno Putri tiba di rumah duka sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya berada di Sulawesi Utara untuk menghadiri acara partai. Melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto, disampaikan bahwa partai berlambang kepala banteng ini akan memberikan penghormatan terakhir kepada Guru Soekarno Putra melalui protokol partai hingga pemakaman, juga mengibarkan bendera setinggi tiang di kantor-kantor PDIP selama 7 hari ke depan. Ucapan duka juga terus berdatangan melalui karangan bunga yang dikirimkan ke rumah duka, salah satunya dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hingga Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.
2: Rombongan pengantar jenazah Guru Soekarno Putra tiba di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Guru dimakamkan tepat di samping pusara sang ibunda Fatmawati. Dengan diiringi tahlil, ratusan keluarga, kerabat, dan masyarakat umum mengantar almarhum Guru Soekarno Putra ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Tampak duduk di barisan depan Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, dan Guntur Soekarno Putra yang merupakan kakak kandung dari guru. Selain itu, sejumlah menteri dan tokoh PDI Perjuangan juga turut mengantarkan jenazah putra proklamator kemerdekaan itu. Di antaranya ada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wagub Rano Karno yang juga bertindak sebagai perwakilan keluarga. Guru mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta pada Sabtu sekitar pukul 4:16 waktu Indonesia Barat dalam usia 73 tahun karena sakit.
3: Atas nama keluarga besar Bung Karno, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran, doa, dan penghormatan yang diberikan kepada Mas Guru. Hari ini Indonesia kehilangan seorang seniman besar. Indonesia kehilangan seorang maestro budaya. Keluarga besar PDI Perjuangan kehilangan seorang pejuang partai. Dan kaum marhainis kehilangan salah seorang yang sepanjang hidupnya tetap membawa keyakinan tentang keberpihakan kepada rakyat. Mas Guru adalah putra Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Tetapi ia tidak memilih hanya hidup di bawah kebesaran nama orang tuanya. Dia memilih menciptakan jalannya sendiri. Dan jalan itu bernama kebudayaan. Mas Guru mencintai Indonesia dengan cara yang sangat indah. Dia tidak hanya berbicara tentang Indonesia. Ia menyanyikannya. Ia menciptakan panggung untuknya. Ia menggali kekayaan tradisinya. Dan dia mempersembahkan hidupnya untuk kebudayaan Indonesia. Mas Guru, hari ini panggung dunia benar-benar menutup tirai untuk Mas. Tidak ada lagi lampu yang harus dinyalakan. Tidak ada lagi panggung yang harus dipersiapkan. Selamat jalan, Mas Guru. Terima kasih telah menjadi seniman besar bagi Indonesia. Terima kasih telah menjadi maestro budaya yang mengajarkan kepada kita bahwa modernitas tidak harus membuat bangsa ini kehilangan akar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kehilapan. Selamat jalan, Mas Guru. Pulanglah dengan tenang.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, warga Kampung Bugal Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang mengeluhkan paparan debu dari pabrik pencacah batu yang beroperasi tidak jauh dari permukiman mereka. Warga menyebut paparan debu selama 2 bulan terakhir menyebabkan sejumlah masalah kesehatan.
4: Paparan debu dari aktivitas produksi pabrik pencacah batu terlihat di halaman hingga masuk ke dalam rumah warga di Jalan Mohyamin, Kampung Bugal Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Salah satu warga, Ria Badriah, menyebut paparan debu dari CV Global Jaya sudah terjadi selama 2 bulan terakhir. Warga mengeluhkan sejumlah gangguan kesehatan, diantaranya sesak napas, mata perih, tenggorokan sakit, hingga iritasi pada kulit. Warga juga mengkhawatirkan kondisi dinding pabrik yang disebut mulai retak akibat aktivitas produksi. Warga khawatir kondisi tersebut dapat membahayakan warga di sekitar pabrik. Atas kondisi tersebut, warga telah melaporkan keluhan dan mengirim petisi kepada sejumlah pihak, mulai dari RT, RW, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kota Tangerang. Warga menyebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah menyampaikan bahwa pabrik tersebut harus ditutup secara permanen. Namun hingga kini aktivitas pabrik pencacah batu masih berlangsung.
5: Wah, banyak sekali ya Om, bahkan kami menyapu nih dalam waktu 30 menit ataupun 60 menit itu debunya udah sangat tebal sekali. Sebenarnya sih kalau untuk produksi batu split ini baru 2 bulan. Kami melapor ke Dinas Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti pabrik tersebut. Hasilnya pabrik tersebut harus tutup secara permanen.
4: Warga berharap pemerintah Kota Tangerang menindaklanjuti keluhan tersebut agar aktivitas warga di sekitar pabrik dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: 5 hari pasca banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menormalisasi aliran sungai agar bencana serupa tidak terjadi di masa mendatang. Berikut laporan dari John Nedi Kambang, jurnalis Transmedia dari Aro Suka, Solok.
6: Pada malam Senin saat kejadian itu, air datang dari puncak perbukitan di sana, membawa material bebatuan besar-besar ini, termasuk material lumpur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kawasan perkantoran, ini ada beberapa kantor dinas instansi. Sementara di samping kiri ini adalah kawasan perumahan milik warga yang juga hancur akibat banjir bandang.
4: Banjir bandang atau galodo merusak belasan kantor dinas instansi yang terletak di kompleks Pemkab Solok, termasuk kantor bupati dan gedung DPRD. Akibatnya, aktivitas perkantoran pun kini lumpuh.
6: Dan ini adalah salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Solok yang ikut rusak akibat banjir bandang. Setidaknya tercatat ada 12 perkantoran yang ada di kompleks bupati Solok ini yang saat ini terendam material lumpur, dan aktivitas kegiatan pemerintahan praktis lumpuh.
4: Proses perbaikan dan evakuasi barang-barang di perkantoran masih terus dilakukan. Banyaknya material menjadi kesulitan tersendiri. Sementara itu, pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 5 juga terus berupaya memperbaiki sumbatan-sumbatan sedimen di hilir sungai. Selain menggunakan alat berat, petugas juga melakukan pengurasan air menggunakan 5 unit pompa kapasitas besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan yang mengancam jalur provinsi antara Padang Solok.
7: Kita berada di Batang Baliang namanya. Posisi ini adalah titik ketiga kami menamakan dari rencana tanggap darurat kita. Jadi kegiatan banjir, pengendalian banjir kita kemarin mulai dari komplek kantor bupati, ini muaranya. Nah, kami di sini mendapat tantangan karena memang sedimentasi luar biasa. Di sini kita bertemu dengan drain culvert yang tersumbat. Kami sudah 2 kali 24 jam mencoba memompa air, tapi karena padatnya sedimen di dasar sungai, itu tidak bisa.
6: Ini nah, sebenarnya sungai ini ya?
7: Ini sungai, Pak. Uh-huh. Jadi sekarang sedang tersumbat, di atas kita pindahkan alirannya. Okay. Nah, kenapa ini menjadi fokus perhatian kami? Karena ini merupakan jalan lintas. Dikhawatirkan kalau tidak cepat kita penanganan, terjadi banjir susulan sesuai ramalan, itu akan menimbulkan korban yang lebih besar lagi.
4: Banjir bandang atau galodo yang menerjang Solok terjadi pada Senin 21 September lalu.
8: 6 orang menjadi korban dalam musibah ini. 4 orang ditemukan selamat,

0: Sementara dua korban lainnya ditemukan meninggal dunia. Upaya pemulihan diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, meskipun masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari.
1: Baik Wakil Presiden maupun pihak BNPB mewanti-wanti Pemkab Kabupaten Solok agar pemulihan dan penanganan bencana ini bisa dilakukan secara cepat, tidak menunggu masa 14 hari berakhir. Walaupun pemerintah Kabupaten Solok sudah menetapkan masa tanggap darurat 14 hari, diharapkan proses pemulihan dan pembenahan segala infrastruktur yang rusak bisa dilakukan sesegera mungkin. Junedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
2: Gunung Ili Leotolot di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, erupsi sebanyak dua kali pada Sabtu pagi. Erupsi disertai dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga. Erupsi pertama terjadi pada pukul 10.47 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat. Erupsi terekam di seismogram berdurasi sekitar 1 menit 12 detik, di mana erupsi kedua berikutnya terjadi 7 menit kemudian. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 45 detik. Dentuman keras yang terdengar saat erupsi membuat warga di sekitar kaki gunung khawatir. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Leotolok saat ini masih berstatus level 2 atau waspada, di mana masyarakat diimbau untuk mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak beraktivitas di wilayah yang dibatasi. Sebelumnya, akibat sebaran abu vulkanik, Bandara Kuno Pito di Leotleba sempat ditutup. Kita ke informasi lainnya, kemarau ekstrim yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terus meluas. Sementara kebakaran di Provinsi Jambi mulai berkurang sejak sejumlah metode penanganan dilakukan secara intensif.
3: Kebakaran terjadi di kawasan Kampak, Kota Pangkal Pinang pada Jumat malam. Warga pun bergotong royong padamkan api dengan peralatan seadanya karena khawatir api merambah ke permukiman. Tugas pemadam kebakaran dan polisi yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Akhirnya api dapat dipadamkan. Sedikitnya 5 hektar lahan di Jalan Kerabut Kampak ini hangus terbakar.
4: Dari sore, kebakarannya lumayan luas dan memang mendekati perumahan warga. Kita sudah melakukan pemadaman dari pukul 4 sore.
5: 4 sore, Pak?
4: 4 sore. Kita menurunkan satu unit mobil dari Damkar Kota, yaitu Pos Lindung. Memang terkendala karena luasnya wilayah yang terbakar.
3: Sejumlah daerah di Bangka Belitung, terutama di Kota Pangkal Pinang, hingga saat ini masih dilanda kemarau. Warga diimbau untuk selalu waspada akan bencana karhutla dan menjaga lingkungan masing-masing agar tidak terbakar. Sementara itu, titik api di sejumlah kawasan di Jambi mulai berkurang. Pemadaman dilakukan dengan helikopter di kawasan Taman Nasional Berbakti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Di lahan gambut, puluhan satgas penanganan karhutla Polda Jambi menggunakan ribuan liter cairan khusus X-Fire Silok Polri.
6: Cukup efektif terkait dengan cairan X-Fire yang sudah dikirim dari Silok Polri dan diharapkan nanti ada bantuan kembali untuk digunakan di wilayah Polda Jambi.
3: Pelaksana tugas harian Kasatgas Penanggulangan Karhutla Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Jenderal TNI Nyamin, mengatakan meskipun hujan tidak merata, namun hujan alami yang turun dalam 3 hari ini dapat membantu menurunkan jumlah titik api karhutla.
7: Api berkurang dengan adanya hujan kemarin itu, titik api berkurang. Tapi yang kemarin sudah terbakar itu sekarang belum bisa padam karena kebetulan juga di wilayah Taman Nasional itu hujannya masih intensitasnya kecil. Ini hujan alami sebetulnya. Harapan kita sebetulnya ini hujannya segera deras.
3: Para petugas Satgas Penanggulangan Karhutla terus berupaya untuk melakukan pemadaman maupun pendinginan agar api tidak terus meluas membara. Liputan CNN Indonesia.
2: Lima pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu pagi. Pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti temuan dari Ombudsman RI yang menemukan kamar dengan fasilitas mewah di kompleks pemasyarakatan tersebut. Hasil sementara investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Itjen IMIPAS menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya berada dalam video sidak Ombudsman Republik Indonesia, namun kini sudah berpindah tempat. Tim investigasi menyebutkan bahwa perubahan tersebut menjadi objek pemeriksaan mendalam bagi sejumlah pihak di dalam lapas. Dan hingga kini tim pemeriksa juga telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Sebagai langkah awal, 5 pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan.
1: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini.
0: Hasil sidak Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu 23 September menguak fakta adanya temuan kamar dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong. Hingga Sabtu sore, Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan ada 52 warga binaan serta puluhan petugas lapas yang diperiksa. 5 pejabat struktural lapas juga sudah dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan akibat terungkapnya temuan ini. Namun adanya fasilitas mewah di lapas tentu bukan pertama kali terjadi dan terungkap di Indonesia. Lantas tata kelola seperti apa yang seharusnya dilakukan? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho yang sudah bergabung. Namun sebelumnya perlu kami informasikan bahwa kami juga sudah berupaya untuk menghubungi Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk bisa bergabung bersama kami, termasuk jajarannya pula, namun memang belum merespons untuk bisa bergabung dalam dialog kali ini. Langsung saja kita ke Prof. Hipnu. Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang terbaru tadi siang kita menyaksikan bersama bagaimana kemudian Irjen ini juga menyatakan dari pihak Kementerian IMIPAS bahwa 5 pejabat dari lapas ini dinonaktifkan. Di antaranya Kalapas Kelas 2A Cibinong, KPLP, Kasi Birodik ya, kemudian Kasih Kamtip dan Kepala Urusan Umum yang membidangi fasilitas negara. Bagaimana Prof. Hipnu menilai atau melihat penonaktifan dari 5 pejabat ini? Apakah memang prosedurnya seharusnya seperti ini atau ini bentuk langkah konkret atau tidak ini Prof?
2: Ya, jadi begini Mbak, bagian dari sistem peradilan pidana itu ada praadjudikasi, adjudikasi, pos adjudikasi. Nah, terhadap pembinaan narapidana adalah bagian dari pos adjudikasi. Apa itu kaitannya dengan koreksi terhadap napi untuk kembali pada masyarakat? Dalam koreksi napi tadi, ada undang-undang yang terdapat namanya Undang-Undang Pemasyarakatan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Apa itu? Yaitu yang melarang terhadap tindakan diskriminatif terhadap warga binaan. Nah, dari kasus ini tampaknya ada diskriminatif terhadap napi yang terletak pada penempatan fasilitas mewah. Dugaannya seperti itu. Sekarang permasalahannya, penempatan fasilitas mewah itu ada transaksional atau tidak? Kan itu, Pak. apakah Anda pribadi atau tidak. Nah, disitulah yang harus diintegrasi. Oleh karena itu, tindakan Dirjen Impas terhadap sebagai bentuk memberikan sanksi, itu sudah tepat. Ada dua sanksi, sanksi administrasi atau nanti sanksi pidana. Jadi sanksi administrasi itu terkait dengan penempatan yang tidak standar, yang terkait dengan pasal 379 kaitannya dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Itu non-diskriminasi, Pak. Jadi ini spesifik sekali. Bagaimana napi yang tidak punya apa-apa? Kan itu pertanyaan gitu. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi administrasi sudah sampaikan tadi, ada 5 pejabat di nonaktifkan, baik Kalapas, Kandik, dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah mungkin bisa dilakukan dengan sanksi pidana? Disitulah saya kira sebagai bentuk investigasi dari lapas sendiri, kemudian penegak hukum, kemudian ombudsman untuk mengklarifikasi, untuk mengidentifikasi, untuk mengkaitkan, mengkonfrontasi dari keterangan-keterangan yang disampaikan. Jadi dalam ini kalau konteks pidana, ini sangat menampar sekali, Mbak, karena ini bagian dari criminal justice system yang diprajudikasi sudah baik, diadjudikasi sudah baik, di pos adjudikasi ada suatu diskriminasi. Inilah yang sering kita harus menjadikan suatu fokus tersendiri. Oleh karena itu, sanksi pidana harus bisa. Oleh karena itu, sanksi administrasi sesuai sanksi pidana. Pertanyaannya, adakah transaksi dari penempatan fasilitas mewah tersebut?
0: Baik, itu pertanyaan yang tentunya kita tunggu-tunggu, karena ketika ditanyakan memang disebutkan oleh pihak kementerian ini masih akan didalami lebih lanjut ya, terkait apakah ada transaksional di dalamnya atau tidak. Tapi yang pasti adalah 5 pejabat yang kemudian sudah dinonaktifkan ini, diantaranya ada juga Kalapas kelas 2 A Cibinong, KPLP, dan juga kasi-kasi lainnya begitu ya, termasuk diantara 5 nama ini. Tapi dari kacamata hukum ya Prof ya, sebenarnya ketika adanya pemberian fasilitas atau keberadaan fasilitas mewah di lingkungan lapas, ini tuh menjadi tanggung jawabnya siapa sih, Prof?
2: Ya, ada modus yang sering terjadi, Mbak, dalam lapas itu. Dua yang sering, terkait pemberian fasilitas mewah. Yang kedua, terkait dengan pemberian izin keluar lapas yang berhubungan dengan keluarga. Ini Mbak bisa lihat beberapa contoh napi yang pemberian izin ternyata untuk kaitannya dulu malah piknik untuk keluarga dan sebagainya.
0: Ada yang sampai nonton pertandingan olahraga ya Prof ya, masih ingat betul kita. Ya.
2: Nah, dua modus ini yang sering terjadi, sebenarnya nggak di lapas itu nggak banyak modus yang terjadi, hanya pemberian izin, pemberian fasilitas merah. Oleh karena itu kalau kita lihat sebagai bentuk pertanggungjawaban, dalam KUHP kita itu adalah pertanggungjawaban orang dan orang-orang. Nah, oleh karena itu dalam sebagai bentuk seperti ini, yang bertanggung jawab persis adalah kalapasnya tuh. Baik. Karena apalagi lapas itu organisasinya sipil, tapi kalau kita lihat spiritnya itu spirit komando struktural. Kalau komando struktural berarti tanggung jawabnya bukan hanya individu, tapi juga pimpinannya. Karena paling tidak pimpinan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang terjadi dalam lapas. Apakah baik, tidak tahu atau kepura-pura tidak tahu? Itulah yang saya kira harus diteliti.
0: Baik, secara aturan sebenarnya keberadaan kemudian adanya fasilitas-fasilitas mewah ini seperti apa sih Prof, ketegasannya begitu? Karena kita tahu, kita juga mengetahui, publik mengetahuinya ketika kemudian video sidak yang dilakukan oleh ombudsman ini beredar luas ya, dan terlihat jelas bahwa terekam di dalamnya ini ada fasilitas mewah di sana yang sempat juga disebut bahkan sebagai hunian pegawai justru atau hunian petugas yang ada di sana.
2: Ya, kalau melihat sebagai bentuk administrasi penempatan rumah dinas, mungkin betul, karena untuk kepala dinas. Tapi kalau pemanfaatannya, lah ini yang jadi problem, pemanfaatannya ternyata digunakan oleh napi. Rumahnya betul, SOP-nya betul, tapi penempatan rumahnya yang itu salah. Yang itu yang dikatakan diskriminasi tadi, melanggar pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, dilarang diskriminasi terhadap yang lain. Disitulah yang pertanyaannya, apakah ada transaksional ataukah tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, kalau itu terkait dengan asimilasi, saya kira asimilasi di luar dong. Asimilasi itu kan mendekatkan kepada napi di luar untuk berbawa pada masyarakat. Jadi kalau kemarin pertimbangan saya mendengar ada asimilasi, kayaknya jauh. Kon rumah kon itu dalam lapas kok. Harusnya di luar lapas. Mendekatkan masyarakat sebagai bentuk reintegrasi sosial. Bahwa napi siap untuk kembali masyarakat. Pertanyaannya, apakah napi yang di sana lagi? Pertanyaan Mbak, apakah napi yang diduga ada di mewah-mewah tadi itu sudah berasimilasi atau tidak? Ini saya kira lanjut. Saya kira ini lapas juga harus melihat bagaimana faktor dugaan orang di sana, statusnya seperti apa, berapa sudah melakukan tindakan.

0: Jadi SOP-nya tidak hanya transaksional, tapi SOP terhadap penempatan yang tidak pada kapasitas orang yang menempatinya.
1: Nah, ini
0: disitulah
1: menarik.
0: Saya kira harus klik.
1: Baik, ini menarik Prof. Ibnu, karena saya akan mengutip ya, ini saya akan membaca pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bapisus Aris Marsudianto, menjelaskan bahwa ada pula memang tugas yang diberikan kepada warga binaan ini, yaitu untuk tanggung jawab membersihkan. Jadi keberadaan mereka atau warga binaan di area kamar mewah dengan fasilitas mewah yang kita lihat itu salah satunya disebut mungkin sedang bersih-bersih katanya. Tapi ini secara aturan hukum sebenarnya seperti apa? Karena tadi kalau kata Prof. Ibnu adalah biasanya kalau memang mau melakukan kegiatan seperti itu ya justru mendekatkan kepada masyarakat, begitu ya Prof? Secara hukumnya seperti apa sih ya, Prof?
0: Ya, kalau bersih-bersih saya kira tidak masalah. Pertanyaan bersih-bersih, karena bagian dari pembinaan di dalam masyarakat itu diantaranya adalah kebersihan. Kebersihan satu untuk semua. Itu boleh. Tapi pertanyaannya apakah itu? Nah, disitulah saya kira untuk pembuktian, Mbak, sejauh mana CCTV bisa dibuka. Karena namanya suatu LP yang saya tahu, apalagi LP Cibinong, LP Purwokerto pun rapat dengan CCTV. Sehingga kejadian detik per detik, menit per menit, itu bisa dilihat. Siapa yang di sana, jam berapa, kegiatannya apa, itu sudah mudah sekali untuk melakukan suatu investigasi dalam penempatan seperti itu. Jadi kalau kebersihan nggak masalah, itu bagian dari tindakan. Bagian dari tindakan sebagai bentuk LP nggak masalah, tapi penempatan. Penempatan yang mungkin tempat untuk tidur, untuk istirahat, atau kegiatan lain. Karena kalau kita lihat kan di sana konon katanya ada mobil Pajero, mobil mewah lah kan. Nggak mungkin toh Mbak, mobil-mobil sampai mewah ada di sana. Disitulah saya kira sebagai bentuk dugaan yang dilakukan oleh Ombudsman, luar biasa, kita berikan apresiasi.
1: Baik, terkait dengan hal itu, kita masih menunggu tentunya ya, dibuka seperti apa kemudian rekaman-rekaman CCTV yang terlihat, yang seharusnya memang seperti tadi Prof sampaikan, bisa membuka dengan jelas apa aktivitas yang terjadi sehari-hari di dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong ini. Tapi di sisi lain Prof, kita juga dihadapkan dengan fakta bahwa bahkan saat Menteri IMIPAS kemarin juga sidak begitu ya di lapas kelas 2A Cibinong, menyatakan setelahnya bahwa ada sejumlah barang-barang yang bahkan letaknya ini berpindah. Ada, kita tahu ada laporan-laporan yang bisa kita baca, bahkan AC misalnya, air conditioner dinyatakan sudah dilepas karena katanya rusak begitu. Nah ini tuh sebenarnya praktik seperti ini tuh diperbolehkan atau tidak sih Prof? Apakah ada kaitannya juga dengan tanda kutip gitu ya, dugaan-dugaan publik ini bentuk untuk menutup-nutupi dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan di dalam area tersebut?
0: Ya, tindakan-tindakan seperti itu untuk merubah, apalagi adanya suatu dugaan, suatu pelanggaran kaitannya transaksi, ini sangat tidak dibenarkan. Karena harus kondisi TKP itu harus seperti awal pada suatu kejadian. Jadi seandainya itu betul disampaikan ternyata ada perubahan, bahkan hilang, bahkan ini kalau nanti sampai masuk ranah tindak pidana, apakah itu kaitannya suap atau kaitannya gratifikasi, potensi sebagai bentuk obstruction of justice bisa masuk Mbak. Karena ini merubah barang bukti, mengurangi barang bukti, ataupun meniadakan barang bukti. Nah, disitulah nanti saya kira akan melihat CCTV yang terlihat 1 jam, 2 jam sebelumnya, dengan 1 jam, 2 jam sebelumnya, akan di-cross-check. Karena dalam suatu pengungkapan perkara itu, selain investigasi, konfrontasi, dua, kemudian kita adakan suatu klarifikasi. Nah, klarifikasi itu sebagai bentuk untuk mencocokkan. Oh, berarti ini CV-nya sudah hilangkan. Oh, TV-nya sudah diumpetkan dan sebagainya. Ah, ini saya kira sebagai bentuk menghindar ataupun bahkan menghilangin, bahkan menghalangi suatu tindak pidana. Konstruksi ini saya kira akan berkembang nanti, selain tindak pidana yang akan mungkin diancamkan, termasuk menghilangkan atau merusak barang bukti. Ini suatu yang sangat berat dalam suatu pengungkapan perkara tindak pidana, Pak.
1: Baik, artinya pasal apa sih Prof yang kemudian bisa menjerat dan mengancam jika nanti terbukti terjadi aksi transaksional terkait dengan fasilitas mewah yang ada di dalam lapas kelas 2A Cibinong ini secara hukum?
0: Ya, kalau kita lihat, kemungkinan yang terjadi kalau pemerasan nggak mungkin. Tapi kalau sebagai bentuk suap, berarti ada penerima, ada pemberi. Siapa pemberi adalah penghuni dalam sel mewah tersebut. Siapa penerima adalah orang-orang oknum lapas yang bersangkutan. Ini sudah masuk kualifikasi itu di dalam KUHP baru maupun lama, pemberi dan penerima. Atau juga suatu pemberian sebagai dengan maksud. Nah, pertanyaan sekarang, siapa yang sebagai dugaan pelaku tadi? Itu yang harus kita lakukan. Oleh

0: Karena itu sebagai bentuk apa namanya suatu dugaan kejahatan mudah sekali Mbak ini Mbak. Lokusnya jelas, tempusnya jelas, oknum objeknya juga jelas. Tinggal bagaimana penegak hukum untuk mengklarifikasi, mengidentifikasi, menentukan siapa bertanggung jawab, siapa yang menerima, siapa yang memberi dari kasus yang bersangkutan. Mudah Mbak ini Mbak, saya kira Mbak. Jadi tidak bertele-tele. Dan apalagi tadi bentuk pengamatan CCTV pasti LP itu paling lengkap karena untuk mengamati seluruh kegiatan narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Mudah sekali lah, kita dorong polisi segera melakukan tindakan berkoordinasi dengan lapas yang bersangkutan.
1: Baik, gitu. Logikanya seperti itu ya Prof ya, seharusnya yang namanya lapas memang terekam jelas bagaimana aktivitas sehari-hari yang ada di sana dengan keberadaan CCTV untuk memantau juga aktivitas di sana. Tapi lagi-lagi Prof, kalau kita bicara soal tadi kasus hukumnya atau undang-undangnya, ini bisa dijerat dengan pasal apa dan ancaman hukumannya seperti apa sih Prof yang bisa mengancam jika nanti terbukti memang ada transaksi di dalamnya atau proses suap misalnya?
0: Ya. Kalau suap berarti nanti ada pemberi dan penerima.
1: Mm-hmm.
0: Pemberi bisa pasal 454 kalau nggak salah, kalau kita lihat di dalam KUHP baru. Mm-hmm. Itu nanti ada klaster pemberi, klaster penerima. Siapa pemberi? Adalah oknum-oknum yang dalam lapas yang bersangkutan. Siapa identifikasinya? Siapa penerima? Adalah oknum-oknum lapas yang bersangkutan. Siapa siapa penerimanya? Nah, di situ akan terlihat nanti apakah menerima sendiri, apakah menerima sebagai penyertaan. Apakah menerima semuanya, Mbak? Ini yang jadi masalah. Apakah hanya dari lapangan sampai ke atas? Nah, disitulah pentingnya klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari orang yang melakukan delik suap, seandainya betul ya, ataupun delik gratifikasi penerima dari suatu kegiatan pemberian fasilitas. Jadi kadang sulit, 4 tahun Mbak, kalau kita lihat 4 tahun sampai 5 tahun, kalau nggak salah, coba lihat di KUHP baru itu antara pemberi dan penerima. Hanya itu sebetulnya, maka tadi saya katakan dalam LP itu modusnya hanya dua, pemberian izin keluar rumah sebagai untuk jeluh dan pemberian fasilitas.
1: Baik.
0: Kan mudah sekali. Siapa orangnya? Ya ada di dalam lapas.
1: Baik. Prof Ibnu, yang juga dilibatkan atau ikut kemudian sidak juga bersama dengan Menteri IMIPAS kemarin adalah Kepala Bapisus ya. Kita tahu bahwa Bapisus ini merupakan badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo dengan status setara kementerian ya. Dengan kewenangannya melakukan investigasi jika diperlukan berdasarkan Kepres 138P ya, tahun 2024. Kalau dari kacamata Prof. Ibnu, seberapa kemudian Anda melihat keberadaan badan ini bisa benar-benar secara transparan dan membuka fakta yang ada dari adanya kasus temuan fasilitas mewah di dalam lapas, Prof?
0: Ya, saya kira sebagai supporting penegak hukum, badan-badan pengawas tadi, termasuk di dalam ombudsman itu juga supporting dalam rangka untuk menjaga penegakan hukum dan sebagainya. Dengan demikian, kalau itu semuanya optimal, duduk semua, itu bisa saya kira untuk segera menindak. Karena jangan sampai ini ada timbul lapas-lapas lain. Jadi sebetulnya tidak hanya badan dibentuk presiden, Pak. Jadi kalau kita lihat di dalam KUHP 235, itu ada namanya hakim pengawas pengaman. Itu yang bertanggung jawab penuh juga terhadap pengamatan apa yang dalam lembaga pemasyarakatan. Pertanyaannya, seberapa besar efektivitas hakim wasmat? Jadi dalam konstruksi hukum sistem peradilan pidana itu, ketika hakim menjatuhkan putusan itu ada diserahkan pada hakim wasmat untuk memberikan suatu kepastian bahwa hukumannya dijalankan dengan sepenuhnya. Nah, disitulah. Jadi saya kira ini dalam hal pos adjudikasi, saya kira banyak yang harus juga memberikan suatu koreksi, memberikan suatu pertanggungjawaban, apakah lembaga-lembaga yang ada itu sudah efektif atau belum. Jadi jangan sampai juga ternyata LP itu ternyata lepas dari semuanya. Padahal lembaga-lembaga sudah ada, tadi bentukan presiden, satu. Kemudian dalam KUHP sendiri ada hakim wasmat. Walaupun sekarang kalau kita lihat kajian-kajian itu dia efektif. Nah sekarang pertanyaannya di era KUHP baru, di era sekarang apakah tidak efektif? Ini saya kira juga menjadi pertanyaan sendiri, kenapa sampai terjadi permasalahan pemberian fasilitas sejak dulu masih tubuh subur? Apakah karena strukturnya?
1: Baik, itu dia ya Prof. Ya. Ini lagi-lagi bukan kali pertama terkuak adanya fasilitas mewah di dalam kawasan lapas. Apakah memang ini benar-benar, ini yang terkuak begitu ya? Artinya apakah ini fenomena gunung es dan masih banyak sebenarnya fasilitas-fasilitas mewah yang tidak terlaporkan di lapas-lapas lainnya? Lalu pertanyaan intinya adalah, bentuk investigasi nyata, investigasi konkret, dan tata kelola seperti apa yang memang sudah seharusnya dilakukan agar kasus serupa ini tidak lagi terulang. Dan ya tadi, keberadaan di lapas ini benar-benar memberikan efek jera.
0: Ya, saya melihatnya bagian dari sistem peradilan pidana, Mbak. Dalam sistem peradilan pidana itu ada mengungkap satu integralistik antara penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan dalam pemeriksaan ataupun lembaga koreksi. Lah, oleh karena itu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, ini harus utuh. Harus utuh. Semuanya harus saling membau, saling mengingatkan dalam suatu konsep pembinaan tadi. Karena bagaimana juga sebagai pembinaan itu akan kembali pada masyarakat. Dalam hal seperti ini akhirnya tidak menjadikan efek jera. Iya kan, kalau kita lihat kan sekarang, kenapa sih tindak pidana Soekarno nggak jera-jera? Ya ternyata di LP sendiri mudah sekali. Ternyata di LP juga enak sekali, bisa dibeli. Ini kan yang terjadi. Padahal konsep sebagai pembinaan walaupun sekarang berubah dari retributif ke rehabilitatif, tapi tindakan-tindakan terhadap yang kita lihat itu seharusnya ke retributif pembalasan. Tapi karena sebagai tempat itu, ya harusnya tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, sebagai tindakan itu harus tindakan kembali kepada integritas. Integritas kepada pelaku yang ada pada LP. Pelaku itu artinya ada subjek-subjek hukum yang bertugas dalam pemasyarakatan punya integritas yang kuat. Jadi integritas jangan sebaik-baikkan. Sebab kalau kita dilihat di lapas itu, apa slogan yang terkait dengan integritas bebas korupsi itu besar-besar, Mbak. Jangan suap besar-besar. Pertanyaannya ada sampai seperti ini. Lah, inilah yang saya kira pertanyaannya, kenapa sampai terjadi? Apakah karena integritasnya? Apakah gaji kurang? Apakah karena tergiur dari suap yang diberikan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas finansial? Karena kalau kita lihat kasus yang di Cibinong ini kayaknya napi-napi yang punya finansial yang cukup. Kan itu, sehingga apa-apa yang terjadi mudah kan gitu lah. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Ditambah integritas kurang, oh ya sudah, plus dan minus jadi begitu.
1: Baik, kita tentunya sangat menunggu bagaimana kemudian temuan-temuan yang dilakukan atau didapatkan oleh Ombudsman ini bisa dibuka ke publik. Faktanya seperti apa, apa sebenarnya peruntukan fasilitas mewah yang terdapat di lapas kelas 2 Cibinong. Dan jika memang benar ada dugaan transaksi suap termasuk di dalamnya, ini bisa benar-benar ditindak begitu ya Prof ya, secara nyata, dan perbaikan tata kelola juga bisa dilakukan agar hukum ini benar-benar ditegakkan begitu di negara hukum seperti Indonesia. Terima kasih banyak tentunya kepada Prof. Hipnu, guru besar dari Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa ya Prof. Kita lalu berbincang kembali. Terima kasih, selamat malam Prof. Kita beralih ke informasi lain, sebanyak 589 warga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menonaktifkan kepala SPPG Bawang dan menghentikan operasional dapur serta membuka kemungkinan sanksi lebih lanjut.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono mengunjungi korban dugaan keracunan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dalam kunjungan itu, Trenggono menyebut setiap terjadi kasus keracunan, kepala dapur akan langsung dinonaktifkan dan operasional dapur dihentikan. Langkah serupa diterapkan pada SPPG Bawang, Kabupaten Batang yang kini tidak beroperasi. BGN masih melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk menentukan tindakan selanjutnya.
3: Setiap ada kejadian keracunan dimanapun, itu kepala dapur ya langsung kita nonaktifkan, kemudian dapur tidak operasional, disuspend. Apalagi sampai dampak seperti ini, yang mungkin suspend berat ya, suspend permanen ini. Karena sudah, nanti saya cek dulu ya dapurnya, kemudian juga investigasi dari lab ya, dari Dinkes ya, kemudian dari mungkin dari kepolisian atau dokes ya, lapor. Kalau memang itu ya memang ada hal yang kurang benar ya.
2: Trenggono menambahkan evaluasi juga dilakukan terhadap distribusi dan konsumsi menu MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar makanan MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat di sekolah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang hingga Sabtu siang mencatat 589 warga di Kecamatan Bawang mengalami dugaan keracunan. Dari jumlah tersebut, 127 orang masih menjalani rawat inap di 2 rumah sakit dan 4 puskesmas rawat inap.
4: Makan apa waktu itu?
5: Buah anggur
6: itu sebetulnya untuk jatah anak ya?
5: Iya, kan terus, anggurnya nggak dimakan, dibawa pulang.
6: Lepak,
5: terus itu tak makan.
6: Makannya hari itu juga?
5: Iya, jam 1 kan pulangnya jam 1.
2: Dugaan keracunan tersebut terjadi setelah distribusi menu MBG pada Selasa. Sejumlah warga mengalami keluhan mulai Rabu sore dan jumlah pasien kemudian bertambah hingga Kamis malam. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
1: Hilangnya 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Hampir 20 hari sejak kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak, baru 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Bengkulu. Jaraknya sekitar 350 km dari lokasi peliputan di Gunung Anak Krakatau. Dan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono kembali ke Pandeglang, Banten untuk merekonstruksi peristiwa ini dari titik awal keberangkatan para jurnalis.
7: Sudah lebih dari 2 pekan sejak 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda 7 September lalu. Sejauh ini 1 orang ditemukan dari lokasi yang amat jauh. Surakman, anak buah kapal berusia 60 tahun ini, ditemukan nelayan pada 12 September di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, atau sekitar 350 km dari Gunung Anak Krakatau. Ia teridentifikasi melalui sampel sidik jari, gigi dan DNA yang cocok dengan putranya. Jenazah Surakman kemudian diterbangkan ke Banten untuk dimakamkan. Kami coba merekonstruksi peristiwa memilukan ini dari titik awal keberangkatan 5 jurnalis.
8: Saya berada di Dermaga Pagedongan, kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Senin 7 September 2026 lalu, 5 jurnalis yang terdiri dari wartawan kantor berita Antara Bagus Hairunas, fotografer senior Merdeka.com Ari Basuki, Firdaus Wajidi yang mewakili Anadolu, Yudis Tirno Pranoto dari iNews, serta seorang wartawan lepas Donald Husni, berangkat dari dermaga ini pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Mereka menggunakan kapal cepat Arupa Datu 1. Sebagai gambaran, Arupa Datu 1 seperti halnya kapal putih yang berada di belakang saya. Kapal berukuran panjang 7 meter yang dilengkapi dengan 2 mesin penggerak. Mereka bertolak dari dermaga ini menuju ke perairan Selat Sunda, rencananya untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
7: Estimasi perjalanan menuju titik peliputan adalah sekitar 1 jam 45 menit. Kontak via aplikasi WhatsApp masih terjalin pada pukul 14.42 antara Bagus Khairunas dengan rekannya yang berada di Pulau Sebesi. Pukul 15.04, pesan WhatsApp pada Bagus tidak lagi terkirim. 1 jam 26 menit kemudian, Epi, istri dari Herianto yang menjadi pemandu para jurnalis, menerima pesan dari suaminya pada pukul 16.30. Pesan kembali ia terima pada 18.13 yang menunjukkan posisi kapal berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Pukul 18.20, Epi membalas pesan tersebut. Aplikasi WhatsApp menunjukkan tanda centang 2 yang artinya pesan terkirim. Akan tetapi setelah itu tak ada balasan lagi. Senin malam, kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak.
8: Pencarian dimulai pada 8 September 2026 atau 1 hari setelah Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri mengerahkan belasan kapal ke perairan Selat Sunda, kemudian mendekat ke Gunung Anak Krakatau yang saat itu masih berstatus siaga dan bahkan memperluas area pencarian hingga ke perairan Selat Sunda. Saya bersama dengan fotojurnalis CNN Indonesia Sony Sulistiono mengikuti langsung jalannya operasi pencarian di hari ketiga dengan menggunakan kapal perang TNI KRI Krambit. Saat itu kami sampai ke Pulau Sertung, sebuah pulau yang letaknya berseberangan atau terpisah 3 km saja dari Gunung Anak Krakatau. Sayangnya pencarian hari itu tidak membuahkan hasil. Tapi dari sana kami mendapatkan gambaran tentang situasi, bagaimana ketinggian gelombang, kencangnya arus laut dan juga angin, serta aktivitas erupsi yang sebetulnya masih terus terjadi meski dengan intensitas yang semakin melemah. Namun dari sana kami juga menarik satu kesimpulan bahwa operasi pencarian

0: dokumen?
1: Dokumen aman. Aman, dari SKK juga kita SIM ya, kalau misalnya dari kapten, kita tuh 60 mil lebih. Jujur, kapten tidak memberitahu saya kalau kapal itu berangkat. Kapal tidak, saya tidak tahu kalau kapal itu berangkat.
0: SOP-nya gimana?
1: Saya sudah menyerahkan kapal itu dari 2016 pada Warta, semuanya ke Warta. Jadi nggak melalui saya.
0: Oh, jadi memang tidak perlu berkoordinasi dengan Bapak?
1: Oh, enggak.
0: Kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi nggak, Pak?
1: Komunikasi tidak ada, kita hanya handphone aja.
2: Operasi pencarian dengan skala besar berlangsung 10 hari hingga 18 September, namun belum berbuah hasil signifikan. Meski begitu, penemuan jenazah Surakman di perairan Bengkulu memberi harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu.
3: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya sudah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Oke. Yang ketujuh itu.
4: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
3: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
5: Penemuan jasad Surakman yang kini telah dimakamkan di Pandeglang pada 24 September 2026 kemudian memunculkan sedikit titik terang. Doa dan harapan terus dirapalkan oleh istri dan juga anak-anak dari Ari Basuki, Firdaus, Bagus Hoirunas, Yudhistira Pranoto dan juga Donald Faris, Warta serta Herianto. Ruang ikhlas sebetulnya telah mereka siapkan. Meski demikian, harapan juga belum padam. Semoga para jurnalis dan awak kapal yang tersisa bisa segera ditemukan dan kembali pulang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
6: Kita ke informasi lainnya, tiga jenazah kembali ditemukan di pesisir Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Ketiganya diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembu dan diduga terbawa arus hingga ke perairan Sukamara.
7: Ketiga jenazah ditemukan di lokasi berbeda dengan jarak antar lokasi sekitar 1 hingga 1,5 km. Jenazah pertama ditemukan warga pada Jumat malam 25 September 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di perairan Sungai Raja, Kecamatan Jelai. Jenazah ditemukan dalam kondisi tersangkut di tanaman bakau di tepi pantai. Mendapat informasi tersebut, tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan instansi terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.
8: Jadi penemuan mayat itu tadi ditemukan oleh masyarakat sekitar. Itu awalnya ditemukan satu sekitar pukul berapa tadi?
9: Subuh.
8: Jadi untuk tindak lanjutnya mayat ini dibawa ke rumah sakit RSUD Nawawi Mahmuda.
7: Perbedaan data antara tiket atau manifest kapal dengan identitas asli korban menjadi salah satu hal yang harus diverifikasi dalam penanganan korban KM Virgo Transport 8. Namun perbedaan data tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak korban untuk mendapatkan jaminan dan santunan dari PT Jasara Harja. Kepala Cabang PT Jasara Harja Banjarmasin Arkan menjelaskan petugas melakukan verifikasi untuk memastikan identitas korban. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi rumah sakit maupun kediaman korban, serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk operator KM Virgo Transport 8.
10: Tidak ada yang namanya cuti, lalu kita di manifest itu tidak ada yang namanya cuti, lalu kita menuju keluarga korban. Keluarga korban, kita sudah siap bayar, namun sebagai dasar kita untuk membayar itu yang belum ada. Nah, kemudian sedangkan operator ini masih screening dulu.
7: Sementara itu, terkait penanganan bangkai KM Virgo Transport 8, manajemen PT Virgo memastikan proses pengangkatan kapal masih berjalan sesuai rencana. Saat ini, proses masih dalam tahap persiapan termasuk pemenuhan persyaratan dan perizinan dari pihak terkait. Keputusan pengangkatan kapal atau proses salvage masih menunggu pihak asuransi. Sementara perusahaan membantu melengkapi data yang dibutuhkan pihak asuransi. Pengangkatan kapal menjadi salah satu langkah dalam penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Di tengah proses pencarian korban, keluarga korban bersama aparat kepolisian

0: kepolisian dan jurnalis juga menggelar doa bersama dan selawatan setiap malam. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8. 5 korban yang teridentifikasi masing-masing Mahmud asal Madiun, Jawa Timur, Ibnu Darmawan, laki-laki 24 tahun, Purkam, laki-laki 64 tahun, serta Dwi Priambodo, laki-laki 36 tahun. Pada hari ke-13 operasi SAR, tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 11 jenazah dari sejumlah lokasi. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas Special Group dan TNI AL dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kelima jenazah kemudian dievakuasi menuju kapal SAR dan kapal Perang Republik Indonesia sebelum diterbangkan ke Lanut Syamsuddin Nur Banjarbaru untuk selanjutnya diserahkan kepada tim DVI. Dengan temuan tersebut, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest.
1: Untuk total keseluruhan dari 243 orang bahwa sudah ditemukan sebanyak 161, yang selamat 108, yang meninggal dunia 53, sedang dalam pencarian adalah 82.
0: Setiap jenazah yang berhasil dievakuasi selanjutnya diserahkan kepada tim DVI Polda Kalimantan Selatan untuk menjalani proses identifikasi dan pemulangan kepada keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Antara rasa ingin tahu dan peduli, puluhan anak muda nampak antusias ketika mengikuti workshop bahasa isyarat. Informasi selengkapnya kami hadirkan di CNN Indonesia Prime News.
3: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
4: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kamis pagi, kapal induk X Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama ITS Giuseppe Garibaldi.
5: Dengan upacara penurunan bendera Italia, kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi resmi diserahkan kepada Indonesia. Sejumlah pelaut Italia yang mengikuti upacara terlihat terharu, sebab selama 40 tahun kapal ini mengabdi di Angkatan Laut Italia dan menjalankan berbagai misi. Kini, Giuseppe Garibaldi akan berlayar di perairan Nusantara.
6: For this reason, seeing the Italian naval ensign lowering for the last time is for us an emotional moment. But today is not the end of our story. It's the beginning of a new chapter. From today, Giuseppe Garibaldi become Kapal Republic Indonesia Sriwijaya, a new flag, a new name, a new crew, and a new mission.
5: Usai penurunan bendera, giliran bendera merah putih dikibarkan. Selanjutnya, selubung nama baru KRI Sriwijaya dibuka. Resmi sudah kini ITS Giuseppe Garibaldi berganti nama menjadi KRI Sriwijaya.
7: Sriwijaya, kerajaan maritim Indonesia yang tertua, ya, lebih tua dari Majapahit. Nah, makanya dipilih itu, dan itu membawa kejayaan kemaritiman di era masa lalu. Nah, ini harapannya dengan penamaan itu kita akan mengembalikan keemasan atau kejayaan kemaritiman Nusantara seperti yang lalu.
5: Kapal induk KRI Sriwijaya selanjutnya masih harus menjalani retrofit atau perbaikan dan modifikasi agar sesuai dengan operasional TNI Angkatan Laut. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Untuk terus merawat ingatan sejarah perjuangan arek-arek Surabaya, pemerintah kota Surabaya menyelenggarakan teatrikal perobekan bendera berlatar di salah satu hotel bersejarah yang ada di Surabaya. Opera kolosal bertajuk Merah Putih Bertanya tersebut mengisahkan bagaimana semangat dan pengorbanan para pejuang kala itu saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
8: Ratusan warga Surabaya dari berbagai generasi kembali membakar semangat patriotisme lewat drama kolosal Merah Putih Bertanya. Suasana dramatis menyelimuti saat rekonstruksi momen bersejarah paling ikonik di Kota Pahlawan diperagakan, yaitu aksi heroik perobekan kain warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945 silam. Bukan sekedar pertunjukan seni, adegan demi adegan yang diperagakan dengan penuh penghayatan ini menjadi pengingat yang merengkuh sanubari. Di tempat yang sama puluhan tahun lalu, darah dan air mata arek-arek Surabaya tumpah demi mengibarkan sang saka merah putih secara utuh. Pemerintah Kota Surabaya berharap teatrikal ini bisa menjadi lecutan semangat arek-arek Surabaya agar tidak melupakan sejarah dan terus berjuang dalam menghadapi tantangan bangsa masa kini.
9: Kita mengingat betul bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya. Maka perjuangan itu jangan pernah disia-siakan. Kita harus bisa meneruskan perjuangan para pahlawan. Jadi hari ini maknanya warga Surabaya bersatu. Jangan hanya mengumandangkan Indonesia Raya pada waktu upacara, tapi selalu kibarkan bendera merah putih di dalam hati kita. Selagi masih ada kemiskinan, selagi masih ada putus sekolah, selagi masih ada premanisme, maka perjuangan kita tidak boleh berhenti.
8: Para pemain tak sekedar berperan, mereka melebur dengan suasana ruang publik menjadi monumen hidup yang membakar kembali semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Sehingga tak mengherankan teatrikal ini mendapat sambutan positif dari pengunjung.
10: Sebagai warga Surabaya sendiri, ini menarik ya. Untuk kita itu selalu mengingatkan mengenai tentang sejarah, terutama tentang ya saat perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Semoga ya event ini selalu tetap terus berjalan biar bisa membantu warga-warga Surabaya dan masyarakat sekitarnya untuk bisa mengingat mengenai tragedi yang lampau.
11: It's really interesting to join this event because I didn't know a lot about the history about the battle in Surabaya. So to be here to see the event makes a lot loose for people. It's really interesting to see, and also as Belanda, it's interesting to see the Dutch flag get down. So, but I'm glad to have witnessed the show here. Yeah.
8: Teatrikal Merah Putih Bertanya hadir bukan sekedar menjadi panggung kenangan semata. Pemkot Surabaya ingin mengetuk hati warganya bahwa perjuangan belum selesai. Semangat arek-arek Surabaya harus terus dihidupkan lewat karya, kebersamaan, dan kontribusi nyata untuk bangsa. Ya, Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Timnas sepak bola Indonesia meraih poin penuh di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Gol dari Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni membawa Timnas Garuda menang 2-0 atas Singapura.
12: Berhadapan dengan Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK, Senayan, Timnas Garuda langsung tampil menekan. Indonesia membuka keunggulan di menit ke-13 lewat gol dari Ragnar Oratmangun, memanfaatkan umpan terukur dari Lukfi Kerry. Meski Indonesia memiliki beberapa peluang emas untuk menambah gol, namun skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Singapura harus bermain dengan 10 pemain setelah di menit ke-70 Safwan Baharudin menerima kartu merah. Semenit berselang, Indonesia mendapat hadiah tendangan penalti setelah pemain Singapura melakukan handsball. Oleh Romeni yang ditunjuk sebagai eksekutor pun sukses membawa Indonesia unggul 2-0. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia tetap tak berubah.
13: Firstly, big thank you to the fans for the support and energy tonight. We had to take a step, which was to win the match. I think the players, we asked for maximal effort. We anticipated we'd have moments where everything would fit beautifully on the field, and we'd have moments where when the fatigue set in and the players are adapting to the conditions, the jet lag, that they would have to fight through and find their way back together.
14: Yeah, I was really happy to be back with the guys, see all the fans in the stadium. It's always so special to see everyone and to be on the pitch. So now we feel good, got the job done, and excited for the next game.
12: Di pertandingan selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Senin 28 September 2026. Untuk sementara, Indonesia berada di peringkat 2 grup A di bawah Malaysia yang di laga sebelumnya menang 3-0 atas Bangladesh. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Kita beralih ke informasi lainnya antara rasa ingin tahu dan peduli. Itulah yang menggerakkan generasi muda di Yogyakarta. Sehingga puluhan anak muda nampak antusias ketika ikut dalam workshop bahasa isyarat dalam rangkaian acara pameran karya disabilitas bertajuk Suluh Sumurup Art Festival 2026.
12: Inilah suasana workshop bahasa isyarat di Taman Budaya Yogyakarta. Puluhan anak muda nampak antusias belajar berkomunikasi dengan gerakan jari. Workshop ini digelar dalam rangkaian acara pameran karya disabilitas bertajuk Suluh Sumurup Art Festival 2026. Pameran ini digelar sejak 24 September hingga 2 Oktober mendatang. Workshop ini dihadirkan karena melihat masih minimnya masyarakat yang fasih berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Di sisi lain, dengan kemudahan teknologi, berkomunikasi dengan bahasa isyarat bukan lagi halangan. Dalam workshop ini, para peserta yang mayoritas tak memiliki keterampilan berbahasa isyarat diajak mengenal bahasa isyarat dari tahap paling dasar. Mereka diajak mempraktekkan huruf alfabet hingga percakapan-percakapan dasar.
15: Tujuan aku belajar bahasa isyarat itu karena kakak waktu itu belajar bahasa isyarat dan dia kayak ngajarin aku. Dan aku jadi ikut penasaran karena ternyata setelah aku cobain itu kayak menarik gitu. Dari kosong, karena udah agak lama diajarin kakak, jadi pas belajar di sini itu kayak udah lupa semuanya. Jadi kayak belajar dari nol. Penting sih buat komunikasi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang tuli atau gimana gitu. Iya.
12: Pameran seni rupa ini menampilkan 193 karya dari 131 seniman disabilitas seluruh Indonesia, melibatkan 13 komunitas, sanggar, dan sekolah dari 14 provinsi, diperkuat dengan partisipasi 6 taman budaya se-Indonesia. Pameran ini pun mendapat apresiasi dari para pengunjung.
16: Lihat pameran di sini banyak lukisan-lukisan dari teman-teman di Fabel. Keren-keren sih, terus juga bagus-bagus, full color. Aku suka banget, baru pertama kali ini lihat.
12: Pameran Suluh Sumurup sendiri merupakan event reguler unggulan Taman Budaya Yogyakarta bekerjasama dengan Jogja Disability Arts, wadah bagi seniman difabel Yogyakarta. Tahun ini merupakan tahun keempat Suluh Sumurup dihelat.
17: Latar belakangnya itu karena kita melihat banyak teman-teman disabilitas yang melakukan kegiatan seni dan budaya, namun belum ada wadah, belum ada tempat untuk atau ruang ya untuk mereka bisa berekspresi seperti itu. Nah makanya namanya Suluh Sumurup Art Festival. Suluh itu sendiri adalah api ya, sumurup yang menerangi. Jadi banyak teman-teman, potensi teman-teman disabilitas itu belum dilihat sama masyarakat secara umum.
12: Suluh Sumurup Art Festival 2026 adalah bagian dari rangkaian kegiatan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-25. Pameran ini hadir sebagai bukti bila seni bisa dinikmati dan terbuka bagi siapa saja, termasuk bagi mereka yang sering dianggap memiliki kekurangan. Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
2: Dari tangan para teknisi ponsel di tanah air terbuka peluang untuk menunjukkan kemampuan di panggung dunia. Perkumpulan Teknisi Ponsel Indonesia atau TESPOIN akan menggelar final CGC Indonesia 2026 pada 26 hingga 27 September 2026 di kantor Kementerian Tenaga Kerja Jakarta.
18: Bagi sebagian orang, memperbaiki ponsel mungkin terlihat seperti pekerjaan sehari-hari. Namun di balik layar, ada ketelitian, keterampilan, dan pengalaman panjang yang dimiliki para teknisi. Final CGC Indonesia 2026 menjadi puncak kompetisi reparasi ponsel yang kini hadir di Indonesia. Ajang ini tak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga momen bagi para teknisi ponsel Indonesia untuk bersatu, mengasah kemampuan, dan membawa kompetisi teknisi tanah air ke panggung dunia. Seperti Cinta dan Tiara, peserta lomba asal Bali yang berprofesi sebagai teknisi handphone, mengaku dengan mengikuti lomba ini untuk melatih mental dan menambah pengalaman. Serta untuk menunjukkan bahwa profesi teknisi handphone bukan hanya milik kaum pria.
19: Alasan saya mengikuti kompetisi ini, selain melatih mental, saya juga ingin mencari pengalaman. Selain itu juga saya ingin membuktikan sama cewek-cewek lain di luar sana, kalau yang jadi teknisi bukan hanya cowok aja yang bisa, tapi cewek juga bisa. Untuk targetnya ada sih ke depannya. Semoga bisa menang, terus ikut lomba-lomba lagi di luar sana.
20: Keren sih, jadi semua teknisi-teknisi bisa melatih skillnya di sini. Target saya pasti untuk jadi juara.
18: Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Nur berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah skill para peserta. Afriansyah juga berharap kedepannya para peserta lomba dapat menghidupi dirinya dengan kemampuan yang dimiliki.
21: Mereka ini mempunyai kompetensi dan skill sehingga anak-anak kita tadi punya kreativitas, mereka bisa menghidupi dirinya untuk bekerja, dan mereka sebagai teknisi juga tentunya juga bisa mempunyai counter-counter handphone. Lalu kita juara dunia dan insya Allah tahun ini juga bisa menjadi juara dunia kembali. Dan tentunya teman-teman TESPOIN bisa meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikasi dari teman-teman dari BNSP.
18: Senada dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Nur, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah yang turut hadir membuka acara, menyampaikan dengan kegiatan seperti ini akan membuat khususnya peserta dari generasi muda lebih berkualitas dan memiliki sertifikasi.
22: Tujuannya adalah bagaimana mereka semakin berkualitas, bersertifikasi. Kemudian tidak hanya untuk mengisi kebutuhan yang ada di seluruh Indonesia, Sabang hingga Merauke, tetapi juga bagaimana satu saat teknisi-teknisi ponsel Indonesia ini juga bisa memenuhi kebutuhan regional, internasional, global, begitu. Jadi ini sebuah peluang yang baik.
18: Kalian para teknisi berawal dari bengkel kecil, namun kini saatnya kalian mereka naik ke panggung dunia. Untuk pemenang 1, 2, dan 3, CGC TESPOIN akan diberangkatkan ke CGC World Cup Grand Final di Guangzhou, China 10-11 Oktober 2026. Jimmy Chandra, Jakarta.
2: Dan informasi dari mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.

Hujan deras mengguyur ibu kota Thailand, Bangkok pada Sabtu. Kondisi ini memicu banjir di sejumlah ruas jalan hingga menyulitkan warga dan pengendara untuk beraktivitas. Sejumlah warga bahkan harus menerobos genangan air yang cukup dalam dan sejumlah kendaraan juga kesulitan dalam melintasi jalan yang terendam banjir. Beberapa mobil bahkan terlihat hanya menyisakan bagian atas kendaraan di atas permukaan air. Sementara karung-karung pasir dipasang di sejumlah lokasi untuk mencegah air semakin meluas. Departemen Meteorologi Thailand memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bangkok dan sekitarnya. Warga pun diimbau menghindari jalur yang rawan terendam dan pemerintah kota Bangkok telah mengaktifkan langkah penanganan banjir termasuk mempercepat proses pengurasan air dan menyiapkan tempat penampungan. Di Lima, Peru, ada sebuah kafe yang menawarkan kopi unik berlukiskan wajah pemimpin umat Katolik Paus Leo ke-14. Kopi ini ditawarkan jelang kedatangan Paus ke Peru. Sementara itu masih dari Peru.

0: Bu, kakak beradik yang antusias dengan kedatangan Paus membuat boneka rajutan dan rosario yang terinspirasi dari Paus Leo.
1: Sebuah kafe di Lima Peru ini menawarkan secangkir kopi dengan latte art bergambar wajah Paus Leo ke-14. Para barista mencoba untuk menggambar di atas susu dengan menggunakan tinta berbahan dasar kakao. Di sini ketelatenan mereka diuji, hingga akhirnya dari goresan-goresan yang dilukis tercipta wajah Paus Leo ke-14. Pemilik kafe Carlos Risco mengatakan inovasi baru ini diminati oleh pelanggan seiring dengan rencana kedatangan pemimpin umat Katolik sedunia itu ke Peru.
2: Y lo hacemos porque nos gusta la recepción que tiene, que los mismos fieles pidan su taza de café con la figura y se alegran cuando tienen la figura en la taza y le disfrutan una taza de café, ¿no?
1: Ini bisa menjadi peluang bagi bisnis lokal, mengingat kemungkinan kedatangan umat dari wilayah lain di Peru maupun dari luar negeri. Masih dari Peru, kakak beradik di Chiclayo membuat figur amigurumi atau boneka rajutan dan rosario yang terinspirasi dari Paus Leo ke-14. Karen dan Karina Reyes membuat boneka rajutan yang menggambarkan perjalanan hidup Paus saat beliau masih menjadi uskup Chiclayo. Karya-karya yang ada di sini juga mengingatkan pada momen-momen lain selama menjadi uskup. Karen berharap karya buatannya bisa sampai ke tangan Paus.
3: De verdad que sería una doble bendición que elaborado por mis manos llegue a las manos del Papa y sea bendecido.
1: Paus Leo ke-14 akan melakukan perjalanan apostolik atau kunjungan resminya mulai tanggal 6 hingga 17 November ke Uruguay, Argentina, dan Peru. Ini merupakan kunjungan resmi pertama di Amerika Selatan.
0: Industri film berbasis kecerdasan buatan atau AI tengah berkembang pesat di Cina. Sejumlah pemerintah daerah bahkan berlomba menarik para kreator dan perusahaan AI dengan berbagai insentif yang ada.
4: Dari sebuah komputer, dunia film kini bisa diciptakan dengan bantuan kecerdasan buatan. Inilah proses pembuatan film berbasis Artificial Intelligence Generated Content atau AIGC yang semakin berkembang di China. Salah satunya dilakukan China with Media di Shenzhen. Para kreator menulis instruksi atau prompt, kemudian AI mengubahnya menjadi gambar dan video. Perkembangan ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Sejumlah kota menawarkan berbagai insentif mulai dari sewa kantor yang lebih murah, subsidi tempat tinggal, hingga dukungan daya komputasi.
5: 等等等等，然后第三就是可能更直接的是在一些算力上面，就是现在已经开始有一些地方支持提供我们叫算力券等等，它就是直接给到你一些算力让你去用于。Dengan
4: AI, biaya produksi film juga bisa jauh lebih rendah. Teknologi ini juga membuat ide-ide yang sebelumnya sulit diwujudkan kini menjadi lebih mudah. Meski demikian, perkembangan film AI juga memunculkan perdebatan. Para penonton menikmati berbagai film pendek yang dibuat dengan AI, namun sebagian penonton mengingatkan teknologi tidak boleh mengabaikan kreativitas dan hak cipta. China sendiri mewajibkan konten yang dibuat dengan AI untuk diberi label. Namun aturan hak cipta untuk konten AI masih terus berkembang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, industri film AI China kini berada di titik penting. Bukan hanya soal seberapa canggih AI menciptakan film, tetapi juga bagaimana kreativitas, biaya produksi, dan hak cipta dapat berjalan bersama.
0: Di China, sejumlah robot humanoid belajar mengerjakan tugas manusia, seperti mengambil barang hingga membersihkan ruangan, dipelajari oleh robot setiap harinya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
6: Saat ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China, di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
7: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
6: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya.
7: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot, seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur.
6: Nah ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik. Menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
7: Apa yang dilakukan China menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Teddy Zuhari, Beijing, China.

0: Anggota damkar di Kepulauan Riau membantu seorang perempuan obesitas yang kesulitan berdiri setelah terjatuh di rumah sakit. Peruntukan gedung bak villa di dalam penjara di Lapas Cibinong masih misteri. Ombudsman sebut ruangan digunakan narapidana, sementara pihak Ditjen PAS sebut ruangan untuk petugas. Jika berjalan-jalan ke Klaten Jawa Tengah, oleh-oleh yang bisa kerap dibeli oleh warga adalah stik sukun. Dan sehari menjadi akan mengajak kita melihat lika-liku produsen stik sukun, mulai dari memetik buah sukun hingga mengolahnya. Halo pemirsa, kembali lagi menyapa Anda bersama saya Rosalyn Hugh, redaksi akhir pekan menghadirkan informasi yang mendalam dan terpercaya. Kita ke informasi pertama, tengah asik tidur di penginapan seorang bandar sabu ditangkap tim Opsnal Polsek Linggapayu, Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demi menghindari jerat hukum, sang bandar sempat melempar barang bukti sabu melalui ventilasi jendela. Tim Opsnal Polsek Linggapayu, Polres Mandailing Natal langsung mendobrak pintu kamar penginapan usai mengetahui buron bandar sabu berinisial GN tengah berada di dalam. Sang bandar yang tengah tidur pun tidak berkutik usai polisi menyergapnya. Penyergapan berlangsung di sebuah penginapan di Desa Kampung Durian, Kecamatan Linggapayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Jumat. Berusaha menghindari jerat hukum, sang bandar sabu bahkan sempat membuang barang bukti sabu melalui ventilasi jendela. Usai didesak, akhirnya pria berinisial GN menunjukkan lokasi pembuangan barang bukti. Dari semak-semak di belakang penginapan, polisi menemukan narkotika jenis sabu seberat 107,28 gram, timbangan digital, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Usai ditangkap, pelaku diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Mandailing Natal untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat mengedarkan sabu, pelaku pun terancam hukuman penjara seumur hidup. Tidak hanya bertugas memadamkan api, petugas damkar juga memberikan layanan darurat non-kebakaran. Di Magelang, petugas damkar dimintai tolong melepaskan jari tangan seorang siswa SMP dari lubang engsel pintu kelas. Sementara di Kepulauan Riau, anggota damkar membantu seorang perempuan obesitas yang kesulitan berdiri setelah terjatuh di rumah sakit.
1: Gusti, warga Kampung Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebon, Kabupaten Bintan, yang mengalami obesitas kesulitan berdiri setelah terjatuh saat hendak masuk ke mobilnya yang terparkir di Rumah Sakit Engku Haji Daud pada Jumat sore. Suami Gusti kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran Tanjung Uban untuk membantu evakuasi. Petugas damkar menggunakan tangga darurat dan diberi alas jaket pemadam untuk mempermudah proses pemindahan. Tubuh Gusti yang memiliki bobot 180 kg tersebut kemudian digeser secara perlahan ke atas tangga. Setelah posisinya berada di atas tangga, petugas damkar mulai mengangkat Gusti. 40 menit berselang, perempuan berusia 45 tahun tersebut bisa berdiri kembali. Petugas damkar selanjutnya membantu Gusti berjalan dan masuk ke dalam mobilnya.
2: 10 menit di mana kami menggunakan peralatan apa adanya. Ibarat pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar dan ibu-ibu ini kembali bangkit dan bisa mencapai untuk memasuki mobil.
1: Di lokasi terpisah, petugas pemadam kebakaran juga diminta menolong Salsabila Oktaviani, siswi sekolah menengah pertama di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jari tengah tangan kanan siswi tersebut tersangkut di lubang engsel gembok pintu kelas pada Kamis siang 24 September. Petugas damkar harus melepas engsel gembok karena jari salsabila mulai membengkak. Engsel gembok yang terbuat dari besi tersebut selanjutnya dipotong menggunakan mini grinder dan tiang. Tak berselang lama, jari siswi kelas 8 tersebut bisa dilepaskan dari lubang engsel tanpa mengalami luka. Insiden ini bermula saat salsabila bermain gembok pintu kelas dan iseng memasukkan jarinya ke lubang engsel saat jam istirahat sekolah. Karena jari yang tersangkut di lubang engsel sulit dilepaskan, pihak sekolah kemudian meminta bantuan pemadam kebakaran Kabupaten Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, kita awali dari Jawa Barat. Gudang marketplace di Kabupaten Bekasi terbakar. Proses pemadaman api sempat terkendala lantaran tidak adanya air di dalam hidran.
3: Kebakaran.
0: Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang marketplace atau loka pasar di kawasan industri Delta Silikon 3, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Jumat pagi. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi mengerahkan 4 unit mobil damkar dan sejumlah personelnya ke lokasi kejadian untuk menjinakkan amukan api. Banyaknya material mudah terbakar, membuat kobaran api cepat membesar. Pemadaman sempat terkendala, hidran di sekitar lokasi kebakaran tidak berfungsi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Saat kejadian, gudang dalam kosong. Penyebab kebakaran masih diselidiki personel Polsek Cikarang Pusat. Selanjutnya pemirsa, kita ke Sumatera Barat. Satu korban hilang akibat banjir bandang di Kabupaten Solok ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tidak jauh dari kompleks perkantoran Bupati Solok. Setelah upaya pencarian selama 4 hari, tim SAR gabungan menemukan Agusra, korban banjir bandang yang sebelumnya dilaporkan hilang. Jasad Agusra ditemukan tertimbun lumpur dan bebatuan. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Solok sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Keberadaan jasad Agusra terdeteksi setelah sehari ditemukan sepeda motor, ponsel, hingga kartu tanda penduduk milik Agusra. Hingga ditemukannya Agusra, seluruh korban yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di kawasan Aro Suka dan Kayu Aro, Kabupaten Solok, telah ditemukan. Meski operasi SAR ditutup, anggota Basarnas masih disiagakan di lokasi untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca bencana. Ya, pemirsa dari Sumatera Barat, kita kembali ke Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC, pemerintah Provinsi Jakarta memasuki hari terakhir setelah dua kali diperpanjang. Pesawat penyemai kembali terbangkan dari Bandara Pondok Cabe menyasar awan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Pesawat Cessna 400 terbang menuju sejumlah wilayah di antaranya Bogor dan Tangerang. Dari ketinggian sekitar 10 hingga 12.000 kaki, bahan semai disebarkan ke awan yang menjadi target. Setelah rangkaian penerbangan berakhir, hasil penyemaian menjadi bagian yang perlu dipantau. Evaluasi dilakukan untuk melihat dampak OMC terhadap curah hujan dan ketersediaan air baku. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, menyebut pelaksanaan hari ini menjadi akhir rangkaian OMC setelah sebelumnya telah dua kali diperpanjang.
4: Garam.
0: Pemirsa, 10 korban kecelakaan Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 5 korban dievakuasi tim penyelam gabungan dari lokasi kapal, sementara 5 korban lainnya ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Hingga Jumat siang, total 160 korban telah ditemukan dari 243 orang yang tercatat dalam manifest.
5: Operasi pencarian dan evakuasi korban Virgo Transport 8 di wilayah Laut Jawa terus diintensifkan tim SAR gabungan. Dalam perkembangan terbaru, tim penyelam gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban dari lokasi operasi. Kelima korban kemudian dibawa menggunakan KN Sar Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Syamsuddin Noor. Sementara itu, tim SAR gabungan juga menemukan 5 korban di wilayah Kalimantan Tengah. 3 korban ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara. Sedangkan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 korban kemudian dievakuasi menuju RSUD Sukamara sebelum dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. Hingga pukul 12 WITA, dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Terdiri dari 108 orang selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sementara 83 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan operasi udara. Basarnas menegaskan seluruh unsur SAR akan terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian, serta memberikan kepastian bagi keluarga. Muhammad Januar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemirsa, saat ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan bak villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor. Temuan ini pun membuat publik geram jika bangunan ini disalahgunakan demi memberi kemewahan para narapidana yang berduit. Meski belakangan tudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah pihak Ditjenpas Jawa Barat. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Ini senior kamu ini. Iya, tidak boleh tendang, Pak.
6: Bukan, kenapa? Iya.
3: Kenapa?
6: Iya.
3: Ayo kita ngomong diatur.
1: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
7: Halo, buka Pak.
8: Ini beliaunya tadi, ini fotonya. Pak Jimmy.
1: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
3: Tidak boleh tendang, Pak.
6: Bukan,
3: kenapa? Kenapa?
1: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah.
9: Ya, pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan, diduga terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
1: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak dan ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
10: Ini yang kami dapati, teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan, ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
1: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
11: Belum polanya?
12: Ya, nanti kita lihat.
13: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak, nanti kita lihat apakah ya. Hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat.
1: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Pas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kabar duka datang dari politisi sekaligus putra bungsu proklamator Indonesia Soekarno, Guruh Soekarno Putra. Di mana pagi ini Guruh dikabarkan meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu terakhir. Guruh Soekarno Putra meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Kabar duka disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya. Guruh dikabarkan wafat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Sejak muda, Guruh dikenal dengan bakatnya di dunia seni dan mendirikan grup kesenian Suara Mahardika serta GSP Production. Dalam dunia politik, Guruh bergabung dengan PDI pada 1982 dan berlanjut ke PDIP pada 1999 hingga saat ini. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 sampai 2024 dari Dapil Jawa Timur. Dan pada Sabtu pagi, sejumlah tokoh dan aktris berdatangan untuk melayat ke rumah duka. Sejumlah elit PDI Perjuangan terlihat diantaranya Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Putih Guntur Soekarno hingga Jarod Saiful Hidayat. Hadir pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sejumlah selebritas tanah air juga tampak datang ke rumah duka. Para kerabat dan sahabat mengaku sangat kehilangan dengan berpulangnya Guruh Soekarno Putra.
6: Beliau banyak memberikan wejangan saat memulai usaha, pernah juga bermitra

0: dan saat di pemerintah beliau juga mitra kerja kami di Komisi 10. Jadi kami kehilangan tokoh ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui perannya di Suara Mahardika maupun juga di kepartaian. Kita doakan beliau husnul khotimah dan diberikan tempat di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala.
1: Bicara soal batik, soal adab etika Indonesia yang selalu mengingatkan itu. Sampai di akhir hayatnya saya dengar itu kalau melihat cara orang berbusana apa segala macam selalu ingin mengembalikan ke pada semangat keindonesiaan. Itu yang kita sangat berterima kasih pada Mas Guru Soekarno.
2: Sesaat lagi kami ajak Anda ke Klaten, Jawa Tengah untuk melihat lika-liku produsen stik sukun. Mulai dari memetik buah sukun hingga mengolahnya. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan akan segera kembali.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
2: Dari pemeliharaan sapi sampai kebudidayaan tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Akhir Pekan. Saat berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, stik sukun menjadi salah satu buah tangan yang paling diburu oleh wisatawan. Buah sukun diolah dengan cara dipotong memanjang menyerupai kentang goreng, lalu digoreng hingga renyah. Simak proses pembuatan lengkapnya bersama dengan Robi Sofwan Amin dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ada dua sentra produksi stik sukun. Satu di Kecamatan Jogonalan, satu lagi di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Di dua lokasi ini terdapat lebih dari 20 perajin pembuat stik sukun yang masing-masing mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Dari mulai penyuplai buah sukun, pengupas, pemotong, tim produksi yang melakukan proses menggoreng, hingga pekerja yang melakukan sortir. Stik sukun merupakan cemilan yang sebenarnya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Berawal dari cerita Sengon Rusduyono yang lebih dikenal dengan sebutan Dui, warga Cilacap yang menikah dengan Novi dan menetap di Klaten. Banyak ya buah sukun yang tidak diolah dan harganya murah, membuat Dui kemudian mengolah buah sukun menjadi stik dan berkembang menjadi sentra pembuatan stik sukun yang berkembang hingga mempekerjakan banyak orang. Saya penasaran untuk melihat proses dari awal memetik buah sukun. Kebetulan ada proses pemanenan buah sukun yang tidak jauh dari lokasi tempat produksi.
1: Pak, ini dapat sebanyak ini itu ada berapa tempat apa satu tempat?
2: Ini kiwo gangsal.
1: Oh, gangsal tempat.
2: Iya.
1: Ini cara ngambilnya seperti ini ya?
2: Iya.
1: Ini alatnya.
2: Oke. Okay.
1: Alatnya apa namanya ini, Pak?
2: Latel-latel.
0: Memanen buah sukun bukanlah pekerjaan mudah. Dengan pohon besar dan tinggi, butuh alat seperti gantar atau yang disebut orang Klaten sebagai etel-etel. Buah yang bisa dijangkau dari bawah bisa langsung dipetik dengan cara disengget dengan etel-etel. Tapi untuk buah yang tinggi, harus kita panjat, guys. Buah dari pohon yang memiliki nama latin Artocarpus altilis ini tidak berbiji dan memiliki daging buah yang empuk serta padat, menyerupai roti setelah dimasak. Buah sukun juga dapat dibuat stik sukun yang rasanya juga enak dan gurih serta renyah.
1: Nah, gede banget ya. Saya itu senang buah sukun. Pohonnya, daunnya nih, pohonnya besar, daunnya lebar seperti ini. Kayak pohon purba. Ini saya sudah sama Pak Dwi juga yang membawa sukun dari Cilacap ke Klaten.
0: Melihat potensi bahan baku sukun yang melimpah, tahun 2009 Dwi memulai membuat stik sukun. Sayangnya, satu tahun pertama sulit mendapatkan pasar. Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, Dwi sudah menginspirasi lebih dari 20 perajin yang mempekerjakan total ribuan orang. Wah, hebat ya.
3: Untuk yang bekerja di tempat saya itu mayoritas itu warga-warga sekitar. Jadi kalau yang ada di rumah saya itu mungkin sekitar 10 sampai 15-an orang, tapi kalau yang warganya itu sampai 50-an orang.
1: 50-an orang.
0: Buah sukun harus dicari berkeliling, belusuan dari kampung ke kampung. Biasanya buah sukun ditanam di pekarangan rumah dan satu tempat biasanya menanam hanya beberapa pohon. Jadi untuk mendapatkan buah sukun dua keranjang, paling tidak harus mendatangi beberapa tempat.
1: Ini dari tempat kebun seperti ini, langsung saya akan ke dapurnya tempatnya Pak Dwi untuk melihat seperti apa proses pembuatan stik sukunnya. Berat.
0: Setelah mengikuti proses panen buah sukun, saya langsung membawa hasil panen ke dapur tempat produksi. Harga satu butir buah sukun rata-rata Rp10.000 dari pengepul. Tentunya disesuaikan dengan ukuran ya. Ada yang ukurannya lebih besar, harganya bisa lebih mahal. Juga untuk yang buah ukurannya lebih kecil, bisa lebih murah.
1: Yang besar seperti
4: besar,
1: itu,
4: sedang dan kecil.
1: Oh, yang besar seperti itu. Kalau yang sedang
4: itu nanti jadi
1: 6.000.
0: Sebelum dipotong tipis-tipis, buah sukun akan dipotong menjadi dua bagian dan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak tempat pencucian seperti ini.
1: Ini dicuci untuk sekalian membersihkan ketahnya.
0: Selanjutnya setelah dicuci, buah sukun akan dipotong tipis-tipis dengan menggunakan alat potong yang ukuran ketebalannya harus sama. Proses ini masih dilakukan di dapur tempat memasak atau menggoreng. Dalam sehari, tempat ini menampung ribuan buah sukun.
1: Kalau yang udah ahlinya bisa cepat gitu. Kalau kita ya pelan-pelan biasa.
0: Setelah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya akan ditempatkan dalam keranjang seperti ini. Dari tempat ini, buah sukun yang sudah dipotong tipis-tipis akan didistribusikan ke rumah warga untuk nantinya dipotong-potong lagi menjadi stik.
1: Ini ya. Aduh. Nah, dari tempat ini mau dibawa ke tempat pemotongan.
0: Untuk pekerjaan memotong menjadi stik, tiap rumah produksi stik sukun mempekerjakan ibu-ibu warga di kampung. Biasanya satu tempat terdiri dari 3-4 orang dan mereka bertugas memotong potongan sukun jadi potongan stik.
1: Jadi ini nggak dipakai semua ya?
5: Iya Pak, ini kan yang ada artinya ini.
0: Biasa memotong stik sukun per keranjangnya antara 15-35 ribu. Lumayan buat ibu-ibu, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, bisa tetap produktif menghasilkan uang. Dalam sehari, rata-rata bisa mencapai puluhan keranjang.
1: Nah, ini sambil udah dipotong dari tempat-tempat warga seperti ini, kita langsung bawa ke tempat dapur masak ya. Tempat dapur untuk masak.
0: Stik sukun digoreng menggunakan tungku kayu bakar. Agar menghasilkan stik sukun yang gurih dan renyah, maka diperlukan api yang besar agar panas minyak goreng bisa maksimal. Sebelum proses menggoreng, stik sukun yang sudah dipotong-potong harus direndam beberapa saat, sekitar 5 menit untuk sekaligus dicuci.
1: Ini masuk sini. Ini direndam apa dikasih bumbu apa belum?
6: Direndam aja.
1: Oh, direndam saja. Tujuannya untuk apa, Pak?
6: Biar bersih dong.
1: Oh.
0: Sambil menunggu proses
7: Allah.

0: dulu proses pencucian dan proses membuat perapian, kebetulan sedang ada pengiriman kayu bakar. Ada kayu bakar satu tuk seperti ini untuk satu kali pengiriman. Kayu bakar yang digunakan hanya berjenis kayu keras.
1: Ini kalau kayu apa, Pak? Dipakai kayu yang keras
2: mau
1: ya?
2: Mahoni.
1: Oh. Ini mahoni, kayu keras-keras seperti ini yang dipakai.
0: Penasaran seberapa berat pekerjaan ini, saya pun ikut naik ke truk untuk ikut membongkar kayu bakar.
1: Ambil kayunya numpuk-numpuk susah. Apalagi yang besar-besar ini.
0: Kembali lagi ke proses memasak atau menggoreng. Sukun yang sudah dicuci bersih ditiriskan. Begitu minyak goreng benar-benar panas, langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Sekali menggoreng butuh minyak goreng sebanyak 54 liter.
1: Kalau sekali goreng minyaknya berapa liter tadi itu? 300 ya. 18 kali 3.
0: Hati-hati ya, karena kondisi minyak goreng ini sangat panas dengan api yang sangat besar. Jika tidak hati-hati, api yang terlalu besar ini bisa masuk dan membakar minyak goreng yang sangat panas. Sangat berisiko.
1: Ntar kalau udah setengah matang, lagi tidak.
2: Oh gitu ya. Biarkan sampai setengah matang baru nanti.
1: Kalau gini kalau tidak, pada patah.
2: Oh, nggak bisa.
0: Setelah dimasak setengah matang, selanjutnya tinggal diberi bumbu. Di antaranya ada mentega untuk membuat olahan steak sukun semakin gurih. Selain itu ada garam dan bumbu rahasia pastinya. Untuk dua keranjang steak kentang sekali goreng, diperlukan bumbu 1 mangkok dan mentega 1 sendok.
1: Ini bumbunya di antaranya garam. Campur terus diaduk kayak gini ya. Ini untuk dua keranjang, dua takaran.
0: Bumbu kemudian dimasukkan ke dalam penggorengan, dicampur stik sukun yang digoreng menjelang matang.
1: Tangan panas loh.
2: Oh, tangannya panas ya?
1: Kalau habis dimakan kan minyak langsung.
2: Oh, minyaknya langsung naik tuh. Ini terlalu berisiko lah, mending ahlinya aja lah.
1: Iya.
2: Masalahnya jangan main-main sama api ini, apinya gede banget.
1: Kalau panas
2: pun panas. Tuh.
0: Kalau harus diatur gitu. Tahap selanjutnya tinggal mengangkat dan meniriskan. Stik sukun dianggap sudah matang jika berwarna kuning keemasan.
1: Ini setelah digoreng seperti ini, didinginkan.
3: Didinginkan dulu.
1: Proses pendinginan. Nanti setelah sudah didinginkan, baru masuk ke?
3: Proses sortir.
1: Oh, jadi
3: gitu. Dipilih antara yang grade A, grade B, sama grade C.
1: Oh, gitu ya. Mungkin ada yang belum kriuk gitu ya.
3: Ada yang belum crispy, nanti dikurangi.
0: Tahap selanjutnya tinggal proses penyortiran. Proses ini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis A yang paling bagus akan dipisahkan dengan jenis yang di bawahnya. Harga kualitas super dan biasa pun juga berbeda.
3: Ini maksudnya yang gede, tapi tetap kulitnya.
1: Oh, dipisah. Yang dia warnanya putih ya?
3: Ya, putih.
1: Oh, yang putih kayak gini ya?
3: Oh, yang putih itu yang
1: kuning. Oh, yang kuning.

0: Yang gending seperti ini tinggal. Tinggal.
1: Tinggal di sero aja.
0: Terus yang diambilin yang putih
1: sama yang kerucil.
2: Penasaran seperti apa rasanya? Saya akan tes rasa sambil menyortir.
0: Yang ini tuh. Tapi gurih juga nih
1: bahannya. Gurih juga, ya. Emang semuanya kan udah dibumbui. Rp itu bumbunya dari satu ya. Jadi emang gurih juga. Bedanya itu teksturnya di empuk sama kalau yang di pinggir ini lebih keras.
2: Harga stik sukun berbeda-beda. Untuk grade A, pasarannya antara Rp75.000 sampai Rp119.000 per kilogram. Ini adalah stik sukun mentega spesial. Untuk grade B, Rp35.000 sampai Rp75.000. Sementara grade C, Rp25.000 sampai Rp30.000.
0: Kalau di tempat ini, karena di tempat produksinya, kita bisa beli yang ukuran besar tadi itu, yang 3 kilo itu berapa?
1: Rp150.000.
0: Ya. Seperti ini ya? Ah, iya. Yang segini Rp150.000.
1: Nah, ini
0: 3 kilo. Ini bisa di ini ya, bisa dikemasin kecil.
1: Iya.
0: Dikemasin kecil-kecil. Nah, kalau yang 250 gram seperti ini itu harganya Rp14.000. Kalau Anda kepengin stik sukun bisa datang ke tempat ini untuk dikonsumsi atau untuk usaha atau untuk oleh-oleh. Iya. Robi Sofan Amin, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah.
3: Berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, seorang lulusan perguruan tinggi di China tak ragu dan gengsi untuk merintis usaha sendiri. Penasaran berapa omsetnya dalam sebulan? Jawabannya ada di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Akhir Pekan. Pemirsa, berawal dari kecintaannya pada kuliner kaki lima, seorang lulusan perguruan tinggi di China tak ragu dan gengsi untuk merintis usaha sendiri. Penasaran berapa omsetnya dalam sebulan? Berikut informasinya.
1: Masih muda, lulusan kampus luar negeri tapi nggak gengsi untuk membuka usaha sendiri. Setiap hari Mario dibantu 9 karyawannya untuk bersiap membuka warung beroda miliknya dari jam 5 sore dan siap melayani pelanggan mulai jam 6 sore. Nama warung beroda tentunya karena etalase menu makanannya disambungkan dengan sepeda motor. Lalu di depannya didirikan tenda besar seperti warung pecel lele pada umumnya. Kecintaan Mario terhadap makanan khas kaki lima menjadi salah satu alasan Mario menawarkan berbagai menu yang akrab di lidah masyarakat Indonesia, yaitu pecel lele. Di warung beroda, berbagai menu utama seperti ikan lele dan ayam digoreng hingga matang dan disajikan bersama nasi dan 3 jenis sambal. Sambal hijau rampai, terasi, dan sambal bawang. Di sini, pelanggan boleh menambah sambal sepuasnya. Dan yang menarik adalah semua lalapan boleh diambil sendiri, tapi secukupnya saja ya, biar tidak ada yang mubazir.
2: Pesanan telur crispy-nya ya, Kak. Pesanannya sudah semua ya, Kak.
3: Oke, terima kasih.
2: Siap, sama-sama, Kak.
3: Nah, di sini ada lele crispy. Saya mau makan pakai sambal hijau rampai yang tadi diulek dadakan di sini. Lelenya gurih, crispy banget. Dari ketiga sambal yang ada di sini, favorit saya adalah sambal hijau rampai. Karena seger, ada asamnya sedikit, tapi tetap gurih. Pedesnya nampol, jadi untuk Anda yang suka pedas, pasti suka sama sambal hijau rampainya.
1: Sebagai lulusan jurusan e-commerce di salah satu kampus di Beijing, tentunya Mario juga memanfaatkan media sosial agar bisa dikenal dan dijangkau lebih luas oleh masyarakat melalui platform online.
2: Per bulan ya?
3: Yes.
2: Kalau per bulan aku bisa bilang sih hampir 3 digit.
4: 3 digit?
2: Hampir 3 digit. Kalau lagi peak season-nya bisa 3 digit lebih.
1: Bermodalkan uang tabungannya sejak sekolah dan kuliah, Mario hingga kini masih bertahan menjalankan warung beroda yang berlokasi di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Dan berkat viralnya usaha Mario di media sosial, ia bisa mendapatkan omset hingga 100 juta rupiah per bulannya. Paramita Cahya, Warsa, Jakarta.
0: Pemirsa, mobilitas masyarakat Jakarta kini semakin dimudahkan dengan kehadiran transportasi publik modern seperti LRT. Menariknya, stasiun LRT juga membuka akses bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai kuliner hidden gem di sekitarnya. Salah satunya di kawasan stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan, yang menyimpan ragam pilihan kuliner lezat hanya dengan berjalan kaki.
5: Selain memudahkan mobilitas, keberadaan kawasan transit seperti stasiun LRT Pancoran ternyata juga menghidupkan ruang ekonomi baru bagi para pelaku usaha kuliner. Salah satunya adalah Warung Sukami. Dikelola oleh seorang mantan koki restoran bakmi ternama, warung ini menyajikan beragam menu, dari aneka mie, nasi goreng, hingga kue tiau siram.
6: Ini mie-nya pakai mie yang tipis begini, pemirsa. Jadi bukan tipikal yang tebal, jadi dia tipis pipih seperti ini ya. Kita masukin ya, Mas. Yeah.
5: Mie yang digunakan merupakan buatan sendiri atau homemade, sehingga kualitas dan rasanya tetap terjaga.
7: Sehari kurang lebihnya sekitar 200-an, 200 porsi ya. 200 porsi bakmi, untuk nasinya kurang lebih sekitar 50. Untuk kue tiaunya mungkin ada 50 porsian juga, kue tiaunya. Ada kan, ada kue tiau goreng, ada kue tiau sirem.
8: Kalau untuk mie amin, ayamnya itu terasa rempah-rempahnya. Mie ayam tuh kan ayamnya di semur gitu, cuman kayaknya cuman di kecapin doang. Kalengnya ada rasa-rasa bumbunya gitu, rempahnya.
5: Harga yang ditawarkan di Sukami tak perlu merogoh kocek yang dalam. Untuk seporsi mie ayam bakso pangsit hanya dibanderol sebesar Rp19.000 saja. Sedangkan nasi goreng ikan asin dan kue tiau berkisar di Rp20.000 hingga Rp25.000.
6: Ya, mie-nya lembut, manis ya, terus ada baksonya, pangsitnya, ditambah kuahnya juga mantep banget. Tapi kalau disuruh pilih antara tiga makanan ini, saya lebih suka kwetiau siram sapi. Walaupun enak semua sih sebenarnya ya.
5: Tak jauh dari lokasi pertama ada warung makan khas Lamongan yang menyediakan berbagai lauk. Dari ayam, nila, lele, hingga aneka sate serta tahu dan tempe. Warung Mas Puji namanya. Teknik menggoreng dengan minyak panas melimpah menjadi kunci menghasilkan lele renyah di luar namun tetap lembut di dalam. Dan tentu saja primadonanya adalah sambal khas Lamongan yang pedas dan gurih yang dipadukan dengan lalapan segar.
6: Wah, ini nih yang spesialnya. Sambalnya ya, Mas ya? Yeah. Ada sambal apa?
9: Ada sambal tomat sama sambal penyet.
6: Sambal tomat, sambal penyet. Yeah. Sehari bisa habis berapa cabai, Mas?
9: Kalau cabai 3 kilo, kalau tomat 8 kilo.
6: 3 kilo, 8 kilo. Wah, saya mau dua-duanya, Mas.
5: Boleh. Buka sejak 2018, keberadaan stasiun LRT Pancoran kian mendongkrak keuntungan warung Mas Puji. Banyaknya pekerja kantoran yang datang membuat warung ini tak pernah sepi.
6: Dua-duanya sambalnya mantap pemirsa, sambal penyetnya enak lebih pedas, sambal tomatnya lebih manis, tapi overall lauknya enak-enak semuanya. Perut udah kenyang, lanjut kita commuting lagi. Kita Patan, Dwi Agung, Jakarta.
0: Keberadaan puluhan babon liar di Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan antara pemerintah dan warga. Lalu apa penyebabnya? Informasinya di redaksi akhir pekan, sesaat lagi.

0: Masih di redaksi akhir pekan, pemirsa, keberadaan puluhan babon liar di Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan. Pemerintah Simonstown berencana untuk menangkap babon-babon yang dianggap mengganggu warga. Namun ternyata sebagian warga menolaknya karena merasa para babon itu telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan informasi dari mancanegara ini mengakhiri kebersamaan kita di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.
1: Keberadaan sekitar 60 monyet babon cakma atau babon tanjung di kota Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan ternyata menuai kontroversi. Babon yang berkeliaran di kota itu dianggap mengganggu ketentraman warga. Mereka seringkali masuk ke dalam rumah atau pertokoan.

0: mencuri makanan dan membuat kegaduhan. Belum lagi, para babun ini juga seringkali mengganggu lalu lintas dengan nongkrong di tengah jalan atau di atas kendaraan. Atas kondisi itu, pemerintah kota Simonstown berencana menangkap seluruh babun dan memasukkannya ke dalam kandang di tempat konservasi. Ternyata tidak semua orang setuju dengan rencana itu. Para aktivis hewan menilai memenjarakan babun yang telah terbiasa hidup di kota adalah sebuah penyiksaan. Sebagian warga juga menyebut babun telah menjadi bagian dari lingkungan mereka. Aksi protes menentang penangkapan babun pun seringkali digelar.
1: You know, I just feel like you could live in harmony with the baboons. There's no ways that we need to separate them in any way. They're not dangerous. They treat you as you treat them. If you treat them with anger and force, they come back at you with force. If you treat them like a pet, like a cat or a dog, like I treat them, then we live together in in harmony.
0: Sementara pemerintah Simonstown punya pandangan yang berbeda. Menurut pejabat lingkungan setempat, keberadaan babun di wilayah perkotaan justru mempengaruhi kesejahteraan hewan. Bahkan bisa berdampak buruk bagi ekologi, serta meningkatkan konflik antar warga akibat keberadaan babun. Ya, masalah antara babun dan manusia ini ternyata cukup pelik juga ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama mengupas bahasa seputar fikih, adab dan tauhid, ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali masih banyak di antara kita yang mungkin belum sepenuhnya memahami. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini cuaca sedang tidak menentu, ya, kadang cuaca panas, kadang hujan, nanti apalagi batuk. Jadi, imun turun Pak Kiai.
1: Secara fisik mungkin yang paling ujiannya terdampak itu tenggorokan dan
0: betul
1: suara.
0: Apalagi kalau pekerjaan seperti ini kan memang membutuhkan betul modalnya. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya pemirsa kalau nanti ada sedikit batuk-batuk agak mengganggu. Karena beginilah memang adanya, cuaca juga sedang tidak mendukung ya Pak Kiai ya. Pak Kiai, jazakallah khair sudah hadir bersama kami. Pembahasan kita luar biasa Pak Kiai. Tentang, ini saya rasa menjadi favorit ibu-ibu ya, istri sah ini Pak Kiai. Tentang poligami.
1: Iya.
0: Nah, nanti kita akan bahas lebih detail seperti apa. Tapi sebelum itu bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan ragu-ragu untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Baik, Pak Kiai, bicara soal poligami, saya ingin sedikit memberikan konteks Pak Kiai. Belakangan memang jagat sosial media ini heboh dengan kasus adanya poligami. Jadi ada sepasang suami istri, kemudian ada hadir istri kedua, yang itu kemudian menjadi perdebatan. Artinya bagaimana kemudian sebenarnya kita harus memahami syariat poligami. Karena kalau kita lihat kemudian, kita melihat ada banyak kemudorotan juga yang ditimbulkan ketika syariat poligami ini tidak dilakukan dengan baik. Di sisi lain, istri yang baru masuk ke dalam bingkai rumah tangga ini juga menuntut bahwa saya juga istri, saya juga punya hak dalam pernikahan ini. Jadi seolah-olah jadinya malah, apa ya Pak Kiai, nggak selaras semuanya. Ada saling zolim menzolimi. Bagaimana sebenarnya kalau kita kembali lagi pada koridor pembahasan di dalam syariat, mendudukan poligami itu kita harus seperti apa kemudian memahaminya Pak Kiai? Tafadhol.
1: Ini menarik yang disampaikan terakhir tadi sama Mira, mendudukan. Ini sebetulnya persoalan paling penting dalam menjaga keberagamaan kita kepada Allah. Sepakat. Jadi kita mengerti syariat A, B, C, dan D misalnya. Tetapi kita tidak bisa mendudukkan itu secara benar dalam konsep agama secara keseluruhan. Baca Quran itu diperintahkan loh sama Allah. Tapi kalau saya anggota DPR sedang sidang paripurna baca Quran, maka saya tidak meletakkan bacaan Quran itu pada sesuatu yang seharusnya saya lakukan. Kenapa harus pada sidang paripurna? Kenapa tidak kemudian ketika saya punya waktu luang dan kosong itu saya gunakan untuk membaca Al-Quran? Sholat duha itu bagus Mila. Siapa yang tidak mengatakan bahwa sholat duha itu sunnah? Tetapi persoalannya ketika di kampung saya hari Ahad itu sedang kerja bakti, kan tidak boleh hanya karena merasa kekiaian saya dianggap orang soleh. Oh kemana? Oh dia sih gak bisa ikut kerja bakti. Kenapa? Dia kan wirid. Persoalannya kan hidup ini ada hablun minannas, urusan dengan manusia, tapi juga ada hablun minallah. Maka di sini ini persoalan poligami, pernikahan dan perceraian. Ini banyak sekali yang tidak mendudukkan itu pada porsinya. Saya ingin memulai ini Mila ya, terlepas dengan cerita Mila tadi, tetapi yang ingin saya katakan ada orang yang salah memahami tentang sunnah Nabi. Lihat nih, jadi kalau ada orang ditanya nih sudah poligami, itu jawabannya pasti ngikut Nabi.
0: Pasti.
1: Ya, itu ya kita udah, kalau kita punya teman nih, dengar-dengar istrinya sudah nambah, alhamdulillah sudah bisa mengikuti sunnah Nabi. Nah, ya ini yang perlu kita dudukkan, karena kalau bicara tentang poligami, jangankan poligaminya, pada pokok pernikahannya, memang hadisnya bunyinya sunnah loh, an-nikahu sunnati. Itu hadis gitu loh. Semua orang tahu lah di setiap pernikahan itu dibaca. Tapi persoalannya kan ilmu di sini. Apa ilmunya? Ada banyak orang mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah. Jadi salah. Karena sunnah itu terminologinya itu harus didudukkan tadi itu. Yang pertama, sunnah ini menurut siapa? nih Mira ya, kalau sunnah kata ahli hadis yaitu ma'udifa ilan nabi, apa yang berkaitan dengan rasul itu namanya sunnah. Karena kalau berkaitan dengan wahyu Allah itu namanya Quran. Nih lihat nih, kalau ditanya sama ulama usul fikih, maka sunnah ini temennya itu wajib. Kalau wajib dikerjakan, tidak dikerjakan dapat dosa, dikerjakan dapat pahala. Sunnah ringan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Nah, ini namanya terminologi. Oleh karena itu hadis an-nikahu sunnati itu enggak bicara hukum. Karena hukum nikah itu enggak ada orang mengatakan hukum nikah itu cuma sunnah. Enggak ada. Nikah itu kalau saya ngaji dulu, saya dulu ngaji bahkan sampai beberapa tahun lalu ngajar kitab kuning namanya Fathul Mu'in. Itu kalau bicara secara fikih, nikah itu dikatakan masuk kepada ahkam taklifiyah yang lima. Nikah itu bisa wajib, Mila. Kapan nikah itu wajib? Laki-lakinya mampu, perempuannya ada, sudah cukup semuanya. Kalau dia tidak menikah, ini pasti terjerumus kepada perzinaan. Maka nikah itu hukumnya wajib. Ada nikah bahkan hukumnya haram. Kalau laki-lakinya, mohon maaf ya, tidak punya kemampuan fisik untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya, misalnya, maka kemudian dia menikah, ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Kedua, dia bisa membuka aibnya sendiri. Nanti ketika itu tidak harmonis, maka istrinya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Maka hakim akan bertanya, kenapa kamu gugat suami kamu? Karena suami saya begini, begini, begini. Akhirnya, aib yang asalnya tertutup itu menjadi terbuka. Nah, ini namanya an-nikahu sunnati. Sunnah di sini bukan hukum, tapi sunnah dalam bahasa Arab. Apa as-sunnatu dalam bahasa Arab? Artinya at-tariqatu, jalan hidup. Makanya kata Rasulullah, an-nikah, nikah itu sunnatul anbiya, jalan hidup semua nabi, kecuali Nabi Yahya kan, yang tidak menikah, dengan Nabi Isa. Nah, tapi semua nabi itu jalan hidupnya menikah. Nah, maka berkaitan dengan poligami sama. Poligami itu sunnah Nabi. Artinya itu adalah jalan hidup Nabi. Nabi Muhammad melakukan poligami, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, itu semuanya melakukan poligami. Tetapi ini paling penting nih para pemirsa, saya tidak boleh kemudian semena-mena karena Nabi poligami, saya niru Nabi. Oke, Anda tiru Nabi poligaminya, sholatnya sudah yang niru Nabi, gimana? Hatinya sudah niru. Oleh karena itu, poligami itu harus kita dudukkan sebagai syariat yang dibolehkan, bukan yang diwajibkan. Dan bukan yang diperintahkan secara umum. Mungkin nanti Mila ya, mohon maaf ya, ada orang yang memang berpoligami itu dapat pahala. Kenapa? Bisa jadi kebutuhan dorongan istrinya. Saya mendapatkan, ini saya cerita saja, beberapa pesantren besar di lingkungan Nahdlatul Ulama itu lahir besar terjaga sampai hari ini itu karena poligami. Jadi istri pertamanya itu ketika punya anak sekian-sekian itu berpikir, ya Allah, suami saya ini orang cerdas. Dengan anak saya yang 4 saja, anak-anak saya itu dididik sama suami saya hebat. Perempuan itu, ya Mila jangan bertanya, kok bisa hatinya dari apa? Ya, tapi faktanya ada. Itu bunyainya yang pertama itu menyuruh suaminya untuk nikah lagi. Kenapa? Karena Anda punya kesempatan untuk bangun pesantren lagi di sebelah sana. Maka nanti anak-anak ini biar meneruskan lagi. Yang seperti ini, itu fakta yang ada. Maka agama itu tidak boleh, Mila, melihat hanya dari kepentingan Mila juga. Tapi harus dari kepentingan semua orang. Nah, oleh karena itu, para pemirsa, poligami itu syariat yang dibolehkan dalam Islam. Tetapi semua yang dibolehkan, itu ada aturannya, Mila. Misalnya nih, ada orang darahnya sudah cukup tinggi, dengar nasihat dokter, kata dokter, Pak, kurangi santan. Santan itu hukumnya halal. Pak, kurangi konsumsi daging merah. Daging itu hukumnya halal. Pak, jangan makan emping, nanti asam uratnya kumat. Apa emping itu hukumnya haram? Dia tidak haram secara zatnya. Tapi nanti ada awarit ini. ada faktor di luar emping itu sendiri yang kemudian akan membuat emping itu mungkin haram untuk dimakan. Kalau dia memakan emping ini berakibat kepada kematian. Kalau berakibat kepada penyakit berat mungkin makruh. Nah, buat orang yang sehat normal makan emping ya mubah gitu. Nah, ini yang harus kita dudukkan pertama kali terkait dengan syariat poligami.
0: Masya Allah. Nah Pak Kiai, membedakan kemudian poligami ini sebagai solusi, kemudian dengan poligami yang hanya pemuas nafsu itu, seperti apa Pak Kiai?
1: Kalau bicara tentang pemuas nafsu, semua manusia kan memang diciptakan oleh Allah punya nafsunya. Nanti nafsu ini Mila ya, kalau kita lihat itu berbeda-beda kok. Ya. Kalau laki-laki itu memang biasanya yang dilihat tuh perempuan. Mungkin perempuan ketika sudah menikah itu yang dilihat bukan laki-laki lagi. Tapi mungkin kesenangannya tuh emas, harta dan sebagainya. Apapun yang dikatakan oleh pakar dan sebagainya, saya tidak ingin masuk ke sana. Tetapi poligami itu yang paling penting. Ini kalau kita lihat dari kacamata guru saya dulu ketika ngajar usul fikih dengan tasawuf bareng nih. Kata beliau, segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia itu nanti punya dampak. Kalau dalam ilmu usul fikih itu namanya ma'alatul af'al. Dampak dari pekerjaan ini. Makanya dalam fikih, dalam usul fikih itu ada dalil namanya saddudz dzari'ah. Tindakan preventif. Nih lihat nih. Apa contohnya? Saya menjual anggur. Anggur itu halal. Tapi kalau saya jual buat orang yang punya pabrik minuman keras, maka hukumnya menjadi haram. Kenapa? Anggur saya nanti akan dipakai diproduksi untuk memproduksi minuman khamar misalnya. Maka anggurnya menjadi apa ini? Haram. Nah, ini namanya saddudz dzari'ah. Nah, kita laki-laki ini kalau ingin misalnya nih, Mila ya, saya pakai bahasa yang vulgar aja. Biasanya ada janda punya anak yatim. Gitu kan. Kemudian ini bicara baik, kasiannya enggak ada bapaknya, maka saya ingin menjadi bapaknya. Kasian ibunya. Nikah nih. Oke. Nikah dengan cara apapun. Kadang-kadang dia bisa menyayangi anak yang baru ini, tapi kadang-kadang anak yang aslinya ini tersakiti Mila. Gitu. Nah, di sini para pemirsa, saya tidak sedang dalam kondisi mengatakan pro atau kontra poligami, tapi berbicara dengan konsep dasar pernikahan itu sendiri. Ketika saya melamar perempuan yang akan saya jadikan istri, di situ kan litas kunu ilaiha ayat Qur'annya, supaya saya bisa mendapatkan sakinah ketenangan, wajah Allah jadikan sakinah. Di antara dua pasangan itu ada mawaddah, cinta warohmah. Maka ketika orang mau melakukan poligami, ini ada dampaknya lagi nih Mila. Kan ada orang mengatakan, kenapa harus izin istri pertama? Pasti gak akan dikasih. Itu kan logika sebagian orang. Tapi ada logika orang lain yang dia bisa meyakinkan istrinya loh. Minta izin gak dikasih. Ujungnya dikasih. Ada juga yang lebih banyak yang gak dikasih. Tetapi ketika kita mengatakan seperti ini. Ini bukan terkait dengan syaratnya poligami. Kan orang sering bilang pakai dalil agama. Gak ada tuh hadis yang mewajibkan izin istri pertama. Loh, bukan persoalan hadis yang mewajibkan, tetapi implementasi bukti bahwa saya mencintai istri saya dengan sakinah, mawaddah, warohmah, saya harus menghargai perasaannya kan.
0: Sepakat.
1: Gitu, saya mau poligami lagi, saya begini dan begini, ini boleh atau tidak? Nah, ini para pemirsa, itu di dalam fikih namanya as-siyasatu as-syariah. Ini siyasah politik nih, kebijakan publik, tapi berkaitan dengan hukum syarak. Agar hukum syarak ini, syariat, itu tidak kemudian ketika dipraktekkan secara serampangan, itu mengakibatkan ada kerugian lah, atau kerusakan yang mungkin timbul. Maka izin dari istri pertama, itu konteksnya itu. Gitu loh. Agar nanti tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada nanti yang berbohong, dan ayo terbuka saja. Bisa kok kalau dilakukan misalnya, satu Mila. Yang kedua, ada juga penetapan pengadilan kan. Ya, jadi kalau orang mau melakukan poligami, itu kan sekarang di Indonesia, itu syaratnya mengajukan kan ke pengadilan. Orang bertanya, kok harus seperti itu? ini debatnya panjang. Di Mesir dulu, itu mayoritas ulama, karena ulamanya laki-laki ya, itu tidak menyetujui itu. Tapi ada beberapa ulama di Mesir yang menyetujui itu. Kenapa? Gini Mila, orang mau melakukan poligami, itu kan ada ayat Qur'annya, wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil. Nih, adil apa sih? Ini kan adil berkaitan dengan materi. Makanya orang yang mau melakukan poligami nih Mila ya, itu hampir sama dengan orang yang mau mendapatkan KPR rumah di pengadilan. Melampirkan slip gaji.
0: Iya, betul, betul.
1: Penghasilan kan. Clear, sekarang kita clear. Tanya, kita tanya loh. Ini kan gak ada Pak zaman Nabi. Anda jangan bertanya zaman Nabi. Zaman Nabi yang tidak melakukan poligami juga ada. Gitu loh. Nah, persoalan di sini, kenapa butuh slip gaji? Itu kan sedang mewujudkan ayat Quran tadi. Orang itu kalau punya istri lebih dari satu harus adil. Adil itu kan butuh modal.
0: Nah, itu. Bicara soal adil nanti kita bahas di segmen berikutnya Pak Kiai ya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan. Tentunya setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan yang menarik ini, Pak Giet, masih terkait poligami. Tapi sebelum kita nanti singgung soal keadilan sebagai juga syarat dari syariat poligami ini, kalau kita bicara tentang konteks turunnya ayat ini, itu sebenarnya seperti apa, Pak Kiai?
1: Iya.
0: Jangan-jangan kita missing link nih di sini gitu.
1: Jadi itu kan ceritanya, wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama. Jadi ada laki-laki itu sedang menjadi wali dari anak yatim perempuan. Nah, anak yatim perempuan ini dirawat oleh dia, punya harta juga. Tiba-tiba yang merawat itu jatuh cinta, padahal sudah punya istri. Nah, tetapi dia ada kekhawatiran, kalau saya menikahi anak yatim yang ada dalam kuasa saya, jangan-jangan nanti saya ini berdosa kepada Allah, karena tidak memberi mahar yang cukup, tidak memberi aspek keuangan, karena kan dia ada dalam kuasa saya. Atau jangan-jangan saya memanipulasi hartanya kan, jadi saya nikahi itu karena dia punya warisan. Nah, kata Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa, kalau gitu cari aja perempuan lain. Jangan ini, masna ya boleh yang kedua, wasulasa, waruba'a. Itu konteksnya. Jadi dulu ketika ini mau dilakukan poligami, itu kan ada kekhawatiran ketidakadilan pembayaran mahar. Nah, maka oleh Allah itu dikasih solusi, kawinlah kamu dengan yang lain gitu loh. Nah, konteks ini sebetulnya tetap membolehkan poligami, Mila. Ya tidak bisa kemudian dibatasi ya. Oh, kalau gitu konteksnya hanya pada laki-laki yang merawat anak yatim. Oh enggak. Karena ayat fankihuma tobalakum

0: Nisa itu dari redaksinya itu tetap membolehkan laki-laki itu menikah lebih dari satu. Tetapi yang harus kita pahami ayat yang selanjutnya itu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun. Kalau nanti kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikah saja fawahidatun dengan satu perempuan. Gitu loh. Nah, ini juga perlu kita contoh bahwa Rasulullah ketika menikah dengan Sayyidatuna Khadijah itu tidak melakukan poligami. Ya,
1: 25 tahun.
0: Sayyidina Ali ketika menikah dengan Fatimah, Sayyidah Fatimah, itu juga tidak melakukan poligami. Nah, ini jangan kemudian digebiah uyah bahwa kemudian orang yang taat beragama itu pasti melakukan poligami. Tidak pasti. Ada orang yang justru karena ketaatannya kepada agama itu memilih monogami. Dan itu terlihat ada dua contoh yang baik. Ya, saya punya guru itu yang setia dengan istri satu sampai akhir hayatnya. Saya tanya sama beliau, ya, punya harta, punya popularitas, punya macam-macam. Punya ilmu.
1: Apalagi.
0: Kenapa guru gak kepikiran ini? Kalau guru ngomong apa nikah, yang dinikahi juga banyak kok. Yang muda aja mau, saya bilang. Apalagi guru nyari yang sudah agak, pasti mau. Apa kata beliau? Sudahlah, saya gunakan energi saya untuk poligami, saya gunakan di tempat yang lain. Ya, saya bahagia dengan nulis, saya pakai ngajar, saya capek dengan pendidikan, akhirnya hilang sendiri pikiran itu. Ada yang bisa seperti itu. Ada lagi guru saya, itu yang istrinya lebih dari satu. Dan semuanya Mila itu melahirkan anak-anak zuria yang soleh dan solehah, gitu. Dan kemudian sukses dalam mendidik anak-anak dari istri kedua itu hormat betul dengan istri yang pertamanya. Selalu istri yang kedua itu selalu cium tangan bertemu dengan yang pertama. Anda jangan mengatakan itu cuma di sinetron loh, enggak loh. Saya pernah melihat ya betapa yang kedua itu mampu meletakkan dirinya dan yang pertama itu juga mampu mendudukkan dirinya. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya itu kan dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak sama antara kasus A dengan kasus B. Nah, karena ketidaksamaan inilah saya kembali ke tema yang saya sampaikan tadi, butuh yang namanya asiasa asyariah, panduan kebijakan publik ini agar orang yang mau melakukan poligami ini harus tahu jangan cuman poligaminya. Untuk mewujudkan ini, poligami itu kan bagian dari nikah. Maka nikah itu ujungnya tetap sakinah, mawaddah, warohmah. Nggak boleh dipisah ini. Nah, untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warohmah, ada sebagian ulama hari ini yang berpikiran membuat instrumennya. Instrumennya apa? Izin dari istri pertama. Kan jangan sampai karena kita ingin menikahi istri kedua, maka anak-anak yang sudah terdidik dengan baik pada pernikahan monogami ini itu menjadi korban. Ya. Benci dengan ayah, mengurangi hormat, atau ada rasa sakit hati. Kan ini kan tidak menjadi kebaikan dalam sakinah mawaddah di rumah yang pertama ini. Maka ini dibicarakan. Itu kalau saya Mila tanya pribadi saya, maka saya mendukung itu. Gitu. Mendukung itu jangan kemudian, wah Faiz ini kayaknya yang sudah kemasukan virus misalnya emansipasi atau bias gender. Enggak juga. Karena saya punya adik perempuan. Saya punya anak perempuan. Saya punya ibu juga perempuan. Kan ini perlu kita dudukkan. Bahwa untuk kebaikan sakinah mawaddah itu memang perlu barrier pembatas itu. Misalnya kewajiban izin dari pengadilan. Itu kan sebenarnya bukan mengada-ngada. Oh iya, Anda mau melakukan poligami. Anda punya kemampuan enggak? Enggak, sekarang orang nikah saja. Jamila, itu kan ditanya kemampuan finansialnya. Kalau kita mau ngelamar anak gadis orang, kan mertua pasti tanya kok, Faiz kamu kerjanya apa? Kamu di mana? Kan pasti ada pertanyaan itu. Apalagi ini menikah yang kedua, sementara ada beban rumah tangga yang di sini. Maka seperti itu harus berat, harus ya? Betul berat. Dan ini harus kerjasama dua-duanya, Mila. Bukan cuma laki-lakinya loh yang ditekankan. Karena mohon maaf ya, saya sering itu bercanda sama teman-teman saya. Ya, laki-laki itu mata keranjang. Sayangnya ada banyak perempuan juga yang mudah untuk dikeranjangin. Ya,
1: sayangnya memang.
0: Sayangnya iya, kan gini ya. Saya bawa keranjang nih belanja ke pasar. Kalau barang-barang tuh nggak mau dimasukkan ke keranjang saya, kan keranjang saya tetap kosong gitu. Nah, ini butuh kesadaran
1: dari
0: gitu.
1: Kalau juga,
0: perempuan jatuh cinta kepada suami orang itu salah apa tidak? Cinta itu nggak ada benar salah. Siapa yang bisa melawan rasa di hati. Nah, tinggal pertimbangannya tadi. Oh, saya kok seneng ya sama suami orang ini. Maka kalau dia betul cintanya karena Allah, lakukan itu dengan jalan Allah gitu. yang pertama, tanya kepada istri yang pertamanya gitu. Kalau perlu dia yang datang. Kan gitu kan, kan fair banget Mila. Kalau tiba-tiba ada perempuan datang sama perempuan bilang, eh saya ini kok seneng ya sama suami kamu. Persoalan nanti dia disiram air. Atau apapun.
1: Membayangkannya saya gak sanggup pakai.
0: Ini Mila, ini artinya. Tapi kan ada kejujuran kan.
1: Iya, betul.
0: Daripada yang terjadi nanti, saya gak tahu kalau dia punya
1: ternyata punya istri alasannya begitu.
0: Kan gak mungkin seperti itu. Nah, oleh karena itu yang ketiga, ini kenapa pernikahan itu harus dilakukan secara negara?
1: Yeah.
0: Karena butuh surat kan. Dulu memang zaman Nabi itu gak perlu itu. Karena kan circle-nya ya semadinah itu. Lah sekarang misalnya ada laki dari ujung barat ketemu perempuannya di ujung timur Indonesia. Kan sama-sama gak tahu gitu. Yang ini kenapa harus negara? Karena nanti kalau negara dia dapat surat. Ini statusnya memang single, bukan istri orang. Yang ini juga bukan suami orang. Maka ketika menikah itu aman. Loh, jangan sampai nikah itu tidak melakukan tata administrasi yang
1: cross-check
0: baik.
1: Cross-check dulu ya.
0: Cross-check, pengakuan sepihak itu kan berbahaya.
1: Oke, okay, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan yang menarik ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.
2: Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
3: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah, kualitasnya beda.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam pembahasan kita terkait poligami. Pak Kiai, kalau kemudian bagaimana hukumnya pernikahan poligami yang dibangun atas dasar kebohongan, membohongi istri pertama misalnya, atau kemudian membohongi juga istri kedua bilang masih single padahal sudah punya anak, punya istri.
0: Ya hukumnya sederhana.
1: Tetap.
0: Pernikahannya sah, tetapi bohongnya dosa. Kan gitu kan. Nah, nanti kalau orang bertanya, tapi kan ini menyakiti, mengorbankan, ya itu nanti ada eksekusinya di akhirat gitu. Atas kelakuan itu tadi. Jadi kita berpikir ini, itu berpikir secara utuh loh. Nanti manusia di hadapan Allah itu boleh mengajukan gugatan apapun. Nih Mila, ya kalau saya dihukum dunia itu untuk sampai bertemu dengan hakim itu ada persyaratannya kan, lapor polisi dulu. Kalau lapor polisi asal P21 baru masuk dilimpahkan ke kejaksaan, baru masuk ke pengadilan. Tapi nanti di hadapan Allah itu nggak ada BAP, nggak ada P21, langsung lo bertemu. Artinya apa? Hari itu semua orang boleh melakukan gugatan. Maka kalau ada orang bertanya, pernikahan siri yang dibangun atas kebohongan sah atau tidak? Sah, kata saya. Kenapa sahnya? Ya sama dengan orang sholat bajunya itu nyolong gitu, mencuri. Maka sholatnya sah kan? Tapi dia dampak dari pencurian itu dia punya dosa. Jadi kalau ada orang membangun itu, pernikahannya itu sah. Tidak bisa dihukumi zina. Selama itu ada akdun nikahnya. Jadi gak boleh saya tuduh dia melakukan perzinaan. Selama hubungan suami istri itu dilakukan, sudah melakukan akad. Dan akad itu dengan wali loh. Gak boleh nih. Ya. Kemudian mengambil mazhab yang seakan-akan.
1: Ya, katanya janda tidak perlu wali. Bagi.
0: Janda itu memang tidak perlu wali dalam artian persetujuan. Tetapi dalam melakukan akad nikahnya, jabat tangannya, itu kan harus dengan wali pada mazhab yang diakui secara umum mayoritas di Indonesia gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Mila, kalau ternyata nanti ini itu ternyata dibangun dengan kebohongan, misalnya saya terima suami kamu tuh karena saya gak tahu misalnya kalau kamu adalah istrinya, ya itu nanti tinggal diminta pertanggungjawaban saja di hadapan Allah kan. Gitu loh, karena bohong atau tidak itu kan urusan Allah gitu loh. Nah, kalau mau ada deliknya di pengadilan dunia ya silahkan cari, tapi bukan urusan saya, ditanya bang pengacara. Tapi kalau ditanya dari aspek agama, maka ini konsekuensinya berat loh. Kenapa? Kalau meninggalkan luka di istri pertama, ini hubungan hablun minannasnya panjang nih. Apalagi udah ada anak nih.
1: Ada anak.
0: Yang menangis, yang kehilangan bapak, yang rumah tangganya asalnya terasa berjalan dengan baik. Maka nanti ini boleh melakukan tuntutan nih. Saya gak bicara tentang pengadilan dunia, ini bisa mengapa akhirat loh. Bapak itu jangan sampai nanti ya mendapatkan beban, kesulitan di akhirat, itu karena anak. Begini Mila, ini bukan berarti saya mengada-ngada, ada kasus kan. Ada anak itu yang menjadi nakal, itu karena ayahnya meninggalkan ibunya.
1: Sosok
0: ketidakhadiran,
1: iya,
0: keteladanan. Jangan sampai juga nanti kemudian nih anak ini ada anak perempuan yang udah nggak mau nikah. Kenapa? Saya punya bapak dulu itu orang yang paling saya kagumi, jujur. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa bapak saya itu membohongi ibu saya. Nih lihat nih, selama 20 tahun dan ternyata saya itu punya adik yang saya tidak pernah tahu kalau itu adalah adik saya. Nah, maka dia berkata, bapak yang punya kualifikasi agama seperti itu saja itu bisa berdusta, apalagi laki-laki lain yang saya takut. Ini kan memberikan dampak trauma kan. Saya tidak mengatakan bahwa bapak itu akan berdosa sampai sejauh itu, tapi dia melakukan kontribusi kan.
1: Ya.
0: Atau menjadi anaknya tuh liar. Oh, kalau gitu buat apa saya jadi anak baik lagi? Bapak nyakitin ibu, akhirnya ada yang meninggalkan sholat, ada yang gak puasa. Nah, walaupun itu tidak bisa dijadikan alibi, tetapi kejadian ini itu kan memberikan kontribusi. Nah, ketika mau melakukan itu semua difikir nih, gitu. Jangan cuma difikir, oh poligami ikut Nabi dengan cara yang serampangan, tapi tidak memikirkan perasaan anak-anak, gitu loh, perasaan rumah yang asalnya damai. Toh nanti kalau kita mencari kebahagiaan itu kan bahkan Allah buat dari banyak cara, aspek. Nah, makanya syariat itu tetap membolehkan poligami, tetapi poligami itu akan terwujud itu perlu ada pagernya, perlu ada sarana dan prasarana yang bisa mewujudkan harmonis di antara pasangan, baik dengan yang pertama, yang maupun kedua, dan yang ketiga.
1: Berat ya Pak Kiai sebenarnya.
0: Oh, berat banget.
1: Jangan dipikir enteng, tapi tadi berat seperti Pak Kiai sampaikan, ada yang semuanya berjalan dengan baik, tujuan mungkin sakinah mawaddah warahmahnya memang selaras karena ilmunya ada, dan bisa kemudian
0: dan
1: mengakomodir.
0: Secara fisik Mila.
1: Oh, itu penting.
0: Itu penting. Jadi jangan kemudian wah kan rezeki itu dari Allah, enggak bisa begitu. Karena puncak perselisihan di antara pasangan poligami itu biasanya bermuara pada persoalan materi.
1: Nah. Nih, berkaitan juga dengan keadilan ini di sini Pak Kiai.
0: Orang yang tidak cukup mampu secara materi. Ini kan sederhana Mila. Orang disuruh gotong karung beras satu enggak kuat. Tiba-tiba nambah satu karung lagi. Maka kita katakan itu bukan meraih rumah tangga yang sakinah kan. Orang, ya tapi kan rezeki itu dari Allah. Allah juga bikin sistem loh. Di Quran itu hendaknya setiap orang itu. Faltangzur nafsu ma qaddamat lighat. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu kan bukan diartikan saya mikirkan, oh kalau saya Ramadan gak puasa nanti masuk neraka. Bukan sebatas itu. Tapi masa depan saya kan perlu difikirkan. Rasulullah misalnya, ketika Amr bin As dulu, itu mau berwasiat mewakafkan hartanya. Itu kan Nabi melarang-larang. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, harta saya semua buat Nabi deh, dakwah. Jangan, kata Nabi. Anakmu bagaimana? Anak saya harus disisain. Iya. Ya sudah Nabi, kalau gitu saya sisain aja anak saya separoh. Kata Nabi, separoh itu banyak. Kata ditawar tuh, kata ya udah ya, saya sedekahkan jadi sepertiga aja anak saya 20. As-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga itu udah banyak banget loh. Innaka, kata Nabi, kamu antadzaru waratsataka, meninggalkan ahli warismu, anak-anakmu tuh dalam keadaan kaya. Itu lebih bagus daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan sulit yang meminta-minta kepada belas kasihan orang lain. Nah, ini semua dalil agama tuh Mila ya. Jangan dibaca satu-satu gitu loh. Oh, poligami hanya bicara tentang poligami.
1: Comot-comot gitu Pak Kiai.
0: Tapi lihatlah semuanya. Dan yang paling penting, pernikahan itu kan dibangun dengan hati, rasa. Maka hati itu Mila kalau sudah pecah, itu seperti kaca kan. Kalaupun kita bisa ngelag menyatukan, bekasnya itu masih ada. Nah, ini yang dipikirkan dulu. Maka saya mohon maaf ya para pemirsa ya. Ada banyak orang tuh mengatakan syarat poligami itu tega. Menarik kan? Menarik. Ada banyak orang punya kemampuan, tapi punya keberanian, tapi kalau nggak tegaan, nggak jadi. Lihat nih, berarti ketika ada kata-kata tega, ini kan berarti ada hati yang terluka kan. Nah, saya jamin Mila, perempuan bagaimanapun pasti terluka hatinya. Nah, tergantung kan mengobatinya kan. Kalau luka ini bisa diobati, maka dia akan berjalan dengan baik. Tapi kalau luka ini justru disiram dengan luka lain. Luka lain itu apa? Sudah poligami, bohong. Gitu lah ya. Sudah bohong misalnya nih ya, kemudian menelantarkan. Ini kan berlipat-lipat gitu loh. Kalau dia mengikuti alur yang diatur oleh aturan misalnya undang-undang pernikahan, itu kan hanya mengobati luka melakukan poligaminya kan, tapi tidak ada luka kedustaan di situ, tidak ada luka penelantaran, karena secara faktual dia mampu mewujudkan itu. Nih, anak saya dari istri pertama ada 3, sekolahnya di sini-sini, oh iya ternyata tercover dari penghasilan dia, oh rumah ini butuhnya sekian, gasnya, listriknya, oh tercover ini, oh dia mau nambah istri lagi, maka nanti mungkin akan punya anak pertama yang dihitung dulu. Nah, itu kan tidak dihitung. Kalau nanti kamu punya anak 5, enggak ada undang-undang bilang gitu. Tapi undang-undang mengatakan kalau nanti dia berumah tangga dengan pasangan yang baru, ditambah 1 anak, ini tercover enggak sih dengan penghasilan ini? Nah, itu Mila yang sejatinya ingin diwujudkan dengan yang namanya asyasah asyariah. Dia bukan menentang hukum syara, tetapi dia ingin mewujudkan hukum syariat itu agar utuh. Ya, tidak hanya membela satu kepentingan, tidak hanya melihat satu sisi, tapi dilihat secara utuh.
1: Dan kemaslahatan banyak pihak. Baik. Oke, kita jeda kembali. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, seperti biasa, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Fitriah di Kota Malang. Kita simak bersama pertanyaannya. Izin saya bacakan, Pak Kiai. Pak Kiai, suami saya telah wafat beberapa bulan yang lalu. Hingga kini saya masih sering diliputi rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam ikhtiar pengobatan beliau. Terutama karena keterbatasan kondisi keuangan sehingga hanya bisa berobat ke puskesmas. Selain itu, saat itu kondisi fisik saya juga sangat lelah karena harus menggantikan peran suami dalam bekerja. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah tersebut? Dan adakah amalan atau cara yang dianjurkan untuk memohon maaf kepada almarhum suami? Tafadhol Pak Kiai.
1: Saya membaca narasi ini, itu rasanya tidak perlu meminta maaf kepada almarhum suami. Sesungguhnya suaminya yang bersyukur di alam barzah memiliki istri yang seperti ini. Coba bayangkan Mira, dalam keterbatasan ekonomi itu masih berusaha mengobati sekalipun sebatas hanya mampu di puskesmas. Masih menjaga suami dalam kelelahan fisik. Saya bisa memahami bahwa perempuan ini itu menggantikan fungsi suaminya kan. Yeah. Artinya dia bekerja, menafkahi keluarganya, mencari biaya untuk pengobatan. Maka istri ini sejatinya sudah sempurna itu menjalankan kewajibannya. Saya katakan sudah sempurna dari mana? Karena beliau itu mengatakan rasa bersalah. Rasa bersalah ini lahir dari kecintaan loh. Iya kan? Artinya apa? Sebetulnya beliau ini gak bersalah. Karena kemampuannya sudah semaksimal yang dia usahakan kan. Tapi rasa bersalah itu lahir dari kecintaan yang dalam. Maka ibu tidak perlu kemudian merasa berlarut-larut dalam kesalahan. Ibu sudah menjalankan fungsi sebagai istri, sebagai ibu anak-anak yang menggantikan peran suami ibu. Ini dalam kacamata agama, ibu sudah selesai kewajibannya. Nah, kalau kemudian ada rasa bersalah, itu manusiawi yang lahir dari cinta. Bagaimana cara mengobatinya? Sederhana. Gitu loh. Ibu tetap berbakti kepada suami ibu sepeninggal suami ibu. Gimana cara baktinya istri? Yang pertama mendoakan. Dalam setiap kesempatan ibu, doakan suami ibu agar dilapangkan hidupnya di alam barzah, diampuni dosanya, diterima amal solehnya, didudukkan oleh Allah pada maqamah mahmudah. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang biasa dilakukan suami ibu, kalau ibu bisa melakukan itu, lakukan. Misalnya suaminya dulu itu rajin membersihkan musola di masa hidupnya. Maka ibu bisa membersihkan musola sekarang menggantikan peran suaminya. Yang ketiga, mendidik anak-anak. Gitu loh. Jadi kalau suami dulu punya anak terus pernah bicara, ya Allah bahagia ya kalau anak kita nanti bisa sekolah kesini. Maka wujudkan mimpi dan keinginan suaminya. Yang keempat, silaturahmi dengan keluarga suami terjaga dengan mertua gitu loh. Artinya apa? Kalau ibu sekarang datang ke rumah ibu suami ibu seperti ketiga suami masih ada dulu, membawa cucunya kan, anak-anaknya, maka itu juga bagian dari bakti seorang istri kepada suami. Jadi ibu tidak perlu larut lagi dalam kesedihan, tetapi rubah kesedihan ini dalam amal nyata yang bisa bermanfaat buat suami ibu di alam barzahnya, buat ibu sebagai istri, dan tentu anak-anak yang ditinggalkan. Jadi intinya berkarya dalam doa, ya, berkarya dalam mewujudkan keinginan suami, berkarya dalam menghidupkan suami nih. Penting nih, menghidupkan suami dalam kenangan indah di rumah, di masyarakat, di keluarga suami. Maka ini semua sudah menjadi sesuatu yang diinginkan oleh ibu, berbakti kepada suami dan menghilangkan rasa bersalah.
0: Masya Allah, dahsyat sekali, betul ya Pak Kiai. Jadi selalu ada solusi ya Pak Kiai.
1: Iya.
0: Bahwa masih ada banyak kebaikan yang kita bisa itu ya hantarkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Fitriah. sudah tidak terlalu bersedih lagi.
1: Amin.
0: Sedihnya dialihkan kepada hal-hal yang mungkin malah menjadi harapan dan hadiah terindah bagi almarhum suami, insya Allah ya. Baik, Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita soal poligami. Pak Kiai, ada kemudian kan juga contoh di masyarakat yang kita melihat ada fenomena poligami ketika misalnya istri merasa saya kok kemudian gak ridho ya, gak ikhlas. Yeah. Akhirnya kemudian mengajukan hulu atau cerai. Itu boleh ya Pak Kiai?
1: Boleh. Dan itu tidak kemudian kita katakan berdosa kalau memang istrinya itu gak sanggup. Gitu. Yeah. Kalau dia berlinang air mata, dia merasa benci, dia merasa ini, itu kan manusiawi. Manusiawi, orang tidak bisa mengatakan apa dia menentang poligami. Dia tidak menentang poligami, tapi dia tidak bisa menerima sikap suaminya. Dia mengetahui poligami itu dibolehkan, tapi saya tidak kuat menerima itu. Ketika ada orang tidak kuat terhadap satu kewajiban agama, kan itu tidak ada dosanya. Ada orang Mila misalnya, kenapa kamu sholatnya duduk misalnya? Ya karena saya tidak bisa berdiri gitu kan. Ya kenapa kamu sholatnya tidur? Ya karena saya tidak bisa duduk, kemampuan saya itu terbatas. Nah, maka kemampuan yang seperti itu dijadikan landasan dalam fikih. Ini namanya keadilan dalam agama. Ketika istri tadi kemudian merasa tidak lagi bisa mencintai suaminya, malah nanti kalau disuruh itu Mila ada membangkang. Misalnya suami bilang, saya belum makan, ngapain pulang, makan aja di sana, kan gitu kan. Nah itu kan menjadi ada haknya suami yang terabaikan, dan perempuan itu malah menjadi dosa kan. Nah karena alasan-alasan ini para pemirsa, maka para fuqaha itu mengatakan boleh hukumnya istri menggugat cerai suami yang dia merasa tidak bisa hidup dalam kondisi suaminya melakukan poligami. Nah di situ adalah jalan keluar. Jadi jangan kemudian berpikir, oh minta cerai itu selalu dosa. Enggak juga, asal dalilnya itu kuat gitu loh. Dalil kuat itu apa? Dia memang merasa mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Misalnya dibohongi tadi itu kan. Misalnya, enggak pernah bicara apapun. Atau tiba-tiba membawa anak. Ini kan mengagetkan sekali gitu loh ya. Nah yang seperti ini kemudian, atau ada perlakuan misalnya dalam bukti ketidakadilan, tiba-tiba nafkahnya tidak terpenuhi, terus jarang pulang ke rumah misalnya, hal-hal seperti itu bisa menjadi alasan dia menggugat perceraian ke pengadilan.
0: Dan boleh. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya Islam itu memandang penting peran perempuan atau dalam artian pakai luka perempuan, luka batin itu dipandang sebagai hal yang

0: Oh, saya akan berusaha menutupi luka anak-anak. Ayo nak, kalau anak-anak juga memang tidak bisa menerima itu, ayo kita hidup dengan ibu berkarya. Jadi ini nggak bisa kemudian jawabannya satu. Tetapi harus mempertimbangkan aspek yang berbeda pada kondisi rumah-rumah tangga yang berbeda.
1: Dan Islam selalu memberikan solusi yang sangat realistis ya Pak Kiai.
0: Iya, asal kita tahu bahwa pilihan yang kita lakukan itu memiliki dampak. Memiliki konsekuensi. Baik. Kalau Anda tahu itu, pilihan itu ada pada Anda.
1: Oke, Masya Allah, mantap sekali. Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini. Pak Kiai luar biasa banyak masukan. Jadi jangan bermudah-mudahan menggunakan dalil agama hanya sekedar untuk melaksanakan poligami. Karena pertanggungjawabannya panjang dan
0: yang paling
1: berat.
0: Saya anjurkan itu adalah bertanya kepada keluarga dekat. Jadi kalau ada yang tadi itu Mila coba tanya. Kita gak usah tanya sama orang lain, ada perempuan jatuh cinta sama suami orang. Coba dia tanya sama ibunya sendiri. Ibu, saya ini kok senang sama suami orang. Dengarkan nasihat ibunya, dengarkan nasihat bapaknya. Lah, kalau itu dilakukan Mila, rasanya itulah agama yang utuh. Jangan hanya melihat satu sisi tertentu, tapi kita menafikan yang lain.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan berkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama Gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebakaran melanda pasar Kepulungan, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kepulan asap terbakar.
1: Kebakaran, Mas Info, jari ngomong itu memang ada apa? Konsleting listrik. Jadi, teko tengah ini sampai ngarep entek kabeh, Mas. Putus mburi-mburi, Tok.
2: Awalnya gini, Mas?
1: Awalnya kan bangunan sing tengah, Mas. Lek pastinya aku gak ngerti.
0: Sementara itu, Kasih Humas Polres Pasuruan, Ibtu Joko Suseno, saat dikonfirmasi mengatakan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, api diduga berasal dari korsleting listrik. Api melalap satu unit rumah warga di Kampung Hita, Desa Kombo Selatan, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Kurang lebih satu jam rumah milik Sofia Jadiah hangus dengan tak satupun barang berhasil diselamatkan. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang berada di kebun. Ia mengetahui rumahnya terbakar setelah warga datang memberitahukan kejadian tersebut. Menurut warga, kobaran api berasal dari bagian belakang rumah, diduga dari area belakang dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api dengan cepat membakar gunungan ampas tebu bekas gilingan tebu milik pabrik gula Gempol Krep di Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu siang. Cuaca panas dan angin kencang membuat api sulit dipadamkan dan menjalar ke gunungan lain hingga seluas hampir 1 hektar. Sementara itu, dampak kebakaran membuat asap putih menjalar ke perkampungan di sekitar PG Gempol Krep. Sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Humas pabrik gula Gempol Krep, Taufan Pamungkas, mengatakan tumpukan ampas dibuang di lahan terbuka hanya dalam waktu sementara. Proses pemadaman pun terus berlangsung hingga sumber api dipastikan mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi akhir pekan.
4: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
3: Dan saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi akhir pekan selengkapnya.
4: Daratan baru

0: muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau setelah erupsi terjadi pada awal September lalu. Kemunculan daratan baru ini viral di media sosial dan disebut-sebut sebagai cucu Krakatau.
1: Sementara itu, api biru muncul di kawah baru Gunung Api Papandayan, Garut, Jawa Barat beberapa hari terakhir. Dampaknya jalur pendakian ditutup sementara dan wisatawan dilarang mendekat.
2: Inilah penampakan api biru yang muncul di kawah baru Gunung Api Papandayan, Garut, Jawa Barat beberapa hari terakhir. Visual yang diabadikan pendaki membuat heboh masyarakat, tak sedikit yang mengaitkan dengan aktivitas vulkanologi. Petugas Pos Pantau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Gunung Papandayan melakukan pengawasan dan penelitian. Fenomena langka ini biasanya muncul di kawah utama, namun kali ini berada dekat dengan jalur pendakian. Petugas pos pantau PVMBG Papandayan juga memastikan status Gunung Api Papandayan masih tetap normal. Tidak terdapat peningkatan vulkanik maupun seisme vulkanik.
3: Kemarin kan tadi malam itu kita sudah mengecek lokasi dan juga sudah ini. Jadi sekarang tinggal nunggu hasilnya dari tim peneliti itu untuk apakah ini faktor alam atau faktor dari luar.
2: Dampak keluarnya api biru di kawah baru kini jalur pendakian dari pos 4 sampai ke pos 7 ditutup sementara. Wisatawan dilarang mendekat karena aktivitas kawah sedang dalam pengamatan dan penelitian tim geologi. Wisatawan hanya diperbolehkan menikmati kolam air hangat hingga taman bunga. Dalam video yang dibagikan oleh kreator konten Andrea Ramadan, terdeteksi sebuah daratan baru yang muncul di sekitar Gunung Anak Krakatau. Daratan baru itu menyerupai pulau kecil dan diketahui luasnya mencapai lebih dari 30 hektar. Kreator konten lainnya mengunggah video serupa terkait munculnya daratan baru di sekitar Gunung Anak Krakatau. Unggahan kedua video tersebut viral di media sosial dan memunculkan istilah cucu Krakatau. Sementara itu, mengutip CNNIndonesia.com, Badan Geologi Kementerian ESDM menyebut ada dua daratan baru yang muncul pasca erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September lalu. Dua daratan baru tersebut berada di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan keluarga, kerabat, dan masyarakat umum mengantar almarhum Guru Soekarno Putra ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Sabtu siang.
0: Sementara kecelakaan melibatkan pengemudi ojek online dan pengendara motor gede terjadi di Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang wanita yang diduga penumpang motor gede terluka dan dievakuasi ke rumah sakit.
2: Dengan diiringi tahlil, ratusan keluarga kerabat dan masyarakat umum mengantar almarhum Guru Soekarno Putra ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat. Tampak duduk di barisan depan Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, dan Guntur Soekarno Putra yang merupakan kakak kandung guru. Selain itu, sejumlah menteri dan tokoh PDI Perjuangan turut mengantarkan jenazah putra proklamator kemerdekaan tersebut. Guru mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta pada Sabtu sekitar pukul 4.16 waktu Indonesia Barat dalam usia 73 tahun karena sakit. Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, ratusan warga Rorotan Cilincing, Jakarta Utara menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pembangunan depo kontainer di kawasan tempat tinggalnya. Penolakan dilakukan lantaran tidak ingin kedepannya kenyamanan warga terganggu dengan adanya aktivitas bongkar muat barang. Warga menyatakan aksi tersebut sesuai dengan Pergub nomor 31 tahun 2022 terkait dengan rencana detail tata ruang wilayah di DKI Jakarta. Berdasarkan peraturannya, area yang akan dibangun depo kontainer ini tidak sesuai dengan peruntukannya karena merupakan area permukiman. Kecelakaan yang melibatkan pengemudi ojek online dan pengendara motor gede ini terjadi di Jalan Asia Afrika, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengemudi ojek online terlihat terduduk di aspal, sementara seorang wanita yang diduga penumpang motor gede terlihat tergeletak di lokasi kejadian. Korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulans. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat pengemudi ojek online hendak putar balik bertabrakan dengan motor gede yang melaju dari arah berlawanan.
4: Ojeknya muter balik, tiba-tiba kan ada yang kenceng motor moge, tabrak tuh situ.
2: Sementara kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: pasca temuan lapas mewah oleh Ombudsman dan sidak menteri ini pas kalapas kelas 2A Cibinong dinonaktifkan.
1: Informasinya akan kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
1: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
2: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
6: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
8: Belakangan ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan bak villa di dalam lapas Cibinong Bogor. Temuan ini pun membuat publik geram jika bangunan ini disalahgunakan demi memberi kemewahan pada para narapidana yang berduit.
9: Meski belakangan tudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah pihak Ditjen PAS Jawa Barat, namun Ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti. Dan publik menunggu hasil investigasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
10: Ini senior kamu ini!
11: Iya, Pak. Tidak boleh tendang, Pak.
10: Bukan!
11: Ya, kenapa?
10: Kenapa? Kenapa?
11: Ayo kita ngomong di atas.
10: Buka!
12: Rabu 23 September, keributan terjadi di lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim Ombudsman melakukan sidak.
13: Halo, buka Pak.
14: Ini beliaunya tadi ini fotonya. Pak Jim.
10: Ini senior kamu ini.
11: Iya.
12: Sejumlah sipir lapas dan pihak Ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim Ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
11: Tidak boleh tendang, Pak.
10: Bukan.
11: Kenapa?
10: Kenapa?
12: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim Ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim Ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED, hingga kamar mandi mewah.
15: Ya, pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan, diduga terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
12: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak. Dan Ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
16: Ini yang kami dapati, teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
12: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak Ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
17: Belum polanya?
18: Ya, nanti kita lihat.
19: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak, nanti kita lihat apakah pakai ya. Hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat.
12: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Pas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Sementara itu, tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi langsung kondisi lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
8: Ya, hasil sementara investigasi yang dilakukan pada tanggal 26 September 2026, tim Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada dalam video sidak ombudsman, namun kini sudah berpindah tempat.
9: Sejauh ini pemeriksaan telah dilakukan terhadap 52 warga binaan dan akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan terhadap 54 pegawai lapas.
8: Proses pemeriksaan akan terus dilakukan selama beberapa hari ke depan untuk menemukan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas dalam lapas kelas 2A Cibinong.
9: Selain melakukan investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di lingkungan lapas.
17: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik, kemudian Kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara.
8: Pria pelaku penyiraman air keras terhadap seorang wanita hingga meninggal dunia di Jambi ditangkap polisi. Motif pelaku melakukan aksi tersebut adalah asmara. Pelaku tak terima diputus cinta oleh korban.
9: Sementara seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan saat melintas di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
18: Tim gabungan kepolisian menangkap S, pria yang diduga menyiram seorang perempuan dengan cairan air keras hingga korban meninggal dunia di kawasan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Kamis malam. Aksi ini terjadi pada 15 Agustus lalu di Jalan Lingkar Selatan 2, Kota Jambi. Pelaku menyiramkan air keras ke arah wajah dan tubuh korban. Korban sempat meminta pertolongan keluarga. Nas, meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Polisi menyebut motif pelaku adalah asmara. Korban memutuskan hubungan dengan S lantaran korban tahu pelaku sudah beristri. Seorang pengendara sepeda motor dibegal saat melintas di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV, dua orang pelaku memempet kendaraan korban lalu menendangnya hingga tersungkur ke tengah jalan. Seorang pelaku pun langsung mengancam dengan senjata tajam ketika korban terjatuh, lalu membawa kabur kendaraan korban. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Seperti apa serunya bermain woodball golf yang menggunakan tongkat, pemukul, dan juga bola kayu?
9: Informasinya dari Boyolali ini akan kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
1: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
2: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
20: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
21: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
6: Dari pemeliharaan sapi sampai kebudayaan tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
22: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
23: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Diduga rem gagal berfungsi sebuah forklift di Kabupaten Serang Banten melaju tanpa kendali dan menabrak suami dan juga istri pengendara motor hingga mereka meninggal di lokasi.
1: Sementara di Blitar, Jawa Timur, kamera pengawas di Simpang 4 Jalan Majapahit merekam dua insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam satu waktu berdekatan.

0: Inilah detik-detik saat mobil yang dikemudikan siswi sebuah SMA di Kota Blitar, Jawa Timur, berbelok dan tiba-tiba melaju tak terkendali di simpang 4 Jalan Majapahit, Kelurahan Gedok, Jumat siang. Mobil kemudian menghantam kios penjual es jeruk berserta penjual yang masih berada di dalamnya hingga terpental. Warga sekitar lantas menolong penjual es yang menangis kesakitan. Menurut pemilik kios, pengemudi mobil bersedia mengganti kerusakan kios dan membiayai pengobatan penjual es jeruk. Tak disangka, belum selesai kecelakaan ini, selang setengah jam kemudian, CCTV merekam dua pelajar berboncengan sepeda motor melintas di simpang 4 yang sama sambil melakukan atraksi. Namun motor yang mereka kendari malah melaju tak terkendali hingga menyebabkan keduanya terpental. Aksi kedua pelajar ini pun menuai beragam komentar negatif dari warganet. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah alat berat forklift dan sepeda motor terjadi di pertigaan Asem, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Jalan Raya Serang, Banten pada Sabtu siang. Diduga akibat mengalami remblong, forklift menabrak suami istri pedagang sayur hingga mereka meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut saksi, forklift yang melaju dari arah Serang menuju Tangerang tiba-tiba hilang kendali saat memasuki persimpangan. Naas, dari arah berlawanan muncul sepeda motor korban. Keduanya diketahui berkendara usai berjualan sayur di Pasar Cikande. Lantaran jarak yang terlalu dekat, kedua korban tak sempat menghindar dan terlindas forklift. Usai menabrak korban, laju forklift terhenti setelah menabrak tiang lampu penerangan jalan dan menghantam tembok pabrik di sekitar lokasi. Guna menghindari amukan massa, polisi mengamankan sopir forklift ke Mapolsek Cikande. Sementara forklift dan sepeda motor milik korban disita sebagai barang bukti. Sebuah mobil minibus terperosok ke dalam sungai di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan pemuda 23 tahun asal Sidoarjo ini melaju kencang di jalur cepat. Pengemudi diduga panik saat berusaha menghindari kendaraan lain. Tim gabungan pemadam kebakaran, Polsek Gayungan, Dinas Perhubungan, dan relawan dikerahkan untuk mengangkat bangkai kendaraan sekaligus memeriksa kondisi korban. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh penumpang dilaporkan selamat tanpa cedera serius. Sementara itu, arus lalu lintas Jalan Ahmad Yani sempat macet selama proses evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puting beliung menerjang kawasan Benar Meriah, Aceh, mengakibatkan puluhan rumah warga rusak hingga roboh.
2: Sementara itu, Gunung Merapi kembali luncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur 2.000 meter. Meski begitu, tidak ada laporan hujan abu vulkanis melanda kawasan permukiman warga. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Cuaca ekstrim menerjang wilayah Aceh, mengakibatkan angin kencang dan puting beliung pada Jumat sore di Benar Meriah, Aceh. Menyebabkan sedikitnya 23 unit rumah warga rusak diterpa angin, dengan kerusakan 15 rumah di Desa Kayu Beriring dan 8 rumah di Desa Uring, Kecamatan Bukit, Benar Meriah, Aceh. Puting beliung juga menyebabkan sejumlah atap rumah warga roboh. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah telah mengerahkan BPBD dan Dinas Sosial untuk melakukan penanganan awal serta menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada warga yang terdampak. Kepala Desa Uring, Kecamatan Bukit, Rahmadi menyampaikan, tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka dalam peristiwa ini. Ratusan warga berebut gunungan semangka 1,5 ton dan 3 gunungan sayuran dalam kirab budaya di Klaten, Jawa Tengah. Acara digelar di Desa Demak Ijo, Kecamatan Arang Nongko, Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Hanya dalam waktu singkat, gunungan berisi semangka 1,5 ton yang merupakan hasil pertanian di wilayah setempat ludes diperebutkan warga. Kirab budaya tersebut digelar sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas keberkahan yang diberikan kepada seluruh masyarakat Demak Ijo. Sebelum diperebutkan, gunungan semangka dan sayur mayur diarak warga dalam kirab budaya. Rute kirab menempuh jarak sekitar 700 meter dari Tugu Tani sampai Balai Desa. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran pada Sabtu malam dengan jarak luncur 2.000 meter. Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi mengarah ke selatan yakni ke Sungai Boyong. Dari data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tidak ada laporan dampak hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga maupun dampak kebakaran hutan di lereng Merapi. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga dan masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah berpotensi bahaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Semakin mahalnya harga sejumlah bahan pangan membuat emak-emak di sejumlah daerah rela antre dan berebut bahan pangan murah. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, emak-emak rebutan minyak goreng murah.
1: Sementara para pedagang mengaku kenaikan harga disebabkan oleh pasokan yang mulai berkurang. Pedagang mengeluh omset turun akibat makin sepi pembeli.
3: Ratusan warga yang mayoritas emak-emak memenuhi halaman kantor Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kamis pagi. Kedatangan mereka demi mendapatkan minyak goreng murah dengan harga di bawah harga pasaran. Meski berdesakan dan antrian cukup lama, mereka mengaku rela. Sebagian warga bahkan mengaku sengaja datang lebih awal karena khawatir stok minyak goreng habis sebelum mereka mendapatkan bagian.
4: Ini mau kenapa rela antri buru
5: gini? Karena di pasar lagi mahal. Cuma 2 liter.
4: 2 liter berapa harganya?
5: 15 1 liter.
4: Kalau di pasar berapa?
5: Rp20.000.
4: Pasar Rp20.000.
6: Pasar mahal.
4: Di pasar mahal ya, di sini murah.
6: Di sini murah, lumayan pasar murah.
4: Iya.
6: Pasar tani.
4: Iya, pasar tani ya. Kalau di pasar berapa Bu harganya, Bu?
6: Di pasar 20.
4: 20. Kalau di sini berapa, Bu?
6: 15.
3: Selain minyak goreng, pasar tani murah juga menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok lain. Tak hanya minyak goreng, harga kebutuhan pokok lain juga naik. Di pasar Karbela Setiabudi Jakarta pada Kamis siang, harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Tingginya harga cabai

0: membuat lapak pedagang sepi pembeli. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
1: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik. Musim kering, jadi barang-barangnya juga agak kurang, agak-agak mahal ya.
0: Tak hanya cabai, harga beras juga turut mengalami kenaikan.
2: Ya, kalau kenaikan ada sih, Kak. Maksudnya berasnya kenaikannya 14.000 sekarang, 14 ke atas.
3: Dari sebelumnya berapa?
2: Kalau dulu-dulu masih ada yang 13.000 sekilonya, ada yang 12 ke atas lah sekilonya. Kalau sekarang, kalau nyari beras harga segitu susah lah. Kalau ada pun kurang bagus berasnya, ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter.
0: Pengamat pertanian Kudori menyebut kenaikan harga pangan ini akibat musim kemarau yang panjang dan fenomena El Nino yang membuat produksi menjadi terbatas. Kudori menekankan kondisi ini cukup krusial dan pemerintah perlu menyiapkan pasokan agar harga pangan tidak semakin tinggi. Apalagi kenaikan harga untuk komoditas cabai dan beras berpotensi berlanjut selama beberapa bulan ke depan, bergantung pada berapa lama musim kemarau berlangsung yang menyebabkan musim tanam mundur. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Iya, bagi kaum ibu terlebih mereka yang uang belanjanya pas-pasan, selisih ribuan rupiah menjadi sangat berarti agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dapur hingga 1 bulan ke depan.
5: Harga-harga bahan pangan yang terus merangkak naik, sementara penghasilan suami yang tidak kunjung naik, membuat sejumlah kaum ibu harus putar otak mengatur uang belanja.

0: Dari cabai, ayam, daging sapi hingga beras, saat ini harganya terus merangkak naik. Kenaikan harga ini bak menyelinap mengikis uang belanja setiap kaum ibu di negeri ini. Meski terlihat hanya selisih ribuan perak, namun hal itu cukup berarti bagi kaum ibu yang penghasilan suaminya pas-pasan. Ini terbukti dari sejumlah antrean bahan pangan murah, mereka rela berdesakan dan kepanasan demi membeli bahan pangan yang lebih murah. Itu baru soal bahan pangan, belum soal biaya lain seperti biaya sekolah anak, membayar listrik hingga cicilan rumah. Bak terjepit sana-sini, kaum ibu pun menjerit dalam sunyi.
1: Inilah wajah sebenarnya potret kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
0: Saat ini gaya hidup bak seperti Fata Morgana di media sosial. Unggahan makan enak hanyalah potret lipstik ekonomi. Padahal mereka tengah berupaya mengatur keuangan agar tidak minus setiap bulannya. Bagi yang masih berkarya, sejumlah kaum ibu pun berupaya membantu ekonomi keluarga. Seperti Nita, warga kota Surabaya. Nita mengaku meski dirinya sudah ikut bekerja menambah penghasilan, namun tingginya biaya kontrakan, biaya makan, biaya transportasi membuat penghasilan dirinya dan sang suami tidak tersisa.
2: Ya karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung. Buat makan, nongkrong, penghasilan tuh lebih. Pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa tapi dikit, nipis banget.
0: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan Renetta Rosalina. Ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pembuat kue ini mengaku pos pengeluaran terbesar justru datang dari tagihan listrik sehingga kebutuhan menabung seringkali terabaikan.
3: Ya kadang bisa, kadang enggak. Ya kalau menabung kan untuk bayar listrik, untuk ini, untuk belanja, untuk bayar air.
4: Pengeluaran paling besar untuk apa?
3: Yang listrik itu.
4: Kalau nabung biasanya bisa ngisiin sampai berapa banyak?
3: Kalau nabung ya per hari ya, karena saya jualan juga, per hari ya kadang 20 saya sisihkan.
0: Bagi sebagian orang yang penghasilannya pas-pasan, keuangan mereka begitu rentan. Jangankan menabung, saat ini jika mereka mampu menjaga setiap bulan tidak berutang, menjadi sebuah kesuksesan mengatur keuangan keluarga. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Buat Anda yang cari pagi yang sejuk, kemudian ditemani gemericik aliran air jernih, tentu ini akan menjadi awal yang menyenangkan untuk memulai aktivitas. Suasana ini bisa kita nikmati di wisata Telatar di Boyolali, Jawa Tengah.
6: Ya, cocok sekali untuk weekend nanti ya. Betul. Tidak sekedar menawarkan kesegaran alam, ada beragam aktivitas seru yang bisa dicoba, mulai dari woodball, memancing, hingga menikmati kuliner ikan air tawar. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini.
7: Ya, ini ikan bawal yang.
8: Suasana sejuk langsung menyambut saat kaki mulai menyusuri aliran air di kawasan wisata Telatar Boyolali, Jawa Tengah.
9: Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyusuri objek wisata Telatar di Boyolali, Jawa Tengah ini. Di sini selain udaranya sejuk, rindang, kita bisa jalan santai, menikmati gemerciknya air yang jernih di sini, kemudian menjajal berbagai aktivitas yang ada. So, sudah siap untuk menjelajah? Mari ikuti saya.
8: Aktivitas pertama yang patut dicoba adalah bermain woodball. Sekilas, olahraga ini mirip dengan golf. Sama-sama menggunakan stik pemukul, bola, dan target sasaran. Bedanya, bola dan pemukul dalam woodball terbuat dari kayu.
9: Salah satu wahana yang menarik di objek wisata Telatar ini adalah permainan woodball, di mana cukup unik permainan woodball ini, di mana ini berbeda dengan permainan golf, di mana bolanya ini menggunakan kayu dan alat pemukulnya, stiknya ini yang disebut dengan manglet ini juga terbuat dari kayu juga.
8: Woodball lahir di Taiwan pada tahun 1990-an dan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2005. Boyolali menjadi salah satu daerah yang mengembangkan olahraga ini. Namun permainan ini ternyata tidak semudah yang terlihat.
10: Ada dua, kalau di Woodball ada dua nomor pertandingan. Ada stroke dan nomor fairway. Perbedaannya di stroke sama fairway itu, kalau stroke dinilai dari paling kecil nilainya, paling sedikit. Sedangkan di fairway itu setiap lapangan siapa yang menang itu yang menjadi juaranya.
8: Dalam permainan woodball, jumlah pukulan menjadi salah satu penentu hasil permainan. Semakin sedikit pukulan yang dibutuhkan, semakin baik hasilnya. Jika bola keluar dari batas lapangan, pemain dapat dikenakan penalti satu pukulan. Selesai menjajal woodball, petualangan berlanjut ke kolam pemancingan strike. Kali ini targetnya adalah ikan bawal. Yang menarik, umpan yang digunakan bukan pelet atau lumut, tetapi menggunakan umpan potongan daging buah kelapa.
9: Berbeda memancing pada umumnya menggunakan umpan lumut ataupun pelet ya. Mancing di sini menggunakan ini umpannya, lihat nih. Potongan buah daging kelapa. Seperti apa? Kita coba yuk.
8: Menunggu umpan disambar ikan memang membutuhkan kesabaran. Hingga akhirnya senar mulai bergerak. Meski berhasil mendapatkan ikan, hasil pancingan tidak dibawa pulang. Ikan bawal tersebut harus dirilis kembali ke dalam kolam.
9: Kita dapat, wah ini beratnya berapa pak?
11: 2,5 kilo.
8: Selesai memancing, saatnya bermain air. Di Taman Air Etasia terdapat kolam renang dan kolam pecahan yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai. Dengan tarif Rp15.000 per orang, pengunjung bisa menikmati area permainan air. Sejumlah saung tersedia di sekitar kolam menjadi tempat beristirahat bagi keluarga. Anak-anak bisa bermain di kolam yang dangkal sambil menangkap ikan menggunakan

0: menggunakan jari. Aksi menangkap ikan ini menjadi keasikan tersendiri. Bagi yang ingin berenang, tersedia sejumlah kolam dengan air yang segar. Air di kawasan wisata ini berasal dari sumber mata air alami yang mengalir dari kawasan pegunungan Merbabu.
1: Lengkap ya kan, kayak one stop service, makan bisa, mancing bisa, renang bisa, anak-anak main sama ikan juga bisa. Makanannya sama suasananya. Suasananya asri ya, dingin, sejuk, terus sama ya nyaman aja.
0: Kawasan ini memadukan potensi alam kaki Gunung Merbabu, wisata air, pemancingan, edukasi lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. Pengunjung juga diajak mengenal ekosistem air tawar, sekaligus memahami pentingnya menjaga mata air.
2: Iya, itu negara itu kan jadi tanah dan air ini. Jadi bagaimana alam ini kami kelola supaya anak bisa betul-betul membumi, bermain air itu. Ide pertama kali adalah mungkin yang keduanya adalah Pak Kecehan, tempat Keceh.
0: Selesai bermain air, jalan pagi kali ini kita tutup dengan menikmati kuliner ikan air tawar. Pilihan masakannya beragam, mulai dari dibakar, digoreng, bumbu rujak, asem-asem, hingga saus tiram.
3: Setelah lelah menikmati berbagai wahana yang ada di objek wisata Umbul Telatar ini, saatnya kita kuliner. Dan salah satu yang ada di sini adalah olahan aneka ikan air tawar. Dan ini dia, saya sudah ada di dua menu ini. Ada kakap bumbu rujak dan kakap saus tiram. Mana dulu yang kita nikmati ya?
0: Dari memancing, memilih ikan, hingga menikmati hasilnya bersama keluarga. Pengalaman ini membuat aktivitas di Telatar terasa semakin lengkap. Bukan sekedar berwisata, pengunjung menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berbagai aktivitas dalam satu kawasan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Seperti apa semangat perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan?
5: Informasinya kami hadirkan dalam aksi teatrikal sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
6: Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan. Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
7: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis.
6: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
8: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
6: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
6: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel

0: Haji dan Umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
2: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
0: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
3: Untuk terus merawat ingatan sejarah perjuangan arek-arek Surabaya, pemerintah kota Surabaya menyelenggarakan teatrikal perobekan bendera berlatar di salah satu hotel bersejarah di Surabaya.
4: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Ratusan warga Surabaya dari berbagai generasi kembali membakar semangat patriotisme lewat drama kolosal Merah Putih Bertanya. Suasana dramatis menyelimuti saat rekonstruksi momen bersejarah paling ikonik di Kota Pahlawan diperagakan, yaitu aksi heroik perobekan kain warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945.

0: perjuangan para pahlawan. Jadi hari ini maknanya warga Surabaya bersatu. Jangan hanya mengumandangkan Indonesia Raya pada waktu upacara, tapi selalu kibarkan bendera merah putih di dalam hati kita. Selagi masih ada kemiskinan, selagi masih ada putus sekolah, selagi masih ada premanisme, maka perjuangan kita tidak boleh berhenti.
1: Para pemain tak sekedar berperan, mereka melebur dengan suasana ruang publik menjadi monumen hidup yang membakar kembali semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Sehingga tak mengherankan teatrikal ini mendapat sambutan positif dari pengunjung.
2: Sebagai warga Surabaya sendiri, ini menarik ya. Untuk kita itu selalu mengingatkan mengenai tentang sejarah, terutama tentang ya saat merobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Semoga ya event ini selalu tetap terus berjalan biar bisa membantu warga-warga Surabaya dan masyarakat sekitarnya untuk bisa mengingat mengenai tragedi yang lampau.
3: It's really interesting to join this event because I didn't know a lot about the history about the battle in Surabaya. So to be here to see the event makes a lot loose for people. It's really interesting to see, and also as Belanda, it's interesting to see the Dutch flag get down. So, but I'm glad to have witnessed the show here. Yeah.
1: Teatrikal Merah Putih Bertajah hadir bukan sekedar menjadi panggung kenangan semata. Pemkot Surabaya ingin mengetuk hati warganya bahwa perjuangan belum selesai. Semangat arek-arek Surabaya harus terus dihidupkan lewat karya, kebersamaan, dan kontribusi nyata untuk bangsa. Tia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Minggu 27 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ditjen Kementerian IMIPAS menonaktifkan Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong dan sejumlah pejabat struktural lapas buntut temuan bangunan bak villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor. Tiga jenazah diduga korban KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di pesisir Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Perempuan teknisi ponsel unjuk keterampilan dalam final kompetisi reparasi ponsel di Jakarta.

0: Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan dengan senjata tajam saat melintas di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sementara itu pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di rumah warga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu pelaku membawa senapan angin.
1: Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan saat melintas di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat, pelaku yang berjumlah dua orang ini memepet kendaraan korban, lalu menendangnya hingga tersungkur di tengah jalan. Ketika korban terjatuh, satu pelaku langsung berlari mendekatinya dan mengancamnya menggunakan senjata tajam, kemudian pelaku membawa kabur kendaraan korban dari lokasi kejadian. Menurut keterangan seorang warga, aksi pembegalan di kawasan tersebut memang sering terjadi. Dirinya juga mengimbau kepada warga agar tidak melintas sendirian ketika di malam hari.

0: pokoknya hati-hati aja buat pengendara kalau tengah malam lewat sini, lu rame dulu, jangan sendiri, hati-hati aja kalau tengah malam. Sering terjadi gagal, emang sering ya, ini kan terjadi ini, jadi orang kecil menyuci, emang kalau tengah malam tuh hati-hati aja, hati-hati gagal.
1: Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah hingga memviralkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian wilayah Jakarta Utara. Dua orang diduga pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di rumah warga di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, salah satu pelaku terlihat membawa senapan angin dan masuk ke dalam rumah warga. Pelaku kemudian membawa motor keluar dari rumah. Saat akan membawa motor curian, pelaku diduga mengalami kesulitan menyalakan motor hingga akhirnya menuntun motor bersama rekannya. Aksi kedua pelaku kemudian diketahui warga sekitar. Motor yang diduga hasil curian ditinggalkan di jalan, sementara kedua pelaku melarikan diri.
2: Sekitar jam setengah tiga. Oh ada mereka dari atas ke bawah sini, berhenti di bawahnya, di atasnya di atas sini. Mencari, katanya mencari luak gitu. Seperti mencari luak.
3: Bawa senapan.
2: Senapan angin itu. Buat nyambak luak itu. Tiba-tiba saya, mau saya tanyain, datangin kok. Orangnya pergi.
1: Pasca kejadian, Ketua RT sempat berencana meningkatkan kembali kegiatan poskamling di lingkungan warga. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan mengantisipasi pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga rem gagal berfungsi, sebuah forklift di Kabupaten Serang, Banten melaju tanpa kendali dan menabrak suami dan istri pengendara motor hingga mereka meninggal di lokasi. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kamera pengawas di Simpang 4 Jalan Majapahit merekam dua insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam waktu berdekatan.

0: Inilah detik-detik saat mobil yang dikemudikan siswi sebuah SMA di Kota Blitar, Jawa Timur, berbelok dan tiba-tiba melaju tak terkendali di simpang 4 Jalan Majapahit, Kelurahan Gedok, Jumat siang. Mobil kemudian menghantam kios penjual es jeruk berserta penjual yang masih berada di dalamnya hingga terpental. Warga sekitar lantas menolong penjual es yang menangis kesakitan. Menurut pemilik kios, pengemudi mobil bersedia mengganti kerusakan kios dan membiayai pengobatan penjual es jeruk. Tak disangka, belum selesai kecelakaan ini, selang setengah jam kemudian, CCTV merekam dua pelajar berboncengan sepeda motor melintas di simpang 4 yang sama sambil melakukan atraksi. Namun motor yang mereka kendari malah melaju tak terkendali hingga menyebabkan keduanya terpental. Aksi kedua pelajar ini pun menuai beragam komentar negatif dari warganet. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah alat berat forklift dan sepeda motor terjadi di pertigaan Asem, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Jalan Raya Serang, Banten pada Sabtu siang. Diduga akibat mengalami remblong, forklift menabrak suami istri pedagang sayur hingga mereka meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut saksi, forklift yang melaju dari arah Serang menuju Tangerang tiba-tiba hilang kendali saat memasuki persimpangan. Naas, dari arah berlawanan muncul sepeda motor korban. Keduanya diketahui berkendara usai berjualan sayur di Pasar Cikande. Lantaran jarak yang terlalu dekat, kedua korban tak sempat menghindar dan terlindas forklift. Usai menabrak korban, laju forklift terhenti setelah menabrak tiang lampu penerangan jalan dan menghantam tembok pabrik di sekitar lokasi. Guna menghindari amukan massa, polisi mengamankan sopir forklift ke Mapolsek Cikande. Sementara forklift dan sepeda motor milik korban disita sebagai barang bukti. Sebuah mobil minibus terprosok ke dalam sungai di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan pemuda 23 tahun asal Sidoarjo ini melaju kencang di jalur cepat. Pengemudi diduga panik saat berusaha menghindari kendaraan lain. Tim gabungan pemadam kebakaran, Polsek Gayungan, Dinas Perhubungan, dan relawan dikerahkan untuk mengangkat bangkai kendaraan sekaligus memeriksa kondisi korban. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh penumpang dilaporkan selamat tanpa cedera serius. Sementara itu, arus lalu lintas Jalan Ahmad Yani sempat macet selama proses evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Api biru muncul di kawah baru Gunung Api Papandayan, Garut, Jawa Barat dua hari terakhir. Sementara di Jambi, pria pelaku penyiraman air keras terhadap seorang wanita hingga meninggal dunia ditangkap polisi. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
2: Inilah penampakan api biru yang muncul di kawah baru Gunung Api Papandayan, Garut, Jawa Barat dua hari terakhir. Visual yang diabadikan pendaki membuat heboh masyarakat. Tak sedikit yang mengaitkan dengan aktivitas vulkanologi. Petugas pos pantau pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG Gunung Papandayan melakukan pengawasan dan penelitian. Fenomena langka ini biasanya muncul di kawah utama, namun kali ini berada dekat dengan jalur pendakian. Petugas pos pantau PVMBG Papandayan juga memastikan status Gunung Api Papandayan masih tetap normal, tidak terdapat peningkatan vulkanik maupun seismi vulkanik.
3: Saat ini, kemarin kan tadi malam itu kita sudah mengecek lokasi dan juga sudah ini. Jadi sekarang tinggal nunggu hasilnya dari tim peneliti itu untuk apakah ini faktor alam atau faktor dari luar gitu.
2: Dampak keluarnya api biru di kawah baru, kini jalur pendakian dari pos 4 sampai ke pos 7 ditutup sementara. Wisatawan dilarang mendekat karena aktivitas kawah sedang dalam pengamatan dan penelitian tim geologi. Wisatawan hanya diperbolehkan menikmati kolam air hangat hingga taman bunga. Inilah detik-detik evakuasi tiga orang pekerja yang tertimbun material longsoran proyek talut di Lempong Sari, Ngaglik, Sleman. Sebelumnya, Sabtu pagi ketika pekerja tengah melakukan penggalian di tepi sungai, tiba-tiba material tanah dari tebing setinggi 15 meter longsor. Ketika pekerja sempat terkubur material longsoran selama beberapa saat. Beruntung, ketiga pekerja ini berhasil dievakuasi oleh relawan gabungan. Lantaran mengalami sejumlah luka, ketiganya dilarikan ke rumah sakit UGM Sleman untuk mendapatkan perawatan medis. Tim gabungan kepolisian menangkap S, pria yang diduga menyiram seorang perempuan dengan cairan air keras hingga korban meninggal dunia di kawasan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Kamis malam. Sebelumnya penyiraman air keras menimpa korban KI pada Sabtu malam 15 Agustus di Jalan Lingkar Selatan 2, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Saat korban melintas, pelaku tiba-tiba menyiramkan cairan ke arah wajah dan tubuh korban. Usai kejadian, korban berhenti dan meminta pertolongan kepada penjaga warung di sekitar lokasi. Setelah menjalani perawatan selama 10 hari di rumah sakit, korban meninggal dunia akibat luka serius yang dialaminya. Polisi menyebut korban dan pelaku telah menjalin hubungan selama 7 tahun dan disebut telah menikah siri setahun lalu. Namun dalam 2 bulan terakhir, korban mulai menghindari pelaku dan memutuskan hubungan karena pelaku diketahui korban telah memiliki istri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi langsung kondisi lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, ditemukan beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada dalam video sidak ombudsman, namun kini sudah berpindah tempat. Sejauh ini, pemeriksaan telah dilakukan terhadap 52 warga binaan dan akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan terhadap 54 pegawai lapas. Proses pemeriksaan akan terus dilakukan selama beberapa hari ke depan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan fasilitas dalam lapas kelas 2A Cibinong. Selain melakukan investigasi, Ijen Kemenimpepas juga telah menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di lingkungan lapas.
4: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara.
1: Pemirsa, saat ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan bak villa di dalam kawasan lapas Cibinong Bogor. Temuan ini pun membuat publik geram jika bangunan ini disalahgunakan demi memberi kemewahan para narapidana yang berduit. Meski belakangan ditudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah pihak Ditjenpas Jawa Barat.
5: Kamu ini
6: tidak boleh
5: tendang,
6: Pak.
5: Bukan, kenapa?
6: Kenapa?
5: Ayo kita mau dia.
7: Rabu 23 September, keributan terjadi di lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
8: Halo, buka Pak.
9: Ini beliaunya tadi ini fotonya. Pak Jim.
7: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
5: Tidak boleh tendang, Pak.
6: Bukan, kenapa?
5: Kenapa?
7: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah.
6: tepatnya pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan, diduga terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
7: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak, dan Ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
10: Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan, ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
7: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak Ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
11: Belum polanya?
12: Ya, nanti kita lihat.
13: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah pakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat.
7: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Pas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: BGN menonaktifkan kepala SPPG Bawang pasca kasus keracunan makan bergizi gratis yang menimpa 580 warga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Semua informasi selengkapnya usai jeda.

0: Baris depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia. Kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Tiga jenazah kembali ditemukan di pesisir Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Ketiganya diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembu dan diduga terbawa arus hingga ke perairan Sukamara.
1: Ketiga jenazah ditemukan di lokasi berbeda dengan jarak antar lokasi sekitar 1 hingga 1,5 km. Jenazah pertama ditemukan warga pada Jumat malam 25 September 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di perairan Sungai Raja, Kecamatan Jelai. Jenazah ditemukan dalam kondisi tersangkut di tanaman bakau di tepi pantai. Mendapat informasi tersebut, tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan instansi terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.
2: Jadi penemuan mayat itu tadi ditemukan oleh masyarakat sekitar. Itu awalnya ditemukan satu sekitar pukul berapa kan?
3: Subuh.
2: Jadi untuk tindak lanjutnya mayat ini dibawa ke rumah sakit RSUD Nawawi Mahmuda.
1: Perbedaan data antara tiket atau manifest kapal dengan identitas asli korban menjadi salah satu hal yang harus diverifikasi dalam penanganan korban KM Virgo Transport 8. Namun perbedaan data tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak korban untuk mendapatkan jaminan dan santunan dari PT Jasara Harja. Kepala Cabang PT Jasara Harja Banjarmasin Arkan menjelaskan petugas melakukan verifikasi untuk memastikan identitas korban. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi rumah sakit maupun kediaman korban, serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk operator KM Virgo Transport 8.
4: Tidak ada yang namanya cuti, lalu kita di manifest tidak ada yang namanya cuti, lalu kita menuju keluarga korban. Keluarga korban, kita sudah siap bayar, namun sebagai dasar kita untuk membayar itu yang belum ada. Nah, kemudian sedangkan operator ini masih screening dulu.
1: Sementara itu, terkait penanganan bangkai KM Virgo Transport 8, manajemen PT Virgo memastikan proses pengangkatan kapal masih berjalan sesuai rencana. Saat ini, proses masih dalam tahap persiapan, termasuk pemenuhan persyaratan dan perizinan dari pihak terkait. Keputusan pengangkatan kapal atau proses salvage masih menunggu pihak asuransi. Sementara perusahaan membantu melengkapi data yang dibutuhkan pihak asuransi. Pengangkatan kapal menjadi salah satu langkah dalam penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Di tengah proses pencarian korban, keluarga korban bersama aparat kepolisian dan jurnalis juga menggelar doa bersama dan selawatan setiap malam. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8. 5 korban yang teridentifikasi masing-masing Mahmud asal Madiun, Jawa Timur, Ibnu Darmawan, laki-laki 24 tahun, Purkam, laki-laki 64 tahun, serta Dwi Priambodo, laki-laki 36 tahun. Pada hari ke-13 operasi SAR, tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 11 jenazah dari sejumlah lokasi. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas Special Group dan TNI AL dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kelima jenazah kemudian dievakuasi menuju kapal SAR dan kapal Perang Republik Indonesia sebelum diterbangkan ke Lanut Syamsuddin Nur Banjarbaru untuk selanjutnya diserahkan kepada tim DVI. Dengan temuan tersebut, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest.
5: Untuk total keseluruhan dari 243 orang bahwa sudah ditemukan sebanyak 161, yang selamat 108, yang meninggal dunia 53, sedang dalam pencarian adalah 82.
1: Setiap jenazah yang berhasil dievakuasi selanjutnya diserahkan kepada tim DVI Polda Kalimantan Selatan untuk menjalani proses identifikasi dan pemulangan kepada keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, sebanyak 589 warga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis MBG. Terkait hal ini, Badan Gizi Nasional menonaktifkan Kepala SPPG Bawang dan menghentikan operasional dapur serta membuka kemungkinan sanksi lebih lanjut.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono mengunjungi korban dugaan keracunan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dalam kunjungan itu, Trenggono menyebut setiap terjadi kasus keracunan, kepala dapur akan langsung dinonaktifkan dan operasional dapur dihentikan. Langkah serupa diterapkan pada SPPG Bawang, Kabupaten Batang yang kini tidak beroperasi. BGN masih melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk menentukan tindakan selanjutnya.
6: Setiap ada kejadian keracunan dimanapun, itu kepala dapur ya langsung kita nonaktifkan, kemudian dapur tidak operasional, disuspend. Apalagi sampai dampak seperti ini, yang mungkin suspend berat ya, suspend permanen. Karena sudah, nanti saya cek dulu ya, dapurnya, kemudian juga investigasi dari lab, ya, dari dinkes, ya, kemudian dari mungkin dari kepolisian atau dokes, lapor. Kalau memang itu, ya, memang ada hal yang kurang benar ya.
3: Trenggono menambahkan evaluasi juga dilakukan terhadap distribusi dan konsumsi menu MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar makanan MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat di sekolah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang hingga satu siang mencatat 589 warga di Kecamatan Bawang mengalami dugaan keracunan. Dari jumlah tersebut, 127 orang masih menjalani rawat inap di dua rumah sakit dan 4 puskesmas rawat inap.
7: Makan apa waktu itu?
8: Makan telur sama ayamnya. Telurnya itu sisa sedikit. Makan anak, terus itu sisanya itu tak makan sama anggur. Buah anggur.
7: Buah anggur itu sebetulnya untuk jatah anak ya?
8: Iya, kan terus, akhirnya nggak dimakan, dibawa pulang.
7: Dibawa pulang.
8: Lepak, terus itu tak makan.
7: Makannya hari itu juga?
8: Iya, jam 1 kan pulangnya jam 1.
3: Dugaan keracunan tersebut terjadi setelah distribusi menu MBG pada Selasa. Sejumlah warga mengalami keluhan mulai Rabu sore dan jumlah pasien kemudian bertambah hingga Kamis malam. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
0: 5 hari pasca banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dua film dan dua cerita yang mengundang banyak pertanyaan.

0: gimana sih? Empat jurnalis berusaha mengungkap kasus penculikan dan kekerasan anak dibalut kisah supranatural dalam film Memburu Pemangsa.
1: Kenapa horor tuh? Karena buat aku pelaku pemangsa anak atau pelaku kekerasan terhadap anak itu lebih iblis daripada iblis gitu.
0: Dan konflik hubungan ibu dan anak perempuannya dalam film keluarga Desember Jani.
2: Kayak semua ibu dengan anak perempuan tuh, it's a very complex relationship.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 27 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Gunung Ili Lewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur erupsi sebanyak dua kali pada Sabtu pagi. Erupsi disertai dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga. Erupsi pertama terjadi pada pukul 10.47 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat. Erupsi terekam di seismogram berdurasi sekitar 1 menit 12 detik. Erupsi kedua terjadi 7 menit kemudian dengan durasi sekitar 45 detik. Dentuman keras yang terdengar saat erupsi membuat warga di sekitar kaki gunung khawatir. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolog saat ini masih berstatus level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak beraktivitas di wilayah yang dibatasi. Sebelumnya akibat sebaran abu vulkanik, Bandara Unopito di Leba sempat ditutup. Lima hari pasca banjir bandang atau galudo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, proses pembersihan material dari badan jalan dan kawasan perumahan terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menormalisasi aliran sungai agar bencana serupa tidak terjadi di masa mendatang.
1: Pada malam Senin saat kejadian itu, air datang dari puncak perbukitan di sana, membawa material bebatuan besar-besar ini, termasuk material lumpur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kawasan perkantoran, ini ada beberapa kantor dinas instansi. Sementara di samping kiri ini adalah kawasan perumahan milik warga yang juga hancur akibat banjir bandang.
2: Banjir bandang atau galodo merusak belasan kantor dinas instansi yang terletak di kompleks Pemkab Solok, termasuk kantor bupati dan gedung DPRD. Akibatnya, aktivitas perkantoran pun kini lumpuh.
1: Dan ini adalah salah satu gedung pemerintah di Kabupaten Solok yang ikut rusak akibat banjir bandang ini. Setidaknya tercatat ada 12 perkantoran yang ada di kompleks bupati Solok ini yang saat ini terendam material lumpur, dan aktivitas kegiatan pemerintahan praktis lumpuh.
2: Proses perbaikan dan evakuasi barang-barang di perkantoran masih terus dilakukan. Banyaknya material menjadi kesulitan tersendiri. Sementara itu, pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 5 juga terus berupaya memperbaiki sumbatan-sumbatan sedimen di hilir sungai. Selain menggunakan alat berat, petugas juga melakukan pengurasan air menggunakan 5 unit pompa kapasitas besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan yang mengancam jalur provinsi antara Padang Solok.
3: Kita berada di Batang Baliang namanya. Posisi ini adalah titik ketiga kami menamakan dari rencana tanggap darurat kita. Jadi kegiatan banjir, pengendalian banjir kita kemarin mulai dari kompleks kantor bupati, ini muaranya. Nah, kami di sini mendapat tantangan karena memang sedimentasi luar biasa. Di sini kita bertemu dengan drain cover yang tersumbat. Kami sudah 2 kali 24 jam mencoba memompa air, tapi karena padatnya sedimen.